0: kemana-mana kecuali menatap Pak Yesus lagi jalanan Bapak ya. Gak soal kanan, kiri, lihat belakang-belakang. Gak main handphone, benar-benar satu dibawa. Sampai didudukan di kursi roda. Itu ayahnya. Suatu hari perubahan ketika membicarakan hal ini, kata beliau, ini bentuk kalau berbakti kepada orang tua itu fokus. Coba hari ini, betapa sering pintu surga di depan kita, kita sambil main handphone. Pintu surga mana yang diharapkan kalau sambil main handphone? Sambil ngangkat telepon. Siapa yang berani nutup telepon kalau ditelepon tutup? Pintu surga lagi di depan. Berani-beraninya ngangkat telepon. Tempo ini seberapa kita memprioritaskan pintu surga itu? Gitu. Seberapa prioritasin? Atau cuma lip service belaka? Dan kita suaranya saya berbakti buat orang tua. Bohong. Ini korot hayu nanti kan. Dan kebahagiaan. Kebahagiaan untuk bisa mendapatkan itu semua. Di dunia saja. Di dunia saja nih ya. Itu aja terbatas. Terbatas. Kita punya kesempatan kedua kali. Untuk berbakti di dunia. Kalau sudah meninggal sudah habis. Makanya Muhammad bin Wahsy ketika salah satu orang tuanya meninggal. Itu ibunya atau bapaknya. Belum nangis kejar. Murid-murid bilang, wahai imam, kau ulama masa nangis ada orang meninggal? Kata beliau, saya menangis karena salah satu pintu surga saya telah tertutup. Jadi menangisnya bukan gara-gara sejarah ditinggal. Kalau orang beriman kan yakin, kalau meninggal, beriman, pasti ketemu lagi. Sama seperti pamitan. Kenapa kita bisa tenang kalau ada orang tua kita pamitan keluar, atau kita pamitan kepada orang tua, kita bisa tenang. Sebentar, pamit. Kenapa? Karena yakin bakal ketemu lagi, kan gitu. Tapi apa ketika meninggal disuruh kejar? Kenapa? Karena sebagian kita enggak yakin kalau ketemu lagi. Ini soal keyakinan. Bahkan kalau kita pamitan di dunia saja, pamit nih. Oke, misalkan suami pamit ke istri berangkat kerja. Ada jaminan ketemu lagi? Enggak ada. Jadi lebih pasti meninggal bakal ketemu lagi kalau beriman dibandingkan dunia belum tentu ketemu lagi. Kita gak tahu kapan. Kalau saya kaji ini, saya pergi keluar, saya gak tahu bisa ketemu lagi dengan antum apa enggak. Antum juga gak tahu bisa ketemu lagi teman-teman sebelah atau tidak di dunia. Tapi kalau sudah meninggal, beriman, beramal soleh dalam keadaan tauhid imannya, pasti ketemu lagi. Karena suruh menjanjikan, ada khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din natuhu ilal muttaqin. Semua orang itu akan ketemu, kecuali yang saling bermusuhan, gak akan ketemu. Jadi bermusuhan itu maksudnya adalah berbeda antara iman dengan kekufuran. Setiap orang akan dipertemukan kembali. Jadi hadirat yang Allah muliakan, maka untuk menjemput qurrata ayun atau qurrata uyun, ini dengan cara memohon kepada Allah Ta'ala agar kita bisa diberikan hal demikian, karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan qurrata ayun. Bagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, kecuali dengan terus bermujahadah di dalam meningkatkan ketakwaan, beramal saleh, serta berharap kepada Allah agar Allah jadikan keluarga kita sebagai qurrata ayun. Dan qurrata ayun ini derajatnya di atas ridha, di atas ridha. Ridha itu sekedar senang. Nah, dia sangat-sangat super puas senang, gitu ya. Jadi puas kepuasan seorang itu ya ketika melihat keluarganya beriman dan bertakwa. Makanya kata beliau di dalam Madarij Salikin, wa qurratul aini fawqa ridha. Perasaan penyejuk hati itu derajatnya di atas ridha. Di atas ridha. Fa innar ridha sukun wa watminan. Ridha itu perasaan tenang dan kegembiraan. Wa qurratul ain ibtihajun wa farahun wa sururun billah wa bi ta'atihi. Adapun qurratul ain itu adalah puncaknya, pamungkasnya kegembiraan, kebahagiaan, kelezatan yang bersumber dari ketaatan kepada Rabbul Alamin. Oleh karenanya beliau bisa menjadikan salatnya sebagai qurratul ain. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min ad-dunya." nisa watin. Wajulat qurratu aini fis shalah. Dijadikan hal yang dicintai oleh saya dari dunia adalah dua hal, yaitu wanita dan marhum. Dan dijadikan qurratu aini saya, jadi hal yang paling membahagiakan saya ada pada salat. Nah, kalau orang belum mendapatkan manisnya iman, dia enggak akan relate dengan ini. Tapi kalau sudah mendapatkan manisnya iman, mendapatkan manisnya taat, dia akan relate dengan ini. Kenapa? Karena memang dalam salat itu ada kenikmatan, ada kelezatan. Saya ingat kisah-kisahnya para sahabat yang tertancap kaki mereka dalam tusukan panah di area perbatasan. Mereka sempat-sempatnya melanjutkan sholat mereka di bacaan surah Al-Kahfi mereka. Kok bisa? Karena ada kenikmatan. Kenapa Urwah bin Zubair memilih untuk tidak dianestesi dengan khamr pada saat ingin diamputasi kakinya, dan dia memilih untuk dicopot atau dibelah kakinya, diputuskan kakinya ketika sedang sholat? Kenapa? Karena ada kenikmatan pada sholat. Ada qurratu ainin pada sholat. Sehingga untuk bisa melakukan qurratu ain, berarti sekeluarga harus bisa bermujahadah mendapatkan kualitas terbaik pada sholat. Bangunkan malam, dawamkan qabliyah dan ba'diyah. Terbiasa untuk merenungi tentang bacaan-bacaan sholat. Dan terbiasa juga untuk sholat sunnahnya di mana? Di rumah, supaya dijadikan rumah sebagai kuburan. Karena salat sunnah terbaiknya adalah di rumah. Kata Nabi SAW, afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat bagi seorang hamba itu di rumahnya, kecuali salat wajib akan di masjid bagi laki-laki. Oleh karenanya Nabi SAW memiliki doa tentang qurratu ain. Kata beliau, Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad wa qurrat aynin la yanqati atau la tanqati. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kenikmatan yang enggak pernah habis dan penyejuk mata yang tidak pernah terputus. Oleh karenanya kebahagiaan puncak dari qurrah ain itu tidak akan pernah terputus, karena sampai ke surga seluruh kenikmatan dunia terputus dengan kematian. Adapun kenikmatan keriduan terhadap Allah, keriduan terhadap ketaatan, itu berlanjut, enggak terputus. Sampai surga orang bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Mereka demikian yang kami sampaikan, sudah berlalu sejam lebih dari materi yang kami sampaikan. Bila ada ingin bertanya atau koreksi, kami silakan. Allah Alam. Izin bertanya Ustaz, saya seorang ibu yang 2 bulan lalu baru saja kehilangan anak yang berusia 11 bulan. Tapi sekarang saya masih sering menangis dan bersedih karena terus-terus mengingat dan menyesal saat saya hamil melahirkan dan membesarkannya sampai 11 bulan itu. Saya dalam keadaan yang berat, diuji suami dan ekonomi. Apakah berarti ini saya mengandalkan manusia, Ustaz? Mohon bilang. Antum berdoa. Alhamdulillahilladzi a'afani mimma ibtalaha bihi wa faddalani 'ala katsirin min khalaqi ta'dila. Semoga Allah berikan kesabaran kepada yang bertanya dan kita semua yang barangkali merasakan cobaan yang sama. Tapi yang harus kita ketahui bahwa kalau kacamata kita kacamata akhirat, hal yang demikian akan lebih mudah kita jalani. Karena berarti Anda bisa mendapatkan banyak privilege. Banyak privilege. Contoh, anak meninggal itu berarti anaknya diasuh oleh siapa? Nabi Ibrahim. Hadirin, anak dititip dan diasuh sama daycare aja itu mahal. Apalagi kalau yang ngasuhnya Nabi Ibrahim. Ini pengasuhnya Nabi Ibrahim di surga lagi, bukan di jeldok. Di surga. Tapi paham ya harusnya. 11 bulan itu kan belum mukallaf, masih anak kecil berarti. Yang kedua, Kita tahu bahwa ujian kehilangan anak itu adalah ujiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita punya similarity dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya kesamaan berarti. Punya titik temu. Dan kalau Anda satu anak yang hilang, Rasulullah 6 anak yang hilang meninggal dunia. Meninggal. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Abdullah, Qasim, Ibrahim, 6. Adapun Fatimah 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru meninggal. Jadi Anda di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hari ini berarti. Poinnya mau bersabar atau tidak? Karena Rasulullah memilih bersabar. Ya Rasulullah sedih ketika kehilangan Ibrahim, innal ayna lasadma, sungguh mata ini bersedih. Wa innal qalba la yahzan, hati ini berduka. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Tunggu kami dengan kepergian engkau, wahai Ibrahim, sangatlah terpukul. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kami tidak mengatakan apa yang membuat Rabb kami murka. Kami hanya mengucapkan kecuali apa yang membuat Rabb kami ridha saja. Sehingga ridha. Kemudian anak itu yang meninggal, banyak hadis-hadis tadi, akan menjadi tabungan kebaikan bagi orang tua dan akan mendahului kita di surga. Makanya doa ketika ada orang yang meninggal dunia anaknya, atau doa di takbir ketiga ketika kita mendoakan anak yang meninggal dunia, anak kecil yang belum mukallaf, belum balik, meninggal dunia adalah Allahumma ij'alhu salafan wa faratan wa dhukran liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah dia salafan, yakni pendahulu. Dia akan standby duluan nyambut di surga nanti. Wa faratan, dan dia juga akan menanti. Wa dhukran, dan dia akan menjadi tabungan. Hadirin, saving yang kita punya, tabungan yang kita punya hari ini di rekening, itu kalau kita meninggal kita bawa. Tapi kalau sudah tabungan di akhirat, ketika meninggal dibawa sama kita. Kita ambil, kita bisa lihat. Itu return on investment yang paling menguntungkan. ROI yang paling menguntungkan. Sekarang kan kita tahu semua, investasi yang paling nikmat itu investasi jangka panjang. Dan kalau jangka panjang sudah pasti marginnya lebih besar, dividennya lebih besar. Jangka panjang, antum naruh saham, katakanlah perusahaan memang dia sektornya sektor halal, nggak ada pelanggarannya, antum chip in, tek. berkembang 20 tahun, dividen berapa? Berkali-kali lipat, ratusan kali lipat. Apalagi pas baru IPO sama si murah, gitu. Apalagi sampai akhirat, jangka panjang. Jadi berharap pahala dari Allah. Perspektifnya harus akhirat. Kalau perspektif dunia, kita bakal sedih terus. Ini kan kita tinggalkan. Gini hadirin, dunia itu kan jarak pendek ya. Akhirnya jarak panjang. Kita kalau lagi nyetir banyak kabut dan jarak pandangnya cuma 2 meter di depan mobil, tenang apa enggak? Enggak tenang. Kita enggak tahu tuh, setelah 2 meter, setelah 3 meter ada objek apa? Ada muatan jatuh kah? Ada truk ketabrak kah? Kita enggak tahu. Panik kita nyetirnya. Pelan-pelan nyalain hazard. Tapi kalau jarak pandangnya clear, mau di depan ada tronton, mau di depan ada muatan jatuh, kita bisa menghindar. Kenapa? Karena jarak pandangnya panjang. Akhirat tuh gitu. Akhirat tuh jarak terpanjang, karena udah gak ada lagi. Paling mentok itu sudah pasti akhirat. Sedangkan dunia ini jarak pendek. Kenapa kita sedih? Karena jarak pandang kita pendek. Makanya panjangkan coba jarak pandang. Yang mudah untuk bahagia, tenang menghadapi kehidupan. Dan minta tolong kepada Allah Ta'ala untuk bisa ridha terhadap keputusan dan takdirnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam renungan Allah, dan semoga hadirin sekalian juga dalam renungan Allah. Jangan lupa setiap kali kajian juga doakan yang hadir. Jangan Ustaznya aja, DKM juga, panitia juga, yang hadir online maupun offline, doakan. Karena ini mustajab, hadirin. Anda doa apapun di sini mustajab. Majelis ilmu ini tempatnya mustajab doa. Jadi jangan pelit dalam mendoakan. Mohon nasihatnya untuk anak pejuang garis dua yang terkadang merasa insecure dan rendah diri. Syukran jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik. Jangan lupa untuk meniatkan punya anak itu untuk membuat bangga Rasulullah SAW. Yang pertama, karena kita tahu semua Nabi SAW bangga dengan banyaknya kita di hari kiamat. Kata beliau, ankibul wa inni mukathirun bikumul umamu yawmul kiamat tazawwajul wadud alwalud wa inni mukathirun bikumul umamu yawmul kiamat. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Gift yang kita berikan adalah berupa banyaknya jumlah kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangga, membuat Rasulullah bangga. Kapan lagi kita bisa buat Rasulullah bangga? Bacaan Quran kita, nyarap, salat malam kita, putus-putus. Minimal dari jalur punya anak. Kalau Allah mudahkan. Yang kedua, kita menginginkan untuk kelak memiliki warisan berupa anak yang saleh. Itu yang diminta oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kenapa yang punya anak? Apakah ada ingin yang meneruskan perusahaannya? Bukan. Belum minta anak itu, tujuannya adalah yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Mintanya itu, mintanya itu supaya ada yang mewariskan keilmuan dan estafet dakwah tauhidnya beliau. Itu tujuan punya anak. Supaya nanti kalau saya meninggal ada yang menerusin dakwah tauhid. Itu tujuannya. Dan dakwahnya Nabi Yaqub, makanya beliau menyebut yaritsuni wa yaritsu min ali Yaqub. Dakwahnya Nabi Yaqub, karena dakwah kakek moyangnya juga sama, dakwah tauhid juga sama, supaya ada estafet itu. Jadi jangan sampai motivasi punya anak supaya memberhentikan ucapan tetangga ketika ditanya kapan punya anak, atau supaya menutup suara tante atau om ketika acara keluarga kapan punya anak. Bukan. Tujuan punya anaknya untuk mendapatkan warisan berupa estafet dakwah, estafet tauhid, estafet sunnah, itu yang berlanjut. Dan bila memang Allah belum mudahkan, jangan berputus asa, karena amal soleh itu bukan hanya itu. Amal soleh banyak. Dan ketahuilah, 10 dari 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya anak cuma Khadijah. Maryah Kiptia bukan istri, tapi budak hadiah dari Maukaukis, dari Mesir. Sehingga kalau istri Nabi SAW punya anak cuma Khadijah. Iya, ada anak Ummu Salamah, tapi anak dari Abu Salamah, bukan anak dari Nabi SAW. Kan poinnya berarti banyak yang gak punya anak dibanding yang punya anak, kan gitu. Jadi gak usah risau. Anak itu murni pemberian, gift. Dan coba compare lagi, benar gak jujur gak kita dapat punya anak? Punya anak untuk yang soleh. Apa niat kita, apa intention kita? Jangan sampai punya anak tadi untuk status sosial saja. Kalau gitu rugi. Dan orang kafir pun punya anak kalau gitu. Karena membedakan orang beriman ketika pengen punya anak dan orang beriman, orang tidak beriman ketika pengen punya anak, itu kan motifnya dunia. Ingin dilanjutkan bisnisnya supaya tidak hancur di generasi kedua. Gitu. Punya anak akhirnya. Ini berbeda dengan orang beriman. Orang beriman ini tujuannya kembali kepada Allah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kesulitan menghadapi anak yang introvert dan adab yang kurang baik, lisan yang tidak lembut, terkadang lelah hingga membiarkannya semaunya hidup tanpa mampu mendoakan kebaikan padanya. apakah ini tepat? Tentu Anda masih hidup, Anda masih punya kesempatan untuk berdoa. Terus jangan putus asa. Jadi kita nggak tahu anak kita itu bisa jadi dapat hidayahnya setelah kita meninggal. Kita nggak tahu. Setelah kemarin ketemu seorang, luar biasa, perubahannya signifikan. Kemudian drivernya bilang, Ustaz tahu nggak Pak Ustaz? Dulu beliau ini dulunya itu bapaknya ini tokoh agama Pak Ustaz. Dulu sering diajak untuk kekajian, tapi nggak mau. Sampai diprivatin, Ustaznya datang ke rumah, tapi dia nggak mau. Padahal bapaknya tokoh agama. Sampai akhirnya beliau Pak Haji ini udah meninggal. Akhirnya beberapa tahun kemudian beliau berubah Pak Ustaz. Langsung tiba-tiba ikut kajian, langsung tiba-tiba haji, tiba-tiba umroh. Jadi kita lihat ayahnya dulu ketika dakwahin anaknya itu gak dapat hasilnya secara langsung, gak dapat. Boleh jadi kita juga seperti itu. Boleh jadi hasilnya baru kita lihat nanti di surga, di dunia belum. Dan gak ada masalah, gak ada masalah sama sekali. Jadi seandainya kita udah suruh mati-matian untuk suruh pakai hijab, disuruh dia salat lima waktu, tapi memang itu batas kemampuan yang telah kita lakukan dan belum berubah, boleh jadi kalau kita meninggal baru berubah. Kan yang penting dianya, bukan kitanya. Dan kita, jadi jangan putus asa. Kalau hari ini belum bisa, besok bilang aja bisa. Besok belum bisa, besoknya lagi. Jangan putus asa. Dan ingat yang Allah nilai itu kan apa? Usaha kita, bukan hasil. Jadi mau dia dapat hidayah mau enggak itu urusan Allah, gimana gitu. Tugas kita kan cuma nyampain. Ma alaika illal balagh wa alaina hisab. Nyampain dan doain, nyampain doain, udah gitu aja. Urusan Allah. Mau kasih hidayah mau tidak. Tapi tentu kita berharapnya dapat hidayah. Jadi jangan berputus asa. Atau kayak Nabi deh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat gak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahun ke-10 kan dakwahin Taif. Ingat? Emang langsung masuk Islam? Enggak. Itu nunggu 12 tahun untuk mereka masuk Islam. Karena baru masuk Islam Taif itu tahun ke-9 Hijriah. 10 kenabian. 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12 tahun nunggu tuh Rasulullah. Ini udah berapa tahun? Hah? 12 tahun? Belum. Dan ternyata setelah mereka masuk Islam, hanya ada 3 kota saja yang gak murtad. Kan seluruh kota murtad, banyak yang murtad ketika Nabi wafat. Banyak yang murtad. Yang gak murtad cuman Makkah, Madinah dan Taif. Di Taif masuk tuh include ke dalam jajaran negeri yang kokoh imannya ketika Nabi telah wafat. Kok bisa? Wajar Nabinya sabar dakwahin ketika pertama kali. Jadi bisa jadi ini anak ketika kita dakwahin 12 tahun kemudian lebih istiqomah dibandingkan kita. Gak tahu kita. Lebih bertauhid, lebih sering kekajiannya, lebih menghafal Quran, bahkan jadi da'i ilallah. Kita gak tahu. Itu luar biasa ya. Bagaimana Allah cara menentukan takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bersabar dalam mendidik anak, terutama saat remaja. Anak remaja itu masa ketika dia sangat mendengar temannya, atau masa ketika dia sangat mengapresiasi peer-nya, teman, kawan. Makanya kita harus berusaha untuk menjadi kawan. Itulah mengapa Nabi Yusuf kisahnya, gimana kisah Nabi Yusuf? Diawali dengan seorang cerita anak remaja kepada ayahnya. Itu kan menandakan bahwa Yakub yang hebat, bukan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena membuat anak remaja laki-laki cerita ke bapak, itu susahnya minta ampun. Susah. Punya cerita sama ibu aja anak laki-laki itu susah, kan laki-laki tidak bercerita. Ya kan? Susah. Apalagi ke bapak. Bapak pendiam lagi. ibu aja belum tentu, ke bapak. Dan itu Nabi Yusuf tuh ceritanya ke Yakub. Padahal punya ibu juga, ibunya belum meninggal, masih ada ketika itu. Itu berarti pertanda bapaknya bisa memposisikan anak mau bercerita. Nah, bagaimana bisa? Pertama berdoa tentunya. Yang kedua, jadikan dia sebagai teman dan kawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan sahabat-sahabat muda sebagai teman dan kawan juga. Buktinya apa? Dari 40 sahabat yang pernah diboncengi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata adalah anak-anak muda. Wajar. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. Itu anak-anak muda. 40 orang hadirin. Dan masih ingat bagaimana Nabi SAW mendirikan anak-anak muda mereka? Dideketin. Benar-benar deketin. Dan gak langsung ceramah di depan mereka. Apakah pertama kali Nabi bertemu dengan Mu'ad langsung, innalhamdulillah? Enggak. Gitu pertama. Coba cerita itu menjadi. Hadis dari Nabi SAW. Ketika Nabi bertemu dengan Abdullah bin Abbas, apa yang dilakukan? Diboncengin. Dikasih nasihat di atas kendaraan. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Anas, apa pertama kali lakukan? Didoakan. Itu kan berarti Nabi ingin punya hubungan spesial. Ketika Nabi pertama kali bertemu dengan Mu'ad, Nabi mengungkapkan kata cinta. Ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Saya sungguh sangat mencintai engkau, wahai Mu'ad. Nabi deketin dulu. Karena dalam istilah parenting kan terkenal semua. Connection before correction. Punya koneksi dulu sebelum mengkoreksi. Yang gitu. Kalau nggak ada gini sekedaran, kita di tengah jalan nggak akan mungkin atau berat kita menerima ditegur kalau sama yang nggak kita kenal. Umumnya kan gitu, kita akan mudah menerima nasihat dari pihak yang kita kenal, kita percayai. Karena ternyata Mu'ad bin Jabal, nasihat Nabi kepadanya itu cukup pedes. Atatan anta ya Mu'ad, kamu buat fitnah wahai Mu'ad. Ketika Mu'ad jadi imam sholat baca surah Al-Baqarah saat isya itu kan ditegur keras. Apakah Mu'ad sakit hati?
1: Enggak, biasa aja.
0: Kok bisa? Karena yang negur orang yang dicintai, gimana Mu'ad sakit hati? Pihak yang menegurnya adalah pihak yang paling sayang kepadanya, gimana Mu'ad sakit hati? Kenapa anak sakit hati karena kita tegur? Boleh jadi kita belum menjadi pihak yang disayanginya. Kan itu poinnya. Apakah sabar ada batasannya? Jika ada apa? Jika tidak ada kenapa? Sabar itu balasannya tidak ada batas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu balasannya unlimited. Berarti kalau seseorang sabarnya cuma sampai 9, ya berarti dia tidak sabar di 10-nya kan gitu. Atau dia tidak dapat keutamaan unlimited. Itu pertanda bahwa kesabaran diukur juga dari respon pertama. Respon pertama gimana? Baru dikatakan sabar. Sebagaimana seorang yang kehilangan keluarga yang meninggal, wanita, Nabi suruh dia sabar. Isbir. Isbiri. Sudah bersabar. Tapi dia gak mau. Kamu gak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Begitu tahu yang sampaikan itu Nabi, dia langsung minta maaf. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dihentakan pertama. Sabar kamu berikutnya gak dianggap lagi sabar. Respon pertamanya itu yang dianggap sabar. Dan sabar ini butuh belajar. Bab sabar itu banyak. Saking pentingnya bab sabar dan saking butuhnya sabar ketika belajar sabar, saya tahu ada ustaz itu ngajarin bab sabar setahun belum beres-beres. Serius. Jadi sabar butuh ekstra. Makanya tadi nyuruh sholat butuh ekstra sabar. Yang nanya butuh sabar, yang jawab juga butuh sabar. Yang dengerin jawabannya butuh sabar juga. Butuh sabar aja. Sabarnya pelajaran gak bisa habis. Jalan terus. Karena dia itu top skill seumur hidup. Terus harus punya kita. Kalau gak punya, banyak blundernya dalam hidup. Dan banyak masalahnya. Jadi makanya kata Umar bin Khattab, wajadna atyaba 'aishin fina fi sabr. Kami mendapati puncak kenikmatan hidup kami itu ada pada sabar. Gimana ceritanya? Puncak kenikmatan hidup itu pada sabar. Enaknya hidup, tentramnya hidup ada pada sabar. Ngantri aja kita ngantri deh, ngantri. Atau bukan ngantri, macet-macetan. Apa yang bisa membedakan orang ketika macet tenang-tenang aja dengan orang yang ketika macet marah-marah? Kan kondisinya sama-sama macet. Berarti poinnya bukan masalah macet. Poinnya yang satu gak sabar, yang satu sabar gitu. Kalau sabar, kita tenang-tenang aja. Bisa zikir, bisa sambil telepon orang tua misalkan. Kalau misalkan di mobil ya, kalau di motor mungkin lebih bisa. Banyak bisa dilakukan. Poinnya adalah belajar sabar. Terakhir yang terakhir ya, karena saya lihat wajah-wajah lapar semua nih. Itu sudah pada puasa ya, semoga puasa. Bagaimana jika anak kita yang tidak kita besarkan diasuh nenek, akhirnya kondisi keimanan dan ketakwaan tidak sesuai harapan setelah dewasa? Apakah kita sebagai orang tua ikut berdosa atas perbuatan maksiat dan dewasa anak kita? Kondisi waktu itu kami bercerai sampai akhirnya anak dititipkan. Harus kita pahami kaidah la taziru wazratu wizra ukhra. Dalam surah An-Najm Allah katakan manusia itu tidak menanggung dosa satu sama lain. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia enggak akan dapat kecuali apa yang diusahakan dan usahanya akan dilihat nanti di hari kiamat. Jadi anak enggak nanggung dosa orang tua enggak nanggung dosa anak, suami enggak nanggung dosa istri, istri enggak nanggung dosa suami. Kecuali kalau ada kontribusi dari pihak lain. Contoh, orang tua ngajarin maksiat kepada anak, anaknya ngikut. Orang tua dapat dosa. Kalau orang tua gak pernah ngajarin, gak pernah nyuruh, ketika ngelihat pun dilarang, orang tua gak dapat dosa. Makanya Nabi Nuh gak dapat dosa dari dosa anaknya. Nabi Lut gak dapat dosa dari dosa istrinya. Kenapa? Ya karena memang gak menanggung dosa. Jadi ada tanggung dosa itu kalau dia ada kontribusi, ada tolong-menolong, ada ada upaya, ada teladan, itu baru punya kontribusi. Sehingga kalau bukan sebab kita, maka kita tidak mendapatkan aliran dari dosanya. Tapi tentu bukan berarti diam dan berpangku tangan. Tetap kita berusaha untuk berdoa dan bermunajat agar Allah perbaiki keadaan kita. Semoga Allah berbaiki keadaan kita semua. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah berikan taufik untuk kita mengamalkan, khususnya yang berbicara di sini. Dan tidaklah berbicara lebih pandai dibanding yang mendengarkan, tapi ilmu harus disampaikan. Dan marilah kita belajar bersama-sama. Semoga Allah karuniakan taufik untuk negeri kita dengan keamanan dan ketauhidan. Karena tidak ada nikmat keamanan yang lebih tinggi dibanding nikmat tauhid. Dan semoga Allah merahmati yang tetap menuntut ilmu di waktu-waktu liburnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزيد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا لا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أصلح أمورنا كلها، اللهم أصلح ولاة أمورنا وأمور بلدنا وشعبنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين، اللهم عليك بهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Hadirin hadirat, semoga Allah muliakan. Kita mohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang indah serta menyebutkan nama-nama yang tinggi, agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memperbaiki urusan kita, pemimpin bangsa kita, dan urusan kaum muslimin seluruhnya. Gagal menjadi pemenang. Hari ini dan seterus-terusnya, begitu pula kemarin-kemarin, dunia seringkali menjadi momok menakutkan karena dianggap sebagai ajang perlombaan. Tetapi pada akhirnya dibuatkan tingkat-tingkatan surga, dibuatkan arena-arena, bidang-bidang di dunia. Ini bagian dari sunatullah yang sudah Allah desain, bahwa hidup adalah tentang perlombaan. Tapi dengan siapa? Tapi bersama siapa? Tapi di arena dan konteks yang mana? Bukankah berkali-kali Allah katakan, bahkan ayat tentang fastabiqul khairat tidak hanya satu, tapi ada pada dua tempat. Berlombalah dalam kebaikan. Yang harus kita pahami, perlombaan sejatinya bagian dari kehidupan, dan dia adalah DNA kehidupan itu sendiri. Dia adalah bagian yang tidak terpisahkan. Karena manusia memang selalu dituntut, manusia memang termotivasi dengan adanya iming-iming, dengan adanya hadiah, dengan adanya ganjaran. Tabiat manusia, dia akan tergerak dengan adanya gift dari Allah Ta'ala ketika dirinya hendak berbuat. Maka Allah ciptakan surga sebagai balasan tertinggi dari hadiah perlombaan ini. Allah jadikan Firdaus sebagai puncak dari door prize bagi siapapun yang bersabar. Allah jadikan air mengalir dari telaga Kausar menuju telaga Rasulullah di mahsyar bagi siapa saja yang bersabar menghadapi ujian dari tangan dunia. Maka sungguh mengherankan, ada orang yang tidak sadar bahwa dunia adalah ajang perlombaan. Tidak sadar kalau dia sedang berada di arena yang penuh dengan hadiah, penuh dengan ganjaran, penuh dengan balasan. Tapi ada sebagian orang yang sudah berpacu, sudah berkeringat, sudah telah dan letih dihabiskan. Tapi ternyata ketika injury time, menit-menit akhir, dia justru gagal. Dan itu adalah kekalahan
yang paling menyakitkan. Kekalahan di menit akhir adalah kekalahan yang paling telak dan memilukan. Bagi siapapun kita, tatkala peluit belum ditiupkan, kita punya potensi untuk menang dan juara. Tapi bagi sebagian orang yang kalah dan babak belur di menit-menit akhir, padahal dia telah menghadapi berbagai macam rintangan dan dia berhasil melewatinya, tapi gagal di menit akhir, maka kesalahan fatal dibuatnya dan endingnya adalah keabadian berupa kesengsaraan. Itulah kehidupan di dunia. Yang menentukan adalah injury time kita. Yang menentukan adalah akhir dari sebuah rangkaian kehidupan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung ending, bukan tergantung beginning. Dan sesungguhnya salat adalah awalan dari perkara yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Sedangkan akhir kehidupan manusia adalah penentu. Jadi kalau ukuran tolak ukur keberhasilan di dunia adalah akhirnya, sedangkan ukuran keberhasilan akhirat adalah awalnya. Itulah perbedaan antara siapa yang bisa berhasil dianggap berhasil di dunia. Patokannya bukan di awal, bukan seberapa cepat dia melangkah, tapi seberapa indah dia mengakhiri. Bukan seberapa kencang dia berpacu, tapi seberapa tuntas dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hidup di atas kalimat la ilaha illallah. Karena pada akhirnya perlombaan ini tidak akan pernah berakhir kecuali ketika malaikat mencabut nyawa kita, kecuali ketika roh berada di kerongkongan, kecuali ketika taubat telah tutup pintunya, kecuali ketika matahari telah terbit dari barat, barulah ia berakhir. Masing-masing perlombaan dan pacuannya sangat ditentukan dari bagaimana taufik oleh Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka perbedaan bagi orang-orang yang berkompetisi di arena-arena dunia dan arena-arena akhirat, mereka akan faham. Perbedaannya terlihat jelas. Kompetisi dunia selalu menawarkan door prize yang terbatas, hadiah yang terbatas, ganjaran yang terbatas. Itulah mengapa orang yang berkompetisi di arena dunia, dia akan lelah, dia akan capek, dia akan mengeluh. Karena podium kalau tidak satu, dua, dan tiga. Padahal kalau tidak emas, perak, atau tidak perunggu. Ranking itu terbatas angkanya. Tapi bagi siapa yang mengharapkan pertandingan akhirat, maka rahmat Allah tidak terbatas. Maka janjinya akan dipenuhi. Maka surga tidak akan pernah sesak apabila diisi dengan kita semua. Bahkan kompetitor kita pun, seandainya dahulu pernah menjadi rival di dunia, kalau kita berharap surga, maka tidak akan pernah sesak. Karena semuanya punya surga di kotaknya masing-masing. Kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Setiap kita bermain cantik di kotaknya masing-masing, dan setiap kita bisa mengangkat trofinya masing-masing, setiap kita bisa mengangkat medalinya masing-masing, setiap kita bisa menang di hadapan Allah masing-masing. Layaknya perlombaan antara Umar dengan Abu Bakar. Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an sedekah 50% hartanya dan Abu Bakar 100% hartanya, Umar tidak merasa dirinya kalah. Karena pada akhirnya beliau menjadikan Abu Bakar sebagai rivalnya.

pada dirinya, bukan untuk mengalahkan orang. Dan itu perlombaan akhirat. Ketika kita berlomba menjadikan satu pihak sebagai parameter kita, sebagai acuan kita, sejatinya kita tidak mengalahkan dia. Karena perlombaan akhirat tidak harus ada yang kita kalahkan untuk menang. Tidak perlu kita maju dengan cara menjatuhkan. Perlombaan akhirat begitu indah. Karena siapapun yang bermain di arenanya tidak ada yang kalah. Semuanya menang. Semuanya menang. Kalau kompetisi dunia, akan selalu ada win, lose. Akan selalu ada yang menang, dan akan selalu ada yang menjadi pecundang. Akan selalu ada yang mengangkat trofi, dan akan ada yang selalu pulang duluan. Itulah perlombaan dunia. Tapi perlombaan akhirat, perlombaan surga, janji yang indah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, bahwa mereka akan pulang membawa kebahagiaan berupa keabadian surga. Kalaupun kita menang di kompetisi dunia, boleh jadi kita kalah di kompetisi akhirat. Kalaulah kita kalah dalam kompetisi dunia, boleh jadi kita menang di kompetisi akhirat. Jadi jangan hiraukan seberapa kenikmatan kita dapatkan dari kompetisi dunia ini. Menang di dalam pengadilan belum tentu menang di sisi Allah Azza wa Jalla. Menang di atas kertas belum tentu menang di sisi Allah Azza wa Jalla. Menang di atas rapor dan nilai akademik belum tentu menang di atas ridha Allah Azza wa Jalla. Itulah yang menjadi tolak ukurnya. Bukan hasil yang Allah tentukan, tapi proses. Kalau manusia melihat kemenangan dari hasil akhirnya, sedangkan Allah melihat kemenangan dari bagaimana kita melalui prosesnya. Sehingga tidak ada satupun di antara pihak yang paling adil menentukan nilai kita kecuali Allah. Orang semua bisa melihat hasil. Tatkala ada seorang anak yang bersusah payah belajar, kesulitan belajar, hingga akhirnya dia ikut ujian dan ternyata mendapatkan nilai 6 katakanlah dari KKM 7. Boleh jadi manusia memandangnya nilainya 6, tapi Allah memandangnya nilainya 10/10. Karena yang Allah nilai adalah proses, sedangkan yang manusia nilai adalah result. Itulah mengapa kebahagiaan seorang sejati tatkala dia mengetahui bahwa hakim dari perlombaan kita semua adalah Allah. Wasit dari perlombaan kita ini semua adalah Allah, yang tidak mungkin berkhianat, yang tidak mungkin bermain belakang, yang tidak mungkin tidak menunaikan janjinya. Maka Allah menamakan dirinya sebagai Ahkamul Hakimin. Dan bukan kita hafal ayatnya, Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Bukankah Allah adalah juri yang paling adil? Bukankah Allah yang memiliki keadilan dan dialah yang menciptakan keadilan? Maka inilah perbedaan antara perlombaan akhirat dengan perlombaan dunia. Perlombaan dunia, seringkali kalau kita mengubah skor di injury time 10-0 pada saat sudah di detik-detik akhir, untuk mengubah menjadi 5-10 saja itu mati-matian. Apalagi sudah 5 menit terakhir. Dan bisa dikatakan tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya sudah telat? Umur segini tidak akan bisa overlap dia. Sedangkan dia terlebih dahulu mendapatkan net worth-nya di usia-usia yang sangat muda. Sedangkan saya baru di usia sekarang menjalankan bisnis dan pecah telurnya. Bagi sebagian kita, tatkala kalah dan tertinggal, dia menyangka bahwa injury time dalam kompetisi dunia itu tidak dapat dibalikkan skornya menjadi keadaan berbalik. Tapi bagi kompetisi akhirat, meskipun jarak antara injury time dengan peluit terakhirnya adalah 1 menit, skor yang bermula 10-0 bisa menjadi 11-10. 11-10. Dengan indah dia tutup dengan husnul khatimah. Dan itulah kisah-kisahnya para sahabat. Mereka dahulu adalah orang-orang yang kebobolan di awal-awalnya. Mereka adalah orang yang blunder di awal-awalnya. Mereka bukan orang-orang sempurna di awal, tapi mereka sempurna menutupi akhirnya. Karena yang dipatok adalah akhir atau ujung yang indah, bukan awalan yang buruk. Al-ibratu bikamarin nihayah la binaqsil bidayah. Yang Allah anggap adalah ujung yang baik, bukan awalan yang buruk. Hadirin hadirat yang Allah muliakan.

Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah bagaimana kisah-kisah orang yang gagal menjadi pemenang. Padahal pacuannya begitu kencang, tarikannya begitu keras, larinya begitu cepat di awal-awal, ketika dirinya berada di pathway yang benar, tapi dia gagal di titik-titik akhir, gagal mencapai garis finishnya karena ada gangguan, distraksi yang membuatnya terdistrupsi imannya, berawal dari godaan-godaan syaitan kepadanya. Allah berikan dalam surah Al-A'raf ayat 175. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansarakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Diceritakanlah, berilah tentang kabar cerita orang-orang sebelum mereka dari kalangan Bani Israilnya yang telah kami anugerahkan berupa kenikmatan ayat Quran, berupa kenikmatan ayat Taurat, berupa kenikmatan ayat Injil, yang itu adalah kitab-kitab samawi sebelum didistorsi oleh mereka dari kalangan-kalangan Bani Israel. Di zaman terdahulu ada murid Nabi Musa, nabi berperingkat ketiga, karena peringkat pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringkat keduanya Nabi Ibrahim, dan peringkat ketiganya Nabi Musa. Memiliki murid yang hafal Taurat, hafal Taurat. Dan kita tahu bagaimana cerdasnya Bani Israel, sehingga Bani Israel adalah genetik yang paling jenius, karena wajar saja Allah memberikan keutamaan di atas mereka apa yang tidak dimiliki oleh ras-ras lainnya. Tapi itu cobaan yang justru seringkali menenggelamkan mereka dan menenggelincirkan mereka. Orang yang bernama Bal'am bin Ba'ura, seorang murid loyalisnya Nabi Musa, mulazamah kepada Nabi Musa, mengaji duduk paling depan bersama Nabi Musa. Maka Nabi terghawin, tapi dia ternyata menyimpang, tapi dia ternyata tidak mencapai garis finish, tapi dia ternyata gugur sebelum mengangkat trofi. Ternyata dia blunder di injury time, gagal mengangkat trofi tersebut. Padahal sudah berada di jalan hidayah yang tinggal sedikit lagi. Bainahu wa bainahu wa bainal jannati illa dhira. Boleh jadi antara dirinya dengan surga hanyalah tinggal sejengkal, hanyalah tinggal sedepa, hanyalah tinggal selangkah lagi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kalian seseorang yang telah ditakdirkan beramal, la ya'malu bi amali ahli al-jannah, beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu wa bainal jannati illa dhira', sampai jarak posisinya, kedudukannya dengan surga hanya tinggal sejengkal, selangkah, sedepa. Dan ternyata didahului dengan kitab, dan ternyata dia mengamalkan amalan penduduk neraka, yaitu khuruha, dan dia masuk ke dalam neraka. Akhir yang buruk terjadi bagi seorang yang seharusnya sudah 3-0, hanya tinggal sedetik lagi menunggu peluit ditiupkan tanda berakhirnya habis permainan di dunia ini. Tapi ternyata dia gagal, dan ternyata dia masuk ke neraka. Allah berikan kemudian, walau syi'na la rafa'nahu biha, di ayat berikutnya 176, kalau kami mau, kami mampu saja mengangkat derajatnya. La rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila al-ard, tapi dia berharap kenikmatan dunia, tapi dia berharap dengan amalan akhirat tersebut ada ganjaran dunia, tapi dia berharap dengan jalan yang sudah mulus ini dia masih berharap kenikmatan dunia. Akhlada ila al-ard wattaba'a hawa, hingga akhir yang diikuti adalah hawa nafsunya. Hawa nafsu tidaklah mengikuti seseorang kecuali akan merusaknya, dan kapanpun kita mentaati hawa nafsu, maka hawa nafsu tidak akan ada habisnya. Sebagaimana dirinya ketika minum air dari lautan tidak menambah dahaga itu hilang, tapi justru menambah dahaga yang semakin haus. Wattaba'a hawa. Allah sampai perumpamakan, menganalogikan, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas.
Modelan seperti ini sama, tidak ada bedanya dengan, mohon maaf, anjing. Kalau kalian menghardiknya, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Kalau kalian membiarkannya, dia pun akan tetap menjulurkan lidahnya. Artinya betapapun banyak hadis dan ayat yang dihafalkannya, betapa banyak kajian yang dihadirinya, betapa banyak catatan yang dituliskannya, tidak menambah perubahan pada dirinya, dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Inilah perumpamaan dari su'ul khatimah orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Karena poinnya, Quran hanya punya dua opsi pilihan. Dia menjadi hujah menolong atas kita, atau hujah yang semakin memberatkan kelak pertanyaan di akhir kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaik." Quran itu argumentasi yang akan menolongmu atau justru argumentasi yang akan memberatkanmu di hari kiamat. Maka pengamalan daripada ayat-ayat Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanggung jawab besar bagi kita yang telah menikmati hidangan mewah di setiap majelis-majelis ilmu. Ini adalah hidangan mewah. Istidraj pertama kali dirasakan oleh para penuntut ilmu ketika dia pulang, hanya pulang membawa catatan, tapi tidak ada perubahan pada dirinya, tidak ada perubahan pada keluarganya, tidak ada perubahan pada sikapnya, tidak ada perubahan pada meledaknya emosinya, tidak ada perubahan pada pengendalian lisannya, tidak ada perubahan pada imajinasinya, hasratnya terhadap dunia, tidak ada perubahan. Kelak catatan-catatan yang kita tulis di kajian, memori yang telah kita hafalkan dari ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan berbuah argumentasi berbalik yang dia akan menuntut kita kelak di hari kiamat. Maka apabila kita telah mencatat 10 halaman, namun yang baru kita amalkan hanya satu dan 9-nya tidak kita amalkan, jangankan ingin diamalkan, tapi tidak benar-benar ingin diamalkan, maka 9 halaman tersebut akan menuntut kita di hari kiamat. Kalau catatan kajian kita sudah 100 halaman, tapi yang baru kita amalkan adalah 10 halaman, berarti 90 halaman yang kelak akan menjadi penuntut di hari kiamat. Dan inilah ending yang mengerikan. Ending dari sebuah cerita yang dahulunya memukau, tapi ternyata jadinya gagal di detik-detik akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan hadis yang tadi kami sebutkan, bahwa ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian catatan kita pendahulunya, dan akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian masuk ke dalam neraka. Ternyata penjelasan hadis ini ada di hadis lain. Ada dalam hadis Bukhari. Ternyata yang menyebabkan orang ini beramal dengan amalan penduduk neraka di akhir sisi kehidupannya, itu adalah lafaz bima yabdulin nas, atas apa yang nampak di hadapan manusia, atas apa yang terlihat di pandangan manusia. Sehingga pada saat dia beramal soleh, itu kelihatan saja orang-orang melihatnya soleh, tapi aslinya dia tidak lakukan itu. Aslinya di belakang itu ketika sendirian ada peraturan Allah yang dia langgar. Ketika sendirian ada tontonan di handphonenya, di gadgetnya yang berisikan kemaksiatan kepada Allah. Ketika kesendiriannya dia menerjang itu semua dan dia tidak mengamalkan seluruh ayat yang telah dia hafal, seluruh hadis yang telah pernah dia baca. Intahakuha, dia menerjangnya, dia menerobosnya, dia melanggarnya. Ini yang menjadikan akhirnya ketika di akhir injury time itu Allah tampakkan hakikat aslinya. Jadi sebetulnya bukan Allah yang zalim membalikkan keadaannya, yang awalnya dia adalah orang soleh, tiba-tiba catatan takdir mendahulunya dan Allah alternate, Allah ubah 180 derajat keadaannya menjadi ahli maksiat dan dia kembali kepada kekufuran setelah sebelumnya pada keimanan. Allati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, layaknya seorang wanita yang kembali lagi menghancurkan pintalan daripada jahitan yang telah dia rajut pada saat telah rapi jahitan tersebut. Seperti perumpamaan orang-orang yang memiliki iman, kemudian dia hilangkan keimanannya dan dihapuskan keimanannya, seperti orang yang tidak memiliki iman sebelumnya. Perumpamaan seperti ini disebabkan karena ketakwaannya hanya pada apa yang terlihat oleh orang.
lima yabdul linnas. Oleh karenanya para ulama mengatakan cara untuk bisa mendapatkan keistiqomahan dan Allah jaga dan rawat keistiqomahan kita adalah dengan memperbanyak beribadah ketika sendirian. Memperbanyak beribadah ketika sendirian. Memperbanyak qiyamul lail dan tidak diketahui oleh satu anggota keluarga pun. Memperbanyak tangisan di malam hari yang tidak diketahui oleh pasangan yang berada di kanan kiri kita. Memperbanyak sedekah yang tidak diketahui oleh keluarga kita sendiri. Dan itulah amal solehnya para sahabat, amal solehnya para salaf soleh. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Dzahabi, kebiasaan para salaf ada di antara mereka yang 20 tahun salat malam, keluarganya tidak tahu bahwa dia bangun salat malam. Ada sebagian para salaf yang ketika menangis tatkala membaca hadis, maka dia menutupi tangisannya dan mengatakan ma hadza zukam, betapa beratnya flu ini, betapa sulitnya pilek ini. Mereka berusaha menutupi tangisan karena tangisan adalah ibadah yang mereka ingin tidak tampakkan kepada manusia. Sebagian para salaf ada yang sampai 10 tahun dirinya berpuasa sunnah dan tidak diketahui oleh istrinya, karena setiap kali berangkat kerja dia membawa bekal dari istrinya, dan ketika di tengah jalan disedekahkan makanan siangnya dan dia pulang dalam keadaan makan malam di rumahnya, dan istrinya tidak tahu bahwa suaminya berpuasa sepanjang hari. Inilah potret-potret kesolehan seorang yang tidak ingin diketahui, dipublish ibadah-ibadahnya, dipublikasikan segala macam jenis rangkaian ibadahnya. Dia tahu bahwa yang paling sulit dalam menjaga keistiqomahan adalah menjaga ritmenya agar tidak diketahui oleh orang. Sebagaimana kita ingin dosa kita ditutupi oleh Allah, maka sudah seharusnya kita pun bersemangat agar kita punya amalan spesial yang hanya satu pihak saja yang boleh mengetahuinya, dan itulah Allah adalah Rabbul Alamin. Maka seorang tatkala dia diketahui amal solehnya, ada sebagian para salaf yang bahkan meminta kepada Allah agar dimatikan ketika itu, ketika saat itu juga. Dan inilah bukti ketakwaan, bukti ketakutan. Serta sebagian di antara para salaf juga ada yang baru dikabarkan kabar baiknya, bahwa selama ini dirinya adalah orang baik, yang tapi dirinya tidak ingin menampakkan kebaikannya, barulah dibongkar kebaikannya pasca wafatnya. Sebagaimana anak dari Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu Ali Zainal Abidin, seorang salaf saleh, anak daripada Husain, yang beliau juga menghadiri Karbala ketika itu, sangat tahu bahwa ayahnya dibunuh di Karbala. Dan Ali bin Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin adalah seorang ahlu sunnah, tapi Syiah menganggapnya sebagai imam yang 12. Hingga makanya imam 12 itu adalah imam-imam ahlu sunnah. Tapi mereka yang berlebihan dan gulu kepada keturunan Rasulullah SAW. Dan itulah, dari situlah muncullah kesesatan-kesesatan mereka. Maka Ali Zainal Abidin terbiasa setiap sebelum tidur, ketika seluruh anggota keluarga telah tertidur, bahkan pembantunya telah tertidur, budaknya telah tertidur, maka dia sengaja membopong gandum-gandum karungan yang kemudian dia bawa dan diantarkan kepada rumah-rumah fakir miskin di sekitar rumahnya. Hingga akhirnya ketika dirinya pada saat itu memberikan itu, tidak ada satupun orang yang tahu. Desa atau wilayah tersebut tidak ada yang tahu. Tiba-tiba di depan rumah mereka akan selalu ada tumpukan gandum-gandum setiap pagi, dan tidak diketahui siapa yang memberikan ini semua. Sampai pada suatu hari ketika Ali Zainal Abidin wafat, pada saat hendak dimandikan oleh putranya, maka terdapat bekas hitam di pundaknya yang menunjukkan bahwa dirinya lah yang selama ini ternyata mensupport satu warga. Dan dengan demikian Allah sengaja bongkar amal baiknya, tidak ketika dirinya hidup, tapi justru ketika sudah meninggal dunia, agar Allah jaga keikhlasannya, agar Allah jaga amal solehnya. Jadi sengaja banyak orang-orang baik di sekitar kita tidak diketahui kebaikannya pada saat hidup, baru ketahuan saat meninggal dunia.
Dan itu cara Allah dalam menjaga keikhlasan seorang hamba. Dan ketika dibongkar kebaikannya, bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar seorang mukmin yang disegerakan, kabar baiknya seorang mukmin yang disegerakan. Itu kabar bahwa amal solehnya diterima. Sehingga seringkali justru baru dibongkar ketika selesai dari kehidupan dunia adalah bagian dari kabar gembira bahwa amal solehnya diterima. Karena kita tahu kabar yang paling kita tunggu-tunggu dari langit adalah kabar bahwa amal soleh kita diterima. Selama kita di dunia kita tidak ada yang tahu amal soleh mana yang diterima. Maka saat seorang yang berhadapan dengan puasa Asyura misalkan, Ustaz, perlukah saya puasa Asyura? Sedangkan puasa Asyura hanya menghapuskan dosa setahun. Adapun puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Kan sudah dihapuskan dengan puasa Arafah. Yang pertama, siapa yang bisa menjamin bahwa puasa Arafahmu dan puasa Arafahku diterima oleh Allah? Gak ada yang menjamin. Maka tatkala kita beribadah dengan ganjaran-ganjaran yang sudah ditentukan oleh dalil yang sahih, maka kita pun yakin terhadap ganjaran-ganjaran tersebut, tapi tidak percaya diri dengan diterimanya amal kita. Jangankan diri kita, seorang manusia yang paling sempurna kategorinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Adilur Rahman, kekasihnya Allah Azza wa Jal, tetap tidak percaya diri. Padahal dirinya membangun Ka'bah dengan tangannya, dirinya melakukan haji pertama kali umat Islam, dirinya menghancurkan berhala dengan tangannya, bertauhid sendirian. Tapi ketika selesai beribadah, selesai berkarya, selesai menjalankan perintah yang gak make sense sama sekali, secara akal tidak masuk akal, apa perintahnya? Menyembelih anak sendiri. Menyembelih anak sendiri itu dari angle manapun gak masuk akal. Dan itu berat. Tapi Nabi Ibrahim mau untuk mengikuti perintah Allah, dan dirinya diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala karena dirinya menyempurnakan tugas-tugas. Sudah banyak karya yang dikerjakan Nabi Ibrahim, amal ibadah yang telah dilaluinya. Tapi begitu melaksanakan ibadah, dirinya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, ibadah kami sangat sedikit. Ya Allah, karya kami sangat kurang. Itulah mengapa setiap seorang ketika beramal soleh, maka yang harus dia fokuskan adalah bahwa dirinya tidak dapat memberikan ibadah sebagaimana semestinya. Sebagaimana tatkala kita selesai sholat, yang diperintahkan oleh Allah adalah beristighfar. Tatkala kita sudah selesai sholat malam, di penghujung malamnya kita diperintahkan untuk beristighfar. Di waktu sahur adalah waktu-waktu terbaik untuk beristighfar, dan waktu sahur adalah waktu penghujung malam. Sebagaimana Allah katakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahurlah mereka beristighfar. Dan itu lifestyle para penghuni surga. Mereka senantiasa meskipun sudah sholat semalaman suntuk, tapi begitu menjelang sahur, mereka tidak berbangga diri dengan kemampuan mereka untuk bangun malam. Mereka tidak berbangga diri dengan kemampuan mereka bisa sholat malam. Mereka tidak berbangga diri dengan menutupnya malam dengan sholat witir. Tapi mereka beristighfar. Yang menunjukkan karakter orang penghuni surga adalah mereka yang selalu merasa kurang dengan amal solehnya. Mereka yang merasa tidak pernah sempurna amal solehnya. Justru merasa kurang, merasa tidak sempurna, merasa tidak melakukan performance yang terbaik dalam hal ibadah, bagian dari ciri khas ahlul jannah, ciri khas penghuni surga. Makanya tatkala seorang setelah berhaji kemudian dia merasa bahwa dirinya diterima amal ibadah hajinya, sangat keliru sekali kalau dirinya berbangga dengan amal soleh yang besar tersebut. Maka Allah Ta'ala yang menyuruh kita, فَإِذَا عَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ أَذْكُرُ اللَّهِ. Kalau kalian selesai dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah, menghambakan diri, merendahkan diri kalian di hadapan Allah. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, penderitaan terbesar juga dirasakan bagi orang-orang yang kalah di injury time dari kisah Qarun. Kita tahu semua, Qarun dahulunya adalah orang saleh. Qarun hafal Taurat juga. Qarun bagian dari kaumnya Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah salah satu kaum dari Nabi Musa.
Tapi tatkala Qarun diberikan masalah problematika ekonominya, dia meminta kekayaan, dan Allah berikan kekayaan sebagai ujian. Inilah pertanda kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau pernah menyampaikan satu statement, seluruh permintaan apabila hanya berkaitan dengan dunia, berarti sama saja kita minta lembar ujian baru. Saya ulangi, seluruh permintaan yang kalau permintaan itu hanya berisikan dunia, maka berarti kita meminta lembar ujian baru. Padahal lembar ujian yang hari ini belum selesai. Karena seluruh permintaan dunia, pada akhirnya ketika Allah ijabah, bukan berarti Allah menyelesaikan selesainya masalah sebelumnya. Tidak. Tapi Allah sedang menambah masalah baru kepada kita yang belum tentu kita mampu menyelesaikannya. Karena setiap permintaan dunia yang ijabah sejatinya adalah perpindahan dari satu masalah kepada masalah berikutnya. Contoh, tatkala seorang dia tidak memiliki uang, masalah. Tidak memiliki uang, ada masalah. Kemudian diminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya uang. Kemudian Allah ijabah, Allah berikan dia uang. Pertanyaannya, apakah berarti case close? Apakah berarti problem solved? Enggak, belum. Dia sedang berpindah ke problem berikutnya. Problem sebelumnya adalah tidak punya uang, problem setelahnya adalah punya uang, dan punya uang pun adalah masalah manusia. Betapa banyak punya uangnya manusia, dia gagal perform dalam ketaatan-ketaatan. Gagal. Dan tidak sedikit orang yang tidak punya uang berhasil dalam menjalankan ketaatan-ketaatan. Jadi poinnya, ketika manusia meminta satu hal yang berkaitan dengan dunia, itu bukan berarti dia sedang dihilangkan masalahnya, bukan. Tapi dia sedang berpindah ke masalah lain, yang sedang diuji dengan ujian lain. Maka kesabaran seorang manusia itu selalu meliputi seluruh keadaan. Bukan ketika sebelum meminta, tapi ketika selesai meminta, ketika diijabah, dia pun masih butuh tetap bersabar. Karena sejatinya ujian dia bukan hanya ketika sebelum diijabah, ketika diijabah pun itu adalah bagian dari ujiannya itu sendiri. Jangan menyangka bahwa ketika diijabah berarti ujiannya selesai, belum. Tentunya tempat ujian berakhir itu adalah di surga. Ketika kaki kita melangkahkan ke surga, barulah berakhir ujian-ujian itu. Makanya tatkala seorang masih berada di arena dunia ini, berarti per detiknya dia masih mampu untuk beribadah. Dan tidak ada kesempatan yang kosong dalam kesempatan di dunia ini selain daripada ibadah. Maka sangat mengherankan sekali kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, saya tidak bisa lagi kajian. Saya tidak bisa lagi beribadah maksimal. Karena saya sudah punya anak, Ustaz, sekarang. Justru punya anakmu sekarang itu adalah ibadah juga. Kata siapa gak bisa beribadah? Ini karena kesalahan menganggap ibadah hanya pada ritual belaka. Menganggap ibadah hanya pada kekajian belaka. Mengurusi anak juga adalah ibadah. Menyuapi anak juga adalah ibadah. Memandikan anak adalah ibadah. Menggendong anak adalah ibadah. Menidurkan anak adalah ibadah. Memeluk anak adalah ibadah. Semua bisa kita niatkan ibadah. Karena ibadah adalah hal-hal universal. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwal wal-af'al al-zahirah wal-batinah. Segala hal yang universal, yang mencakup apa-apa yang Allah ridai, apa-apa yang Allah cintai, dari perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak. Yang seharusnya kita fahami berarti keadaan apapun yang sedang kita alami hari ini, kita tetap bisa menjemput surga. Itu poin. Jadi gak harus nunggu kaya untuk bisa menjemput surga. Dan gak harus nunggu bangkrut untuk menjemput surga. Gak harus nunggu seluruh lingkungan kita kondusif untuk menjemput surga. Tidak harus bahkan punya pasangan nunggu solehah atau soleh baru kita bisa menuju surga. Tidak harus punya anak soleh dulu baru menuju surga. Tidak harus punya orang tua soleh dulu baru menuju surga. Keadaan semua kita adalah peluang besar kita untuk meraih door prize-nya, trofinya, surga. Karena semua kita punya chance yang sama. Itu adalah kendaraan. Itu hanyalah kotak kompetisi kita masing-masing. Makanya masih ingat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang fakirnya, fuqara al-muhajirin. Di kalangan para sahabat, mayoritasnya itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin.
Suatu ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melaporkan keluhan mereka. Apa yang mereka laporkan? Orang miskin laporkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara orang kaya. Kira-kira apa yang mereka laporkan? Apakah mereka, ya Rasulullah, mereka punya iPhone terbaru, saya belum punya? Enggak. Apakah mereka melaporkan, ya Rasulullah, mereka punya unta kauma, sedangkan kami pun tidak punya unta kauma? Saya tahu unta paling mahal di zaman itu adalah unta kauma. Dan sampai sekarang ada unta itu harganya ratusan juta real, jadi puluhan miliar. Unta kontes itu masih ada. Biasanya warnanya itu warna yang unik, warna putih, warna merah. Pernah lihat unta warna merah? Pernah, Ustaz. Pakai ChatGPT, generate sendiri. Bukan unta merah itu. Jadi unta yang unik itu mahal-mahal. Sampai sekarang pun demikian. Gulf countries biasanya punya kontes dalam hal pacu unta. Nah, salah satu unta yang paling mewah adalah unta kauma. Apakah mereka menginginkan itu? Mereka mengeluhkan itu? Mereka punya ratusan unta sedangkan kita enggak punya. Mereka sama sekali tidak mengeluhkan itu. Ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Orang-orang kaya telah mendahului kita dalam sisi amal solehnya, ya Rasulullah. Yang diirikan adalah amal solehnya. Yang diirikan adalah pencapaian akhiratnya. Yang diirikan adalah kedudukan besar di sisi Allah dengan amal-amal soleh itu. Karena mereka tahu dengan amal yang soleh mereka bisa naik level, mereka bisa naik puncak, bisa berjumpa dengan Nabi lagi nanti di surga. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW juga, "Ya Rasulullah, sesungguhnya nanti ketika kita berpisah di dunia, engkau akan bersama para Nabi dan Rasul, engkau akan bersama orang-orang hebat, engkau akan bersama orang-orang terbaik. Lalu bagaimana dengan kami, ya Rasulullah? Sedangkan kami belum tentu lagi bisa berjumpa dengan engkau. Boleh jadi surga level kami, kalaupun kami masuk surga, tidak selevel dengan engkau." Ini menunjukkan ketakutan para sahabat tidak berjumpa dengan Nabi SAW lagi di circle yang sama. Kalau mereka saat itu berada di Madinah, mereka duduk dengan posisi yang sama, mereka berhadapan dengan level ketinggian yang sama, mereka bisa berjumpa dengan Nabi SAW secara langsung 24/7, kapanpun mereka jumpa kepada Nabi SAW, mereka mampu untuk melakukannya. Mereka bertangga dengan Nabi, mereka sholat di belakang Nabi SAW, mereka perang di belakang Nabi SAW. Tapi ketika mereka bertanya, "Ya Rasulullah, sedangkan engkau nantinya akan bersama orang-orang terbaik itu," maka Nabi SAW pun diminta oleh seorang sahabat ini, "Uridu murafaqataka fil jannah." Saya ingin menemani engkau di surga, ya Rasulullah. Permintaan yang berat. Permintaan yang tidak main-main. Permintaan yang sungguh butuh pertanggungjawaban yang besar. Menemani Rasulullah SAW di surga. Maka Nabi SAW mengatakan, "La'in ala nafsika bikasratis sujud." Maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak sujudmu. Artinya memperbaiki kualitas salatmu, memperbanyak kuantitasnya dan kualitasnya. Tapi poinnya, pada saat orang-orang miskin itu datang kepada Nabi SAW, mereka iri dengan amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang kayanya. Mereka berhaji, mereka berumrah, mereka bersedekah, sedangkan kita tidak mampu melakukan apa yang seperti mereka. Maka Nabi pun memberikan resep. Nabi menyuruh mereka untuk bertasbih. Nabi menyuruh mereka untuk bertahlil. Nabi menyuruh mereka untuk bertahmid 33 kali dan 34 kali. Maka pada saat itu mereka pulang membawa harta yang lebih berharga, karena mereka menganggap mereka bisa menyaingi orang-orang kayanya di zaman Nabi SAW. Tapi apakah kemudian mereka pulang dengan kesenangan mendapatkan harta? Mereka tidak senang dengan itu. Justru mereka senang dengan tips barunya, bisa selevel, sejajar dengan orang-orang kaya dalam hal beramal soleh. Dan ternyata zikir tersebut terbongkar. Orang-orang kaya pun tahu dengan zikir-zikir itu. Maka mereka melaporkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, amal kami sudah terbongkar sebagaimana kata Abu Hurairah." Maka Nabi pun SAW mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki.
Maksudnya adalah amal soleh layaknya seperti rezeki. Innal a'mal al-arzaq qassamallahu bainal 'ibad. Sesungguhnya amal soleh itu layaknya rezeki yang Allah bagi-bagikan sesuai dengan kehendaknya. Kapanpun Allah bagi-bagikan amal soleh itu, maka beruntunglah orang yang mendapatkan kesempatannya. Dan itulah jatah rezeki terbesar yang dimiliki oleh manusia ketika hidup di dunia, amal soleh. Dan ilmu ini adalah hal yang paling mewah yang Allah berikan kepada hambanya selama di dunia. Karena tidak Allah berikan kepada orang yang tidak Allah cintai, tidak Allah berikan kepada orang yang tidak beriman, tidak Allah berikan kepada orang yang masuk ke dalam neraka karena mereka tidak diberikan ilmu yang bermanfaat. Maka kemewahan ini hendaknya kita rawat. Dan itulah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat agar senantiasa menjaga dan merawat keimanan mereka dengan doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi SAW. Bagaimana doanya? Sebagaimana riwayat Ummu Salamah, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan selainnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Allah juga menyuruh kita untuk mempertahankan keimanan kita dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri kami hidayah. Ba'da idh hadaytana, setelah kami merasakan manisnya mencicipi hidangan hidayah, manisnya lezatnya hidayah. Karena hidayah itu memiliki lezat, lezat. Bahkan ilmu yang kita dengar itu memiliki kelezatan di telinga. Seseorang ketika mendengarkan ilmu, mendengarkan faedah, mendengarkan satu keutamaan dari ayat dan hadis yang dia pelajari, maka itu punya kenikmatan pada telinga. Sampai-sampai kata Al-Imam Syafi'i, "Rubbama asma'u bil harfi mimma lam asma'." Boleh jadi aku ketika mendengarkan satu keilmuan, satu hadis, satu ayat, satu faedah dari pelajaran yang aku dapati dari pelajaran agama, fatawaddu'a adha'i an, maka saya berharap seluruh tubuh saya memiliki pendengaran juga. Tatana'amu bihi kama tana'amat bil adnan, supaya dia merasakan nikmatnya menjadi telinga. Ketika telinga pertama kali mendengarkan ayat itu begitu nikmat, menawan dan begitu indah, tidak dapat terungkapkan oleh kata-kata. Itulah yang menjadikan Imam Nawawi lupa makan kecuali satu kali sehari semalam, hanya di malam hari makannya. Itulah yang menjadikan mengapa Ibnu Ya'ish sampai setiap kali makan nunggu diingetin nama saudaranya dan harus disuapin oleh saudaranya. Itulah menjadikan Ibnu Aqilah Al-Hambali sampai setiap makan butuh mengunyah dengan cepat, sehingga setiap roti kering yang dia punya harus dilupkan kepada air agar mengunyahnya lebih cepat, karena roti basah lebih mudah dan lebih cepat dikunyah dibandingkan roti kering. Karena ilmu punya kelezatan, ilmu punya kenikmatan, ilmu punya saling membahana yang harusnya kita bisa bersyukur atasnya. Maka kapanpun kita menyepelekan ini dengan tidak mengamalkannya, tidak merawatnya hidayah, dan tidak menjadikan ini sebagai sumber kebahagiaan kehidupan, maka siap-siap akan Allah cabut kenikmatan ini. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu blind spot atau al-afat al-khafiyah dalam kitab Ad-Dawa, beliau menyampaikan satu musibah terbesar manusia yang banyak manusia tidak sadari dan menjadi penyebab utama mengapa Allah cabut kenikmatannya adalah malalun ni'am. Malalun ni'am, malalun ni'am itu artinya kebosanan terhadap nikmat. Saya ulangi, kebosanan terhadap nikmat. Jadi dia merasa boring dengan kenikmatan itu. Itulah tanda sebentar lagi dicabut nikmatnya. Sebentar lagi. Sama seperti orang yang merasa bosan dulu kajian, dia menyangka kapan selesai kajian ini, atau kapan berakhir sholat ini, kapan selesai Ramadan ini. Itu pertanda akan segera Allah cabut kenikmatan itu padanya. Karena bosan di dalam sebuah kenikmatan akan melahirkan kekufuran kepada kenikmatan. Dan kekufuran kepada kenikmatan mengundang azab Allah. Sebagaimana Allah yang berikan statement sendiri, siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah kenikmatannya. Siapa yang kufur, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka seorang ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia harus tahu bahwa jangan sampai dia merasa kebosanan dengan kenikmatan itu. Lelahnya kita dalam bekerja
adalah dambaan setiap pengangguran. Capeknya kita mendidik anak adalah cita-cita dari setiap pasangan yang tidak punya anak. Hadirnya kita ke kajian, lelahnya kita mencatat, dan pegalnya punggung kita karena tidak ada sandaran duduk di kajian adalah sebuah kemewahan yang ingin didambakan bagi mereka yang hari ini tidak datang ke kajian karena terbujur kaku tubuhnya di atas kasur rumah sakit. Semua ini privilege, kenikmatan yang kita baru sadar itu sebagai sebuah kenikmatan kalau dia hilang. Dan hukum asalnya manusia itu baru menganggap itu sebagai sebuah kenikmatan kalau hilang. Semua hal. Makanya manusia seringkali tidak menganggap sesuatu itu sebagai hal yang penting ketika dia memilikinya. Dia baru menganggap itu sebagai suatu hal yang wah dan penting dua hal. Ketika sebelum memilikinya dan ketika sudah kehilangannya. Dan itu kan curve-nya. Yang kita tahu, sebelum kita memiliki, kita berhasrat. Tapi ketika kita memiliki, biasa saja. Barulah ketika kehilangan, merasa kehilangan. Maka tatkala seseorang sehat, para ulama menyebutkan kesehatan adalah mahkota yang dimiliki oleh orang sehat. Yang dapat melihat mahkota itu hanyalah orang sakit. Saya ulangi, kesehatan itu berbentuk mahkota, dan yang dapat melihat mahkota itu ada pada orang sehat hanyalah orang sakit. Jadi ketika seorang sehat, dia gak sadar kalau dia sedang memegang mahkota itu. Dia gak sadar kalau dia sedang menggunakan mahkota. Kita tahu mahkota adalah hal yang paling mewah, hal yang paling berharga. Baru ketika sakit, tahu betapa berharganya itu semua. Dan seorang baru tahu betapa berharganya itu ketika datang ke rumah sakit dan ketika dia berobat. Waktunya habis, sekaligus juga uangnya tidak sedikit yang keluar dengan biaya pengobatan yang dikeluarkan. Yang padahal ketika sehat dia merasakannya secara gratis tanpa ada subscription fee. Bayangkan apabila kedipan mata kita itu harus subscription. Bayangkan. Coba kedipan mata, satu kedipan bayar $1. Berapa kali Pak Ustadz? Belasan ribu kali saya ngedip. Bayangkan kalau jantung kita yang bekerja secara autopilot ini itu disuruh bayar iuran tiap kali memompa darah, paru-paru suruh bayar, jantung dan juga lambung, ginjal, imun, itu semua adalah maha karya Allah Ta'ala yang menciptakannya dan kita diberikan secara gratis. Dan itu semua tidak lebih berharga dibandingkan ilmu, tidak lebih berharga dibandingkan iman, tidak lebih berharga dibandingkan hidayah, tidak lebih berharga dibandingkan nikmat mengenal Allah. Makanya ada seorang ulama yang pernah mengatakan, "Zahaba ahlu dunia di dunia, walam yadhuku atyab aishin fiha." Para ahli dunia pergi dari dunia dalam keadaan belum pernah merasakan puncak kenikmatan dunia, pada maun dari kenikmatan dunia. Qila wa mahi, dikatakan apa maksudnya puncak kenikmatan dunia? Apa yang tidak dirasakan oleh para ahli dunia dari puncak kenikmatan dunia? Qala ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Jadi boleh jadi ahli dunia sudah berkali-kali melihat pegunungan Alpen di Swiss, sudah berkali-kali melihat danau indah di Kazakhstan, sudah berkali-kali menikmati keindahan terumbu karang yang ada di Pulau Komodo, Labuan Bajo. Dia sudah pernah merasakan dan menikmati keindahan ikan-ikan yang sangat unik di pedalaman lautan Maldives. Tapi dia belum pernah merasakan puncak kenikmatan yang pernah dia rasakan kalau dia meninggal dalam keadaan belum pernah duduk di majelis ilmu. Ini indah sekali. Karena dia adalah taman-taman surga. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka singgahlah. Maka hari-hari ini ada sebagian kita boleh jadi menghabiskan waktunya berlibur di weekend ini, tapi sebagian yang lain mengisi kekosongannya dengan berlibur di taman-taman surga. Taman-taman yang apabila seorang tidak masuk taman ini,
maka dia tidak akan masuk taman surga yang hakikatnya ada di surga, yaitu majelis ilmu, hilaku dzikr. Maka kenikmatan majelis ilmu perlu dirawat, dan dirawatnya adalah dengan disyukuri, dan bentuk kesyukurannya adalah dengan mengamalkan, mencatat, sekaligus juga mengoptimalkan diri kita agar terus istiqomah di atasnya. Karena tugas kita duduk di majelis ilmu ini bukan sekedar faham, bukan sekedar hafal. Hafal dan faham itu pemberian, itu gift dari Allah. Tugas kita belajar itu adalah karena ini ibadah. Ini ibadah. Jadi seandainya ada di antara kita yang pulang tanpa membawa pemahaman dan tanpa membawa hafalan, bahkan tanpa membawa catatan, tapi dia meniatkan ini sebagai ibadah, maka dia telah dikatakan orang yang sukses dalam belajar. Jadi kalau orang menganggap sukses belajar itu dengan nilai, dengan hafalan, tapi dalam dunia ilmu berbeda. Mereka yang meniatkan sebagai ibadah, itulah yang juara kelasnya, itulah yang megang tropinya. Makanya saat pertama kali pembekalan bersama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pada saat di Madinah, beliau mengumpulkan kami semua dan beliau mengatakan, kalian para penuntut ilmu, janganlah fokus kalian untuk menjadi da'i. Bukan itu fokus kalian. Fokus kalian bukan jadi ustadz, bukan jadi ulama, itu bukan fokus kalian. Fokus kalian ini kalian menimba ilmu sebagai bentuk ibadah, taqarruban ilallah. Karena semakin mendekat diri kalian kepada Allah, semakin mendekatkan diri kalian kepada surga, itu tugas kalian, fokus kalian. Bukan untuk menjadi ustadz atau da'i. Karena apabila Allah bukakan pintu kebaikan, itu pintu kebaikan, tapi bukan itu tujuannya. Karena itu semua adalah bonus yang Allah berikan, bukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita dan mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Hadirin hadirat Allah muliakan. Maka dari beberapa ungkapan yang kami jelaskan tadi, semua kita butuh untuk merefleksikan. Jangan sampai kita gagal menjadi pemenang. Kita sudah berada di arena yang paling terbaik dari seluruh arena yang sedang orang-orang geluti hari-hari ini. Orang sedang bergelut di kompetisinya, di dunianya, di arenanya. Dan kita sedang bergelut untuk mendapatkan ridha Allah. Kita sedang berpacu dengan istighfar-istighfar kita dengan para orang-orang yang telah mendahului kita, qafilus salihin, dengan kafilah-kafilah orang-orang saleh yang berlomba-lomba dengan istighfar-istighfarnya. Maka jangan lengah. Pacuan ini harus lebih dikuatkan. Pada saat kita telah berjalan di atas relnya, Allah perintahkan kita untuk berlari. Fafirru ilallah. Berlari menuju Allah. Tapi dalam perkara dunia Allah suruh kita berjalan. Tamshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Perjalanan di atas permukaan bumi dan carilah rezeki. Ini pertanda bahwa dalam urusan akhirat kita perlu berpacu, berlari kencang. Tapi dalam perkara dunia jangan terlalu kita menjadikan itu sebagai patokan utama kesuksesan kita. Karena sejatinya kesuksesan kita adalah tatkala ibadah kita Allah terima. Tatkala kita menunaikan hak-hak sebagai seorang hamba dan kewajiban sebagai seorang hamba, maka sangat keliru sekali kalau ada orang yang habis mendapatkan A+ dalam nilai ujiannya, tapi gagal bangun subuhnya, dia sejatinya gagal menjadi pemenang. Meskipun menurut dosennya dia adalah orang yang dikatakan sebagai mapres, mahasiswa berprestasi. Kalau ada orang yang ternyata mendapatkan kedudukan jabatan tertinggi, promosi jabatan berkali-kali, tapi ternyata ketika berhadapan dengan gratifikasi, dia menerimanya, sejatinya dia adalah gagal dan dia bukan pemenang. Jadi pemenang hakikatnya adalah pemenang melawan hawa nafsu, pemenang melawan syaitan, pemenang melawan iblis, pemenang melawan gejolak hawa nafsu yang setiap hari semakin menyuruh kita menuju keburukan. Itu adalah pemenang sejati. Dan pada akhirnya, satu-satunya definisi kemenangan yang Allah sebutkan dalam Quran adalah man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah yang menang, itulah yang sukses. Sehingga semua kita tidak layak melegitimasikan diri kita sebagai orang yang menang, mengasosiasikan bahwa kita telah sukses, tidak layak. Karena satu-satunya gelar yang layak disematkan kepada orang-orang yang sukses di sisi Allah adalah mereka yang tidak tersentuh dan tidak transit di neraka sedetik pun dan dimasukkan ke dalam surga menuju keabadian selama-lamanya. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita
Buka sesi tanya jawab. Wallahu nabiyyi ummi wa alihi wa sahbihi wasallam.

بسم الله السلام أحسن الله إليك وأحسن الله إليك. Izin bertanya Ustaz, apakah niat dari suatu amalan yang telah berlalu bisa diubah menjadi ikhlas? Misal pada waktu terjadinya itu kurang ikhlas atau ragu-ragu, kemudian setelah beberapa saat ingin diikhlaskan saja. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Para ulama khilaf dalam penentuan ini. Sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya menyatakan kalau ada seorang yang amalan yang pertama riya, kemudian dia bertobat dari riyanya, maka sebagian mengatakan amal ibadahnya tetap tidak diterima karena sejak awal sudah enggak ada. Sejak awal pada saat riya itu akan tertolak. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa apabila dia bertobat karena Allah, maka itu bisa kembali atas izin dan Allah tidak terbatas kehendaknya, sehingga Allah kapanpun bisa mengembalikan kembali amal solehnya yang dahulu dia tidak ikhlaskan, yang dahulu bahkan dirinya tidak menganggap itu untuk Allah Ta'ala, sehingga riya pun butuh ditaubati. Dan hal dua hal yang harus diperhatikan ketika seorang berhadapan dengan amalan-amalan yang berpotensi riya. Yang pertama, jangan berhenti beramal karena takut riya. Jangan beramal untuk karena riya dan jangan berhenti beramal karena riya. Karena beramal untuk manusia adalah syirik dan meninggalkan amalan karena takut riya adalah riya itu sendiri. Sebagaimana ungkapan sebagian ulama, al-amalu li ajli an-nasi syirk wa tarkul amali li ajli an-nasi riya. Beramal untuk manusia itu syirik, tapi meninggalkan amalan untuk manusia, meninggalkan amalan karena takut riya adalah riya itu sendiri. Maksudnya adalah jangan sampai maju mundurnya kita itu karena manusia. Majunya ada beribadahnya karena manusia syirik, dan syirik termasuk dalamnya adalah riya. Mundurnya kita dalam beramal untuk manusia juga karena takut dianggap riya, akan berarti dianggap takut persepsi manusia. Itu pun jangan untuk manusia. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan keikhlasan, berarti maju mundurnya karena Allah, bukan karena takut manusia, bukan karena pujian manusia. Maka tatkala seorang, sebagai contoh, dia pergi ke masjid, kemudian dia mengurungkan pergi ke masjid gara-gara takut dianggap riya. Ini keliru. Pergi ke masjid dan lawan ketakutan itu dan berusaha untuk ikhlas. Saat orang ketahuan wukuf di Arafah, dia sudah menutupi supaya tidak ketahuan agar wukuf di Arafah. Ketahuan itu bukan berarti tahun depan gak haji lagi, bilang gak usah haji lagi lah, takut dianggap riya. Bukan, tapi tetap haji dan mujahadahlah supaya tidak dianggap, mujahadahlah supaya kita tidak memikirkan persepsi manusia. Karena persepsi manusia itu liar, persepsi manusia itu unlimited, dan persepsi manusia itu berubah-berubah. Tapi persepsi Allah selalu stabil, selalu statis. Persepsi Allah kepada kita selalu adil, objektif. Tapi persepsi manusia tidak adil, tidak objektif. Jadi seringkali kita disalahpahami, seringkali kita dicurigai, seringkali kita disuudzoni, dan itu bagian daripada muamalahnya kita dengan manusia. Ini enggak akan pernah selamat. Manusia enggak akan pernah selamat dari makar manusia lain. Allah alam. Bagaimana nasihat untuk anak yang telah berkeluarga untuk menghadiri kajian? Mohon tips-tipsnya ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Tidak ada hal yang paling lebih manjur untuk bisa kita lakukan lagi-lagi kecuali dengan menyebut namanya dalam sepertiga malam terakhir, menyebut nama keluarga dalam sepertiga malam terakhir, berdoa, itu dulu lakukan. Kebanyakan kita ini fokus mengeluhkan kepada makhluk, tapi lupa mengeluhkan kepada Khalik. Lupa mencari tips dan cara-cara yang dia kira dengan tips dan cara-cara itu sudah pasti berubah. Gak ada di antara kita yang bisa mengubah orang lain. Gak ada. Gak ada di antara kita yang bisa mengubah diri kita sendiri bahkan. Gak ada. Semua kita ini
diatur oleh Allah, diubah oleh Allah. Jadi saat kita ingin keluarga kita dari tidak suka kajian atau dari suka nonton konser menjadi suka menghadiri kajian, maka yang harus difokuskan adalah bagaimana itu diadukan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah fokus menampakkan bekas ilmu yang ada pada diri kita. Bagaimana bekas ilmu, Ustaz? Bekas ilmu itu terlihat dari sikap kita ketika sudah ke kajian. Contoh, saat sebelum menuntut ilmu, kita terbiasa untuk membicarakan keburukan orang di meja-meja makan, membicarakan person. Ketika sudah kajian, ini orang gak pernah lagi bisa diajak ghibah bareng. Maka ada perubahan. Kalau sebelumnya jarang ngasih hadiah, jarang bawa buah tangan ketika pulang ke rumah, setelah kajian jadi sering bawa buah tangan. Apapun yang berada di luar, hatta dia sampai beli ke supermarket, meskipun satu permen, dia akan belikan. Karena dia senang mengamalkan hadis Nabi SAW, tahadu, tahabu. Ada perubahan. Dia menjadi lebih sering senyum. Pintu mobil menjadi dibukakan. Kalau ada air mineral, dibukakan botol minumnya. Ada kebaikan-kebaikan yang terlihat dari perubahan diri kita. Itu yang harus kita tonjolkan. Karena orang tidak melihat dari seberapa banyak ayat dan hadis yang kita hafal. Orang melihat dari perubahan kita. Karena kita ketika sudah keluar dari majelis ini, kita adalah delegasinya Rasulullah SAW. Kita adalah duta-dutanya Rasulullah SAW. Maka kapanpun orang di sana melihat kita buang sampah sembarangan, yang jenggot ini suka buang sampah sembarangan ini, katanya ngaji. Yang suka sholat di Baitur Rahman ini parkirnya suka liar di tengah jalan, katanya sudah ngaji. Itu yang orang tahu. Orang gak tahu seberapa banyak pemahaman kita, bagaimana pemahaman kita, bagaimana akidah kita. Itu orang gak tahu. Yang orang tahu sikap kita kepada mereka, akhlak kita keseharian. Itu karena kita dutanya Nabi SAW, duta-duta Rasulullah SAW. Karena orang yang sudah belajar hadis, sudah belajar sunnah, maka mau tidak mau dia harus mempraktikannya dan menjadikannya sebagai landasan hidupnya, lifestyle-nya. Maka berusahalah untuk menampakkan itu, menampakkan itu. Dan yang berikutnya, jangan debat. Saya ulangi, jangan debat. Saya teringat perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan statement yang layak untuk kita pegang sebagai seorang talibul ilm. Kata beliau, bayyin nissunnah wala tujadilhum. Jelaskan saja sunnah, tapi jangan debat mereka. Ini kata Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena debat itu tugasnya ulama. Debat itu tugasnya fuqaha. Debat itu tugasnya orang-orang yang punya equipment dalam hal debat. Karena debat itu ilmu sendiri. Perdebatan itu cabang ilmu sendirian. Bahkan gak setiap ulama bisa debat. Gak setiap. Gak setiap, sama seperti layaknya seorang dosen, gak setiap orang yang cerdas IPK-nya bisa ngajar. Gak semua. Sama, ngajar itu hal yang lain, dan debat itu skill yang lain. Karena ada banyak seninya dalam perdebatan. Apalagi menuntut ilmu. Maka sangat tidak dianjurkan untuk bermudah-mudahan dalam berdebat, terutama di sosial media. Dan juga kepada orang tua, gak perlu kita perdebatkan di grup-grup WhatsApp. Jangan. Apalagi belum mendoakan, belum pernah mendoakan, belum pernah menampakkan sunnah di hadapan mereka, tiba-tiba ngajak debat. Jangan. Karena inti sehari daripada kita berdakwah itu jangan membuat orang lari. Kata Nabi SAW, inna minkum munaffirin. Di antara sebagian kalian ada orang yang membuat orang lari. Itu kata Nabi SAW. Buat orang lari itu gimana? Maksudnya dia tidak menampakkan kesenyuman, keindahan Islam. Dia tidak menampakkan sunnah Nabi SAW yang indah. Hanya ditampakkan bahwa sunnah Nabi SAW itu terkesan kaku, kemudian terkesan seram, menyeramkan.
Karena cita-cita senyum. Maka setiap kali kajian, kenalan dengan kanan kirinya. Senyum. Terutama akhwat. Terutama akhwat, bila ruangan tertutup, maka buka cadar. Buka cadar. Selama ruangan tertutup, hanya pada akhwat saja. Dan senyum. Sapa. Bahkan Nabi SAW adalah orang yang paling menyambut para penuntut ilmunya. Setiap kali ada penuntut ilmu yang datang, beliau mengatakan, marhaban. Setiap kali ada

Al-Hadits punya kebiasaan setiap kali mereka menyambut para ahli ilmu lain, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Rasulullah. Jadi meskipun penampilan mereka belum sama dengan penampilan sebagian antara kita, maka janganlah menjadikan mereka lari dari agama. Sambutlah, karena menjadikan itu sebagai wasilah dari tersampaikan hidayah, kita akan mendapatkan yang lebih berharga daripada unta merah. La'an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seorang dapat hidayah melalui perantara dirimu, itu lebih berharga daripada satu ekor unta merah. Unta merah. Allah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, dan juga hadirin sekalian semuanya. Jadi bertanya Ustaz, apakah tidak menikah sama sekali masih lebih baik dibandingkan menikah dengan calon yang masih awam agamanya, namun ada niat dan kemampuan untuk belajar? Lalu jika masih lebih baik menikah dengan calon yang masih awam dengan agamanya, indikator apa saja yang perlu diperhatikan sehingga masih dikatakan aman untuk menikah dengan orang tersebut? Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Menikah itu memilih teman terlama dalam hidup. Jangankan teman, kita memilih sahabat itu selektif. Jangan memilih sahabat, memilih teman duduk samping kita saja boleh jadi kita selektif. Apalagi milih orang yang setiap bangun tidur kita ngelihat, di mobil bareng kita ngelihat, di motor bareng kita boncengin. Bagaimana mungkin gak selektif? Jadi dalam hal ini, pilihlah yang memang sesuai dengan kriteria yang Allah sebutkan dan Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadisnya. Kita tahu semua bahwa yang terpenting adalah agamanya, dan agama itu bukan wawasan. Jadi seringkali ada orang salah paham, ya. Oh, cari yang agamanya baik, akhirnya dicari yang hafiz 30 juz. Bukan itu. Maksud daripada agamanya baik itu apa? Pengamalan terhadap agama, bukan hafalan terhadap agama. Saya ulangi. Bukan hafalan terhadap agama, tapi pengamalan terhadap agama. Ini seringkali blind spot para akhwat terutama. Yang dicari, oh, kalau masih bagus agamanya berarti dia harus lulus dari Universitas Al-Madinah, atau dari Lipia, atau dari STDI, atau dari kampus-kampus Islam. Patokannya bukan itu. Patokannya adalah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Dia baik agamanya dan baik akhlaknya. Baik agama itu mesti diamalkan agamanya. Dan agama yang baik akan membuahkan akhlak yang baik. Jadi bukan tentang kecerdasan semata. Tentu itu akan menjadi poin plus berikutnya. Tapi poinnya adalah dia saleh secara agama dan cantik secara akhlak, indah secara akhlak. Ini poin yang harus menjadi prioritas, skala prioritas. Kira kata Nabi SAW, "Fadzhar bidatid dini taribat yadak." Kalau kalian fokus kepada ini, taribat yadak, kalian mendapatkan hal yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Tadi baca ada itu penuh dengan keberkahan, karena seluruhnya bisa melayu dan melapuk, tapi tidak dengan keindahan akhlak dan tidak dengan kesalehan agama seseorang. Jadi yang dicari adalah kefokusnya adalah yang soleh. Dan untuk melihat yang soleh nggak cukup dari bio Instagram, nggak cukup dari postingan TikTok, nggak cukup. Kita harus benar-benar lihat keseharian, mengumpulin banyak data, lihat testimoni. Itu bukankah kalau kita belanja sebuah produk di marketplace saja kita lihat ulasan, kita melihat review, kita melihat berapa bintang dia, kan gitu. Masa memilih pasangan kita gak lihat berapa bintang dia, berapa review yang sudah ada orang memiliki? Dan semakin banyak data yang kita dapatkan, kita koleksi dari data tersebut, semakin menunjukkan kedekatan kepada hal yang valid. Tapi poinnya adalah dibangun dengan istikharah. Istikharah dan istikharah. Jangan cepat memutuskan. Karena lagi-lagi pernikahan ini ibadah terlama. Dan dia ibadah terpanjang. Karena sampai surga. Sampai surga.

bukan sampai sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Jangan main-main dalam pernikahan. Sampai Nabi SAW katakan, akhadtumuhun nabi amanatillah wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah. Kalian mengambil mereka dengan kalimat-kalimat Allah, dan kalian pun menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat-kalimat Allah, dengan amanah-amanah dari Allah. Wallahu'alam. Apabila belum bisa membayar hutang, apakah termasuk ujian? Sementara sudah berusaha dan ikhtiar agar tercapai niat untuk menyelesaikannya, tentu ujian. Memiliki hutang adalah ujian, lunas dari hutang juga adalah ujian. Yang dihutangi ujian, yang menghutangi ujian, sama. Semuanya ujian. Dan pada akhirnya, sekedar lunas dari hutang itu belum tentu selesai dari ujian. Belum tentu, karena masih ada ujian-ujian berikutnya dalam kehidupan. Tapi lakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa yang Rasulullah ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Juga berusaha untuk tidak takalluf, jangan gali lubang dengan tutup lubang, dan jangan juga malah membuka hutang riba lainnya. Kalau jujur, Allah akan mudahkan. In tasdukillaha yasdukka. Kalau kita jujur, Allah akan mudahkan jalannya. Dan memiliki hutang, kalau sudah pernah dan sedang memiliki, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah senantiasa melunasi hutang-hutang kaum muslimin sekalian. Karena hutang adalah beban di masa depan yang dipindahkan kepada masa sekarang. Dan Rasulullah SAW sampai tidak mau menyolati orang yang masih punya hutang, karena dia tergadaikan jiwanya sampai dia membayar hutangnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha'an. Jiwa seorang muslim itu tertahan sampai dia membayar hutangnya. Meskipun demikian, Rasulullah SAW juga pernah punya hutang. Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya dan baru dibayarkan oleh Abu Bakar sebelum meninggal, sebelum Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW wafat, dibayarkan oleh Abu Bakar Siddiq dan ditebus. Dan kata para ulama, anjuran kalau punya hutang, usahakan dengan menggadaikan barang yang semisal harganya, agar ketika kita tidak mau bayar, maka sebetulnya sudah terlunasi dengan gadai tersebut. Sehingga pada akhirnya tidak dianggap memiliki hutang, karena dia punya kolateral yang sepadan dengan harga utang tersebut. Allah a'lam. Semoga Allah merahmati ustaz dan panitia yang menjalankan kajian ini, dan juga seluruh kaum muslimin. Dan ini saran ya, kalau doa, doakan sebanyak-banyaknya kaum muslimin. Doakan sebanyak-banyaknya yang hadir, doakan sebanyak-banyaknya tadi umat Islam ya. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan orang-orang yang telah mendahului kami. Kemudian doa kita ketika khutbah Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah setiap muslim dan muslimat. Ini sebanyak-banyaknya. Jangan ragu-ragu untuk mendoakan. Jangan hanya ustaz dan panitia saja, tapi juga semuanya doakan. Dan sudah benar menggunakan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla as-su'al. Mengucapkan salam sebelum assalamu qabla al-kalam. Mengucapkan salam sebelum berucap. Di adab-adab dalam bertanya salam. Kemudian bisa juga yang kami dapati dari para masyayikh, biasanya ahsanallahu ilaikum. Artinya semoga Allah limpahkan kebaikan kepada Anda. Itu artinya. Dan doa, isinya doa. Itu sudah ada yang baik dalam bertanya. Mohon izin bertanya, Ustaz. Afwan, ana ibu anak dua dan qadar Allah diberi nikmat yang luar biasa dari Allah. Karena sakit, alhamdulillah bisa diberi kesempatan hadir saat ini karena Allah. Ana ikhlas menerima takdir ana saat ini, tapi ana merasa kelelahan, Ustaz. Apa yang harus ana perbuat agar ana tetap bertahan sampai akhir dalam menerima takdir Allah ini? Terkadang support pasangan dan anak juga menyakiti.
Syukran jazakallah khair Ustaz. Semua kenikmatan itu akan ringan kalau ingat ganjarannya dan kalau ingat hadiahnya. Masih ingat seorang wanita berkulit hitam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia punya penyakit epilepsi atau penyakit ayan yang kalau kambuh suka kebuka auratnya. Padahal dia wanita berkulit hitam. Ditambah lagi kambuhnya itu dan kebuka auratnya itu pas kambuh. Yang notabene enggak dosa. Kan enggak sadar. Kalau kebuka aurat pas sadar baru dosa. Nah, itu pun kalau enggak ditutup langsung. Tapi dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakannya. Ya Rasulullah, inni usra' wa inni atakashshaf. Bada'u Allah li. Maka mintalah agar Allah sembuhkan diri saya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu bersabar, maka balasanmu surga. In syi'ti an'adullaha an yu'afiyaki fa'adullah an yu'afiyaki. Kalau kamu ingin, saya akan doa kepada Allah untuk kesembuhanmu. Jadi dikasih opsi sama Nabi. Mau sabar balasannya surga atau doa kesembuhan, saya doain langsung. Doa Nabi mustajab di tempat. Langsung kalau Nabi doa pasti dijawab oleh Allah. Maka wanita ini langsung mengatakan, asbir ya Rasulullah. Dia memilih sabar. Kenapa wanita ini enggak lama-lama? Bentar ya Rasulullah, saya mikir dulu. Bentar ya Rasulullah, saya salat istikharah dulu. Kenapa enggak lama-lama? Kenapa langsung pengen sabar? Mengapa langsung milih opsi pertama? Karena langsung ingat ganjarannya. Langsung ingat balasannya. Surga mahal. Barang Allah yang paling mewah adalah surga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah. La inna sil'atallahi al-jannah." Sungguhnya yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan itu mewah dan yang Allah tawarkan bagi kita adalah surga. Jadi kalau ada tahapan-tahapan untuk menjalani kesakit, rasa sakit itu dengan berobat, bersabar, tidak mengeluh, tidak berucap kalimat-kalimat yang menodai takdir, menodai ketauhid kita, maka balasannya surga. Dan hadirin, kalau kita ingat-ingat lagi, berapa umur manusia di dunia? Berapa yang sampai mencapai 100 tahun? Hitung jari, hadirin. Bahkan yang pernah kita lihat transaksikannya sangat jarang sekali orang bisa hit 100 tahun. Apalagi 1000 tahun. Apalagi 1000 tahun. Gak ada. Tapi poinnya, Allah Ta'ala menjadikan umur kita itu sebentar supaya optimisme kita kebangun ketika susah, ketika sakit. Ini kan sebentar doang. Sama seperti ayat, masih ingat ayat di dalam surah Al-Baqarah 183 tentang perintah puasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjutannya apa? Ayyamam ma'dudat. Kata Allah Ta'ala, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana orang-orang kalian sebelumnya berpuasa agar kalian bertakwa. Kemudian Allah bilang hari-hari yang berbilang. Kenapa tiba-tiba Allah bilang hari-hari yang berbilang? Kata para ulama, saat para sahabat diwajibkan puasa Ramadan, itu adalah puasa wajib mereka yang terpanjang yang pernah mereka lalui. Karena puasa wajib ketika itu hanya satu, puasa Asyura. Ketika puasa Ramadan diwajibkan 30 hari, barulah puasa Asyura berubah menjadi puasa sunnah. Maka ketika itu para sahabat itu merasa ragu, mampu gak ya? Kira-kira 30 hari gak makan dan minum di siang harinya. Apalagi kalau lagi summer. Kita tahu lagi summer, siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek, alias lebih lama puasanya. Maka Allah Ta'ala katakan ayyamun ma'dudat. Allah bilang hari-hari yang berbilang sebagai bentuk kesabaran. Kalau kita bisa melewati itu karena cuma hari-hari yang berbilang saja, sabar. Maka demikian kalau kita sedang sakit, ini kan cuma di dunia ya, kan bentar lagi juga meninggal. Kalau di surga udah gak ada sakit lagi. Sama seperti orang berpuasa, dia tahu laparnya cuma sampai maghrib, begitu maghrib makan lagi. Dia tahu puasa Ramadan cuma sampai lebaran, setelah lebaran makan lagi. Dia tahu setiap
kali badai akan ada pelangi. Setiap kali hujan akan selalu ada kesejukan. Dan setiap kali gelap selalu ada matahari yang terbit setelahnya. Karena dia faham, tidak akan selalu kesedihan itu ada terus. La huznun yadumu wala sururun. Kata Imam Syafi'i, kesenangan itu tidak bertahan lama. Bagi sebagaimana kesedihan, selama arenanya masih dunia, semuanya sebentar, semuanya sementara, gak ada yang lama. Tahan sakit untuk tetap bertakwa, sementara. Beribadah di kajian, sementara. Beribadah salat berjamaah bagi laki-laki, sementara. Ngurus anak, sementara. Sampai kapan Ustaz? Sampai meninggal, sebentar. Sebentar. Kalau besok meninggal, sampai besok doang. Besok doang kok. Capeknya menjadi seorang hamba Allah cuma sebentar, sampai besok doang. Itu pun bila dikatakan capek. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan dia menikmati ibadahnya, gak ada capek dalam menikmati ibadah. Karena capek itu bagi orang yang gak menikmati. Makanya kalau ada pasutri baru menikah, meskipun capek aktivitasnya, dia jalan-jalan, dia berbulan madu, dikatakan capek? Gak capek. Kenapa? Karena menikmati. Karena menikmati. Mengapa kita capek? Karena kita gak menikmati ibadah. Kalau orang yang menikmati ibadahnya, dia gak akan ngeluh capek. Dan lagi-lagi, balasan dari semua adalah surga Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan terakhir. Sebelumnya, jazakallah khair atas ilmu. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga, dan seluruh jemaah hadirin. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan antara ambisi yang menang karena Allah dengan ambisi yang pelan-pelan berubah menjadi cinta dunia? Sekian, jazakallah khair. Gampang. Terlihat dari tiga keadaan. Yang pertama, dari sebelum mendapatkannya. Yang kedua, dari setelah mendapatkannya. Dan yang ketiga, dari ketika kehilangannya. Kalau orang yang sudah mencintai selain Allah dan dia mencintai tujuannya bukan karena Allah, dia terlihat dari siksa yang menyiksa dirinya sebelum mendapatkannya. Dia merasa gelisah, bagaimana cara mendapatkannya. Kepikiran ketika sholat, supaya dapat gimana caranya. Nah, ini disiksa sebelum dapat. Disiksa sebelum dapat. Yang kedua, disiksa ketika sudah dapat. Ketika sudah dapat, maka dirinya pusing memikirkan dan lelah dalam memikirkan bagaimana cara menjaganya, merawatnya supaya enggak kecurian, supaya enggak dimalingin orang, supaya enggak rusak, supaya enggak terdepresiasi nilai dan asetnya, supaya enggak kena orang pajak, dan bagaimana? Dipusing memikirkan gimana caranya ini terawat. Itu disiksa ketika memiliki. Dan yang ketiga, disiksa ketika kehilangan. Kalau saat hilang dia pusing minta ampun, gelisah, tidur gak nyenyak, itu disiksa karena kehilangan. Dan kalau kita punya ini, tandanya berarti kita mencintai itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Contoh, asetnya misalkan mobil. Anda mau beli Rolls Royce misalkan. Mau beli mobil yang limited edition. Pikiran terus. Ketika dapat, gimana caranya parkirnya? Gimana biar gak kena pajak? Gimana caranya biar ngelawat ini? Ketika hilang, stresnya minta ampun. Duh, mana belum lunas lagi cicilannya. Maka berarti dia mencintai aset tersebut bukan karena Allah. Ini dipakai dalam semua. Mencintai anak, istri, keluarga. Kalau itu yang terjadi, berarti kita tidak mencintai karena Allah. Berarti cintanya adalah siksa. Siksa. Dan itu kata Al-Qayyim. Kata beliau, siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan disiksa di dunia sebelum di akhirat. Tadi bentuk siksaannya tadi, dengan cara disiksa karena kelelahan sebelum meraihnya, ketika sudah mendapatkannya, dan ketika kehilangannya. Nah, semoga kita dihindarkan dari segala macam jenis penyakit-penyakit hati dan kecintaan terhadap dunia. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidhulumina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Allah jadikan majlis ini sebagai pemberat amal timbangan kita di akhirat dan pengukur dosa-dosa kita. Semoga Allah selesaikan urusan kaum muslimin sekalian. Allah sehatkan yang sakit, dan Allah berikan lapangkan rezeki
taufik kepada kita, dan Allah jadikan siapa di antara kita yang hari ini kesusahan mendapatkan kemudahan, Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah jadikan siapapun di hari ini yang menghadiri kajian ini bisa mendapatkan rahmat taufik dari Allah Ta'ala untuk bisa mendapatkan juara menjadi seorang yang husnul khatimah berada di arena kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يعرف الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا أحد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عن المكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أصلح أمورنا وأصلح أمور بلدنا وشعبنا وانصر الإسلام والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, kita memohon kepadanya agar Allah memberikan dan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat, memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin bangsa kita, urusan kaum muslimin, menolong saudara kita yang terzalimi khususnya di Palestina dan di tempat-tempat lainnya. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, mengapa kita perlu mengulang tauhid? Mengapa selalu ada mata pelajaran tauhid? Mengapa selalu ada repetisi di dalam pengulangan tauhid? Sebab segala sesuatu yang menjadi pokok dan tujuan kita dihidupkan layak untuk diingatkan, layak untuk diulangi. Karena kita tahu tujuan kita hidup sebagaimana Allah katakan dalam surah Dzariyat, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid kepadaku. Karena makna yuwahhidun, karena makna ya'budun adalah ay liyuwahhiduni. Itu kata Abdullah bin Abbas. Maksud daripada mereka beribadah kepadaku, maksudnya adalah mereka bertauhid. Maka tauhid adalah esensi dari kehidupan, tujuan kita diciptakan. Cara untuk kita menang tauhid. Sebagaimana kita mengetahui tentang pentingnya untuk makan, karena kalau enggak makan enggak akan hidup. Maka sama seperti itu juga tauhid. Bahkan tauhid lebih lagi dibutuhkan oleh manusia. Al-ilmu ahwaju minna bikathirin min at-ta'am wal-syarab. Ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Karena makan dan minum hanya menegakkan jasad, sedangkan tauhid itu menegakkan roh. Tauhid itu menafigasi roh kembali pulang. Tauhid itu mengarahkan roh kembali ke penciptanya, mengenalkan tentang penciptakannya, memberi cahaya untuk jalan pulang. Dan kita tahu segala sesuatu yang diulangi itu umumnya memberikan kesan bahwa itu sangat penting dan tidak boleh lupa. Mengapa kita melihat kebiasaan di sekolah-sekolah kita terdahulu, terutama di sekolah-sekolah negeri, itu ada upacara setiap Senin. Kenapa ada itu? Karena menurut mereka itu penting, begitu. Karena menurut para pembuat kurikulum itu penting agar kita tidak melupakan rangkaian dalam bernegara. Tentu kita tidak bahas hukumnya. Ini kita bahas mengapa dijadikan sebagai kegiatan rutinan setiap pekan wajib dilakukan. Karena yang gak penting sederhana itu. Maka tidaklah sesuatu diulang kecuali memang itu penting, dan kecuali itu telah menjadi skala prioritas yang... Itulah mengapa dalam banyak ayat Allah itu mengulang-ulang namanya. Bahkan ada satu surah yang isinya adalah tiap ayat ada lafaz jalalah, lafzul jalalah. Surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u ta'aw. Ada lafaz jalalah. Setiap halaman demi halaman adalah penjelasan dan pengenalan tentang sifat-sifat Allah. Ini itu tauhid. Tauhid asma sifat. Bahkan kalau kita lihat doanya para nabi dan rasul tidak lepas dari lafaz tauhid. Ketika seorang nabi mengatakan Rabbi habli minas salihin, apa lafaz tauhid dalam doa tersebut? Rabb itu adalah tauhid rububiyah. Berarti mengesakan Allah dalam hal pengaturan, kepemilikan dan penciptaan, bitadbiri wal khalqi wal milk. Doa Nabi Yunus. Tauhid. Ini semua adalah pengulangan tauhid, dan hidup adalah hembusan nafas pengulangan tauhid. Kalau memang tujuan kita untuk bertauhid, berarti seluruh rangkaian aktivitas kita harus bertauhid. Ini itu. Berarti bukan hanya kekajian saja bertauhid, di luar kajian enggak bertauhid. Bukan hanya ketika makan dan minum saja bertauhid, tapi ketika berolahraga juga harus bertauhid. Karena tauhid harus menjadi DNA kehidupan kita, lifestyle kita, rute kita untuk kembali pulang. Tauhid. Dan saking pentingnya pelajaran tauhid, beberapa masyayikh itu kalau diulang lagi, Syekh bin Baz itu mengulang 30-40 kali pembahasan tauhid di majelisnya dengan audiens yang sama. Syekh Ibnu Utsaimin tidak terhitung berapa kali beliau mengkhatamkan kitab tauhid usul salasah di Jami' Al-Unaizah. Tidak terhitung. Syekh Muhammad bin Ibrahim yang jadi gurunya para ulama di Saudi, dia juga mengulang kitab Kashfus Syubhat berulang-ulang kali. Begitu pula salasatul usul berulang-ulang kali. Kalau balik jauh ke belakang, Imam Muzani mengulang kitab Risalah Imam Syafi'i 700 kali. Sebagian ada yang mengulang kitab Tauhid dari Imam Al-Maqrizi itu puluhan kali. Jadi tidak ada perhambusan. Makanya kata para ulama seperti yang dibukakan di dalam bait syair Lu'lu al-Maknun, fala yumillanna ma takarrara fa innahu yahlu idha taqarrara. Janganlah bosan terhadap apa yang diulang, karena apabila sudah menetap di dada maka manis rasanya. Poinnya apa? Ada kelezatan pada pengulangan. Bukankah para pecinta seringkali mengulang pertemuan dengan yang dicintainya? Bukankah para kekasih ingin perjumpaan berkali-kali dengan kekasihnya? Sehingga kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah, berarti kita tidak akan bosan untuk mengenal ulang kembali Allah, mempelajari kembali Allah. Bukankah seorang kekasih selalu tidak bosan ketika membicarakan tentang kekasihnya, membicarakan tentang sifat dan karakternya, kekasih itu gak akan bosan. Dia akan terus mengulang kembali sifat kekasihnya, karakter kekasihnya. Apabila seorang sedang jatuh cinta kepada seorang lainnya, dia akan mengungkapkan tentang karakter yang sedang dicintai itu terus menerus. Dan bila kita cinta kepada Allah, maka kita tidak akan bosan untuk mengulang sesuatu tentang Allah, tentang hak Allah, tentang kewajiban sebagai hamba di hadapan Allah. Tidak akan pernah bosan. Dan kalau orang ngerti esensi dari tauhid, lagi-lagi dia akan menjadikan seluruh pembahasan yang dipelajarinya dikaitkan dengan tauhid. Makanya kata Syekh Saleh Sindi, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah di Fakultas Aqidah, dia pernah mengatakan di Jami' Ba'lawi di dekat kampus masjid ke perkampus, beliau bilang bagi seorang dai itu wajib menyelipkan pembahasan tauhid di setiap pembahasan yang sedang dibahas. Dalam hal pernikahan dibahas tentang tauhid, dalam hal jinayat dibahas tentang tauhid, jinayat itu pidana, dalam hal haji umrah dibahas tentang tauhid, dalam hal puasa dibahas tentang tauhid, dalam hal taharah dibahas tentang tauhid, dalam salat dibahas tentang tauhid. Ini itu berkorelasi semua. Gak mungkin yang menjadi goals utama sedangkan cabang-cabangnya gak relate, gak mungkin. Kan tauhid goals ya, sedangkan pembahasan fikih itu cabang-cabangnya. Gak mungkin gak relevan dan gak mungkin gak relate. Karena yang namanya misi itu berkhidmat untuk visi itu. Makanya para ulama mengatakan seluruh ilmu yang Allah turunkan selain tauhid itu untuk berkhidmat kepada ilmu tauhid, untuk melayani ilmu tauhid, untuk memprovide ilmu tauhid, untuk menserve ilmu tauhid. Semua ilmu. Jadi kalau Allah turunkan ilmu matematika, Anda harus cari gimana caranya itu semakin menguatkan tauhid Anda di hadapan Allah. Anda belajar ilmu kedokteran, berarti harus semakin menguatkan tauhid Anda di hadapan Allah. Karena bagaimana mungkin kita mempelajari cabang keilmuan yang Allah turunkan sedangkan kita berkhianat kepada esensi daripada kita dihidupkan? Gak mungkin. Jadi sangat keliru orang kalau dia belajar, katakanlah belajar syair dalam bahasa Arab, belajar syair dalam bahasa Arab, atau belajar qiraat dalam bahasa Arab, dari qiraat dalam Quran, justru semakin membuat dia lalai dalam perincian-perincian tauhid, semakin tidak meyakini hak-hak Allah, dan semakin bermudah-mudahan terhadap perkara syirikan. Gak mungkin. Kalau memang tujuannya belajar qiraat dan bahasa Arab itu adalah tauhid. Karena tidak sedikit seseorang yang mempelajari suatu cabang keilmuan tapi dia tidak tunjukkan untuk berkhidmat kepada ilmu tauhid. Dan lagi-lagi, tauhid bukan tentang teori. Tauhid itu bukan sekedar hafalan. Tauhid bukan sekedar catatan. Tauhid bukan sekedar tumpukan quote. Tauhid bukan sekedar lembaran tulisan di notebook kita atau di iPad kita. Bukan. Tauhid adalah bentuk perwujudan dari aksi kita di segala kondisi. Itu tauhid. Sehingga ketika menghadapi masalah di rumah tangganya, gunakan tauhid apa enggak? Mana tauhid? Semua sifat. Ketika dia berbicara, berdenum, berkomentar di thread, gunakan tauhid atau enggak? Karena kalau gunakan tauhid, dia enggak akan sembarangan komentar. Kan hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka dia akan berkata baik atau diam. Kalau dia berkata buruk, dipertanyakan tauhidnya. Berarti tauhidnya sekedar teori.
1: saat terjadi keputusan yang tidak sesuai dengan kehidupannya, kemudian dia mengeluh dan dia murka dengan keputusan itu, dan dia berusaha untuk mempertanyakan, kenapa begini, kenapa harus saya, kenapa begini, kenapa begitu. Dipertanyakan, Anda sudah belajar Allah itu punya nama Al-Hakim. Laisallahu bi ahkamil hakimin. 91 kali diulang di dalam Quran, Hakim. Mana keyakinan bahwa Allah itu maha bijaksana atasmu segala keputusannya? Nah, pengulangan tauhid itu bukan sekedar teori. Yang diulang itu bukan teorinya saja, yang diulang adalah pengamalannya. Jangankan hal yang demikian, seorang ketika masukkan uang ke kotak infak saja, ini Anda infak untuk Palestina, Anda infak untuk masjid, Anda infak untuk anak yatim, atau infak untuk fakir miskin, itu ada pelajaran tauhid di situ, tiga tauhid sekaligus. Contoh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa sedekah adalah bukti, wassadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti bagi orang yang bersedekah bagaimana dia sedang mengamalkan tauhid rububiyah, bahwa Allah itu yang akan mengganti uangnya, dan Allah Ta'ala yang memiliki uangnya, Allah yang mengatur peredaran keuangan kita semua, Allah juga yang menciptakan mata uang jenis A, jenis B, jenis C. Ketika seorang menghadirkan perasaan, ini uang milik Allah, dan saya sedang mengembalikan kepadanya karena hak Allah. Karena itu perintah Allah untuk bersedekah. Wa anfiqu, wa anfiqu. Berkali-kali Allah katakan, wa anfiqu dalam Quran. Berarti dia sedang bermain dengan tauhid rububiyah. Karena rububiyah berarti meyakini Allah yang memiliki, yang menciptakan, dan yang mengatur. Ketika dirinya bersedekah, kemudian dia hanya berharap pahala dari Allah, tidak berharap dari makhluk, dan tidak melakukan kesyirikan sedikitpun, dia tidak bersedekah dengan kepala kerbau yang dilarungkan di laut. Dia tidak bersedekah dengan keyakinan-keyakinan tertentu tentang khurafat. Berarti dia sedang mengamalkan sedekah sambil bermain tauhid uluhiyah. Yang ketiga, kalau dia bersedekah dan sambil menghadirkan perasaan di hati dan keyakinan penuh bahwa Allah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, Allah Al-Mannan yang pemberiannya tidak pernah terputus, Allah Al-Wahhab yang pemberiannya itu tidak butuh untuk diminta dan tidak butuh feedback, tidak butuh something in return, tidak butuh. Jadi saat dia bersedekah, dia mengamalkan tiga tauhid sekaligus. Beda sama orang sedekah yang tidak menghadirkan perasaan ini. Sedekah cuma sekedar ngeluarin uang doang, selesai. Atau sedekahnya boleh jadi karena tidak enak yang lain pada ngeluarin uang, maksud saya enggak. Beda. Lagi-lagi, makanya Allah SWT mengatakan, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Memang sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Memang beda, tidak mungkin sama. Itulah mengapa pentingnya tauhid. Dan kita sering tahu dan sering lihat. Kita tahu. Kalau ada dari kaum muslimin yang menyimpang, entah menyimpang dalam pembahasan asma wa sifat, atau menyimpang dalam pembahasan cara menyikapi pemerintah, atau menyimpang dalam pembahasan mengenai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyimpangan itu pasti berawal dari kekurangan porsinya belajar tauhid. Semua, kalau kita lihat, coba dicek yang sering dikaji oleh dia pembahasan tauhid atau pembahasan cita-citaan. Yang dikaji oleh dia pembahasan tauhid atau pembahasan perpolitikan. Yang dibahas oleh dia pembahasan tauhid atau pembahasan sekedar khilafiyah. Ini tuh kelihatan. Karena orang yang mengulang-ulang tauhid akan tercermin dari kehati-hatian yang berbicara, tutur katanya yang terjaga, sikap dia untuk tidak berani berkomentar yang bukan kapasitasnya. Itu tauhid, cerminan tauhid. Dia gak akan berani berkomentar terhadap hal-hal besar karena dia tahu bahwa ancamannya adalah ditakat oleh Rasulullah SAW sebagai ruwaibidah ar-rajul tafih yatakallamu fi amril ammah, yaitu seorang tentang perkara-perkara masyarakat umum. Ya, dia gak akan berat bermudah-mudahan untuk itu. Dan benar, secara neuroscience di otak kita setiap kali ada pengulangan, maka neuroplasticity itu saling mengkoneksikan dengan neuron-neuron lainnya yang membuat memori kita berada pada long term, yang akhirnya membuat kita kokoh. Karena menurut penelitian dari kurva, seorang itu bisa melupakan 50-70% informasi yang baru saja didapatkan selama 24 jam yang lalu. Artinya, kalau kita belajar hari ini, besok gak diulang, 70% yang kita dapetin lupa, itu sudah pasti. Pasti. Bayangkan kalau kita lupa Allah, gimana? Lupa tentang lafaz jalalah. Bayang, gimana kita mau berdoa? Lupa tentang pentingnya meminta, lupa tentang khawatir takut kepada kesyirikan. Bahaya. Makanya bab tauhid itu 66 atau 67 bab di dalam kitab tauhid. Itu kalau kita lihat perincian-perinciannya selalu relevan di setiap zaman dan masa. Selalu relevan. Karena gak mungkin yang menjadi tujuannya hidup kita dunia tiba-tiba dibahas gak relevan, gak mungkin. Jadi gak mungkin juga gak relevan dengan tingkat usia audiens, gak mungkin. Makanya pembahasan tauhid mau dibahas di anak-anak, nyambung. Dibahas remaja, nyambung. Dibahas dewasa, nyambung. Lansia, nyambung. Mau dibahas ke orang miskin, nyambung. Orang kaya, nyambung. Pejabat, nyambung. Rakyat jelata, nyambung. Artis, nyambung. Bukan artis, gak nyambung. Semua akan relevan dengan pembahasan tauhid. Karena inilah yang menjadi esensi kita dihidupkan. Dan saking pentingnya tauhid, Anda tahu, Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya, menjelang wafat, sakaratul maut, ketika beliau sudah dibopo untuk sholat, sholatnya sudah duduk, apa yang beliau terakhir kali katakan salah satunya kepada para sahabat yang hadir ketika itu? Beliau memberi pesan wasiat tentang larangan menjadikan kuburan para nabi dan rasul sebagai masjid. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga laknat Allah ada pada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan rasul-rasul mereka sebagai masjid. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah mereka berdoanya menghadap kuburan. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka itu sebagai tujuan mereka untuk beribadah. Itulah kenapa tidak boleh kita niat umroh satu-satunya tujuan untuk ziarah. Tidak boleh. Ziarah kubur maksudnya, tidak boleh. Jadi tujuan umrah itu kemana? Ke masjidnya. Tapi kalau sudah berada di sana, maka disunahkan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sunnah juga ziarah ke makam Baqi. Sunnah juga ziarah ke pemakaman syuhada Uhud. Tapi bukan intention dari sini untuk saya mau ngapain umroh, mau ziarah ke makam Nabi. Bukan itu tujuan utamanya. Bukan. Karena Rasulullah melarang dijadikan sebagai masjid. Bahkan beliau secara spesifik menyebutkan la taj'alu qabri 'ida. Jangan jadikan kuburan saya sebagai hari raya. Sebagian menafsirkan maksudnya idan adalah tempat bolak-balik. Maksudnya mengulang-ulang untuk didatangi. Id itu kan berulang-ulang. Ada ya'udu. Idan. Ta'udan. Adalah mengulang kunjungan. Jadi betul-betul kalau ke Masjid Nabawi, kerjaannya tiap hari adalah ziarah kubur. Tentu itu bukan suatu hal yang dibenarkan. Dan hukum masalah ziarah kubur bisa didudukkan. Boleh dengan tujuan, bahkan sunnah dengan tujuan mengingat kematian dan mendoakan si mayit. Tetapi bukan itu tujuannya. Bukan itu esensi ke masjidnya. Dan itu Nabi sampaikan ketika menjelang wafatnya. Poinnya apa? Gak mungkin ada suatu pesan yang sampai diingat dan disampaikan ketika seseorang hendak menghembuskan nafas terakhirnya, kecuali pesan itu sangat penting. Dan poinnya gitu. Gak mungkin kalau Nabi gak ingin itu disampaikan. Nabi Ya'qub ketika menjelang wafat dirinya, beliau mengumpulkan 12 anaknya. 12 anaknya. Termasuk Yusuf. Termasuk Bunjamin. Termasuk saudara-saudara Yusuf. Apa yang dikatakan? Allah sampai mengabadikan am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tatkala kalian tidakkah kalian melihat am kuntum syuhada? Maksud Allah tuh ingin menyampaikan pertanyaan istifham am kuntum syuhada sebagai bentuk agar kita seolah-olah melihat peristiwa itu. Istifham istiqrari sebagai bentuk kita meyakini keberadaan kondisi saat itu. Tatkala Ya'qub ingin menghadiri prosesi kematiannya, maka dirinya mengumpulkan anak-anaknya dan dirinya berkata, apa yang kalian ibadahi selepas diriku? Iya, 70% betul. Barangkali. Dah ya, saya mau pulang. Enggak pulang-pulang nih. Ya, kita coba dengan sampai sini saja. Itu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Menebar kerusakan di mana-mana. Mereka mengkafirkan kaum dari presidennya sampai RT-nya dikafirkan semuanya. Bahkan keluarganya dikafirkan sendiri.
5: Ya, Pak, masya Allah. Ini hati-hati terhadap fikrah takfiri ini. Yang ini merupakan apa? Pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
4: Padahal mereka bukanlah ahlul ilm. Bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil
6: menerapkan dalil, karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau bunuh anak-anak wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Mereka memang tahan, tidak perlu bertanya. Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin berlepas diri dari yang semisal seperti ini.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, kita bersyukur kepada Allah Jalla di kesempatan hari Sabtu pagi menjelang siang ini kembali kami hadirkan di ruangan Anda kajian bersama Al-Ustaz Rohim Kalenggo Hafizahullah Al-Manzur. Di seperti biasa Anda juga dapat menyimak di media sosial kami. Kepada beliau kami persilakan faliyata fadhul mashkura wa majura.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat-nikmatnya, hidayah dan taufiknya, kita kembali dimudahkan dan diizinkan untuk membacakan dari kebaikan-kebaikan agamanya dan mendengarkan dari kebaikan-kebaikan agamanya, tentunya dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti agamanya dan sunnahnya hingga hari kiamat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pemerhati Radio Raja Kendari rahman wa rahimakumullah, kita kembali membacakan sebuah kitab yang sangat agung berkaitan dengan masalah-masalah agama, berkaitan dengan kaidah dasar dari pelajaran agama atau pelajaran dasar di dalam pelajaran agama. Ini kita mengkaji, membahas dan membacakan tulisan dari kitab Syarhu Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, penjelasan bait-bait kaidah, kaidah fikih, ya, yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dengan catatan dari Syekh Khalid Ibn Ali Al-Musyaiqih hafizahullah taala, salah satu ustaz di ustaz fikih di jurusan syariah Jami'ah Qasim Arab Saudi, di Syekh Khalid. Baik, kita masuk pada bait yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di bait ke-20. Kita melanjutkan pembahasannya, dan bait 21 di mana kita melanjutkan pembahasan yang ditulis oleh Syekh, di mana beliau menuliskan, beliau berkata, wal aslu fil abdai wal luhum wa nafsi wal amwali lil ma'sum tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Al aslu, secara asal, hukum asal, fil abdai wal luhum, di dalam, ya, pembahasan berkaitan dengan kemaluan, ya, antara lawan jenis lelaki dan wanita, lelaki dan perempuan, walluhum, berkaitan dengan daging, berkaitan dengan daging buruan atau daging hewan yang dimakan, wa nafsi, berkaitan dengan jiwa, ya, manusia, wal amwali, dan juga harta, ya, manusia, lil ma'sum, semuanya itu disandarkan kepada orang yang ma'sum. Orang yang ma'sum di sini, ya, adalah orang muslim dan juga, ya, orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, secara asal lawan jenis hewan, ya, jiwa dan juga harta manusia itu secara asal haram, ya, untuk dikonsumsi, untuk digunakan, untuk di, ya, pakai, untuk diambil, ya, atau berkaitan dengan lawan jenis untuk, ya, berhubungan biologis secara asal haram. Beliau berkata, Syekh, tahrimuha hatta yaji'al hillu, diharamkan, tahrimuha, ya, diharamkan seluruh itu, hatta sampai yaji'al hillu, datang penghalalannya. Berkaitan dengan lawan jenis, diharamkan secara asal sampai datang penghalalannya, yaitu nikah. Ya, hewan, berkaitan dengan hewan, diharamkan secara asal sampai datang penghalalannya. Apakah berkaitan dengan kepemilikan atau berkaitan dengan hewan yang boleh dikonsumsi, ya, selain dari hewan sibak, ya, atau hewan yang lainnya, ini, atau kita sebut dengan bahimatul an'am, hewan ternak yang bisa dikonsumsi, atau berkaitan dengan menyebut nama Allah, ya, kehalalannya itu. Dan juga, ya, ya, hatta yaji'al hillu, sampai datang penghalalannya, juga berkaitan dengan jiwa, ya, tidak boleh dibunuh, ya, jiwa manusia atau manusia yang lain, ya, atau sesama manusia tidak boleh saling membunuh, ya, sampai datang, ya, pembolehannya. Misalnya ada hukum had atau qisas berkaitan dengan orang yang membunuh, maka dihukum juga, ya, dengan dibunuh, ya, atau berzina, dirajam sampai meninggal, atau hukuman-hukuman yang lain juga, ya, misalnya seperti perlakuan dari kaumnya Nabi Lut, ya, yang penyuka sesama jenis, yang juga hukumannya dibunuh, yang dia dilempar dari tempat yang tinggi, ya, ini datang penghalalannya di dalam syariat. Juga berkaitan dengan harta, ini dikeluarkan zakatnya, ya, dikeluarkan hak-hak yang dibolehkan dan diperintahkan oleh syariat untuk diberikan kepada orang yang berhak. Jadi hal yang disebutkan oleh Syekh, kalau kita simpulkan di sini, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 hal dalam kaidah ini, ya, berkaitan dengan kemaluan atau lawan jenis, kemudian juga makanan, hewan, jiwa dan juga harta, semua diharamkan secara asal sampai datang penghalalannya. Ini yang kita sebutkan tadi penghalalannya, ya, syarat-syarat atau ciri-cirinya. Maka Syekh berkata, fafham hadakallahuma yumallu, maka pahamilah, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, ya, terhadap apa yang dibacakan kepadamu atau yang dijelaskan. Kita tidak menjelaskan lagi berkaitan dengan lawan jenis atau berkaitan dengan kemaluan yang secara asal diharamkan, ya, sampai ada pernikahan, diikat oleh pernikahan antara lelaki dan wanita. Sekarang kita masuk di penjelasan atau baitnya Syekh, di berkaitan dengan jiwa, ya, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan hewan yang boleh dimakan. Setelah itu berkaitan dengan jiwa, Syekh berkata, al-qa'idatu thalitha asyarah, kaidah yang ke-13, Al aslu fil luhumi at tahrimu. Secara asal, hukum asal ya, dalam pembahasan hewan atau daging yang boleh dimakan ya, atau pembahasan masalah hewan-hewan yang dia ya tujuannya untuk dikonsumsi, secara asal atau hukum asalnya itu diharamkan semua hewan secara asal sampai datang dalil yang membolehkannya.
3: Perintahannya
2: di dalam Al-Quran dibolehkan kita memakan hewan ternak ya. Disebutkan bahimatul an'am, ini hewan-hewan ternak yang biasa diternak seperti unta ya, sapi, domba atau kambing, itu hewan ternak yang biasa di ya diternak dan itu dibolehkan, datang syariat membolehkannya. Kemudian Syekh berkata, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, waluhum dan daging, ini jama dari lahmun, ay annal asla fil luhum at-tahrim, secara asal atau hukum asal dalam daging itu haram. Waqad qala bihi ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama demikian, wastadallu ala dhalik, dan mereka ya berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Adi ibn Hatim rahimahullah radhiyallahu anhu, berkata qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian beliau bersabda, idza arsalta kalbak al-muallam faqatala fakul, wa idza akala fala ta'kul, fa innama amsakahu ala nafsih. Apabila engkau ya mengutus anjing peliharaanmu ya untuk memburu, kemudian dia membunuh hewan yang engkau buru, maka makanlah hewan tersebut ya. Dan apabila anjing tersebut memakan hewan yang engkau buru, anjing peliharaanmu dia memakan hewan yang engkau buru, fala ta'kul, maka jangan kau makan, karena sesungguhnya dia itu mencari untuk dirinya sendiri. Kemudian juga wastadalluna ala dzalik, mereka para ulama juga berdalil ya, bi annahu idza ijtama'a fi naw'il lahm sababun mubihun wa sababun hadir ghalaba janibul hadar, juga berkaitan dengan para ulama, mereka bersepakat ya di dalam masalah daging yang di sana ada ya hewan buruna ya, hewan buruan yang di sana ada, datang dua sebab yang membolehkan dan tidak membolehkan ya, bagaimana kita mengambil keputusan ya. Kalau datang dua sebab yang membolehkan dan tidak membolehkan, misalnya seperti hadis tadi ya, kalau daging atau hewan yang kita buru itu dibunuh oleh hewan yang kita sudah latih, atau biasanya anjing yang sudah dilatih untuk memburu, kemudian dia memburu hewan yang kita buru, seperti misalnya ya hewan-hewan yang dibolehkan tentunya, apakah rusa ya, atau yang selainnya itu yang sejenis dengan hewan-hewan yang dihalalkan ya, sejenis dengan kambing ataupun burung, kemudian dibunuh oleh hewan ya peliharaan kita, maka boleh kita makan. Tapi dalam hadis tadi, kalau misalnya hewan yang kita temukan sudah dimakan oleh hewan peliharaan kita, atau biasanya anjing yang biasa digunakan untuk memburu, Kalau dia sudah makan hewan buruan itu, maka tidak boleh kita memakannya. Nah, kemudian di sini para ulama mereka menjelaskan bagaimana jika ya terjadi dua hal ini, ya, dua sebab yang membolehkan atau kita ragu mungkin untuk mengambil keputusan. Ya. Maka para ulama berkata ghalaba janibul hadar, ya, yang lebih dominan untuk ditentukan adalah larangannya, ya. Ini dalam bentuk tentunya berhati-hati, ya, tentunya berhati-hati, atau kita sebut juga dalam ilmu usul fikih saddul zara'i, ya, menutup celah, ya, ya, masuknya hal yang haram. Maka kalau terjadi keraguan di dalam mengambil keputusan antara boleh atau tidaknya, maka kita mengambil tidaknya untuk berhati-hati. Lakin hadhil adillah laisat fi mahalin niza', tapi tentunya pendalilan para ulama ini bukanlah ranah untuk berdebat. Li'anna hadhil adillah fima idza ijtama'a sababani, sababu tahrim wa sababu ibaha. Karena pembahasan ini hanya berkaitan kalau terjadi, ya, atau datang dua sebab matinya, atau dua sebab, ya, sebab yang mengharamkan dan sebab yang membolehkan, ya. Maka ini yang diambil atau untuk hati-hati mengambil sebab itu yang tidak dibolehkan untuk berhati-hati. Kata Syekh, kalbun sayyidun, kalbun sayyada, kalbun sayyidun wa kalbun ajnabiyun, ini anjing yang pemburu, ya, dan anjing yang bukan pemburu atau yang asing, sahmun wa gharkun, ya, antara anak panah, hewan yang meninggal karena sebab anak panah dengan hewan yang meninggal disebabkan tenggelam. Ya. Jika terjadi sebab-sebab seperti ini, baru kita mengambil hal-hal yang tentunya untuk berhati-hati. Ya. Kata Syekh, inda syakki wal istibah. Ya, tatkala terjadi keraguan, dan kerancuan, ya, apakah hewan buruan kita ini dia meninggal karena hewan yang kita telah latih atau anjing yang pemburu, ataukah hewan buruan kita itu meninggal karena mati karena hewan yang bukan hewan dari yang kita telah latih, misalnya ada hewan lain, ya, ada anjing lain yang datang. Nah, ini terjadi keraguan. Kita mau memakan hewan yang sudah mati itu atau tidak. Ya, antara hewan yang mati karena kena anak panah dengan tenggelam, terjadi keraguan. Maka kata Syekh, ya, kalau terjadi seperti ini, ghalaba janibul hadar, maka didahulukan, ya, untuk mengambil keputusan lebih mencondongkan kepada, ya, mengambil larangan. Ini tidak memakannya, tidak mengkonsumsinya sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian juga dalam sebuah hadis juga diriwayatkan Imam Muslim, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW berkata, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi Ibn Hatim radhiyallahu anhu, kepada sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, fa in wajadta ma'a kalbi kalban akhar fala ta'kul, ya, apabila engkau menemukan bersama anjing buru anjing pemburumu, ya anjing pemburu itu bersama dengan dia engkau temukan ada anjing lain, ya, tatkala di anjing itu memburu, ya, hewan buruanmu. Jika engkau menemukan ada anjing lain di situ, ya, fala ta'kul, maka jangan engkau memakan hewan buruan itu. Ya, jika misalnya kita melepas anjing yang kita sudah latih untuk memburu dan dia sudah berhasil menangkap hewan buruan kita, dan tatkala kita datang untuk mengambil, kita menemukan ada anjing lain di tempat ya matinya hewan buruan kita, ya, atau tempat ditangkapnya hewan buruan kita, kita dapat ada anjing lain, maka kata Nabi SAW, fala ta'kul, kalau kau dapat ada anjing lain di situ, jangan kau makan hewan itu. Fa inna ma sammaita ala kalbik wa lam tusammi ala ghairihi, ya, karena sungguh engkau melepas anjing, ya, yang engkau latih itu dengan menyebut nama Allah, sementara anjing yang lain yang datang engkau tidak menyebut nama Allah, sehingga tidak boleh, ya, untuk dimakan. Idza ramaita, dan Nabi SAW juga bersabda di hadis yang lain atau riwayat yang lain, idza ramaita sahmak fadhkur ismallah, ya, apabila engkau melempar anak panahmu, maka sebutlah namanya Allah. Fa in wajadta qad qatala fakul, apabila engkau mendapati, ya, hewan, apabila engkau mendapati anak panahmu itu telah mengenai sasaran, ya, dan telah membunuh hewan buruanmu, maka makanlah hewan buruanmu itu. Illa antajidahu qad waqa'a fi ma'in, ya, kalau tidak, maka jangan engkau makan, ya, kalau kau menemukannya, dia hewan buruanmu itu telah tenggelam di dalam air. Fa innaka la tadri, karena sungguh engkau tidak mengetahui, al-ma'u qatalah au sahmuk, apakah air yang membunuhnya ataukah apakah dia mati karena tenggelam, ya, tenggelam di dalam air, atau dia mati karena ya terkena anak panahmu. Sehingga ya, untuk menghindari keraguan yang berkaitan dengan sebab tahrim, sebab pengharaman dan sebab pembolehan, jika terjadi seperti ini, maka kita memilih pendapat yang lebih hati-hati untuk tidak mengkonsumsi jika ada keraguan. Apakah hewan buruan saya ini mati karena anak panah saya atau tenggelam di dalam air? Ya. Misalnya kita tembak, kemudian hewannya jatuh di air, di sungai. Kita dapat sudah mati. Kita tidak tahu dia mati, memang kena sasaran, anak panah kita mengenainya, tapi dia juga jatuh di air, kita tidak tahu, kita ragu, ya. Maka kita lebih berhati-hati untuk tidak memakan hewan itu, karena kita khawatirkan, ya, dia ternyata mati karena tenggelam, sehingga dia bisa menjadi bangkai, dan sementara bangkai itu tidak dibolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi. Kemudian juga Syekh berkata, al-muradu bihi, dan maksudnya juga, ma laisa fiha dalilun ibaha wala dalilun tahrim. Walid, ya. Dan maksudnya juga adalah apa yang tidak ada dalil pembolehannya dan juga tidak ada dalil pengharamannya. Ini berkaitan dengan keraguan, tidak ada dalil yang membolehkan, tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya. Maka untuk berhati-hati kita mengambil, ya, pengharaman untuk tidak mengkonsumsi. Ini pendapat sebagian para ulama. Ya. Walidzalik fa innal adhhar, ya. Dan dengan demikian, maka sungguh yang nampak, ya, annal asla fil luhum wal hayawanat huwal hil wa laysa tahrimu, Dan secara asal ya, di dalam pembahasan hewan atau daging, secara asal hukum asalnya itu halal. Walaisa tahrim, dan bukanlah haram, ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh para ulama. Wa yadkhulu fi dhalik sa'irul at'imah kal hubub wasimar wa ghairiha wa yadullu ala dhalik. Dan masuk juga yang demikian itu, ya, seluruh makanan yang dikonsumsi seperti biji-bijian, buah-buahan dan selainnya. Ya, secara asal halal. Ya. Dan yang menunjukkan hal tersebut, wa yadullu ala dhalik, yang pertama, annal asla fil luhum huwal jawaz wal hil. Hukum asal dalam pembahasan daging yang dikonsumsi itu boleh dan halal. Liqaulihi ta'ala, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahmal khinziri fa innahu rijzun aw fisqan uhilla li ghairi Allahi bi faman yatru ghayra baghin wala 'adin fala fa inna rabbaka ghafurur rahim." Allah berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 145, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, saya tidak menemukan di dalam, ya, syariat yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan dari makanan, ya, kecuali apa yang disebut dengan maitah, bangkai, atau darah yang mengalir dari hewan. Ya, darah yang mengalir dari hewan, darah yang keluar itu haram. Dan juga lahmal khinzir, ya, daging babi. Daging babi ini juga diharamkan. Fa innahu rijsun, sesungguhnya itu adalah hal yang kotor, ya, atau diharamkan. Au fisqan, perbuatan yang fasik. Uhilla li ghairillahi bih, yang dia di dikonsumsi kepada selain Allah. Maka akan tetapi siapapun yang dia dalam keadaan terpaksa melakukannya atau memakannya, dan bukan dalam kapasitas untuk melawan syariat Allah atau menentang syariat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian Syekh berkata, fadalla ala annal aslaf wal hilu wal jawaz. Di dalam ayat ini menunjukkan secara asal boleh dan halal hewan itu, ya. Karena Nabi SAW diperintahkan untuk berkata, tidak saya temukan di dalam wahyu Allah, di dalam syariat Islam, itu diharamkan, ada pengharaman pada makanan, saya tidak temukan. Nabi SAW menyebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyebutkan itu di awal, ya. Katakanlah saya tidak menemukan sesuatu yang diharamkan dari makanan, kecuali, kemudian Syekh berkata, wa anna tahrim, dan pengharaman di sini mustasna, adalah pengecualian. Ya. Adalah pengecualian. Artinya secara asal, ya, segala sesuatu itu dihalalkan untuk dimakan. Ya, kecuali dikecualikan hal-hal yang disebutkan di dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, wa ma, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 119,
3: Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira smallahu alayhi faqad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilayhi. Wa ma lakum alla ta'kulu, dan tidaklah ya bagi kalian ya, dan tidak boleh bagi kalian untuk memakan ya hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Dan sungguh telah dijelaskan secara rinci ya bagi kalian terhadap apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian, kecuali sesuatu yang terpaksa kalian lakukan. Syekh berkata, dalat aidan ala anna al-asla wal hillu wal jawaz fi luhum al-ma'kula. Ayat ini juga menunjukkan atas bahwa secara asal, hukum asal hewan itu halal ya, dan boleh untuk dimakan ya, pada luhum al-ma'kul, hewan-hewan yang dimakan, yang memang dibolehkan. Wa ana tahrim mustatsna, dan pengharaman di sini merupakan pengecualian, bukan asal. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, innama harrama 'alaikumul maytata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sesungguhnya hanyalah ya diharamkan bagi kalian bangkai, darah ya, dan juga daging babi dan apa yang disembelih kepada selain Allah. Jadi sesungguhnya yang diharamkan kepada kalian hanyalah bangkai, darah, dan juga daging babi dan apa yang disembelih kepada selain Allah. Dan apabila kalian terpaksa ya memakannya, bukan dalam rangka untuk menentang syariat Allah, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fahasara al-muharramat. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan batasan pada pengharamannya, hal-hal yang diharamkan. Bi adatil istisna innama, dengan adat, dengan ya dengan alat istisna di dalam bahasa Arab yang berbunyi innama, sesungguhnya hanyalah, artinya Allah membatasi pengharaman. Kemudian juga dalam surah Al-Ma'idah di ayat ke-1, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhilli saydi wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, tunaikanlah akad-akad itu. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak yang biasa diternak, seperti unta ya, sapi, kambing atau domba yang biasa diternak, ini dihalalkan. Illa ma yutla alaikum ghayra muhilli saydi wa antum hurum, ya semuanya hewan ternak dihalalkan bagi kalian kecuali apa yang dibacakan kepada kalian ya di selain tempat berburu bukan tempat berburu. Atau bukan dalam rangka berburu, ya, yang mana kalian tidak dalam keadaan berburu, ya ini kalian dalam keadaan, ya, sedang haram, ya, sedang berihram, ya, tidak berburu. Maka dalam, kalau misalnya dalam keadaan ihram, tidak dibolehkan untuk berburu, ya, hewan-hewan atau mengkonsumsi atau berburu tatkala ya sedang ihram. Ini tidak dibolehkan, ada pengecualian. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah yang menetapkan hukum sesuai apa yang Allah kehendaki. Fadallatil ayah, dalam ayat ini menunjukkan ala annal asla fil luhum huwal ibahah. Secara asal dalam pembahasan daging itu dibolehkan. Juga ayat yang lain di atau hadis, datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna qauman qalu li nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sekelompok kaum mereka datang dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tuna bil lahm, sesungguhnya datang sekelompok kaum yang mereka membawakan kepada kami, ya, seekor daging. La nadri uzkur ismallah alaihi amla, yang mana daging tersebut kami tidak mengetahui apakah telah disebut, mereka telah menyebut nama Allah, ya, azakaru ismallah, apakah mereka telah menyebut nama Allah tatkala menyembelihnya, amla atau tidak. Faqalu, kemudian Nabi SAW bersabda, sammu alaihi antum wa kuluhu, ya, kalianlah yang menyebutnya, yang menyebut nama Allah, dan makanlah hewan tersebut. Artinya di dalam syariat ini, ya, tidak memberatkan, ya, orang-orang Islam tatkala diberikan, ya, hadiah daging untuk memakannya tidak mengapa. Jadi selama kita makan juga itu menyebut nama Allah dan juga hewannya dibolehkan dan tidak menyusahkan bagi kita, atau Islam tidak menyulitkan kita untuk diperintahkan kita mencari tahu apakah ini sudah dipotong dengan nama Allah. Tidak serumit itu Islam ini, ya, kita tidak dipersulit, ya, setiap pergi di rumah makan ayam atau rumah makan sapi atau kambing atau unta pun, ya, kita tidak perlu bertanya ini di tadi hewannya sudah disembelih dengan nama Allah atau tidak perlu, ya. Dan ini juga pernah, ya, dikeluhkan, ya, kepada Nabi SAW. Mereka diberikan daging, beberapa sahabat diberikan daging, tapi mereka tidak tahu dagingnya sudah disebut nama Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sammu alaih, kalian yang sebut nama Allah, ya, kalian diberikan hadiah daging, kalian tidak tahu apa dagingnya sudah disembelih dengan nama Allah, ya, kalian sebut nama Allah kemudian makan. Walau kana al-asla fil luhum at-tahrim laqila la taqul hatta ta'lam qiyam sabab al-ibaha, seandainya secara asal daging itu haram, maka pasti Nabi SAW akan berkata, jangan kalian makan daging itu sampai kalian mengetahui, ya, sebab pembolehannya. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan demikian, kalian cari tahu, tanya yang kasih kalian apa dia sebut tadi. Nabi tidak mengatakan demikian. ya. Kalau Nabi SAW mengatakan demikian, berarti secara asal hewan itu haram. Tapi Nabi SAW membolehkan, artinya secara asal hewan itu ya, atau daging itu boleh dikonsumsi. Ila ghairi dzalik minan nusus addala ala anna al-asla fil luhum huwa al-hill wal jawaz hatta yati dalil yughayyiru. Ya. Dan selain dari penjelasan tadi, ya, dari nas-nas yang menunjukkan bahwa daging itu secara asal itu boleh, ya, sebagaimana nas-nas atau dalil yang kita bacakan tadi, itu secara asal daging itu boleh. Walaupun ada pembahasan di awal, ya, ada sebagian para ulama yang berkata secara asal daging itu tidak boleh, sampai datang dalilnya. Ya. Ini pendapat sebagian para ulama, tetapi dijelaskan oleh Syekh pendapat yang zahir, maksudnya yang nampak, bahwa yang jelas di sisi Syekh, yaitu secara asal daging itu halal, sebagaimana ya makanan-makanan yang lain, sampai datang pengharamannya, sebagaimana dalil-dalil yang kita bacakan. Wa yu'khud min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan diambil dari hadisnya Aisyah kaidah yang lain, yaitu annal fi'la sadir min ahli al-aslu fihi sihah, bahwa perbuatan yang bersumber dari pemiliknya maka secara asal itu boleh. Kata Syekh, fa idza kana

0: lahmu min muslimin, apabila daging itu datang dari kaum muslimin, au min ahli kitab, atau dari ahli kitab, fala tas'al an fi'lihi, maka tidak perlu ditanyakan perbuatan mereka. Li'annal asla fil fi'li sadir min ahli sihah, karena secara asal perbuatan yang bersumber dari ya atau barang ya kan karena secara acar hukum-hukum asal barang ya atau perbuatan ya atau daging yang bersumber dari kaum muslimin atau orang-orang memang yang secara hukum mereka menegakkan ya halal dan haram ya, maka secara asal barang tersebut halal kalau barang tersebut memang bersumber dari orang yang menegakkan hukumnya Allah, tidak perlu ditanya lagi ya penghalalannya karena memang dari kaum muslimin. Fa antum mas'ulun an fi'likum wa amma fi'lu ghairikum falastu mas'ulin anhu, ya akan tetapi kalianlah yang perlu ditanya dari perbuatan kalian ya. Adapun perbuatan selainnya maka tidak perlu ditanyakan. Yani kalian yang ditanyakan apa kalian makan pakai bismillah atau tidak begitu. Maka ya ringkas dari pembahasan ini, dari pembahasan daging ini, ada dua pendapat para ulama yang kita jelaskan pada pembahasan ini, di mana pertama tadi pendapat para ulama yang mereka mengharamkan secara asal daging sampai datang penghalalannya, dan itu dijelaskan oleh Syekh dalam penjelasan ini. Pendapat yang kedua, bahwa yang nampak dari sisi Syekh bahwa yang benar adalah secara asal daging itu halal ya, sebagaimana dalil-dalil yang kita bacakan tadi sampai datang pengharamannya. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum kepada Ustaz Rohim Kalenggo hafizahullah. Dari pembahasan lanjutan Al-Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah di kesempatan siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau sekeluarga dan memberikan kebaikan kepada beliau sekeluarga, Allahumma amin. Dan kepada Anda yang telah menyimak siaran kami juga banyak terima kasih, fajazakumullahu khairan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan majelis ilmu yang bermanfaat ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: A'udzu billahi

Apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Nabi SAW mengabarkan, ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya di surga atau di neraka. Menunjukkan bahwasanya seseorang di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Ya, ini menunjukkan sudah ditentukan. Taib. Kemudian mungkin ada bertanya, kalau demikian untuk apa kita beriman dan juga beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kalau misalnya takdir sudah berlalu, penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan, fa fi mal amal? Untuk apa kita beramal sekarang? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan. Ini jawaban Nabi, dan cukuplah jawaban ini menjadi dorongan bagi kita dan semangat kita untuk beramal dan tidak meninggalkan amalan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu, hendaklah kalian beramal. Jadi jangan sampai kita mengikuti was-was syaitan yang mengatakan sudah, ya takdir sudah diputuskan, sudah ditulis, ya tidak perlu kita beramal. Ini adalah was-was syaitan. Ya, apabila datang yang demikian, maka segera kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk beramal saleh. I'malu, hendaklah kalian beramal dan masing-masing dari kalian akan dimudahkan. Ya, jangan kita meninggalkan amal. Ya. Dan sebagaimana perkara dunia sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun disuruh untuk mengambil sebab. Ya. Allah sudah menakdirkan kita rezeki. Ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila sudah selesai sholat, adalah kalian menyebar di bumi, yaitu untuk bekerja. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahtatiba ahadukum hazmatan min hatab thumma yahmiluha ala dhahrihi fayabi'uha khairul lahu min ayyas 'alan nas a'tauhum a'tauhu aw mana'u. Salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar. Ya, mencari kayu bakar di kebun, ya. Kemudian dia ikat, kemudian dia panggul menuju ke pasar dan menjualnya. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik diberi maupun tidak diberi. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mau bekerja. Padahal umat Islam juga diperintahkan untuk beriman dengan takdir. Kebaikan dunia meskipun dia ditakdirkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Orang yang ingin menikah, ya, dan anak sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ingin mempunyai anak, maka dia harus menikah. Ingin punya uang, maka dia diharuskan untuk bekerja. Ingin pintar, maka harus belajar. Ini dalam perkara-perkara apa? Dunia. Ya. Semuanya sudah ditakdirkan dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula perkara akhirat. Kebaikan akhirat sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebabnya. Di antara sebabnya adalah beriman dan juga beramal saleh.

Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin poligami? Wah, di kesempatan mumpung suaminya ada di sini. Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin berpoligami? Ya enggak boleh atuh, Ibu. Enggak boleh berpoligami itu kan khusus bagi orang yang mampu. Silakan. Tapi tidak boleh wanita itu minta cerai gara-gara suami ingin berpoligami. Dan hukum dalam syariat, maaf, saya bukan karena undang-undang usul laki-laki sih, maka jawabannya kayak gitu. Bukan, ini kita bicara syariat, masalah ilmu. Saya gak boleh berdasarkan hawa nafsu. Dalam syariat pun silakan tanya ke ustaz siapapun, insya Allah sama. Gak boleh meminta cerai hanya gara-gara suami berpoligami. Karena poligami itu dalam Islam diperbolehkan, halal bagi yang mampu. Pergi haji enggak boleh bagi yang belum mampu. Bagi yang mampu wajib. Ya. Begitu juga poligami, bagi yang mampu silakan, monggo. Bukan wajib ya. Tapi silakan, mubah bagi yang mau. Tapi kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Nanti apa? Berdosa. Kenapa? Kezoliman demi kezoliman, kebohongan demi kebohongan akan jadi kebiasaan setiap hari. Nah, ini saya kasih rahasia nih. Hukum poligami boleh dalam Islam, silakan bagi yang mampu. Mampu dari sisi apa? 5 perkara. Ingat ya, ibu-ibu, kalau ada suami pengen poligami, mas, gak bisa. Ingat 5 perkara. Yartanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa 5 perkara? Artinya apa? Hukum asalnya halal, boleh, tapi kalau enggak mampu, jangan. Kenapa? Akan timbul dosa. Enggak ideal. Pertama, mampunya apa? Hendaknya laki-laki yang ingin berpoligami memiliki ilmu terlebih dahulu. Bagaimana memanage rumah tangga yang begitu banyak? Karena semakin susah nanti, semakin banyak yang perlu diurus. Ilmunya serendah. Kenapa? Nikah itu ibadah. Poligami juga ibadah, bagian dari nikah. Maka karena itu ibadah, perlu ada ilmunya. Kalau enggak punya ilmu, takutnya nanti jadi dosa. Kezoliman sana, kezoliman sini. Begitu kan? Yang pertama. Yang kedua, bagi laki-laki yang berpoligami, hendaknya kuat, cukup finansialnya. Ada uang, pulus, PT. Harus ada itu. Ya kan? Karena dia harus memberikan kecukupan kepada rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah tangga 3, dan 4 misalnya. Kalau enggak punya uang, yang satu aja masih ngutang terus. Ya, suka telan bayar kontrakan segala macam. Istrinya bilang, kamu enggak mampu. Satu aja suka enggak dikasih nafkah zahirnya. Bagaimana 2, 3, 4? Maka seperti ini, jangan. Kenapa? Takutnya kezoliman nanti jadi dosa. Ya, jadi kuat pertama ilmunya, yang kedua kuat finansialnya, uang. Yang ketiga kuat fisiknya. Kalau kuat fisiknya, ini nomor 3 ya, silakan. Tapi kalau enggak kuat, jangan coba-coba. Dulu kayaknya sehat, sering ngaji di Masjid Nurul Iman. Begitu nikah kedua dan ketiga kali, sering ke rumah sakit. Kemana sih itu? Lagi berobat. Oh ya, manusia biasa lah namanya sakit kan. Tanya lagi kemana itu? Lagi berobat. Berobat terus. Setelah menikah yang ketiga kalinya ini, berobat terus. Rupanya fisiknya gak kuat dipaksain. Meskipun dia makan herbal, ya, habatus sauda, madu, minyak zaitun, tetap aja gak kuat-kuat. Nah, jangan coba. Paksakan diri, berbahaya. Apalagi kalau antum ingin sunnahnya Rasul. Sunnah Rasul apa? Satu malam semua istrinya digilir dalam waktu yang sama. Wah, habis di sini ke sana, habis ini ke sana, habis ini ke sana. 9 istrinya dalam satu malam selesai semua. Rasul bisa. Kalau antum besok bendera kuning. Betul enggak? Besok langsung bendera kuning itu maknanya apa? Kita sholatkan di masjid. Sholat jenazah. Iya, 9. Bagaimana? Maka itu yang keberapa? 3 ya. Kuat ilmunya, kuat finansial, yang ketiga kuat fisik. Kalau enggak kuat-kuat jangan coba-coba. Yang keempat kuat mental. Kuat mentalnya menghadapi banyak permasalahan. Karena apa? Banyak sekali permasalahan di rumah tangga itu. Anak begini, istri begini, yang begini begini. Kalau enggak kuat-kuat mental, stres, shock, stroke, mood. Bisa meninggal nanti.
Harus kuat mental dengan apa? Pemimpin. Dan semakin banyak yang dipimpin, permasalahan akan semakin banyak. Ya. Nah, siap gak mentalnya? Kadang-kadang orang kuat ilmunya, ya oke. Fisiknya kuat, besar tinggi ya, kuat mungkin. Dia kuat finansial, duitnya banyak, mentalnya gak kuat. Satu istri dengan dua anak aja udah stres terus. Bagaimana kalau banyak? Artinya maaf ya, hukum asalnya boleh, tapi kalau gak mampu jangan. Nanti berbahaya, tambah dosa nanti, kezoliman dan kezoliman. Dan kelima apa? Banyak waktu yang bisa dia alokasikan untuk bergilir, ya. Banyak waktu yang bisa dialokasikan untuk bergilir, untuk berbagi waktu, untuk memenuhi hak-haknya istri dan anak-anak. Nah, kalau lima hal ini antum miliki dan antum ingin menjaga diri dari fitnah dan syahwat yang luar biasa dan memang nikah betul-betul karena Allah, bismillah. Tapi kalau enggak kuat, jangan coba-coba. Anak pun sampai hari ini enggak berani. Karena anak merasa tidak kuat. Lima tadi, mungkin empatnya kuat, satunya kurang, oh jangan. Kalau bisa ideal, maaf, idealnya lima ini. Tiga kuat, duanya tidak, jangan. Ya, maka sebaiknya seperti itu. Tapi kalau merasa lima-limanya ada, lima-limanya saya kuat, bisa, ada. Kuat finansialnya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, dan banyak waktu yang bisa dialokasikan. Nah, ya sudah, bismillah. Dan semua itu karena Allah ya, jangan sampai riya. Maaf nih, banyak ikhwan yang nikah lagi poligami, riya. Dan menjadikan ujub, sombong. Ah, antum gak berani. Ah, ada dua nih. Apa maksudnya? Riya. Orang gak nanya, dia ngomong, antum berapa? Maksudnya supaya ditanya, antum berapa? Dia nanya orang, antum berapa? Ada satu, oh ada saya dua. Apa maksudnya? Sombong. Berarti bukan ibadah yang berpahala. Nikah itu ibadah. Kalau ibadah enggak boleh sampai riya, enggak boleh ada ujub, enggak boleh ada sombong, enggak boleh sum'ah. Betul-betul karena Allah kan pernikahan itu mau 1 2 3 atau 4. Nah, maaf, yang sudah pernah 2 3 dan 4 kadang-kadang maaf ada, enggak semua. Timbullah di situ rasa kebanggaan, wah, kayaknya anda memiliki kelebihan, antum semuanya di bawah anda. Nah, ini terjadi, ya, baik kalangan maaf, di kalangan awamnya maupun ustaznya. Ya, kadang-kadang ada seperti itu, menyepelekan atau meremehkan atau menganggap ya satu hal yang kecil lah mereka itu gara-gara tidak melakukan hal seperti itu. Nauzubillah min dzalik.

0: Marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang kita nanti-nanti syafaatnya di hari kiamat. Tidak masalah seseorang mengatakan demikian. Ya, semua kita mengharapkan apa? Kelak mendapatkan syafaat. Tapi bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut? Semua kita menanti syafaat. Ya. Tapi yang perlu kita ingat bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut. Maka caranya sudah kita sampaikan. Dan hendaknya seorang muslim punya keinginan yang lebih tinggi. Apa? Menjadi orang yang memberi syafaat. Ya, jangan kita hanya yang meminta atau mengharap. Sebisa mungkin kita menjadi orang yang memberikan syafaat. Karena orang-orang yang beriman, kelak mereka juga akan memberikan syafaat bagi saudara-saudara. Ya, kenapa kita tidak berusaha untuk dan berangan-angan untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat? Seperti misalnya syuhada, ya, orang-orang yang meninggal fisabilillah, dia akan memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya, nikmat. Ya, bisa memberikan syafaat untuk 70 orang di antara keluarganya, memberikan syafaat kepada bapaknya, ibunya, ya, adiknya, kakaknya, mungkin ada di antara mereka yang berdosa mendapatkan maksiat. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi 70 orang keluarganya, berangan-angan meminta kepada Allah supaya dijadikan orang memberikan syafaat. Dan disebutkan dalam hadis, orang yang suka mencela orang lain dan melaknat orang lain tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Ya, kalau di dunianya saja dia suka mencela orang, melaknat orang, mengatakan semoga Allah melaknatmu dan seterusnya, maka orang yang demikian menunjukkan bahwasanya dia tidak penyayang kepada orang lain. Padahal syafaat, ya, dasarnya adalah karena kasih sayang dia kepada orang lain. Karena sayang dia kepada saudaranya, maka dia memberikan apa? Syafaat. Nah, kalau orang sudah suka mencela di dunia, suka melaknat, maka bagaimana dia menjadi pemberi syafaat di hari kiamat? Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Banyak orang beramal, banyak orang beribadah, tapi di antara mereka ada orang-orang yang cerdas, beribadah yang sedikit tapi ganjarannya begitu dahsyat. Ada ibadah yang mudah, begitu dahsyat ganjaran pahalanya. Apa itu? Kita berinfak, kita mensupport berbagai macam sarana-sarana dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah. Anda bayangkan, mungkin Anda mengeluarkan harta Anda, berapa Anda mampu? 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Anda mendukung media-media, semacam media yang ada bersama kita ini. Dan mereka menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam Islam, membacakan kitabullah, membacakan sunnah Rasulullah. Dengan sebab infak Anda ini, kemudian disaksikan oleh ribuan, bahkan mungkin jutaan orang di seluruh penjuru tanah air maupun dunia. Subhanallah, berapa ganjaran Anda harus tuai? Begitu besarnya, begitu dahsyatnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sikap seorang laki-laki apabila istrinya tidak setuju untuk dipoligami? Bahkan disampaikan juga ayat Allah mengizinkan kawinlah 2, 3, atau 4 apabila kamu tidak mampu, sebaiknya adalah 1 begitu. Tapi akhirnya ini menjadi dalil bagi perempuan, saya tidak seperti Aisyah, saya tidak seperti istri-istri Nabi katanya. Nah, sehingga akhirnya banyak perilaku daripada laki-laki, kadang-kadang kawin siri yang istrinya enggak tahu. Bahkan kalau umpamanya dia masih bisa kawin siri, masih mending. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia bercinta di luar. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang handphone sampai dibawa juga ke kamar mandi. Nah.

0: Baik sikap Alia, wanita, kemudian sikap laki-laki untuk menghadapi persoalan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini saya keluar nanti dicegat ibu-ibu gak nih? Baiklah, alhamdulillah. Poligami pasti akan membuat laki-laki semakin bersemangat. Kalau cerita tentang itu dan ibu-ibu mulai malas mendengarnya ini. Saya akan berbicara untuk kedua-duanya, untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Pertama, ketahuilah bahwa ini untuk kedua-duanya, untuk suami dan untuk istri. Poligami atau ta'addud adalah syariat Allah yang diturunkan oleh Allah, dan bahkan salah satu syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disyariatkan langsung dengan nas di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk meyakini bahwa pertama itu adalah syariat Allah, kemudian kedua, semua yang disyariatkan oleh Allah pasti baik untuk hamba-Nya. Pasti baik. Tidak ada Allah mensyariatkan syariatnya menzalimi hamba-Nya, tidak. Karena Allah Maha Adil. Dan syariat Islam ini adalah syariat yang paling adil. Harus ada keyakinan itu. Kemudian setelah itu, setelah kita yakin bahwa itu adalah syariat Allah di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, kita juga harus tahu tidak semua sahabat berpoligami, walaupun banyak di antara mereka berpoligami. Harus paham. Dan tidak semua ulama praktek poligami juga. Harus paham. Karena kita harus bisa di sini bersikap adil juga. Kok bisa seperti itu? Kok bisa ada yang tidak berpoligami di kalangan para ulama juga? Ini menunjukkan, kalau menunjukkan sesuatu, bahwa syariat Islam itu ketika disyariatkan perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan harus kita tinggalkan. Tapi kalau untuk menjalankan perintah, syariat perintah, fattaqullaha mastata'tum. Jalankan sesuai dengan kemampuan. Nah, yang membuat seseorang itu tidak berpoligami ada beberapa hal. Ya, salah satunya tidak mampu, tidak sanggup. Tidak sanggup dia karena dia merasa memang tidak sanggup, atau tidak sanggup menghadapi istrinya. Nah, bisa juga. Ada cerita. Ayah, suami ini sudah kuat menggebu-gebu untuk berpoligami. Akhirnya malam itu dia cerita kepada istrinya di tempat tidur. Dek, rasanya sudah saatnya saya sampaikan. Istrinya diam saja, belum tahu kemana arahnya. Lalu diceritakannya lah, abang mau nikah lagi. Tapi istrinya diam saja. Cerita, memangnya sudah ada calonnya? Alhamdulillah sudah. Diam saja istrinya. Diam, tidak ada membantah, tidak apa, ada apa-apa. Suaminya mengira kan kalau perempuan, kalau diam kan tanda ridho ini. Senang. Besok dia berangkat kerja. Pulang kerja, perut lapar kan. Lalu biasanya ada makanan terhidang. Pulang kerja, dibuka penutup makanan, tidak ada satupun. Yang ada hanya satu buah piring kosong, di dalamnya ada pisau. Akhirnya dia berpikir, mungkin karena ini juga sedikit laki-laki yang berpoligami. Ada orang yang tidak takut dia kan. Akhirnya tidak sanggup juga namanya. Nah, ada juga ketidaksanggupan itu karena memang wanita itu belum siap, karena keimanannya belum siap. Ini harus dipahami juga oleh para suami. Jadi jangan dipaksa-paksakan, maksudnya ini ayat Allah loh, ini syariat loh.

0: ini begini loh, wajib ini, Rasulullah begini, para sahabat begini. Kalau imannya belum kuat juga tidak akan sanggup, tidak akan bisa dia. Kita harus paham, harus paham itu. Karena berat itu, berat, berat bukan bagi laki-laki, berat bagi perempuannya, laki-lakinya berat juga, tapi berat-berat enak dia. Bagi perempuannya. Maka ketika seorang suami sudah ada niat untuk berpoligami, lalu istrinya ternyata tidak respon, tidak ini, dia harus sabar untuk memahamkan, menanamkan. Dia harus paham nih kondisi istrinya sebenarnya kenapa dia tidak sanggup ini. Barangkali selama ini memang dia belum betul, belum berhasil mendidik istrinya. Tapi dia sudah rajin mengaji, kak Ustaz. Emang cukup mengaji itu kalau suami tidak mendidiknya? Nggak cukup. Tapi heran Ustaz, wanita-wanita yang biasa-biasa, mereka bisa aja nerima suaminya kalau begini-begini nikah lagi. Kok yang mengaji malah susah? Yang mengaji itu godaannya lebih besar lagi masalahnya. Jadi butuh betul-betul penanaman akidah, manhaj yang benar, pemahaman yang benar, agar istri itu siap dan bisa menerimanya. Itu pun kadang berat dan susah, tapi berat di awalnya. Anda kalau mau betul-betul mau menikahnya harus berani. Istri saya belum izin, memangnya harus izin. Jalan saja kalau memang berani. Nanti gimana kalau terjadi begini, kalau terjadi begini? Berarti Anda belum siap untuk berpoligami. Jangan bicara lagi. Iya, nanti istri saya begini Ustaz. Nanti dia pulang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Cukup. Anda belum siap, belum dewasa untuk berpoligami. Setiap sesuatu itu semakin berat beban syariat, semakin berat konsekuensinya. Dan juga perlu diketahui dan dipahami, kenapa wanita-wanita seperti trauma mendengar kata-kata poligami? Karena banyaknya praktek-praktek poligami yang tidak sehat. Akhirnya mereka takut. Ditambah lagi banyak kompor-kompor di sekelilingnya. Nah, jangan dekat-dekat sama ustadz itu, istrinya sekian itu. Abang gak usah main sama ustadz itulah. Takut dia kan. Kenapa dikompori oleh orang-orang lain? Kalau keimanan dia kuat, yakin dengan agama Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak akan mudah dikompor-kompori. Ingat, tadi kita sudah beriman dan sudah yakin bahwasanya syariat Allah itu adalah baik. Apabila diterapkan dengan benar dan baik pula, dia akan memberikan manfaat. Tetapi jika tidak, maka dia akan memberikan mafsadah. Jadi untuk Anda wahai suami yang ingin berpoligami, lihat diri Anda, sudah sanggup atau tidak? Kemudian istri Anda, apakah sudah Anda didik dan bina keimanannya sehingga dia siap untuk menerima itu? Kalau ternyata Anda khawatir jatuh ke zina dan merasa diri Anda sanggup untuk itu, istri Anda juga tidak mengizinkan, bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, bertawakal kepada Allah daripada jatuh kepada zina. Dan terus nasihati sang istri, sikapi dengan baik, dengan lembut. Karena tidak ada syaratnya harus izin. Kepada Anda wahai istri yang dipoligami oleh suami, bersabarlah, serahkan diri kepada Allah. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang Allah timpakan. Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Taib ikhwatan iman pemerhati Roja Kendari, dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, yakni tentang 6 landasan dan langkah mewujudkan suatu persatuan. Nah, ini masuk pada kategori pembahasan tentang manhaj, ya ikhwatul iman, bukan tentang pembahasan akidah. Nah, landasan dan langkah mewujudkan persatuan di dalam agama Islam. Ikhwatul iman pemerhati Roja Kendari, persatuan kaum muslimin di atas al-haq dan larangan berpecah belah merupakan prinsip yang agung di dalam agama Islam. Akan tetapi sangat disesalkan kenyataan yang terjadi, banyak di kalangan kaum muslimin justru berbeda dengan ajaran agama yang suci ini. Maka di sini disebutkan, akan dituturkan beberapa keterangan dari agama mengenai tentang permasalahan besar ini, tentang persatuan kaum muslimin di atas al-haq, di atas kebenaran. Nah, ikhwat aliman pemerhat raja kendari, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, yang artinya bahwa, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Ya, wasta'inu bis apa namanya? Wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an, ya, ila akhir ayat. Dan berpeganglah kamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kepada tali agamanya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah yang maha tinggi orang-orang pada bersaudara. Nah, orang-orang menjadi orang yang bersaudara. Disebutkan ikhwat al-iman, al-imam Ibn Jabir At-Tabari rahimahullah berkata tentang makna dari tafsir ayat ini di surat Ali Imran ayat yang ke-103, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan ayat ini, dengan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah yang telah dia perintahkan, dan berpeganglah kamu semuanya kepada janjinya, dan dia Allah, yakni Allah telah mengadakan perjanjian atas kamu di dalam kitabnya yang merupakan persatuan dan kesepakatan di atas kalimat yang hak dan berserah diri terhadap perintah Allah. Hal ini sebagaimana dia cantumkan dalam kitabnya Jami'il Bayan. Kemudian juga Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, yakni umat Islam, untuk berjamaah dan melarang untuk berpecah belah. Dan telah datang banyak hadis yang berisi tentang larangan untuk berpecah belah dan anjuran untuk saling bersatu. Mereka dijamin terjaga dari kesalahan manakala mereka bersepakat, sebagaimana tersebut banyak hadis tentang hal itu juga. Dikhawatirkan terjadi perpecahan dan perselisihan di atas mereka, namun hal ini telah terjadi pada umat ini sehingga mereka berpecah menjadi 73 firqah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat di antara agama Islam. Nah, di antaranya terdapat satu firqah, ya, yang dinamakan dengan firqatun najiyah atau golongan yang selamat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat dari siksa neraka. Nah, mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang ada pada diri Nabi dan apa-apa yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Imam Al-Qurtubi, beliau juga menjelaskan tentang tafsir dari ayat tersebut, bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan persatuan dan melarang dari perpecahan, karena sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan atau kebersamaan al-jamaah merupakan keselamatan. Kemudian juga beliau menambahkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berpegang kepada kitabnya dan sunnah nabinya, serta ketika kita berselisih kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan memerintahkan kita sekalian untuk bersatu di atas landasan Alkitab dan sunnah, baik dalam keyakinan maupun perbuatan. Nah, hal itu merupakan sebab persatuan kalimat dan tersusunnya perpecahan menjadi persatuan, yang dengannya maslahat-maslahat di dunia dan agama menjadi sempurna dan selamatlah dari perselisihan. Sesungguhnya Allah memerintahkan persatuan dan melarang dari perpecahan yang telah terjadi pada kedua ahli kitab, yakni dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian selanjutnya Imam Asy-Syaqani rahimahullahu taala juga beliau mengantari maksud dari tafsir ayat tersebut di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Kata beliau rahimahullah, Allah memerintahkan mereka bersatu di atas landasan agama Islam atau kepada Al-Quran, dan melarang mereka dari perpecahan yang muncul diakibatkan perselisihan di dalam agama. Nah, berdasarkan tafsir dari beberapa pendapat dari para ulama yang telah disebutkan tadi, nah, bisa kita mengambil beberapa, ya, hal faedah penting tentang berkaitan tentang persatuan ini. Disebutkan yang pertama, ya, hal yang penting bisa kita ambil dari ayat tersebut bagaimana tafsir dari para ulama kita. Yang pertama disebutkan perkataan Al-Imam At-Tabari rahimahullah tentang berpeganglah kamu semua kepada janjinya yang Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan perjanjian atas kamu dalam kitabnya yang berupa persatuan dan kesepakatan di atas kalimat yang hak dan berserah diri terhadap perintah Allah. Yang mana hal ini menunjukkan kaidah dan landasan penting tentang persaudaraan yang benar, yakni persatuan di atas kalimat yang hak dan berserah diri terhadap perintah Allah. Kalimat yang hak sering diistilahkan untuk kalimat la ilaha illallah termasuk Muhammad Rasulullah. Dengan demikian, asas persatuan ialah di atas tauhid dan sunnah Nabi. Tidak ada persatuan tanpa tauhid dan sunnah Rasulullah. Persatuan yang dibangun tidak berdasarkan tauhid merupakan model persatuan sebagaimana persatuannya orang-orang musyrikin. Dan persatuan yang tidak di atas sunnah merupakan persatuannya para ahli bid'ah, bukan dari kalangan ahlus sunnah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil selanjutnya, ikhwatal iman pemerhati Raja Kendari, dari hadis yang telah disebutkan tadi, bahwasanya penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menghubungkan ayat di atas yang memberikan persatuan dengan hadis, yakni tentang hadis firqatun najiyah, golongan yang selamat, menunjukkan bahwa persatuan yang hak itu adalah dengan mengikuti apa-apa yang ada pada Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Jadi membangun persatuan dengan mengikuti Alkitab yang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta pemahaman para sahabat. Kemudian menolak kebid'ahan apapun itu, karena seluruh kebid'ahan merupakan kesesatan dan bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dikerjakan dan juga tidak pula pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwatan iman, perkataan Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan maksud dari ayat tersebut bahwa langkah menuju persatuan itu dengan berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan maupun perbuatan. Dan jika kita berselisih maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang keempat, penjelasan Imam Syaukani tadi bahwa persatuan ialah dengan berpegang kepada agama Allah dengan berpegang kepada Al-Qur'an. Nah, kemudian Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazair rahimahullah beliau mengatakan ayat ini di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153, beliau menjelaskan tentang makna dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dalam ayat ini memuat perintah agar konsisten terhadap agama Islam dalam masalah akidah, ibadah, hukum akhlak dan adab. Ayat ini juga, kata Syekh, juga memuat larangan mengikuti selain Islam, yaitu seluruh agama-agama dan sekte-sekte yang Allah Subhanahu wa taala istilahkan dengan jalan-jalan yang lain yang menyimpang. Nah, kemudian menjelaskan firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 153 tadi, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah, maksud dari ayat tersebut adalah jalan-jalan yang menyelisih jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, yakni akan menyesatkan dan mencerai-beraikan kamu darinya. Maka jika kamu telah tersesat dari jalan yang lurus, maka di sana tidak ada lagi kecuali jalan-jalan yang akan mengantarkan kamu kepada neraka Jahim. Nah, oleh karenanya kuat iman, ya, dari penjelasan ayat-ayat tersebut bisa kita mengambil petunjuk bahwa di antara langkah menuju dan menjaga persatuan adalah dengan menetapi agama Islam sampai dengan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta berlepas diri dari selainnya yang berupa mazhab-mazhab, agama-agama dan jalan-jalan selain dari ajaran agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatal iman, ya, pembahasan inti dari pembahasan kita di kesempatan siang kali ini tentang langkah menuju persatuan. Bagaimanakah langkah untuk menuju persatuan di dalam agama Islam yang benar? Nah, disebutkan bahwa sesungguhnya agama kita mengajarkan kebaikan yang dibutuhkan umat manusia, sedangkan persatuan umat Islam merupakan salah satu prinsip terbesar agama ini. Maka sudah pasti terdapat cara untuk mengobati penyakit perpecahan umat yang sudah berabad-abad lamanya menggerogoti yakni di tubuh kaum muslimin. Nah, berikut disebutkan ikhwatul iman ada beberapa langkah atau cara yang bisa ditempuh untuk yakni menyatukan umat Islam yang didambakan di seluruh dunia ini. Yang pertama, langkah yang bisa ditempuh adalah memutuskan perkara dengan kembali kepada dua pedoman kita yang utama, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan taati pula ulil amri, yakni penguasa, pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, yakni kepada sunnahnya, jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sadr rahimahullah berkata, Allah memerintahkan untuk mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan manusia yang berupa usruddin maupun cabang, ya. Usruddin pokoknya agama Islam dan furu' maupun permasalahan-permasalahan cabang dalam agama kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya di dalam keduanya terdapat penyelesaian untuk seluruh perkara yang diperselisihkan. Nah, disebutkan mungkin dengan jelas di antara keduanya atau dengan keumumannya atau isyarat atau peringatan atau pemahaman ataupun keumuman makna yang serupa dengannya dapat dikiaskan padanya. Karena sesungguhnya kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW merupakan fondasi bagi agama Islam. Keimanan tidak akan lurus kecuali dengan keduanya. Maka mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada keduanya merupakan syarat dari keimanan. Nah, barang siapa bersungguh-sungguh mengikuti Allah, niscaya akan terhindar dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-123. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a huda ya fala yadhillu wala yashqa." Pada siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kemudian, ya, jalan yang bisa ditempuh di poin yang kedua, ya, jalan yang bisa ditempuh untuk mewujudkan persatuan di antara sesama kaum muslimin adalah menetapi jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan meninggalkan seluruh perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Mengikuti sunnah Rasul SAW, menjauhi seluruh perkara bid'ah. Nah, serta mengikuti pemahaman sahabat terhadap agama Islam ini, baik permasalahan-permasalahan tentang permasalahan akidah yang utama, kemudian ibadah, akhlak, politik, ekonomi, dan seluruh aspek dari sisi kehidupan beragama kita. Nah, kemudian, ya, sebutkan tadi, menolak seluruh kebid'ahan, karena kebid'ahan sesungguhnya merupakan salah satu penyebab perpecahan terbesar, ya, yang dapat terjadi di antara kaum muslimin kalau mereka, ya, melakukan atau melaksanakan perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut yang mana merupakan sumber dari perpecahan di antara kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin walaupun seorang budak dari Habasyi. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah pada khalifah yang mendapatkan petunjuk yang lurus. Peganglah dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah semua perkara baru dalam agama ini, karena semua perkara baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan juga Imam Ahmad serta yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ikhwatul iman adalah ikhlas dan memurnikan atau melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengikhlaskan untuk Rabbnya, maka Allah memalingkan darinya pendorong-pendorong keburukan dan kejelekan. Ya, hal ini sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linasrifu anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kata Allah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang dijadikan sebagai orang yang ikhlas. Oleh karena itulah ketika iblis mengetahui bahwa dia tidak memiliki jalan untuk menguasai orang-orang yang ikhlas, dia mengecualikan mereka dari sumpahnya yang bersyarat untuk menyesatkan dan membinasakan manusia. Iblis laknatullah alaihi mengatakan ya, dalam sebagaimana dalam surat Sad ayat yang ke-82 sampai dengan 83. Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua, kata iblis, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yakni orang-orang yang berserah diri atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas merupakan jalan kebebasan. Islam sebagai kendaraan keselamatan dan iman adalah penutup keamanan. Nah. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, yang keempat adalah atau yang terakhir menuntut ilmu syar'i, ya, dan mendalami agama Islam dari para ahlinya. 6. Bergaul dengan ahli ilmu, mendalami akhlak mereka, mengambil ilmu mereka dengan manhaj yang lurus tentunya merupakan langkah untuk menjauhi perpecahan dan menjaga persatuan. Dan para ulama itu akan selalu ada sepanjang zaman, ikhwatul iman. Sampai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah at-taif al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Naam. Di akhir dari pembahasan kita ikhwatul iman, penutup ya, penutup dari perjumpaan kita. Ya, jadi umat Islam ini benar-benar mengikuti agamanya, manakala mereka akan hidup bersaudara sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzalimi sesama kaum Muslimin, membiarkannya dalam kesusahan dan merendahkannya. Takwa itu di sini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sembari menunjukkan di dalamnya sebanyak 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika dia merendahkan saudaranya sesama kaum Muslimin. Setiap orang Muslim terhadap Muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis dari riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, jadi kota Liman, semoga apa yang dapat kami sampaikan kesempatan siang kali ini dapat bermanfaat, ya. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin dan mengembalikan kita semua kepada kemuliaan di dalam agama Islam ini yang sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwatul iman apa dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam tentang mewujudkan persatuan, ya. Persatuan yang benar di dalam agama Islam ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan kebaikan untuk kita semua. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan bahagia ini kita akan sama-sama mempelajari sedikit dari sejarah seorang alim dari kalangan para ulama, ya, yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang memiliki jasa yang besar, ya, dalam dakwah, dan di antaranya berdirinya negara Arab Saudi yang kita tahu adalah negara yang berusaha untuk menjalankan syariat Islam dengan kelebihan dan kekurangannya, ya. Demikian juga dakwah yang menyeru kepada tauhid dengan secara terperinci dan memerangi kesyirikan secara terperinci dan juga kebid'ahan secara terperinci. Dan beliau Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, ya, ditentang oleh banyak orang, bahkan banyak di antara mereka yang memunculkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Nanti akan kita singgung di akhir pengajian, ya, seperti menuduh bahwasanya beliau mengaku sebagai seorang nabi, ya, atau menuduh beliau benci atau tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti tuduhan bahwasanya, ya, beliau adalah mujassim atau suka mengkafirkan kaum muslimin, ya. Dan yang lain-lain, ya, insyaallah banyak sekali, dan insyaallah akan kita singgung di akhir pengajian, ya. Dan barang siapa yang mempelajari buku Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, tentu dia tahu ini adalah semua adalah kedustaan, ya. Dan Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala jauh dari segala tuduhan-tuduhan tersebut. Kita lihat betapa banyak orang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, bahkan sampai di tanah air kita. Ya, sampai di tanah air kita, ya. Belum lagi kalau kita bicara di negara-negara besar seperti contoh Kuwait, ya, yang mereka juga berdakwah dengan metode Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Contohnya Qatar, ya, yang juga mereka berdakwah dengan metode dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Bahkan masjid di Qatar adalah Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Sampai mereka bangun istiqlalnya Qatar lah adalah namanya Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Saya pernah ke sana, ya. Belum lagi misalnya kita bicara tentang jamaah-jamaah seperti jamaah Ansar Ansarus Sunnah Muhammadiyah yang ada di Mesir. Dan seperti di tanah air kita, kita tahu ada dua jum'iyah atau organisasi besar Islam di tanah air kita, yaitu misalnya organisasi Persis dan Muhammadiyah, ya. Ya, kalau ternyata Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengaku sebagai nabi, misalnya suka mengkafirkan, suka menumpahkan darah kaum muslimin sebagaimana mereka tuduhkan, pasti akan nampak pada negeri-negeri tersebut atau organisasi tersebut, ya. Hal ini tidak kita lihat pada kerajaan Arab Saudi yang begitu mengayomi kaum muslimin, tidak kita lihat pada Kuwait, tidak kita lihat pada Qatar, ya. Dan kita tidak lihat pada misalnya organisasi Persis atau organisasi Muhammadiyah, ya. Sehingga sebenarnya sangat nampak bahwa itu hanya kedustaan. Kedustaan yang dilancarkan oleh orang tidak suka dengan dakwah tauhid, ya. Dan kedustaan tersebut sampai sekarang masih laris, ya. Nanti kita akan sebutkan sumber-sumber dosa tersebut dengan ukilan-ukilan dari buku-buku mereka, agar kita tahu bahwasanya apa yang diutarakan oleh mereka sampai saat ini hanyalah kedustaan yang dipaksa-paksakan, yang tidak relevan dengan kenyataan yang ada sekarang, seperti dakwah salafiyah, ya, dakwah sunnah yang tersebar di tanah air alhamdulillah taala dengan berbagai macam yayasan-yayasannya, kemudian juga dengan banyak sarana-sarana seperti radio dan televisinya, kemudian juga dengan banyak dai-nya, ya, dengan banyak pondoknya, itu semua tidak ada yang sesuai dengan tuduhan tersebut. Tidak ada yang sesuai dengan tuduhan tersebut. Ini semakin membuktikan bahwasanya, ya, tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah kedustaan. Kalau seandainya tuduhan-tuduhan tersebut ada satu saja yang benar, maka akan nampak pada dakwah yang sudah tersebar di dunia, demikian juga di Nusantara. Namun sebagian orang tatkala tidak memiliki bahan untuk menjatuhkan dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah yang mereka gelari dengan dakwah Wahhabiyah, maka mereka terpaksa berusaha melariskan tuduhan-tuduhan dusta tersebut, ya, di kalangan masyarakat. Dan banyak orang-orang yang jahil yang tidak mengerti, akhirnya termakan dengan kedustaan tersebut. Saya hanya ingatkan kepada mereka bahwasanya mereka yang sering mengusung kedustaan tersebut, mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh pada hari kiamat kelak berhadapan dengan Syekh Muhammad Wahhab rahimahullahu taala, yang memiliki jasa yang besar sampai berdiri suatu negara Islam yang tadinya sebelumnya negara tersebut penuh dengan pemerintahan-pemerintahan kecil, negara-negara kecil yang saling berperang, menumpahkan darah. Dengan adanya kerajaan Arab Saudi, maka bersatulah kaum muslimin di Jazirah Arab. Taib, siapakah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala? Ya, saya akan jelaskan sejarah beliau secara singkat. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman, ya, bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi. Lahir 1115 Hijriah dan wafat, ya, 1206 Hijriah. Kemudian, ya, kita akan sebutkan sejarahnya secara singkat tentang dakwah beliau, ya. Taib. Muhammad bin Abdul Wahhab. At-Tamimi, ya. Dari Bani Tamim, ya. Yang orang mengatakan sebagai Wahhabi, ya. Nisbah kepada bapaknya Wahhabi. Padahal kita tahu Wahhabi ini adalah nama Allah, ya. Ini adalah nama Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala Wahhab. Bapaknya namanya Abdul Wahhab, ya. Namanya Abdul Wahhab, ya. Sehingga mereka menisbahkan kepada Wahhabi, padahal itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mencela, seakan-akan mereka mencela nama Allah Subhanahu wa taala, nisbah kepada nama Allah untuk dicela. Ini suatu perkara yang memalukan, ya, menisbahkan dakwah yang sunnah ini kepada nama Allah kemudian dalam rangka untuk dicela. Seandainya untuk dipuji, maka alhamdulillah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rangka untuk mencela yang disitu adalah nama Wahhab, Abdul Wahhab. Baik. Lahir, ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, ya. Lahir 1115 Hijriah atau 1703 Masehi. Kemudian wafat, ya, wafatnya 1206 Hijriah. Dari sini kita tahu bahwasanya umur beliau ketika wafat sekitar berapa? 91 tahun, ya. Umur beliau 91 tahun, ya. Kemudian dia, beliau, bapaknya adalah seorang alim, Abdul Wahhab, seorang qadhi di Uyainah, ya. Yang beliau ya, orang alim, apa namanya, bermadzhab Hambali, ya, sehingga Syekh Muhammad Abdul Wahhab belajar dengan ayahnya tentunya. Kemudian di antara sirah beliau, ya, beliau, ya, sirah beliau atau biografi beliau, ya, pertama hafal Quran, ya, hafal Quran sebelum balik. Ada yang mengatakan umur 12, ada yang mengatakan 10, ya, intinya sebelum balik beliau sudah hafal Quran. Bahkan beliau menjadi imam, ya, menjadi imam mengimami kaum muslimin dengan hafalan beliau, ya. Sejak kecil beliau sudah semangat belajar agama sampai, ya, ketika beliau balik, ya, sebelum 15 tahun. Kalau tidak salah, ya, beliau balik sekitar umur 13, ya. Kalau tidak salah, ya, beliau balik ya, sekitar umur 13 tahun ya. Ketika itu ayahnya pun menikahkan beliau. Beliau pun menikah ya, di umur tersebut beliau menikah. Tentunya tatkala ayahnya menikahkan beliau di umur 13 tahun, ini berarti beliau berarti orang dewasa artinya. Nah, mungkin anaknya suka masih main kelereng terus dinikahkan ya. Ini berarti beliau orangnya serius ya. Buktinya sebelum balik sudah hafal Quran, bahkan jadi imam, bukan sekedar hafal-hafalan, sekedar hafal-hafal saja kemudian hafal dan lupa sebagaimana dalam sebagian pondok-pondok yang membanggakan sudah hafal ternyata lupa. Enggak, ini jadi imam. Jadi imam di belakangnya kaum muslimin, menunjukkan hafalan beliau kuat. Dan seorang hafal Quran dengan hafalan yang kuat belum sampai balik, itu menunjukkan keseriusan. Sehingga beliau dinikahkan oleh ayahnya ya sekitar umur 13 tahun ya, menunjukkan keseriusan beliau ya. Saya punya kawan juga di Madinah S3 ya. Dia punya anak, dia bawa ke Madinah. Saya menyangka itu adiknya. Saya bilang, ini adik kamu. Kata dia, enggak, kira-kira ini anak saya. Loh, kok bisa? Kata dia, saya nikah umur 12 tahun. Jadi memang ada di antara mereka yang menikah dengan cepat ya. Tapi setelah itu di umur yang sama ya, sekitar umur 12 atau 13 tahun beliau haji. Sekitar umur 12 atau 13 tahun beliau berhaji. Ya. Ya, berhaji itu sekitar tahun 1127 Hijriah beliau haji. Ini haji pertama kali beliau berihlah kemudian berangkat menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian bertemu dengan ulama di sana, kemudian beliau pergi ke Madinah ya. Maka disitulah beliau semakin mengenal para ulama. Setelah itu beliau pulang menuntut ilmu ya. Kemudian beliau melanjutkan rihlah kedua, yaitu pada tahun ya, pada tahun 1135 Hijriah beliau haji yang kedua. Untuk zaman dahulu haji tidak seperti zaman sekarang ya. Dari Najd menuju ke Mekah ya, seribuan kilo jauh ya, seribuan kilo, 800 kilo, seribuan kilo ya, jauh. Kemudian perjalanan ini berarti tidak gampang haji ketika saat itu. Tapi beliau sudah berhaji dan bahkan beliau semangat untuk haji yang kedua kali. Tapi yang kedua kali beliau tidak segera pulang. Di sini beliau menetap di Mekah ya, untuk menuntut ilmu. Kemudian beliau berpindah-pindah kota, lalu berpindah-pindah kota untuk menuntut ilmu. Di antaranya ke kota Madinah, beliau belajar sama Syekh Muhammad Haid Sindi ya, untuk menuntut ilmu ya. Ya, sampai beliau ke Basrah, ke Irak ya, beliau menuntut ilmu. Jadi berihlah lama, bertahun-tahun beliau kemudian menuntut ilmu. Dan beliau suka membaca buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim ya. Beliau hobi membaca buku Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahumullah ya. Ya, rupanya semangat Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim dalam masalah tauhid ya, ini merasuk dalam raga beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Setelah sekian lama beliau menuntut ilmu, akhirnya beliau balik ke kampung beliau. Setelah itu beliau balik ya. Balik ke kampung beliau ya. Di sana beliau ketika pulang, rupanya ayahnya qadhi. Ayahnya sudah pindah ke Huraimila ya. Ayahnya beliau lahirkan di Uyainah. Lahir di mana? Di Uyainah. Di Uyainah. Ya. Di sebelah timur kota Madinah ya, sebelah arah Riyadh sana ya. Ayahnya sudah pindah ke Al-Huraimila ya. Ya. Maka Syekh Abdul Wahhab pun pindah ke Al-Huraimila ya. Kemudian ayahnya meninggal, ayahnya wafat. Wafat pada 1153 Hijriah ya. Ketika Syekh Abdul Wahab mulai berdakwah tauhid, dan kita tahu kondisi ketika itu, kondisi Najd ketika itu, Najd maksudnya daerah beliau, Najd ketika itu penuh dengan kesyirikan, khurafat ya. Kita bisa baca di tarikh Najd ya, banyak orang percaya kepada dukun ya. Secara umum memang di jazirah sudah ada dakwah, tetapi fokus orang kepada fikih. Sampai di sana ada fikih Hambali, fikih Syafi'i, fikih Hanafi, kemudian fikih Maliki. Tetapi perhatian terhadap tauhid agak kurang, tauhid al-uluhiyah agak kurang ketika itu. Sehingga secara umum penuh dengan kesyirikan dan khurafat ya. Di antaranya ya, banyak orang-orang percaya kepada dukun ya, banyak orang pakai jimat ya. Ada banyak percaya dukun. Kemudian banyak percaya jimat. Kemudian kuburan diagungkan, bahkan ditawafi, ditawaf ya. Kemudian istighosah kepada mayat, mayat-mayat orang-orang mati dan lain-lain banyak ya. Rukyah-rukyah ya, rukyah-rukyah yang syirik. Yang ini menggugah Syekh Abdul Wahab untuk berdakwah tatkala itu ya. Terjadi suatu kondisi, ada pergelutan di antara kabilah di Huraimila, akhirnya Syekh berpindah ke beliau pindah ke Al-Uyainah. Tempat beliau lahir, Al-Uyainah. Di situ beliau ketemu dengan beliau tahu dakwah beliau tidak akan berkembang kecuali ada butuh bantuan dari pemerintah, dari penguasa. Butuh bantuan dari penguasa. Maka beliau mendekati amir dari Uyainah, yaitu Utsman bin Ma'mar ya. Utsman bin Ma'mar. Amir Uyainah. Setelah itu kemudian beliau berdakwah melalui bantuan Utsman bin Ma'mar ya. Mulailah ketika itu beliau semakin kencang dalam berdakwah. Mulai kencang semakin berdakwah. Di antara yang disebutkan oleh para ulama bagaimana dakwah beliau adalah beliau mendakwahi orang-orang yang minta pertolongan kepada kuburan yang disangka adalah kuburan Zaid bin Khattab, yaitu saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Ya, di situ ada kuburannya, dibuat kubahnya ya, diagungkan, orang-orang datang. Maka beliau datang dengan berbulan-bulan beliau berkata kepada masyarakat situ, beliau bernahi mungkar, beliau berkata Allahu khairun min Zaid, Allah lebih baik daripada Zaid, mintalah kepada Allah, Allah lebih baik daripada Zaid. Tapi mereka tidak peduli, mereka terus melakukan kesyirikan-kesyirikan, dan di beliau hanya selalu mengatakan Allahu khairun min Zaid, Allah lebih baik daripada Zaid, berbulan-bulan. Namun akhirnya tatkala beliau sudah dibantu oleh Utsman bin Ma'mar, maka apa yang beliau lakukan di antaranya ya, dengan bantuan amir tersebut, di antara yang beliau lakukan ya adalah meruntuhkan kubah tersebut. Meruntuhkan kubah kuburan Zaid bin Khattab. Dan ini tentu kita tahu adalah sunnah ya. Bukan dalam Sahih Muslim Ali bin Abi Talib berkata kepada Abul Hayyaj, "Ala aba'atsuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku utus engkau, aku tugas engkau sebagaimana Rasulullah sallam pernah menugaskan aku?" Kata Ali, "Alla tada timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Jangan kau biarkan ada patung kecuali hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Dan dipraktikkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala ya. Ini kemudian menjadi ramai ya. Di antara yang membuat ramai juga ya, ketika beliau berdakwah konsentrasi kepada tauhid ya, yaitu di antaranya ada wanita yang mengaku berulang-ulang bahwa dia telah berzina. Akhirnya apa? Ditegakkan hukum had. Akhirnya dirajam. ini bikin heboh tatkala itu, ya. Bikin heboh. Ya, ditegakkan hukum had, ya, di Uyainah, di Uyainah. Dan ramailah ketika itu berita, mulai dari dakwah Syekh Abdul Wahab mulai tersebar. Karena heboh, ya, dakwah tentang tauhid, melarang ini, melarang anu, kemudian sampai ada yang kubah dihancurkan, sementara itu semua orang mengagungkan kubah tersebut, ya. Kemudian akhirnya ada wanita juga yang akhirnya dirajam, ya, karena sudah berulang minta ditegakkan had dan mengaku lah jadi rajam, akhirnya jadi heboh, ya, jadi heboh, ya. Baik, ketika heboh, ya, ini kita kesini, ya. Ketika dakwahnya jadi heboh, ya. Ini halaman 1 biar enggak bingung, ya. Halaman 2. Halaman 3. Ketika heboh, ya. Akhirnya ada Amir Ahsa, ya. Ada Amir Ahsa. Ahsa, Al-Ahsa, ini sekarang masih ada di kota Saudi, daerah timur Saudi, mengirim ancaman kepada Amir Uyainah, kepada Amir Uyainah, Al-Uyainah, ya. Ya. Dia mengatakan dalam suratnya, jika sampai suratku kepadamu, wahai Ibnu Ma'mar, yaitu Utsman bin Ma'mar, ya, jika sampai surat kepadamu, maka bunuhlah Muhammad bin Abdul Wahab. Maka bunuhlah Muhammad bin Abdul Wahab. Suruh bunuh, ya. Disuruh bunuh. Jika tidak, aku akan putuskan, ya, upetimu kepadaku. Artinya mereka punya hubungan kuat antara Uyainah dengan Al-Ahsa. Antara Uyainah dan Al-Ahsa ada hubungan kuat. Sehingga ancaman dari Amir Ahsa membuat Amir Uyainah pun takut. Lalu di Najd ada kota-kota kecil, ya. Kota-kota kecil yang mereka memiliki keamiran sendiri-sendiri, seperti contoh di Ahsa itu dari Banu Khalid, kemudian seperti di Hijaz, Mekah, Madinah dari Ashraf, kemudian di Najd kecil-kecil, ya, Uyainah punya amir sendiri, kemudian di Riyah punya amir sendiri, Huraimilah punya amir sendiri, kecil-kecil masing-masing punya, ya, mereka tidak dikuasai oleh, ya, keamiran kecil-kecil tersebut tidak dikuasai oleh khilafah Islamiyah yang besar, tidak ada, karena sebagai perkataan para ulama bahwasanya mereka jauh. Kemudian mereka, ya, cuma korma. Kemudian untuk sampai ke situ juga butuh perjalanan yang sangat jauh, melewati gurun dan yang lainnya, sehingga tidak begitu diperdulikan. Ketika itu dakwah Syekh Abdul Wahab mulai heboh, akhirnya diancamlah Amir Uyainah, suruh bunuh Syekh Abdul Wahab. Namun Amir Uyainah, dia sayang kepada Syekh Abdul Wahab, maka kemudian dia berkata, sudah, kamu pergi aja. Syekh Abdul Wahab rahimahullah menasihatinya agar bertahan. Bosnya, kalau kau bertahan di atas tauhid, kau akan jaya. Tapi dia tidak peduli. Mau tidak mau bagaimana lagi dunia, kalau tidak dia masalah dengan Amir Al-Ahsa. Maka akhirnya Syekh Muhammad bin Wahab diusir, ya. Beliau diusir. Diusir dari Uyainah, ya. Tahun, kalau tidak salah, 1158 Hijriah. Maka keluarlah beliau, pergilah beliau kemana? Ke Diriyah. Ke Ad-Dir'iyah di daerah Riyadh sana juga, Ad-Dir'iyah, ya. Berjalan kaki di musim panas, semua dunia beliau tinggalkan, ya. Berjalan kaki di musim panas, tidak berbekal kecuali sebuah kipas, ya, untuk menghilangkan panas beliau. Disebutkan ketika beliau berjalan menuju ke Diriyah, tidak ada yang beliau baca kecuali ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu yang beliau ulang-ulang. Barang saya bertawakal kepada Allah, wa may yattaqillaha, barang saya bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar baginya, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang saya bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Beliau ulang-ulang terus sampai beliau tiba di Diriyah, ya, ketemu dengan seorang ulama, ya, kalau tidak salah namanya Ibnu Suwailim, ya, ketemu, akhirnya masuk ke Diriyah, ke Diriyah, bertemu dengan ulama bernama, ya, Ibnu Suwailim, ya. Ketika beliau sampai di rumah Ibnu Suwailim, maka orang-orang pun dia pun takut jangan sampai ketahuan oleh Muhammad bin Saud. Diriyah inilah amirnya ketika itu siapa? Diriyah ini amirnya

ya Ibnu Saud. Inilah pendiri kerajaan Arab Saudi. Al-Imam Muhammad Ibnu Saud, makanya disebut dengan kerajaan Saudiyah, ya. Namun ketika itu beliau tidak berani ke Amir, belum bertemu dengan sang Amir, baru ketemu Ibnu Suwailim, ya, seorang ulama. Dan Ibnu Suwailim takut, ya. Dia menyembunyikan Syamlul Wahab, khawatir nanti orang-orang Amirnya tahu jadi masalah, karena Syamlul Wahab sudah bikin heboh. Sudah bikin heboh dakwanya, bikin heboh menentang kesyirikan yang terjadi, kemudian menghancurkan kubah yang ada di kuburan wali, yaitu Zaid bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. Bikin heboh, akhirnya takut. Namun Allah mentakdirkan ketika itu ada dua saudaranya Amir. Amir ini, Muhammad bin Saud ini, Muhammad bin Saud, Imam Muhammad bin Saud, Al-Imam Muhammad bin Saud. Ini yang sekarang jadi Universitas Muhammad bin Saud, ya, di Riyadh, yang cabangnya adalah Libya, namanya Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud, ya. Dia punya dua saudara, ya, dua saudara, ya, namanya Mushari, kemudian Sunayyan. Sama Mushari. Dan dia punya ada istri yang cerdas, saya lupa namanya, istri yang cerdas, ya. Ketiga orang ini, mereka bertemu dengan Syekh Abdul Wahab dan mereka terima dakwah Syekh. Ketiga orang ini, ya, ketiganya bertemu dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab dan menerima dakwahnya, ya. Menerima dakwahnya. Akhirnya ketiga orang ini mendatangi Al-Amir Al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullahu ta'ala. Maka mereka menasihati bahwasanya ini Syekh mendakwakan tauhid, mereka telah mengerti dakwah Syekh. Terutama yang kata para ulama yang sangat pengaruh, istrinya, ya. Istrinya Al-Imam Muhammad bin Saud ini yang sangat mengaruhi suaminya. Ya, pengaruh istri luar biasa kepada suami. Akhirnya dia yang menasihati suaminya, akhirnya Al-Imam Muhammad bin Saud terima dakwah Syekh. Maka disebutkan dia nasihati suaminya, wahai suamiku, kalau kau datang kepada Syekh Muhammad Wahab, datanglah dengan berjalan kaki. Tunjukkan kau mengagungkannya, tunjukkan kau menghormatinya. Maka Al-Amir Muhammad bin Saud datang ke tempat Syekh Muhammad Wahab dalam berjalan kaki menuju Syekh Muhammad Wahab. Kemudian dia sambut, kemudian dia berbicara. Kemudian Syekh Muhammad Wahab mengajak dia berdakwah. Ya. Akhirnya tatkala itu, ketika sudah sepakat dalam dakwah tersebut, maka Al-Imam Muhammad bin Saud bikin syarat, dua syarat. Muhammad bin Saud, ya, sepakat membantu dakwah Syekh. Dengan dua syarat. Yang pertama, ya, kalau kita berhasil berdakwah, jangan kau tinggalkan kami. Syarat yang kedua, biarkan, ya, upeti-upeti dari wilayah-wilayah kekuasaanku tetap saya ambil. Tetap saya ambil. Maka ketika diberi syarat, dua syarat tersebut, Syekh Abdul Wahab mengatakan beliau setuju. Beliau berkata, Adapun syarat pertama, qala Syekh berkata dalam perkataan yang ma'ruf, beliau berkata, ad-damu bid-dam wal hadam bil hadam. Dan ini ucapan yang pernah disampaikan dalam sejarah dari Nabi SAW, ketika orang-orang Ansar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, nanti kalau kita berhasil, kau akan tinggalkan kami menuju kembali ke kampungmu ke Mekah, sementara kita punya masalah dengan orang-orang Yahudi, lantas kau meninggalkan kami. Maka Nabi mengatakan, ad-damu bid-dam al-hadam bil-hadam, tidak, darah dengan darah, ya, saya tidak akan meninggalkan kalian. Artinya, saya adalah kalian, kalian adalah aku. Kalau kita mati sama-sama mati, kalau kita hancur sama-sama hancur, ya. Adapun yang kedua, kata Syekh Abdul Wahab, adapun syarat kedua, dia tidak larang, semoga engkau nanti diberi kemudahan, ya, Allah akan berikan kau rezeki, ya, kemudian kau tidak lagi mengambil upeti-upeti. Tapi Syekh Muhammad Wahab tidak melarang. Maka sejak saat itu

Lailah Syamrul Wahab rahimahullahu taala berdakwah dengan bantuan Muhammad bin Saud, ya, rahimahullahu taala, maka itulah cikal bakal berdirinya kerajaan Arab Saudi yang pertama. Dan Muhammad bin Saud punya anak namanya Abdul Aziz, ya, bin Muhammad, ya. Itulah Raja Abdul Aziz, ya. Maka kemudian berdakwahlah mereka sampai akhirnya dakwah semakin berkembang, semakin berkembang. Akhirnya banyak orang-orang datang menuntut ilmu di kota Diriyah, menuntut ilmu kepada Syaikhul Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Terus menyemangati mereka untuk berdakwah tauhid. Mulailah orang-orang pulang kemudian mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Intinya gemparlah dakwah Syaikhul Abdul Wahab. Ketika itu Amir Uyainah disebutkan datang lagi kepada Syaikhul Abdul Wahab, yaitu Utsman bin Ma'mar datang kepada Syaikhul Abdul Wahab agar Syaikhul Abdul Wahab kembali kepada Al Uyainah, tapi Syekh tidak mau, ya. Dia tetap berpegang sama Muhammad bin Saud rahimahullahu taala. Dan selanjutnya berilah kerajaan Arab Saudi. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya Syaikhul Abdul Wahab ini bagi orang Saudi bukan cuma seorang ulama, tapi seorang pahlawan, pahlawan yang memiliki jasa yang sangat besar dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi yang sekarang betapa banyak orang merasakan kenikmatan dari atau keberkahan dari kerajaan tersebut, ya. Ya, kita bilang ya kerajaan tersebut dari dulu sampai sekarang ada kelebihan ada kekurangan, tapi kalau kita bicara tentang kelebihannya banyak, ya. Kelebihannya banyak, ya. Dan dia adalah satu-satunya negara yang dalam dusturnya, dalam undang-undangnya mengatakan Alkitab was Sunnah, selesai. Enggak ada negara seperti itu sekarang ini, enggak ada. Yang dengan bahkan sebagian kita dapati sebagian kelompok-kelompok Islami yang menyatakan ingin menegakkan syariat Islam, ketika telah berhasil dia tidak akan menyatakan dalam undang-undangnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada. Meskipun sudah sampai pada puncak, bahkan sudah menguasai, itu pun tidak mengatakan kami di atas Al-Quran dan Sunnah. Apalagi baru mulai masuk, ya, dalam dunia politik, ya. Tapi kita dapati bahwasanya satu-satunya negara yang kemudian dengan terang-terang mengatakan dustur kami, undang-undang kami dibangun atas Al-Quran dan Sunnah. Walak kami adalah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada negara, itulah kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi yang tadinya kerajaan daerah sana penuh dengan peperangan kecil-kecilan, kemudian dengan ada kesyirikan dan macam-macamnya, syariat Islam tidak ditegakkan secara total, kemudian dengan adanya kerajaan ini, maka berilah syariat Islam, kemudian berilah undang-undang Islam. Kesyirikan tidak ada, dukun tidak ada di sana. Tidak ada praktik perdukunan. Tidak ada terbuka namanya zina, khamr, tidak ada. Kenapa syariat Islam ditegakkan? Maka Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan sekedar seorang alim, dia seorang pahlawan yang dengan berkat jasa beliau, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka berilah negara yang membawakan keberkahan yang sangat banyak. Maka saya ingatkan kepada orang yang mencela beliau, ya. Hati-hati. Bicara tentang seorang alim, seorang memiliki jasa, ya. Maka semua orang Arab Saudi yang hormat kepada Muhammad bin Wahab karena dia adalah seorang alim yang sekaligus pahlawan. Makanya sampai sekarang kalau kita lihat kerajaan Arab Saudi untuk urusan politik maka dipegang oleh keluarga Muhammad bin Saud, ya, Amir Muhammad bin Saud, ya, keturunan-keturunannya. Untuk urusan agama dipegang oleh Alu Syekh. Alu Syekh itu maksudnya keluarga Syekh Muhammad bin Wahab. Contoh siapa? Mufti Syekh Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz Alu Syekh. Kemudian Menteri Agama Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh. Ya, contoh lagi Imam Masjid Nabawi Hussein Alu Syekh. Jadi banyak Alu Syekh adalah orang-orang yang penting memegang keagamaan. Meskipun mereka tidak fanatik, buktinya Syekh bin Bas bukan Alu Syekh, jadi mufti. Sebelum Syekh bin Bas, Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh. Sebelum dulu Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh, ini keturunan Syekh Abdul Wahab, kemudian diganti oleh Syekh bin Bas dan dia bukan Alu Syekh, kemudian diganti oleh Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh yang dia adalah sebelumnya saya lupa, mungkin Abdul Muhsin At-Turki saya lupa, tapi sekarang saya Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh, ya, Menteri Agama sekarang. Baik, kalau sudah tolong dihapus, ya. Dan terus Syekh Abdul Wahab berdakwah sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah, ya. Umur beliau kira-kira sekitar 91 atau 92 tahun, ya. Silakan dihapus dulu, enggak apa. Ya, ikhwan para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berbicara tentang sirah seorang yang
saya katakan jasanya kepada saya sangat besar, dan jasanya kepada kita juga sangat besar. Ya, seorang yang berdakwah dengan tegas kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak pernah basa-basi untuk menjelaskan tentang buruknya kesyirikan. Ya. Baik, sekarang kita akan menyebutkan tentang ciri-ciri dakwah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, ya. Setelah itu baru terakhir kita akan bahas tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan seputar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Adapun ciri-ciri dakwah Syekh Muhammad bin Wahab,

Di antaranya dakwah beliau dibangun di atas ilmu. Ini jelas ya. Ya. Dibangun di atas ilmu. Beliau bukan orang bodoh ya. Beliau belajar, bapaknya Ali Madzhab Hambali, bahkan beliau bersafar ke sana kemari untuk berdakwah. Beliau juga punya sanad hadis, beliau punya ijazah hadis. Ya, beliau adalah orang yang berilmu kemudian mendakwahkan ilmunya. Beliau membaca buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dibangun di atas ilmu. Kemudian di antara ciri-ciri dakwah beliau adalah fokus kepada tauhid. Kepada tauhid, ya. Yang menjadi di antara keistimewaan dakwah, yang orang bilang dakwah Wahhabiyah, kalau kita bilang dakwah Salafiyah, yaitu beliau menjelaskan tauhid secara terperinci. Secara terperinci. Kemudian selain itu, beliau menjelaskan syirik juga secara terperinci. Menjelaskan kesyirikan secara terperinci. Oleh karenanya ghirah tentang tauhid, ya, ghirah, ya, tentang tauhid sangat besar. Ya, sangat besar. Karena beliau tahu ini adalah berkaitan dengan tujuan seorang diciptakan semuka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Dan kalau kita lihat tentang hal ini, sampai sekarang kita dapati dakwah yang fokus kepada dua ini hanya dakwah Salafiyah. Kita alhamdulillah ya, kita katakan dakwah yang fokus ya, secara terperinci menjelaskan tauhid secara terperinci, menjelaskan kesyirikan secara terperinci, hanya dakwah Salafiyah. Yang memiliki girau lihat kesyirikan, kita merasa enggak suka, kita marah, kita jengkel, hanya dakwah Salafiyah ya. Benar. Jika kita melihat ada orang tidak berjilbab, kita tidak suka. Tidak ada orang tidak menjalankan syariat, kita enggak suka. Ada orang riba, kita enggak suka. Tapi kalau sudah berkaitan dengan syirik, maka ini perkaranya besar, lebih besar daripada itu semua ya. Nah, kita dapati sementara sebagian dai-dai yang tidak berdakwah di atas manhaj salaf, mereka tidak fokus pada hal ini. Mereka tidak fokus pada hal ini. Ya. Ya, maka kita bilang alhamdulillah ya. Dakwah Salafiyah fokus menjelaskan tauhid secara terperinci, menjelaskan kesyirikan secara terperinci ya. Kemudian juga di antara ya dakwah Syaikhul Wahhab rahimahullah adalah membersihkan syariat dari bid'ah. Membersihkan syariat dari bid'ah. Ini yang membuat kemudian banyak orang-orang di zaman beliau tidak suka dengan dakwah beliau, karena beliau tidak hanya membahas masalah tauhid dan kesyirikan, tapi beliau juga membahas tentang bid'ah. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena di antaranya beliau misalnya mengingkari tabarruk dengan tubuh-tubuh orang ya. Dan itu bukan berarti beliau pakai pendapat beliau sendiri ya. Bahkan beliau menukil dari kalangan dari para ulama ya, seperti dari Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat al-I'tisam menyebutkan bahwasanya namanya tabarruk dengan orang-orang soleh itu tidak ada. Kenapa? Dalil qat'i yang jelas menunjukkan hal itu tidak ada. Kenapa? Karena benar para sahabat bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan kalau Nabi buang ludah maka mereka berebut-rebutan. Namun ini tidak dipraktekkan kepada Abu Bakar, tidak dipraktekkan kepada Umar, tidak dipraktekkan kepada Utsman, tidak dipraktekkan kepada Ali, tidak dipraktekkan kepada Ibnu Abbas, tidak dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, tidak dipraktekkan oleh sahabat yang banyak. Jadi ini menunjukkan secara qat'i tegas bahwasanya bertabarruk dengan liur ya, ludah, dahak itu hanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini logika yang sangat. Dan beliau kemudian mengingkari praktek-praktek yang salah ya. Apalagi bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan kuburan misalnya ya, beliau ingkari. Ini menjadikan banyak orang yang gerah ketika dakwah beliau semakin berkembang ya. Apalagi kuburan-kuburan yang tinggi kemudian diratakan ya. Sementara kuburan-kuburan tersebut tempat orang untuk datang, tempat orang minta-minta, kemudian beliau ratakan, jadi masalah ya. Kemudian di antara dakwah beliau juga adalah yaitu beliau ya memerangi taklid.
taklid secara maksudnya taklid total ya. Kita tahu bahwasanya dalam agama terkadang seorang boleh taklid jika dia tidak mampu untuk mengetahui, tentu boleh ya. Misalnya orang-orang awam fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Syekh Abdul Wahab, bukan itu yang dilarang, maksudnya taklid bahwasanya kita harus ya, kalau ada ulama begini kita harus ikut, tidak boleh kita keluar dari ulama seperti ini. Ini yang beliau ingkari ya. Harus kembali kepada Al-Qur'an Sunnah dengan tetap menghormati perkataan para ulama. Jadi harus kembali kepada dalil. Dengan tetap menghormati mazhab-mazhab yang ada ya. Oleh karenanya beliau bukan berarti anti mazhab, nanti kita sebutkan di antara tuduhan beliau anti mazhab ya. Buktinya beliau bermazhab Hambali. Buktinya beliau menulis buku tentang fikih Hambali ya. Ya, beliau menulis buku tentang fikih Hambali ya. Tetapi beliau memerangi taklid secara total. Jadi jangan semuanya harus taklid, enggak. Kalau ada pendapat yang lebih kuat maka diikuti ya. Pendapat yang lebih kuat harus diikuti. Contoh dulu di Arab Saudi ada 4 kubah ya. Ada kubahnya mazhab Syafi'i atau tempat sholat, mihrabnya mazhab Syafi'i, mihrabnya mazhab Hambali, mihrabnya mazhab Hanafi, mihrabnya mazhab Maliki. Kita bayangkan kalau sampai sekarang masih ada orang mau sholat kemudian masing-masing ke mihrabnya, gimana kalau sampai sekarang seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya kerajaan Arab Saudi semua itu dihilangkan, kemudian mihrab cuma satu, lebih mempersatukan kaum muslimin. Tetapi bukan berarti Arab Saudi anti mazhab, mereka bermazhab Hambali, fikih mereka mazhab Hambali ya. Kemudian juga bukankah kita ketika belajar di Madinah kita belajar tentang perbandingan mazhab dari buku Bidayatul Mujtahid tentang 4 mazhab ya. Jadi yang diperangi adalah taklid, bukan mazhab. Mazhab itu ulama-ulama yang berjasa ya, tetapi bukan berarti kalau saya sudah mazhab ini saya tidak boleh keluar di mazhab ini sama sekali. Itu yang diperangi oleh Syekh Abdul Wahab, akhirnya menimbulkan fitnah-fitnah yang besar kepada beliau ya. Kemudian dikisahkan dari Mansur Al-Buhuti, yang seorang ulama Hambali yang memiliki kitab Raudhul Murbi', kemudian syarah Zadul Mustaqnik, kemudian juga buku syarah Muntahil Iradat ya, Kasyaful Qina' juga beliau punya buku tersebut. Pernah beliau ditanya tentang suatu masalah fikih, kemudian beliau jawab, seorang ulama Hambali. Maka yang bertanya berkata, ya Syekh, tapi di buku yang Anda tulis Anda jawabannya beda. Kata dia, lain. Buku saya tulis untuk belajar mazhab Hambali, adapun fatwa sesuai dengan saya yakini ya. Oleh karena fatwa yang diucapkan seorang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dia fatwakan ya. Apa yang dia fatwakan ya. Jadi bisa jadi dia menulis buku tentang mazhab Hambali tapi fatwanya bisa jadi berbeda dengan apa yang dia tulis ya. Ini di antara dakwah, ciri-ciri dakwah beliau ya. Dan ini prioritas, fokus kepada tauhid adalah prioritas utama ya. Prioritas utama. Kemudian juga dalam dakwah beliau yang perlu kita perhatikan, beliau juga memperhatikan skala prioritas ya. Ya, atau tahapan dalam dakwah. Ya. Contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang yang beliau dakwahin, contohnya misalnya tadi kisah ya, beliau berbulan-bulan menasihati orang-orang yang beribadah di kuburan dan minta-minta kuburan dan minta-minta di kuburan. Beliau hanya berkata, Allahu khairun min Zaid. Yang artinya Allah lebih baik daripada Zaid. Contoh lagi yang disebut oleh para ulama, kisah ketika beliau mendamaikan dua kabilah yang berseteru. Ketika itu sudah ada hukum, peraturan, barang siapa yang merokok, ketika itu mereka merokok dengan menggunakan pipa yang panjang, siapa yang ketahuan merokok, maka akan dihukum, ada hukumannya, entah dera, entah apa.
suatu saat ada dua kabilah yang berseteru dan berbahaya. Akhirnya dipanggil oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, menasihati syekh-syekh kabilahnya itu, ketua-ketua kabilahnya menasihati. Akhirnya mereka damai. Akhirnya tiba waktu sholat. Ketika tiba sholat, salah satunya sholat dekat pimpinan kabilah tersebut, sholat di samping atau dekat dengan Syekh Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Ketika dia sholat, mungkin dia ruku atau sujud, tiba-tiba rokoknya jatuh. Kleng, rokoknya pipa tersebut jatuh. Dan kemudian dia segera ambil. Padahal hukumnya kalau ketahuan merokok akan didera atau diberi hukuman lah. Ada hukumannya yang telah disepakati oleh pemerintah tatkala itu. Akhirnya orang-orang datang kepada Syekh. Syekh, tadi orang itu gini. Kata Syekh, saya tidak lihat sekarang. Ya artinya sudah disembunyikan, saya tidak lihat sekarang. Syekh, tadi dia begini. Saya bilang, enggak, saya enggak lihat dia sekarang lagi merokok. Akhirnya setelah itu baru Syekh jelaskan, ya, sudahlah, kalau kita ini mereka baru damai, kemudian kita tangkap pimpinannya, kemudian kita hukum karena merokok, buyar lagi perdamaian tersebut. Artinya Syekh juga melihat skala prioritas dalam bernahi mungkar, bernahi mungkar. Beliau juga punya ilmu dalam skala prioritas dalam bernahi mungkar, tidak asal-asalan melihat maslah dan mudarat. Ini menunjukkan bahwasanya Syekh dalam berdakwah, ya, mempertimbangkan maslah dan mudarat. Tapi ingat, masalah tauhid tetap nomor satu. Tetap nomor satu, tidak seperti sebagian orang, sudahlah kita enggak usah bahas tentang tauhid demi kemaslahatan, ya terus kapan? Ini tujuan utama. Sekarang apapun dakwah yang kita sampaikan tujuannya kepada tauhid. Mau dakwah fikih, mau dakwah adab, mau dakwah tentang sejarah, sirah, semuanya kita berusaha agar manusia kembali kepada peribadatan kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini diantara ciri-ciri dakwah Syekh Abdul Wahab. Dan sekarang yang terakhir kita bahas tentang tuduhan-tuduhan yang dusta kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Tolong dihapus, ya. Poin ini sangat penting, ikhwan dan akhwan yang dirahmati Allah. Kita tahu bahwasanya apa yang muncul sekarang ini bukan perkara yang baru. Tuduhan-tuduhan dusta kepada dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah salafiyah bukanlah perkara yang baru. Mereka hanyalah menukil dari pendusta-pendusta sebelumnya, ya. Oleh karenanya para penuduh dakwah dengan tuduhan tidak-tidak ini cuma dua model. Yang pertama mungkin jahil tidak ngerti. Yang kedua sudah tahu tapi tetap ngeyel, maksakan kedustaan kepada dakwah Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu ta'ala. Taib, di antara tuduhan-tuduhan tersebut banyak tentunya. Sampai ada buku Risalah Magister, saya sarankan untuk membeli buku tersebut. Judulnya Da'awal Munawiin, di dakwah Syekh Muhammad Wahab, ya, karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Abdul Latif, ya. Ini Da'awal Munawiin, ya, saya nukil dari buku ini, ya, dan banyak buku-buku membela Syekh Abdul Wahab, tapi ini buku yang cukup lumayan, ya, ya, menyebutkan tentang tuduhan-tuduhan garis besar, ya, yang dituduhkan kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Saya akan tuliskan dulu tuduhan-tuduhan tersebut dan kemudian saya akan bacakan pernyataan-pernyataan mereka, bagaimana teganya mereka menuduh dakwah dengan tuduhan yang tidak-tidak, ya. Di antara tuduhan-tuduhan kepada dakwah Syekh Abdul Wahab,

Muhammad ya bin Abdul Wahab, di antaranya ya dituduh mengaku sebagai nabi. Di antaranya dituduh ya benci kepada nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau merendahkan, atau merendahkan, merendahkannya. Jadi mereka mengatakan Muhammad itu, kata Muhammad Wahab, Muhammad itu yang penting datang nyampaikan sudah selesai tugasnya, sudah kita enggak usah hormati dia lagi, sudah selesai, katanya dulu gitu. Atau ngaku sebagai Muhammad Wahab ngaku sebagai nabi ya. Sebagaimana di Najd dulu ada, kata mereka, di Najd dulu ada nabi palsu, yaitu Musailimah. Musailimah Al-Kadzab. Maka Muhammad bin Wahab hanya melanjutkan ini kedustaan yang luar biasa, tapi tertulis dalam buku-buku mereka. Kemudian diantaranya tuduhan bahwasanya anti madhab, bikin ya pendapat baru atau madhab baru. Di antara tuduhannya adalah takfiri, suka mengkafirkan, takfiri atau khawarij. Ya, di antara tuduhannya adalah ya memberontak kepada daulah Utsmaniyah, memberontak kepada daulah Utsmaniyah. Di antara tuduhannya adalah mengingkari karomah para wali. Karomah para wali. Kemudian di antara tuduhan juga adalah menerapkan ayat-ayat kepada ayat-ayat tentang orang kafir kepada kaum muslimin. Kemudian di antara adalah tuduhan mereka ya adalah mujassim ya, yaitu mentajsim Allah. Taib. Ini masih banyak, tapi saya ingin sebutkan ini saja di antara tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. Saya akan bantahmu, tapi saya ingin baca biar antum tahu ya. Nanti kita akan bantah juga, tapi saya ingin sebutkan bagaimana kejamnya sebagian orang tatkala mereka menuduh Syekh Abdul Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Ini ada berapa poin? Satu, ya, dua, tiga, empat, ya, lima, enam, tujuh, delapan, ya. Tapi yang pertama diantaranya mereka menuduh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala mengaku sebagai nabi. Tentunya ini adalah kedustaan yang sangat parah ya, yang sangat aneh ya. Padahal Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam tulisannya beliau berkata, wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin. Aku beriman bahwasanya Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Wala yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati wa yashhada bi nubuwwatihi. Dan tidak sah iman seseorang hamba sampai dia beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempersaksikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau jelas mengatakan Rasulullah adalah nabi terakhir. Ya, akhi, kalau
ini orang tolol nekat mengatakan Ibrahim mengaku sebagai nabi ya. Ini terlalu parah ya. Tapi mereka katakan ya. Bahkan dalam buku Syamil Wahab, dalam buku Tauhid, beliau menyebutkan tatkala menjelaskan tentang hadis sayakunanna min ummati salasuna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Syamil Wahab menyebutkan hadis tersebut. Nabi berkata akan ada dari umatku 30 orang aku sebagai nabi dan aku adalah penutup para nabi dan nabi setelahku. Ini dalam buku Syamil Wahab. Ya, kemudian dituduh dia mengatakan dia mengaku sebagai nabi. Bahkan di antara sebab-sebab orang seorang keluar dari Islam menganggap dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dia mengaku sebagai nabi. Namun ini terjadi, orang-orang tersebut berdosa ya. Saya bacakan pada pendosa tersebut ya. Di antaranya yang pertama-tama di antaranya yang ma'ruf mengatakan lima namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Afaliq ya. Dia berkata dalam bukunya tentang Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, kama da'a naziluhu Musailimah ayin nubuwa bilisani maqalihi wa Ibnul Wahab haluhu. Kata dia, sebagaimana yang tinggal di Najd Musailimah pernah mengaku sebagai nabi dengan lisannya saya nabi, maka Muhammad bin Abdul Wahab juga ngaku dengan kondisinya bahwasanya dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Kemudian dia berkata dalam tempat yang lain, wallahi laqad da'an nubuwah bilisani halihi. Sungguh Muhammad Wahab ini telah mengaku sebagai nabi dengan kondisinya. Perbuatan-perbuatan dia menunjukkan dia itu sebenarnya mengaku sebagai nabi. Bukan dengan omongannya, tapi sikap-sikapnya menunjukkan dia mengaku sebagai nabi. Kemudian juga dia berkata, hal akhastahu min baqaya suhufi Musailimah al-Kadzdzab. Wahai Muhammad bin Wahab, apakah kau mengambil dari Qur'annya atau tulisannya Musailimah al-Kadzdzab ya. Jadi dia nuduh bahwasanya Muhammad bin Wahab itu ngaku sebagai nabi sebagaimana Musailimah al-Kadzdzab ngaku sebagai nabi ya. Kemudian di antara ya yang nuduh juga Muhammad bin Wahab sebagai nabi adalah Ahmad bin Zaini Dahlan. Ahmad bin Dahlan ini seorang ulama Syafi'iyah di kota Mekah yang termasuk dengan sebab dia tuduhan-tuduhan dusta kepada Syekh Abdul Wahab tersebar banyak. Karena orang datang ke Mekah haji ketemu dengan dia kemudian baca-baca bukunya, dia termasuk menyebarkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Ahmad bin Zaini Dahlan ya. Bahkan sebagian mereka menuliskan syair-syair ya. Bahkan di antara mereka ada yang berkata ya, Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Wahab ini ya kana mula'an bi mutala'ati akhbari aslafihi. Dia dulu sangat semangat membaca khabar-khabar pendahulunya. Alladzina da'u nubuwah, bayangkan. Dia ini sekarang ngaku sebagai nabi dan dia dahulu awalnya suka baca kisah-kisah tentang para pendahulunya yang mengaku sebagai nabi seperti Musailimah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Anasi, Sijah, Tulaih al-Asadi, ya. Qama bi nashri da'watil islahiyyah litawassul lid'wa nubuwah iftira'an, ya. Jadi dia mengatakan sedang berdakwah dengan dakwah perbaikan ternyata untuk bisa menyatakan kenabian ya. Jadi mereka benar-benar mengaku menuduh bahwa Syekh Muhammad adalah seorang mengaku sebagai nabi, ini tentunya adalah kedustaan yang sangat besar ya. Seperti perkataan juga namanya Alawi Al-Haddad. Beliau berkata atau orang ini berkata ya, kana yudmiru da'wan nubuwah. Ya, Muhammad bin Wahab ini menyembunyikan, dia ingin aku sebagai nabi tapi dia sembunyikan, tidak berani ngomong, ya. Wa tazharu alaihi ya qara'inuha bi lisanil hal, tetapi kondisinya menunjukkan dia ngaku sebagai nabi. Mungkin dia tidak pernah menyatakan saya nabi, tapi kondisinya menunjukkan dia ngaku sebagai nabi. Li alla tanfurun nas anhu, agar orang tidak kabur darinya, ya. Dan wa yashhadu bidzalik, dan menunjukkan akan hal ini bahwasanya Muhammad bin Wahab di awal-awal fi awwali amrihi mula'an bi mutalati akhbari man da'a nubuwah kadziban. Ya, kadziban. Dia senang membaca berita-berita tentang para nabi, nabi-nabi palsu sebelumnya agar dia mengikuti, subhanallah. Itu tuduhan. Jadi sudah nuduh dia sebagai nabi, bikin cerita lagi dulu awalnya masih muda, suka baca-baca buku tentang nabi-nabi palsu sehingga tinggal mengikuti berita tentang mereka, ya. Dan ini adalah kedustaan ya. Dan saya sangat sedih bahwasanya di antara dusta-dusta yang tersebar ini disebarkan oleh sebagian orang-orang kaum sufiyah yang ekstrim. Ini juga disebar oleh Syiah. Jadi orang Syiah dan mereka bersepakat dalam rangka menyerang dakwah Syekh Muhammad bin Wahab.
orang Syiah dan mereka sama-sama sepakat menyerang dakwah Syamsul Haq. Karena dakwah Syamsul Haq ini yang paling tegas dalam tauhid dan sangat bertentangan dengan pemikiran orang-orang Syiah, ya. Sehingga mereka sama-sama Syiah, sama-sama mendukung untuk menyebarkan kedustaan tentang Syiah Muhammadul Wahab rahimahullahu ta'ala, ya. Tentu ini semua adalah kedustaan, ya. Baik, di antara tuduhan, ya, bahwasanya Syiah Muhammadul Wahab rahimahullahu ta'ala mentajisim Allah subhanahu wa ta'ala, ya.

Seperti perkataan sebagian mereka, ya. Mereka berkata, ya. Wadzalika mithlu wasfi nafsihi tabaraka wa ta'ala bi annahu fawqa samawat. Muhammad bin Wahab ini menyatakan Allah di atas langit, mustawin ala arsyhi, dan bersiwa di atas arsy. Waqad asbata waqad fassarta kitab Allah asbata lillahi sifatan wa hiya al-fawqiyyah mustalzima litajzim. Wahai Muhammad bin Wahab, sungguhnya engkau telah menafsirkan Al-Qur'an dan engkau telah menetapkan sifat bagi Allah, dan itu Allah Maha Tinggi, dan itu melazimkan tajzim. Melazimkan apa? Tajzim, ya. Yeah. Sama Ahmad Zaini Dahlan, ya, juga mendukung hal ini, ya. Tapi ini semua adalah kedustaan. Kita bisa bantah secara sederhana bahwasanya meyakini Allah di atas tidak melazimkan namanya Allah berarti seperti manusia, ya. Adapun kalau tajisim masuknya zat, ya, Allah berzat. Siapa bilang Allah tidak berzat? Adapun mengatakan Allah di atas berarti Allah tajisim, berarti seperti perkataan sebagian mereka, ya, wa kanu ajdar biluhuk bi ahli al-asnam, mereka lebih pantas untuk dianggap sebagai para penyembah berhala. Seakan-akan Allah adalah berhala yang disembah, inilah kedustaan, ya. Ya, bahwasanya Allah di atas tidak melazimkan bahwasanya Allah kemudian seperti manusia, ya. Ya, ini sudah kita bahas dalam al-aqidah wasithiyah dengan panjang lebar. Sementara Nabi SAW ketika berdoa angkat tangan ke langit, Nabi SAW tunjuk ke langit, ya. Dan banyak sekali dalilnya, ya, dan tidak melazimkan bahwasanya Allah berarti tajisim, ya. Kemudian di antaranya misalnya merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, dianggap seperti hanya seseorang yang kemudian menyampaikan risalah, setelah itu meninggal sudah selesai urusannya, tidak perlu dihormati, tidak perlu dianggap, ya. Seperti perkataan Alawi Al-Haddad, ya, dia berkata, kana yantaqisun Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran bi ibaratin mukhtalifah. Adalah Muhammad bin Wahab suka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibarat-ibarat yang bermacam-macam, bervariasi. Minha di antaranya Muhammad bin Wahab berkata, innahu tarish. Muhammad itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah tarish. Bi makna anna ghayata amri annahu ka tarish alladhi yursilu ila unasin fi amrin alladhi yursalu ila nasi fi amrin fayuballighuhum thumma yansarif. Ya, yaitu seperti seorang yang datang diutus untuk menyampaikan kepada manusia, kemudian pergi selesai urusan. Wa kana ba'dhum yaqul, sebagian pengikut Muhammad bin Wahab berkata, asaya khairun min Muhammad, tongkatku lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li annaha yantafi'u biha biqatil hayyah wa nahwiha. Muhammad qad mat. Kenapa tongkatku bermanfaat untuk membunuh ular? Muhammad sudah selesai, sudah mati. Walam yabqa fihi naf'un aslan, dan Muhammad tidak pernah manfaatnya, tidak ada lagi. Subhanallah. Jadi mereka bikin cerita-cerita bahwasanya Syekh Ibn Wahab benci kepada Rasulullah SAW, merendahkan Rasulullah SAW, ya.

Seperti tuduhan mereka bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahhab tidak suka mendengar solawat. Kalau mendengar solawat dia terganggu. Dia mengharamkan solawat. Ya. Ya telah kita periksa ini semua dusta. Ya. Semua dusta. Bagaimana Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah ta'ala kemudian mengharamkan solawat. Ternyata pernah Syekh Muhammad bin Wahhab bahas atau para pengikutnya membahas tentang bagaimana bersolawat dengan suara yang besar setelah azan. Diulang-ulang. Itu yang dikatakan bid'ah. Bukan berarti dia benci dengan solawat. Ya sama seperti sekarang kita sering dituduh itu orang-orang salaf itu mengharamkan solawat. Ya kita solawat kalau ngaji Sahih Bukhari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah taala didapatkan dalam buku-bukunya kalau beliau menulis Muhammad, beliau tulis sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan yang jelas, bukan hanya sekedar kode. Kemudian kita bilang dia tidak pernah bersolawat, benci dengan solawat. Syekh Muhammad bin Wahhab kalau nulis Nabi, Nabi dia tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan yang jelas. Sebagian ulama nulis cuma kecil. Dia tulis dengan tulisan yang tegas dan besar agar bisa dibaca. Bagaimana dituduh dia tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Bagaimana dituduh dia benci dengan Ahlul Bait sementara anak-anaknya banyak dengan nama Ahlul Bait. Di antara nama anaknya adalah Abdullah, ada kalau tidak salah Hasan dan Hussein. Nama-nama anak beliau, rahimahullahu taala. Ya, sampai sekarang, ya, tuduhan itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ya.

0: Dinukil juga oleh Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan, dia mengatakan Muhammad bin Wahab berkata, tongkatku lebih baik daripada Rasul. Ini kedustaan ya. Dibantah oleh para cucu-cucunya, murid-muridnya Syekh bin Wahab, bahwasanya dusta yang dilakukan oleh Muhammad atau Ahmad Zaini Dahlan yang mengatakan Syekh bin Wahab pernah berkata, tongkatku lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa mereka demikian? Karena orang-orang ini, orang-orang yang mereka melakukan bid'ah-bid'ah ini, mereka menyangka sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad bin Hajar al-Buthami ya. Dia berkata, "Walakinnal munharifin yarawna hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil anasyid wal asyar wal istighatsat." Mereka menyangka bahwasanya namanya cinta kepada Nabi yaitu dengan bernasyid-nasyid, baca syair-syair tentang Nabi dan istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syekh bin Wahab melarang istighosa kepada mayat, istighosa kepada Rasulullah SAW, melarang nasid-nasid yang berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka mengatakan Muhammad bin Wahab tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya akan jelaskan secara singkat saja karena kalau nukil waktunya kepanjangan ya, saya akan jelaskan. Taib, kita lanjutkan. Jadi beliau dituduh benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya tidak benar. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Syekh bin Wahab sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau kembali kepada sunnah dengan luar biasa sehingga saking cintanya kepada Nabi beliau tidak suka dengan bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah bukan ajaran Nabi. Ya, beliau mengatakan cinta kepada Nabi ikut ajaran Nabi. Tidak seperti sebagian orang sekarang menjadikan barometer cinta kepada Nabi dengan hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harusnya kalau kita cinta kepada Nabi kita mengikuti apa yang diajarkan, apa yang disabdakan, apa yang dititahkan itu. Berarti kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ini sebagian orang ngaku cinta kepada Nabi, yang dikerjakan bukan diajarkan oleh Nabi. Joget-joget, ya, musik-musik. Lah ini cinta dari Nabi. Nabi pernah ngajarin seperti itu. Ya. Mengatakan Nabi tahu ilmu gaib, itu Nabi pernah ngajarin seperti itu. Syekh bin Wahab cinta kepada Nabi dan benar-benar saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ingin melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sederhana. Misalnya kita bilang ada si A cinta kepada si B. Si A itu yang dikerjakan si B, dia kerjain semua. Model bajunya, model topinya, ngomongnya, gaya bicaranya, syairnya, itu berarti cinta beneran. Tapi kalau bilang si A cinta kepada si B tapi bikin barang-barang yang tidak dikerjakan si B, ya berarti A tidak cinta sama si B dong. Ya, ini secara logika saja. Maka bagaimana menuduh Syekh bin Wahab benci kepada Nabi sementara dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengerjakan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dikatakan anti mazhab, maka ini sudah kita bantah sebelumnya. Syekh bin Wahab Muhammad bin Wahab rahimahullah bermazhab Hambali dan sekarang praktek kerajaan Arab Saudi juga bermazhab Hambali. Banyak ulama mazhab Hambali, Syekh bin Baz bermazhab Hambali, Syekh Utsaimin bermazhab Hambali, Ibnu Taimiyah bermazhab Hambali, Ibnu Qayyim bermazhab Hambali ya. Jadi tidak benar bahwasanya mereka anti mazhab. Yang mereka anti adalah anti taklid, itu aja. Anti taklid, adapun menuduh Syekh bin Wahab berkata dengan perkataan keluar dari mazhab, ini tidak benar ya. Maka apa yang beliau ucapkan semua ada ulama sebelumnya yang dijadikan pegangan oleh beliau. Sampai sekarang demikian juga di Masjid Nabawi ada yang ngajar mazhab Syafi'i, ada yang ngajar mazhab Maliki, ada. Kalau memang Arab Saudi anti mazhab, tentu tidak akan diizinkan semua itu ya. Pakai tidak usah mazhab sama sekali. Wong Arab Saudi aja mazhab Hambali, gimana dikatakan anti mazhab ya. Yang dilarang adalah anti taklid. Makanya apa perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia berkata la tuqallidni ya. Imam Ahmad saya nukilkan beliau berkata, "La tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu." Janganlah taklid kepadaku, kata Imam Ahmad. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Auza'i, jangan taklid kepada Tsauri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Itu dari mana ikuti ya. Jadi tidak boleh kita bertaklid, tapi kalau bermazhab tidak jadi masalah ya. Para ulama juga bermazhab. Kemudian mengingkari karoma aulia, ini juga tidak benar. Syekh Abdul Wahab juga mengatakan dia mengingkari karoma aulia dalam akidahnya. Yang jadi masalah, kenapa mereka nuduh ini? Kenapa mereka menimbulkan menuduh Syekh Abdul Wahab anti karomah para wali? Karena menurut mereka di antara karomah wali, menurut mereka ahlul bid'ah, di antara karomah para wali, para wali adalah ya minta tolong kepada mereka, bisa menolong setelah mereka meninggal, bisa diminta tolong, berdoa kepadanya bisa diminta tolong meskipun setelah mati, setelah wafat. Ya, Syekh Muhammad Wahab membantah hal ini. Tidak boleh minta kepada mayat. Kata mereka, berarti Anda mengingkari karomah para wali. Itu enggak benar. Ya. Itu tidak benar. Jadi mereka buat seperti tadi, Syekh Muhammad Wahab melarang bid'ah selawat dengan selawat-selawat cara bid'ah yang aneh-aneh syairnya, kemudian aneh-aneh pahalanya. Mereka bilang Muhammad Wahab mengharamkan selawat. Contoh, kita bilang boleh ziarah kubur, tapi tidak boleh ziarah kubur kalau minta-minta kepada wali. Tuduhan Salafi Wahabi melarang ziarah. Begitu mereka bikin. Dusta mereka, itu dusta mereka. Ah, itu ngelarang, mengharamkan ziarah, mengharamkan salawat. Subhanallah. Dusta ya akhi. Taib, takfiri khawarij. Kata mereka, Wahab suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya akhi, ini dusta. Sekarang Arab Saudi apakah mengkafirkan kaum muslimin? Di mana Arab Saudi dahulu ketika masih jaya-jayanya memberikan bantuan kemana-mana ke kaum muslimin seluruh di alam semesta. Bikin masjid di mana-mana. Kita dapati orang Saudi banyak bangun masjid. Ya, bukan Saudi saja, Saudi, Kuwait, Qatar yang notabene Wahabi. Mereka bangun beri bantuan di mana-mana, bangun masjid di mana. Sekarang masalah politik berbeda. Tapi dahulu lihat bagaimana. Mereka bantu kaum muslimin. Ketika mereka bangun masjid, apakah mereka mengkafirkan, oh ini organisasi ini kafir, tidak usah dikasih. Enggak, mereka kasih di mana-mana. Ya. Tidak ada diajarkan bahwasanya kaum muslimin kafir, itu kedustaan besar mereka. Sementara mereka menuduh Muhammad Wahab mengatakan manusia sejak 600 tahun pada kafir semuanya. Ya, dan ini kedustaan benar-benar kalau saya menukil banyak sekali. Ini tidak benar. Muhammadiyah yang notabene dikatakan Wahabi, mana mengkafir-kafirkan? Persis yang juga mengikuti dakwah Muhammad Wahab, mana mengkafir-kafirkan? Kita dakwah Salafiyah, mana kita mengkafir-kafirkan? Ini mereka tidak punya malu, kedustaan luar biasa mereka sebarkan kepada masyarakat untuk menuduh bahwasanya kita suka mengkafir-kafirkan. Justru sekarang kita dapati ketika kita berbicara Allah di atas, kita dikafir-kafirkan. Dikatakan mujassim, kafir, kita dikafir-kafirkan. Ya. Jadi aneh ya. Ini adalah kelulusan yang sangat jelas bertentangan dengan kenyataan. Ya. Kemudian menerapkan ayat tentang orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ya, ini sebenarnya tidak jadi masalah jika ada ayat tentang kesyirikan. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya, kita bilang kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, jangan kau melakukan, karena ini bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Ya. Misalnya ada tentang kepada kaum musyrikin dilarang riba. Ya, kita boleh terapkan, ya, kalian tidak boleh makan riba, kalian ini kebiasaan orang jahiliyah. Kan boleh-boleh saja. Orang jahiliyah dulu riba, kamu jangan riba. Ini ayat tentang orang riba, bagaimana ayat ini turun kepada orang-orang musyrikin Arab. Tetapi kalau ini hukumnya haram, ya maka semuanya juga haram. Ya. Liunzirakum bihi wa man balak. Ya. Aku mengingatkan, menyampaikan kepada kalian dan juga yang sampai kepada orang-orang yang dengar Al-Quran. Semua orang dengar Al-Quran, kalau dia, dan kita tahu ibrah bi umumi lafz, jadi ibrah adalah umumnya lafal ayat, bukan khusus sebab. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang musyrik, tapi kalau ada orang selain mereka yang melakukannya, ya kita bisa terapkan bahwa ini kau tidak boleh melakukan hal tersebut. Kali ini pernah dilakukan oleh orang musyrikin. Kalau kau lakukan, kau bisa terjerumus dalam kesyirikan seperti mereka. Kemudian ini syubhat yang sering mereka ungkap-ungkap juga, memberontak kepada Daulah Utsmaniyah, ya, dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Ini tidak pernah terbetik dalam sama sekali, ya. Tidak ada dalam tulisan Syekh Muhammad Wahab. Dalam tulisan beliau. Ya. Dalam surat-surat beliau. Sehingga kata para ulama, tidak terbetik bahkan dalam benak beliau untuk memberontak. Ini benar-benar apa? Benar-benar dusta. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika itu di Najd, ya, negeri-negeri kecil, ya, yang masing-masing punya amir, bukan di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Ya, oleh karenanya saya Saleh Abu dalam risalahnya tentang dakwah Syekh Muhammad Wahab, beliau membuka daftar tentang bagaimana pembagian administrasi kerajaan Turki ketika itu, ya. Ternyata tidak sampai kepada wilayah Najd. Membuka kepada sejarah sebelum dakwah Syekh Muhammad Wahab. Apakah wilayah Turki kekuasaan sampai kepada daerah Najd? Apakah Muhammad bin Saud atau Utsman bin Amir-Amir tadi kota negeri-negeri kecil, apakah mereka mengirim upeti kepada wilayah khilafah Utsmaniyah? Apakah mereka tunduk kepada? Jawabannya tidak ada. Mereka tidak mengenal tunduk ketundukan kepada wilayah Turki. Ya. Bagaimana? Ya. Oleh karenanya yang terjadi Muhammad bin Saud kemudian, dan sering terjadi negeri-negeri kecil saling perang-perangan. Ya. Sama sekali mereka tidak dikuasai oleh Turki. Maka kemudian bagaimana dikatakan Syaikhul Wahhab bikin negara baru, kemudian keluar dari kerajaan Arab Saudi, itu tidak benar. Karena sudah ada negara-negara kecil ketika itu. Justru Syaikhul Wahhab kemudian menggabungkan negara-negara tersebut menjadi negara yang satu, kerajaan Arab Saudi. Ya. Menjadi kerajaan Arab Saudi dan kemudian membawa keberkahan yang sangat banyak. Hanya saja datang sebagian orang-orang, ya, penjilat yang menyampaikan kepada Sultan kerajaan Turki bahwasanya ini ada orang namanya Muhammad bin Wahhab ingin menggulingkan kerajaanmu, maka timbullah fitnah-fitnah. Padahal Muhammad bin Wahhab dalam tulisannya sama sekali tidak ada kita akan hancurkan Turki, enggak ada ngomong Turki sama sekali, enggak ada. Ya, dia sekedar punya Muhammad bin Saud kemudian menggabungkan negara-negara yang ada. Adapun berbicara akan menggulingkan Turki, itunya fitnah yang disampaikan kepada kerajaan Turki tentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka seorang agar memiliki ilmu tentang hal ini dan agar sadar bahwasanya tuduhan-tuduhan tersebut telah berjalan dari dahulu dan sekarang masih berlangsung, dan dia bersabar menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut, lihat bagaimana sabarnya Syaikh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala dalam mendakwahkan tauhid. Dan namanya orang mendakwahkan tauhid pasti ada tantangan. Ya, pasti ada tantangan. Kita mencari ridho Allah atau mencari ridho manusia. Ya, kalau ingin mencari ridho manusia, ya sudah, sampaikan apa yang disenangi oleh mereka, maka kita akan disenangi oleh banyak orang. Tapi kalau kita mencari keridhaan Allah, menyampaikan tauhid dan kesyirikan ini haram, ya siap-siap untuk dihina dan dituduh yang tidak-tidak oleh masyarakat, dan tuduhan-tuduhan tersebut masih berjalan hingga saat ini. Wallahul musta'an. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama Ustaz terlebih dahulu dari pesan atau ketikan yang dikirimkan. Bismillah, Ustaz, apakah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan dakwah Islamiyah yang bersifat partai atau kelompok-kelompok yang kita lihat saat ini? Apa nasihat Ustaz kepada yang mengatakan hal demikian menyebarkan dalam kitab-kitab mereka? Apakah yang dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap Daulah Utsmaniyah adalah bentuk pemberontakan kepada khalifah?
0: Tadi sudah kita jawab, baru saja kita jawab. Mungkin pertanyaan tadi di awal sudah kita jawab tadi, ya. Ya. Kalau kita melihat dakwah Syaikh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, beliau tidak berbicara tentang politik sama sekali. Yang beliau bicara adalah tentang tauhid. Ini kita bicara beliau. Hanya saja beliau tahu bahwasanya dakwah tidak akan bisa berkembang dengan baik kecuali dibantu oleh penguasa. Ini yang dipikir oleh Syaikh Muhammad bin Wahhab. Makanya beliau mendekati Amir Utsman bin Ma'mar, kemudian kepada Muhammad bin Saud, ya. Karena memang kenyataannya kalau dakwah tidak didukung oleh kekuatan, ya, maka sulit untuk berkembang. Kita dapati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan ilmunya yang luar biasa dan kekuatan hujahnya yang kuat, tetapi di masa beliau, ya, tidak bisa dakwah berkembang dengan hebat, ya. Ketika di masa Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala, ketika dibantu oleh Amir Muhammad bin Saud, maka kemudian rahimahullah, maka dakwah bisa berkembang dengan cepat. Adapun beliau berbicara tentang politik sama sekali enggak ada, apalagi bicara tentang menggulingkan kekuasaan sama sekali tidak ada. Kekuasaan Daulah Utsmaniyah sama sekali tidak ada dalam buku-buku beliau, sama sekali tidak ada, karena tidak terbetik dalam benak beliau untuk melakukan hal tersebut. Wallahu alam bisawab.
1: Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Kita coba angkat pertanyaan yang telah mencoba bergabung. Dari Sinatria Kris Dayanto, silakan untuk bertanya langsung. Nah, tepat dong.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Tuhan.
2: Assalamualaikum, sejahtera atas ilmu yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan ada pertanyaan, Ustaz. Mohon maaf di luar tema, mengenai misal kita sudah meninggal dunia kelak di hari kiamat, apakah seperti hafalan Quran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat gitu, Ustaz? Misal yang sudah memiliki hafalan Al-Quran begitu, Ustaz.
0: Allah alam bisawab, ya. Intinya apa yang sudah kita lakukan di dunia semuanya telah tercatat. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan sedikit pun sebesar dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Kalau Anda di dunia pernah hafal Quran, berusaha menghafal Quran meskipun tidak hafal-hafal, semuanya tidak ada yang sia-sia. Yang dilarang adalah seorang melalaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, ya. Itu yang dilarang. Tapi kalau seorang sudah berusaha menghafal, sudah berusaha murojaah, terus ada kewajiban yang harus dia lakukan, harus mencari nafkah, harus yang lainnya, ya, makanya tidak jadi masalah, ya. Adapun di akhirat kemudian dites kembali hafalan Quran, saya tidak tahu dalilnya, ya. Saya tidak tahu dalilnya. Tapi secara kaidah semua yang pernah kebaikan yang kita lakukan, kita akan lihat hasilnya pada hari kiamat kala. Tapi mungkin ada yang bertanya lagi berkaitan dengan materi, saya persilahkan.
1: Baik, kita utamakan pertanyaannya berkaitan tentang pembahasan. Dan pertanyaan selanjutnya kita coba angkat dari pesan yang dikirimkan dari Denny di Surabaya. Ustaz, tentang pembahasan kita atau rujukan kitab yang dibahas Ustaz itu, apa namanya Ustaz? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ustaz juga, mungkin bisa diperjelas kembali Ustaz.
0: Da'awal Munawiin, ya, Da'awal Munawiin li da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Ardun wa Naqdun, karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Abdul Latif, ya. Beliau adalah dosen di Qismul Aqidah Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, ya. Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, ya. Itu buku yang berkaitan dengan syubhat-syubhat yang dituduhkan atau tuduhan dosa kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Adapun tentang sirah beliau, ada tulisan di internet juga ada, ya, karya banyak, ya, tapi di antaranya Syekh Muhammad Abdul Wahab Aqidatuhu As-Salafiyah wa Da'watul Islahiyah wa Sanad Ulama Alaih. Artinya Syekh Abdul Wahab tentang dakwah salafiyahnya dan dakwahnya perbaikan dan pujian-pujian ulama kepadanya, ya, seperti pujian Al-Imam Syaukani, kemudian pujian Al-Imam Sun'ani, seperti beliau berkata, salami ala najdin wa man halla bin najdin wa inkana taslimi an bu'din la yujdi. Imam Sun'ani penulis Subul Salam, beliau berkata, salamku kepada Najd dan orang yang tinggal di Najd, maksudnya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, meskipun salamku dari jauh tidak begitu bermanfaat, ya, tetapi beliau memuji Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Buku ini karangan Syekh Ahmad bin Hajar Ali Butami, ya, yaitu Qadi Mahkamah Syariah di Qatar, ya, Qadi Mahkamah Syariah di Qatar, dan ditakdim oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala. Ini ada di PDF, ada di internet. Taib, ada lagi yang bertanya?
1: Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita coba angkat pertanyaan dari Rifardi, silakan, sudah terhubung.
3: Dari Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Ana mau tanya, bagaimana cara membantah yang baik kepada keluarga besar yang mereka ini masih taklid dengan ahlul bid'ah, kemudian ketika kita sudah menasihati dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan senyuman dan semisalnya, terus juga tidak ikut dengan apa praktik bid'ahan yang terjadi di keluarga, tapi malah memunculkan mafsadah yang lebih besar seperti dimusuhi dan semisal itu, harus bagaimana Ustaz?
0: Tugas kita hanya menyampaikan dengan dalil, dengan senyum, dengan kelembutan, sisanya tinggal berdoa, ya. Tinggal apa? Berdoa, ya, berdoa kepada Allah dan berhidayah kepada mereka, ya. Itu saja saya rasa. Ya, namanya kita menasihati pasti ada efek yang mungkin tidak kita sukai, namanya berdakwah pasti demikian. Makanya kata Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, yaitu beramar ma'ruflah, bernahi munkar dan sabarlah dengan apa yang akan menimpamu, karena seorang bernahi munkar pasti akan merasakan efek yang dia tidak sukai, yaitu dibalas dengan keburukan, maka bersabarlah, ya. Ya, kalau kita tidak semuanya kita takut menyampaikan, tidak mau menyampaikan, berarti tidak sayang kepada keluarga. Sampaikan aja, ada masalah. Yang penting tetap kita baik, tetap kita ramah, kita sampaikan. Setelah itu kita tinggal berdoa kepada Allah agar membuka hati mereka. Kalau mereka tidak dapat hidayah, ya, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita sebagai bentuk cinta kepada keluarga, kita sampaikan pelan-pelan, diskusi. Kalau mereka tidak mau maki-maki, ya sudah, berhenti dulu. Nanti kapan ada waktu kita ulangi lagi seperti itu. Ya. Wallah alam bisawab.
1: Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari pesan ketikan dari pemirsa atau peserta. Ustaz, bismillah, poin-poin penting apa saja yang perlu kita sampaikan dan meluruskan tuduhan Wahabi kepada dakwah Salafiyah?

0: dengan subhat-subhat yang mereka lontarkan.
1: Kalau ingin tegar di atas dakwah, pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan asar yang luar biasa dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Di mana beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Talha Al-Baghdadi, beliau berkata, "Rakibtu ma'al Imami Ahmad bin Hanbal fi safina." So, aku pernah naik kapal bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Fakana yutilu sukut, dan Imam Ahmad lama berdiam, suka diam. Fa idza takallama, kalau dia berbicara dia berkata, "Allahumma amitna 'alal Islam was sunnah." Ya, ya Allah matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Ini dalam Tabaqatul Hanabilah, ya, disebutkan asar ini. Jadi Imam Ahmad yang kita bilang Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau tidak pernah ujub, bahkan beliau berdoa, "Allahumma amitna 'alal Islam was sunnah." Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Maka di antara hal yang buat kita bisa tegar, kita berdoa kepada Allah, "Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, yang bolak-balikkan manusia, tegakkan hatiku di atas agama. Atau seperti dalam salat malam, "Allahumma fatiras samawati wa ta'alimal ghaibi wa syahada. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wa ta'alimal ghaibi wa syahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi idznik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim." Doa yang sangat untuk menunjukkan siapa yang berselisih agar kita tetap di atas jalan jalan yang benar. Dan namanya kita ingin tegar, harus belajar. Harus belajar menjauhi daripada syubhat. Jangan dengar syubhat sama sekali, karena al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah, bahwasanya hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Maka seorang jangan sok-sok mendengar apa? Syubhat. Kalau ada dai-dai yang dikenal suka menyampaikan syubhat, jangan didengar, ya. Kalau kita terkena syubhat, salah sendiri, ya. Berarti kita mencari masalah, ya. Kita mencari masalah, dan bisa jadi syubhat tersebut bercokol tidak keluar-keluar, itu yang jadi masalah. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah, menuntut ilmu, memanfaatkan waktu, berdoa kepada Allah agar dia tetap ditegarkan di atas sunnah. Saya rasa sampai sini aja kajian kita. Terima kasih kepada jazakumul khairan kepada panitia di Masjid Abu Darda, kemudian juga Radio Hidayah Pekanbaru, dan juga kepada Radio Roja yang ikut serta menyelenggarakan acara ini. Semoga antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar sekalian, semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah, dan diwafatkan di atas sunnah, dan dijauhkan daripada kesyirikan dan kebid'ahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum muslimin dan muslimat baru.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari, PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: خلق.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Para pendengar mukmullah, di setiap Sabtu sore kita akan ikuti dari pembahasan kajian tematik bersama Ustaz Romli bin Haya Elsi Hafizahullah. Dan tema pembahasan kita kali ini adalah sikap para nabi dan orang-orang soleh dalam menjauhi sifat ujub. Seperti biasa, kita nanti buka sisi tanya jawab di 0823 1434 9595. Kepada welcome, persilakan. Faliyatafadhal mashkura wa majura.

0: ashabihi wa man tabi'alakum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin para pemirsa, para pendengar Radio Raja Kendari, sore hari ini kita akan membahas tentang masalah ujub. Ujub itu adalah termasuk salah satu dosa besar. Apa itu ujub? Ujub itu adalah sikap membanggakan diri terhadap apa yang telah dicapai, apa yang telah dimiliki, sehingga dia merasa lebih baik atau lebih mulia dari orang lain. Setelah itu nanti biasanya berlanjut kepada yang namanya kibir, sombong, yaitu merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain. Jadi sombong itu biasanya diawali dengan sifat ujub. Ujub ini menimpa kepada hampir semua manusia, illa rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Bahkan terkadang menimpa juga pada orang-orang saleh dalam masalah agamanya mereka. Ya, merasa ujub dengan mungkin ilmu yang ada padanya, merasa ujub dengan kiroanya, ya, pandai membaca Al-Quran, ujub dengan banyak menghafal hadis, ujub dengan banyak atau pintar bahasa Arab. Maka ini adalah ya sikap membanggakan diri yang akan membinasakan bagi dirinya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan Nabi SAW bersabda, salah satu mukhlikatun, ada tiga perkara yang membinasakan. Hawa muttaba'a, yakni hawa nafsu yang sering yang diikuti. Wasukhu muta'ah, sifat kikir yang ditaati. Wa ijabul mar'i nafsahu, seorang dia bangga kepada dirinya. Jadi ujub, bangga diri ini adalah termasuk salah satu dosa besar yang membinasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Lau lam takunu tutnibuna, kalaulah kalian mungkin tidak berbuat dosa, hasitu alaikum ma huwa akbaru min zalik." Aku khawatir bagi kalian menimpa sesuatu yang lebih buruk daripada dosa. Apa itu? Yaitu al-ujub, yaitu sifat ujub, sifat bangga diri. Yahya bin Mu'ad, ya, salah seorang ulama salaf, ya, berkata, iyyakum wal ujubah, berhati-hatilah kamu dalam bersikap ujub, bangga diri. Fa innal ujubah mukhlaqatun li ahli, sesungguhnya sifat ujub itu adalah akan membinasakan bagi orangnya, pemiliknya. Wa innal ujubah liyakula hasanati kama ta'kulun naru al-khatabah, sesungguhnya ujub itu akan menghabiskan, akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Jadi sikap ujub atau bangga diri ini atau tafahur atau fahar ini juga disebutkan termasuk sesuatu yang merupakan bunga-bunganya dunia, yang mana seorang akan binasa dengannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, innamal khayatud dunya laibun walahun wazinatun watafakhur bainakum, ya, watafakhur bainakum watakathur fil amwali fil aula fil auladi wal amwal. Sesungguhnya kata Allah, hanyalah kehidupan dunia itu adalah permainan, sendau gurau, ya, perhiasan dan tafakhur, saling berbangga. Ya, ini tingkatan-tingkatan, ya, dari kehidupan manusia. Ketika anak-anak masih kecil, dia la'bun, bermain-main. Ketika sudah mulai umur remaja, dia lahun, selalu, ya, mengadakan perbuatan sia-sia. Ya, kesana, kemari, tidak ada tujuan. Kemudian setelah dia menginjak dewasa, mulai dia zina, berhias. Kemudian setelah dia menjadi orang, menjadi menikah, ya, kemudian dia tafakhur. Ya, biasanya tafahur berbangga diri ini tidak ada pada anak kecil. Berbangga diri ini biasa terjadi pada umur-umur menginjak remaja, dewasa, dan orang tua biasanya tafahur, berbangga diri. Ini diingatkan, ini kehidupan dunia biasanya demikian. Kemudian para nabi alaihi salatu wasalam dan orang-orang saleh, mereka selalu berusaha untuk menjauhi sifat bangga diri ini, karena mereka tahu bahwasanya sifat atau sikap bangga diri ini akan membinasakan bagi dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya, bagaimana para nabi tersebut di antara sifatnya, innakum kanu yusari'una fil khairat. Para nabi itu selalu bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khasin. Tetapi para nabi itu menyeru kepada Allah dalam keadaan berharap dan khawatir. Cemas dan khawatir, dan mereka selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah membanggakan diri dari amal-amalnya. Mereka selalu berharap dan cemas dari apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka itu selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari disebutkan salah satu perkataan seorang tabi'in, Abu Mulaika, dia berkata, adraktu salasina min ashabi Nabi SAW. Saya pernah bertemu dengan 30 orang dari sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semuanya mereka khawatir, cemas, jangan sampai ada sifat nifaq pada diri mereka. Ma minhum ahadun yakulu innahu ala imani Jibril. Tidak pernah saya mendengar salah seorang di antara mereka, ya, bangga pada dirinya, bangga pada diri mereka. Tidak pernah mereka mengatakan imanku adalah iman seperti imannya Jibril atau imannya Mikail. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yudkhilal ahadan amalahu al jannata. Tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga karena amalnya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah? La, tidak juga. Tidak juga saya. Illa ana ayatagammadani lahu bifadli warahmatin. Kecuali Allah telah mengurniakan kepadaku ya dengan rahmat dan karunia-Nya. Oleh karenanya, hadis ini menunjukkan bahwasanya amal-amal yang kita lakukan, ya, janganlah kita membanggakan diri. Karena amal itu kita bisa melakukannya karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, ketika ada orang yang bisa beramal dengan suatu amal ibadah ya yang baik, atau seseorang bisa mendapatkan karunia menguasai Al-Quran atau hadis, dia pandai berbahasa Arab dan pandai dalam masalah-masalah ilmu agama, dan rajin beribadah dan kuat berdakwah, tidak boleh dia membanggakan dirinya, karena itu adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita lihat bagaimana di antara para nabi dan orang-orang saleh teladan kita, bagaimana mereka semuanya menjauhi daripada sikap daripada ya ujub atau berbangga diri, meskipun mereka sudah melakukan sesuatu amal ibadah yang tinggi yang banyak, tapi mereka selalu menyandarkan amal ibadah tersebut karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu diri bahwasanya mereka bisa beribadah disebabkan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah sebagai Khalil Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia disebutkan dalam Al-Qur'an memiliki qalbun salim, hati yang salim. Dia seseorang kekasih Allah, memiliki qalbun salim, hati yang salim. Dia adalah seorang yang makana lil musyrikin, dia bukanlah orang musyrik. Dia adalah qanitan, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya untuk membangun Ka'bah, ya, meletakkan pondasi Ka'bah, maka ya beliau ketika telah melakukannya, maka beliau takut jangan sampai amalannya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala meninggikan bangunan Ka'bah. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam selalu merasa khawatir jangan sampai amalan-amalan yang dilakukannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang kisah Ibrahim ketika dia membangun Ka'bah dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Wa is yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi bangunan Ka'bah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dibangun adalah Ka'bah, Baitullah, bukan masjid-masjid sembarang. Masjid yang utama yang dibangun tempatnya orang tawaf. Ya. Dibangun ya tempatnya orang menuju haji. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau membangun masjid Baitullah, bukan masjid sembarang. Tapi meskipun demikian, setelah beliau membangun, beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Tuhan kami, terimalah. Ya, dari kami, usaha kami ini, sesungguhnya engkau adalah As-Sami'ul Alim. Maha mendengar dan maha mengetahui. Di sini Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT. Yang memerintahkan Allah SWT untuk mendirikan pondasi Ka'bah. Ya, kemudian yang dibangun juga adalah masjid. Bukan masjid-masjid yang seperti kita bangun. Kita bangun masjid kecil, kemudian kita sudah berbangga diri. Padahal, ya itu pun dengan bantuan orang lain. Maka demikian juga Nabi Ibrahim, ya Allah mengajarkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim perintah Allah membangun Ka'bah, tetapi setelah beliau membangunnya, maka beliau senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya dari ibadah kami tersebut. Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir jangan sampai amalan ibadahnya tidak diterima. Bahkan dalam riwayat, sebagian riwayat disebutkan setiap kali Nabi Ibrahim meletakkan batu dari Ka'bah tersebut, maka beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Oleh karenanya inilah contoh teladan bagi kita bagaimana Nabi Ibrahim itu tidak merasa ujub dan bangga dengan apa yang dilakukannya. Kita biasanya baru membangun masjid atau baru jadi sebagai panitia masjid, kita sudah berbangga dengan apa yang kita lakukan. Kemudian di sini Ibrahim bagaimana disebutkan ya sifat-sifatnya sebagai Khalilur Rahman, ya sebagai kasih Allah SWT. Ya, disebutkan juga dalam surat Saffat ya bahwasanya Ibrahim itu isja'a rabbuhu biqalbin salim. Allah sendiri mengatakan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim datang dengan hati yang salim. Ya. Disebutkan juga dalam ayat yang lain, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang sangat taat. Seorang yang sangat taat. Dalam ayat yang lain disebutkan, inna Ibrahim la'awwahun halimun. Kata Allah SWT, sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang rendah hati dan orang yang halim, penyantun. Ya. Sifat-sifat ini, meskipun Allah memberikan gelar kepada Ibrahim dengan sifat-sifat ini, tetapi beliau selalu merendahkan dirinya, tidak berbangga diri. Bahkan beliau pernah berkata dalam surat As-Su'ara, ya wala tahzuni wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari dibangkitkannya manusia. Yauma la yanfa'ul malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan hati yang salim. Nabi Ibrahim alaihissalam meskipunnya gelarnya dari Allah sangat banyak ditazkiyah oleh Allah SWT dan tazkiyah dalam Al-Quran, tetapi beliau ya senantiasa berdoa kepada Allah SWT, berdoa agar dia tidak dihinakan di hari kebangkitan nanti. Dia berdoa kepada Allah supaya dia dan anak keturunannya muqimas shalah, selalu menegakkan salat. Dia berdoa kepada Allah agar wajnubuni wabani anak budal asnam, agar dia dijauhkan dan anak keturunannya untuk menyembah berhala. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam contoh teladan bagi kita, meskipun beliau memiliki gelar-gelar dari Allah, ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, tapi beliau selalu ya merendahkan dirinya, tidak membanggakan dirinya dari apa yang telah dia lakukannya. Kemudian disebutkan juga bagaimana sifat ujubnya, sifat menjauhi dari sifat ujub dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya Aisyah pernah berkata, ya ketika beliau Aisyah melihat Rasulullah sallam salat malam sampai disebutkan kakinya bengkak disebabkan karena lamanya berdirinya Rasulullah sallam. Kita mungkin tidak pernah salat malam sampai bengkak kaki kita. Ya, kita tidak pernah demikian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai dikabarkan, diceritakan oleh Aisyah sampai bengkak kakinya. Kemudian kata Aisyah, merasa kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas na'udzhaza. Ya Rasulullah, kenapa kau melakukan ya demikian salat terlalu ya terlalu lama sehingga kakimu bengkak? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah engkau telah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang? Faqala Rasulullah SAW, ya Aisyatu, afala akuna abdan syakur? Apakah aku ya tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tidakkah aku akan menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW seorang rasul yang mulia, sayyidul mursalin, pemimpin para rasul. Ya, meskipun demikian, beliau tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, yang pertama kita wajib mensyukurinya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita selalu menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya Zulkarnain. Zulkarnain ini khilaf ulama apakah dia termasuk nabi atau seorang raja yang saleh. Ya, pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang kita tauhkuf, karena nabi sendiri mengatakan la adri, ma adri, saya tidak tahu apakah Zulkarnain itu nabiun atau amla, apakah Zulkarnain itu adalah seorang nabi atau seorang raja yang saleh. Nabi saja tidak tahu, maka kita ya lebih pantas untuk tawakuf. Kita tidak tahu. Yang penting bahwasanya Zulkarnain adalah seorang hamba yang saleh, apakah dia seorang nabi atau seorang raja yang saleh. Ya, Nabi Zulkarnain ketika dia telah membangun tembok yang menghalangi antara manusia dan Ya'juj dan Ma'juj, bangsa manusia dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tembok yang luar biasa. Temboknya ya tembok dinding yang dibuat dari potongan-potongan besi, kemudian dicairkan dengan tembaga, ya kemudian tingginya setinggi gunung. Ya, tembok tersebut. Setelah itu Nabi Zulkarnain, ya dia mengatakan haza rahmatin min rabbih dalam surat Al-Kahfi ayat 99. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Dia tidak berbangga diri dengan pencapaiannya. Tidak pernah berbangga diri. Ini adalah proyek, ya proyek saya. Ini adalah pekerjaan saya yang besar. Tidak. Kata Nabi, kata Zulkarnain, haza rahmatun min rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ya. Demikian juga, ya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ya dia diberikan satu kerajaan yang luar biasa. Ya, sehingga singgasananya Ratu Balkis saja dalam sesaat sudah pindah dari karena ada tentara-tentara Nabi Sulaiman yang memindahkannya. Maka ketika itu dia mengatakan Nabi Sulaiman hasa min fadillah, ini adalah karunia dari Allah. Dia tidak berbangga dengan sesuatu pencapaian yang dicapai. Dia selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karunia tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi, ya mereka semuanya jauh dari sifat ujub. Semua pencapaian mereka, semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka, semua keunggulan mereka, mereka selalu nisbahkan, sandarkan kepada nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Contoh bagi kita untuk kita jauh juga dari sifat membanggakan diri apapun pencapaian kita. Ya, kita selalu ya menisbahkan diri kepada Allah SWT. Misalkan kita orang kaya, banyak menyumbang, banyak bersedekah, semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membangun masjid, semuanya adalah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membanggakan diri. Kita pintar bahasa Arab, kita mungkin pintar dalam hadis, banyak hafalan Qur'annya kita, bagus bacaan Qur'annya kita. Hasa min rahmatillah. Seharusnya kita demikian. Ini adalah rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Kalaulah bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa demikian. Oleh karenanya disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana sifat Nabi adalah ya layyin, lembut. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Fa bima rahmatin minallah." Ya. Kalau bukanlah rahmat dari Allah, lin lahum ya, kalau bukan karena rahmat Allah kamu bisa ya berbuat lembut kepada mereka. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya kelembutan yang ada pada sifat Nabi itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana orang-orang saleh sikap mereka menjadi daripada sifat ujub. Disebutkan dari sebagian salaf, ini disebutkan dalam riwayat Su'abul Iman oleh Al-Baihaqi, bahwasanya para salaf itu ada seorang salaf, kana yaqulu fi rajulin, ketika ada orang yang memuji seseorang di depannya, ya yamdahu fi wajhihi, ya ada orang yang memuji dia di depannya, orang salaf ini. Ini sebagian riwayat menisbahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika dia dipuji, ya dipuji, apa dia katakan? Ya, mereka selalu tobatun minhu. Mereka bertobat. Ya, khawatir dengan pujian tersebut. Mereka mengatakan, Allahumma la tu'akhifni bima yakulun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku dengan perkataan mereka, pujian mereka. Waqfir lima la ya'lamun. Ampunilah aku, ya Allah, dengan perkara yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak ketahui saya, bagaimana aib-aib saya sampai mereka memuji saya. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka puji. Ini orang menunjukkan bahwasanya orang yang jauh dari sifat ujub. Kalau kita mungkin dipuji oleh orang, ya maka kita ada rasa bangga di hati kita. Ya, bahkan terkadang kita dipuji di satu sifat, kita katakan kepada sifat lain juga, ya saya juga di samping saya banyak bersedekah, saya juga rajin umroh tiap tahun. Jadi terkadang kita demikian. Tetapi ya inilah salaf, inilah orang salaf, ya inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau dipuji, beliau ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbangga diri. Beliau takut agar jangan sampai pujian itu menyiksa dia, menjadikan ini sebagai azab baginya. La tu'akhizni bima yaqulun, ya Allah, janganlah engkau azab saya dengan ya hukum saya dengan pujian mereka ini. Ampunilah aku, ya Allah, dengan apa yang mereka tidak ketahui. Terlanjur mereka puji, ampuni saya, ampunilah saya, ya Allah, dari apa yang mereka tidak ketahui, dan jadikanlah saya lebih baik daripada apa yang mereka ya katakan. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian juga bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ya disebutkan termasuk ahli surga. Ya, 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya, 10 orang. Ini sudah ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, ya, dalam riwayat Abu Daud di surga. Ya. Kemudian suatu saat dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendaki ke Gunung Uhud, naik ke Gunung Uhud. Bersamanya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Ketika itu Gunung Uhud dia bergetar. Maka kata Nabi kepada Uhud, "Usbut ya Uhud. Tenanglah wahai Uhud, fa inna ma 'alaika, sesungguhnya di atasmu ini nabiun, ada seorang nabi. Wa siddiq, ada seorang yang siddiq, yaitu Abu Bakar. Wa syahidani, dan ada dua orang syahid, yakni Utsman dan Umar." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tazkiyah kepada ya siapa? Umar bahwasanya dia adalah seorang yang syahid. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, bagaimana Umar tersebut? Wallazi nafsi biadi, demi zat yang jiwa berada tangannya. Malaki malakiyaka as-syaitanu qattun zalikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada tangannya, tidaklah setan bertemu kepadamu wahai Umar dalam satu jalan, kecuali setan akan menempuh mencari jalan lain. Ini keutamanya Umar, setan takut kepadanya. Ketika setan bertemu dalam satu jalan, bertemu dengan Umar, maka setan ambil jalan lain, takut. Ya, berpapasan takut bertemu dengan Umar. Bahkan dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn Khattab." Kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Umar bin Khattablah orangnya. Ini kata Nabi SAW. Gelarnya, tazkiyahnya Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab luar biasa. Surga, setan takut kepadanya, dia seorang syahid, dan kalau seandainya ada nabi setelah nabi kita, maka Umarlah orangnya, kata Nabi kita SAW dalam hadis Tirmizi. Kemudian disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab ini, ya, ketika dia akan meninggal dunia, ya, disebutkan ya dari Abdullah bin Umar anaknya, kana ra'su Umara ala fahsi fi maradi allazi mata fi. Umar ketika sakit, ya, datang sakaratul mautnya, akan meninggal dunia, maka Ibnu Umar anaknya meletakkan kepala bapaknya di atas kedua pahanya. Fakala li, maka Umar itu ketika itu dia mengatakan, da ra'si alal ardi, anakku letakkan kepalaku di tanah, jangan engkau pangku kepalaku ini. Ya. Fakala berkata Umar, kultu, kata Ibnu Umar, ma alaika kana ala fasi am alal ardi. Ya, kenapa? Sama saja. Ya, ini di atas pahaku juga. Ya. Kenapa kamu menyuruh meletakkan kepalaku di tanah? Qala, berkata lagi bapaknya, meminta kepada anaknya, da alal ardi. Ya, letakkan kepalaku di tanah. Ya. Qala, berkata perawi, fada'atuhu alal ardi, maka saya meletakkannya ya di atas tanah. Ya, faqala, berkata Umar, wailul li ummi in lam yarhamani rabbi, ya, celaka aku, ya, waili wailu ummi, celaka aku dan celaka ibuku kalau seandainya Allah tidak merahmatiku. Umar bin Khattab di akhir hidupnya, perjuangannya sangat besar, prestasinya banyak, tazkiyahnya kepada Rasulullah SAW banyak, tetapi meskipun demikian, dia ketika akhir hidupnya dia mengatakan bahwasanya, celaka aku, celaka juga ibuku, manakala Allah Subhanahu wa taala tidak merahmatiku. Ya. Apa maksudnya? Ya, demikian. Maksudnya di sini demikian, kenapa Umar ingin meletakkan kepalanya di tanah? Ini ya karena disebutkan ya bahwasanya derajat-derajat, ya, ketinggian derajat Umar itu yang tinggi di tazkiyah, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia harus ya merasa jangan sampai dengan gelar-gelar tersebut menjadikan dia merasa bangga, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia merasa dia banyak kekurangan, sehingga ya dia banyak melakukan kekurangan padahal dia mendapatkan kedudukan yang agung ini, maka dia takut jangan sampai ada rasa bangga pada dirinya, maka dia ingin di sisi Allah nanti ketika dia dihisab, dia sampai matinya dia merendahkan dirinya sehingga dia wafat ya di atas tanah, ya, tidak di atas kasur, ya, di atas tanah, ya, karena tujuannya sebagai untuk dia merendahkan diri depannya Allah Subhanahu wa taala. Dia takut karena kedudukan-kedudukan yang tinggi tersebut ya bisa menjadikan dia merasa ujub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga kita disebutkan juga bagaimana kisah Abu Hurairah baka fi maradihi. Ya, ketika akan meninggal dunia, dia menangis. Dia menangis ketika sakitnya, ya akan membawa dia kepada kematiannya. Faqilalahu, dikatakan kepadanya, ma ya bakika, apa yang membuatmu menangis? Ya, faqala, berkata Abu Hurairah, amma inni la abqi ala dunyakum hasi walakinni abqi ala bu'di safari wa qillati zadi. Ya, saya tidak menangis karena dunia, ya, yang ada pada kalian, tetapi saya menangis karena jauhnya perjalanan, sedikitnya, ya, sedikitnya perbekalan. Wa inni asbahtu fi suudi mukhbiti fi suudi mukhbitin ala jannati wan nar la adri ayyuhuma yukhaz bih. Ya, sesungguhnya besok saya ini tidak mengetahui apakah saya akan ke surga atau ke neraka. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Ya, kalau kita, ya mungkin hafalan hadisnya kita sudah banyak, kita mungkin terluput. Kita biasa, ya bangga diri, kita remehkan orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Hadis yang beliau hafal sekitar 5374 hadis, hampir sama dengan ayat Al-Qur'an. Beliau menghafal hadis, kalau Al-Qur'an 6666, kalau dia 5000, ya lebih dia, beliau hafal hadis. Kemudian beliau ketika meninggal dunia, dia mengatakan, menangis, betul-betul menangis. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya perjalanan menuju akhirat sangat jauh, sedangkan perbekalan dia sedikit, padahal dia penghafal hadis. Ya, sampai sekarang dan sampai hari kiamat kita selalu mengatakan, qala Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, berkata Abu Hurairah, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya, qala Abu Hurairah, ya setiap kali disebutkan namanya, setiap kali itu dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai hari kiamat. Terus dibacakan namanya, ya perawinya Abu Hurairah, ya radhiyallahu an, dia pernah mendengar dari Rasulullah SAW demikian. Ya, ilmu yang bermanfaat. Amalannya terus menerus mengalir sampai hari kiamat. Kita baca terus hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun demikian, beliau mengatakan, ya qillatu zadi, sedikit perbekalanku. Perjalanan yang jauh. Ya, perjalanan yang jauh. Sedikit perbekalanku. Saya tidak tahu besok apakah saya ke surga atau ke neraka. Inilah di antara sifat-sifat para salafus soleh, para nabi dan orang-orang soleh. Mereka adalah toladan kita. Kita ya berusaha untuk menghindari daripada sifat ujub tersebut, karena sifat ujub ini menimpa kebanyakan manusia, bahkan terhadap orang-orang soleh yang ya dalam agamanya terkadang menimpa pada mereka. Oleh karenanya, bagaimana cara kita menghindari daripada sifat ujub? Ada cara-caranya yang dituntunkan kita juga dalam agama kita. Di antaranya, kita meyakini bahwasanya amal soleh yang kita lakukan hanyalah karena rahmat dan taufik Allah SWT. Kalau kita baca, bisa mungkin bahasa Arab, bisa beribadah, bisa membaca Quran dengan baik, itu karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan ya karena kepintaran kita. Oleh karenanya, dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 83, Allah berfirman, walau la fadlullahi alaikum warahmatuh la taba'tumus syaitana illa qalila. Kalau lah bukan karena karunia dan rahmat Allah, sungguh kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Disebutkan tadi dalam surat Al-Imran tentang Nabi, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya, kamu bisa, wahai Nabi, kamu bisa berbuat lembut kepada mereka, itu karena rahmatin minallah, rahmat dari Allah. Walaupun tafasan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalaulah kamu adalah orang yang kasar dan ya keras hati, maka orang-orang akan menjauhi darimu. Oleh karenanya, kita ini ya kita usahakan ya kita belajar supaya kita tidak menjadi orang yang kasar. Kita belajar supaya tidak menjadi orang yang keras hati. Karena meskipun kita ya pintar dalam ilmu agama, kalau kita juga selalu berdakwah, tetapi kalau kita ghalizan, ya Fazdan golizan kalbi, kalau kita kasar, keras hati, maka orang akan menjauhi dari kita. Tetapi di sini menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW diberikan sifat lembut. Dari mana? Rahmatin minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kita selalu yakin. Yang ketiga bahwasanya kita waspada dari perkataan-perkataan demikian. Ini milik saya. Saya lebih baik dari orang ini. Jadi hindari perkataan tersebut. Hindari dalam hati, saya lebih baik dari orang ini. Saya lebih pintar, lebih banyak hafalan Quran, lebih banyak lebih tahu tentang fikih dari orang-orang, atau saya lebih pandai membaca Al-Quran dari orang-orang, saya lebih banyak bersedekah dari orang-orang. Ini hendaknya kita hindari, karena inilah yang biasa membuat kita ujub dan sombong. Oleh karenanya lafaz-lafaz yang demikian ini kita hindari. Seperti ya iblis ketika ditanya, kenapa engkau tidak bersujud lima halak tu biadaya kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata iblis? Ana khairu min, saya lebih baik dari dia. Ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi saya lebih baik. Ini perkataan yang harus kita hindari. Ya, demikian juga ya disebutkan dalam surah Al-Kahfi tentang ada orang yang berkata, ana aksaru minka malan wa azzu nafaran. Saya lebih baik, lebih banyak hartaku daripada kamu, dan saya lebih banyak pengikutku dari kamu. Maka dia binasa dengan perkataan tersebut. Ya, demikian juga perkataan Karun. Ya, dia mengatakan, aku diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Dia tidak nisbahkan harta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Firaun mengatakan, saya memiliki kerajaan, ana rabbukumul ala, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi kita hindari ya perkataan saya lebih baik, atau dalam hati saya lebih baik dari dia, saya lebih pintar, saya lebih banyak sedekahku daripada dia. Kita hindari yang demikian ini. Selalu kita nisbahkan kepada Allah bahwasanya itulah rahmat dari Allah. Saya bisa beribadah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dampak buruk kita harus tahu kalau kita menjadi orang yang ujub. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya perang Hunain. Dalam surat At-Taubah disebutkan bahwasanya mereka awalnya kalah dalam perang Hunain. Wa yauma Hunain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falan tugni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Ya, Allah mengingatkan ketika perang Hunain, ya, mereka bangga dengan banyaknya pasukan mereka melawan satu suku saja, suku Hawazin. Ya, Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabatnya. Ya, tetapi ada orang yang bersama ikut perang kepada mereka. Ya, sebagian mereka dari pasukan Rasulullah ketika itu, dia a'jabatkum, kalian sombong, kalian berujub, merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Ya. Perang Uhud saja, ya, perang Badar saja menang padahal jumlahnya sedikit. Perang Khandaq saja menang padahal jumlahnya sedikit. Maka ketika perang Hunain jumlah mereka banyak daripada musuh. Mereka merasa ujub, bangga diri. Maka Allah memperingatkan mereka, ketika itu mereka kalah. Lari dari medan perang. Tapi ketika itu dikumpulkan lagi Rasulullah SAW orang-orang yang ya dijauh dari sifat ujub, maka mereka mulai Allah menangkan ya akhirnya pada perang Hunain tersebut. Jadi akan mendapat kekalahan, kebinasaan manakala kita memiliki sifat ujub. Kemudian kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindari sifat ujub. Di antara doa-doa yang diajarkan kita Nabi, Allahumma aini ala sikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, ya, aku mohon pertolongan kepadamu untuk bisa bersikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi kita mohon pertolongan Allah supaya kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa bersyukur, kita bisa bersikir kepada Allah. Karena kalau bukan rahmat Allah SWT, kita tidak mungkin akan bisa melakukan demikian ini. Makanya kita selalu berdoa, ya ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, pernyataan kita kepadamu ya Allah, na'budu, kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami minta tolong. Penggalan pertama kata para ulama atau sebagian ulama mengatakan iyyaka na'budu untuk menghilangkan sifat riya, iyyaka nasta'in untuk menghilangkan sifat ujub. Karena ya hanya kepada Allah kita minta tolong agar sifat ujub kita ini bahwasanya rahmat keberhasilan yang kita dapatkan ini karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya di antara sifat-sifat ibadur rahman yang Allah jelaskan wa ibadur rahman allazina yamsuna alal ardi haunan. Ya, hamba Allah yang sebenarnya itu adalah di antara sifatnya ketika dia berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan, merendahkan diri, ya, tidak sombong. Wa ma tawada ahadun lillahi illa rabbullah. Tidaklah seorang yang tawadu karena Allah kecuali nanti Allah akan mengangkat dia. Jadi tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita berbangga diri. Hilangkan sifat tersebut, semuanya itu kita nisbahkan kepada Allah SWT. Kalau kita mendapatkan satu karunia, ya, mungkin ibadahnya kita bagus, mungkin ilmunya kita bagus, mungkin perjalanan dakwahnya kita bagus, itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena ya hasil usaha kita semata. Walau alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kemudian mungkin ya ada yang ingin didiskusikan masalah ini, ya kita kembalikan kembali. Walau alam bisawab.
1: Dan orang
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini mohon maaf ini Pak Ustaz, barangkali pertanyaan ini keluar dari tema. Sebelum datangnya Islam, Pak Ustaz, pada zaman jahiliyah dulu, ketika seorang mengangkat seorang anak, maka anak itu bisa dinisbatkan kepada ayah angkatnya atau bapak angkatnya. Nah, sehingga anak tersebut bisa mewarisi dirinya dan bisa anak itu diwarisi oleh bapak angkatnya. Nah, ini terbukti dengan kasus yang dialami oleh Zaid bin Harithah, di mana Rasulullah SAW pada waktu itu diangkat oleh Rasulullah SAW sebelum datangnya Islam. Nah, kemudian Rasulullah katakan bahwa ini Harithah Zaid ini adalah anak saya yang bisa mewarisi dirinya dan dia bisa mewarisi saya. Ketika datangnya Islam, maka turunlah ayat surah Al-Ahzab ayat yang kelima yang membatalkan tentang kebiasaan jahiliyah tersebut. Nah, di mana anak angkat itu dikembalikan kepada bapak-bapak kandungnya, atau panggillah dengan anak-anak tersebut dengan bapak-bapak mereka. Nah, sekarang yang menjadi masalah, Pak, nah, ada fenomena yang berkembang sekarang di kalangan sebagian kaum muslimin, bahwa ketika seseorang mengangkat seorang anak dijadikan sebagai anak angkat, nah, untuk meyakinkan dirinya bahwa anak ini adalah anaknya, maka anak tersebut diajukan ke pengadilan negeri, nah, untuk disetujui bahwa anak ini menjadi anaknya. Nah, kemudian setelah pengadilan negeri mengesahkan bahwa status anak ini adalah anaknya, maka segala-galanya itu urusannya itu diurus berdasarkan orang tua angkatnya seperti misalnya aspek kelahirannya, kemudian dimasukkan dalam anggota keluarganya, bahkan dimasukkan ke dalam daftar gajinya, dan bahkan ijazah dan seterusnya itu atas nama bapak angkatnya, bukan bapak kandungnya. Nah, walaupun ini tidak merubah status, walaupun pengakuan itu tidak merubah nasab atau tidak merubah hakikat, tapi hukumnya sudah berubah. Nah, yang menjadi masalah, Pak Ustaz, nah, bagaimana hukum mengangkat anak ini kemudian dimasukkan atau dijadikan sebagai anak kandung atau anak apa namanya yang penting, dia dipanggil semua anaknya dan bapaknya, bapak angkatnya itu dinisbatkan kepada dirinya. Nah, apakah ini Pak Ustaz hanya sebagai dosa saja atau dosa besar, atau ini bahkan sudah masuk ke dalam kategori pembatal Islam? Karena barang siapa dalam nawakidul Islam itu seperti yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, bahwa salah satu pembatal Islam itu adalah kita berhukum kepada hukum selain Allah, hukum Allah SWT. Nah, ini mengambil hukum positif, sementara hukum Allah ditinggalkan. Nah, saya kira bagaimana ini Pak Ustaz, karena ada yang terjadi seperti ini di kalangan kerabat saya. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi sebelum datangnya Islam, dulu Zaid itu dinisbahkan kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad. Setelah datangnya Islam, maka ya pembolehan anak angkat ini dibatalkan dalam Islam. Maka Zaid ya kembalikan namanya kepada bapak aslinya, itu Zaid bin Harisah. Dan hukum Islam ini berlaku sampai hari kiamat, bahwasanya tidak boleh mengadopsi anak ya menjadi anak angkat. Kemudian kalau sudah terlanjur mengadopsi demikian, dan bagaimana hukumnya, ditanyakan bagaimana hukumnya, karena ini adalah hukum Islam. Jadi seseorang ketika tidak menerapkan hukum Islam, maka ada tingkatan-tingkatannya. Bisa jadi dia fasik, bisa jadi dia zalim, bisa jadi dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasikun fa ulaika humul zalimun. Ya, kalau orang tidak berhukum dengan hukum Islam, bisa jadi dia kafir, bisa jadi dia fasik, bisa jadi dia zalim. Di mana kekafiran? Kalau orang tadi ya dia menolak hukum Islam, dia tahu bahwasanya hukum Islam ini ada, tetapi dia mengatakan bahwasanya lebih baik hukum ya selain Islam daripada hukum Islam. Dia meyakini ya bahwasanya lebih bagus hukum selain Islam daripada hukum Islam, maka ketika itu dia kafir. Ya, adapun ya seseorang ketika dia menetapkan bahwasanya hukum Islam adalah lebih baik daripada hukum kafir, hukum Islam adalah lebih baik daripada hukum selain Islam, hukum Islam tidak boleh mengadopsi, ada hukum yang membolehkan, dia yakini bahwasanya hukum Islam lebih baik, tetapi dia tetap melakukannya, maka dia adalah fasik. Bagaimana dolim? Ketika dia ketahui bahwasanya hukum Islam tidak boleh saling mewarisi bagi anak angkat dengan bapak angkatnya, kemudian dia masih melaksanakannya, berarti dia ya apa, dia tahu bahwasanya hukum Islam tidak boleh, tetapi dia melaksanakannya, dia dolim kepada ahli waris yang lainnya, berarti ketika itu dia dolim. Jadi tidak boleh kita langsung mengatakan dia kafir. Ya, kita lihat dulu. Ya, mungkin dia tidak tahu. Ya, kalau dia tidak tahu berarti dia tidak masuk dalam kategori kafir. Orang yang melaksanakan perbuatan kufur, ya tidak mesti dia menjadi kafir. Apalagi ini adalah dia dia menolak sesuatu hukum Islam, mungkin karena tidak tahu, atau mungkin dia tahu tapi karena terpaksa, atau banyak penghalang-penghalang lainnya sehingga dia tidak boleh dikatakan sebagai orang kafir. Yang jelas dia tidak akan keluar dari tiga perkara. Bisa jadi dia adalah kafir kalau dia meyakini bahwasanya hukum selain Islam itu lebih bagus daripada hukum Islam. Karena disebutkan tadi wa ma lam yahkum bima sallau fa huwa walaikumul kafirun. Bisa jadi juga ya kalau bukan kafir berarti turun fasik.

0: Bisa jadi juga dia terpaksa melakukannya. Ya, dia sebenarnya tidak mau, cuma dipaksa melakukannya. Ya, maka dia adalah termasuk ya orang yang salah tapi maghfurun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin ketika ini orang tua sudah tua sekali, banyak hartanya. Kemudian ada anak angkatnya, dia paksa orang tuanya tanda tangan. Ya, harus saya jadi anakmu. Ya, saya harus jadi anakmu karena dia ingin untuk mendapatkan warisannya. Sehingga ketika itu ya, dia terpaksa melakukannya. Maka orang yang demikian ini maghfurun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, terkadang ada orang melakukan kesalahan tetapi maghfurun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bukan kemauannya, bukan kehendaknya atau takwilnya yang salah. Jadi, demikianlah di antara hukum-hukum orang yang melakukan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, taib barakallahu fikum Ustaz, dan juga kepada Pak Latif, jazakumullahu khairan atas atensi dan pertanyaannya di kesempatan sore hari ini. Baik, kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini dari WhatsApp 0853941015 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah ujub yang ada pada amal ibadah kami ini langsung menghilangkan dari amal ibadah tersebut pahalanya sudah tidak ada, ataukah bisa amal tersebut kembali tatkala kami bertobat? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Ya. Walau alam bisab, cuma dari sisi apa kaidah Islam bahwasanya orang yang bertobat itu mala zanba lah. Jadi at-taibu min az-zambi, orang yang bertobat dari dosa, malam zanba lah, seakan-akan seperti orang yang tidak berdosa. Dari hadis ini kita ambil kaidah bahwasanya orang yang tadinya mungkin ujub, ya, sehingga amalnya batal, kemudian setelah itu dia bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis tadi, dari kaidah tadi, kita mengatakan bahwasanya amal-amalnya akan ya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga orang yang Islam itu, ya, orang yang masuk Islam, dosa-dosanya orang kafir tadi setelah masuk Islam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga orang muslim, ketika dia berdosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Ya, amal-amal tadi kebajikannya ya akan dibalas kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaidah dari hadis tadi walau alam sawab, ya, dan inilah keadilannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Manakala kita cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ikutkan dan bangga dengan amal-amalan kita, maka kita kembali diampuni oleh Allah, kemudian dikembalikan amal-amal, pahala dari amal-amal yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Dan ini pertanyaan terakhir, mungkin ada ikhtitam yang ingin disampaikan Ustaz, tafadhol.
0: Ya. Sebagai ikhtitam, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta karunia dan rahmatnya agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa melakukan satu ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita dengan ikhlas, jauh daripada sifat ujub dan jauh dari sifat riya, karena persoalannya adalah persoalan yang berat. Oleh karenanya tadi disampaikan laula fadlullahi alaikum warahmatuhu latabatumus syaitan illa qalil. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, kita mungkin akan sudah mengikuti setan. Oleh karenanya, ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membimbing kepada jalan yang benar sampai ya kita bertemu dengannya, ya, sampai meninggalnya kita, kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan di atas agama yang hak, jauh daripada sifat riya dan sifat ujub. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada Ustaz Romli bin Hayy hafizahullah, dan banyak terima kasih jazakumullahu khairan atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya dari pembahasan materi sikap para nabi dan orang-orang soleh dalam menjauhi sifat ujub. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ustaz Romli bin Hayy dan sekeluarga dan memberikan kebaikan beliau dan keluarga beliau di kebaikan dunia akhirat. Allahumma amin. Dan kepada Anda yang telah menyimak dan mengirimkan pertanyaan khususnya kepada Pak Latif, semoga kita semuanya diberikan kebaikan dari ilmu yang bermanfaat, dan semoga pekan depan kita bisa mengikuti kajian bermanfaat kali ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rubbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
1: Minallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu, majelis ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kaifiyatus salat, tentang tata cara salat ya. Tata cara salat tentunya seorang berusaha mengerti tentang tata cara salat sehingga bisa salat dengan lebih benar ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka seorang berusaha mengetahui tentang tata cara salat secara detail ya. Tentunya di sana nanti ada permasalahan yang disepakati, kemudian diperselisihkan, tapi intinya kita harus punya ilmu tentang tata cara salat yang benar. Pertama, ketika kita tidak sholat, tentunya kita memenuhi dulu syarat-syarat sholat ya, seperti bersuci, kemudian menghadap kiblat ya, suci tempat ya, dan yang lain-lain ya. Setelah itu kita setelah menghadap kiblat maka kita berniat untuk sholat. Yang pertama adalah berniat, karena kalau suatu ibadah seperti sholat tanpa niat maka sholatnya tidak diterima ya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, sungguhnya amalan tergantung niatnya. "Wa innamal likulli imrin ma nawa," dan masing-masing berdasarkan apa yang dia niatkan. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini, bahwasanya seluruh ulama sepakat bahwasanya niat itu harus ya, itu di hati. Maksudnya saya niat salat apa? Itu harus ada di hati. Ya, harus ada di hati. Ya. Mungkin kalau kita kasih gambaran, masalah niat, ya, niat sholat. Ya, ini ada dua hal. Yang pertama, niat mau sholat apa. Di hati ya, di hati. Perkara yang kedua adalah melafalkan niat ya, melafalkan niat. Adapun niat di hati maka semua ulama sepakat, seluruh mazhab sepakat akan disyariatkan. Bahkan tidak sah tanpa, bahkan tidak sah sholat tanpa niat. Sholat tanpa niat. Adapun melafalkan niat, ya, yaitu di lisan, di lisan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Yang pertama berpendapat bahwasanya hukumnya wajib. Ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah dan ini pendapat yang keliru ya. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi pendapat ini pun disalahkan oleh ulama Syafi'iyah, disalahkan oleh Nawawi dan yang lainnya. Namun ini pendapat yang keliru, pendapat yang keliru, yang salah ya. Dan disalahkan juga oleh ulama Syafi'iyah, disalahkan oleh ulama Syafi'iyah seperti Nawawi, sebelumnya juga apa namanya Syirazi. Jadi tidak ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib melafalkan niat. Itu kesalahan dan dibantah oleh para ulama Syafi'iyah. Pendapat lain mengatakan ini adalah hukumnya bid'ah ya. Ini pendapat sebagian ulama Hanabilah ya. Pendapat sebagian ulama Hanabilah. ulama Hambali dan juga ulama Syafi'i, seperti juga disebutkan dari Suyuti ya, dan juga Suyuti. Ya, Suyuti dalam dari mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga bahwasanya pendapat ini adalah mustahab. Mustahab ya. Dan inilah yang di pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat ulama Syafi'iyah terutama mutaakhirin. Ya, terutama mutaakhirin. Belakangan maksudnya. Mutaakhirin. Mereka tahu, jadi kenapa dibilang mustahab? Mereka tahu bahwasanya melafalkan niat itu tidak ada sunnahnya dari Nabi, sama sekali tidak ada. Nabi sholat sekian banyak sholat dengan berbagai macam model sholat, sholat wajib, sholat sunnah. Kemudian juga ribuan sahabat yang sholat dengan berbagai macam sholat. Tidak seorang pun dari mereka kemudian mengatakan usolli fardhu dzuhri atau usolli sholat ad-duha misalnya, sunnat ad-duha dan yang lainnya. Mereka tidak pernah melafalkan niat. Tetapi apa tujuan ulama Syafi'iyah ketika mengatakan ini mustahab? Sehingga mereka mentakbir, mereka tidak mengatakan sunnah. Kalau sunnah itu berarti ada dalilnya. Tapi mereka kata mustahab. Mustahab itu artinya disukai, ya. Ya, disukai. Ya. Mereka tahu ini tidak ada dalilnya. Tapi apa tujuannya? Tujuannya, ya. Kenapa mereka mengatakan mustahab? Mustahab. Tujuannya agar memperkokoh niat yang ada di hati, yang ada di hati ya. Tujuannya adalah itu, memperkokoh niat yang di hati sehingga mereka lafalkan ya. Maka kita tahu bahwasanya kalau ada saudara-saudara kita yang kemudian melafalkan niat dengan lafal, maka tidak perlu kita ingkari ya, karena ini masalah khilafiyah. Namun kita boleh mentarjih mana pendapat yang lebih kuat ya. Pendapat yang lebih kuat kita katakan bahwasanya tidak disunnahkan ya. Tidak disyariatkan. Ya, bahkan kalau kita mau condong kepada pendapat yang mengatakan bid'ah juga agak kuat ya. Tidak disyariatkan ya. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah, para sahabat pun demikian, para sahabat juga. Kemudian tidak datang dalam satu hadis pun, bahkan hadis palsu pun tidak ada. Tidak datang dalam hadis pun, bahkan hadis palsu pun tidak ada.

0: Kemudian di antaranya menimbulkan was-was, menyebabkan sebagian orang terjerumus dalam was-was. Orang terjerumus dalam was-was, terutama orang-orang yang tidak paham, orang-orang awam. Ya, sebagian tatkala kita sedang bersafar di tempat bersafar, ada yang bertanya, dia mau sholat jamak qasar, dia bingung niatnya bagaimana, dia tanya, dia bingung, dia mau, dia tahu, dia menyangka, orang awam menyangka bahwasanya kalau tidak melafalkan niat tidak sah, ya. Padahal mazhab Syafi'i yang mu'tamad atau yang dijadikan patokan adalah mustahab, bukan wajib. Yang wajib ini keliru. Tapi karena orang awam tidak ngerti, dia mengangka harus mengucapkan lafal niat. Kalau tidak melafalkan niat tidak boleh sholat. Maka dia bingung ketika dia mau sholat jamak qasar, bingung dia bagaimana cara melafalkannya, ya. Padahal yang benar bahwasanya niat cukup di hati. Oleh karenanya kita katakan pendapat yang benar adalah ini yang benar, tidak disyariatkan. Ini yang benar, bahwasanya melafalkan niat tidak disyariatkan, cukup ada di hati, ya. Lagi pula para ulama sepakat kalau terjadi perbedaan antara lisan dengan hati, mana yang menjadi patokan? Yang dipatokan hati. Misalnya seorang niat sholat duhur, kemudian dia usolli fardul asr, dia salah ngomong, dia bilang aku berniat sholat asar, Allahu Akbar. Ternyata dia sholat duhur, yang jadi patokan lisannya atau hatinya, yang jadi patokan adalah hatinya, ya. Sehingga dengan ini semua tidak perlu kita melafalkan niat, tidak perlu kita melafalkan niat. Tetapi saya katakan ini masalah khilafiyah. Kalau ada saudara-saudara kita dari mazhab Syafi'i yang kemudian melafalkan, kita bilang mereka punya ulama dan mereka punya cara pandang. Tetapi yang perlu saya ingatkan, kalaupun melafalkan niat, ya, perlu diingatkan, ya, kalaupun melafalkan niat, maka tidak perlu keras-keras. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memperkokoh hati, bukan memberitahu Allah atau tetangga, karena khawatir sebelahnya terganggu. Salli fardul asr. Tidak perlu. Jadi yang perlu tatkala melafalkan niat tidak perlu keras-keras. Yang penting kita cukup bagi yang melafalkan niat. Namun saya katakan pendapat yang benar bahwasanya tidak disyariatkan. Bahkan Sibban Lam mengatakan adalah bid'ah. Inilah yang berkaitan dengan melafalkan niat. Adapun niat di hati, maka semua ulama sepakat kalau tidak ada niat maka tidak sah. Harus ada niat di hati. Kau mau sholat apa? Innamal amalu binniat. Ya, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Baik. Setelah kita berniat, kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar, ya. Ucapan Allahu Akbar. Adapun mengenai mengangkat tangan, maka ini lain sendiri, ya. Ini bukan takbiratul ihramnya, tapi adalah sunnahnya ketika kita takbiratul ihram adalah kita mengangkat tangan. Tetapi yang merupakan rukun sholatnya adalah takbiratul ihram. Barang siapa yang sholat tanpa mengucapkan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak diterima, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Idza qumta ila sholati fasbighul wudhu tsumma istaqbil al-qiblata fakabbir." Jika engkau hendak salat maka sempurnakan wudhumu lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah. Ya, Nabi juga bersabda, "Miftah sholati tuhur wa tahrimuha takbir." Pembuka salat adalah kunci salat adalah bersuci dan pengharaman salat adalah takbir wa tahlilu taslim dan penutupnya adalah taslim. Apa maksudnya? Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram dalam bahasa Arab artinya pengharaman. Ketika seorang sudah mengucapkan Allahu Akbar berarti haramlah perkara-perkara yang tadinya dibolehkan dia kerjakan. Sebelum dia sholat dia boleh melihat ke sana kemari, ke atas boleh. Sebelum sholat dia boleh makan, sebelum sholat dia boleh ngobrol sama orang, ya. Banyak hal sebelum sholat dia bisa melakukan banyak hal, bisa jalan ke sana, jalan kemari. Begitu dia menghadap kiblat dia mengatakan Allahu Akbar, maka tadi semua jadi haram. Tidak boleh dia kerjakan. Maka disebut dengan takbiratul ihram.
1: kapan menjadi halal lagi? Dia boleh melihat ke atas, dia boleh ngobrol sama tetangga, ngobrol sama orang, ngobrol sana ke sini, kalau dia sedang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu namanya takbiratul ihram, tahallulnya dengan salam. Sama seperti saya sering sampaikan seperti umrah. Umrah ada namanya ihram, ada namanya tahallul. Ihram apa? Kalau kita pakai baju ihram, kemudian kita sudah sampai di Bir Ali atau di Mikot, kita bilang labbaik Allahumma umrah. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, maka berlakulah semua hal-hal yang tadinya halal jadi haram. Maka disebut dengan ihram, pengharaman. Kapan boleh lagi? Kalau kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, kita enggak boleh lagi berhubungan dengan keluarga, tidak boleh lagi kata-kata yang merayu-rayu, kata-kata kotor, enggak boleh lagi macam-macam hal, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh pakai minyak wangi, banyak hal yang tadinya halal menjadi haram. Maka disebut dengan ihram. Kapan menjadi halal? Tatkala kita bertahalul, yaitu dengan mencukur rambut. Setelah tawaf sa'i, kita cukur rambut tahalul. Berarti sudah boleh lagi kita pakai minyak wangi, sudah boleh lagi menggauli istri, sudah boleh bagi pakai baju biasa. Ya, itu namanya, makanya disebut dengan ihram dan tahalul. Ya. Ihram pengharaman, tahalul artinya penghalalan. Nah, ini sama logikanya, analoginya dengan sholat. Sholat, kalau kita sudah bilang takbiratul ihram, itulah pembuka apa namanya pengharaman sholat. Setelah itu kita tidak boleh lagi, tidak boleh lagi lihat ke atas, tidak boleh ngobrol. Kapan sudah boleh lagi? Kalau kita taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Nabi SAW mengatakan, وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. Sholat itu pengharamannya dengan takbir, dan tahlilnya, penghalalannya dengan taslim. Ya. Yang perlu kita perhatikan, ketika kita bertakbir, harus diucapkan, tidak boleh takbir dalam hati. Imam Syafi'i mengatakan la yasihu illa bin nutq, bahwasanya salat tidak sah kecuali dengan ucapan Allahu Akbar. Kecuali orang yang bisu tidak mau mengucapkan, lain cerita, maka dia cukup dalam hati kemudian mengisyaratkan, dia tidak bisa ngomong. Tapi kalau orang bisa ngomong normal, maka dia harus ngomong, tidak boleh dia dalam hati. Jadi Allahu Akbar dia ucapkan sambil menghadap kiblat. Nah, bagaimana tata cara takbiratul ihram? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus dalam kondisi berdiri. Tidak boleh seorang bertakbiratul ihram dalam kondisi duduk, tidak boleh, ya. Atau dalam kondisi jongkok, tidak boleh. Tidak boleh, misalnya saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang terkadang misalnya masbuk, ya. Kalau kita masbuk dapat makmum, kita makmum masbuk, maka jangan kita takbirnya Allahu Akbar, ini salah. Tidak sah. Takbiratul ihram harus berdiri. Harus berdiri. Kalau kita bertakbirnya gini, Allahu Akbar, tidak sah. Maka kita bertakbir berdiri saja, Allahu Akbar, baru kemudian kita ruku. Ya, kalau kita dapat ruku misalnya. Atau kita takbiratul ihram, misalnya kita masbuk, Allahu Akbar, baru kemudian kita sujud. Adapun sejak awal takbiratul ihram dalam kondisi tidak berdiri, Allahu Akbar, maka itu kesalahan. Tidak boleh. Ya. Jadi, kita takbiratul ihram, ya, dengan menghadap kiblat sambil dalam kondisi berdiri, kemudian kita angkat tangan Allahu Akbar. Kita angkat tangan Allahu Akbar. Lafalnya cuma satu, Allahu Akbar. Ya, ada pendapat-pendapat yang tapi tidak ingin kita sampaikan. Ya. Kemudian setelah itu, jadi kita jelaskan secara singkat saja. Adapun takbir, ya. Kita bertakbir dengan mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangannya disebut dalam hadis ada tiga, yaitu di mana pernah Nabi angkat tangan sejajar dengan bagian bawah telinga di Allah pertama. Ada kemudian angkat tangannya sejajar dengan telinga. Ada pas ala furu'i udhunaihi sampai bagian telinga bagian atas, ya, sejajar. Jadi ada tiga, yaitu bagi jari-jari ini sejajar dengan bagian bawah telinga tingginya. Atau jari-jari sejajar dengan telinga, atau jari-jari ini sejajar dengan bagian atas telinga. Alhamdulillah, kalau kita angkat, insya Allah kena seluruhnya. Apakah agak bawah dikit, apakah tengah dikit, apakah atas sedikit, maka sudah pas, dan itulah sunnah Nabi SAW. Ini semua sunnah. Seandainya ada orang sholat tanpa angkat tangan, Allahu Akbar, langsung begini, juga sah. Tetapi sunnahnya ketika kita bertakbir, disunahkan kita mengangkat tangan. Ya. Baik. Saya ulangi, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Nah, ketika kita bertakbir, ya, di antaranya tangan kita, ya, jangan dibuka lebar, jangan dibuka lebar, ini salah. Kemudian juga jangan ditutup, enggak juga, ini juga salah. Tapi biasa-biasa aja. Jadi tidak direnggangkan, tidak didempetkan, biasa-biasa saja. Ya. Kemudian apakah tangan harus menghadap kiblat? Datang dalam pendapat sebagian ulama, tapi riwayatnya lemah, tidak ada dalilnya. Maka kita yang wajar aja, jadi tidak perlu kita begini sampai harus setengah mati menghadap kiblat. Yang wajar aja, agak miring dikit tidak ada masalah. Ini kan tidak harus begini, miring dikit tidak ada masalah. Jadi tidak harus begini. Ya, sebagian orang sampai Allahu Akbar, caranya ke belakang dia supaya bisa menghadap kiblat. Ini tidak ada dalilnya. Yang ada Nabi tidak merenggangkan, tidak menutup, tapi biasa aja. Kita anggap biasa aja Allahu Akbar. Yang normal-normal saja, Allahu Akbar ya. Ya. Agak turun dikit juga enggak apa-apa, Allahu Akbar. Agak naik dikit sini Allahu Akbar, enggak ada masalah. Ini agak miring dikit enggak apa-apa. Ini yang wajar-wajar aja angkat. Jadi kita biasa Allahu Akbar. Ya seperti itu. Itu cara bertakbir ya. Ustaz, bagaimana takbirnya? Boleh Allahu Akbar dulu baru angkat tangan? Boleh angkat tangan dulu baru Allahu Akbar? Boleh berbarengan? Allahu Akbar. Alhamdulillah mudah. Semuanya datang dalam riwayat ya. Boleh bertakbir dulu baru angkat tangan, boleh angkat tangan dulu baru takbir, boleh berbarengan antara takbir dengan angkat tangan ya. Allahu Akbar ya. Setelah itu kemudian kita berdiri ya. Ingat ketika kita berdiri, salat harus dalam kondisi berdiri ya. Shalli qa'iman, kata Nabi, salatlah kau dalam kondisi berdiri. Allah juga berfirman wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau dalam kondisi khusyuk dalam salatmu. Maka tidak boleh seorang salat dalam kondisi duduk ya, tidak boleh. Kalau tidak mampu baru boleh duduk. Shalli qa'iman, salat dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kau tidak mampu maka salat dalam kondisi duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Kalau kau tidak mampu maka dalam kondisi berbaring ya. Makanya kalau ada seorang salat kemudian dia sambil miring begini ya, ini kurang pas ya. Tetap dia dikatakan berdiri tapi ini tidak sunnah. Sunnahnya kita berdiri yang wajar ya, berdiri bang, yang wajar. Kemudian juga yang jadi masalah kalau seorang berdiri sambil menyandarkan dirinya misalnya menyandarkan dirinya begini. Nah, ini sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Kalau seandainya ini papan tulis ini diambil saya jatuh maka salat saya tidak sah. Berarti saya tidak sedang berdiri. Padahal di antara rukun salat adalah berdiri. Maka seorang tidak boleh sholat sambil bersandar kepada misalnya kursi begini ya. Seandainya kursinya diambil dia jatuh, berarti sholatnya tidak sah. Karena pada hakikatnya dia tidak sedang berdiri. Tapi kalau dia bersandar kepada sesuatu, ternyata sesuatunya diambil dia tidak jatuh, berarti dia masih dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi misalnya dia bersandar ringan. Ini tidak sunnah, tapi dia sangat capek dia bersandar ringan ya, tidak terlalu bertelekan. Seandainya barang tersebut diambil dia masih bisa berdiri, berarti masih sah sholatnya ya. Itu tadi. Jadi ingat ketika kita takbir jangan kita malas-malasan. Sebagian orang masya Allah takbirnya gini, Allahu Akbar, pendeknya Allahu Akbar. Enggak ya, Allah, saking khusyuknya kali Allahu Akbar ya. Enggak, kita angkat tangan Allahu Akbar ya. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita mengangkat tangan dalam kondisi berdiri kemudian kita bersedekap. Ya, bersedekap ini datang dalam beberapa riwayat ya. Di antaranya seperti begini ya. Di antaranya kita memegang ini. Ya. Kita memegang ini di antara riwayat. Di antaranya agak sini ya. Intinya ada yang begini ya. Ada yang begini, ada yang begini ya. Semuanya diperbolehkan. Ini semuanya diperbolehkan. Adapun begini maka tidak disunnahkan. Anunya tidak disunnahkan. Demikian juga begini tidak disunahkan ya, tidak disunahkan ini atas ini. Tapi begini atau memegang begini, ya. Begini oke okay, atau memegang begini. Adapun begini tidak disunahkan. Demikian juga begini juga tidak disunahkan. Apalagi begini ya, tidak disunahkan ya. Alhamdulillah mudah ya kita begini. Dan ketika kita meletakkan tangan yang wajar aja Allahu Akbar saja. Ya, rata-rata kawan-kawan begini boleh. Tidak perlu kita putar tangan kita. Allahu Akbar ya. Sebagian orang demikian. Dan ini salah. Ya. Tidak disunahkan. Saya tidak tahu apa filosofi mereka ya. Jadi kata mereka ada yang mengatakan saya pernah tanya katanya kanan harus diluan sebelum kiri. Jadi, Allahu Akbar kanan dulu terus sampai sini kita baru kita putar ya. Jadi jangan langsung kiri dulu. Allahu Akbar ini enggak pas, harusnya kanan dulu baru kita putar. Lah sama saja kan akhirnya kiri juga di bawah ya. Jadi tidak perlu kita berfilosofi dalam sholat kalau tidak ada dalilnya ya. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan salah berfilosofi. Jadi Allahu Akbar. Di mana letak tangan? Letak tangan tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan di mana letak tangan. Ya. Oleh karenanya bebas, kita boleh di antara dada dengan pusar, dan kita boleh di bawah pusar, boleh saja, ya, yang penting kita begini, boleh. Ini dibolehkan oleh para ulama. Boleh saja kita agak atas sedikit, ya. Adapun pendapat di atas dada, ya, ini ada hadis memang di hasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tapi ini saya lebih condong bahwa hadisnya dhaif, ya. Dalam buku bekal salat saya juga sebutkan tentang takhrijnya, tentang sanadnya. Saya lebih condong pendapat para ulama mengatakan hadis meletakkan tangan di dada hadisnya dhaif. Maka tidak perlu kita salat seperti ini, ya. Kita salat biasa aja. Ya, biasa aja. Mau di mana yang mudah. Bahkan sebagian ulama berpendapat meletakkan di atas dada seperti hukumnya makruh. Hukumnya makruh, ya. Wallahu alam bisawab, ini pendapat, ya. Yang penting kita tahu bahwa seluruh hadis tentang hal ini adalah dhaif, maka kita bebas saja yang mudah saja. Allahu Akbar begini, ya. Atau begini boleh, di atas pusar atau di bawah pusar juga boleh, atau naik sedikit juga enak, terserah. Tapi jangan kita begini, ya. Ini sebagai orang salatnya Allahu Akbar benar di dada. Hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Jadi kita biasa-biasa saja. Sebagian orang juga mereka di antara kesalahan mereka meyakini tadi berfilosofi dengan filosofi yang keliru, seperti mereka ada yang salat Allahu Akbar sebelah sini. Ya. Wallahu alam kenapa mereka di sini atau ada yang sebelah sini Allahu Akbar. Ya. Ada yang mengatakan dulu sahabat apa kayak persiapan untuk mengambil pedangnya kayak atau apa kayak, tapi intinya ada yang mengatakan kita harus sebelah sini karena menutup hati, jangan sampai hati kita di sebelah kiri nanti dimasukin setan, maka kita tutup hati kita. Ini filosofi entah dari mana datangnya. Yang tidak ada seperti ini. Salat Rasulullah salat dengan, kalau kita bilang apa, dengan bentuk yang simetris, ya. Kalau begini kan miring, ya. Seandainya Nabi salatnya begini pasti diriwayatkan oleh banyak sahabat bahwasanya Nabi ketika bersedekap tangannya agak kiri sedikit, ya. Jadi tidak, yang benar biasa saja begini boleh, ke sini boleh, sini juga boleh, semuanya diperbolehkan karena seluruh hadis yang menjelaskan tentang di mana diletakkan tangan ketika sedekap semuanya dhaif, ya, semuanya dhaif posisinya. Oleh karenanya bebas kita memposisikan di mana saja. Dhaif. Setelah kita bertakbir Allahu Akbar, ya. Kemana arah pandangan kita? Mana arah pandangan kita? Ya. Hadis yang menjelaskan tentang Nabi ketika sholat menyuruh atau Nabi menyuruh Anas untuk mengarahkan pandangannya ke sujud, hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif karena dalam riwayatnya ada perawi yang matruk, ya. Di mana Rasulullah bersabda, ya Anas, ij'al basaraka haitsu tasjud. Wahai Anas, jadikanlah pandanganmu di arah mana kau sujud. Suruh melihat ke arah sujud. Namun hadis ini dhaif. Namun hadis ini dhaif. Sehingga para ulama berselisih tentang hal ini. Ada yang berpendapat ketika kita dalam kondisi sholat, kita melihat ke arah sujud. Ini pendapat sebagian ulama, ya, bahkan diriwayatkan dari sebagian salaf. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika kita sholat ke arah depan, ke arah imam. Dan ini zahir atau yang nampak dari pendalilan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari sepertinya berpendapat bahwasanya ketika berdiri menghadap ke imam. Makanya Imam Bukhari membuat suatu bab dalam Sahih Bukhari, bab raf'il basari ilal imam fi salat. Bab tentang mengangkat pandangan ke arah imam ketika sholat. Dan kemudian beliau menyebutkan banyak dalil. Dan banyak dalil menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu mereka lihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti para sahabat melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga yaitu sebagian dalam hadis, ya, bittirabi lihyatihi, kami melihat dari goyangan jenggot Nabi. Berarti mereka lihat ke arah depan. Ya, demikian juga disebutkan yakni qamu qiyaman, ya. Idza shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fara'u min ruku' qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajad, ya. Mereka kalau sudah bangkit dari i'tidal, sudah i'tidal, mereka tidak turun sampai mereka lihat Nabi sujud, ya. Jadi mereka melihat ke ke depan. Dan banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwasanya para sahabat melihat Nabi di depan. Ya. Jadi dengan demikian ada dua pendapat, ada yang mengatakan lihat ke bawah, ada yang mengatakan lihat ke depan. Kita mengambil jalan tengah, bahwasanya dua-duanya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan melihat ke atas, ini dilarang dalam Rasulullah melarang. Ini tidak boleh orang salat Allahu Akbar melihat ke atas, tidak boleh. Kita beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tunduk atau lihat ke depan. Ya. Dan ini terdapat di banyak imam-imam Masjid Nabawi atau imam Masjid Haram, mereka ketika salat mereka lihat ke depan. Saya sering ditanya, Ustaz, kenapa imam tidak lihat ke bawah? Karena hadis yang menyuruh melihat ke tempat sujud, maka hadisnya dhaif. Tetapi meskipun hadisnya dhaif, sebagian ulama berpendapat dianjurkan untuk melihat ke bawah. Kenapa? Karena melihat ke bawah itu lebih khusyuk. Lebih khusyuk, kemudian pandangan kita lebih terjaga sehingga kita tidak melihat apa di samping kanan kiri kita, sehingga kita bisa fokus, ya. Kemudian dan ini menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita perlu untuk melihat ke depan, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Jadi untuk masalah pandangan kita boleh lihat ke depan, dan lebih baik kita lihat ke bawah agar kita lebih konsen, lebih khusyuk. Karena kalau lihat ke depan mungkin kita lihat orang lalu lalang, mungkin kita lihat gambar-gambar yang lain, mending kita lihat ke bawah. Tapi kalau udah ngelihat ke depan maka tidak dipermasalahkan karena hadis yang menyuruh melihat ke bawah hadisnya dhaif. Baik. Yang berikutnya, ya. Kemudian setelah itu tentunya kita baca doa istiftah, ya. Ya, kita baca doa istiftah, dan doa istiftah banyak doa-doanya, bisa dilihat dalam aplikasi Bekal Salat dan juga dalam buku Bekal Salat. Jadi antaranya yang sering kita hafalkan lah, Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya, Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wasaji wal barad. Ini yang sering kita baca, ya. Demikian juga Allahu akbar wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ardha hanifan muslima ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana wal muslimin, Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik, ya. Demikian juga di antara doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi لا يهدي لأحسن إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. Demikian juga yang paling mudah kita baca, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, ya. Ini doa istiftah yang paling singkat, subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bahkan sebagian ulama menganjurkan seorang imam ketika dia istiftah dengan yang pendek, ya, dengan yang pendek, tidak panjang-panjang. Dalam rangka apa? Dalam rangka meringankan makmum. Karena kalau ada istiftah yang panjang, ada yang istiftah yang panjang seperti Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta anta lakal mulku samawati wal ard wa man fihin. Rasulullah pernah baca istiftah ini ketika salat malam. Tetapi kalau jadi imam, kita tidak usah panjang-panjang, yang pendek-pendek saja, di antaranya subhanakallahumma bihamdika, ya, tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Doa, aturan dalam doa istiftah, sekian banyak doa istiftah saya tuliskan dalam buku Bekal Salat, ada 12 macam doa istiftah, maka kita pilih satu saja, dan ini hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak baca doa istiftah maka sah solat, tidak wajib, dia hukumnya sunnah. Dan tapi kalau kita ingin baca doa istiftah maka baca salah satu saja, jangan baca seluruhnya, baca salah satu saja, ya. Setelah kita istiftah, kemudian kita bertawud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Yang mudah kita biasanya bertawud dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Setelah itu kita baca Al-Fatihah, ya. Setelah baca Al-Fatihah baru kemudian kita baca surat setelah Al-Fatihah, ya. Baik. Ustaz, bagaimana jika seorang tidak mampu untuk baca surat Al-Fatihah, maka dia boleh membaca dengan zikir apa saja. Misalnya seorang baru masuk Islam, dia belum bisa baca Al-Fatihah, bagaimana? Ya sudah, kita suruh baca Subhanallah, boleh, La ilaha illallah, boleh, apa saja zikir, ya, sebagai pengganti Al-Fatihah. Kenapa? ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani luar kemampuan. Sambil dia belajar, kadang orang mungkin ada orang baru masuk Islam, saya enggak bisa salat, kenapa? Saya enggak bisa baca. Udah kamu bisa baca. Subhanallah bisa enggak? Ya udah itu aja, subhanallah. Saya cuma bisa bilang alhamdulillah, itu alhamdulillah, bisa bisa la ilaha illallah, itu aja la ilaha illallah, enggak ada masalah, ya. Karena dia belum bisa baca Al-Fatihah. Baik. Sering ditanyakan, Ustaz, kalau kita jadi makmum, kemudian imam sudah baca Al-Fatihah, apa yang kita lakukan? Ya, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita sholat jahriyah, kemudian imam baca Al-Fatihah dengan suara yang terdengar. Namun pendapat yang saya pilih, pendapat mazhab Hambali, bahwasanya jika imam sudah baca Al-Fatihah dengan suara yang keras, kita tidak perlu baca. Ya, kita tidak perlu baca. Ya, kita cukup hanya mendengarkan saja. Ya, karena ketika imam sudah membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk mendengarkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza quri'a al-Quranu fastami'ulah. Jika dibaca Al-Quran maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan simaklah, la'allakum turhamun, semoga kalian dapat rahmat. Secara logika juga, imam suruh baca, buat siapa yang dengar? Ya buat kita dengar. Nah kalau imam baca, kita juga baca di belakang, terus yang mendengar siapa? Dijadikan imam untuk mewakili kita, dan dia baca dan kita dengar. Oleh karena kalau imam sudah baca Al-Fatihah, kita enggak perlu ikut dari belakang. Kita cukup mendengarkan, ya. Kalau kita sebagai imam, sebagai makmum. Baik, kemudian setelah kita selesai, maka kita ruku, ya. Kita ruku. Adapun ruku, maka disunahkan kita bertakbir pula, ya. Jadi setelah kita selesai membaca, kemudian kita ruku. Ya, ruku kita biasa. Allahu Akbar. Maka kita ruku. Ya, perhatikan di sini. Ketika ruku, ya, perhatikan yang pertama yang saya perhatikan, ini tangan dibuka, ya. Dibuka, ya. Kemudian ini agak dibuka sedikit. Jangan lurus begini. Tapi dibuka ke kanan, ke kiri dikit, ya. Sebagaimana sunahnya begini. Ya, ingat ini dijaga yang wajar biasa, begini, ya. Jadi ini dibuka, kemudian ini agak kanan, ini agak ke kiri. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz? Pandangan biasa aja, seperti biasa. Kita lihat di sini, tidak perlu kita lihat ke depan sana, karena kalau kita lihat ke arah sujud, maka kepala kita tidak lurus. Kita akan kepalanya diangkat sedikit dan akhirnya tidak lurus di sini. Oleh karena cukup kita seperti lihat biasa di sini, ya seperti itu. Karena Nabi SAW ketika ruku, maka punggungnya, Nabi ketika ruku, punggungnya dia datar, ya. Sebentar.

Jadi ketika ruku, kalau kita seperti ini ya, ya, maka ini kepala misalnya ya, saya bikin kotak aja, maka perhatikan di sini, ini lurus ya. Jadi kita berusaha antara ini kepala, ini punggung, maka ini lurus, lurus, lurus, lihat. Ini juga lurus. Ya. Jangan kita angkat kepala kita karena gara-gara kita. Jadi pandangan mata tetap aja ke bawah biasa. Ini pandangan mata. Nah, kalau kita ngelihatnya ke arah sujud, nanti akhirnya kepala kita agak naik sedikit. Agak naik sedikit akhirnya, ya. Sehingga akhirnya pandangan mata kita ke arah sujud, ya. Ya. Kalau kita pandangan mata kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita agak naik. Dan ini salah ya. Akhirnya kepala agak naik. Agak naik. Sehingga akhirnya salah. Demikian juga tangan, tangan kita tangan, maka tangan agak dibuka sedikit tangan. Tangan agak dibuka sedikit. Ya. Ini tangan ketiga, kalau tangan dibuka sedikit. Karena kalau tangan tidak dibuka, nanti akhirnya punggungnya jadi naik, tidak datar ya. Saya ulangi, jadi lihat ya. Ini tangannya begini ya, tangannya begini. Terus tangan ini ketika kita buka sedikit ya, buka sedikit, pandangan kita cukup kuat, tidak usah kita ke arah. Kalau kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita naik. Kalau kita kepala kita naik, berarti tidak datar. Terus kalau kita terlalu ke bawah begini, akhirnya kita bungkuk. Ini juga salah. Ya terlalu. Jadi agak rata aja, biar ini jadi rata dan antara punggung dengan kepala juga rata. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Jadi saya ingat kembali hadis-hadisnya dari Rasulullah SAW. Ketika dia sujud, ya, dalam hadis Abu Humaid, amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi. Nabi memantapkan telapak tangannya di kedua lututnya dan beliau membuka jari-jarinya tadi ketika memegang lutut. Jadi jangan pegang lutut begini, ya. Jangan juga pegang lutut samping begini, ya. Ya, saya ulangi, ini salah seperti seorang sebagian salat. Bukan, ini salah, bukan berarti tidak sah ya. Saya perhatikan, bukan berarti tidak sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kalau ada yang sholat begini, ini bukan berarti salah, bukan berarti tidak sah sholatnya. Dia salah, tidak sesuai sunnah. Ya, namun sholatnya tetap sah. Atau orang begini misalnya, atau begini, ya. Ada yang begini, ya. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah yang benar begini, ya. Yang benar. Baik. Ketika kita ruku ya, maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Jadi kita harus tumaknina tersebut yaitu harus rata. Kemudian kita baca Subhana Rabbiyal Azim atau dalam riwayat yang lain Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi ya. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi ya. Kita boleh ucapkan 3 kali Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Minimal sekali. Minimal kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim untuk mendapatkan tumakninah. Ya, tenang sampai lurus benar Subhana Rabbiyal Azim baru kita sami Allahu liman hamidah. Ya. Atau kita 3 kali Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ustaz boleh lebih dari itu boleh, enggak ada masalah. Dan mungkin kita pengin lama-lama ruku, menikmati ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kelezatan ruku, maka silakan kita baca banyak, enggak ada masalah, terutama kalau kita salat sendirian. Tapi kalau kita jadi imam, perhatikan kondisi makmum di belakang. Kemudian juga misalnya kita doa ruku subuhun quddus rabbul malaikati waruh dan banyak ya. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ya. Subuhun quddus rabbul malaikati waruh ini di antara doa bisa di ruku dan juga bisa di sujud. Subhan Qudus Rabbul Malaikat. Demikian juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini juga bisa di ruku, juga bisa di sujud dan masih banyak doa-doa yang lain. Setelah itu kita bangun dari ruku menuju iktidal.
maka kita ngangkat tangan kembali, ngangkat tangan kembali, ya. Setelah kita ruku, kemudian kita angkat tangan, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Maka kita kembalikan tangan seperti biasa. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Apakah kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita sedekap kembali, ataukah kita irsal? Irsal maksudnya melepaskan kedua tangan. Maka ada dua pendapat dengan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya setelah kita bangkit, sami Allahu liman hamidah, maka tangan kita di irsal, dilepaskan, ya. Namun ini masalah khilafiyah, sebagian ulama berpendapat dengan di sedekap. Imam Ahmad rahimahullah taala mandang dua-duanya boleh. Boleh begini, boleh begini. Ya, silakan saja. Ya, bisa lebih condong dengan melepaskan kedua tangan. Kalau kita sholat jadi imam, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Atau kita sholat munfarid, sholat sendirian, kita bilang sami Allahu liman hamidah tatkala i'tidal. Tapi kalau kita jadi makmum, apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca? Juga sami Allahu liman hamidah. Ataukah cukup kita tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita mengangkat terus kita bilang Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh mil'u ma syi'ta dan seterusnya. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, kita tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan tentang tata cara salat, Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka takbirlah. Kemudian Nabi berkata, "Fa idza qala sami Allahu liman hamidah," kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, "faqulu rabbana lakal hamdu," maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Nabi tidak berkata ucapkanlah juga sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tapi Nabi langsung pindah kepada rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini semua datang dalam riwayat, ya. Jadi ketika imam kita jadi makmum, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita cuma angkat tangan sambil berkata rabbana lakal hamdu, ya. Kemudian juga ketika kita mengangkat tangan, sebagian orang begini, rabbana lakal hamdu, salah, ya. Itu biasa aja, jadi angkat tangannya biasa. Rabbana lakal hamdu, rabbana lakal hamdu. Ya, jangan kita kemudian rabbana lakal hamd, ya. Salah. Kita sedang memuji Allah, ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, ya. Sami Allahu liman hamidah itu artinya apa? Allah mendengar orang yang sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar Allah yang orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah itu artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Maka kita memuji. Kita bilang rabbana lakal hamdu. Tidak bukan tempat untuk berdoa. Ya, kecuali kalau memang kita kunut, ya. Ketika kita sedang i'tidal, kita sedang mengatakan Rabbana lakal hamdu, sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sedang memuji Allah, bukan dalam kondisi sedang berdoa, ya. Maka jangan kita Rabbana lakal hamdu. Ini salah, ini banyak orang seperti itu. Di Masjid Nabawi juga saya lihat banyak orang seperti itu. Rabbana lakal hamdu. Kita bukan posisi kunut. Nah, kalau kita kunut lagi berdoa, baru kita setelah memuji Allah, baru kita berdoa kepada Allah dengan angkat tangan, ya. Adapun kita i'tidal, maka biasa. Rabbana lakal hamdu. Baik. Jadi saya ulangi, yang sholat sendiri atau jadi imam, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun jadi makmum, maka cukup mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu, ya. Rabbana lakal hamdu. Setelah kita i'tidal, maka kemudian kita sujud. Kemudian kita

La tatakhul yahuda wan nasara awliya. Jangan kau menjadikan pemimpin orang. Hey, kita lanjut. Jam berapa ini? Masya Allah. Kayaknya gak ada tanya jawab ini. Dan gak perlu, karena antum sendiri anak tanya tentang sejarah tadi gak jawab-jawab. Apanya yang ditanya? Nah itu gak perlu ditanya, makanya kita terusin sampai selesai. Hadirin sekalian, Tartar akhirnya pada abad 1 sebelum Masehi hijrah ke Indonesia. Ada yang mengatakan 600, tepatnya di Jawa. Makanya orang Jawa itu turunan, katanya Tom Raffles di dalam kitabnya The Histories of Java mengatakan turunan asli nenek moyang orang Jawa susah diatur karena memang enggak jauh-jauh dari Ya'juj Ma'juj nih. Nah, itu. Ini aduh kalau dibiarin di muka bumi. Nah, hadirin sekalian, kemudian pada 68 Aji Saka raja menjajah Indonesia, ini Jawa. Ketika itu Sumatera, Jawa, Bali masih nyambung otomatis. Makanya disebut Jawa dari kalimat Dowo.

Ini sejarawan Jawa, kalau musuh tokoh atau siapapun tidak menemukan alurnya, langsung dimasukkan ke alam jin. Alias mitos bahwa Diwoto Cengkar adalah raja jin Jawa. Udah selesai udah. Udah. Enggak usah bertanya, enggak usah nanya sumber, wong jin gitu. Ya. Nah, disinyalir oleh ahli sejarah Medang Kawulan ini berpindah-pindah menetap di daerah Mataram, dan Mataram tidak lain adalah Klaten. Dan Mataram Lombok ini buatan Raja Mataram Islam. Ketika itu Sultan Agung memberi nama Mataram. Sebetulnya sudah diislamkan oleh anaknya Sunan Giri, Sunan Prapen. Kemudian tidak berlanjut karena mendapatkan serangan sangat dahsyat dari Raja Gelgel, yaitu Dewa Agung. Sehingga dia terpelanting kembali ke Jawa, makanya dakwah di Lombok tidak tuntas. Namun pada periode berikutnya, karena Sultan Agung berambisi untuk menguasai timur, maka Lomboklah kena, namun Bali tidak kena. Banyuwangi juga tidak kena total. Bahkan ketika penyerangan pada zaman Amangkurat I, yaitu karena dianggap Amangkurat ini nanti menjadi pengganjal kekuasaan dia. Dan Amangkurat ini akidahnya adalah Syiah Manunggaling Kawula Gusti. Dia mengatakan kalau Tuhan itu satu, raja juga harus satu. Rakyat harus takutnya seperti takut kepada Allah. Makanya siapapun yang menentang dia dibunuh habis 34. Istrinya seambrek. Karena 34 ini disinyalir bersekongkol membunuh istri tercantiknya dan tersayangnya. Dan dia juga memiliki sejarah kelam. Inilah yang saya katakan sejarah kelam Syiah. Pernah membantai 6.000 ahli sunnah wal jamaah ulama bersama keluarganya. Yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah Giri Kedaton. Oke, itu nanti. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Setelah pada puncak era raja yang terkenal Wangsa Sailendra. Mendirikan Borobudur dan Prambanan. Kenapa? Wangsa Sailendra, padahal Borobudur itu kan Hindu, Borobudur itu Buddha, Prambanan itu Hindu. Karena Wangsa Sailendra ini pernah berpindah agama. Dan di Indonesia akhirnya Hindu-Buddha itu jadi satu, Pak. Bahkan disebutkan oleh Solihin Salam, tidak ada kenapa? Ini akibat liberalisasi. Yang pertama kali mencetuskan agama satu menjadi dua menjadi satu adalah Kertanegara, bahkan tiga. Nanti kita sampai Singosari, Mataram dulu. Kemudian Mataram Hindu ini jatuh pada tahun 1132 kurang lebih. Diserang oleh Raja Sriwijaya. Kemudian Sriwijaya akhirnya lebih fokus kepada barat dan kekuatan maritimnya hebat. Akhirnya kerajaan Hindu Buddha ini pindah ke daerah Surabaya yang nanti lahirlah Kahuripan. Kahuripan mencapai pada puncak kejayaan pada zaman Airlangga. Nah, Airlangga inilah pertama kali. Hindu juga ada istilah bid'ah. Karena apa? Karena selama ini orang Hindu itu hanya menyembah Siwa. Baru setelah dia, Wisnu jadikan Tuhan utamanya. Dengan gambar manusia tapi punya sayap. Dan Airlangga ini adalah anak turunan dari Raja Udayana Bali yang kawin dengan Putri Jelata dari Surabaya yang tidak lain adalah Mahendra Data. Kemudian lahirlah ini Airlangga, sehingga dia itu sebetulnya turunan gado-gado. Makanya dia membuat Tuhan lain daripada yang lain. Lalu lahirlah, karena perpecahan terjadi di kalangan keluarga, maka dia memecah negara menjadi dua, Panjalu sama Cenggala. Dan akhirnya Panjalu juga pecah menjadi Singosari. Dan puncak kejayaan zaman Singosari adalah Kertanegara. Dan sampai kepada tingkatan, coba bayangkan Pak, utusan Kublai Khan digunting telinganya. Padahal Kublai Khan itu anak

Era berikutnya kurang lebih tentara Cina dikirim ke Indonesia 20.000 untuk membalas akibat telinga diiris oleh Kertanegara. Namun sayangnya ketika saat serangan itu terjadi, Kertanegara sudah tidak ada, tapi sudah berpindah kerajaannya ke Kediri oleh Jayakatwang. Karena Jayakatwang ini dulu sebetulnya penasehat. Penasehatnya Kertanegara, namun berkhianat. Dan hadirin sekalian, khianatan karena pada zaman Kertanegara ini dulu ada konflik. Di mana konflik tersebut konflik agama. Sampai Kertanegara menyatukan tiga agama menjadi satu. Yaitu Hindu, Buddha, Animisme. Sehingga menamakan namanya Siwa Puja. Siwa mewakili Hindu, Bo Buddha, Jaja. Tapi akhirnya diserang oleh Jayakatwang, khianat semua. Tidak dibela orang Hindu, tidak dibela orang Buddha, tidak dibela orang Jawa. Karena semuanya jengkel. Ini orang ngoplos agama. Enggak. Jadi orang Hindu juga enggak terima agama dioplos-oplos. Orang Buddha juga tidak terima agama dioplos-oplos. Orang Jawa juga enggak terima. Walhasil akhirnya berpindahlah kekuasaan ke Kediri. Nah pada saat datangnya pasukan ini dimanfaatkan oleh menantunya yang tidak lain adalah Raden Wijaya yang nanti menjadi pendiri kerajaan Majapahit. Kenapa? Karena faan ini untuk hatinya mertuanya yang dibunuh, dikhianatin. Diseranglah habis, akhirnya Jayakatwang terbunuh. Hebat juga ya Raden Wijaya. Sisa-sisa pasukan Cina dibantai habis oleh dia. Akhirnya sisa-sisa beberapa ratus tinggal di pinggiran. Makanya sebagian ahli sejarah mengatakan di antara perempuan mereka dinikah oleh Kertawijaya yang nanti menjadi ibundanya siapa? Raden Patah. Nah ini nanti kalau sudah sampai Raden Patah mungkin asar nyampe sana. Ya. Nah hadirin sekalian, berdirilah setelah diserang habis Jayakatwang mati, berdirilah kerajaan Majapahit. Kurang lebih tahun 1293. Didirikan oleh Raden Wijaya. Puncak kejayaan pada zaman Hayam Wuruk. Dan maaf ketika zaman itu memang orang-orang Jawa itu senang menamakan nama dengan nama Jawa jadi Arab. Hayam itu apa? Ayam. Wuruk itu apa? Terpelajar. Hayam terpelajar. Berarti orangnya lebih hebat. Gajah Mada. Puncak kejayaannya kekuasaan sampai Singapura, Malaysia. Bahkan Fatani. Namun hadirin sekalian, setelah matinya Gajah Mada tahun 1364, kemudian disusul oleh mati Raja Hayam Wuruk tahun 1389, maka terpuruk, apalagi kekuasaan Majapahit terbelah menjadi dua karena konflik keluarga. Diserah kepada Wikramawardhana. Dan ibu kotanya di mana? Di mana, Pak? Jadi ibu kota Majapahit itu Majalengka, bukan Mojokerto. Mojokerto itu baru kemarin, ya. Kemudian nama ini hilang, kemudian kan malah dibawa ke Jawa Barat, Adengka. Itu. Nah, dan sekalian perang Paregreg muncul. Nah, ini perang Paregreg, yaitu perang yang habis-habisan, yang satunya kalah, besoknya menang, yang besoknya menang, kalah terus-menerus. Berjalan kurang lebih hampir 2 tahun, hancur Majapahit. Terjadi pada tahun 1404 sampai 1406 Masehi. Nah, mulailah abad-abad ini berdatangan deras. Kenapa, Pak? Karena Wikramawardhana setelah itu memiliki anak namanya nanti menjadi Raja Brawijaya V, yaitu Kertawijaya. Ya. Kertawijaya ini menjadi bapaknya Raden Patah yang menikah dengan seorang wanita muslimah dari Champa yang namanya Darawati. Kemudian menikah dengan putri Cina yang nanti melahirkan Raden Patah. Nah dari sinilah kenapa kaum muslimin banyak berdatangan ke Jawa. Karena Kertawijaya ini sangat toleran dan memberikan angin segar buat dakwah di Jawa. Kenapa difaktori dua? Istrinya dua muslimah. Ya sayang juga muslimah menikah dengan orang kafir. Bahkan Sunan Ampel yang akhirnya datang.

ingin mendakwainya. Dan anak-anaknya Kertawijaya pun sudah banyak yang masuk Islam, ya. Di antaranya Lembu Suro, Bupati Madura Muslim, dan Patah sendiri juga Muslim. Ini. Nah, hadirin sekalian, di antara mereka yang datang adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, kita masuk Syekh Maulana Malik Ibrahim. Antum bisa melihat di bukunya halaman 126. Ya, 126. Hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ada sebagian ahli sejarah mengatakan dia diutus oleh pemerintah Turki, yaitu Muhammad I. Pertama dia ditugaskan di Gujarat. Di sana beliau berhasil menangani pertanian dan irigasi. Plus sekaligus beliau juga ahli pengobatan, tabib. Kemudian berpindah ke Patani. Makanya di dalam kitabnya Jaringan Ulama, Azumardi Azra mengatakan salah satu turunan anak cucunya Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah siapa? Siapa, Mas? Dawud Al-Fatani. Ya, ini ulama abad 17-18 yang tinggal di Mekah dan masyhur. Ya, masyhur sekali Dawud Al-Fatani ini. Ya. Dan menjadi ulama besar di Mekah. Nah, ini anak cucunya. Dan bukti yang kedua, di daerah Patani itu juga namanya. Makanya ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa juga memberikan desa namanya Gresik. Kenapa dinamakan Gresik? Karena Gresik itu dulunya namanya Tandas. Tandas itu toilet, didengar enggak enak, maka dirubah oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim enggak resik. Ya padha wae, enggak resik. Apa artinya enggak resik? Enggak bersih. Cuma dalam perjalanan orang ngomong enggak resik alias gresik. Ya ini masih cok gali cok ya. Digali-gali cocok. Ya, itu seperti itu. Jadi jangan antum percaya banget-banget. Nah, enaknya enggak benar ya saya jelaskan. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini datang pada saat itu Jawa masih minoritas muslim. Pak, yang kita kagum, bahkan akhirnya saya dengan ikhlas tulus mengatakan kita-kita ini belum ada apa-apanya dengan beliau-beliau. Pak, coba mereka dakwah tidak ujuk-ujuk tablet. Beliau dulu datang ke sawah-sawah menjelaskan tentang cocok tanam bagaimana itu baiknya sambil memberikan solusi pengairan, irigasi yang tidak kalah hebatnya, Pak. Dulu orang Jawa itu kalau paceklik sulit hujan mengadakan persembahan dengan membakar gadis untuk dipersembahkan kepada dewa hujan. Setelah datangnya Syekh Maulana Malik Ibrahim dikasih solusi istisqa. Wah, Masya Allah. Ternyata betul, Pak. Habis sholat istisqa hujan. Wah, orang Jawa geleng-geleng kepala. Mbah Wali ini sakti mondroguno ini. Coba dengan doa, sekali doa langsung langit menurunkan hujan. Kalau enggak orang hebat, sakti, mondroguno enggak ada. Wah, kalau begini masuk agamanya Mbah Wali aja daripada agama Hindu. Tiap tahun kita harus bakar gadis. Masya Allah. Bahkan Pak, maaf, antum pernah enggak ada acara Rebu Wekasan? Ya, diyakini oleh sebagian orang Islam pada malam hari itu turun 35 balak ribu balak musibah. Sebetulnya Rebu Wekasan itu tradisi Hindu di mana setiap hari itu turun bagebluk penyakit yang menghancurkan desa, masyarakat. Bahkan pernah pada tahun 1978 ada 4 lurah bareng-bareng jebur kawah Gunung Bromo sebagai persembahan kepada dewa, karena 4 desa ini tertimpa bagebluk wabah, rakyatnya itu mati banyak sekali untuk mencari ridhonya dewa masuk ke Gunung Kemukus. Ini Gunung apa? Bromo. Ini cuma setelah Islam, ya inilah komprominya orang Jawa yang Buddha itu diislamkan. Bahkan Wali Songo ini, maaf, seperti yang dikatakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara, cerita Wali Songo itu hanya diceritakan apa atas nama Islam, tapi isi ajaran dan juga muat

0: Hanya tetap Hindu Buddha. Ini juga begitu, diislamisasikan. Ada acara Rebo Wekasan sholat pada waktu malam itu. Nah, yang jelas ini bukan Islam. Oh, namanya aja nama asli Jawa kok. Rebo Wekasan. Mana Arabnya? Ya itu. Nah, kembali lagi. Yang hebat lagi, Pak. Setelah orang-orang Jawa masuk Islam, otomatis jin-jin ini ngamuk. Nah, pada saat itu banyak orang kesurupan. Diruqyah sama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wah, makin sakti. Waduh. Orang dipegang tok sama Mbah Wali itu. Langsung sembuh. Jinnya minggat. Wah, makin kagum. Dikudukung lagi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ahli herbalis, Pak, ternyata. Nanti dari sela-sela wejangan beliau asli, Masya Allah. Ini ditemukan di Italia. 25 wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menunjukkan ciri beragama beliau. Nanti kita deteksi apakah mereka itu sufi, apa ahli sunnah, apakah mereka itu syiah. Karena ada sebagian orang yang mengklaim bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim itu syiah. Ikhwan, yang lebih hebat lagi beliau buka warung digratisin. Dakwah, makanya dakwah itu pengorbanan. Gak bisa sekarang ini dakwah itu nyantai-nyantai, mempersulit kita ketemu dengan masyarakat. Sehingga, Pak, Masya Allah, hebatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim diterima orang Jawa. Dan hasilnya faktual, sejarah yang bicara. Di nisan beliau saya foto dan saya terjemahkan dengan compare juga dengan kalimat tulisan-tulisan ahli sejarah yang lainnya. Bunyinya apa, Pak? Lihat. Inilah makam al-maghfur, al-marhum, yang berharap rahmat Allah. Dijelaskan ya, bukan memvonis. Yang berharap rahmat Allah. Kebanggaan para pangeran. Oh, Pak. Ada enggak da'i-da'i kita yang dibanggakan para pangeran? Berarti di sini butuh pendekatan lebih tajam. Sehingga kebanggaan para pangeran, para sultan dan para menteri. Subhanallah. Padahal datang minoritas, Pak. Kehebatan beliau. Berarti beliau itu karismatik. Beliau wibawa. Dan tidak sembarangan. Sehingga hadirin sekalian, dibanggakan para pangeran, para sultan, para menteri, dan penolong fakir miskin. Subhanallah. Ke bawah, dekat, ke atas, akrab. Itu seorang dai. Harus, tanpa kita harus mengorbankan prinsip, kita lihat nanti prinsip beliau. Malik Ibrahim, lupa. Coba. Jadi ke penolong para fakir miskin yang berbahagia dan syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama. Allahu Akbar. Beliau menjadi simbol agama dan negara. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal, karena kalau ngaji bukunya itu diletakkan di atas bantal. Ya. Ya, walaupun berupa lontar ya, kadang-kadang berupa kulit sapi, kulit kambing ditulis ya. Dan beliau nampaknya juga punya pesantren. Nanti dari sela-sela wejangannya itu beliau mendirikan pesantren, karena di daerah Patani juga mendirikan pesantren. Oke, kita lanjut. Allah meliputi dengan rahmatnya dan keridoannya dan dimasukkan ke dalam surganya. Telah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Dan tepatnya pada tahun masehinya berapa? 1419 Masehi. Oh. Nah, sekarang kita masuk wejangannya. Bagaimana akidah beliau? Dan agama beliau dan kedalaman ilmu beliau. Masya Allah. Antum lihat halaman 137. Menyesali sedalam-dalamnya. Ana gak usah baca bahasa Sangsekertanya ya. Gak penting buat antum. Menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertaubat. Kenapa Syekh Maulana Malik Ibrahim menekankan taubat? Karena orang-orang Jawa baru masuk Islam. Dikasih jalan keluar taubat. Biar mereka gak bingung. Mbah Wali, saya dulu itu begini, nyembah berhala, nyembah ini, bingung. Dikasih solusi, taubat caranya yang benar. menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertaubat karena ia tidak bermanfaat dan tidak baik, dan berniat mengembalikan harta orang yang telah diambil secara tidak sah. Jika tidak mungkin mengembalikannya, maka dengan meminta kerelaannya, karena yang disakiti hatinya itu akan bersikap baik jika diminta kerelaannya. Masya Allah, persis gak kurang gak lebih syarat tobat yang dibikin oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Hak kaitannya dengan Allah, nyesal, tidak mengulangi, melepas. Hak kaitannya dengan manusia, kembalikan atau minta maaf. Masya Allah. Yang kedua, berjuang keras sejauh dapat dilakukan setelah mengetahui. Inilah seorang ulama Rabbani. Mengilmui, mengamalkan, mengajarkan. Subhanallah. Kalau antum mengikuti pembahasan saya tadi malam, ulama Rabbani adalah mempelajari ilmu, mengamalkan, dan mengajarkan. Dan ini nampak ada pada diri Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, tidak akan berkata apapun kecuali sangat perlu, serta tidak henti-hentinya menyebut nama Allah. Karena memang ciri khas muslim, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Yang bagus dihabiskan diam dan berzikir kepada Allah. Sunnah enggak itu, Mas? Yang keempat, mau menyadari bahwa dirinya berhutang budi kepada Allah. La tamunnuna alayya islamakum balillahu yamunnun alaikum an hadakum lil iman. Allah yang memberikan budi jasa kebaikan, kita berhutang budi kepada Allah baik saat duduk, makan, tidur, juga dalam berbagai macam aktivitas lainnya, senantiasa tidak melupakan Allah. Ulama Rabbani enggak, Pak? Subhanallah. Tetap teguh berpegang pada peraturan meskipun dirayu pihak orang lain. Allahu Akbar. Syekh Maulana Malik Ibrahim mengajari kita supaya istiqomah, supaya tegar di atas sunnah. Walaupun dirayu, dibayar, maju tak gentar akhirnya membela yang bayar. Tidak, prinsip harus kita pegang. Walaupun seperti memegang bara api. Ternyata Syekh Maulana Malik Ibrahim paham tentang hadis al-qabidu ala dinih kal-qabid ala jamroh. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Lanjut. Rajin berguru, karena baginda Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka setan akan bertindak sebagai guru. Ini hadisnya palsu, sudah saya luruskan, sudah saya tahqiq. Jika tidak ada guru, cari sanak saudara yang bisa menunjukkan kebaikan. Tapi betul, maksudnya Syekh Maulana Malik Ibrahim betul. Kita Islam, beragama Islam, gak boleh gak punya guru. Belajar gak boleh gak punya guru, harus. Bahkan Imam Syafi'i memberikan syarat mencari ilmu ada 6, di antara apa? Wa irsyadu ustadzin, adanya petunjuk guru. Kalau enggak memang gurunya setan. Selanjutnya, hendaknya tidak berbeda antara mulut dengan hati, harus sejalan. Jangan terlalu berangan-angan tentang dunia. Syekh Maulana Malik Ibrahim menekankan kita untuk menghilangkan sifat kemunafikan. Di antaranya yang paling menonjol antara mulut dengan hati tidak sejalan dan adanya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Selanjutnya, Masya Allah, hendaknya menepati janji, terpercaya dalam tingkah laku dan selalu bertindak dalam kebaikan. Allahu Akbar, ulama Rabbani. Selanjutnya, hendaknya membatasi nafsu makan, pandangan mata, dan dalam ucapan. Karena jika sudah mengetahui keburukan dari nafsu, tidak akan ada yang bisa mengendalikan kesenangan dan kehendaknya. Orang-orang yang sering membual tidak akan mempunyai kekuatan hati untuk bisa mengajukan penyesalan hati kepada Allah. Karena kebohongannya dalam berucap telah melebihi durhakanya dalam perbuatan dosa oleh semua anggota tubuhnya. Betul, Pak. Orang itu kalau sudah anggota tubuhnya kebanyakan maksiat, sulit untuk menjadi orang baik. Masya Allah, yang hebat, Pak, ini loh yang kita itu harus malu. Apalagi antum jelek-jelekin Wali Songo. dengan kuburan yang dikultuskan, gak mengharuskan antum mencela mereka. Begitu juga dengan dituhankan Nabi Isa, kita tidak boleh mencela Nabi Isa. Ya enggak? Ya enggak? Ah, dengerin nih. Melaksanakan hukum dan amaliyah agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut qadariyah kecuali terpaksa. Subhanallah. Ternyata beliau sudah punya pemahaman tentang akar bid'ah yang mendalam, Pak. Jadi bukan hanya antum saja yang tahu akar bid'ah, syiah, qadariyah, khawarij ini. Apalagi nanti kita sampai kepada Hitbun Pambunang, tulisan yang ditulis oleh Sunan Bonang mentahdir 12 firqah yang menjadi akar bid'ah. Oh, itu. Antum baca nanti, barangkali waktu enggak sampai. Di akhir kitab itu beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, kita ini sesama saudara. Hendaknya kita saling tolong-menolong di dalam mencegah dolalah dan bid'ah. Loh, Pak. Apa Sunan Bonang terus Wahabi? Siapapun yang anti sun anti bid'ah dikatakan Wahabi, habis nanti Wali Songo ini, Pak. Lanjut. Tidak berbicara dengan wanita yang menimbulkan nafsu birahi. Masya Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, iyyakum wadkhula 'alan nisa, waspadalah kalian masuk keluar-keluar masuk ke perempuan. Selanjutnya nomor 13, memelihara pandangan, tidak terlihat kecuali yang di depan mata. Jangan sok ingin tahu isi rumah kaum mukmin, karena hal itu dianggap munafik oleh Rasulullah, yaitu orang yang suka melihat isi rumah orang. Kenapa, Pak? Karena orang itu kalau suka melihat isi rumah orang, terus cerita ke sono sini rahasianya, sementara Rasulullah mengatakan apa? Ciri-ciri munafik itu al-adhu, menukil, memindah ucapan untuk merusak manusia. Oke, lanjut. Selalu menjaga wudhu, Masya Allah. Pas dengan hadis Rasulullah yang mengatakan, la yuhafidhu alal wudhu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali mu'min. Tidak duduk bersama kaum munafik, penghasut, pemfitnah, orang yang selalu menyelewengkan serta melecehkan agama kecuali dalam keadaan terpaksa. Allahu Akbar. Syekh Maulana Malik Ibrahim membuat dasar kita bergaul sama orang-orang apa? Perusak, ahli bid'ah, ahlul fasad, bagaimana? Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim memberikan dasar bagaimana kita itu memilih teman dan memilih orang yang menjadi teman kita seagama. Selanjutnya, Masya Allah. Yang 16, tidak hanya membicarakan soal dunia, tidak bertengkar dengan sesama Islam. Oh, ini masalah ukhuwah, masalah hati harus dijaga. Yang 17, tidak memastikan keberhasilan. Nih, Pak, Masya Allah. Dia ahli sunnah tulen. Tidak memastikan keberhasilan semua pekerjaan. Sebab memastikan hal tersebut adalah munafik. Orang Islam jika menyatakan suatu kesanggupan harus diberangi dengan mengatakan insya Allah. Subhanallah, Pak. Alim loh ini orang. Jadi antum kalau gak tahu sejarah jangan ngomong. Akhirnya melecehkan tanpa dasar ilmu. Antum nanti meminta maaf kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Secara umum Wali Songo repot loh. Nyari di surga kan. Bah, maafin ya Mbah ya. Ana dulu ngomong begini-begini. Ana dulu mengatakan begini-begini. Makanya hati-hati. Jangan menipu orang. Jangan berbohong kepada orang lain. Beritahu dirimu sendiri dengan apa adanya. Dan jangan mengadu domba. Allahu Akbar. Prinsip akhlak bersosial. Yang tidak kita temukan konsep ini dimanapun, Pak. Konsep sosial. 19. Hendaknya membimbing orang lain kepada kebajikan. Dan hendaknya mencegah orang lain kepada berbuat buruk. Amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, jangan mengikuti kehendak setan. Jangan mempercayai setiap pengaduan. Hendaknya berbicara memeriksa yang benar dan yang salah. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Prinsip tabayyun yang itu diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sangat api. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Waspadalah dengan dugaan karena dugaan itu sedusta-dustanya pembicaraan. Hilangkan sifat pemarah. tetaplah bersabar dan tidak emosi jika ada yang menyebabkan kesalnya hati. Masya Allah, bagaimana membimbing supaya kita itu benar. Jangan takabur, sombong, berbangga diri, meremehkan orang lain, membanggakan diri karena kekuasaan sebab berharta. Jangan berkata, siapa bisa menyamai aku? Jangan berkata, tidak ada yang aku takutin. Tanda orang yang sombong ialah suka kepada diri dan berkataan sendiri dan tidak memperhatikan pendapat orang lain. Pas, Pak, dengan definisi sombongnya hadis Rasulullah apa? Batarul haq wa ghamdun nas. Meremehkan orang, menolak kebenaran. Persis. Berarti pemahaman beliau terhadap sunnah Rasulullah, Masya Allah. Bahkan, Pak, di antara daftar pustaka, pernyataan ini, Pak, diambil dari mana? Syarhus sunnah karya Imam Al-Baghawi. Masya Allah. Berarti Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bacaannya sudah syarhus sunnah. Sayang enggak ada Fathul Majid. Coba kalau dulu Syekh Muhammad lebih lahir duluan, karena beliau terakhir, dibaca sama beliau syarhus sunnah. Bahkan fikihnya pakai Raudhatul Ulama. Dulu ternyata namanya itu Raudhatul Ulama, bukan Raudhatul Talibin. Karya Imam An-Nawawi. Masya Allah. Tuh, lanjut. Dilanjutkan gak? Hah? Masih siap dengar? Gak tidur? Awas kalau tidur, ku sumpahin loh. Ya. Anak ngotot, antum tidur, ya keterlaluan, Mas. Ya. Oke. Jangan mendengki, yaitu tidak suka apabila orang... Ada orang lain mendapat anugerah dan nikmat dari Allah. Masya Allah. Definisi hasud persis yang dibuat oleh para ulama sekarang. Baik berupa harta, ilmu, atau kemampuan. Itu hasud. Menginginkan nikmat tersebut hilang. Dan jangan itu. Selanjutnya. Berupayalah sekuat tenaga untuk mencapai perkara-perkara berikut ini. Kendaraan yang memuat banyak penumpang, rumah yang luas, kain panjang yang kuat, tebal, dan lampu terang. Rumah luas maksudnya banyak berbicara kebaikan. Kain yang panjang dan tebal maksudnya kuat memegang kehormatan. Lampu yang terang benderang berarti pengetahuan dan kebijakan yang benar. Masya Allah. Yang lebih hebat nih, Pak, terakhir. Menunjukkan beliau itu punya pondok. Demikianlah hendaknya dalam persahabatan bersikap adil ini juga harus diperlakukan kepada anak cucu dalam menyantuni dan menjaganya. Dalam hal makanan dan tempat tinggal sama keadaannya. Jika mempunyai murid banyak, itu biasanya di mana, Pak?
1: Pondok.
0: Ya terlepas pondoknya itu pondok kalong ya, pulang pergi ya. Kata beliau, jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan, dan jangan dihinakan. Nih, buat pimpinan pondok, mau sekarang yang mondok kaya atau kiri, mau sekarang anaknya ustadz atau anaknya bandar togel, kalau masuk ke pondok antum, jangan dihinakan. Antum didik dengan baik seperti yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang terakhir yang disebut dengan bertapa, makanya enggak benar Sunan Kalijogo bertapa di pinggir sungai sampai lumutan, bahkan tongkatnya sampai jadi bambu. Masya Allah. Karena Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sebelum jauh. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu hadir ke Indonesia, ke Jawa sebelum lahirnya Sunan Kalijogo. Itu sudah santer. Namanya bertapa di dalam Islam adalah melaksanakan sembahyang alias sholat, membaca Al-Quran, duduk di masjid alias iktikaf, dan memilih teman duduk yang baik. Itu iktikaf, itu bertapa. Bukan sekarang di pucuk-pucuk gunung, di gua-gua pinggir sungai, itu enggak ada. Allahu yarham. Setelah itu hadirin sekalian, datanglah periode di mana kau orang-orang Jawa sudah mulai banyak Islam. Sehingga nampak kekosongan tokoh, makanya Sunan Ampel yang namanya Raden Rahmat atau Rahmatullah datang karena memang diutus oleh keluarganya untuk nengok bibinya yang menjadi istrinya Kertawijaya alias Brawijaya 5. Yaitu Darawati dalam bahasa Arab, dalam bahasa mana ini? Bahasa campaknya itu Qorowati. Al-Qorowati. Bahasa Arab itu Al-Qorowati. Apa artinya Al-Qorowati? Hah? Bahasa Arabnya Al-Qorowati apa? Hah? Al-Qoryati. Ya, desa saya. Karena memang dia itu cantik kembang desa. Loh, itu loh mas. Loh, ana gak ngada-ngada ini sahih. Al-Qorowati, karena dia itu kembang desa. Orang-orang Asia dulu kan nyari bahasa Arab itu sekenak-kenaknya. Kira-kira mirip Arab apa ya? Udahlah, karena kembang desa Qorowati. Udah. Iya. Datang ke Jawa bersama dua saudaranya, dua ponakannya, yaitu Abu Hurairah sama Ali Murtadha. Abu Hurairah nanti akhirnya tinggal di daerah Mojoagung yang nanti akhirnya disebut dengan Sunan Mojoagung. Yang Ali Murtadha nanti tinggal di Gresik. Cuma namanya orang Jawa. Lagi-lagi banyak mengucapkan Arabnya itu enggak lengkap. Abu Hurairah dipanggil Burereh. Dan yang lebih parah lagi, Ali Murtadha dipanggil Ali Murtolo. Nah, itu. Padahal orang hebat itu ulama, Pak. Cuman sayangnya Mojoagung ini kalau kita lihat nanti dialognya pada saat Sarasehan membahas tentang makrifatnya Siti Jenar, kalau kita lihat Syekh Maulana Muhammad sama Syekh Maulana Mojoagung ini yang paling menonjol ilmunya. Nanti kita lihat. Cuman sayang sejarahnya ngeblank. Enggak ada sama sekali. Sayang ini. Padahal dia ulama besar. Dan ilmunya sangat dalam. Dari lihat pernyataan-pernyataan saat dialog itu. Nah, akhirnya dari sekalian Syekh Sunan atau siapa? Rahmatullah langsung mendarat awalnya pertama dari daerah Champa, kemudian beristirahat sejenak di Kamboja karena dia naik kapalnya orang Mesir. Namun orang Mesir ini nampaknya tidak terlalu komitmen dengan janjinya mau berlayar langsung ke Jawa, ternyata mampir di Kamboja untuk cari dagangan. Akhirnya setelah itu perjalanan dilanjutkan sampai Sumatera, mampirlah di daerah Sumatera Palembang. Di sanalah dia mengislamkan Aryo Damar yang nanti namanya Aryo Dilah, anaknya Kertawijaya, ya, anaknya Kertawijaya yang menjadi Bupati Palembang. Akhirnya di sana nanti Putri Cina terusir dari kerajaan Majapahit, akhirnya tinggal di daerah Palembang bersama Aryo Damar, Aryo Dilah. Nanti punya saudara sepersusuan yaitu Raden Husain. Nah ini ya. Nah, hadirin sekalian, setelah dari Palembang mengislamkan Bupati Palembang, maka beliau langsung melanjutkan perjalanannya ke daerah Gresik. Di sanalah disambut oleh beberapa kaum muslimin, langsung menuju perjalanan ke daerah Majapahit menemui pamannya, ya, karena bibinya dinikah oleh pam ini Raden Brawijaya 5 yang tidak lain adalah bapaknya Sunan Raden Patah juga. Sengajanya dia itu ingin mengislamkan Brawijaya 5, namun dia tidak sanggup untuk menerima Islam karena dia masih tertaut dengan agama Budanya, Hindu Budanya. Walaupun begitu, dia mempersilakan Sunan Ampel Raden Rahmat untuk berdakwah di daerah Jawa. Akhirnya dari sekalian, pada saat datangnya pertama kali disambut dengan tarian bedaya. Dan dia tarian serimpi bedaya ini otomatis perempuan yang semi telanjang, ya, antum tahu enggak pakaian asli orang Bali, ya, kelihatan dadanya itu nari. Sepanjang tarian Raden Rahmat alias Sunan Ampel hanya mengatakan auzubillah astagfirullah, auzubillah astagfirullah. Ya, pamannya tahu bahwa ponakannya ini sedang dalam keadaan tersiksa melihat tarian tersebut, akhirnya dihentikan. Pada saat itulah Syekh Maulana Raden Rahmat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dipersilahkan untuk singgah sejenak, ya. Kemudian setelah itu dititipkan ke Lembu Suro, anaknya yang ada di Surabaya, karena anaknya sudah masuk Islam, karena kalau tinggal di sini nggak mungkin, ya, karena dia nggak mungkin betah, ya. Darawati pun mengakui, ya, bahwa ponakannya ini tidak akan betah. Akhirnya beliau ditempatkan di daerah Ampel, namanya Ampel Dento, di mana daerah rawa-rawa yang dekat lautan. Di sana dia berangkat dari Mojopahit, Majalengka, kemudian melewati Mojoagung, Krian, sampai akhirnya Kembang Kuning. Nah, proses perjalanan ini karena tidak bisa ditulis oleh sejarah orang-orang Jawa, akhirnya dimitoskan. Di dalam perjalanan itu katanya bagi-bagi kipas. Dan uniknya, siapa saja yang mau bersyahadat dikasih kipas. Hebatnya kipas itu, Pak, kalau dipakai bisa menyebabkan penyakit pusing, batuk, pilek, hilang. Oh, Masya Allah. Itu, subhanallah, ya. Itu apotek nggak laku. Apalagi dokter-dokter kan dikipasin langsung batuk hilang. Nah, ini mitos. Apalagi Sunan Ampel setelah membuat masjid. Dalam proses pembikinan masjid, banyak orang yang meragukan keahlian arsitektur yang namanya Mbah Sun Haji, penentu kiblat. Banyak orang-orang ngobrol, jangan-jangan masjidnya miring.
1: Gunakan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM, Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، para pemirsa, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam, akidah warisan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akidah yang semestinya setiap muslim dia berada di atas akidah yang benar tersebut, dan akidah perkara yang paling mendasar dalam kehidupan dan dalam agama seorang muslim. Para pemirsa, kita sedang berbicara tentang perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu asyirku billah. Dan telah kita sampaikan tentang pentingnya kita mengenal kesyirikan dalam rangka kita melindungi diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Ketahuilah sesungguhnya kesyirikan para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama syirkun akbar, yang kedua syirkun asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Akan tapi dikatakan syirkun asghar bukan berarti remeh perkaranya, akan tapi semata-mata dalam rangka membedakan antara dampak yang ditimbulkan dari syirkun akbar dengan dampak yang ditimbulkan dari syirkun asghar. Akan tapi seandainya dibandingkan dengan al-kabair, maka syirkun asghar masuk dalam akbarul kabair. Dosa besar yang besar. Sehingga pernah seorang sahabat Ibnu Mas'ud belum mengatakan di antaranya bahwasanya aku bersumpah atas nama Allah dengan dusta lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah atas nama selain Allah SWT walaupun jujur. Bagaimana bersumpah atas nama Allah dan dia dusta? Itu lebih disenangi oleh Ibnu Mas'ud dibandingkan dengan bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa? Kalau bersumpah atas nama Allah dan dia berdusta, ini maksudnya adalah al-kabair. Termasuknya adalah dosa besar. Akan tapi apabila dia bersumpah atas nama selain Allah,

adalah maksudnya, ya ini asyirku billah. Walaupun masuk dalam kategori syirkun ashar. Dengan demikian, dibedakan para ulama, syirkun ashar bukan berarti remeh perkaranya, tetap merupakan perkara sangat besar, akan tapi untuk membedakan antara dampak yang ditimbulkan oleh syirkun akbar dengan syirkun ashar. Di antara dampak syirkun akbar telah kita sampaikan, bagaimana syirik ini dia akan mengekalkan pelakunya di neraka. Bagaimana syirik ini dosa yang tidak akan diampunkan Allah. Bagaimana Allah menggelari perbuatan syirik ini dengan a'zamu dzulm, dosa besar yang paling besar. Dan bagaimana perbuatan syirik ini akan menghancurkan semua amal baik yang dia miliki. Kemudian di antara syirik akbar yang perlu kita kenal dan yang telah dikenalkan para ulama kepada kita, ada beberapa macam yang secara singkat bisa kita sebutkan. Yang pertama masuk dalam kategori syirkun akbar, yaitu syirkud doa. Syirik dalam bentuk dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembicaraan tentang masalah doa, para ulama menyebutkan doa itu ada dua. Ada doa ul mas'alah dan ada doa ul ibadah. Doa ul mas'alah, doa permintaan. Ini di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita, kita meminta kepada Allah. Ini doa ul mas'alah, doa permohonan. Adapun yang kedua, doa ul ibadah. Doa dalam bentuk amalan ibadah. Maka dalam perkara ini, apabila itu doa ul mas'alah, maka doa ini dalam perkara yang khusus, yang merupakan kekhususan yang hanya Allah saja yang bisa memenuhinya, maka wajib dan harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apabila dia tujukan kepada selain Allah, dia mintakan kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Satu contoh, urusan rezeki adalah kekuasaan Allah. Ketika seorang dia meminta kepada selain Allah berkaitan dengan rezeki kehidupannya, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Kesembuhan hanya Allah yang mampu melakukan. Ketika dia meminta kesembuhan kepada selain Allah dan diyakini mereka akan mampu memberikan kesembuhan, maka ini merupakan perbuatan syirkun akbar. Doa ul mas'alah dalam perkara yang hanya Allah mampu untuk memenuhi, maka ini merupakan syirkun akbar apabila dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam perkara yang makhluk bisa mewujudkan, maka doa ul mas'alah ini boleh dia tujukan kepada makhluk. Doa permintaan. Di antaranya para ulama mengatakan, ketika kita mengajukan doa permintaan kepada makhluk, maka harus ada tiga perkara yang kita minta tersebut, atau makhluk yang kita minta itu. Yang pertama adalah hayyun, dia harus hidup. Tidak boleh dia dalam kondisi mati. Yang kedua, dia harus qadirun, dia harus mampu untuk memiliki, untuk mewujudkannya. Yang ketiga, hadirun, dia harus hadir. Sehingga meminta kepada orang musyrik, meminta kepada orang mati, ini termasuk kesyirikan. Walaupun dalam perkara seandainya dia masih hidup, bisa memenuhinya. Tapi karena ini sudah mati, ketika dia meminta kepada orang mati tersebut, dia telah masuk dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian juga, orang yang tidak mampu walaupun hidup, lalu kita minta, ini imam pelecehan, imam ada keyakinan-keyakinan khusus. Orang mau tenggelam di lautan, kemudian dia minta tolong pada orang. Sedangkan orang yang dia minta tolong itulah, dia lempoh, dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Maka orang meminta kepada orang yang mereka ini tidak punya kemampuan sama sekali, tentu merupakan pelecehan kalau tidak ada keyakinan-keyakinan khusus pada orang tersebut. Dan dia harus hadirun, harus hadir, harus ada. Kalau kita minta orangnya kemudian di luar Jawa, dan tidak ada yang bisa menghubungkan kita dengan dia, tapi dengan kita menyebut nama yang kita yakin dia akan mendengar dan akan memenuhi permintaan kita, maka ini telah terjatuh dalam perbuatan syirkul akbar. Syirkul akbar. Para pemirsa, ini doaul mas'alah. Adapun doaul ibadah, doa dalam bentuk ibadah, maka apabila ini ditujukan kepada selain Allah, dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Doa ibadah seperti orang yang mereka ya salat, atau dia bernadar, atau dia ini bertawakal, atau dia ini roja, takut, dan seterusnya. Doa ul ibadah. Doa dalam tu ibadah. Sujud, rukuk. Seandainya ini dia tujukan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Syirik akbar yang pertama ada syirkut doa. Syirik dalam tu doa. Yang Rasul kita mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Sehingga orang memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik, karena berarti dia telah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan ayat yang berkaitan masalah ini sangat banyak sekali. Seperti di antaranya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sungguhnya orang-orang yang mereka sombong, menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengancam mereka untuk dilemparkan ke dalam jahanam. Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menunjukkan tidak membutuhkan Allah. Seakan-akan dia tidak butuh Allah. Dia telah mampu mencukupi dirinya sendiri. Para pemirsa yang rahmati Allah, syirik dalam tu doa ini sangat banyak terjadi dan bahkan paling banyak terjadi di negeri kita dan di masyarakat kita. Orang-orang yang mereka berbondong-bondong ke kuburan, kemudian meminta kepada ahlul kubur, meminta langsung kepada ahlul kubur, karena diyakini ahlul kubur ini dia bisa memberikan apa yang dia minta. Atau dalam bentuk menjadikan ahlul kubur yang dianggap wali sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa, maka bentuk seperti ini dia telah melakukan perbuatan syirkun akbar. Dan alangkah sangat banyaknya orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan syirkut doa dengan dia mendatangi berbagai macam kuburan-kuburan yang ada, yang mereka anggap sebagai kuburan orang yang dekat dengan Allah, para wali. Lalu dia meminta atau menjadikan para wali ini sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa. Maka ini merupakan perbuatan syirkun akbar. Yang kedua, di antara perbuatan syirik yang dijelaskan para ulama yang masuk dalam kategori syirkun akbar, yaitu syirkun niyah, syirik dalam masalah niat, wal qasd wal iradah, syirik dalam masalah niat dan kehendak dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wahum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Barang siapa yang dia
mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah akan berikan apa yang diharapkan tanpa dikecewakan oleh Allah. Akan tapi dalam ayat yang lainnya Allah mengikat dengan kalimat ini, manasya'u liman nurid. Sesuai dengan kadar pemberian Allah dan kepada orang Allah kendaki. Artinya, orang yang mereka mengharapkan dunia, terkadang dapat, terkadang enggak. Terkadang dapat, tapi kadarnya tidak seperti yang mereka inginkan. Karena terikat dengan manuridu liman nasya. Sesuai dengan kehendak Allah, seberapa kadar pemberian Allah, dan sesuai dengan kehendak Allah, siapa yang Allah ingin berikan. Akan tapi orang yang mereka kehendaknya semata-mata kepada dunia ansih, dia beramal untuk mendapatkan dunia semata-mata. Yang mereka kehendaki semata-mata kehidupan dunia, Allah tegaskan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun kecuali neraka. Alangkah sang ruginya. Dan alangkah sangat besarnya perkaranya. Maka lihatlah tentang tujuan, kehendak, niat ketika kita beramal. Jangan sampai kita masuk pada orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan yang hanya mengendaki dunia ansih. Kemudian dia meninggalkan kehendak yang berkaitan masalah akhirat. Maka yang seperti ini, dunianya belum tentu dapat dan akhiratnya pasti lepas. Dan dia menjadi penghuni jahanam. Dan alangkah sangat ruginya orang seperti ini. Kita dihadapkan pada sebuah zaman fenomena. Banyak orang yang mereka memberikan semangat beramal. Beramal agama. Akan tapi yang menjadi iming-imingnya selalu adalah keuntungan dunia. Sehingga hampir mereka melupakan apa yang harus dia inginkan berkaitan dengan akhirat. Para pemirsa yang rahmati Allah, ketahuilah, dunia ini digambarkan Nabi sangat hina dan sangat rendah. Nabi katakan di antara laukanati dunya tadilu indallahi janaha ba'udah masakal kafra syarbatan ma. Seandainya dunia itu seandainya dunia ini harganya seberat sayap seekor nyamuk. Niscaya orang kafir tidak akan pernah diberikan minum oleh Allah walaupun seteguk. Ketika kita melihat orang kafir ada yang kaya raya, dia makan, dia minum, dia terpenuhi segala kebutuhannya. Menunjukkan dunia ini tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Dunia tidak lebih berharga dibandingkan dengan kambing, cempe yang cacat telinga dan telah menjadi bangkai. Dunia dibandingkan akhirat, kata Nabi, tidak lebih dibandingkan dengan seorang yang mencelupkan jemarinya ke lautan dan dia angkat. Kemudian lihat air yang menempel di jemari Anda, itulah perbandingan dunia dengan akhirat, air yang masih tinggal di lautan. Dunia bagikan orang yang mereka, pengendara yang istirahat sebentar di bawah pohon lalu dia tinggalkan. Dunia sangat, sangat ringan, dunia sangat rendah, sangat hina. Sangat pendek, maka bagaimana seorang dia kemudian menjadikan semua amalnya tujuannya dunia ansih, alangkah sangat ruginya. Padahal, seandainya dia membangun kehidupan dia untuk akhirat, dia menginginkan akhirat, Allah akan cukupi dunia dia. Maka syirik yang kedua waspadai, ini syirik dalam bentuk dia meniatkan amalnya, meniatkan kehidupannya semata-mata mencari dunia ansih tanpa sama sekali menginginkan kehidupan akhirat. Dan ayat ini umum masuk di dalamnya orang-orang yang mereka beramal dengan amal akhirat. Amalnya adalah amal akhirat. Akan tapi tujuan yang dia inginkan semata-mata hanya ingin mendapatkan dunia semata. Hati-hatilah dengan syirik niat. Karena ini penyakit yang seakan tidak berujung dan tidak bertepi. Yang ketiga, syirku ta'ah. Syirik dalam bentuk ketaatan. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah SWT. Ketaatan mutlak kita harus hanya kepada Allah SWT.
tidak boleh kita mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Apalagi dalam urusan syariat, membuat rumusan halal, membuat rumusan haram. Apabila ini dia letakkan pada makhluk lalu dia taati, maka dia telah melakukan perbuatan syirkut ta'ah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka terjatuh dalam perbuatan syirik yang dikatakan Allah. Dalam bentuk apa syiriknya mereka? Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, dia telah menjadikan para ahbar, para ulama mereka dan para ruhban, para pendeta mereka arbaba min dunillah, sebagai rab-rab sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim pernah protes kepada Nabi, yang Adi bin Hatim dulunya adalah Nasrani. Dia mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah kepada para pendeta kami. Mungkin dalam bayangan Adi bin Hatim, menyembah para pendeta dengan dia sujud kepada pendeta, menyembahnya. Nabi jelaskan, alaisu yuhilluna ma haramallah fatuhillun wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimun. Bukankah ketika para pendeta kalian, menghalalkan apa yang Allah haramkan, Anda ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bukankah ketika para pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut pula mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bala. Demikianlah ya Rasulullah perbuatan kami. Maka kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada para ahbar dan para ruhban, kepada para pendeta, para ulama dan para pendeta mereka, sehingga meletakkan penghalalan dan pengharaman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia yakini, dia taati. Dia yakini bolehnya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Lalu dia ikuti. Maka dia telah menyekutukan Allah dengan orang tersebut. Dia telah melakukan perbuatan syirkut ta'ah. Karena siapapun tidak boleh kita taati dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka memiliki keyakinan bolehnya mentaati makhluk dalam hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah dalam bentuk syirkut ta'ah. Yang terakhir, syirkul mahabbah. Ini yang keempat, syirik dalam bentuk mahabbah. Syirik kecintaan, di mana dia mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kama yuhibbu hama yuhibbunallah. Ada sebagian orang yang mereka menjadikan para andad menjadi tandingan-tandingan selain Allah. Ada di antara manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahu, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Yuhibbunahum sebagaimana kahubillah, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah SWT. Mereka mencintai tandingan sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah.

diam, gak ada reaksi. Ketika kuburan yang mereka agungkan itu diusik, maka dia siap mati untuk membela kuburan tersebut. Di mana perbandingan dia dengan Allah? Di mana dia membandingkan antara Allah dengan kuburan? Bukankah karena dia telah kemasukan penyakit pengagungan pada kuburan yang melebihi pengagungan pada Allah SWT? Dan itu berkaitan dengan syirkul mahabbah. Kesyirikan dalam kecintaan. Wa minan nas may yatahidu min duni lay andadan yuhibbunahum kahubillah. Adapun seorang mukmin kata Allah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Seorang mukmin kecintaannya kepada Allah melebihi di atas semua kecintaan kepada apa dan siapapun. Para pemirsa, inilah di antara kalimat singkat yang para ulama kita mengajarkan. Di antara macam-macam syirkun akbar yang perlu kita kenal. Yang pertama syirkun doa, syirik dalam masalah doa. Yang kedua syirkun iradah wa niyah, syirik dalam masalah iradah dan niat, kehendak dan niat, tujuan. Yang ketiga syirkun ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Yang keempat, yaitu syirkul mahabbah, syirik dalam masalah kecintaan. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi tauhid kita dari terjerumus dalam berbagai macam perbuatan syirik yang salahnya setiap kita memiliki perhatian besar untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang sangat dahsyat dampaknya tersebut. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

شتت الأقلام وجفت الصحف. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. Terjemahannya kurang lebih dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibonceng di kendaraan, di hewan tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Ya gulam." Gulam ini artinya anak yang belum mencapai usia dewasa dipanggil dengan gulam. Wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat itu kalau dalam ilmu nahu diartikan kata. Tapi kalau dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, kalimat itu artinya adalah seperti kalimat bahasa Indonesia, yaitu kalimat sempurna begitu, atau jumlah kalau dalam bahasa Arab, dalam istilah nahu, jumlah. Jadi aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu pada intinya nasihat atau wasiat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka sebagai balasannya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu, selalu bersamamu dan menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah saja. Mintalah hanya kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan maka mohonlah hanya kepada Allah saja. Wa'alam annal ummata, dan ketahuilah bahwasanya seluruh makhluk, umat di sini termasuk jin maupun manusia, kalaupun mereka itu bersatu untuk memberikan kemanfaatan atau kebaikan bagimu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Demikian pula sebaliknya, kalaupun mereka itu semua makhluk jin dan manusia bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan satu kesusahan atau kecelakaan yang telah Allah takdirkan mesti menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, karena kolam, pena untuk penulisan takdir telah diangkat, artinya takdir telah selesai ditulis dan tak akan berubah. Wa jaffatish shuhuf, dan lembaran-lembaran penulisannya pun telah kering. Dalam riwayat lain, hadisnya riwayat Tirmidzi dan hadis hasan yang hasan sahih dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian ada riwayat lain selain dari riwayat Tirmidzi dengan ada sedikit perubahan dalam lafaznya, yaitu ihfadillaha ta'arraf ilallahi ihfadillaha tajidu amamak, jagalah Allah maka kamu akan dapati dia di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah atau kenalkanlah dirimu kepada Allah, dekatkanlah dirimu kepada Allah sewaktu kamu dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatmu dan membantu menolongmu sewaktu kamu dalam keadaan susah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fisyidda, wa'alam anna ma akhtaka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak, dan ketahuilah bahwasanya apa yang tidak akan menimpamu, apa yang luput darimu tidak akan mungkin menimpamu, dan apa yang Allah takdirkan akan menimpamu maka tidak akan mungkin luput darimu. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran, dan jalan keluar dari Allah itu selalu menyertai kesulitan. Dan ketahuilah
Alhamdulillah bersama kesusahan ada kemudahan. Ini lafaz yang kedua ini diriwayatkan oleh Abd Ibn Khumaid dalam musnadnya dengan sanad yang lemah, baif. Akan tetapi Imam Ahmad dalam musnadnya membawakan hadis ini dengan lafaz yang lebih lengkap, yang semua lafaz ini terkandung di dalamnya dengan sanad yang sahih. Berarti kita berpegang dalam hal ini adalah dengan lafaz yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad. Sekarang kita perhatikan, hadis ini adalah satu di antara hadis yang sangat agung sekali yang menjelaskan tentang satu kaidah Islam yang sangat penting dan sangat berhubungan erat dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu tentang keharusan untuk kita selalu mempersiapkan diri, untuk selalu kita membekali diri sebelum nanti datang masa-masa pengujian iman terhadap diri kita. Sebelum nanti datangnya waktu yang pada saat itu seseorang mungkin tidak menyadari dirinya. Kalau seandainya dia sebelumnya tidak mempersiapkan diri, bisa jadi dia kemudian sesat dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, pernah mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumshi kafiran wa yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya." Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amalan soleh, lahir dan batin, sebelum nanti kalian didahului dengan fitnah-fitnah, syubhat maupun syahwat, yang fitnah tersebut digambarkan seperti satu bagian malam yang sangat gelap gulita. Artinya tidak jelas, sampai orang yang mau sendiri tidak menyadari bahwa dia itu sedang terjerumus dalam fitnah. Yang pada waktu itu, sehingga kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu mu'minan, ada seseorang yang pada waktu di pagi hari dia masih dalam keadaan beriman, kemudian waliyadzubillah sore harinya dia telah menjadi kufur. Dan sebaliknya ada yang seseorang itu di waktu sore dalam keadaan beriman, keesokan paginya pun dia telah menjadi kufur. Yadiru dinahu bi aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan satu dari perhiasan dunia. Yang jelas ini, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kondisi fitnah, apalagi di akhir zaman, itu akan datang silih berganti. Jadi sebelum orang itu nanti menghadapi fitnah yang sangat besar, yaitu saat-saat menjelang kematian seperti yang kita jelaskan kemarin, jadi perkataan Ibnu Rajab bahwasanya fitnah yang terbesar itu adalah fitnah menjelang detik-detik terakhir menjelang kematian, seseorang nanti dalam hidupnya dia akan menghadapi fitnah yang pada waktu itu sangat diuji keimanannya. Yang fitnah ini bisa menimpa siapa saja kalau seandainya orang tersebut tidak mempersiapkan diri sebelum menghadapi fitnah tersebut dengan bekal yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia ketika menghadapinya. Ini perlu hal yang selalu kita ingat dan selalu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita mempelajari ilmu agama itu manfaatnya mungkin belum terasa sekarang, dalam artian belum kita lihat begitu pengaruh besarnya. Tapi nanti sewaktu dihadapkan sama fitnah, sama godaan syaitan, apalagi yang nanti kita akan lihat fitnah syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami agama, kesalahpahaman dalam membedakan antara yang hak dan yang batil, ini adalah fitnah yang bisa menimpa siapa saja. Dan ini yang perlu kita pahami semua, bahwasanya syaitan, iblis dan para tentaranya alaihi laknatullah, alaihim laknatullah, itu punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam menggoda manusia. Dalam artian iblis itu, jangan kita bayangkan menggoda orang itu dengan cara-cara yang mudah untuk diketahui. Tidak mungkin seperti itu. Kita bayangkan iblis telah mempelajari cara-cara menggoda manusia itu sudah beribu-ribu tahun lamanya, sejak dia diusir dari surga, dari langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itu sampai saat ini dia telah
mempelajari cara-cara menjerumuskan manusia dengan berbagai macam metode dan semua cara. Jadi kita bayangkan seorang yang menjadi ahli saja, misalnya dokter ahli atau orang yang ahli dalam satu bidang tertentu, paling butuh berapa tahun? 15 tahun mungkin paling lama. Tapi dia telah berapa 1000 tahun mempelajarinya. Jadi kita bayangkan kira-kira bagaimana ahlinya dia. Ditambah lagi dengan berita yang disampaikan dalam hadis sahih yang hadisnya juga ma'ruf, hadisnya Safiyyah bintu Huyay radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah menggambarkan kemampuan iblis atau syaitan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min bani adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mampu untuk mengalir dalam tubuh, beredar dalam tubuh manusia seperti beredarnya darah. Dan kata Ibnu Qayyim dengan kemampuan syaitan yang seperti ini, yang Allah jadikan ujian bagi manusia, dengan ini dia mampu mendeteksi karakter masing-masing manusia untuk digoda kemudian orang tersebut sesuai dengan kesenangannya, karakternya. Orang yang cenderungnya mungkin semangat akan digoda dia dengan semangatnya untuk dibuat berlebihan dalam beragama. Orang yang cenderungnya malas, maka dia pun akan digoda dari segi kemalasannya untuk nanti kemudian dia kurang dalam melaksanakan agama. Jadi masing-masing dia bisa pelajari karakternya, dan setelah itu dia akan menggoda orang tersebut sesuai dengan hasil dari waktu dia mempelajari keadaan orang tersebut. Jadi kita perhatikan ini satu kondisi yang sangat susah sekali. Oleh karena itu tidak mungkin, jangan sampai dibayangkan syaitan itu misalnya datang ke rumah kita atau kos-kosan kita, ketuk pintu, assalamualaikum, tidak mungkin ya, permisi, mau masuk, minta maaf, mau menggoda, begitu, tidak mungkin seperti itu. Atau nuwun sewu, meskipun mungkin setannya asli dari Jogja atau Solo, mungkin tidak akan bilang seperti itu, nuwun sewu, mau masuk, mau menggoda, tidak akan seperti itu dia. Tapi dia adalah, tujuannya dia adalah menggoda manusia untuk menyesatkannya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian diterapkan sesuai dengan karakter masing-masing manusia. Jadi orang yang sudah kenal agama akan digoda dari sisi agama, dimasukkan syubhat pada dia, sehingga nantinya dia melakukan satu kesalahan dalam keadaan dia menyangka hal tersebut adalah sebaik-baik amalan. Kita perhatikan kandungan hadis ini. Jadi setelah kita mengetahui keadaan fitnah yang demikian besar, godaan syaitan yang demikian susah untuk dihindari, kondisi persiapan kita yang sangat pas-pasan seperti yang saya pernah terangkan di kultum hari pertama kemarin, perbekalan kita yang sangat pas-pasan dalam ilmu, sabar, dalam takwa, dalam semua hal. Jadi kira-kira orang seperti ini kalau bukan dengan rahmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan selamat. Semua peluang untuk sesat sangat besar sekali terkumpul pada diri kita. Sayangnya masing-masing kita kurang menyadari hal ini. Merasakan santai, yang penting saya sudah menjadi salafi, yang penting saya sudah menghadiri sekali pengajian salafi, maka sudah selamat dan akan dijadikan masuk dalam surga. Siapa yang mengatakan seperti itu? Perjalanan masih panjang dan godaan iblis itu masih sangat bermacam-macam dan sangat banyak sekali. Yang dengan ini senantiasa hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menggantungkan diri kita semata-mata kepadanya, menjaga sikap baik kita di hadapannya, agar dengan itu Allah mau mengasihani kita dan merahmati kita untuk kemudian diselamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kita perhatikan sekarang beberapa masalah penting yang terkandung dalam hadis ini. Pertama, dalam hadis ini terdapat satu kaidah yang Allah berlakukan dalam syariatnya dalam masalah balasan terhadap perbuatan manusia, yaitu al-jaza min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, balasan yang sesuai dengan jenis perbuatan. Seperti firman Allah, fadhkuruni adhkurukum, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. In tansurullaha yansurukum,
Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tidak lain balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Jadi Allah akan membalas manusia sesuai dengan jenis perbuatannya. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Waliyadzubillah. Falamma zagu azadallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling, maka Allah sekalian palingkan hati mereka. Ini semua yang namanya al-jazaa' min jinsil amal. Ini yang perlu kita perhatikan. Dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan contoh diantara penerapan faedah ini. Maka demikian pula dalam kehidupan, seseorang yang semakin menggantungkan diri kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan semakin menolongnya dan akan semakin menguatkan taufik kepadanya. Sebaliknya seorang yang merasa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga Allah subhanahu wa ta'ala akan tidak butuh kepada dia. Kemudian makna hadis yang disebutkan dalam makna lafaz yang disebutkan dalam hadis ini, ihfazillah, jagalah Allah, diterangkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ihfaz hudud artinya adalah ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu wa hifdhu dhalika huwa al-wuquf 'inda al-inda awamirihi bil-imtithal wa 'inda nawahihi bil-ijtinab wa 'inda hududihi fala yatajawazu ma amara bihi wa adina fihi ila ma naha anhu, yaitu menjaga batasan-batasannya. Ini saya sebutkan dalam makalah dengan ringkas. Menjaga batasan-batasannya, hak-haknya, perintah dan larangannya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan tidak melewati batasan-batasannya. Maka barang siapa yang melakukan ini, dia termasuk orang yang disebutkan telah menjaga Allah. Yang diantaranya Allah sebutkan tentang pujian bagi mereka dalam surat Qaf. Ada ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib. Inilah balasan kebaikan yang dijanjikan bagi orang-orang yang selalu kembali dan menjaga Allah. Yaitu orang-orang yang takut dengan kepada Allah, kepada Rahman yang tidak nampak baginya, dan datang menghadap Allah dengan hati yang selalu kembali kepadanya. Yang diartikan kemudian pengertian hafiz dalam ayat ini adalah al-hafiz li awamirillah, al-hafiz li dunubihi liyatuba min. Yaitu orang yang menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga dosa-dosanya dengan segera bertobat darinya. Ini janji yang Allah sebutkan bagi keutamaan bagi orang yang menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga batasan-batasannya. Kemudian maknanya yahfazka, ihfazillaha yahfazka. Allah akan menjagamu.

Diterangkan oleh para ulama dalam hal ini ada dua jenis penjagaan yang juga secara umum saya terangkan dalam makalah, yaitu penjagaan dalam urusan dunia, dalam masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan di dunia, sehingga orang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala lahir batin dengan penjagaan yang sebenarnya, dia tidak perlu merasa khawatir dan tidak perlu merasa takut dalam menghadapi masalah-masalah di dunia ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan akan memudahkan segala urusannya. Ini penjagaan Allah terhadapnya. Sampai dicontohkan di sini oleh Ibnu Rajab, penjagaan yang dalam berbagai bentuk, termasuk penjagaan masalah kesehatan, bahkan termasuk dicontohkan oleh beliau di sini masuk penjagaan yang sampai setelah mati Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunannya. Allah akan menjaga keturunannya. Yang diantaranya yang dipakai dalil dalam masalah ini oleh para ulama adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Sewaktu misalnya Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam, diantaranya waktu mereka mendatangi satu tembok yang sudah hampir runtuh, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Khidir untuk memperbaiki tembok tersebut, yang ternyata di bawahnya adalah ada harta miliknya orang yatim. Yang kemudian di sini disebutkan dalam ayat tersebut tentang dua orang anak yatim ini dengan ucapannya, dengan firman Allah menurut ucapannya Khidir alaihissalatu wassalam, dia mengatakan wa kana abuhuma shalihah. Dan kedua orang orang tua kedua anak yatim ini, bapak kedua anak yatim ini adalah seorang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Maka dengan ini, hal ini yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwasanya penjagaan yang Allah lakukan kepada dua anak yatim ini adalah karena ketakwaan atau kesolehan orang tuanya. Maka ini berlaku kepada semua manusia. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dan menjaga keturunannya setelah dia meninggal dunia nanti. Dibawakan oleh Ibnu Rajab diantaranya contoh ucapan dari para ulama salaf. Yaitu diantaranya Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, dia pernah mengatakan ma min mu'minin yamutu illa hafidhahu Allah fi aqidihi wa aqidihi. Tidak ada seorang mukmin pun yang meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kecuali Allah akan menjaga anak dan cucunya. Semua akan dijaga keturunannya. Ini penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang yang menjaganya. Jadi bayangkan ya, ini orang yang benar-benar menjaga Allah itu balasannya sangat luar biasa sekali. Sampai urusan dunianya pun Allah akan mudahkan, kemudian keturunan setelah dia nanti akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapat ini adalah merupakan satu kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan bagi mereka penjagaan yang demikian. Kemudian saya ringkas penjagaan yang jenis kedua, dan ini adalah penjagaan yang lebih besar daripada jenis yang pertama tadi, yaitu penjagaan dalam agama. Penjagaan dalam agama dan iman seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan menjaga keimanannya dari segala sesuatu yang bisa merusaknya, dari fitnah syahwat maupun syubhat, sampai di akhir hidupnya, sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Dan ini jelas merupakan satu penjagaan yang sangat besar, yang sekali lagi ini semua menggambarkan kepada kita tentang pentingnya untuk selalu kita mempersiapkan diri, memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis ini, agar nantinya penjagaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Jadi ini yang paling besar ya, penjagaan jenis yang kedua, penjagaan dari fitnah syubhat maupun syahwat. Dan penjagaan yang paling besar dalam hal ini adalah seperti yang saya terangkan kemarin, yang diterangkan oleh Ibnu Rajab, yaitu penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba
ketika saat-saat menjelang kematiannya. Nah, kemudian

0: Di antara dalil yang disebutkan oleh penulis atau oleh Ibnu Rajab dalam menyebutkan jenis penjagaan yang kedua ini adalah tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sewaktu dia menafsirkan ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu kepada apa-apa yang bisa mendatangkan kebaikan bagimu. Kemudian wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah mampu untuk menjadi pembatas antara manusia dengan hatinya, membatasi antara manusia dengan hatinya. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan yahulu bainal mu'mini wa baina ma'asih. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi orang-orang yang beriman dan bertakwa dari perbuatan maksiat, dari perbuatan maksiat yang akan merusak keimanannya. Jadi kita perhatikan, ini benar-benar satu penjagaan yang sangat besar sekali, yang sangat kita butuhkan sekali. Dan sekali lagi, ini merupakan buah daripada seseorang yang benar-benar berusaha untuk menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Yang kemudian dalam ayat ini sendiri terdapat isyarat atau terdapat penafsiran yang kedua, penafsiran lain yang Allah sebutkan di akhir ayat ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mampu untuk membatasi antara manusia dengan hatinya. Itu ada di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya ayat akhir ayat ini merupakan ancaman sekaligus berisi ancaman. Setelah di awal ayat ini Allah menyebutkan seruan bagi manusia untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, ajakan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, Allah berikan ancaman di akhirnya, ketahuilah Allah mampu untuk membatasi manusia dari hatinya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menutup hidayah dari hati manusia kalau dia tidak mau memenuhi seruan Allah agar mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Atau juga kemudian pengertian yang lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang cuma menampakkan ketaatan dalam zahirnya saja tetapi tidak dibarengi ketaatan dalam batinnya. Makanya Allah katakan wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah bahwasanya Allah mampu untuk menghalangi seseorang dari hatinya. Ini dua penasihat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya penjagaan yang dimaksud sekali lagi adalah penjagaan lahir dan batin. Yang kemarin sudah kita bahas, yang itu adalah merupakan hakikat daripada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takwa yang sebenarnya. Jadi bukan cuma ditampakkan dalam bentuk penampilan, tapi kemudian dia tidak pernah memperhatikan upaya dia bagaimana untuk apa ini menguatkan keikhlasan dalam batinnya, menghilangkan penyakit-penyakit dalam jiwanya, melakukan upaya tasghiyatun nufus. Ini jelas bukan yang dimaksud dengan penjagaan yang sempurna terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayolah wa ta'fillah, di antara penjagaan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang benar-benar bertakwa kepadanya, yaitu penjagaan dalam masalah din, sampai pun sewaktu hamba tersebut dalam keadaan lalai. Karena bagaimanapun kita akan bertanya, pengertian penjagaan kepada Allah di sini, ini penjagaan seorang hamba kepada Allah yang sempurna bagaimana? Karena tidak mungkin seorang hamba itu semua dalam keadaan taat terus menerus. Satu saat dia akan lalai mestinya, satu saat mesti dia akan lupa. Maka bagaimana kondisi yang seperti ini? Hamba itu tidak akan luput dari kesalahan, karena yang sempurna itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan penjagaan itu hanya untuk para nabinya alaihi wassalatu wassalam dan rasulnya. Maka bagaimana kalau begitu kondisinya seorang hamba yang ingin menjaga Allah padahal dia mesti tidak akan luput dari dosa dan kesalahan? Maka di sini pun tidak lepas dari penjagaan Allah. bagi orang-orang yang memiliki ketakwaan, tidak lepas dari penjagaan Allah bahkan setelah dia berbuat dosa. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid, kalamnya seorang ulama salaf, ada yang mengatakan innal abda la ya'manu dhanba yadkhulu bihi al-jannah wa ya'manu al-hasanata yadkhulu bihi an-nar. Ada seorang hamba, sungguh-sungguh ada seorang hamba yang dia itu berbuat dosa, tapi justru dengan dosa ini dia masuk surga. Sebaliknya ada seorang hamba yang berbuat kebaikan, tapi justru dengan kebaikan tadi dia masuk dalam neraka. Sehingga murid-murid yang mengucapkan ini kaget semua. Kenapa seperti itu? Bagaimana bisa orang yang berbuat baik malah masuk neraka, orang yang berbuat dosa masuk ke dalam surga? Apa jawabannya? Sebabnya adalah ya'malu dzanba fala yazalu nusba ainihi minhu mushfighan wa jala dafian nadiman mustahiyan min rabbi ta'ala ma kasara ra'su baina yadayhi munkasira qalbi lahu fa yakunu dhalika dzanbu anfa'a lahu min ta'atin katiratin bima tarattaba alayhi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatu al-'abdi wa salahu hatta yakun dhalika dhanbu sabab dukhuli jannah wa yaf'alu al-hasanata fala yazalu yamunnu biha ala rabbihi wa yataqabbalu biha wa yara nafsahu wa ya'jabu biha wa yastatilu biha wa yaqulu fa'altu wa fa'altu fayurithu min al-'ujub wal-kibr wal-fakhr wal-istiqala ma yakunu sarabaha lagi. Yaitu orang yang berbuat dosa ini karena dia telah memiliki takwa dalam hatinya. Orang yang memiliki takwa itu sudah kita terangkan kemarin sifatnya dalam Al-Quran adalah ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Yang demikian itu karena barang siapa yang memiliki pengagungan dalam jiwanya terhadap syariat Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu adalah sumbernya dari takwa yang terdapat dalam hati. Dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan demikian. Artinya orang yang memiliki takwa itu dalam dirinya ada pengagungan, maka meskipun dia berbuat dosa, meskipun dia melakukan kesalahan, tapi hatinya kemudian dengan itu menyesal dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, takut dengan ketakutan yang besar kepada Allah, yang dengan ini memudahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Diterangkan di sini, dia berbuat dosa, tapi setelah itu dia senantiasa karena saking takutnya merasakan dosa itu selalu di hadapannya. Yang dengan ini sehingga dia setelah itu selalu menyesal terus menerus, menangis senantiasa di hadapan Allah. Kemudian setelah ini berbuat dosa, kemudian ibadahnya semakin khusyuk, semakin dekat dia kepada Allah. Kenapa? Selalu dia takut, jangan-jangan Allah akan mengazab dia karena perbuatan dosanya ini, jangan-jangan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya karena perbuatan dosa ini. Maka selalu dia tunduk, kemudian selalu hatinya itu merasakan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda yang kemudian ini merupakan sebab dia masuk ke dalam surga. Adapun orang yang kedua yang melakukan perbuatan baik, yang kemudian setelah melakukan perbuatan baik ini dia telah merasa bisa menjamin dirinya akan selamat, dia merasakan dirinya sombong, kemudian merasakan dirinya apa ini bangga terhadap kemampuan dirinya sendiri, bersandar kepada amalnya, dan semua kejelekan-kejelekan yang bertentangan dengan takwa dalam hati yang pernah kita jelaskan kemarin, sehingga ini menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Ini kita perhatikan satu penjagaan yang sempurna dari Allah kepada orang yang memiliki takwa, sampai pun sewaktu dia berbuat salah tetap dijaga. Dengan dijaga hatinya untuk menyikapi kesalahan tersebut dengan benar dan segera bertobat darinya. Makanya kita perhatikan dalam Al-Quran, sewaktu Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa, Allah tidak mengatakan orang yang bertakwa itu tidak pernah dosa sama sekali, karena tidak mungkin. Sewaktu Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uqiddat lil muttaqin, bersegeralah kalian menggapai surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan setelah itu ciri-cirinya orang yang bertakwa bagaimana? Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kaadhimina wal ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan susah maupun senang, selalu menahan kemarahan dan memaafkan manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika dia berbuat dosa apa ini melakukan fahisha, perbuatan keji yang ada menafsirkan yang beberapa ulama artinya adalah perbuatan dosa besar, atau ketika dia menzalimi dirinya sendiri yaitu melakukan perbuatan dosa kecil, dia segera mengingat Allah. Segera mengingat Allah. Kemudian dia segera bertobat dari perbuatan dosanya. Dan dia mengetahui cuma Allah yang mengampuni dosa. Dan kemudian dia tidak terus-menerus dalam melakukannya. Segera dia kembali, mencabut diri dan kembali kepada Allah. Jadi kita perhatikan orang yang takwa pun Allah sifatkan dalam hal ini bahkan berbuat, kemungkinan berbuat dosa besar. Sehingga perbedaannya orang yang takwa dan tidak takwa bukan orang yang takwa itu selama sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Tidak seperti itu. Sama-sama berbuat dosa, cuma beda sikapnya dalam menyikapi dosa itu. Dalam satu riwayat yang sahih, kita ketahui, mungkin sudah sering kita dengar ucapannya Ibnu Mas'ud. Suatu dia mengatakan, innal mu'mina la yara dhunubahu ka'annahu qa'irun tahta jibal, tahta jabali, ya khawfa yaqa alaihi. Wa innal fajira yara dhunubahu kazdubab yamur bi'anfi faqala bihi hakadha. Seorang mukmin itu dia memandang dosanya seperti sebuah gunung yang dia duduk di bawahnya, yang dia khawatir gunung itu akan menimpa dia. Dianggap sebagai sesuatu yang besar. Sebaliknya orang yang fajir, dia menganggap dosanya itu seperti seekor lalat yang lewat di hadapan hidungnya kemudian diusir dengan mudah. Jadi sama-sama berdosa tapi beda cara menyikapinya. Karena yang pertama ini orang mukmin ada pengagungannya terhadap Allah. Dia berbuat salah, kemudian dia segera merasa penyesalan dan segera mengembalikan semua kepada Allah. Maka dengan itu Allah mudah mengampuninya. Karena Allah itu kalau kita bersikap baik di hadapannya, dengan mudah dia mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi orang yang kedua ini, meskipun mungkin dosanya kecil kadang-kadang, tetapi karena diremehkan dan dianggap kecil, maka Allah jadikan dosa tersebut sebagai sesuatu yang besar. Kemudian terus-menerus dilakukan dan seterusnya. Ini adalah satu bentuk bedanya penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak memberikan penjagaan tersebut bagi orang-orang yang tidak memiliki takwa dalam dirinya. Sampai pun bahkan dalam masalah yang berhubungan dengan khawatir, bisikan-bisikan jiwa ini mungkin jawaban dari sekian banyak pertanyaan atau sekian banyak kerancuan yang muncul pada beberapa orang yang dia merasa setelah dia ngaji kok perasaan was-was dalam dirinya atau godaan syaitan kadang-kadang muncul, padahal dulunya sewaktu dia belum kenal dakwah Ahlussunnah tidak ada muncul perasaan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diantara bentuk penjagaan kepada seorang hambanya, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan masuknya bisikan-bisikan syaitan dalam jiwanya, tapi bisikan tersebut sudah dilemahkan, sudah dijadikan sebagai bisikan-bisikan yang tidak berpengaruh, yang malah kemudian nanti semakin menguatkan imannya. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini datang kepada beliau beberapa orang sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana layajidu fi nafsihi mala in yakhru min la'an yakhru min as-sama'i ila al-ardi la'an yakhru min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilayhi min ay yatakallama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami mendapati satu bisikan-bisikan dalam jiwanya yang dia itu lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka beliau menjawab dalam hadis tersebut dengan mengatakan, dzaka sharihul iman, itulah iman yang kuat namanya. Dalam lafaz lain dia mengatakan, awakada wajadtumu, apakah kalian telah merasakan perasaan seperti ini? Ini pujian terhadap mereka. Jadi maknanya adalah bisikan-bisikan dari syaitan Allah lemahkan kemudian masukkan ke dalam hati orang yang beriman ini untuk semakin menguatkan imannya. Sehingga dia mengatakan lebih baik jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka dengan ini berarti semakin menguatkan keimanannya, semakin menambah kekuatan imannya. Dan dengan itu, untuk nanti semua sewaktu datang godaan syaitan berikutnya dengan mudah dia memiliki, sudah memiliki kekebalan dalam dirinya. Ini seperti satu riwayat yang disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya di zamannya, ada yang kirim surat kepadanya. Dia bertanya, wahai Amirul Mukminin, manakah di antara dua orang ini yang lebih baik? Seorang yang pertama, orang yang pertama, dia dalam beragama lurus-lurus saja, tidak pernah ada godaan. Pokoknya jalannya cuma lurus-lurus saja. Adapun orang yang kedua, dalam beragama itu dia jatuh bangun. Kadang-kadang digoda, terjatuh lagi, dia bangkit lagi, terus seperti itu. Sambil dia tetap berusaha lama-kelamaan, dan jelas dia jalannya itu senantiasa jatuh kemudian bangkit lagi. Senantiasa ada tarikan-tarikan syahwat yang kemudian dia berusaha untuk mengalahkannya. Manakah yang lebih utama? Maka dia mengatakan orang yang kedua lebih utama. Karena dia adalah minal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Orang yang kedua ini adalah termasuk orang-orang yang Allah sengaja uji hati mereka untuk Allah berikan takwa, ketakwaan kepada dia. Maka dia akan mendapatkan pengampunan dan rezeki yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini bentuk penjagaan dari Allah sehingga bisikan-bisikan syaitan tadi tidak merugikan, bahkan justru memberikan manfaat kepada dia. Ini satu bentuk penjagaan yang benar-benar kalau kita rasakan, apalagi kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang, itu sangat kita butuhkan sekali dalam kondisi fitnah yang demikian banyak, dalam keadaan peluang-peluang untuk menyimpang yang demikian besar. Maka jelas kita sangat butuhkan sekali bentuk penjagaan seperti ini. Sekali lagi, apalagi itu kalau sudah berhubungan dengan fitnah yang namanya syubhat. Fitnah yang namanya syubhat yang sudah kita ketahui secara umum, para ulama telah menjelaskan bahwasanya fitnah yang dilontarkan oleh syaitan kepada manusia ada dua, syubhat dan syahwat. Adapun fitnah syahwat yang berhubungan dengan nafsu manusia seperti mencuri, berzina dan yang sebagainya, waliyadubillah, ini gambarannya lebih jelas. Artinya orang-orang banyak yang mengetahuinya, apalagi orang-orang yang sudah ada keinginan untuk iltizam kepada agamanya. Akan tetapi fitnah yang kedua, jenis yang kedua, yaitu syubhat, yakni tercampur aduknya antara al-haq sama al-batil, ini adalah fitnah yang samar, yang sangat samar sekali, yang karena kesamaran inilah orang-orang banyak tidak mengetahui bahwa dia sedang terjerumus ke dalam fitnah. Bahkan dia menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama yang akan dibilangnya mati-matian. Maka karena kondisi fitnah syubhat yang seperti ini keadaannya, sehingga iblis sangat senang menggunakan fitnah ini untuk diterapkan kepada manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Da'u wa Dawa, dia pernah menukil satu asar, asar ilahiyah. Iblis pernah mengatakan, ahlaktu bani Adam bizunub fa'ahlakuni bilistighfar wa bila ilaha illallah, falamma ra'aitu dhalika basastu fihimul ahwa fahum yuznibun wa la yatubun li'annahum yahtabuna annahum yahsinuna sun'ah. Dia mengatakan, aku membinasakan manusia bani Adam dengan dosa, membinasakan mereka dengan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, supaya mereka semakin jauh dari Allah sehingga mereka binasa. Tapi mereka balas membinasakan aku dengan minta ampun, karena Allah itu luas sekali pengampunannya. Minta ampun dengan sungguh-sungguh, semua hilang pengaruh dosanya. Jadi kata iblis, mereka balas membinasakan aku dengan meminta ampun kepada Allah dan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian iblis berpikir, karena dia cerdik dalam pandai dalam menggoda manusia, kata dia, maka ketika aku melihat kenyataan ini, basastu fihimul ahwa, aku menyebarkan hawa nafsu di kalangan mereka, aku menyebarkan syubhat di kalangan mereka, sehingga setelah ini hum yudnibun wa la yatubun. Mereka berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Kenapa? Karena mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi dibuat kesalahan tersebut atas nama agama, sehingga orang yang melakukannya semangat, wah ini agama. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya iblis itu datang kepada orang langsung tawarkan berzina, gak mau. Tapi coba kemudian kalau dia semamakan agama, dikasihkan hadis-hadis yang pas seperti perbuatannya orang-orang Syiah, nikah mut'ah misalnya, padahal kan sama dengan zina. Tapi karena diberi merek agama, sehingga ada juga orang yang mau mengikutinya, na'udzubillah. Kemudian misalnya menggibahi orang, dia semamakan agama sehingga semakin indah. Mencela para ulama, dikatakan para ulama tidak mengerti keadaan atau mudah ditipu. Ini sebenarnya kalau orang yang berakal tidak akan mau melakukan seperti itu. Para ulama adalah orang yang memiliki ilmu dan memiliki takwa. Mestinya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pertolongan kepada mereka dalam segala hal. Tapi dibilang mereka tidak paham keadaan atau dibilang mereka itu tidak mengerti kondisi dan mudah ditipu. Dengan ini kemudian diatasnamakan agama dalam rangka untuk misalnya untuk menjaga dari syubhat dan seterusnya. Ini semua adalah syubhat. Jadi kondisi seperti ini adalah syubhat, dan sekali lagi syubhat ini bisa menimpa siapa saja. Bukan cuma orang yang tidak mengaku ahlus sunnah, tapi juga bahkan mengaku ahlus sunnah. Tidak ada seorang pun yang selamat dari syubhat seperti ini. Maka sekali lagi ini yang perlu kita jaga. Maka sekarang kalau kita dapati orang yang tidak segan-segan mencela para ulama, bahkan kemudian misalnya ulama Madinah dikatakan rata-rata semua tidak kenal manhaj, atau dikatakan mereka itu mudah ditipu, sampai bisa ditipu selama 8 tahun misalnya atau 9 tahun. Saya katakan demikian karena teman kita yang akan hadir nanti menerjemahkan ucapan Syekh Ustaz Arifin Badri, dia di Madinah sudah 9 tahun kurang lebih sampai saat ini. Dan selama 9 tahun itu dia berhasil menipu semua para ulama di Madinah, kalau menurut perkataan sebagian orang. Yani sampai saat ini misalnya Syekh Muhammad yang kemarin kita hadir pengajian yang saya terjemahkan di hari pertama, itu yang meminta beliau untuk ceramah di sini adalah Arifin Badli, Ustaz Arifin Badli. Berarti selama 9 tahun sampai saat ini Syekh Muhammad itu dianggap oleh sebagian orang tertipu oleh dia. Ini jelas penghinaan. Berarti dia itu kurang hati-hati dalam memilih orang yang dipercayai. Karena justru yang meminta dia untuk mengisi pengajian di sini lewat telepon kemarin adalah Ustaz Arifin Badli, yang ditugaskan oleh teman-teman untuk menghubungi beliau. Dan beliau tahu siapa kemudian yang menjadi penyelenggara, apa ini kemudian yang mengadakan bersama dahulu di sini, teman-teman yang ada di sini, beliau tahu semuanya. Maka apakah mungkin sampai orang seperti contohnya seperti Syekh Muhammad yang kita kenal sangat hati-hati dalam masalah manhaj dikatakan tertipu atau mudah untuk diperdaya dan seterusnya. Maka ini adalah jelas merupakan penghinaan sebenarnya, tapi kemudian dibuat halus supaya tidak kelihatan, dan itulah caranya iblis untuk menyesatkan manusia dengan menggunakan fitnah syubhat. Kalau dulu-dulu yang dikatakan adalah semua anak Madinah yang mengaku salafi itu semua adalah sururi, kecuali berapa orang. Dan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, sudah semuanya sekarang. Kalau kita perhatikan hakikatnya, ucapan ini adalah untuk mencela para ulama Madinah. Kenapa demikian? Kalau semua muridnya jelek, berarti ulamanya pun tidak beres. Waktu orang-orang Rasulullah mencela para sahabat Rasulullah SAW, dikatakan sebagian besar mereka itu kufur, cuma sebagian kecil saja yang selamat, kata para ulama ini hakikatnya adalah mencela Rasulullah SAW. Karena kalau muridnya jelek, berarti pendidiknya tidak becus. Maka demikian pula kalau teman-teman kita kemudian dikatakan seperti itu, orang-orang yang jelas-jelas kita ngaji kepada para masyayikh salafin, diantaranya yang bakal ceramah kemarin, kemudian hari ini, dan hari seterusnya, Syekh Muhammad Hadi, kemudian Al-Madkhali, kemudian Syekh Abdul Malik, Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Ali Nasir Al-Faqih, kemudian yang tidak kita sempat, yang tidak ada waktu untuk ceramah seperti Syekh Abdul Musin dan yang lainnya, hatidallahu jami', itu adalah sebuah pengajian kita di sana. Kalau kita dikatakan kemudian semua teman-teman yang dari sana adalah suruh dan tidak mengenal manhaj, maka berarti intinya adalah mengatakan mereka itu tidak mengenal manhaj. Dan itulah yang namanya syubhat. Cuma kemudian mereka tidak berani ngomong seperti ini karena takut. yang kemudian muncul cuma mengatakan bahwa mereka ini tertipu, atau mereka ini diperalat, atau mereka ini apa ini tidak mengetahui kondisi di Indonesia. Jadi yang mengetahui kondisi itu cuma syekh-syekh mereka saja. Makanya syekh-syekh mereka itu kebanyakan untuk kalangan sendiri, tidak umum. Maka ini adalah bentuk syubhat yang sengaja saya sebutkan. Sebenarnya tidak perlu kita menyebutkan orang-orang yang tidak punya arti di hadapan kita, cuma sekedar untuk mencontohkan bahwa fitnah syubhat ini bisa menimpa siapa saja. Maka tidak seorang pun di antara kita yang kemudian merasa aman karena sudah lagi salafi tidak akan terkena syubhat. Maka hendaknya kita waspada, dan sekali lagi bentuk syubhat itu bermacam-macam, dan dengan hadisnya sudah terangkan bahwa syaitan itu mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masing-masing manusia, yang kemudian dengan itu dia akan menggoda sesuai dengan karakter masing-masing orang, sesuai dengan apa yang dipelajarinya dari setiap manusia. Maka karena singkatnya waktu, insyaallah nanti dalam makalah saya yang singkat yang cuma 4 atau 5 halaman, saya sudah sebutkan beberapa poin penting dalam hadis ini yang semoga nanti antum bisa dibagikan kepada antum semua setelah difotokopi. Saya cukupkan kajian dari saya, minta maaf kalau banyak kekurangan.
1: Jazakallahu wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan shalihan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UNER ya. Jazakumullah khair sudah undang ana ini. Kemudian yang saya hormati para dekan-dekan terdahulu, ada Bapak semua yang disambut oleh Bapak Dekan tadi, karena ana enggak kenal ya. Jadi ana ucapkan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Acara ini bisa terlaksana, semuanya bisa hadir bukan karena perjuangan kita, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita banyak-banyak memuja dan memuji Allah atas semua keberhasilan yang dapat kita raih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, ana terus terang, yang ana ini pangkat anak sama mereka gitu ya. Tapi mungkin ana akan share ini. Ana ingin kita merenungkan kondisi kita sekarang ya. Apakah kita sudah merasa puas dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan? Apakah kita sudah merasa cukup dengan perjuangan yang kita sudah lakukan? Dengan sholat malam yang kita kerjakan tiap malam, dengan sodakoh dan santunan yang kita berikan? Kenapa? Karena ternyata ada orang yang beramal tapi masuk neraka. Salah satu surat yang dianjurkan dibaca di hari Jumat ya. Ini bapak-bapak khususnya. Surat apa? Kita kalau Jumatan itu imamnya baca surat apa biasanya? Yang pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghashiyah. Kenapa tiap Jumat Nabi baca itu lagi, baca itu lagi, baca itu lagi ya? Ternyata di dua surat ini ada pesan agar manusia ingat dengan tujuan hidup dia. Di surat Al-Ghashiyah Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Kata Allah, apakah sudah sampai kepadamu informasi tentang kiamat? Kita tahu bahwasanya gedung yang kita tempati ini akan rata sama tanah. Kita tahu Surabaya yang kita cintai akan hilang dari peta bumi ini. Kita tahu Nusantara, Indonesia yang kita harapkan anak keturunan kita akan melanjutkan perjuangan, nanti gak akan ada lagi Indonesia itu. Akan berakhir semua cerita. Dan akan bermula cerita baru. Cerita tentang semua yang pernah diamalkan di atas muka bumi ini. Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kata Allah, wajah manusia pada hari itu. Kalau sekarang kita bahagia, kita tersenyum.

suami, istri, ya, itu mereka saling menghindar, tidak mau ketemu, mereka kabur. Kenapa? Semua orang akan sibuk dengan kegiatan dia masing-masing. Allah katakan wujuhu yauma idzin khasyiah, wajah manusia pada waktu hari itu penuh dengan kehinaan. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Ini orang pekerja keras semuanya. Anda ketemu dengan orang-orang yang kerja memberikan manfaat kepada orang lain sejak jadi dokter, dan kita tahu ya, di antara amalan yang paling dicintai Allah itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ana yakin dokter-dokter berada di barisan yang tertinggi dalam urusan memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ternyata Allah katakan amilatun nasibah, ini orang kerja capek, lelah, mungkin sampai tua dia beramal. Kata Allah, tasla narun hamiyah, masuk neraka. Ternyata semua yang dia amalkan tidak dinilai sama Allah Azza wa Jalla. Masuk neraka dengan amalannya. Jemaah rahimakumullah, kita ini semua budak. Kita ini semua adalah pekerja yang tidak akan bekerja kecuali dengan imbalan. Semuanya. Makanya Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah. Yang perintah itu ada di Al-Quran. Pegawai yang hebat, pekerja yang dicintai oleh atasannya, itu yang seperti apa kira-kira? Ibu-ibu. Yang apa? Yang rajin. Jujur. Pinter. Loyal. Ya. Ternyata budak yang paling dicintai oleh majikannya itu yang nurut. Yang nurut. Bukan yang pinter. Kita kalau punya pegawai pinter tapi gak nurut, kita akan keluarkan dia. Walaupun pinter. Jadi pegawai yang paling dicintai, budak yang paling dicintai Allah itu yang paling nurut. Tapi banyak di antara kita ini gak nurut sama Allah SWT. Kita nurut sama keinginan kita. Kita nurut sama akal kita. Kita nurut sama ambisi kita. Maka berusahalah untuk menjadi hamba yang nurut. Aturan Allah itu kemarin di bulan Ramadan kita baca. Al-Quranul Azim. Yang tadi kita baca beberapa potongan ayat. Maka tolong selesai Ramadan ini, Qurannya jangan disimpan. Karena ada bapak-bapak yang kalau mau masuk Ramadan tanya sama istrinya, mana Quranku? Kata istrinya, wis tak wakafkan di masjid. Karena dia ketemu Quran cuma Ramadan sekali. Selesai Ramadan dia sibuk dengan dunianya. Di dalam Al-Quran itu ada banyak aturan Allah yang kadangkala kita gak mau ngerti. Karena kita gak baca, kita gak mau memahaminya. Contoh nih. Bapak-bapak nih kira-kira kalau nanti disidang pada hari kiamat, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Dengan perjuangannya, dengan amalannya. Mungkin orang berpikir, oh ini melebu surga anak. Kayaknya surga paling tinggi. Mungkin sebagian seperti itu. Para sahabat Nabi, yang mereka 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Kira-kira 4 tahun ya setelah mereka sampai ke kota Madinah, turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti dibaca. Tolong kalau baca Quran sekarang baca sama artinya. Loh Zat, gak tahu artinya kan dapat pahala. Iya dapat pahala. Itu fadilah membaca kitabullah ya. Kita gak ngerti artinya dapat pahala. Tapi kalau kita faham artinya, kita dapat hadiah plus hidayah. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Al-Quran mengutuk dia tapi dia gak sadar. Karena baca Quran kayak tadi. Ustadz kita yang baca Quran, kita faham gak? Kita cuma khusyuk gitu ya. Koyok sing paling faham. Gitu. Selesai? Selesai. Padahal Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibacakan. Tapi untuk difahami, ditadaburi dan diamalkan. Di ayat 214 di Al-Baqarah, surat kedua.

Allah mengatakan kepada generasi-generasi termulia dari umat ini, Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah beramal, kena penyakit namanya ujub. Koyok sing paling genah. Kayak yang sudah amalannya sudah cukup. Saya umroh tiap tahun. Saya umroh sekian kali. Saya sodako, saya berbagi. Dia merasa sudah seakan-akan ahlul jannah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum. Massathumul ba'sa. وَالضَّرَّ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِلَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ. Kalian ngira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa dengan malapetaka, dengan musibah-musibah yang pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit, mereka diguncangkan keimanan mereka dengan berbagai bala. Sampai Rasul dan orang yang beriman mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka tolong jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah diamalkan di bulan Ramadan. Di ayat-ayat yang tadi dibacakan di surat Ali Imran ayat 133 134 Allah mengatakan wasari'u, kalian cepetan, kalian bersegeralah. Bersegera kemana? Allah katakan ila maghfiratin mir rabbikum, kalian bersegera menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Ayat ini menunjukkan kita semua banyak dosanya, jemaah. Jangan ada yang sok suci. Oh ustaz, hafal Quran mesti masuk surga. Korek api neraka pertama itu kiai. Koreknya api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'ar bihin nar. Yang pertama menjadi koreknya api neraka itu alimun wa qari'ul Qur'an, kiai. Orang yang alim, yang faham agama dan orang yang hafal Qur'an itu jadi koreknya api neraka. Loh kok bisa? Nabi alaihi salatu ceritakan persidangan orang ini, fa'utiya bih. Didatangkan orang ini. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mengatakan, iya Allah, semua nikmat kau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Mada amil tabiha? Dengan nikmat yang kuberikan kepadamu, engkau gunakan buat apa? Orang ini dengan bangga mengatakan, ta'allamtu fika wa'allamtun nas wa qara'tu fika al-Quran. Dengan nikmat yang kau berikan itu ya Allah, aku belajar ilmu agama untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Aku ajarkan kepada umat manusia untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Dan aku menghafal Al-Quran. Aku baca Quran untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Lillahi ta'ala. Lisannya mengatakan lillahi ta'ala. Tapi Allah itu tahu dengan isi hati kita. Allah katakan kepada orang ini, kadzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala 'alim qabla, agar disebut orang yang alim, orang yang pintar. Wa qara'ta liyuqala qari, engkau baca Quran supaya dapat gelar qari, hafidz li kitabillah. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka Allah lemparkan dia ke neraka, jemaah. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang membela agama Allah. Di sidang juga Allah tanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Dengan bangga dia mengatakan, qataltu fika hatta stushitu. Aku berjuang menegakkan agamamu sampai aku tewas. Kata Allah, kadzabta, bohong kau.
Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan, pembela kebenaran. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang kaya aja. Yang dermawan, yang rajin berbagi. Masjid dia bangun, janda-janda dia santuni, anak yatim dia sekolahkan. Tidak ada satu pun jalan kebaikan kecuali dia kerjakan di situ. Lalu ketika dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini mengatakan kepada Allah, ma min sabil. Tidak ada satu jalan pun yang engkau suka rizkimu diinfakkan di sana, illa anfaktu fihi lak. Kecuali aku berinfak di sana untuk mendapatkan keridhaanmu. Lisannya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Engkau menolong orang-orang lain hanya untuk mendapatkan gelar orang baik. Orang dermawan. Oh fulan, masya Allah, dokter fulan. Oh jangan ditanya, orang baik. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Engkau melakukan kegiatan sosial, membantu orang lain. Tujuannya satu, namamu. Bukan aku, kata Allah. Fa'umira bihi. Maka Allah perintahkan malaikat menyeret wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang soleh semua, koreknya api neraka. Tapi kenapa jadi koreknya api neraka? Karena dia gak ikhlas. Maka ketika Allah mengatakan, segera menuju ampunan dari Tuhanmu. Kita banyak dosanya. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga siapa? Abu Bakar. Ya. Abu Bakar ini orang jangan ditanya kebaikannya dia. Kata Abu Bakar, aku. Hari ini yang membesuk orang sakit. Kata Abu Bakar, ana. Tiap hari besuk orang sakit. Orang yang membesuk orang sakit itu, kalau dia niatkan lillahi ta'ala, 70 ribu malaikat mendoakan dia. Abu Bakar mengatakan, aku yang hari ini membesuk orang sakit. Siapa yang hari ini sodakoh? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, ana. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah empat perkara ini terkumpul di satu orang, melainkan dia dijamin masuk surga. Suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu sholat. Jadi di antara waktu mustajab itu waktu sujud ya, sebelum salam. Ini Abu Bakar yang dijamin masuk surga minta doa. Apa doanya jemaah? Dikasih doa apa? Dikasih doa minta surga? Dikasih doa sama Nabi SAW. Qul ya Abu Bakar. Katakan wahai Abu Bakar. Allahumma. Inni zalamtu nafsi zulman kathir. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Orang yang dijamin masuk surga disuruh mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya. Enggak boleh dia itu sok suci, sok sudah baik. Ini penyakit yang membuat amalan itu gugur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berjuang selama Ramadan, yang umroh Ramadan, kita tahu umroh Ramadan itu seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat Abu Bakar dikasih doa mengakui dosa-dosanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Kalau Abu Bakar banyak, bagaimana dengan kita, Jam? Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yaghfiru dzunub illa anta." Ya Allah, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau. Baghfirli, ampunono aku ya Allah. Sepurone ya Allah. Dan kasihani aku ya Allah. Engkau Maha Pengasih dan Maha Pengampun.
Kalau ini Abu Bakar sudah, kita harus lebih dari itu. Tapi kemarin 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar ya. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dapat Lailatul Qadar, baca doa apa? Doa apa jemaah? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dapat malam yang paling indah, ternyata doanya minta maaf. Bukan dikasih doa lain. Kenapa? Karena kadang-kala manusia ini merasa sudah baik. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Aku itikaf. Aku ini dikasih doa, engkau banyak dosanya. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau cinta dengan maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Itu istrinya Nabi yang minta doa, Aisyah radhiyallahu taala anha. Disuruh minta maaf. Selesai sholat, doanya kita apa? Astaghfirullah. Minta ampun loh. Kita ini bukan habis nyolong. Kita bukan habis berbuat dosa, tapi doanya astaghfirullah. Minta ampun. Yang haji, pahala haji itu apa jemaah? Seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Tapi subhanallah kata Allah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau kalian selesai ya dari Arafat menuju ke Muzdalifah, kalian banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirullah. Dan kalian minta ampun sama Allah. Loh, habis haji disuruh minta ampun. Iya. Maka tolong setelah Ramadan kita tetap bermuhasabah. Jangan merasa sudah bertakwa. Orang yang merasa bertakwa, dialah orang yang belum bertakwa. Tapi orang yang merasa belum bertakwa, dia akan terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Lalu Allah katakan, bersegeralah menuju ampunan Allah. Wa jannah, dan ke surga Allah. Ingat, gak ada yang masuk surga dengan amalannya. Gak ada. Jangan merasa saya sedekah sudah banyak, seakan-akan sudah punya tiket ke surga. Lah. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu kayak apa sih? Arduha samawatu wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita lihat untuk menjadi seorang profesor, itu perjuangnya capek, lelah, siang, malam. Cuma untuk menduduki posisi, berapa tahun jadi profesor? 100 tahun? Tidak ada. 200 tahun? Enggak. Untuk menjadi seorang rektor, berapa tahun jadi rektor? Menjadi seorang dekan, berapa tahun jadi dekan? Kita itu capek, kita itu lelah. Kadangkala hak-haknya istri dilupakan, anak dilupakan karena mengejar salah satu karir yang kita inginkan. Cuma sebentar. Surga itu kekal selamanya, abadi. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi ana yakin ustaz tadi yang baca ayat-ayat itu ingin mengingatkan kita. Orang bertakwa itu bukan hanya dengan selesai puasa dia bertakwa. Ada kriteria orang bertakwa. Allah sebutkan di ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Mereka adalah orang yang suka berinfak. Jadi selesai Ramadan, kalau kita suka berinfak, mudah-mudahan amalan kita diterima. Berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi susah. Dan tolong difahami bersama bahwa kelak hisab pada hari kiamat itu persentase ya. Supaya kita jangan merasa sudah banyak sodakohnya. Kalau ada seorang dokter sodakoh 100 juta. Sama tukang becak sodakoh 10 ribu. Lebih banyak mana?
100 juta sama 10 ribu. Lebih banyak mana? Hitungannya persentase. Jadi Nabi SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Satu dirham, anggap satu dirham itu 1 juta. Bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu, ya kalau sekarang ini, anggap 400 juta. Kok bisa 1 juta ngalahkan 400 juta? Nabi, para sahabat heran ketika mendapatkan penjelasan itu kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, yang sedekah 1 dirham itu punya uang cuma 2 dirham. Ada masyarakat yang kerja hari itu dimakan hari itu. Dia gak tahu loh besok makan apa. Jadi dia punya uang cuma 2 dirham. 1 dirham itu 50%. Ya. Sedangkan yang 100 dinar, dia punya uang 1 gudang. Dia cuma ngambil segini. Ya. Maka tolong dihitung sedekah. Jangan melihat kepada nominal yang dikeluarkan, tapi lihat berapa yang kita simpan. Jadi bukan banyaknya nilainya, tapi berapa yang kita simpan. Semoga dengan seperti itu, Allah Azza wa Jal menerima amalan kita. Jadi dia suka berinfak dalam kondisi suka dan lapang. Kemudian wal kadhimin al ghaiz. Orang bertakwa itu orang yang bisa menahan emosinya. Wal afina anin nas. Orang bertakwa itu enggak suka nyimpan dendam. Kadang-kala di satu institusi itu banyak terjadi iri, dengki, hasad. Orang bertakwa enggak ada. Enggak ada hasad sama rekannya. Enggak ada iri sama kawannya. Siapa yang mau naik, naik, semua punya takdir masing-masing. Wallahu yuhibbul muhsini. Dia suka berbuat baik kepada orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup, Allah sebutkan di ayat ke-35. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun wa hum ya'lamun. Jadi orang bertakwa itu kalau berbuat dosa segera bertobat. Ramadan setannya dibelenggu jemaah. Pintu surga dibuka. Sekarang nih di bulan Syawal setan sudah dilepas kemana-mana. Pintu surga sudah ditutup kembali. Pintu neraka dibuka lebar-lebar. Tolong kalau berbuat dosa segera bertobat. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu nanti malam. Kapan berbuat dosa? Bersegera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan berusaha membaca Al-Quran tiap hari 1 halaman. Baca sama artinya. Semoga kita bisa khatam kitab Allah. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan. Kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-namanya yang indah. Dengan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma lakal hamdu kulluh. Wa lakal syukru kulluh. Wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyiatika. Ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asi. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوان المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada orang masih muda, kuat, meminta-minta. Apakah boleh kita memberinya? Dan itu terjadi atau sering ada waktu kita perjalanan di lampu merah. Kadangkala juga sering ada di pelataran masjid. Kalau tahu, dia adalah orang yang sebenarnya masih produktif, tapi itu jadi profesi, sebaiknya jangan dikasih. Karena nanti masuk ta'awun untuk mendukung dia bertahan dalam profesi meminta-minta. Dan Nabi SAW mengharamkan semua tindakan meminta-minta tanpa uzur yang diizinkan secara syariat. Maka kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan dikasih.
1: Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri, jangan. Apa yang bermanfaat? Kita harus bermanfaat. Ilmu kita bermanfaat. Dakwah kita bermanfaat. Harta kita bermanfaat untuk umat ini. Harus bermanfaat buat umat. Enggak boleh kita ngurus diri kita sendiri. Enggak, semua orang harus bermanfaat dengan apa yang ada pada kita. Jadi kita orang yang mubarak. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah jadikan aku sebagai orang yang berkah di mana aku berada. Barokah dia. Di mana dia berada, manfaat hidupnya. Antum harus jadi seperti itu. Thalibul ilmu bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat istrinya, bermanfaat buat anaknya, bermanfaat buat orang tuanya, bermanfaat buat tetangganya, bermanfaat buat umat. Antum harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi sia-sia, jangan. Jangan berbuat dosa dan maksiat, tinggalkan semuanya. Kita harus jadi orang yang baik. Dengan ngaji ini ingin jadi orang baik. Jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang saleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah Aqidah Islam, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Aqidah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang salatnya seorang muslim berjalan di atas akidah yang sahihah warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang rahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini kita akan berbicara tentang kesempurnaan tauhid yang telah kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah SWT, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' wa sifat. Akan tapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah terwujudnya tauhid yang sempurna, masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tapi dalam perkembangan, seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin buahnya syubhat kerancuan yang dihembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaallah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah SWT yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah, belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim
dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersama itu dia menyembah Nyoro Kidul, menyembah penunggu Gunung Merapi, dia pergi ke dukun, dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus dan semisalnya. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Maka para ulama menjelaskan selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki, maka sekarang maka kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah, dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya, dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamtsil atau tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa ma jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Quranul Kirim.
Di antaranya ayat Allah, Walillahil asma'ul husna, fad'uuhu biha, wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih, sayujazawna ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam, yakni kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat, maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Rashid, tapi masya Allah orangnya itu murakbal, akidahnya bengkok, ibadahnya kacau balau, akhlaknya rusak-rusakan, tukang mendem, tukang ini madon, tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama, sekedar nama, tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna. Artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna. Sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib atau sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah umumkan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Kemudian, asma Allah yang husna ini, apa perintah Allah berikutnya? Fad'uuhu biha. Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah.
Doa masalahnya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam untuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan Asmaul Husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna tersebut. Adapun kalau itu doa masalah kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan dengan Asmaul Husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat. Apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahman al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian, apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas, maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Demikian seperti ini pula dalam semua nama-nama yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, cara mengimani dan cara mewujudkan amal kita dari nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Biarkan orang-orang yang mereka menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ilhad, ilhad, lahad. Ini lubang yang atau lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang, lahad, liang lahad. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total, kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah
dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu. Karena hanya akan membingungkan saja. Karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak. Itu apabila keliru. Apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya. Dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan, ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya. Maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita asma Allah al-husna dan sifat Allah al-ulya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أحبتي في الله، kembali kita belajar mengaji tentang persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah berbincang tentang bagaimana seorang yang hidup di muka bumi ini. Sejatinya dia terus berjalan sampai kematian itu tiba. Perjalanan yang dilalui cukup panjang. Tapi niat yang kuat, tekad yang bulat, bersama bekal yang cukup, insya Allah akan menjadikan perjalanan itu indah. Kemarin kita berbincang pula tentang pentingnya guru. Seorang yang menunjukkan kita jalan yang harus kita lalui. Karena kita ini gak tahu perjalanan kita ini apa saja yang harus kita lakukan. Kalau gak ada guide-nya, gak ada penunjuk jalannya, kita bisa melihat banyak orang yang mendaki gunung, mati dan tewas karena tersesat. Dia bawa bekal yang cukup. Tapi ternyata, dia tidak pernah berpikir akan tersesat. Sehingga bekal yang dibawanya tidak mencukupin untuk ketersesatan dia. Setelah berbicara tentang penunjuk jalan seorang guru, jangan cari yang terkenal saja. Cukup dia menjadi tumbal ketenaran dia. Tapi carilah orang-orang yang ikhlas, yang nampak dalam zahirnya dia takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia faham dengan agama ini. Dia tahu mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan memilih sembarangan guru. Karena kita bisa melihat satu kampung tersesat gara-gara satu gurunya yang tersesat. Satu negeri bisa tersesat gara-gara imam mereka yang tersesat. Yang tidak tahu dengan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fadhal fastawtahu fastaftawhu faftawhu bighairi 'ilmin fadhallu wa adallu." Allah itu tidak mencabut ilmu dari hati manusia sekali cabut, sehingga tahu-tahu orang gak ngerti apa-apa. Kemarin anak faham tentang agama, faham ini halal, faham ini haram, tapi bangun di pagi hari tahu-tahu anak gak faham. Gak seperti itu pencabutan ilmu. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ketika ulama-ulama itu mati, maka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh di masyarakat adalah orang-orang yang bodoh. Tokoh, bukan alim. Ini loh tokoh masyarakat. Kalau sekarang bahasanya public figure. Juhalan. Orang-orang yang bodoh. Yang gak paham tentang agama. Kemudian dia diminta fatwa, lalu dia memberikan fatwa. Maka dia tersesat dalam fatwanya dan menyesatkan orang lain. Tapi yang kedua, yang diperlukan dalam perjalanan ini menuju Allah SWT adalah as-sahib. Teman. Kita butuh teman. Perjalanan hijrah itu perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan rahasia. Coba lihat hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW hendak hijrah, beliau memilih dua orang teman. Dua orang saja. Dalilan wa sahiban. Yang satu penunjuk jalan,
yang disebutkan dia khirit, orang yang pinter dengan jalan-jalan tikus kalau bahasa sekarang. Jalan-jalan yang tidak dilalui oleh kafilah. Karena perjalanan itu perjalanan hijrah dibarengi dengan kejaran orang-orang musyrikin yang hendak membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ketika antum hijrah, setan itu enggak pernah berhenti membiarkan antum melakukan hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dia akan terus berusaha untuk menghadang jalan antum. Maka perlu penunjuk jalan sehingga jalan itu tidak dilalui oleh orang-orang musyrikin. Yang kedua, sahib. Satu penunjuk jalan, satu teman. Penunjuk jalan itu kerjanya cuma nunjukin jalan. Enggak perlu banyak persyaratan penunjuk jalan itu. Tapi sahib syaratnya banyak. Banyak sekali. Kita bisa melihat kenapa Nabi alaihi salatu wasallam tidak menahan Umar bin Khattab. Padahal kita tahu Umar lebih pemberani. Lebih gagah. Bahkan Islam itu jadi terhormat. Atau dirasakan kemuliaan Islam itu setelah masuk Islamnya. Umar bin Khattab dan Hamzah. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Umar? Tidak memilih Hamzah pamannya. Yang masih ada hubungan kerabat. Pemberani dan ada hubungan kerabat. Subhanallah. Kenapa Nabi alaihi salatu wasalam tidak minta ditemani Ali bin Abi Thalib yang masih muda, pemberani. Kita tahu pemuda itu punya jiwa pengorbanan yang lebih dahsyat daripada orang tua. Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia siap untuk mati. Kenapa Nabi enggak milih orang banyak? Nabi memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang diperlukan dalam perjalanan menuju kepada Allah ini teman alal manhaj. Seorang yang sama manhajnya. Seorang yang sama jalannya. Seorang yang hatinya sama dengan hatimu. Nabi SAW memilih seorang yang hatinya dekat dengan hati Nabi SAW. Di mana tidak pernah terjadi khilaf antara Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Enggak pernah terjadi perselisihan. Lihat, ketika Nabi SAW bersembunyi di dalam gua, dan Abu Bakar mendampingi Nabi SAW, itu orang-orang musyrikin datang. Pengikut jejak atau pencari jejak itu melihat ada jejak di bawah. Kemudian mereka mengikuti jejak tersebut sampai ke Jabal Thur, ke Gua Thur. Mereka berdiri di depan gua. Ketika itu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau nadara ahadahum ila qadamaihi lara'ana." Andai kata salah seorang di antara mereka melihat kepada kaki mereka di depan gua, lihat kepada kakinya, niscaya mereka melihat kita yang ada dalam gua. Apa kata Nabi SAW?

Engkau jangan bersedih, jangan khawatir. Allah itu bersama kita. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Bakar mengomentari ucapan Nabi SAW. Enggak ada. Selesai. Urusannya selesai. Itulah teman yang dicari oleh Nabi SAW. Yang hatinya dekat dengan hatinya. Kalau selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menemani Nabi SAW. Mungkin orang itu akan terus cemas. Takut. Mengulangi lagi pertanyaan kepada Nabi SAW. Dan ini pernah terjadi. Ketika Hudaybiyah. Bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sikap Abu Bakar Siddiq. Umar sempat emosi dengan persyaratan yang dibikin antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Di mana kalau ada orang Mekah yang masuk Islam suruh balikin ke Mekah. Kalau ada orang Madinah yang murtad, enggak apa-apa berangkat ke Mekah. Kata Umar bin Khattab mengatakan, alama nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita memberikan kehinaan kepada diri kita sendiri dalam urusan agama kita? Sedangkan jawaban Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ilzam gharzah. Engkau pegang tuh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia ucapkan itu maka ketika hatinya dekat dengan hatimu orang yang menjadi temanmu dalam perjalanan ini, engkau akan istirahat. Enggak akan capek. Enggak akan gaduh. Nabi SAW istirahat dan Abu Bakar istirahat. Maka jemaah, intinya kita butuh teman dalam perjalanan ini. Yang sejalan sama kita. Yang hatinya seperti hati kita. Jangan tertipu dengan ucapan manusia. Engkau cari teman yang mendukungmu ya. Orang kebanyakan mencari teman yang mendukung. Tapi ternyata mendukung dia untuk jatuh ke bawah. Banyak orang-orang hanya cari manfaat dari kita. Yang perlu engkau cari adalah orang yang sama sepertimu. Sedang mencari kebenaran. Orang itu gak harus sempurna. Orang itu miskin seperti kita miskin, banyak dosa. Tapi dia sedang mencari kebenaran. Dia sedang bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi teman kita itu adalah pasangan hidup kita. Teman dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT bisa jadi teman pasangan hidup kita. Dan ini penting apalagi buat yang masih jomblo, yang masih bujangan, yang masih belum menikah. Buat yang mau menikah, carilah istri atau suami yang menjadi teman sahabat menuju kepada Allah SWT. Kalau tidak, engkau akan lelah dengan tuntutan-tuntutan pasangan hidup. Capek sendiri. Engkau mau menuju kepada Allah, yang ini gak mau. Diajak untuk ngaji gak mau. Berapa banyak kita melihat. Istri-istri yang mengeluhkan suaminya. Suamiku Ustaz gak mau diajak ngaji Ustaz, ini itu. Istri mengeluhkan suaminya, suami mengeluhkan istrinya juga. Ana sudah hijrah tapi istri, itulah yang diperlukan kita, teman. Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT, istri-istrinya pernah menuntut, merepotkan Nabi SAW, melelahkan Rasulullah SAW. Akhirnya Allah turunkan surat At-Tahrim. Allah mengatakan kepada istri-istrinya, asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi itu Allah akan menggantikan buat nabinya kalau dia menceraikan kalian istri-istri yang lebih baik daripada kalian.

0: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. Teman yang memiliki segala sifat yang indah. Muslimat, orangnya berserah diri, nerima, dia beriman, dia suka bertobat, dia suka berpuasa, taat, patuh orangnya. Kemudian perawan dan janda, macam-macam. Allah bisa kasih. Ini peristiwa terjadi ketika istri Nabi banyak menuntut hal. Dan Allah turunkan di surat Al-Ahzab. Ayat 27-28 yang pernah kita baca insyaAllah. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada Nabi-Nya, Ya ayuhan Nabiyu kulli azwajika. Wahai Nabi, coba dibaca lagi itu. Supaya kita faham siapa teman yang harus kita cari. Di surat Al-Ahzab ayat 27-28.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: 28-29

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.
1: Lihat jemaah. Oke, kok nggak bisa lanjutkan, nggak bisa jadi teman menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cerai. Terus gimana dengan anak-anak? Subhanallah jemaah. Ada seorang wanita yang sempat telpon sama anak dia, tanya, Ustaz, anak ini bingung Ustaz. Anak punya suami itu peminum berat. Subhanallah ya. Perempuan ini kerja, anak kerjanya ya hanya sebagai cleaning service, kata dia. Ana masukkan anak-anak ana semua ke pesantren tahfidz itu. Semuanya. Dengan harapan anak-anak itu nanti kalau kuliah, mungkin ana berpikir enggak bisa biayain mereka kuliah. Tapi ana ngatakan kepada mereka, nanti kalau kalian hafal Quran, kalian akan bisa memberikan manfaat buat kedua orang tua dan bisa kuliah gratis nanti. Punya suami yang seperti itu. Artinya, apa yang harus dilakukan? Kalau bisa diperbaiki, perbaiki suami. Kalau tidak, akan merepotkan perjalanan kita. Betul. Dan itu ujian yang berat. Bagaimana akhirnya istrinya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan. Istrinya Nabi Lut alaihi salam ikut dihancurkan. Karena tidak bisa dilanjutkan bersama mereka. Jadi teman ini bukan berarti harus orang istri kita jadi teman, suami kita jadi teman kita, atau orang tua kita. Yang tatkala kita berbincang, kita berpikir tentang bagaimana persiapan menuju akhirat. Yang hatinya dekat sama hati kita. Ini anak-anak ya, yang sekarang Masya Allah punya orang tua kadangkala yang peduli dengan urusan agama. Kadangkala anaknya enggak. Atau mungkin karena orang tuanya terlambat kepeduliannya kepada agama. Sehingga anak-anaknya pernah tenggelam dalam alam yang tidak, yang menakutkan. Bisa jadi saudara kandung kita, saudari kandung kita. Dan ketika pertemanan itu semakin menguat, jemaah antum bisa lihat bagaimana anaknya Umar bin Abdul Aziz memberi nasihat Umar bin Abdul Aziz. Anak masih nasihat bapak. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengajak istrinya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Engkau ada perhiasan itu. Itu perhiasan semua pemberian bapakmu. Dan kau tahu bapakmu dapat duit dari mana. Aku sekarang jadi khalifah. Kalau engkau ingin bersamaku, aku enggak ingin perhiasan itu ada di rumahku. Kembalikan kepada umat Islam. Subhanallah. Dan istrinya tanya, engkau milih aku? Ya sudah, tinggalkan itu perhiasan. Tapi engkau milih perhiasan itu, sudah silakan kau pergi dengan perhiasan tersebut. Kenapa yang diperlukan dalam perjalanan ini? Teman yang satu hati. Kalau enggak, antum akan ribut terus. Debat terus sama teman. Punya sahib sekarang. Tiap hari debat. Nih, grup-grup yang kita lihat. Kita kumpul ke grup ini. Subhanallah. Enak enggak kalau isinya selalu perdebatan? Yang ada sakit hati. Perjalanan enggak sampai-sampai kita. Karena selalu terputuskan dengan ya perdebatan dan dialog yang kadang-kala tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang teman-teman Nabi Muhammad SAW ya. Coba dibaca di surat Al-Fatih ayat 29.
2: Kenapa di mute?
1: Naam, tafadhali.

0: Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Itu tuh teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kita pun perlu cari. Kita enggak boleh sendirian dalam perjalanan. Ketika orang jalan sendirian, naik mobil sendirian di perjalanan yang panjang, kadang kala bannya meletus. Rusak mesin. Siapa yang akan menemanimu ketika itu? Maka kita perlu teman. Sekarang teman-teman kajian. Kita ngaji tiap hari Selasa umpamanya. Ngaji orang-orang yang satu hati. Yang dekat hatinya dengan hati kita. Yang benar-benar ingin menjadi orang lebih baik. Supaya ada yang mengingatkan kita. Karena seorang muslim dengan muslim lainnya seperti dua tangan. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Dua tangan bisa bertepuk. Dua. Kemudian yang satu, kalau tangan kita kotor, berminyak, kita mau nyuci sendiri dengan tangan kita, kadangkala susah, lama bersihnya. Tapi ketika dengan dua tangan kita membersihkan tangan kita, akan cepat bersihnya. Maka ingat, kita perlu penunjuk jalan, seorang guru, dan kita perlu teman yang satu hati dengan kita. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara bekal, dua hal tadi, penunjuk jalan, dan teman itu syarat. Itu bukan bekal. Itu syarat yang harus ada. Bekal yang kau bawa. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pakai penunjuk jalan dan pakai teman. Bekal beliau bawa. Beliau bawa kurma, beliau bawa makanan. Kita tahu bagaimana Asma binti Abu Bakar yang mempersiapkan makanan dan minuman buat Nabi alaihi salatu wasalam. Itu bekal. Perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan bekal. Apa bekal yang diperlukan? Yang pertama, tauhid dan keimanan. Kenapa kita bicara tauhid? Karena kita tahu tauhid dan iman ini yang menyebabkan seorang itu sabar menikmati panjangnya perjalanan. Enggak peduli dia dengan apa yang harus dia korbankan. Sehingga kita lihat kenapa Allah SWT 89 kali dalam Al-Qur'an Karim memanggil orang-orang dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang kau perlukan, imanmu ini. Iman ini motor penggerak amalan. Ketika imanmu lemah, sehingga kita bisa melihat sebagian orang ketika kita ajak dia untuk hijrah. Dia umumnya kerja di tempat yang haram. Kita ajak dia, kita sampaikan kepada dia, ini pekerjaan haram. Engkau harus tinggalkan. Allah melaknatnya. Enggak berkah buat engkau. Enggak buat engkau, istrimu, enggak pula buat anak-anakmu. Tapi ternyata dia punya sahib yang tidak sehati. Kadang-kadang dia, anak sudah mau hijrah Ustaz, tapi keluarga anak belum siap, istri anak belum siap, anak disidang sama orang tua anak, dikatakan anak orang bodoh. ikut aliran macam-macam. Kenapa? Karena memang enggak sehati. Tapi ketika engkau beriman, selesai urusannya clear. Ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh nih, ketika Allah menyuruh kita meninggalkan riba, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Karena yang menyebabkan engkau bisa meninggalkan itu iman. Kalau seorang mukmin. Tapi kalau bukan orang beriman, dia meninggalkan pekerjaannya karena pindah ke pekerjaan yang lebih enak, yang lebih menjanjikan. Dan halawatul iman, manisnya keimanan, itu membuat Bilal.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menyanjungnya dan mensyukurinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan petunjuk-Nya yang sempurna dalam Islam, sehingga membimbing kita untuk memahami hakikat penghambaan diri yang sesungguhnya kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan inti petunjuk dalam syariat-Nya adalah tauhid, memurnikan penghambaan diri, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang itu merupakan sumber ketenangan hidup, sumber hidayah kebaikan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman, yaitu syirik, maka mereka inilah yang akan selalu mendapatkan al-amn, keamanan, kedamaian dalam hidupnya, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema tentang cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang merupakan tiang utama penopang tauhid, penopang iman. Disebut sebagai raka'izul ubudiyah. Tiang-tiang utama yang menopang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran tauhid yang sesungguhnya. Inilah penghambaan diri yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah diambil kata-kata ibadah. Beribadah, menyembah atau menghambakan diri. Dari sinilah diambil kata-kata al-ubudiyah.
penghambaan diri menjadi hamba Allah yang sejati, yang merupakan tingkatan dan kedudukan hamba yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah hamba-hamba Allah yang sempurna imannya dipuji dalam Al-Qur'an dengan diberi gelar sebagai Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah, yakni mereka-mereka yang telah menunaikan penghambaan diri dengan sempurna, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sikap merendahkan dirinya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Cinta, takut, dan berharap. Ini adalah landasan utama iman, bahkan inti pendekatan diri kepada Allah, sekaligus merupakan hakikat tauhid. Hakikatnya tauhid. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan dalam petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Orang yang mengerjakan ibadah tidak akan diterima atau sempurna mendapatkan keutamaan dari ibadahnya kalau di dalam hatinya tidak terdapat cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Bagaimana mungkin anggota badannya melaksanakan ibadah, yang ibadah itu artinya adalah menyembah atau menghambakan diri, sementara dalam hatinya tidak ada ketundukan, sementara dalam hatinya tidak ada makna penghambaan diri. Makanya ketika kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kita dapati ibadah yang dipuji, dijadikan sebagai sifat mulia dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, bahkan ini yang memotivasi diri mereka untuk semangat menjalankan ketaatan, mengerjakan amalan soleh, ternyata yang menjadi motivasi utamanya adalah sempurnanya rasa cinta mereka kepada Allah, takut dan pengharapan mereka kepada Allah yang terdapat di dalam hati mereka. Ini yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 tentang para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, amalan soleh, karena mereka cinta kepada Allah, senang mendekatkan diri kepadanya. Wa yad'unana, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Jadi mereka itu beribadah karena hati mereka merasa dengan ibadah kepada Allah itulah terpenuhi segala kebutuhan manusia, tercukupi segala kekurangan manusia, sempurna kebaikan pada diri manusia. Artinya mereka menyikapi ibadah itu sebagai kebutuhan yang manusia tidak akan bisa hidup dengan baik, bahkan tidak akan menjadi tentram hidup mereka kalau tidak melaksanakan ibadah yang merupakan kebutuhan terbesar manusia ini. Sehingga beribadah disertai dengan perasaan cinta di hati mereka, gembira ketika beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, takut dari azabnya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang dijadikan atau makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang musyrik, ternyata makhluk-makhluk seperti malaikat, para nabi dan para rasul, orang-orang yang soleh, mereka itu justru berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah
takut akan azabnya dan mengharapkan rahmatnya. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka sendiri justru yabtaguna, bersemangat mencari wasilah, sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mereka beribadah disertai dengan ketundukan lahir dan batinnya. Ibadah, karena mereka mengetahui ibadah itu adalah kebutuhan yang menjadikan hidup mereka tidak akan sempurna tanpanya. Makanya, tiga sifat ini, cinta, takut, dan berharap, ini yang menghimpun makna ibadah yang hakiki. Antum sudah pernah dengarkan, dan juga beberapa kali insya Allah saya ulangi sewaktu saya menyampaikan kajian di sini tentang makna ibadah yang diterangkan oleh para ulama kita, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ibadah itu ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillah. Ibadah itu sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Ibadah itu menghimpun perasaan gembira waktu kita melakukannya dan perasaan tunduk karena kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pengamalan ibadah yang itu lebih besar daripada kebutuhan badan kita terhadap makan dan minuman. Disinilah hamba-hamba Allah yang sejati memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang menyadari hakikat makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin, penuh dengan kekurangan dan bergantung kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi hamba itu secara asal sifatnya penuh dengan kekurangan. Dan tidak ada yang bisa menyempurnakan kekurangannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang hakikat kebutuhan mereka. Untuk tujuan inilah Allah menurunkan agamanya. Itulah sebabnya manusia dalam hidupnya, kalau dia tidak kenal Allah, tidak kenal tempat bergantungnya, maka pasti dia akan mencari pemenuhan hidupnya kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Makhluk-makhluk yang lemah seperti dirinya. Maka dia akan menyangka harta bisa memenuhi kebutuhannya, kedudukan, atau perhiasan-perhiasan dunia. Maka ketika itu manusia akan kecewa, karena bukan ini tempat yang akan bisa menjadi gantungan dalam hidupnya, tempat bersandar dalam hidupnya. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memahami makna tauhid atau ubudiyah yang sesungguhnya itu kembali kepada menyadari bahwa kita itu butuh tempat bergantung, tempat menyandarkan segala kebutuhan kita, kemudian hati kita mendapati dengan yakin bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak dipalingkan kepada yang lainnya. Makanya kita saksikan, ya, kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, kenapa
Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyandaran hati manusia kepada Allah itu disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran sebagai wujud tauhid yang sesungguhnya. Berarti orang itu keliru kalau memahami yang namanya tauhid atau wujud daripada iman sekedar dia rajin beribadah, rajin dia melaksanakan sholat, rajin berzikir, padahal hatinya tidak ada ketundukan, tidak ada rasa bergantung kepada Allah, tidak ada cinta, takut dan berharap. Ini bukan ibadah yang dikehendaki dalam Islam. Coba lihat yang juga beberapa kali kita ulang, inti kandungan Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan tentang orang-orang yang soleh, mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap, terwujud. Ibadahnya rajin, tapi ketergantungan hatinya minta pertolongan, bersandar kepada Allah, terwujud dengan sempurna pada diri mereka. Makanya mereka dipuji. Sama dengan ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Makanya tauhid ini perlu direnungkan. Kita beribadah kepada Allah, kita bisa mengikuti pengajian, kenal Islam dan kenal sunnah. Apakah karena kekuatan diri kita, kecerdasan akal kita, atau karena memang kita asalnya adalah baik? Jawabannya tidak. Setiap manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa. Setiap manusia dilahirkan syaitan berusaha memalingkannya dari fitrahnya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti kebenaran. Ini nikmat Allah yang dengan ini saja kita renungkan, Allah memberikan nikmat kepadaku yang demikian besar. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita renungkan melahirkan rasa cinta sekaligus takut dan berharap. Berharap supaya Allah menetapkan kebaikan ini pada diri kita, karena memang tidak ada yang bisa menetapkan hidayah yang maha kuasa menjaga hati kita, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut kebaikan ini kemudian membiarkan kita terjerumus ke dalam keburukan. Ini kalau kita renungkan berlaku untuk semua urusan dalam hidup kita, dalam urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Dari sinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kenapa tawakal, bertawakal kepada Allah, kenapa dijadikan di dalam Al-Quran sebagai simbol inti makna kalimat la ilaha illallah, menjadikan Allah sebagai tempat sandaran kita. Tawakal artinya apa? Sidku timadil khalbi ala Allah fi jalbil masalihi wa daf'il madari. Penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah dalam upaya mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak segala keburukan-keburukan. Jadi kalau kita sudah semakin mengenal Allah, semakin mengenal kemahaagungannya, kemahakuasaannya, kemahasempurnaannya, semakin hati kita selalu bergantung kepadanya. Ini yang namanya tawakal, dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa ayat sebagai simbol atau makna tauhid yang hakiki. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha menguasai timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai tempat bersandarmu, bertawakallah kepadanya.
Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dijadikan sebagai inti keimanan. Dan hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi sebenarnya tauhid itu ya, intinya adalah Anda menyadari kekurangan dan mengetahui yang maha sempurna. Itu saja. Supaya kekurangan ini kita tahu kita arahkan kemana. Disinilah perbedaan yang atau pemisah yang tipis antara tauhid dan syirik. Ketika manusia menyadari kekurangan dirinya, dan pasti dia menyadari karena dia makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Ketika dia mengenal Allah, maka dia akan mengarahkan kekurangan dirinya, tempat bersandarnya ke tempat yang benar, ya ini kepada Allah. Ketika dia tidak mengenal Allah, dia akan arahkan kepada makhluk. Inilah syirik, inilah tauhid. Itulah kemarin kita khutbah, dalam khutbah Jumat saya jelaskan. Kenapa syirik itu mayoritas terjadi di umat manusia. Karena tipisnya perbedaan tersebut. Makanya pembahasan tauhid, menemukan tempat bersandar yang sesungguhnya, ini adalah perkara darurat yang harus segera kita usahakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keutamaan tauhid adalah keutamaan yang Allah tidak wakilkan kepada makhluknya. Tawakal di dalam Al-Quran disebutkan dengan seutama-utama balasan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar diri dengan benar kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala kebutuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba itu mengakui dirinya sebagai hamba, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat bersandarnya. Makanya kenapa kita disyariatkan mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri kita, kemudian menisbatkan segala pujian dan sanjungan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini adalah inti dari penghambaan diri yang sesungguhnya. Coba lihat seperti faedah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimi Tayyib. Di dalam Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang disyariatkan kita baca, termasuk zikir pagi dan petang. Istighfar ini ternyata memiliki keutamaan yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat kalimat abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, abu'u laka binikmatika alayya, aku mengakui kepadamu atas besarnya limpahan nikmat dan kebaikan yang kamu turunkan kepadaku, yang engkau turunkan kepadaku. Wa abu'u bidhambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku. Inilah hakikat makna ubudiyah. Ketika manusia itu bisa mewujudkan sikap merendahkan dirinya dan mengagungkan, meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia telah menghambakan dirinya dengan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ini alasan yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama. Ini juga sudah pernah saya ulangi. Kenapa sujud itu merupakan salah satu ibadah yang paling agung, yang kedudukannya paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut salah satu pendapat, ini merupakan rukun sholat yang paling utama. Ya, ini dua pendapat yang terkuat. Pendapat pertama yang mengatakan sujud. Pendapat kedua mengatakan sewaktu berdiri membaca Al-Quran. Yang kemudian kedua pendapat ini digabungkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Keutamaan sewaktu kita berdiri membaca Al-Quran, kenapa dia sebagian ulama berpendapat itulah rukun sholat yang paling utama, disebabkan karena bacaannya adalah Al-Quran. Adapun sujud,
Sebagian ulama mengatakannya sebagai rukun salat yang paling utama disebabkan karena gerakannya. Posisi hamba saat itu benar-benar merendahkan dirinya. Ini menjadikan dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang sujud, bagaimana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya kedudukan atau keadaan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Sujud, sikap merendahkan diri yang sempurna. Terkandung makna ubudiyah yang saya sebutkan tadi. Seorang hamba merendahkan diri, meletakkan wajahnya, anggota badannya yang paling mulia sejajar dengan kakinya di tanah. Sikap merendahkan diri. Setelah itu apa yang diucapkan dalam sujudnya? Dia memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Dia mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhana rabbiyal a'la saja. Maha suci Rabbku Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dia merendahkan dirinya dan membesarkan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Inilah makna ubudiyah yang terkandung di dalam sujud. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, merenungkan makna ubudiyah atau merealisasikan makna tauhid yang sesungguhnya benar-benar dibutuhkan upaya untuk mengisi hati kita dengan sebab-sebab yang menyempurnakan cinta, takut, dan berharap kita kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Bahkan untuk tiga hal ini, cinta, takut, dan berharap, tetap inti utamanya adalah cinta. Karena berharap sendiri terkandung di dalamnya cinta. Kita tidak akan mengharapkan sesuatu kecuali dari yang kita cintai. Takut sendiri juga mengandung makna takut jauh dari zat yang kita cintai tersebut. Jadi hal-hal seperti ini harus disempurnakan dalam diri kita agar makna tauhid terwujud dengan sempurna. Dan tadi sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan balasannya kepada makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang turun tangan langsung memberikan balasan kepada orang yang menyempurnakan penyandaran dirinya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung mencukupi dirinya. Kalau Allah telah mencukupi seorang hamba, siapa yang bisa mencelakakan hamba ini? Apalagi yang harus ditakutkan hamba ini dalam hidupnya selain dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang-orang yang bertauhid dengan benar, bersandar dengan benar kepada Allah dalam pengertian ini, memang benar-benar tenang hidupnya. Sempurna kedamaian dan keamanan, petunjuk dalam hidupnya. Kalau sudah tenang hidupnya, ibadahnya pun akan khusyuk. Ikhlas pun akan mudah diraihnya karena dia mengetahui, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak yang didambakan hatinya. Otomatis keikhlasan dia dalam beribadah akan mudah diraih hamba tersebut. Kemarin saya sudah pernah sebutkan, makna ikhlas sendiri itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid dengan definisi yang dikatakan definisi yang indah, yaitu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi. Mencintai Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengharapkan balasan di sisinya. Jadi ada perasaan tenang ketika dekat dengan Allah. Baru seorang bisa meraih ikhlas. Inilah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya memurnikan tauhid ini kenapa harus kita usahakan dan dijadikan prioritas dalam kegiatan atau dalam hidup kita? Karena perkara-perkara yang lain tidak akan mungkin Allah sempurnakan dalam diri kita kalau makna penghambaan diri, makna tauhid ini belum terwujud secara sempurna dalam diri kita.
Maknanya tadi sudah kita bahas, sederhana. Manusia itu menyadari kelemahan dirinya untuk kemudian meyakinkan hatinya bahwa tempat bergantung yang bisa melengkapi segala kekurangannya, memenuhi segala kelemahan dan kebutuhannya adalah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Oleh karena itu ini harus dilatih dalam diri kita. Setiap kita mengalami masalah, kita mengalami segala sesuatu yang menjadikan diri kita gundah, jangan terbiasa mengikuti pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan orang awam. Cari dulu makhluk, telepon dulu kepada seseorang yang bisa membantu masalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat ada mendengar seruan hamba-hambanya. Kenapa tidak meminta kepada Dia terlebih dahulu? Makhluk yang Anda hubungi mungkin juga sedang sakit, atau dia sedang tidur tidak akan bisa mendengarkan keluhan Anda, atau dia sedang jauh tidak bisa dihubungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dekat, selalu ada dan mengawasi hamba-hambanya. Apalagi orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaannya. Ini yang perlu kita latih dalam diri kita. Sampai pun dalam urusan-urusan mengadukan masalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang nabinya yang mulia Ya'qub alaihi salatu wasalam yang mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah aku mengadukan segala kesedihanku dan kegundahanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Kenapa? Mengeluh kepada manusia, mereka sendiri punya banyak kegundahan. Mereka sendiri tidak akan bisa menyelesaikannya. Mereka sendiri terbatas kemampuannya. Maka ini menempatkan atau membiasakan hati kita justru bersandar kepada yang lemah, yang tentu tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, wujud daripada tauhid ini kita harus praktekkan, supaya makna tauhid yang tadi tersimpul dalam tiga tiang penopang utama, cinta, takut, dan berharap, selalu dalam hati kita dipenuhi kepada hal-hal yang benar, diarahkan kepada hal-hal yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Inilah yang saya pernah sebutkan, makna yang terwujud dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah yaitu As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Artinya adalah semua makhluk menghadapkan segala kebutuhan mereka, segala keperluan mereka, permintaan mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap dia mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka ternyata segala yang dibutuhkan dirinya ada secara sempurna di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, inilah hakikat yang akan menyelamatkan kita sesungguhnya. Inilah tauhid yang sejati. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menyempurnakan penghambaan diri hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada hamba ini ditimpa keadaan-keadaan yang sebagian orang jahil tidak memahami hikmahnya. Contoh misalnya cobaan, ujian. Kita selalu berpikir kenapa hamba dalam hidupnya semakin kuat imannya, cobaannya semakin berat. Rasulullah SAW bersabda apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthal fal amthal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka, yang setelah mereka. Apa sebenarnya hikmah daripada ujian atau cobaan musibah? Ternyata di antara hikmahnya yang terbesar adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri hamba ini, ubudiyah hamba ini. Kenapa? Dengan ujian dia akan mengetahui kelemahan dirinya. Dengan ujian dia melatih kesabaran dirinya untuk dia selalu bersangka baik kepada Allah. Dengan ujian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
menjadikan hamba ini mengetahui bahwa dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian dari para ulama, seperti penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah ta'ala, ujian yang berupa dosa. Sekarang, kalau kita berpikir, kenapa orang yang beriman tidak dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat dosa? Kira-kira Allah Maha Kuasa apa tidak menjaga hamba-hambanya agar tidak tergoda iblis, tidak berbuat dosa? Maha Kuasa apa tidak? Maha Kuasa. Buktinya para nabi dan para rasul dijaga dari perbuatan dosa. Dan yang rajih adalah perbuatan dosa besar. Kalau perbuatan dosa kecil mereka tidak, mereka bisa lakukan, para nabi dan para rasul, karena manusia tidak mungkin luput dari salah. Cuman setelah berbuat dosa kecil mereka langsung mendapatkan taufik dari Allah untuk bertobat. Jadi mereka terjaga. Nah sekarang orang-orang yang beriman, apakah terjaga dari dosa? Jawabannya tidak, iya kan? Tidak terjaga dari dosa. Kira-kira apa hikmahnya? Kenapa mereka kok dibiarkan terjerumus dalam dosa? Dibiarkan bisa kadang-kadang terjerumus mengikuti hawa nafsunya, dibiarkan kadang-kadang mengikuti godaan syaitan. Ternyata jawabannya sama. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan hamba ini sadar bahwa dia itu adalah hamba yang lemah. Rajinnya dia beribadah, semangatnya dia melakukan kebaikan, jauhnya dia dari perbuatan maksiat bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena pertolongan dari Allah. Terbukti, terkadang ketika dia lalai, dominasi hawa nafsu kuat, akhirnya dia terjerumus. Apa hikmahnya? Seandainya hamba ini terus menerus dalam ketaatan, tidak pernah berbuat dosa, kira-kira apa yang muncul dalam pikirannya? Sombong, iya kan? Bangga. Dia akan merasa dirinya hebat. Ini yang tidak dikehendaki dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau lam tudnibu la khashitu alaikum ma huwa a'dhamu min dhalika, al-ujubu al-ujubu." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka sungguh aku mengkhawatirkan, justru lebih aku takutkan kalian ditimpa sesuatu yang lebih besar dibandingkan dosa itu sendiri. Yaitu apa? Kagum terhadap diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Ujub. Antum perhatikan alangkah banyaknya saat ini orang yang salah faham tentang tauhid, dengan dia menyangka rajin beribadah, rajin ngaji, merasa dirinya hebat dalam agamanya, merasa dirinya senior, kemudian timbul kesombongan dalam dirinya, lupa dia menisbatkan karunia tersebut kepada Allah. Sungguh wallahi ini yang justru akan menggugurkan makna ubudiyah pada diri hamba ini. Salah paham. Al-Imam, salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in, Imam Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Syakhir

dalam keadaan menyesal, mengakui dosa dan kekurangan diriku. Ini lebih baik daripada aku ketika malam hari bangun rajin beribadah, sholat malam, berzikir di malam hari. Kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan bangga terhadap amal-amalku tersebut. Ucapan Imam Tabi'in senior, Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir, dibawakan dalam kitab Syiar Alami Nubala, kemudian dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Qultu la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Aku katakan sungguh demi Allah tidak akan beruntung orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna hikmahnya. Kita dijadikan bersalah, kita tahu ternyata saya ini lemah. Kalau bersandar kepada diriku, binasa saya. Hawa nafsu kita demikian kuat. Kita dijadikan kadang-kadang lalai supaya kita tahu. Yang menjadikan kita ingat selama ini bukan karena kemampuan diri kita, tapi karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, upaya sekali lagi, upaya menyempurnakan cinta, takut dan berharap. Ini dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang karunia Allah, nikmat Allah, kemahaindahan Allah, akan menimbulkan cinta kita. Dengan kita membaca sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah, menjadikan kita takut dan tunduk. Dengan kita membaca kemahakuasaannya atas segala sesuatu, kekayaan, kemahakayaannya yang sempurna, akan menjadikan kita hanya berharap kepadanya. Kita latih hati kita untuk terbiasa ini dalam kehidupan kita. Sebelum memulai sesuatu, berdoa kepada Allah supaya nanti hasil yang kita capai kita akan nisbatkan kepada Allah. Melihat orang yang berbuat buruk menjadikan kita semakin semangat berdoa. Ya Allah, keburukan terjadi karena kamu, engkau tidak memberikan taufik kepadanya. Saya bisa menghindarinya karena engkau jaga aku. Maka tetapkanlah penjagaanmu terhadap diriku. Ini sifatnya hamba yang beriman. Setelah kita berbuat kebaikan, ya, setelah kita melakukan amalan-amalan soleh, kita pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kebaikan ini Allah tetapkan pada diri kita. Antum masih ingat pembahasan ini saya pernah kaji juga waktu kita membahas makna taufik. Inilah inti daripada makna taufik seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarki sayyi'at. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tauhid diwujudkan dengan banyak kita melatih diri kita untuk selalu mengharapkan, mengarahkan hati kita agar mengenal tempat bersandarnya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita disyariatkan, ya, untuk selalu minta pertolongan kepada Allah. Memulai pekerjaan dengan membaca bismillah misalnya, yang mengandung arti memohon pertolongan kepada Allah. Kita disyariatkan bahkan setiap saat berdoa dulu sebelum melakukan sebab apapun. Bahkan doa kita semakin sungguh-sungguh, semakin menunjukkan benarnya iman di hati kita. Buktinya tadi orang-orang yang soleh disebutkan dalam Al-Quran, hampir setiap mereka dipuji, selalu disebutkan mereka itu rajin berdoa, rajin memohon ampun kepada Allah. Sudah itu berdoanya dengan rogoban wa rohaban, dalam keadaan takut dan berharap, doanya serius. Ini yang selalu menjadi ciri utama mereka. Maka dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong mereka, mendekatkan mereka dalam sebab-sebab kebaikan, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam urusan-urusan akhirat, urusan agama mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, juga tidak lupa saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita kenal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya
dengan sanad yang disahihkan atau dihasankan

0: oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kisah yang sangat terkenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit keras. Sahabat yang mulia yang salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengunjungi beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kamu dapati dirimu saat ini? Maka sahabat yang mulia ini menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Wa demi Allah wahai Rasulullah, sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Coba kita berpikir, sahabat ini dosanya apa? Kebaikannya banyak. Dia tidak mengatakan saya mengharapkan dengan kebaikanku yang banyak. Dan juga dia tidak merasa dirinya aman dari rasa takut karena dosanya sedikit. Sahabat yang mulia, kita ketahui bagaimana keadaan mereka yang jauh dari perbuatan dosa. Di saat-saat yang sangat menentukan, dia menyandarkan dirinya kepada Allah dengan mengatakan, "Inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Sungguh-sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Mendengarkan jawaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah sifat ini, takut dan berharap, terkumpul pada diri seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan berikan semua yang diharapkannya, dan Allah akan selamatkan dia dari semua yang ditakutkannya. Dia selamat bukan dengan amal solehnya semata-mata, tapi dia selamat dengan tauhidnya, dengan penyandaran dirinya, dengan ketakutan dan pengharapannya yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan semua yang diharapkan. Apa yang diharapkannya? Keselamatan dunia akhirat, kedudukan yang mulia di sisi Allah. Allah berikan semua. Dan Allah amankan dia, selamatkan dia dari semua yang ditakutkan hamba ini. Apa yang ditakutkannya? Jauh dari Allah, dicabutnya taufik dari dirinya, dijadikan tidak selamat dunia akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala amankan dia dari semua itu. Subhanallah, ini keutamaan yang besar. Makanya sekali lagi, tauhid kita perlu kenali hakikatnya agar kita tahu cara menyempurnakannya dalam diri kita. Pelajaran tentang tauhid yang kita kaji ini adalah pelajaran yang butuh dipraktekkan. Dan semua ibadah yang Allah syariatkan, tujuannya sebenarnya untuk menyempurnakan makna tauhid ini. Tentu saja ibadah tidak akan mungkin luput daripada makna tauhid tersebut. Cuman kita yang selama ini kurang merenungkannya, kurang menghadirkan maknanya, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak membentuk makna tauhid ini dalam diri kita. Selalu saya ingatkan, ketika Anda beribadah jangan lupa hadirkan hati, supaya hati kita diisi dengan unsur-unsur keimanan, tiang-tiang yang menopang tauhid tadi, seperti yang kita bahas tadi. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan akan semakin banyak perbaikan-perbaikan iman, perbaikan-perbaikan tauhid yang kita rasakan dan kita dapatkan. Maka barakallahu fikum, inilah nasihat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di malam hari ini, ya. Karena waktu juga yang membatasi kita, kita akan mengumandangkan azan, setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita melaksanakan sholat isya insyaallah. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, bagaimana apabila kita beribadah karena mencintai seseorang, apakah perasaan itu baik atau tidak? Orang tersebut baik dan alim serta rajin beribadah. Maksudnya kita beribadah kepada Allah ya harus karena cinta kepada Allah, bukan cinta orang lain. Nanti ini jadi riya nanti amalnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya apakah antum termotivasi beribadah karena orang menyukai orang tersebut? Berarti maknanya supaya dia mengetahui kita rajin. Ya jelas ini riya. Tidak pantas untuk ditujukan kepada makhluk ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, bagaimana pakaian seorang muslimah itu dengan menjulurkan pakaian sampai ke tanah, apakah najis? Biasanya pakaian itu digunakan untuk sholat. Jawabannya tidak najis karena hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya tentang pakaian perempuan yang sampai menyentuh tanah, bahkan kadang-kadang dia menyentuh najis di tanah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yutahiruhu ma ba'dahu. Kain yang disentuh najis tersebut akan disucikan dengan tanah setelahnya. Karena tanah itu Allah jadikan sebagai pensuci. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat sholat dan sesuatu yang mensucikan. Nah, jadi dia akan disucikan dengan tanah yang menimpa ujung pakaian itu setelahnya. Seorang syekh membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah haram dan bid'ah makruh. Tolong berikan penjelasan serta contoh dari bid'ah haram dan bid'ah makruh agar saya dapat lebih memahami. Ini asalnya. Asalnya perbuatan bid'ah itu ada yang masih bersifat makruh saja, ya, bersifat dibenci saja, tapi lama-kelamaan karena bid'ah ini sifatnya dianggap baik, maka mesti akan terus ditambah. Maka yang asalnya pun kecil misalnya dalam perkara-perkara yang kecil bisa menjadi besar. Seperti yang diterangkan dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Barbahari, wa'lam anna sigharal bida'i ta'udu hatta tasira kibaran wa kadzalika kullu bid'atin uhditha fi hadhil ummah. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu awal-awalnya kecil, tapi dia akan terus berulang, ditambah, dimodifikasi, ditambah lagi jumlahnya atau ditambah semakin banyak variasinya. Lama-kelamaan menjadi besar. Maka demikian pula setiap bid'ah yang terjadi di umat ini awalnya selalu kecil. Ini memang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, seperti yang saya ingat, kalau tidak salah ingat di kitab Al-Iktisam Asy-Syatibi, kemudian juga mungkin ada di kitab Ilmu Usul Bid'ah, beberapa kitab yang saya ingat sudah lama dulunya pernah kita baca. Ala kulli hal, ada yang menjelaskan seperti itu. Asalnya bid'ah itu ada yang makruh, tidak sampai haram. Ya, tidak sampai perbuatan yang haram, tapi karena berkembang terus, ya, seperti yang dicontohkan oleh para ulama, perbuatan bid'ah dengan berzikir dengan biji-bijian tasbih di zamannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, awalnya cuma, ya, sekelompok orang di halaqah-halaqah mereka membuat halaqah berzikir dengan menghitung dengan menggunakan batu kerikil. Nanti ada yang memimpin mengatakan halilu mi'ah, ucapkan tahlil la ilaha illallah 100, dihitung 100 la ilaha illallah sampai 100. Kemudian waktu ditegur oleh Ibnu Mas'ud, sudah kita ketahui kisahnya, mereka mengatakan wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khair, demi Allah kami tidak mengendai kecuali kebaikan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa kam min muridin lil khairi la yusibahu, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut. Kelanjutan dari hadis ini disebutkan, ya, oleh rawi hadis tersebut, mereka dia mengatakan selanjutnya, ketika terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib, para sahabat memerangi orang-orang Khawarij, ternyata kebanyakan, ya, dari mereka yang hadir di situ adalah orang-orang yang ikut tadi berzikir dengan menghitungnya dengan biji-bijian batu kerikil tadi. Jadi bid'ahnya yang awal ini kecil menjadi besar karena berkembang terus. Apalagi alasan mereka yang penting niat kami baik. Itulah keburukan perbuatan bid'ah yang harusnya kita waspadai. Karena meskipun awalnya kelihatan kecil atau mungkin tadi hukumnya sekedar makruh saja, tapi karena terus-menerus dilakukan maka menjadi semakin parah. Bagaimana cara mendakwakan tauhid kepada masyarakat awam yang kurang memahami ilmu tauhid karena kebodohan mereka? Justru karena kejahilan mereka pertama kali diajarkan tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu fitrah manusia. Di dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, asal penciptaan manusia. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah yang lurus itu. Jadi mendakwai orang awam justru lebih mudah dimulai dengan tauhid, karena setiap jiwa mengakui Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, tempat kita meminta satu-satunya karena dialah yang maha kuasa mengabulkan segala permohonan kita. Dialah yang maha sempurna, yang maha kaya, semua diakui jiwa manusia. Makanya mengajak kepada tauhid adalah dakwah yang paling mudah kepada orang awam, karena ini sesuai dengan asal fitrah manusia. Apakah ketika kita hijrah di tengah proses terbesit keinginan untuk populer, cantik dengan pakaian syar'i, termasuk merusak tauhid? Ini godaan syaitan, kita lawan dengan segera menepisnya. Kalau kita segera menepisnya, ya, niat-niat yang ada di tengah ibadah itu, kalau segera kita menepisnya dan kita tidak istirsal ma'ahu mengikutinya, maka insya Allah tidak akan merusak ibadah tersebut. Makanya selalu minta pertolongan kepada Allah supaya dijaga. Dan kata para ulama, orang yang dari awal niatnya itu benar, ikhlas, dengan dia minta pertolongan kepada Allah, kemudian dia mengikhlaskan niatnya, dengan sebab awalnya dia ikhlas ini, Allah akan jaga terus dia. Tapi kalau di tengah-tengah mungkin muncul niatnya yang akan mempengaruhi dia, ini menunjukkan dari awal memang sudah tidak beres niatnya, sehingga Allah tidak menjaga dia. Nah, bagaimana menghindari rasa was-was ketika sholat, berlindung kepada Allah? Memang kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan ada syaitan yang khusus menggoda manusia dalam sholat, syaitan yang bernama khinzab. Makanya kita disyariatkan kita berlindung kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian apa ini bernafas di sebelah kiri kita 3 kali, seperti itu. Itu akan menghilangkan gangguan syaitan tersebut, dan ini sunnah yang ditinggalkan, yang harusnya bisa diamalkan dalam sholat kita ketika kita merasakan gangguan godaan syaitan. Apa yang seharusnya dilakukan seorang hamba Allah ketika dia telah bertobat namun terjerumus berulang kali ke dalam perbuatan dosa dan maksiat? Bertobat lagi, jangan lepas dari perbuatan tobat, kemudian minta kepada Allah agar kita dijaga. Dijaga. Dan harusnya waktu kita melakukan perbuatan maksiat tersebut, na'udzubillahi min dzalik, kita hadirkan dalam diri kita perasaan, bagaimana kalau Allah murka kemudian mencabut hidayah? Alhamdulillah kita bisa bertobat. Belum tentu ke kesempatan berikutnya kita bisa bertobat. Rasa takut kepada Allah itu yang menjadikan kita lemah sehingga berani melanggar. Makanya saya katakan tadi, pembahasan tauhid dan iman yang sumbernya di hati kita perlu sempurnakan, supaya ini yang mencegah kita dengan izin Allah dari meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mudah melanggar larangannya. Bagaimana cara menasihati teman yang mengeluh dan merasa ingin menyerah dengan masalahnya? Cara menasihati dia, katakan, kalau Anda menyerah dengan masalah Anda, apakah itu akan menjadi sebab perbaikan? Jawabannya jelas tidak. Anda menyerah, ya masalah Anda tidak akan selesai. Tapi kalau Anda menyerahkannya kepada Allah, maka Allah yang maha kuasa untuk menolong, minta pertolongan kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kalau Anda menyerah, ya tetap musibah tidak akan lepas, masalah yang sedang Anda hadapi tidak akan selesai. Makanya di sini orang yang menyerah, orang yang mengeluh, orang yang tidak sabar, kita katakan Anda rugi. Dengan sikap Anda tidak akan berubah keadaan Anda. Tapi kalau Anda sikapnya benar, ya, musibah tersebut jadi ringan, nanti berganti menjadi pahala dan keutamaan di akhirat. Tapi kalau mengeluh, menyerah, tidak sabar, sudah dapat musibah di dunia, di akhirat lebih-lebih dapat keburukan lagi, rugi dunia dan akhiratnya, na'udzubillahi min dzalik. Dulu saya pernah melakukan kesyirikan, apakah saya harus bersyahadat ulang? Kalau kesyirikan besar yang dilakukan dan benar-benar waktu itu disadari, ya, dia bersyahadat ulang lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Cukup? Ya, kalau sudah selesai kita cukupkan kajian kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: dekat dengan Allah kebahagiaan. Semakin dekat semakin bahagia. Kalau belum bisa dekat langsung, di dunia bisa dekat langsung enggak? Hah? Bisa dekat langsung? Enggak. Maka dekat tidak langsung. Dengan apa? Yang sudah kita kajikan di dalam mahabbah. Dengan ibadah. Mendekatkan diri. Ini karena ingin dapat manfaat yang benar dari Allah. Ayat bidzikrillahi tatmainnul qulub. Manfaat murni yang benar-benar adalah Allah. Orang itu loh, mohon maaf, kita sudah sering lupa sama Allah. Karena makhluk, bukan apa ya? Kita itu kalau lupa sama Allah penyebabnya makhluk apa enggak? Makhluk kan? Mungkin penyebabnya istri, suami, anak, harta, makhluk semua kan? Allah itu dilupakan. Kemudian dia pusing, pening. Habis dia pening, capek, nyari bantuan, enggak bisa-bisa. Dalah wis dongo wain dongo. Ya kan? Ini sudah berdoa aja lah, kita berdoa aja, diserahkan urusan. Begitu dia berdoa, mengalami ketenangan lagi enggak? Berarti ketika dia dekat lagi dengan Allah, tentram lagi dia. Loh tapi gini loh manusia itu, sudah gitu nanti ditinggalin lagi Allah. Katanya cari ketenangan. Ditinggalkan Allah, datangi makhluk. Nanti pusing lagi dengan makhluk. Baru datang lagi kepada Allah, ini memang orang kurang ajar. Ya. Tidak punya adab dengan Allah Rabbul Alamin. Sudah tahu. Kepada Allah itu tidak bisa putus. Kepada makhluk bisa putus. Kalau enggak putus malah sakit hati. Coba duduk terus suami sama istri. Duduk terus. 60 tahun duduk di samping kanan kirinya. Itu enggak menyayangi malah pendelik-pendelian. Iya. Itu malah saling kamu itu lama-lama. Oh, kamu lama-lama. Malah begitu. Kalau dengan makhluk itu tidak bisa. Karena dia bukan manfaat murni.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ini tidak merumuskan cara berijtihadnya. Cara berijtihadnya ngambil dari imam, kemudian dia gunakan cara tersebut untuk berijtihad. Ini namanya ijtihad muqayyad, seperti sebagaimana Imam Nawawi itu ijtihad muqayyad. Usul fikihnya, standar ijtihadnya dari imam tertentu. Tapi beliau menggunakan cara tersebut untuk berijtihad dalam masalah-masalah yang dihadapi pada zamannya. Derajat yang kedua adalah derajat ittiba. Derajat ittiba ini adalah dengan mengetahui dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Setiap masalah kita tahu dalilnya. Ketika kita tahu dalilnya, maka kita dinamakan muttabi'. Kita mengikuti dalil. Taqlid, derajat yang ketiga adalah menerima fatwa tanpa mengetahui dalilnya. Ini dibolehkan bagi orang-orang awam. Orang-orang awam yang tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagi orang yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, dia paham bahasa Arab, maka dia harusnya menjadi seorang yang muttabi', mengetahui dalil. Seperti kita para thullabul ilm, penuntut ilmu yang tahu dalil, maka hendaklah kita mengetahui dalilnya. Setiap masalah kita cari dalil, dan dengan dalil itu kita nanti akan mengungkapkan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, "Kenapa kamu salatnya seperti ini?" kita mengatakan, "Saya punya dalil ya Allah." Kita sebutkan, kita pertanggungjawabkan amalan ini sesuai dengan apa yang kita ambil sebagai dalil. Orang awam yang tidak bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah, dia tidak paham, maka baginya diwajibkan untuk memilih mufti, untuk memilih orang yang pantas untuk dia pilih untuk berfatwa. Dan ini diwajibkan. Kita tidak boleh, bagi orang yang awam, tidak boleh mengambil sembarang orang dalam hal berfatwa, dalam hal fatwa. Kewajiban seorang awam, karena dia sudah tidak menuntut ilmu dan dia tidak mampu untuk menuntut ilmu karena banyak tuntutan yang lain, misalkan kerja ataupun keterbatasan waktu ataupun yang lain, dia hanya diwajibkan untuk memilih siapa yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam satu masalah. Misalkan ada yang orang yang alim, dia pandang alim dan dia pandang dia orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, kepadanya dia bisa kembali dalam hal berfatwa. Jika sekarang ada dua alim, sama-sama alimnya, fatwanya beda, bagaimana seorang awam menghadapi masalah tersebut? Hendaklah dia memilih orang yang aura. Para ulama mengatakan yang lebih wirai, lebih zuhud, lebih takut, amalnya lebih banyak. Ini yang dia pilih, harus dia pilih. Yang apa, nilai-nilai kesalehannya lebih terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang lebih dia tekankan, orang yang seperti itu. Intinya seorang awam, dia tidak boleh sembarangan dalam bertanya dalam masalah agama. Ketika dalam masalah kedokteran, kita memilih dokter-dokter yang spesialis jika kita mampu, padahal itu masalah duniawi. Bagaimana dengan masalah akhirat? Akhirat kita yang kita, tujuan kita hidup adalah di akhirat nanti, dan kita akan kekal juga di akhirat nanti. Seharusnya dalam masalah-masalah tersebut dia akan lebih hati-hati dalam memilih orang. Jika kita bisa bertanya sekarang di Saudi ini, bertanya kepada para masyayikh yang kita lihat keikhlasannya, kita lihat kesalehannya, kita pilih mereka. Jika tidak bisa, kita bertanya kepada yang lebih rendah dari itu. Jangan sampai kita memilih orang sembarangan dalam masalah berfatwa dalam agama. Kita tadi di awal kajian ini kita telah menegaskan bahwa bertaklid atau mengikuti mazhab tertentu itu dibolehkan, tapi dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya kita tadi sudah sebutkan, dan syarat ini syarat yang paling penting dan paling inti adalah kita tidak berta'assub, kita tidak fanatik dengan mazhab tertentu. Ketika kita memilih mazhab Imam Syafi'i, bukan berarti semua kebenaran itu terdapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i punya kelebihan, begitu pula mazhab-mazhab yang lainnya. Mereka semua adalah para imam yang mulia, para imam yang kita hormati, dan mereka semua telah berijtihad, telah berusaha untuk sebisa mungkin mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti semua kebenaran terletak dalam satu mazhab. Tidak semua kebenaran itu terbatas dalam satu mazhab tertentu. Oleh karenanya seharusnya kita tidak beriltizam, artinya mengikuti semua mazhab, semua pendapat mazhab tertentu dalam semua masalah. Seharusnya kita tidak mengikuti mazhab tertentu dalam semua masalah agama. Akan tetapi seharusnya kita menggunakan mazhab tersebut sebagai alat pembantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika pada keadaan tertentu orang tersebut tidak mampu untuk mengetahui semua dalil dalam semua masalah, maka dibolehkan baginya untuk memilih mazhab tertentu dengan syarat yang pertama tidak ta'assub. Yang pertama tidak fanatik. Tidak ta'assub, tidak fanatik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seharusnya dia tidak boleh menolak dalil dari kitab dan sunnah yang sahih jika datang kepadanya yang menyelisihinya. Jadi jika dia memilih pendapat A, kemudian dia diterangkan dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih menerangkan atau menguatkan pendapat B, maka dia harus mengambil pendapat B, harus merubah pendapatnya, karena dia tidak boleh menolak Al-Quran dan sunnah karena ingin memilih mazhab tertentu. Syarat yang ketiga, dia tidak boleh memenangkan mazhabnya dengan bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif atau bersandar kepada dalil-dalil yang dhaif. Setiap pendapat pasti ada dalilnya. Para imam, mereka memiliki ketakwaan yang tinggi. Tidak hidup mazhab mereka kecuali karena Allah merelakan mazhab tersebut hidup. Dan Allah telah rela kepada mereka untuk kehidupan mazhabnya hingga sekarang ini. Sudah beratus-ratus tahun mazhab itu bisa hidup. Ini tidak ada kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ridha dengan mazhab-mazhab tersebut. Dan mereka tidak berpendapat kecuali bersandar kepada dalil. Tetapi ketika ada khilaf di antara mereka, pasti ada pendapat yang dalilnya lemah, ada pendapat yang dalilnya lebih kuat. Ini pasti. Ketika dalam masalah seperti ini, maka kita harus memenangkan mazhab yang dalilnya kuat. Jangan sampai ketika kita mengatakan saya bermazhab Syafi'i, ketika dalam satu masalah di dalam mazhab Syafi'i dalilnya lemah, jangan sampai kita terus memegang mazhab itu meskipun dalilnya lemah. Terus kita mengatakan mazhab Syafi'i lebih afdal karena Imam Syafi'i lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Syafi'i orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih. Jangan seperti itu. Ini merupakan tindakan untuk memenangkan mazhab karena memakai dalil-dalil yang lemah. Kadang juga para a'immah seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, beliau mentakrir bahwa jika tidak ada hadis kecuali hadis yang lemah, tapi lemahnya tidak terlalu lemah, hadis yang lemah, tidak ada dalil lain kecuali dalil hadis tersebut, maka beliau lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Berbeda dengan di mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi lebih memenangkan qiyas daripada hadis yang dhaif. Bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mengatakan jika ada hadis yang bukan mutawatir kemudian menyelisih qiyas, menyelisih kaidah-kaidah umum, maka dimenangkan qiyasnya. Ini kaidah yang ada dalam mazhab Hanafi. Dan ketika ada perbedaan di antara para imam seperti ini, maka hendaklah kita mengambil pendapat yang lebih sesuai, lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh memenangkan mazhab yang kita pilih secara umum dengan berdasarkan dalil-dalil yang lemah. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah kita tidak boleh memposisikan para imam tersebut sebagaimana posisinya para nabi. Posisi para nabi itu apa? Kita percaya, kita yakini dengan 100% tanpa boleh menyelisih. Ini juga bentuk daripada ta'assub, bentuk daripada fanatik. Kita mengikuti pendapat para imam tersebut jika pendapat tersebut tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah inti daripada Islam. Inti daripada Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil setelah Al-Quran dan Sunnah ada qiyas, ada ijma', ada maslahah mursalah, ada istishab, ada istihsan, ada saddu dzara'i', ada ijma' ahli Madinah, dan banyak dalil-dalil yang lain. Itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika kita mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti dalil kita hanya Al-Quran dan Sunnah, karena semuanya kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini diantara syarat, 4 syarat yang ana sebutkan untuk bolehnya kita memegang mazhab tertentu sebagaimana dijalankan oleh para ulama. Sampai sekarang di Saudi sendiri yang dipelajari di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA, mereka berpegang pada mazhab tertentu, mazhab Hambali. Untuk apa? Agar apa? Agar lebih teratur, belajar fikihnya agar lebih teratur. Baru sampai kemudian ketika jenjang sarjana, baru ada perbandingan mazhab. Biar kita mengetahui mazhab-mazhab yang lain, dan biar kalau ada mazhab, pendapat di mazhab Hambali yang lemah, kita bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Ulama, para imam 4 telah sepakat bahwa yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mereka juga sepakat jika pendapat mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka yang wajib dilakukan adalah meninggalkan pendapat mereka dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali nas-nas atau perkataan yang mereka katakan semasa hidupnya, dan sampai sekarang perkataan tersebut masih ada dalam kitab-kitab klasik. Saya sebutkan di sini beberapa contoh, tidak semuanya, tapi contoh dari perkataan-perkataan para imam 4, bagaimana seharusnya kita menghadapi atau memposisikan perkataan mereka. Imam Abu Hanifah, yang pertama, Imam Abu Hanifah yang paling tua, yaitu lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Meskipun menyelisih pendapat beliau. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Beliau juga mengatakan, "La yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadhna." Tidak diperbolehkan bagi siapapun yang mengambil pendapatku, pendapat kami, kata Imam Abu Hanifah, tidak dibolehkan kepada siapapun yang mengambil pendapatku kecuali harus dia tahu dalil kami. Kecuali harus tahu dalilnya. Kalau tidak tahu dalilnya, dia tidak boleh mengambil pendapatku. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Beliau juga mengatakan, "Haramun ala man lam ya'rif dalili ay yufti bikalami." Diharamkan bagi orang yang tidak tahu dalilku dalam suatu masalah untuk berfatwa dengan pendapatku. Ini sharih sekali, jelas sekali, tegas sekali dalam masalah tidak bolehnya taklid kepada imam kecuali dengan dalil. Fa innana, kemudian beliau meneruskan, "Fa innana basharun naqulul qaulul yaum wa narji'u anha ghadan. Karena kami semua, para imam, karena kami, maksud beliau adalah dirinya, Imam Abu Hanifah, karena kami adalah manusia, bisa saja kami mengatakan pendapat pada hari ini, kemudian kami mencabut pendapat itu esok hari. Bisa saja para imam itu berubah pendapatnya sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka. Beliau juga mengatakan, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Jika aku mengatakan pendapat yang menyelisihi kitab, menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Ada yang enggak paham perkataan ini? Perkataan yang sangat jelas sekali bahwa setiap pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat tersebut harus ditinggalkan dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, hadza ra'yi wa hadza ahsanu ma ra'ait, faman ja'a bi ra'yin khairin minhu qabilna. Ini adalah pendapatku dan inilah pendapat yang terbaik yang aku lihat. Barang siapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik dari ini, maka akan aku terima pendapat tersebut. Ini menunjukkan betapa para imam itu objektif dalam masalah, tidak fanatik dalam satu pendapat. Mereka akan menerima jika ada pendapat lain yang lebih baik, lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik. Imam Malik mengatakan, innama ana bashar ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Dan setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Ini pengakuan Imam Malik, bahwa Imam Malik bisa jadi benar, kadang salah, bisa jadi menyelisih Al-Quran dan seringnya menepati Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagian perkataannya diambil, sebagian perkataannya ditinggalkan. Tidak ada yang semua perkataannya diambil kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak selanjutnya, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengucapkan perkataan dalam banyak masalah yang intinya mengatakan bahwa jika ada perkataanku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah perkataanku. Di antara perkataan beliau, sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Abu Hanifah, idza sahhal hadith fahuwa madhhabi, jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult. Jika kalian mendapati di dalam kitabku ini pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran, pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah, maka pilihlah pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku. Beliau juga mengatakan dalam kesempatan lain, antum a'lamu bil hadithi war rijali minni, fa idza kana al hadithu sahih fa a'limuni bihi hatta adhhaba ilaihi idza kana sahihan. Kalian, beliau ini sedang berbicara kepada para muridnya, kalian itu lebih tahu tentang hadith dan para perawi melebihi aku. Jika ada hadis yang sahih, maka kabarkanlah kepadaku agar aku bisa memilih pendapat itu, memilih hadis tersebut jika hadis tersebut hadis yang sahih. Ini juga menegaskan bahwa kadang-kadang Imam Syafi'i tidak sampai kepada dia hadis yang sahih, sehingga pendapatnya berbeda dengan hadis yang sahih tersebut, tidak sesuai dengan hadis yang sahih tersebut. Beliau dalam kesempatan lain mengatakan, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naql bi khilafi ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah, jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah dan hadis tersebut menyelisihi ucapanku, maka aku rujuk dari ucapanku, baik ketika aku hidup maupun setelah meninggalnya, setelah aku meninggal. Setiap ada hadis yang sahih yang menyelisihi ucapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan fa ana raji'un anhu, saya kembali, saya rujuk dari pendapat itu, baik itu terjadi semasa hidupku maupun itu terjadi setelah aku meninggal. Beliau rujuk dari ucapannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnal. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di majlis yang mulia ini, di masjid atau salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan pentingnya kita mengupayakan pembersihan jiwa-jiwa kita. Yang dimaksud dengan pembersihan jiwa adalah seorang berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang dengannya dapat membersihkan dirinya dari berbagai macam penyakit, penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa yang merusak akidahnya, yang merusak agamanya, yang merusak keyakinannya atau ibadahnya atau akhlak dan moralnya. Ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan tazkiyatun nafs ada dua macam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ada yang dianjurkan, diperintahkan dan ada yang dilarang. Adapun tazkiyatun nafs yang dilarang adalah menganggap diri paling benar, menganggap diri paling suci, menganggap diri paling bersih. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu mensucikan diri kamu sekalian. Artinya menganggap diri kalian paling bersih, paling soleh, paling taat. Itu yang dilarang. Tapi yang kita maksud dalam pembahasan kita adalah apa yang saya katakan tadi, yaitu apa yang menjadi misi dari para rasul alaihi wassalatu wassalam ketika mereka membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa manusia dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati, dari berbagai amalan-amalan yang jelek dan buruk. Adapun pengertian dari tazkiyatun nafs, tazkiyah ini adalah bentuk masdar kata benda abstrak dari fi'il zakka yuzakki, yang artinya ketika seorang mengatakan zakkaitu ats-tsaub, artinya tahartuhu, saya membersihkan pakaian, artinya saya mensucikannya. Saya mensucikan pakaian, artinya saya membersihkannya. Juga berasal dari arti dari tazkiyah, yang pertama adalah at-tathhir, yaitu mensucikan, membersihkan. Dan yang kedua adalah az-ziyadah, menambah. Ini yang dimaksud dengan zakah al-mal. Yazku al-mal artinya nama yanmu, harta berkembang, harta bertambah. Ini nama zakah al-mal. Dari inilah disebut dengan az-zakat, zakatul mal, yaitu zakat yang dikeluarkan sebagian dari harta, bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan untuk menjadikan harta itu berkah, menjadikan harta itu bersih, menjadikan harta itu berkembang. Ini dari kata-kata zakayasku, yang berarti az-ziyadah. Dari dua makna ini, mensucikan dan bertambah, inilah yang dimaksud dengan istilah dari tazkiyatun nafs. Sehingga makna ketika kita mengatakan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah tazkiyatuha minal adrani wal awsakh, membersihkan jiwa dari noda-noda dan dari kotoran-kotoran. Kemudian makna yang kedua yang mencakup makna tazkiyatun nafs adalah tanmiyatuha biziyadatiha bil awsafil hamidah, yaitu seorang mengembangkan atau memperbaiki dirinya dengan menambah pada dirinya sifat-sifat yang terpuji, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian dihiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, disebutkan oleh para ulama, atas makna inilah kemudian, yang mencakup dua makna ini, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan jiwa dan membersihkan diri, agar mencakup dua makna tersebut, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, qad aflah, di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang atau orang yang mensucikannya, yaitu yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang atau orang yang mengotorinya. Demikian pula Allah Taala berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang senantiasa dia membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih, kemudian dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan salat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri, di antaranya adalah dengan seorang mengerjakan ibadah atau memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mukathir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang makna ayat-ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini mengandung salah satu dari dua makna, atau dengan bahasa yang lain, bahwa ayat ini bisa berarti salah dua makna. Yang pertama yaitu yahtamilu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu ay bi ta'atillah. Qad aflaha man zakkaha artinya telah beruntunglah orang-orang yang dia membersihkan, mensucikan jiwanya, ay bi ta'atillah. Dia membersihkan jiwanya, dia membersihkan dirinya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Qatadah rahimahullah taala. Kemudian wa taharaha minar radaili wal akhlaqid dani'ah, dan termasuk orang-orang yang beruntung yaitu orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan atau dari sifat-sifat yang jelek, dari akhlak-akhlak yang rendah. Maka di sini kita melihat bahwa yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkaha yaitu mensucikan diri dengan dua hal dari makna tafsir ayat ini. Yang pertama dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah taala. Kemudian yang kedua dengan membersihkan diri itu dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang rendah. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi makna dari ayat ini, qad aflaha man zakkallahu nafsahu. Sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang Allah membersihkan jiwa mereka. Jadi pembersihan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Artinya wa qad khaba man dassallahu nafsahu, dan telah rugilah orang-orang yang Allah mengotori jiwanya karena dia kufur kepada Allah. Jadi di sini yang membersihkan jiwa seorang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan tentang hukum tazkiyatun nafs. Apa hukumnya tazkiyatun nafs? Wajib atau tidak wajib? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa membersihkan jiwa adalah fardu ain bagi setiap orang mukmin. Ini kata beliau rahimahullah taala. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa membersihkan jiwa ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bersifat wajib kecuali bagi orang yang mengetahui dalam dirinya dan dia meyakini dalam dirinya bahwa terdapat penyakit-penyakit dalam dirinya. Bagi dia wajib ain untuk membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati tersebut. Adapun bagi yang lainnya hanya merupakan fardu, merupakan anjuran, perintah bersifat

Mereka membersihkan hati-hati mereka, membersihkan diri mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang akan merusak amal perbuatan mereka, yang menggugurkan amal perbuatan mereka, yang membuat Allah tidak ridho pada mereka. Mereka bersihkan dari diri mereka. Para ulama menyebutkan di antara keutamaan dari tazkiyatun nafsi bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Asy-Syams dengan 11 sumpah bagi orang-orang bahwa keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang mereka membersihkan jiwa mereka. Dan Allah bersumpah dengan 11 sumpah itu bahwa orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Jadi orang yang beruntung itu yang membersihkan jiwa mereka. Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha. Ini 9 sumpah. 11 sumpah. Jadi wasyamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha wal laili idza yakhshaha wal laili idza wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha. Ini semua sumpah. 11 kali Allah bersumpah. Kemudian baru Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini menunjukkan pentingnya seorang itu membersihkan jiwanya dan bahwasanya orang yang jiwanya bersih itulah orang-orang yang beruntung dan orang yang jiwanya kotor itulah orang-orang yang merugi. Jadi Allah bersumpah dengan 11 sumpah untuk menetapkan keuntungan orang-orang membersihkan jiwa mereka dan kecelakaan bagi orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh para ulama bahwasanya annan nafsa ashaddu a'da lil insan, bahwa nafsu manusia ini adalah salah satu di antara musuh-musuh terbesar bagi manusia yang dia berada dalam dirinya manusia itu. Mengapa demikian? Karena di antara sifat dari nafsu itu, di antara sifat dari jiwa itu adalah dia memerintahkan kepada perbuatan yang jelek. Dia memerintahkan kepada tughyan, perbuatan kezaliman. Dia memerintahkan kepada al-itharatul hayatid dunya, agar orang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Dan nafsu ini memerintahkan seorang kepada semua perbuatan-perbuatan yang merupakan penyakit-penyakit bagi hati. Dan semua penyakit hati yang ada pada manusia itu tumbuh dari nafsu yang jelek tersebut. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Aku tidak membersihkan jiwaku. Aku tidak mengatakan diriku suci. Mengapa demikian? Karena sungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu meminta perlindungan pada Allah taala. Dalam khutbah-khutbah beliau awali dengan khutbatul hajah. Dan dalam khutbatul hajah itu salah satu yang beliau minta perlindungan kepada Allah taala adalah dari keburukan-keburukan jiwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Jadi Nabi alaihi wasallam senantiasa minta perlindungan pada Allah taala dan beliau umumkan kepada umatnya. Ini menunjukkan pentingnya seorang memohon perlindungan pada Allah taala dari keburukan jiwa ini. Dari keburukan jiwa. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala dalam tafsir beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan
Sami'tu Rasulullah sallallahu

0: Alaihi Wasallam, yaqra'u, aku mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian beliau mengatakan setelah membaca ayat ini, maka Allah mengilhami jiwa itu yang buruk dan yang takwanya. Maka kata Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ini, kepada diriku ini akan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku, karena sungguhnya engkaulah yang sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang memeliharanya, engkaulah yang menjaganya. Jadi ini hal yang kedua yang disebutkan para ulama tentang pentingnya seorang selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata, "Wa qad ittafaqa as-salikun ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila ar-rabbi." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa semua orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala semuanya sepakat. Walaupun cara-cara mereka berbeda, metode-metode mereka berbeda, tetapi mereka sepakat bahwasanya annan nafsa, bahwa jiwa, diri dan jiwa itu qati'atun, dia yang memutus hubungan antara hati dengan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dihalang-halangi oleh hati yang kotor, oleh jiwa yang kotor. Seorang tidak bisa bertakwa kalau dia jiwanya kotor. Ketika dia akan bertakwa, akan sampai pada Allah Ta'ala, diputus oleh jiwanya yang kotor itu. Dan ini sepakat oleh para ulama, sepakat oleh manusia seluruhnya dengan jalan-jalan mereka yang berbeda. Bahwa nafsu adalah sebagai penghalang yang memutus hubungan antara hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentang pentingnya membersihkan jiwa. Anna tazkiyatan nafsi tariqul jannah, bahwa saya membersihkan jiwa jalan menuju surga. Maka seorang tidak bisa masuk ke surga kecuali orang-orang yang bersih jiwa mereka, bersih hati mereka, bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati seperti takabur, hasad, dengki dan yang lainnya, ujub, riya. Jadi tazkiyatun nafsi adalah tariqul jannah, jalan menuju ke surga, yaitu dengan membersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang atau orang yang takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya, menahan nafsunya dari mengikuti hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Dan demikian orang mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, inilah orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nazi'at ayat 41. Kemudian yang keempat, tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Para ulama mengatakan bahwasanya al-insanu muhibbun lil kamal. Setiap jiwa itu dia senang kepada kesempurnaan. Dia ingin mencapai kesempurnaan. Maka sudah seyogianya bagi jiwa itu untuk dia melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu dia menyempurnakan dirinya dan dia membersihkan jiwanya. Yaitu dengan apa? Dengan dia berupaya, dengan dia melatih dirinya, mendidik atau membina dirinya agar menuju kepada kesempurnaan. Dan ini adalah salah satu di antara misi yang dibawa oleh Islam, yaitu untuk membersihkan jiwa manusia. Dan orang-orang bertemu dan Allah Ta'ala adalah orang-orang bersih hatinya, bersih jiwanya. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu hati yang bersih, hati yang disucikan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam sifat-sifat yang jelek dan penyakit-penyakit yang buruk, dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Ini pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya membersihkan dan mensucikan jiwa. Dan ini manhaj salaf radhiyallahu taala anhum. Apabila seorang mempelajari tentang bagaimana para salaf radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang selalu membersihkan jiwa mereka. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan datang seorang yang dia adalah termasuk ahli surga, sampai tiga kali beliau menyebutkan pada dan orang yang datang itu adalah orang yang sama. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mendatangi orang itu. Beliau mengatakan bahwa aku ada berselisih dengan ayahku dan aku ingin untuk tinggal di tempatmu. Maka kata orang itu, silakan kamu tinggal di tempatku ini. Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As memperhatikan dan mencermati amal dari orang itu. Selama tiga hari dia tidak melihat orang itu puasa di siang hari. Dia tidak melihat orang itu sholat di malam hari. Pekerjaannya biasa. Sehingga dia gelisah. Apa yang menyebabkan orang ini dia disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang masuk surga, ahli surga. Maka dia bertanya kepada orang tersebut, sebetulnya saya tidak punya kepentingan, hanya saja saya mendengarkan Nabi SAW menyebutkan bahwa engkau adalah orang yang termasuk ahli surga. Tetapi aku tidak melihat engkau puasa di siang hari dan engkau bersolat di malam hari. Apakah yang kau lakukan? Kata orang itu, tidak aku tidur di malam hari kecuali aku hatiku bersih dari hasad kepada setiap muslim. Ini menunjukkan hati yang bersih dari saudara-saudaranya. Dan ini termasuk ahli surga. Dan banyak kisah-kisah tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum dalam membersihkan jiwa mereka. Kemudian ada pun wasail, bagaimana seorang berupaya untuk bisa membersihkan jiwanya dan membersihkan dirinya. Disebutkan para ulama bahwa upaya-upaya membersihkan jiwa dan hati manusia itu ada yang bersifat secara global dan ada yang bersifat terperinci. Adapun yang bersifat global diantaranya adalah yaitu al-amal was-sa'yu ala tathhirin nafsi minal akhlaqir radhilah. Harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada tindakan yang nyata dari seorang untuk dia membersihkan dirinya, untuk dia membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang tercela, dari penyakit-penyakit hati seperti riya, melakukan amalan untuk dipuji orang, untuk dilihat dan dipuji orang, wal ujub, atau melakukan suatu perbuatan dan itu berhasil lalu dia kagum pada dirinya. Dia harus menghilangkan sifat-sifat itu. Dia berupaya untuk tidak pelit, menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya seperti hasad, dengki, pelit, tamak, serakah. Ini harus ada upaya untuk membersihkan dari sifat-sifat tersebut. Kemudian juga membersihkan jiwanya dari perasaan aman, al-amnu min makrillah. Membersihkan dirinya dari sifat yaitu dia merasa dirinya aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makar yang Allah berikan pada seorang hamba yang disebut dengan istidraj, tatkala seorang bermaksiat kepada Allah taala dan Allah terus-menerus memberikan nikmat padanya. Ini adalah salah satu di antara apa yang disebut dengan al-istidraj atau makar Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak boleh seorang merasa tatkala dirinya mendapat nikmat dan dia terus bermaksiat pada Allah taala bahwa Allah ridha pada perbuatannya, tidak. Tapi ini sesuatu hal yang merupakan istidraj. Dan ini merupakan salah satu hal dari makar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terutama bagi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, orang yang lalai dan lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, wala takunu kal ladzina nasallahu fa ansahum anfusahum, dan jangan kamu seperti orang-orang yang mereka lupa kepada Allah taala. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada amalan-amalan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah seorang berupaya untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, yang kedua dia berupaya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang mulia seperti al-ikhlas kepada Allah Ta'ala, al-inabah pada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, al-khawfu minallah, dia tanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wasyukur dan mensyukuri nikmat Allah. Demikian pula dia menghiasi dirinya dengan tawadhu, rendah hati, dan dengan kesabaran, dan semua sifat-sifat yang baik. Ini yang disebut dengan at-tahliyah, kemudian at-tahliyah. Ini salah satu metode dalam membersihkan jiwa. At-tahliyah mengosongkan dirinya, mengosongkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian dia hiasi hatinya itu dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu al-muhafazatu alal faraid. Seorang berupaya untuk dia selalu mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal-hal yang wajib atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah ketaatan yang paling afdal, yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada aku melebihi pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Maka sholat yang wajib, itu sholat yang wajib, dua rakaat sholat yang wajib lebih utama, lebih afdal daripada dua rakaat sholat sunnah. Satu hari seorang berpuasa, puasa wajib, lebih afdal dari seorang berpuasa dan puasa satu hari puasa sunnah. Dengan merjakan yaitu al-faraid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu al-ikthar minan nawafil. Selain seorang mengerjakan amalan-amalan yang wajib, maka upaya untuk membersihkan dirinya adalah dengan dia mengerjakan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang bersifat nawafil, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah yang bersifat sunnah. Juga berdasarkan hadis yang sama, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan seorang hamba terus-menerus dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara upaya untuk seorang membersihkan jiwanya secara umum, secara global, adalah tadabburul Quran. Seorang bertadabbur dalam membaca Al-Quranul Karim, mendalami makna dan kandungannya. Karena sebagaimana dikatakan dan telah dikatakan pada beberapa pertemuan sebelum ini, bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah. Ya, Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Quran adalah penawar bagi apa penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka seorang bertadabbur kepada ayat-ayat Allah ini akan membersihkan jiwanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad, kitab yang penuh dengan berkah agar mereka bertadabbur, mendalami, memahami ayat-ayatnya. Dan dari situlah yang akan membersihkan jiwanya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menyebutkan nikmatnya bahwa dia mengutus seorang rasul untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan membersihkan, mengajarkan pada mereka ayat-ayat tersebut dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bertadabbur, membaca dan tadabbur Al-Qur'anul Karim adalah salah satu di antara faktor-faktor utama untuk membersihkan jiwa seseorang. Adapun sarana yang dengan seorang dapat membersihkan jiwanya, yang pertama dan utama adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut para ulama, awwalu manazilis sa'irina ila Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang bertaubat kepada Allah taala ini adalah pijakan pertama bagi orang-orang yang dia akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, termasuk taubat dari kekufuran dengan dia beriman pada Allah dan Rasulnya, taubat dari dosa-dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa besar itu dan dia menggantikan dengan amal-amal kebaikan, termasuk dosa-dosa kecil, dia bertaubat dari dosa-dosa kecil. Jadi intinya bahwa yang pertama kali seorang untuk dia membersihkan jiwanya adalah dengan at-taubatu ilallah subhanahu wa ta'ala, dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Kemudian Allah menyuruhkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya, dengan tobat yang murni, dengan tobat yang diikhlaskan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara wasail, sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya, yaitu luzumul istighfar wa dzikri, yaitu dia melazimkan atau dia senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan lisannya, yaitu dengan mengucapkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara sarana yang dengannya seorang dapat membersihkan jiwanya. Dan orang yang telah bertobat dan banyak istighfar, dia akan merasa perubahan yang ada dalam dirinya. Ketika dia belum bertobat dan istighfar, dan sesudah dia bertobat dan istighfar, terjadi perubahan yang sangat dirasakan dalam jiwanya. Dengan catatan, kalau dia benar-benar tobat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjadi perubahan dalam jiwanya ketika dia sebelum bertobat dan sesudah dia bertobat. Ini dirasakan oleh orang yang melaksanakan hal tersebut. Orang yang tadi berbuat kemaksiatan pada Allah taala, orang yang tadi melanggar peraturan-peraturan Allah, kemudian dia berhenti dari perbuatan itu dan dia banyak istighfar pada Allah taala, maka dia merasakan perbedaan jiwanya yang dahulu dengan yang kemudian setelah dia bertobat. Kalau tidak percaya, buktikan. Silakan buktikan tentang perasaan itu. Dan ini salah satu di antara halawatut taubah, rasa manis yang dirasakan oleh orang yang bertobat pada Allah taala dengan ikhlas karena Allah taala. Dia merasakan hal itu. Karena setiap amalan-amalan hati mempunyai halawah, memiliki rasa manisnya. Iman mempunyai halawatul iman. Taubat juga memiliki halawatut taubah. Istighfar memiliki halawatul istighfar, manisnya istighfar. Amal saleh mempunyai buah, mempunyai rasa manis dan lezat yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan amal kebaikan itu. Dan ini tidak dirasa kecuali oleh orang-orang yang ikhlas dalam amalan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, mengingatkan orang-orang yang tidak bertobat dan tidak mengingat Allah. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhannya yang maha murah, dia berpaling dari berzikir pada Allah, berpaling dari ajaran Al-Quranul Karim, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan dia. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi seorang kalau dia lepas dari wilayah Allah Ta'ala, maka dia masuk dalam wilayah syaitan. Oleh karena itu kita diperintahkan selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, selalu isti'adah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena orang yang terlepas dari zikir mengingat Allah atau wilayah kekuasaan Allah, wilayah penjagaan Allah, maka dia akan ditemani oleh syaitan, dia akan diambil oleh syaitan, dia akan diikuti oleh syaitan wal iyadzubillah. Dan syaitan itu adalah bi'sal qarin, sejelek-jeleknya teman yang menemani manusia. Kemudian juga di antara dalilnya tentang luzumul istighfar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang selalu membersihkan jiwa mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah taala berfirman, "Wa idza fa'alu fahisyatan," dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, "aw zalamu anfusahum," atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, "dzakarullah," mereka kemudian mengingat Allah, "wastaghfaru lidzunubihim," lalu mereka memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka, akan dosa-dosa mereka. Jadi orang yang selalu, atau orang yang kalaupun dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka dia segera membersihkan dirinya dan apa yang berzikir pada Allah taala, dia mengingat Allah akan azabnya, akan sanksinya yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian dia bertobat pada Allah taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam itu ada dosanya. Dia berbuat kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an," dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang jelek, "aw yadhlim nafsahu," atau dia mendzalimi dirinya, "thumma yastaghfirillaha," kemudian dia meminta ampun kepada Allah, "yajidillaha ghafurur rahima," niscaya dia akan menjumpai Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka sampai kapan seorang itu akan terus bergelimang dalam dosanya? Sampai kapan? Kalau banyak ceramah-ceramah menyebutkan tentang kebaikan dari atau dampak dari maksiat, dan ini sering diomongkan dan dibicarakan, tetapi jarang orang berbicara tentang apa buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketaatan dilakukan oleh seorang hamba, dia akan merasakan buah dari ketaatan tersebut. Dan insyaallah suatu saat saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketaatan dilakukan oleh seorang hamba, dia merasakan akibatnya atau dia merasakan balasan di dunia ini sebelum di akhirat. Kemudian yang ketiga, di antara sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah dia harus mukhalafatu nafsiha. Dia harus menyelisihi panggilan hawa nafsunya. Wal inkaru alaiha. Dan dia harus mengingkari terhadap ajakan nafsunya. Inilah pentingnya melawan hawa nafsu. Tetapi tidak setiap orang bisa melawan hawa nafsunya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang harus berupaya untuk menyelisihi nafsunya dan mengingkari nafsunya yang mengajak kepada keburukan. Karena jiwa manusia selalu memanggil, mengajak manusia untuk berbuat kezaliman, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang melawan hawa nafsunya, dialah yang akan selamat. Sebagaimana disebut dalam surat An-Nazi'at tadi, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang dia takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya dari panggilan atau ajakan hawa nafsu, maka sungguhnya surga adalah tempatnya. Surga adalah tempatnya, karena hawa nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, disinilah kemenangan orang yang melawan hawa nafsunya. Orang yang melawan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, di antara upaya-upaya yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah al-ikhtharu min wa'dhiha wa tadhkiriha bil maut wad daril akhirah. Yaitu seorang selalu mengingatkan pada dirinya, memperbanyak mengingatkan dirinya untuk selalu mengingat akan kematian dan darul akhirah. Karena jiwa yang lupa dan lalai, dia tidak akan mengingat akhiratnya. Tetapi dengan memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak mengingat akhirat, ini akan menjadikan jiwa itu atau hati itu menjadi hati yang lunak, menjadi hati yang lembut. Karena hati yang lupa dan hati yang ghafil dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala atau mengingat kematian, maka hati akan menjadi keras. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tadhkirah tentang mengingat hari akhir, beliau menyebutkan di antara penyebab untuk di antara upaya untuk melembutkan hati manusia adalah dengan dia berziarah ke kuburan. Dia mendatangi kuburan itu dengan niat semoga Allah melunakkan hatinya. Jadi niatnya ketika datang kuburan, semoga Allah melunakkan hatinya. Dan ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat atau hadimil ladzat." Perbanyaklah kamu mengingat tentang sesuatu yang akan melenyapkan semua kelezatan, yaitu kematian. Dan memperbanyak mengingat kematian itu, maka seorang akan lunak hatinya. Oleh karena itu ada diriwayatkan dari sebagian salaf yang mereka melakukan hal-hal yang selalu mengingatkan mereka kepada kematian. Di antara para salaf ada yang menggali lubang untuk kuburannya supaya dia melihat kuburnya, bahwa ini tempatnya. Di antara para salaf ada yang menyiapkan kain kafannya. Maka ketika ditanya kepada para ulama, apa hukumnya seorang dia menyiapkan kain kafannya sebelum dia mati, para ulama mengatakan itu hal yang boleh saja, ya, hal yang boleh, bukan harus, tetapi boleh saja hukumnya, ya. Karena sebagian salah pernah melakukannya supaya mereka mengingat akan kematian. Jadi al-ikthar min dzikril maut, mengingatkan diri kita akan kematian, ini akan melunakkan hati, akan melunakkan hati seseorang. Kemudian yang kelima, diantara sarana yang dengannya seorang dapat melunakkan, membersihkan jiwanya adalah muhasabatun nafs. Dia selalu menghitung-hitung dirinya. Dan tentang hukum muhasabatun nafs, dikatakan oleh para ulama hukumnya adalah wajib. Muhasabatun nafsi wajibatun li kulli muslimin wa mu'minin wa muslimatin. Bahwa muhasabatun nafsi adalah wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa atau hendaklah jiwa itu dia melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya, yaitu untuk di hari akhiratnya. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, dan takutlah kamu kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa muhasabatun nafsi hukumnya adalah wajib. Karena Allah perintahkan setiap jiwa dari kaum mukminin dan kaum mukminat untuk mempersiapkan apa yang disiapkan untuk melihat apa yang disiapkan untuk hari esoknya. Ini makna muhasabatun nafs. Dan ini yang dikatakan dalam sebuah hadis yang dhaif, tetapi maknanya benar karena didukung oleh sejumlah ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu muhasabatun nafs, orang selalu menghitung-hitung dirinya dan dia mengerjakan amalan untuk hari esoknya setelah dia meninggal. Wal ajiz, dan orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang memperikutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Setiap dia diajak oleh hawa nafsunya, dia mengikuti hawa nafsunya itu. wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dan dia berangan-angan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dana nafsahu ay yuhasibatu hasaba nafsahu, orang selalu muhasabatu nafs. Dan al-khalifatul rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Wa ta'ahabu lil ardil akbar ala man la takhfa alaihi a'malukum, dan persiapkanlah, ta'ahabu artinya persiapkanlah, siap-siagalah kalian untuk suatu hari yang amal-amal kalian akan dipaparkan kepada zat yang tidak ada satu pun yang tersembunyi baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Haqqah, yauma idzin tuqraduna la takhfa alaihi la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu hari kiamat kalian dipaparkan untuk amal-amal kalian akan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la takhfa minkum khafiyah, tiada satu amalan pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau berkata, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi, sesungguhnya seorang hamba dia akan tetap menjadi hamba yang baik selama ada dalam dirinya selalu memberi peringatan padanya, yang selalu memberi peringatan padanya itu wa'idun nafs, dalam dirinya ada sesuatu yang selalu mengingatkannya tentang kematiannya agar dia menghisab dirinya. Kemudian diantara upaya juga untuk seorang membersihkan jiwanya, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, adalah al-iqlal minan naumi wal akli wal kalam, yaitu seorang dia mempersedikit jumlah tidurnya, jumlah makannya, dan jumlah pembicaraannya. Fa inna kathratal naumi mujibatun lil ajzi wal kasal, karena banyaknya tidur akan menjadikan seorang itu malas dan lemah, malas dan lemah. Wa mudayyi'un lil umri, dan akan mengurangi umur seseorang. Kemudian wa kathratul akli mujibatun liquwwati nazawa nawaza'is nawaza'i an-nafs, bahwasanya orang yang banyak makannya akan menjadikan atau menimbulkan kuat nafsu syahwatnya karena banyak makannya. Wa tawsi' majalis syaitan min dabihi, dan memperbanyak tempat jalan-jalan syaitan dalam urat-uratnya. Karena Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min bani Adam majra dami, sesungguhnya syaitan itu ada dalam diri manusia pada tempat-tempat aliran darahnya, itu di urat-uratnya. Maka semakin banyak makan semakin membuat memperluas tempat-tempatnya syaitan. Kemudian wa kathratul kalam bighairi dzikrillah, dan orang yang banyak berbicara tanpa mengingat Allah, mujibun liqaswatil qalbi, akan menjadikan hati itu qasin, hati itu keras, hati itu kawa. Inna abadan nasi minallahi alqalbul qasi, dan semua manusia yang paling jauh dari Allah taala yaitu orang yang hatinya keras. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang upaya-upaya untuk membersihkan jiwa manusia. Kemudian disebutkan, man akala kathiran wa syariba kathiran wa nama kathiran khasira kathiran, barang siapa yang banyak makannya, banyak minumnya, banyak tidurnya, banyak ruginya. Ini disebutkan dari hal itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang berikutnya, di antara upaya agar seorang dapat membersihkan jiwanya, yaitu at-tahalli bis-sabri wal yaqin. Seorang berupaya untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesabaran itu dia bisa menahan dirinya dari gejolak-gejolak syahwat nafsunya. Dengan kesabaran itu dia dapat menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran itu dia dapat mengekang dirinya agar dia tetap bertaat atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sabar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan tanpa hisab. Kemudian Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "As-sabru dhiya." Kesabaran itu ada cahaya, sinar yang menerangi kehidupan seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun keyakinan, seorang yang yakin kepada Allah taala akan janji-janjinya akan membuat dia semakin mampu untuk menahan dirinya. Karena setiap janji Allah yang dibacanya, yang didengarnya, yang diyakininya akan membuat dia selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Karena dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara upaya as-sarana dan sebab-sebab agar seorang dapat membersihkan jiwanya, ada seorang selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu meminta kepada Allah taala agar Allah membersihkan jiwanya. Di antaranya beliau meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau. Min ilmin la yanfa'. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Itu ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Ilmu yang membersihkan jiwa seseorang itu ilmu yang bermanfaat. Karena tujuan dari ilmu adalah untuk membersihkan jiwa seseorang. Kemudian Nabi SAW juga minta perlindungan pada Allah Taala setelah dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak takut pada Allah Taala. Kenapa tidak takut? Karena keras. Al-qalbul qasi, karena hati itu keras. Maka dia tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau minta perlindungan juga dari wa min nafsin wa nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang selalu tamak, jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Taala. Ini termasuk jiwa-jiwa yang kotor, jiwa yang jelek. Maka Nabi SAW meminta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Kemudian wa min da'watin la yustajabu laha, dan beliau minta perlindungan pada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Karena diri yang penuh dengan hati yang lupa dan lalai sehingga menjadi hati yang keras. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat yang ada dalam diri seorang. Demikian pula tidak ada kehusuan dalam diri seorang, ini menjadikan atau penyebab bagi doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir adalah seorang selalu minta kepada Allah taala, kepada Allah supaya Allah membersihkan jiwanya. Dan banyak doa-doa dari Nabi alaihi salam, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha, dan yang lainnya. Seorang minta perlindungan pada Allah dari yang haram, dan mengatakan Allahumma ya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini semua adalah upaya untuk membersihkan jiwanya dari apa yang hal-hal yang haram. Dan masih banyak doa-doa yang diajarkan baik oleh Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW agar seorang dibersihkan jiwanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita atau membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah dapat disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Aku lukuh lihada wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang hormati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Semoga Allah mempermudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadhan. Dan di antara persiapan tersebut, yang terbaik adalah kita persiapkan diri untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keterkaitan Ramadhan dengan Al-Quran sangat tinggi. Allah berfirman tentang bulan Ramadhan, ya, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum usyahra falyasum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah, bulan Ramadhan yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Al-Quran merupakan hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, di situ adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas, ya, yang berisi Al-Furqan dan petunjuk, pembeda, ya. Setelah Allah menyebutkan tentang bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran, Allah mengatakan setelah itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal pada bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Di sini Allah mengatakan, Ramadhan bulan Al-Quran, maka berpuasalah kalau memang tidak ada halangan, tidak safar, tapi sedang beriqamah, sedang mukim, ya, maka berpuasalah. Maka jelas nampak hubungan antara Al-Quran dengan puasa. Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa disyariatkan puasa? Tujuannya agar bisa menyiapkan diri untuk bisa tadabur Al-Quran. Karena di antara hal yang membantu seorang tadabur Al-Quran ketika kondisi dia dalam kondisi terbaik untuk mengingat Allah, itu kondisi sedang berpuasa. Terutama hawa nafsunya semakin berkurang, ya, karena dia berpuasa, karena dia menahan lapar, menahan dahaga, sehingga setan tidak mudah menggodanya, ya. Dan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Shaumu junnah," puasa itu adalah perisai, ya, sehingga seorang berpuasa sulit digoda setan. Ini kesempatan dia untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Inilah di antara hikmah Allah menggandengkan bulan Ramadhan, syahr Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Setelah itu Allah berfirman, "Faman syahidu minkum syahra falyasum." Ramadhan bulan Al-Quran, siapa yang tidak bersafar kemudian melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Tujuannya apa? Agar berpuasa mempermudah seorang bisa mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya, ketika bulan Ramadhan, Jibril sengaja datang khusus untuk mengajari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi SAW ajwadan nas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadhan, dan Rasulullah SAW di puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadhan, ya, hina yalqal Jibril, ya, ketika bertemu dengan Jibril, fayudarisuhul Quran, maka Jibril mengajari Nabi Al-Quran. Dalam riwayat Nabi baca Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam, dan itu kapan? Ketika bulan Ramadhan. Setiap malam Jibril datang, ya, mengajari Nabi SAW untuk baca Al-Quran. Dan ini dipahami oleh para salaf dahulu, para ulama dahulu, kalau mereka sudah datang bulan Ramadhan, bahkan mereka meninggalkan majlis hadis untuk fokus kepada Al-Quran. Seperti dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau punya majlis hadis di Masjid Nabawi. Kalau datang Ramadhan, tarakal majlis wa akbal Al-Quran. Maka dia tinggalkan majlis tahdif, majlis hadisnya, kemudian dia fokus kepada Al-Quran. Oleh karenanya, para ulama dahulu memperbanyak baca Al-Quran dengan mentadaburinya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita ingin bahas adalah tadabur Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk ditadaburi. Untuk ditadaburi. Dan yang jadi masalah, sebagian orang hanya fokus membaca Al-Quran, lupa untuk tadabur. Lupa untuk tadabur. Fudail bin Iyad berkata, innama unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu kira'atahu amala. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan.
Jadi di antaranya agar bisa diamalkan ditadabburi, harus paham maknanya, apa tujuannya, maksud ayat ini apa, kemudian bisa diamalkan. Tapi fattakhadhan nasu qira'atahu amala, orang-orang menjadikan amalan Quran hanya terbatas pada membacanya, sehingga mereka menyangka kalau sudah baca Quran sudah itu maksud tujuan Al-Quran diturunkan. Padahal itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Kita baca Al-Quran itu baca dengan baik, dengan tajwid, dengan tahsin, supaya kita semangat baca. Setelah kita semangat baca, kita bisa mentadaburi. Setelah tadaburi, baru kita beramal. Jadi ada tahapan, baca dengan tajwid dan tahsin, tadabur, beramal. Nah, jangan bataskan hanya pada yang pertama. Ini jadi problem. Dan ini problem yang pernah terjadi pada orang-orang Bani Israel. Allah berfirman, وَمِنْهُ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Di antara mereka Bani Israel, ummiyun itu orang-orang yang hanya tahu baca tidak mengerti maknanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan la ya'lamuna illa mujarradat tilawah. Mereka tidak memahami kecuali sekedar baca. Mereka tidak paham kandungan dari Taurat. Ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Allah mencela sebagian orang-orang Yahudi Bani Israel yang hanya pandai membaca tidak memahami maknanya, tidak mentadabburinya. Dan ada suatu kaum yang muncul di zaman para sahabat, itu orang-orang Khawarij, yang mereka pandai baca Al-Quran tetapi mereka tidak memahaminya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang-orang Khawarij, hudatsaul asnan sufahaul ahlam, mereka adalah orang-orang bodoh, anak-anak muda yang bodoh-bodoh. Kemudian yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum, mereka baca Al-Quran tapi larukan tidak melewati kerongkongan mereka, baca cuma sampai di sini saja, sekedar suara indah. Suara indah kemudian keluar tapi tidak masuk ke dada. Maksudnya tidak ditadaburi. Tidak ditadaburi. Sekedar baca. Ya, oleh karenanya kita harus merubah cara baca Al-Quran kita. Sudah luar biasa sekarang hidup semarak baca Quran, hafal Quran, baca Quran, hafal Quran. Anak-anak kita semangati hafal Quran. Bahkan saya ingin, kamu ini yang paling jago hafal Quran, yang paling bagus tajwidnya, ini sanad-sanadnya, ini bagus. Tapi ini baru tahapan pertama. Tahapan pertama. Ketika seorang berlebih-lebihan pada tahapan pertama, sibuk dengan baca Quran, tajwid dan macam-macam, hingga lupa untuk mentadaburi ayatnya, maka ini bermasalah. Bahkan sebagian ulama, ya, bagaimana dikatakan Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, seorang sibuk memperbaiki tajwidnya sampai berlebih-lebihan dalam tajwid, sehingga lupa dari tujuan belajar tajwid adalah untuk apa? Tadabur. Saya ulangi, Al-Quran itu baca, kita belajar tajwidnya. Bagus atau tidak? Bagus. Setelah tajwid, tujuannya untuk bisa tadabur. Beda orang kalau pintar tajwid atau bisa Quran dengan tajwid dengan yang tidak bisa tajwid. Kalau yang pintar tajwid, dia semangat baca Quran. Jadi, memahami ilmu tajwid itu membantu orang semangat baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan dilagukan. Ini membantu orang semangat baca Quran. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Itu baru langkah pertama. Langkah kedua adalah mentadaburinya. Dengan tadabur kita bisa mengamalkannya, baik mengamalkan secara zahir maupun mengamalkan secara batin. Maka jangan dibatasi pada tahapan pertama. Inilah yang Allah tegur orang-orang Bani Israel yang hanya sekedar mujarradat tilawah, hanya sekedar baca. Inilah yang Allah isyaratkan kepada orang-orang Khawarij yang mereka hafal Quran. Mereka hafal Quran tapi mereka tidak paham apa maknanya. La yujawizu taraqiyahum, tidak melewati turquwah. Turquwah itu ini, tidak melewati selangkangan mereka. Ini sampai di sini aja bacanya indah, dilantunkan berulang-ulang, tapi tidak masuk ke dada. Ya. Maka kita harus ikut manhaj para sahabat. Apa kata salah seorang sahabat? Bahwasanya para sahabat dahulu, ya, mereka menghafal 10 ayat, kemudian mereka tidak melampaui 10 ayat, ya, ya ahaduhum, ya, la yahfad asyrat ayat, ya, dan mereka tidak melampaui 10 ayat hatta ya'lama minha minal ilmi wal amal, sampai mereka paham ilmunya dan amalnya baru mereka lanjut lagi hafal 10 ayat berikutnya. Itu metode para sahabat. Makanya kalau di antara sahabat ada yang hafal surat Al-Baqarah, maka mereka, dia pasti orang alim. Dia pasti orang alim. Karena metode mereka belajar 10 ayat, pahami makna, mengamalkan, lanjut lagi 10 ayat. Dan demikian. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? La tahuzzu al-Qur'ana hadza asy'ar wa la tanthuruhu nathra daqal.
waqifu inda ajaibihi wa hariku bihil qulub wa la yakun hammu ahadikum akhir surah. Janganlah kalian baca Quran seperti syair tidak. Ya. Tetapi kata beliau, qifu inda ajaibihi, berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran itu, berusaha. Wa hariku bihil qulub, gerakan hati. Gerakan ini maksudnya ayatnya apa? Gerakan, diulang. Sampai Rasulullah SAW pernah semalam suntuk baca satu ayat, ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ayat dalam surat Al-Maidah. Rasulullah ulangi satu ayat, satu ayat. Jadi jangan, kemudian kata beliau, wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Janganlah semangat kalian yang penting akhir surat, yang penting selesai, yang penting selesai. Benar, kita ada target khatam Quran. Tapi bukan berarti kemudian fokus ke khatam, ke khatam, khatam, sehingga lupa daripada tujuan kita baca Quran adalah untuk mentadaburi. Kena bilang, Ustaz, para salaf dahulu, diriwayatkan mereka ada yang khatam Quran 3 hari sekali bulan Ramadan. Benar. Ada yang 2 hari sekali khatam Quran. Ada yang sehari sekali khatam Quran. Bahkan diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i, dia khatam Quran sehari 2 kali. Rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita praktekkan, memang bisa, karena Al-Quran itu 8 jam, kalau orang bacaannya bagus, bisa selesai. Tetapi itu Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika baca Quran, semua tafsir di kepalanya. Paham? Semua tafsir di kepalanya. Itu baca Quran, baca A, I, U, E, O aja belum jelas. Nggak ada tafsir di kepala. Maka beda antara kita dengan mereka. Mereka sudah paham tafsir. Sehingga kita mereka baca tuh, sambil baca itu tafsir semua mengikuti apa yang mereka baca. Adapun secara umum hendaknya kita baca dengan tadabbur, berusaha memahami pelan-pelan, ya. Yang penting kan kita, jadi maksud saya, rubah cara pikir kita, jangan hanya kuantitas. Sekarang kita mulai berpikir kualitas. Kualitas bacaan. Kualitas bacaan itulah tadabbur. Apa maksud ayat ini? Tujuannya apa? Nah, itu yang kita mau bahas pada siang hari ini. Tapi saya akan sebutkan dalil-dalil tentang pentingnya tadabbur. Yang pertama, bahwasanya tujuan Al-Quran adalah untuk ditadabburi, bukan sekedar dibaca. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu dari selain Allah, tentu akan didapati kontradiksi yang banyak dalam ayat-ayat Allah. Maka untuk bisa mengetahui Al-Quran ada kontradiksi atau tidak, harus tadabburi, dipahami, oh ternyata tidak ada kontradiksi. Ini konsekuensi, barusnya sekedar baca aja enggak bisa, tapi kalau memahami, dibaca, direnungkan, diperhatikan, ternyata tidak ada kontradiksi sama sekali dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah ada gembok di hati mereka? Mereka dengar tapi tidak memahami. Rasulullah bacakan Al-Qur'an banyak di hadapan orang Quraisy sampai ke telinga mereka, namun mereka tidak memahami. Seakan-akan ada gembok yang menggembok hati mereka, sehingga Al-Quran tidak bisa menembus dalam hati mereka. Makanya Allah mengatakan, am ala qulubin aqfaluha, ataukah ada gembok? Harusnya kalau mereka tadabur bisa. Cuma orang Quraisy tidak mau tadabur. Mereka dengar angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan belum masuk telinga, sudah keluar. Kalau mereka mentadaburi, itu gembok akan pecah. Allah mengatakan, walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, yang gunung batu yang keras, laru'aitahu khasyian, kau akan melihat batu tersebut, gunung batu tersebut akan khusyuk takut, mutasaddian, akan hancur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Allah berfirman, bayangkan Al-Quran begitu dahsyatnya, seandainya gunung batu itu adalah makhluk yang berfikir dan dia merenungkan tentang Al-Quran yang begitu hebatnya, dia akan hancur karena takut kepada Allah, karena kandungan yang ada dalam Al-Quran.

firman kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Kitab Al-Quran ini anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada engkau Al-Quran tersebut, mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Buat apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi tujuan Al-Quran dibaca itu adalah untuk tadabbur. Jangan sampai kita terjebak seperti umat terdahulu, sekedar baca, sekedar baca, sekedar baca. Orang-orang Yahudi kalau baca Taurat, tapi enggak paham maknanya. Dan baca Quran cuma sekedar cari berkah. Benar Al-Quran ada berkahnya, tapi tahapan satu. Ada tahapan berikutnya. Tahapan pertama tajwid, setiap huruf ada berkah, cari pahala, benar. Tahapan kedua, jangan lupa. Untuk ditadaburi, untuk sampai pada tahapan ketiga, untuk diamalkan. Maka jangan dibatasi pada tahapan pertama. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran tujuannya ditadaburi. Kita sebut tadi tiga ayat. Tapi ada syawahid, yaitu hal-hal yang mendukung akan hal ini, bahwa tujuan Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Pertama, Allah berfirman tentang Nabi SAW, La tuharrik lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Ketika Malaikat Jibril mendiktekan Al-Quran kepada Nabi SAW, Nabi bersegera untuk menghafal. Takut Nabi takut lupa. Maka Allah tegur Rasulullah SAW. Kata Allah, La tuharrik lisanaka. Jangan kau gerak lisan, dengerin aja. La tuharrik lisanaka lita'jalabi, agar kau segera untuk menghafalkan. Enggak usah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami yang akan buat bisa engkau mengerti dalam dirimu, yang kau bisa hafal. Kami yang tanggung jawab kami. Di sini Allah menegur Nabi agar tidak tergesa-gesa baca Al-Quran. Dengar. Dengar aja yang disampaikan oleh apa? Jibril. Jangan langsung diikuti. Allah juga berfirman dalam Al-Quran Taha, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqdha ilayka wahyuh, wa qur rabbi zidni ilma." Dan janganlah engkau bersegera untuk baca Al-Quran sebelum selesai wahyunya. Tapi berdoalah, "Wa qur rabbi zidni ilma, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku," ya. Jadi Al-Quran Nabi disuruh baca dengan tartil, tidak buru-buru. Ketika Jibril menyampaikan wahyu, Rasulullah dengar, tidak usah diikuti dulu, dengar dulu agar bisa dipahami dengan baik, nanti Allah yang bikin Rasulullah SAW paham. Ini isyarat bahwa si Al-Quran itu ditadaburi, didengar dengan baik, disimak dengan baik. Makanya ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, Allah berkata, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni waqimi salata dzikri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fastami' lima yuha fakhna'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih engkau wahai Musa, fastami' istima'lah, dengarlah, simaklah, lima yuha, kepada apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, maka Al-Quran itu didengar dengan tenang, ditadaburi, disimak. Disimak. Bukan sekedar dibaca, enggak, diperhami dengan baik. Demikian juga ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara bertahap. Kata Allah, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Kami turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar kau bacakan Al-Qur'an kepada manusia dengan bertahap, pelan-pelan. Kalau Al-Qur'an sekaligus susah untuk dipahami, tapi ada masalah ada ayat sehingga ayat tersebut benar-benar dipahami dengan dalam. Ada masalah turun ayat sehingga ayat tersebut benar-benar dipahami oleh para sahabat. Makanya orang yang paling paham Al-Qur'an para sahabat, karena mereka tahu ayat tersebut turun tentang kasus yang sedang mereka hadapi. Turun ayat perlahan, turun surat perlahan, turun ayat satu demi satu. Tidak sekaligus. Makanya ketika orang kafir minta, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila hadzal Qur'an. Laula nuzzila 'alaihi hadzal Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika yuthabbitu bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Kata berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Ya. Selesai sekaligus. Allah mengatakan tidak, ya. Kadzalika yuthabbitu bihi fu'ada, kami turunkan pelan-pelan agar mengkokohkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami tartilkan kepada engkau.

0: dan pelan-pelan. Al-Quran dibaca dengan tartil. Kenapa disuruh baca dengan tartil? Agar kita paham maksudnya. Terutama di bulan Ramadan. Ramadan kita siang hari puasa. Di mana kalau kita berpuasa maka majari syaitan, ya, tempat syaitan masuk ke dalam tubuh kita menjadi sempit, ya, karena kita berpuasa, dia tidak luasa untuk menggoda kita. Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min bani Adam majraddam, sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia dengan aliran darah. Dengan kita berpuasa, maka syaitan tidak luasa untuk masuk dalam tubuh kita untuk menggoda. Kemudian di malam hari kita dianjurkan untuk sholat tarawih. Sholat tarawih di masjid, apalagi imamnya hafiz Quran. Sehingga masyarakat bisa mendengar Quran. Apalagi kalau bisa khatam 30 juz dalam satu bulan. Ya seberapa yang sedapatnya? Mereka dengar ayat dengan tadabbur, imamnya baca dengan tadabbur. Tujuannya agar benar-benar masuk Al-Quran tersebut dalam hati masyarakat dengan baca sendiri di siang hari atau dengan sholat tarawih ketika jadi imam atau jadi makmum. Tapi kalau tarawihnya 23 rakaat 8 menit agak repot. Gimana mau di? Ini ngejar target. Sampai ada yang bilang sholat di sana masjid bagus. Al-Fatihah satu nafas. Saya bilang kurang keren. Ada enggak Al-Baqarah satu nafas? Saya mau sholat di situ. Al-Baqarah satu nafas. Kalau ada saya mau sholat di situ. Apa itu tujuan Al-Quran? Itu apa tujuannya? Tujuannya tadabur. Tadabur bukan begitu. Kita ini mau kuantitas kualitas. Kita ingin kalaupun kuantitas tapi yang berkualitas. Jangan kuantitas tanpa berkualitas. Harus kita rubah mindset kita sekarang. Harus rubah. Agar kita menikmati Al-Quran, berlezat-lezat dengan Al-Quran. Kita baca-baca Al-Quran tapi cuma begitu aja. Sampai kenyataan kita dapat. Ya, orang baca Quran, orang paling fajir. Baca Quran tapi fajir. Baca Quran tapi tukang maksiat, baca Quran tapi tukang ini, ngeri. Karena Quran cuma dibaca, sekedar seperti pekerjaan, hafal sanad, sebagian ngaco. Ya. Tidak ada praktek Al-Quran dalam kehidupannya. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Rasulullah sebutkan dalam hadis ada orang diazab di kuburan, Allah berikan Al-Quran, tidak diamalkan. Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan tentang alam barzah, Rasulullah sebutkan ada pezina yang diazab, ada pemakan riba yang diazab, dan ada yang pendusta dengan satu dusta tersebar seantero dunia diazab. Dan ada kata Rasulullah SAW, rajulun atahullahul Quran falam ya'mal bihi bin nahar wahuwa yanamu anhu bil lail walam ya'mal bihi fin nahar. Malam hari dia tidur, siangnya tidak diamalkan, diazab di alam barzah. Berarti ada orang baca Quran diazab? Ada, dalilnya ada. Subhanallah. Khawarij baca Quran enggak? Hafal Quran khawarij. Oleh karenanya kita berusaha bukan cuma kuantitas. Saya khatam Quran bulan Ramadan sekian kali. Oke, enggak apa-apa kalau berkualitas oke, tapi kalau tidak berkualitas masalahnya kurang bagus. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qira'atu ayatin wahidatin bitafahumin wa ta'aqqulin wa tadabburin khairun min khatmah. Satu ayat saja kita baca dengan tadabbur, dengan ta'akul, berusaha memahami, tafahum, lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak ngerti maknanya. Satu ayat, kenapa satu ayat kita baca? Nambah iman, nambah kualitas iman kita. Ada ilmu yang kita tambahkan. Waqur Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan ilmu, ini antara ilmu Al-Quran. Maka ini diantara hikmahnya kenapa Allah turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Agar bisa dipahami. Tidak sekaligus repot, sedikit-sedikit. Sesuai dengan kejadian-kejadian. Sehingga dihayati, ayat-ayat tersebut dihayati oleh para sahabat. Demikian juga Allah berfirman, Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqasha'iru minhu judul ladhina yakhshawna rabbahum. Kata Allah SWT dalam surat Az-Zumar, Allah menurunkan ahsanal hadith, ya, yaitu Al-Quranul Karim, pembicaraan yang terbaik. Mutasyabihan, yang ayatnya mirip-mirip, semuanya ayatnya indah luar biasa, semuanya mukjizat. Kemudian kata Allah, mathaniya, yang kami ulang-ulang. Al-Quran kenapa diulang-ulang kontennya? Agar kita selalu merenungkan hal tersebut. Kita baca saja kisah Nabi Musa dalam banyak surat. Surat Al-Baqarah ada, surat ini ada, tapi selalu Allah bawakan dengan lafal-lafal yang berbeda-beda dan selalu setiap surat ada tambahan makna yang tidak disebutkan pada surat yang lain. Memang sengaja Allah ulang-ulang agar kita bisa mengambil pelajaran. Makanya hampir surat-surat ada tentang hari kiamat, ada wejangan, sehingga setiap kita baca Quran kita belajar lagi. Nanti baca surat lain ada juga makna-makna tersebut, karena hati ini sering lupa, sering lalai. Kalau tidak diulang-ulang, maka di antara sifat Al-Quran memang diulang-ulang. Masaniyah itu diulang-ulang. Kontennya diulang-ulang, tapi dengan lafal yang berbeda, dengan uslub yang berbeda, dengan tambahan makna yang tidak terdapat pada surat yang lain. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru." Dalam ayat yang "Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru." "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi." Ya. Sungguh kami telah sarrafna. Sarrafna itu kata bahasa Arab artinya kami variasikan. Kami variasikan. Allah buat apa? Liyadzakkaru, agar mereka bisa ambil pelajaran. Jadi Allah turun ke Al-Quran dengan berbagai macam uslub, metode, ada hukum, ada kisah, sehingga tidak membosankan dan bisa kita semangat untuk mempelajarinya. Liyadzakkaru, agar berbagai metode Allah berikan, berbagai macam variatif dalam penyampaian. Al-Quran demikian. Demikian juga dalilnya banyak, dengan berbagai macam sisi dalil. Allah bicara tentang hari kiamat, sisi dalilnya banyak. Allah bicara tentang tauhid, sisi dalilnya banyak. Allah variasikan sisi dalilnya agar orang bisa apa? Ambil pelajaran. Allah berbicara tentang kekuasaan rububiyahnya, Allah sebutkan banyak dalil bervariasi. Ya. Bagi orang yang paham, luar biasa ternyata dalilnya begini, ternyata dalilnya begini, oh begini, metodenya begini, luar biasa. Ini semua agar kita bisa liyadzakkaru, agar kita bisa ingat, bisa sadar, agar bisa mengambil pelajaran. Ini semua dalil bahwasanya Al-Quran itu tujuannya adalah untuk ditadabburi, bukan sekedar dibaca. Ya. Dan datanglah bulan Ramadhan yang memang bulan spesial untuk mentadabburi Al-Quran. Makanya Ramadhan disebut dengan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Syahr Ramadhan alladhi unzila fil Quran. Hudal linnasi yubayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi saya sebutkan. Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadhan untuk diturunkan Al-Quran. Maka Allah mengatakan siapa yang faman syahida minkumus syahra, siapa yang tidak bersafar, lihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Adapun kalau safar, tidak mengapa tidak berpuasa. Agar orang yang berpuasa itu lebih mudah baca Quran di siang hari. Baca Quran. Lebih masuk. Lebih mudah untuk tadabbur. Maka siapa yang tidak memanfaatkan Ramadannya, puasanya, untuk bisa mentadabburi Al-Quran, maka dia merugi. Maka dia merugi. Kapan lagi kita mau fokus kita untuk bisa menambah iman kita dengan Al-Quran? Kapan lagi kalau bukan bulan Ramadhan? Bulan Ramadhan kita masih sibuk yang lainnya, sibuk medsos, sibuk ini, sibuk. Kapan kita mau membuat hati kita lembut dengan Al-Quran? Hati kita sudah keras. Allah mengatakan Al-Quran kalau kami turunkan ke gunung batu hancur. Kita sekeras apapun hati ini, kalau kita baca dengan tadabbur akan hancur kekerasan tersebut. Akan menjadi lembut. Oleh karenanya, mulai Ramadan kali ini tentunya kita harus tadabur setiap saat, setiap kita baca Quran, tapi kita lebih fokuskan di bulan Ramadan untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Taib, pertanyaannya bagaimana cara tadabur Al-Quran? Bagaimana cara tadabur Al-Quran? Lebih lagi sulit pertanyaannya, Rasul, ya Ustaz, gimana tadabur Al-Quran gak tahu bahasa Arab? Itu lebih susah lagi. Alhamdulillah sekarang ada terjemah. Maka kemarin saya sempat sampaikan dalam pengajian, Bapak Ibu sekalian, biasanya target Ramadan khatam Quran baca doang. Sekarang naikkan kualitas. Sekali khatam Quran dengan terjemahannya. Naikkan kualitas.
1: yang saya pernah baca Quran dengan terjemahannya semua. Nanti kalau sudah bisa selesai Quran terjemahannya, coba naikkan Quran dengan tafsir singkat. Kifu inda ajaibihi, kata Ibnu Mas'ud, berhentilah pada keajaiban Al-Quran. Cari hidayatul Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Al-Quran ini, ayat ini buat apa sebenarnya? Apa yang bisa saya kaitkan dalam kehidupan saya sehari-hari? Nanti kita akan bawakan contoh. Bosnya ayat-ayat itu luar biasa, cuma kita yang kurang dalam mendalami makna kandungan Al-Quran tersebut. Hariku bihil kulub, gerakan hati dengan baca Al-Quran. La taj'al la yakun hammu ahadikum akhir surah. Jangan jadikan yang penting target selesai, yang penting selesai. Enggak. Bukan di target, target kualitas membaca Al-Quran. Ingat perkataan Ibnu Qayyim, satu ayat dibaca dengan tadabbur lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak tadabbur. Berusaha ayat-ayat baca satu demi satu. Minimal baca terjemahannya. Jadi bagaimana cara tadabbur? Pertama, kalau baca Quran, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan memang buat kita baca Quran biar kita malas. Pertama malas agar pikiran kita kemana-mana. Makanya orang bilang kalau susah tidur baca Quran. Supaya apa? Supaya ngantuk. Karena syaitan datang. Tidur. Turun sakinah, ketenangan, tidur. Makanya baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita baca awal surat, kalau tidak baca awal surat, tidak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, lanjutin tengah surat Al-Baqarah, baca saja apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca bismillah juga boleh. Tapi yang dianjurkan adalah ta'awudz. Ya. Fasta'idz billah. Maka berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena pastikan setan datang menggoda kita. Pastikan setan datang menggoda kita karena kita sedang membaca firman Allah. Dan setan paling tidak suka kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan goda kita, buat kita ngantuk, buat kita enggak fokus, baru baca ting tang ting tang WhatsApp bunyi ting tang ting tang. gimana baca mutadabur begini? Yang betul tadabur WhatsApp. Al-Quran hanya sekedar selingan. Tadaburnya what? WhatsApp. Serius kan? Inna Allah malaikat. Yang ditadabur yang mana? Al-Quran apa WhatsApp? WhatsApp. Tadabur WhatsApp. Bukan Al-Quran. Ini realita. Maka a'udzubillah minasyaitanir rajim. Kalau baca awal surat, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan mengharap rahmat Allah, kita baca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah salah satu rahmat Allah terbesar untuk hamba-hambanya. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maha pengasih. Ketika Allah menyebutkan dalam ayatnya Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, kemudian Allah sebutkan di antara dalil argumentasi atau konsekuensi dari Allah adalah Ar-Rahman, Allah mengatakan Allamal Quran. Karena Allah adalah Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha memberi rahmat kepada hamba-hambanya, maka Allah ajarkan Al-Quran kepada hamba-hambanya. Maka siapa yang semakin memahami Al-Quran dengan baik, semakin banyak rahmat Allah yang dia dapatkan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan Al-Quran yang Al-Quran adalah obat dan rahmat. Rahmat bagi kaum mukminin. La'allakum turhamun. Kalau dibacaan Al-Quran maka dengarlah, simaklah. Semoga kalian dirahmati. Dengar aja dapat rahmat Allah. Bagaimana kalau kita baca? Maka niatkan saya baca Quran untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah maksudnya kita disayang. Sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan niat baca Quran agar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya berniat ketika baca Quran untuk al-ihtida, untuk dapat hidayah. Allah berfirman, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam ayat yang hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat yang lain hudal lil muttaqin, dalam ayat yang hudal lin nas. Petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Nah, baca Quran niatnya agar dapat apa? petunjuk. Niatnya agar dapat petunjuk. Bagaimana petunjuk dari ayat-ayat ini? Kalau kita berniat, Allah akan bukakan hati kita sehingga banyak makna-makna. Ayat satu ayat itu maknanya banyak. Tidak akan pernah habis makna ayat. Kita baca buku tafsir, mungkin ratusan buku tafsir sudah ada. Tapi kalau kita baca satu dengan lain, pasti tidak bisa mewakili. Buku tafsir terbesar misalnya sekarang At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tidak bisa mewakili yang lainnya. Setiap buku tafsir punya, subhanallah, kita baca, pasti ada yang tidak didapat di tafsir-tafsir yang lain. Metode penyampaian tafsirnya juga berbeda-beda. Luar biasa, makna tidak habis-habisnya. Allah berikan berkah, Allah bukakan cakrawala bagi orang-orang yang berniat untuk mendapatkan hidayah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi niatkan untuk bisa dapat petunjuk dan niatkan untuk bisa mengamalkan apa yang kita baca. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang akhlaknya, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah apa? Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Kita maksudnya apa? Antum baca Al-Quran. Semua ayat yang antum baca tentang akhlak, tentang adab, tentang iman, tentang takwa, tentang meninggalkan maksiat, tentang semua itu Nabi sudah kerjain. Semua itu ada pada Nabi. Semua itu ada pada Nabi. Nah, berarti Al-Quran itu bisa membuat kita beramal baik. Sampai ada yang mengatakan Al-Quran itu seperti kawan. Semakin kau dekat dengan dia, dia semakin membuka rahasianya. Iya enggak? Kalau baca sekilas, enggak terbuka rahasia. Tapi kalau dekat terus, sering dibaca, sering dikorek-korek, akhirnya dia buka apa? Rahasianya. Maka rahmat semakin banyak masuk dalam hatimu. Banyak sekali makna-makna yang masuk dalam hatimu. Mulailah berubah cara hidupmu. Mulailah berubah cara berfikirmu. Mulailah berubah cara pandangmu. Mindsetmu berubah ketika kau sering bergaul dengan Al-Quran. Tapi dengan dibaca, direnungkan, dengan niat untuk mendapat hidayah. Kemudian berikutnya, agar bisa mentadaburi, baca makna itu terjemah. Makna lafaz itu terjemah dan sisihkan waktu baca tafsirnya. Alam tafsir banyak sekarang. Ya. Tafsir audio juga ada ya. Enggak ada salahnya ibu download Quran Tadabur ya. Itu ada paling tidak ada 10 juz, ada suaranya. Tinggal pencet ayat, ada suaranya. Bisa didengar, kalau memang malas baca. Ya. Dengar ayat, maksud apa ayat ini, ada tafsirnya. Dengar, itu membantu kita untuk mentadaburi ayat Al-Quran. Membantu. Ya. Siapa yang sudah download Quran Tadabur? Coba angkat tangan. Satu, dua, sedikit. Ibu-ibu yang sudah download Quran Tadabur, atau enggak punya HP, ibu-ibu, Masya Allah. Yang sudah download Quran Tadabur sudah? Ya, situ. Dengar satu-satu ayat, dengerin. Dapat pahala. Kita Quran, ini surat Allah kirimkan buat kita. Lewat malaikat turunkan, lewat Nabi Muhammad SAW. Ini surat penting. Kita ingin tahu maksud surat ini apa buat kita. Kita baca, kita dengar, kita daburi, kita berusaha memahami. Kemudian, karena kita niat baca Quran untuk tadabbur, maka bacanya harus fokus. Maka jangan sekali-sekali baca ngantuk. Enggak bakalan tadabbur. Kalau kita baca ngantuk sekedar kuantitas, dapat pahala tapi tadabbur susah. Susah. Gimana mau tadabbur? Mimpi. Tadabur mimpi. Baca Quran jangan ngantuk. Kalau minum kopi enggak apa-apa, minum kopi, minum kahwa. Ya. Semangat ya. Pakai obat tetes mata. Beneran. Ini saya enggak main-main. Saya punya kawan Mas Alun Ramadan, dia baca Quran fokus, taruh Quran tempat dia pilih Quran yang bagus, kasih tempatnya, dia duduk dengan rapi, dia bawa obat tetes mata. Beneran. Dia tetes, kalau ngantuk dia baca dengan serius. Dulu disebutkan dalam biografi Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, kalau salat malam dia kahwa, pakai kopi. Biar tidak ngantuk, salat malam minum kopi. Minum kopi lagi, Masya Allah. Kalau istri soleha siapkan kopi. Kalau enggak soleha ajak tidur, tidur lagi mas. semangatin suami sholat malam, siapin kopi. Siapa enggak semangat suaminya sholat malam, istrinya bikin kopi di malam hari. Luar biasa. Kopi mas, bismillah, masya Allah. Apalagi dia yang tuangin, luar biasa. Coba dicoba, indah. Ibu-ibu, dengar enggak tadi? Pura-pura enggak dengar ya. Jadi jangan ngantuk kalau baca Quran. Baca Quran enggak bakalan bisa tadabur. Bisa kuantitas doang. Baca ulang lagi. Ya, insya Allah dapat pahala juga. Cuma bukan itu yang dimaksud. Kita baca kualitas. Terus latih diri. Memang baca Quran itu setannya banyak. Jadi baca Quran sedikit udah aduh berat. Kaku ini kaku. Kalau nyanyi 2 jam enggak kaku-kaku baca Quran. Gini-gini, setengah mati. Ada setannya. Nah, perlu dilatih. Ustaz, kenapa kita berat tadabur? Karena kita terlalu lama meninggalkan Al-Quran. Baca Quran Ramadan doang. Ramadan berhenti. Sibuk, balik lagi ya sudah. Kita iman perlu di-maintenance. Kemampuan baca Quran, ketertarikan Al-Quran perlu di-maintenance. Maka setiap hari kita baca Quran, jangan sampai tidak baca Quran, meskipun satu halaman. Tapi kita biasakan baca Quran dengan tadabur. Meskipun cuma beberapa ayat per hari, tapi kita continue. Kata Nabi SAW, Ahabbul amali ilallah adwa muhawa inqal. Amalan paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan, meskipun apa? Sedikit. Jadi baca jangan sambil ngantuk. Yang kedua, baca dengan mematikan pengganggu medsos. Baca Quran HP-nya dimatiin. Kalau mau fokus. Kalau enggak susah. Baca Quran bunyi ting ting. Kita akan mendahulukan medsos daripada Al-Quran. Repot. Udah, matikan baca. Terselesai target yang kita inginkan, tambah iman, tambah takwa. Kita kalau baca tadabur, selesai baca, coba periksa hati, pasti lebih bahagia daripada sebelum baca, pasti. Tidak nanti-nanti, langsung. Langsung. Ibu baca bangun malam hari, minum kopi, segar baca Quran, baca ayatnya, baca terjemahnya, baca ayatnya, baca terjemahannya. Setengah jam baca, pasti lebih bahagia, pasti. Tidak menerima penundaan, langsung bahagia, hati langsung berubah. Karena langsung disiram dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fokus, maka pengganggu, seperti HP apa segala, matikan dulu agar kita tidak terganggu. Kalau kita baca di masjid ada orang yang ngobrol, kita jangan putusin Quran, kita bilang belum selesai. Kadang-kadang kita karena enggak enak sama kawan, kita berhenti baca Quran untuk ngobrol sama kawan. Apa enggak sebaliknya, kita enggak enak sama Allah, kita enggak usah ngobrol sama kawan? Ini sebaliknya, kita enggak enak sama kawan, kita berhentikan, kita lagi connecting dengan Allah. Lagi membaca, Allah sedang perhatian kita. Allah sedang perhatikan kita, kita sedang baca firman-firman-Nya, sedang berusaha mempelajari ayat-ayat-Nya, sedang berusaha mencari hidayah dari ayat-ayat-Nya. Terus ada kawan aja ngobrol, tutup, kita ngobrol. Maka kalau Ramadan kita sok sibuk. Afwan, belum selesai afwan. Afwan. Maaf, baru baca. Nanti ya, tunggu dulu. Seperti itu. Jadi sok sibuk agar kita bisa fokus baca Al-Qur'an. Jadi ini Bapak dan Ibu rahmatillah subhanahu wa taala, tujuan kita baca Quran sekarang kita mulai rubah, bukan sekedar kuantitas tapi kita ingin berkuat. Sekarang saya ajak Bapak Ibu-ibu untuk tadabur satu ayat. Contoh. Buka surat At-Taghabun surat 60 surat berapa? Surat 64 ayat ke 14. Ayat 14. Coba dibuka semua. Surat Taghabun, surat 64 ayat 14. Ini contoh saja. Yang punya Quran tadabur silakan buka. Situ ada suaranya, ada audionya dan ada tafsirnya, ada tafsir pilih, tafsir taisir. Tafsir itu taisir maksudnya tafsir yang transkrip dari ceramah saya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Muyassar, ada tafsir As-Sa'di. Ada 4 tafsir. Coba saya baca firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Wahai orang yang beriman. Ini ayat ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Semuanya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian.
0: fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, jika kalian memaafkan, wa tasfahu dan tidak memarahi, berlapang dada, wa taghfiru dan menutupi, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat luar biasa, coba kita mau terapkan dalam kehidupan kita. Allah buka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya harfun nida, yaitu panggilan wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai manusia, tapi orang yang beriman. Insyaallah kita ada iman, entah level berbeda, tapi secara umum kita ini beriman dengan tingkat level iman yang berbeda-beda. Allah ingatkan, sungguhnya inna itu maksudnya sesungguhnya, min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, di antara istri kalian dan di antara anak kalian ada jadi musuh bagi kalian. Apa maksudnya musuh? Musuh itu kan ingin keburukan bagi kita, ya enggak? Kalau seorang kita katakan musuh, berarti dia ingin buruk bagi kita atau ingin kebaikan? Ingin buruk. Kalau ingin kebaikan namanya kawan. Allah menamakan musuh, berarti dia ingin keburukan bagi kita. Allah menjelaskan ternyata di antara istri, di antara anak ada yang jadi musuh. Berarti tidak semua. Tidak semua. Ada di antara istri dan anak yang membantu dekat kepada Allah. Seperti Rasulullah SAW bersabda, liyattakhidh ahadikum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang senang bersyukur, lisannya suka berzikir, dan jadikan istrinya istri yang salehah yang membantu dia urusan akhirat. Ada orang istrinya salehah. Bahkan ada orang banyak dapat hidayah gara-gara istrinya. Banyak, di Jakarta banyak. Suaminya dapat hidayah gara-gara apa? Istrinya. Ini istrinya membantu dia untuk dekat kepada Allah. Dan ada anak-anak demikian, anak-anak yang menasihati orang tuanya ada. Ibunya lagi main HP, anaknya bilang, "Mak, jangan main HP terus, Mak." Ibunya mau beli barang-barang branded, "Udah lama, jangan beli barang branded terus. Utang Abi belum lunas, Mak." Hidup cuma sementara, Masya Allah. Anaknya nasihati orang tuanya. Ada atau tidak? Ada. Dan itu luar biasa, bahagia. Ada seorang dinasihati oleh anaknya sendiri. Allah datangkan penasihat tidak jauh-jauh, anaknya sering menasihati dia. Jadi ada istri dan anak-anak yang mengantarkan kepada surga, teman. Tapi sebaliknya, kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara istri kalian dan anak kalian ada yang jadi musuh bagi kalian, ingin kalian buruk. Fahdharuhum, waspada. Kata Allah, waspada. Jangan kalian saking cinta sama istri, saking cinta sayang sama anak, terbawa. Ternyata kalian semakin jauh dari Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, in al-waladu mabkhalatun wa majbanatun. Sungguhnya anak-anak itu bikin pelit dan bikin takut. Ini cerita zaman dahulu. Kalau ada orang mau sedekah, ingat anak-anak. Akhirnya enggak jadi sedekah. Anaknya pengen ini, pengen anu, pengen ini. Enggak jadi sedekah. Padahal sedekah aja. Dia enggak jadi sedekah. Tak katanya harus safety dulu buat anak-anak. Saving harta buat apa? Anak-anak. Anak-anak harus punya tabungan sekian. Akhirnya jadi pelit. Pelit bukan cuma sama orang lain. Bahkan sama ibunya pelit, sama kerabatnya pelit. Gara-gara terlalu banyak, terlalu sayang sama anak. Wa majbanatun, bikin jadi takut. Sebagian orang ingin berjihad, enggak jadi jihad. Gara-gara mikir anak, kalau saya mati gimana anak saya? Dia tidak tawakal. Akhirnya jadi penakutnya zaman dahulu. Rasulullah sebutkan ada anak-anak bikin terjerumus. Bukankah dalam ayat Allah berkata, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ketika Musa dan Khadir berjalan menemui seorang anak, kemudian Khadir bunuh anak ini. Maka Musa peringatkan, kenapa kau bunuh anak ini? Jadi ada salah. Akhirnya Nabi Khadir cerita, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang saya bunuh tersebut, anak remaja, anak kecil tersebut, kedua orang tuanya orang mukmin, dan aku khawatir ini anak menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan zalim atau dalam kekufuran. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Maka aku ingin Allah gantikan anak ini dengan anak yang lebih soleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Lebih soleh wa aqrabu rahma, dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi seandainya anak ini hidup akan menjerumuskan kedua orang tuanya tughyan, pada sikap berlebihan dan pada kekufuran. Jadi ada anak yang menjerumuskan orang tuanya, ada. Dan ada istri juga demikian, yang menghalangi suaminya dari kebaikan. Suaminya mau berbakti sama ibunya, ibunya udah tua, mau dibelikan mobil Alphard. Kata istrinya, ngapain sayang? Ibu bentar lagi udah Avanza aja, Avanza. Akhirnya dia nurut. Istrinya Mercy, ibunya apa? Avanza. Ramadan mengirim uang ibu 10 juta. Ngapain mas? Ibu ngapain 10 juta duitnya? Makan sedikit aja, ibu gak bisa makan banyak-banyak lagi. Akhirnya jadi 100 ribu. Kurang ajar siapa? Istrinya. Musuh ini, musuh. Menghalangi seorang dari berbakti kepada kedua orang tua. Benar gak ibu-ibu? Ada yang bilang benar, ada yang gak benar. Allah maha tahu. Jadi ada istri yang merayu suaminya, akhirnya beli barang-barang branded. Mas ini beli ini, mas beli ini, mas. Karena istrinya terjebak pada circle bandit-bandit, circle branded-branded. Akhirnya maunya harus sepadan dengan yang teman-temannya. Temannya pada beli ini, dia harus sama. Temannya beli sama. Kalau enggak, dia merasa terkucilkan, dia minder, hidup dalam khayalan, lifestyle yang merusak. Akhirnya suaminya keluar duit, beli. Dia binasa hari kiamat, dihisab, gak bisa jawab. Sudah beli ini, dompet sampai 5, bayangkan. Dompet sampai 5, sepatu sampai 7, tas sampai 12, ngapain? Ngapain tas banyak-banyak? Emang sekali jalan bawa 12 tas langsung? Suaminya terjebak, sehingga harusnya itu bisa buat bantu janda, malah buat beli, bantu anak yatim, malah buat beli tas yang gak ada faedahnya. Coba kalau buat bantu janda dan anak yatim, ada faedahnya gak? Ada pahalanya. Siapa yang menghalangi suaminya? Istrinya. Akhirnya duitnya habis, hisapnya susah. Harusnya itu duit, itu branded, kalau dikumpulin bisa bikin masjid. Sebenarnya saya kenal TKI TKW. Saya kenal sudah lama. Bikin masjid Indonesia bisa kerja keras. Bikin masjid, bayangkan TKI TKW bikin apa? Masjid. Kerja. Akhirnya majikannya suruh dia bekerja di luar majikannya sampai bisa bikin masjid. Ini branded. Habis duit. Akhirnya susah ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh istri musuh. Berarti ada istri jadi apa? Musuh. Maunya tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Masya Allah. Padahal di Malang begitu indah. Di Tegal banyak sate Tegal. Ngapain kan? Luar negeri buang-buang duit, maksiat. Ini sini. Lihat perempuan terbuka aurat, dengar musik sana-sini. Maksiat. Suaminya tinggal sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nje, Bahlul. Taib. Kalau kita baca ayat ini, seakan-akan istri itu, anak itu, ini musuh ini yang Allah bilang. Gitu. Ternyata, disangka kita suruh melawan musuh tersebut, membasmi musuh tersebut, ternyata tidak. Allah mengatakan, fahdaruhum, hati-hati. Tapi setelah itu Allah berfirman, wa in ta'fu, tapi kalau kalian maafkan. Sifat perempuan seperti itu, anak-anak kadang-kadang seperti itu. Tapi bukan untuk kalian gampar, bukan untuk kalian damprat, enggak. Maafkan, nasihati. Wa in ta'fu wa tasfahu. Ini namanya ihtiras dalam Al-Qur'an disebut al-ihtiras. Al-ihtiras itu metode untuk menangkal kesalahpahaman. Kalau seandainya Allah berfirman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada musuh, kalian waspada, titik, mungkin kita mau pukul istri dan anak. Tapi Allah bukan begitu maksudnya, ternyata waspada aja, jangan sampai kamu ngikut, tapi maafkanlah mereka. Endingnya, Masya Allah, indah. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan. Wa tasfahu, kalau kalian berlapang dada. Wa taghfiru, kalau kalian tutupi kesalahan mereka.
1: Fa inna Allaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Sayang kepada kamu. Suami yang seperti ini, istrinya mulai macam-macam dia nasihati, dia tegur, dia berlapang dada, dia tahu begitulah namanya perempuan, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, enggak mungkin lurus, pasti bengkok melulu. Dia sabar, sadar, dia maafkan, berlapang dada. Kemudian yang menakjubkan, sebagian ulama menafsirkan wa taghfiru, dia tutup. Dia ciri-ciri sama teman-teman, istri saya, wah, ngabisin duit saya, inilah, ngomel tiap hari lah. Enggak, dia enggak pernah cerita. Dia diam aja, simpan dalam hatinya. Wa taghfiru, kata Allah, kau tutupi aibnya, ingat, fa inna Allah ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha nutup aibmu, dan Allah Maha Sayang kepadamu. Ini namanya tadabur. Kita baca ayat, kita pahami maknanya, coba kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena namanya wanita terkadang menjadi kawan untuk mendukung kita ke akhirat, terkadang menjadi lawan. Maka bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan model istri seperti ini? Baik, ini salah satu ayat ya yang saya ingin ajak Bapak Ibu tadabur, ini contoh sehingga kita pemahaman maknanya kita tadaburi, semoga kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebentar lagi datang bulan Ramadan. Tolong, saya nasihat saya pribadi dan juga hadirin hadirat, rubah cara mindset kita. Benar, kita termotivasi untuk khatam Quran sebulan berapa kali ya. Tetapi ingat, kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau baca Quran sebulan 60 kali khatam, dia sudah hafal, dia sudah hafal Quran dan dia juga paham tafsirnya. Kita enggak ngerti apa-apa. Kita pingin baca ayat tambah iman. Setiap baca ayat tambah iman, setiap baca ayat tambah iman. Maka oleh karenanya kita berubah, kita sekarang berubah. Sekarang kita ingin baca dengan baca tadabbur, dengan kam, dengan dengan apa? Kaifla kam, yaitu dengan kualitas bukan dengan sekedar kuantitas. Demikian saja kajian kita ikhwan dan akhwat yang hadirin subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi ahlul Quran, bisa membaca dengan baik ya. Dan semakin orang dekat dengan Al-Quran, semakin diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jamaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama-sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu loh. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya? Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal yang membuat Abu Bakar itu kebingungan melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur sampai pagi beliau berdoa, salat doa. Ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh, diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan kafaka munasyadat rabbak, Allah akan kabulkan apa yang kau minta Rasulullah SAW. Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasulullah SAW mengatakan Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'attani, ya Allah penuhi janjimu kepadaku ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usaba la tu'bad fil ardi ba'dalum, ya Allah kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya, tapi kita disuruh yakin bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, kata Allah, kalian berdoa minta sama aku pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan kejadian perang Badar itu, Allah ingatkan kita. Allah mengatakan ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jal ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan fillah, pada malam ini kita akan membahas atau membicarakan tentang satu kewajiban agama yang sangat agung, yaitu nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tamim Ad-Dari mengatakan, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat sendiri, Ibn Fiddin, berasal dari kata nasoha, yang artinya adalah menyaring atau memurnikan. Nafahul asal, aku menyaring madu hingga menjadi murni. Jadi kata-kata nasihat artinya adalah kemurnian. Menyaring sesuatu hingga murni itu disebut nasah. Ya, disebut nasah. Dan prosesnya disebut nasihat. Jadi nasihat adalah proses membuat sesuatu itu menjadi murni, bersih. Ini merupakan kalimatun jami'ah, satu ungkapan yang luas. Maknanya adalah hiyazatul khair lin mansuh. Itu inti dari nasihat, yaitu hiyazatul khair lin mansuh. Berupaya memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Upaya atau usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang dinasihati, objeknya itu orang yang dinasihati, al-mansub. Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qalu madaruddin ala arba'ati ahadits. Intisari agama itu terpulang kepada empat hadis. Wa ana aqul anna madarahu ala hadis ad-dinun nasihat. Dan aku katakan, kata Al-Imam An-Nawawi, bahwa intisarinya, inti dari intinya itu, ya, empat itu kalau mau di press lagi, kalau mau disaring lagi, kalau mau dikecilkan lagi, maka terpulang kepada satu hadis, yaitu hadis ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Inna imadaddin wa qawamahu an-nasihat. Sesungguhnya imadaddin, yaitu tonggak, pilar dan panji dari agama serta tiangnya, penyangganya adalah nasihat. Al-mu'minu daiman tajiduhu nasihan li nafsihi awalan wa li ghairihi min ikhwanihi thaniyan. Dan seorang mukmin itu selalu senantiasa mendapati dirinya adalah seorang yang nasih. Ya, selalu memberi nasihat. Baik itu kepada dirinya, itu yang pertama,
4: linafsihi awalan wa li ghairihi min ikhwanihi, dan juga kepada orang-orang lainnya, saudara-saudaranya yang lain, itu yang kedua. Jadi nasihat itu tertuju pertama kali kepada diri. Seseorang adalah menasihati dirinya, berbicara kepada dirinya sendiri, menasihati dirinya sendiri. Kemudian dia tidak lupa menasihati orang-orang yang ada di sekitarnya. Menasihati diri sendiri ini adalah suatu perkara yang mungkin kita abaikan. Seorang mungkin lebih suka memberi nasihat, menceramahi orang lain. Tapi untuk menceramahi dirinya sendiri, ini mungkin dia lupa. Maka mungkin dia perlu merenung. Dia perlu bertafakur. Dia perlu mengoreksi, menghisab dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab nanti pada hari kiamat. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan seorang mukmin, orang muslim itu haruslah menjadi seorang yang nasih, selalu menasihati. Pertama dia menasihati dirinya. Dia berkata kepada dirinya, ya sudah jauh mana perjalanan hidupnya. Kadang-kadang ya, seorang manusia itu juga lupa berapa sudah usianya. Hingga dia asik terus hidup, tapi lupa dia sudah berapa tahun. Ada juga yang seperti itu. Tiba-tiba dia lihat, dia hitung, ternyata umurnya sudah 45, 50, bahkan yang ada yang 55, ada yang sudah sampai kepada targetnya 60. Dia nggak sadar. Nah, mungkin dia kurang berbicara kepada dirinya. Ya. Maka dari itu, Fonifidin, syariat Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk i'tikaf minimal 1 tahun sekali. Ya. Memutus dirinya dari dunia luar dan berbicara kepada dirinya sendiri, bermunajat kepada Allah dan merenungi ya dirinya sendiri. Berbicara kepada dirinya sendiri. Rasulullah biasa i'tikaf pada bulan Ramadan. Ya, di 10 hari terakhir. Dia memutus, orang yang i'tikaf itu memutus dirinya dari dunia luar, dia berkonsentrasi di tempat i'tikafnya untuk ibadah, bermunajat, memohon kepada Allah, berzikir dan merenungi dirinya. Nah, demikian kunifidina azani Allahu ayyakum jami'an. Karena bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, ya, bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, awut-awutan, tapi hati kita juga bisa acak-acakan dan awut-awutan. Dan menyisir hati itu sangat susah, karena nggak bisa disisir oleh orang lain. Ya, kalau rambut acak-acakan, mungkin bisa disisir oleh istri, anak, atau orang lain. Tapi kalau hati yang kusut masai, awut-awutan, ini gak bisa disisir oleh orang lain. Yang bisa menyisirnya hanyalah kita sendiri, yang memiliki hati tersebut. Dan yang kedua, nasihat itu ditujukan kepada saudara-saudaranya sekitarnya dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban hablun minannas. Ya, kewajiban yang paling agung di dalam hablun minannas itu adalah menyampaikan nasihat. Ya, cuma bagaimana cara menyampaikan nasihat, tentunya kita harus memperhatikan adab-adabnya. Wala ajra an yakuna min ta'alimid din wa wasaya ar-rasul karim an-nushu li kulli muslimin. Dan tidak mengherankan apabila termasuk salah satu di antara ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dan baiat yang diambil oleh Rasulullah dari para sahabat, salah satu poinnya adalah an-nushu li kulli muslimin. Ya, jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ya. Nah, ikhwan fillah, proses ini ya, proses saling menasihati ini adalah suatu tonggak pilar yang menegakkan dan meluruskan, membangun masyarakat muslim, pribadi muslim, rumah tangga muslim. tanpa ditegakkannya proses saling menasihati ini, maka bangunan baik itu pribadi, masyarakat maupun rumah tangga akan hancur. Coba lihat pribadi yang sudah menjauh dan tidak mau lagi mendengar nasihat. Bagaimana ujungnya pribadi ini? Bagaimana nasibnya pribadi ini akan hancur? Demikian pula coba lihat keluarga yang sudah mulai menjauh dari nasihat atau dibiarkan tanpa dinasihati atas pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di dalamnya, maka keluarga itu juga akan hancur. Demikian pula masyarakat kalau tidak ditegakkan di dalamnya nasihat, proses saling menasihati ini, maka masyarakat itu juga akan hancur. Bighad an-nazar an launihi aw jinsihi aw lughatihi aw ardihi, tanpa memandang warna kulitnya atau jenisnya, jenis kelaminnya atau bahasanya atau tanah airnya. Karena fala unsuriyata tibit, tidak ada unsuriyah, sukuisme, tidak ada kedaerahan, tidak ada fanatik, hizbi di dalam agama, fanatik golongan di dalam agama. Wala asabiyata wala tabaqatiyata tabaqatiyata fil Islam, dan juga tidak ada tabaqiyah fil Islam, tidak ada kasta di dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi nasihat ini kita sampaikan kepada siapa saja,

0: semuanya berhak untuk mendapatkan nasihat.
1: Wa wajibun nasiha yata'akkadu fi dhuruf wal mutaghayyirat.
0: Dan kewajiban kewajiban nasihat ini akan bertambah kuat melihat kondisi, situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dalam kondisi sekarang ini di mana ya kita katakan banyak manusia yang jauh dari agama dan faktor-faktor yang mengeluarkan manusia dari ajaran agama itu semakin banyak, faktor-faktor yang menyeret mereka kepada syahwat dan syubhat semakin kuat, maka kewajiban nasihat ini juga semakin ketat atau semakin besar, ya semakin kuat.
1: Fannas ahwaju ma yakununa ila nafsi wa tawjih wa tadhkir.
0: Manusia dalam kondisi seperti itu tentu sangat membutuhkan nasihat, pengarahan dan peringatan. Ya sekarang ini kalaulah masyarakat kita biarkan dengan model beragama mereka, kemudian juga dengan kehidupan ya fitnah akhir zaman, maka mereka akan hanyut. Ya, berapa banyak orang-orang yang sudah hanyut, ya. Berapa banyak orang-orang bahkan bukan hanya hanyut tapi sudah tenggelam. Ya, tenggelam dalam fitnah dunia. Jadi mereka sangat membutuhkan nasihat, mereka sangat membutuhkan taujih, pengarahan, ya, dan mereka sangat membutuhkan tazkir, peringatan, pengarahan kepada yang benar, pengarahan kepada yang hak, pengarahan kepada jalan yang lurus, ya, kepada sesuatu yang bermaslahat, bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Karena kita dihidup di dunia ini banyak sekali yang mengalihkan perhatian kita. Banyak sekali perkara yang mengalihkan pandangan kita sehingga kita kadang-kadang menghadap entah kemana, kadang ke sana, kadang kemari, ya. Nah, kita perlu pengarahan, diarahkan, ya. Ya, kadang-kadang seorang enggak tahu, ada yang ya, memang Allah beri rezeki, ya, duit itu mengalir terus kepadanya, dia pun bingung diapakan duit ini. Ya, kadang-kadang juga dia tidak begitu mengharapkan duit itu, tapi begitulah duit itu mengalir terus kepada dia. Nah, orang seperti ini juga perlu taujih, pengarahan. Kemana dan kepada apa hartanya itu harus digunakannya. Nah, banyak orang-orang yang enggak mengerti. Ya, lalu dia gunakan itu untuk maksiat. Ya, untuk perkara yang mengundang kemarahan Allah. Sesuatu yang seharusnya dia bisa gunakan itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, justru ya malah sebaliknya. Ya, perkara itu menyeret dia kepada apa? Kepada kebinasaan, kehancuran dunia dan akhirat. Jadi manusia itu intinya butuh pengarahan. Ya, ada orang yang diberi nikmat sehat, ya, tapi nggak tahu dia nggak tahu dia kemana kesehatan itu harus digunakannya. Ya, tenaga yang berlebih itu harusnya digunakannya untuk apa? Kadang-kadang dia bingung juga. Ya, nggak tersalurkan. Nah, kadang-kadang dia salurkan untuk hal-hal yang negatif. Atau satu hal yang dosa, ya, dia kenceng larinya, lalu apa? Bingung mempergunakan kekuatannya, akhirnya dia milih profesi jadi pencuri, ya. Nah, dibikin ini salah satu contoh. Banyak manusia-manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala gelontorkan nikmat kepadanya, namun karena tidak ada pengarahan, tidak tahu dia harus diarahkan kemana nikmat-nikmat tersebut. Nah, demikian. Jadi intinya seorang insan butuh pengarahan di dalam hidup. Itulah dia taujih.
1: Kullama ibta'adu 'aidin,
0: dan setiap selama ataupun semakin jauh mereka dari agama, maka semakin butuh mereka kepada nasihat ini.
1: Inna taujihati wa nusihi taujihanna wa nus wa nushahum fadilatun wa rubbama yakunu faridatun.
0: Mengarahkan manusia dan menasihati mereka kepada hal yang baik dan positif itu merupakan satu keutamaan amalan yang dianjurkan, bahkan bisa juga menjadi wajib.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarriru dhalika fi min taliq al-ukhuwah al-imaniyah.
0: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ini bertolak dari satu dasar, yaitu apa? Al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan seiman. Yaitu Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
1: Tidak sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya, dia mencintai. Nah, di sini

0: hal yang keliru di dalam mengartikan hadis ini. Nabi mengatakan yuhibbu li akhi hatta yuhibba li akhi, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya berbeda dengan mencintai saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya artinya apa? Menyukai banyak hal untuk saudaranya. Sebagaimana dia menyukai hal itu untuk dirinya. Jadi ini maknanya. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana perkara-perkara yang dia cintai bagi dirinya. Nah, di sana ada tambahan riwayat lain. Ya, satu lafal yaitu min khairin, dari kebaikan-kebaikan. Kalau kita memandang kebaikan-kebaikan itu pantas untuk diri kita, ya, ingin kita miliki, maka demikian juga itu untuk saudara kita. Ya. Jadi hendaklah kita juga berbagi kebaikan. Kalau kita ingin ya diri kita itu saleh, diri kita itu baik, kan begitu ya. Demikian juga saudara kita juga ingin baik. Ya, ingin juga saleh. Ya, kalau kita ingin sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, ya, kita tidak ingin jatuh dalam mudarat, demikian pula saudara kita. Ya. Kita inginkan baginya, bagi dirinya juga kebaikan, terhindar dari mudarat. Ya. Demikian ikhwan fillah, itu adalah bukti ya kecintaannya kepada saudaranya. Ya, bukti kecintaannya kepada saudaranya dan bukti kesempurnaan imannya. Bukti kesempurnaan imannya. Kalau saudaranya itu tidak ingin, kalau dirinya tidak ingin terjerumus dalam kesesatan, maka demikian pula dia tentu tidak rida melihat saudaranya itu jatuh dalam kesesatan. Maka dia pun tergerak untuk menasihati, untuk melindungi, memproteksi saudaranya tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan unsur aqaqa zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang mazlum, yang berbuat aniaya maupun yang dianiaya. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mazlum kami tahu bagaimana cara menolongnya. Orang yang teraniaya atau dianiaya, kami tahu cara menolongnya. Lalu bagaimana menolong orang yang menganiaya? Nabi mengatakan, tahjizuhu an anidzulmi, engkau mencegahnya dari perbuatan zalimnya. Itulah cara menolongnya. Ya, kita cegah saudara kita itu dari perbuatan-perbuatan yang merusak misalnya, perbuatan-perbuatan yang melanggar agama misalnya. Maka itu adalah satu bentuk pertolongan kita kepada saudara kita itu. Wa nusfun nas amanatun sawa'un sa'ala biha qalamu katibin aw adibin aw kharajat min fami alimin aw da'iyatin aw khatibin. Memberikan nasihat kepada manusia itu adalah suatu amanah. Baik itu nasihat yang keluar dari pena seorang penulis, atau dari syair seorang penyair, atau keluar dari mulut seorang alim, atau seorang dai, atau seorang khatib. Ya. Nasihat ini adalah amanah. Walaupun dari manapun sumbernya, ya, maka dia amanah. Amanah yang telah ditunaikan oleh yang memberikan nasihat, dan amanah yang teremban di pundak orang yang diberi nasihat, itu maksudnya. Ya, jadi nasihat itu adalah amanah. Ya, nasihat yang disampaikan itu adalah amanah. Amanah yang telah dilakukan, yang telah ditunaikan oleh orang-orang yang menyampaikannya, baik dari manapun amanah itu berasal. Baik dari tulisan, ya, disampaikan melalui tulisan atau melalui ceramah, atau melalui mulut seorang alim atau seorang dai atau seorang khatib dan atau siapa saja, atau dari saudara kita, maka itu adalah amanah. Amanah yang telah ditunaikannya dan tinggal kepada kita, itu menjadi amanah. Apakah kita bisa mengembannya atau tidak? Apakah kita bisa melakukannya, mendengarkannya dengan baik, lalu mengikuti yang terbaik darinya atau tidak? Nah, demikian yang konfident. Itu amanah yang terpikul di pundak kita. Wajib an takuna al-kalimat tudawi wa tu'alib wa tuslih. Maka sebuah nasihat itu haruslah kalimat yang bisa mengobati, kalimat yang bisa menyembuhkan, dan kalimat yang bisa memperbaiki. Ya, demikian sifat sebuah nasihat. sesuai dengan kata asalnya, yaitu kemurnian, ketulusan. Maka kata-kata di dalam nasihat atau cara di dalam memberikan nasihat itu haruslah tudawi wa tu'alik wa tuslih, mengobati, menyembuhkan dan memperbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw ismahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka itu kecuali orang-orang yang menyuruh untuk bersedekah atau menyuruh kepada perbuatan ma'ruf atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Ya tentunya bisik-bisik, ya merahasiakan sesuatu itu adalah suatu hal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Ya, bisik-bisik antara dua orang ini menimbulkan banyak apa namanya kita katakan dugaan atau persangkaan dan lain sebagainya. Tapi ada pengecualian, kecuali bisik-bisik dalam rangka untuk apa? Untuk menyuruh dia bersedekah, atau untuk menyuruh dia kepada perkara yang ma'ruf, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Nabi mengatakan yunmi khairan wa yaqulu khairan. Ya, dia menyampaikan yang baik dan mengatakan yang baik pula.
1: Fal harisu 'alal khair yataharraku li fi'lin aw qawlin fihi salahu sahibihi.
0: Orang yang menghendaki kebaikan, khususnya bagi saudaranya, maka dia harus berupaya dalam setiap perbuatan dan perkataan yang dilakukannya itu berakibat baik bagi temannya atau berbuat kebaikan bagi saudaranya.
1: Fal kalimatun nasih, fal kalimatun nasihah taqulu wa tu'athir.
0: Kalimat-kalimat nasihat itu, untayan-untayan nasihat itu haruslah bisa mengarahkan, membimbing dan juga bisa memberikan pengaruh kepada jiwa dan hati.
1: Wa ta'malu 'amalaha fi nufus,
0: dan bisa memberikan pengaruhnya, reaksinya di dalam hati, di dalam jiwa.
1: Idza istasmarat asbahat quwwatan musaytaratan fa'ala.
0: Yang bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap orang yang diberi nasihat sehingga dia bisa berubah, sehingga dia bisa apa namanya menerima dan melakukan isi nasihat tersebut.
1: Rubbama kanat aqwa min al-julus,
0: dan kadangkala satu nasihat itu lebih kuat daripada bala tentara.
1: Wa amra min al-kata'ib wa akbaru min al-asliha,
0: lebih tajam daripada pedang dan lebih ampuh daripada senjata. Nah demikian ya Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kadangkala nasihat yang disampaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya, daripada harta benda. Ya, dalam satu kondisi mungkin nasihat yang disampaikan itu lebih tinggi nilainya dan besar pahalanya di sisi Allah daripada sedekah yang dikeluarkannya atau diberikannya kepada saudaranya itu. Demikian ya Ikhwanul Fiddin rahimani. Karena itu Nabi mengatakan, ya, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Ya, kata-kata yang baik adalah sedekah.
1: Innal kalimatat thayyibah wan nasihah al-hadifah taduru haula mihwari thabitin la yadur wa hiya nafsuha taduru fi majallati iddah.
0: Sesungguhnya kalimat yang baik dan nasihat yang terarah, yang tepat, ya, itu berpunca ataupun berkisar pada beberapa perkara berikut ini, ya, yaitu dia menyampaikan nasihat itu dalam bentuk zikrullah, yaitu anjuran untuk zikrullah, amrun bima'ruf wa nahyun 'anil munkar, ya, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan melarang manusia dari perbuatan munkar, atau dalam bentuk dakwah ilallah, mengajak manusia kepada agama Allah, baik dalam bentuk yang umum yaitu mengajak orang-orang yang belum Islam ke dalam Islam ataupun mengajak orang-orang Islam untuk mengamalkan Islam. Karena hidayah ada dua, ada hidayatun ilal Islam wa ada hidayah fil Islam. Ada hidayah artinya adalah mengajak manusia kepada Islam, dan ada hidayah dalam bentuk yaitu mengajak manusia untuk mengamalkan Islam. Karena banyak manusia sekarang ini yang sudah Islam tapi belum mengamalkan Islam, atau belum murni ataupun belum benar-benar
1: ya menjalankan Islamnya. Wa islahun bainal mutakhasimaini, dan memperbaiki hubungan di antara dua orang yang bertengkar, orang yang berselisih. Ini bentuk nasihat juga, ya, mendamaikan manusia antara dua orang yang berselisih. Itu adalah bentuk nasihat. Wa syafa'atun hasanatun, dan bantuan yang baik, ya, rekomendasi yang baik. Bila ada seorang bertanya tentang fulan, lalu dia memberikan rekomendasi yang baik, yang tepat. Ini adalah bentuk nasihat. Sebagaimana salah seorang sahabat sahabiyah, itu Fatimah binti Qais, minta nasihat kepada Nabi berupa rekomendasi. Dia bertanya tentang dua orang yang datang meminangnya, ya, yang satu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu Abu Jahal. Lalu Nabi menyampaikan nasihat. Ini namanya taujih. Ini namanya syafa'atun hasanah. Ya. Adapun Muawiyah fasu'luh, dia sedikit hartanya, miskin. Adapun Abu Jaham, dia itu darrabun linnisa atau la yadawa sahu an atihi. Tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dia banyak bersafar. Ada yang mengatakan dia suka apa namanya ringan tangan terhadap istri. Kemudian Nabi mengatakan ankihi Usama, nikahilah Usama, yaitu Usama bin Zaid. Nah, ini adalah syafa'ah. Ini adalah bentuk nasihat, ya, orang yang datang kepada kita ingin nasihat, misalnya tentang tanyalah, kalau dalam istilah kita konsultasi, ya, konsultasi tentang pernikahan ataupun rumah tangga, maka ini adalah bentuk nasihat. Maka janganlah kita bakhil untuk menyisihkan waktu kita untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang minta konsultasi kepada kita.
0: Baik.
1: Wa qadaru hajatun nas, demikian pula menutupi kebutuhan manusia, itu merupakan juga bentuk nasihat. Ya. Qadaru hajatun nas, menutupi kebutuhan manusia, ini juga termasuk nasihat. Wa raddu an ardi akhik, dan membela kehormatan saudaramu, itu juga nasihat. Ya, membela kehormatan saudara kita. Kalau ada saudara kita misalnya dijelek-jelekkan, diburuk-burukkan, maka merupakan bentuk nasihat kita, yaitu membela, melakukan pembelaan terhadap, ya, kehormatan saudara kita itu. Ya, membela kehormatan saudara kita itu. Nah, demikian. Itu adalah bentuk nasihat juga. Ya.
0: Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Dan itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam dua hadis berikut ini.
1: Ya, yang pertama adalah yarwihi Abu Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Nabi mengatakan ala kulli muslim, ini umum. Ya, setiap muslim harus bersedekah. Setiap muslim harus bersedekah. Nah, ini banyak sekali faedahnya di sini hadis Nabi. Ya, Nabi menyampaikan beberapa taujih seperti yadul ulya khairun min yasmin yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Siapapun tangan yang di atas itu dan siapapun tangan di bawah itu. Yang jelas, tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Nabi tidak mengatakan orang kaya lebih bagus dari orang miskin, tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Bukan kelaziman. Yang di atas itu harus orang kaya, yang di bawah orang miskin. Ada banyak orang miskin yang juga punya semangat memberi lebih daripada orang kaya. Ya. Banyak, tidak sedikit kita katakan orang-orang yang pas-pasan, ya, kata Nabi apa? Khairus sadaqah min jahdil mukil. Sebaik-baik sedekah itu adalah dikeluarkan min jahdil mukil, dari jahat. Jahat ini artinya apa? Harta yang kita peroleh dengan susah payah, al-mukil, dan pada saat kita sedang sedikit. Artinya apa? Sedang pas-pasan. Sudah dapatnya susah, pas-pasan lagi. Itu kalau disedekahkan itu ikhwan fillah, sebaik-baik sedekah. Itu susah itu. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
0: mengatakan kepada Umar yang ingin melepaskan gajinya kepada orang yang lebih fakir daripadanya, Nabi mengatakan jangan, ambil dulu harta itu baru sedekahkan. Apa faedahnya di sini? Karena harta kalau sudah di tangan, maka sifat toma itu menghalangi kita untuk bersedekah. Hingga ketika kita menyedekahkan harta yang sudah di tangan, itu lebih besar pahalanya daripada apa? Harta yang belum sampai ke tangan kita. Maka Nabi mengatakan jangan, ambil itu harta. Ya, kemudian kalau kau mau sedekahkan. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi mengatakan apa? Yadul ulia khairun min yadis sufla.
1: Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah.
0: Nabi tidak mengatakan, sekali lagi Nabi tidak mengatakan orang kaya itu lebih bagus daripada orang miskin atau lebih baik daripada orang miskin. Karena orang kaya bersedekah, orang miskin tak bersedekah. Tidak. Tidak menjadi kelaziman. Bukan merupakan satu keharusan. Bagaimana kita sebutkan tadi, berapa banyak orang yang miskin ternyata dia punya semangat memberi lebih besar daripada orang kaya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendorong kita untuk punya semangat untuk memberi.
1: Apa?
0: Semangat untuk memberi, semangat untuk bersedekah, bukan semangat untuk menerima sedekah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan sedekah itu sebagai hirfah. La yas'alunan nasa ilhafa, tidak meminta-minta dengan memaksa kepada manusia ilhaf. Ya, Nabi mengatakan termasuk ilhaf adalah orang yang meminta sementara di kantongnya ada 50 dinar atau 50 dirham. Ya. Para ulama mengatakan bahwa batasan ilhaf itu adalah apa? Orang yang masih mau meminta-minta sementara dia masih punya kebutuhan, kecukupan untuk satu harinya. Ya, atau kebutuhannya sehari-hari. Kemudian para ulama mengatakan bahwa ya, batasan ilhaf itu adalah kecukupan seorang insan itu selama satu hari. Jika seorang itu punya penghasilan yang cukup untuk makannya satu hari, artinya dalam satu bulan itu gajinya ataupun pendapatnya mencukupi, ya maka makruh baginya atau dilarang baginya untuk meminta-minta. Meminta-minta ya. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah. Lain halnya kalau diberi. Nabi tadi para ulama mengatakan ya ada juga hadis yang menyebutkan ya bahwa harta itu jika datang kepadamu tanpa memintanya maka ambillah. Ya, tapi jika tidak datang maka janganlah kamu meminta-mintanya. Ya, la tutbi'hu nafsak. Janganlah kamu terlalu berambisi untuk memilikinya dengan meminta-minta. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi seorang muslim harus memiliki semangat untuk memberi, ya, bukan semangat untuk menerima. Berapa banyak orang-orang sekarang ini yang ya maaf, dia merasa mulia dan merasa bangga, merasa tersanjung kalau diberi. Maka dia pun pamer, aku telah diberi ini, aku telah diberi ini. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Seolah-olah dirinya adalah orang yang mulia karena diberi. Ini adalah satu kebalikan. Ikhwan fillah azani Allah. Nabi mengatakan yadul ulia khairun min yadid sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah tangan yang memberi lebih bagus daripada tangan yang menerima dan meminta. Nah, itu maksudnya. Ya, demikian ikhwan fillah. Ya. Jadi ya sungguh sangat aneh sebagian orang yang ya lebih apa namanya lebih merasa terhormat dia apabila diberi. Nah, susahnya ikhwan fillah orang yang terbiasa diberi ya, terbiasa diberi hingga dia lupa untuk memberi. Ya, bahkan dia bertanya kok nggak diberi kan begitu ya. Bukan dia bertanya kok saya tidak memberi. Nah, maka dari itu Nabi mengatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Wajib. Wajib hukumnya fardu. Ya cuma bentuknya bagaimana sedekahnya kan begitu ya. Nah, sesuai dengan kondisi. Nabi menjelaskan kemudian. Jadi ini umum ya, baik dia itu miskin maupun kaya. Karena Nabi mengatakan muslimin, tidak mengaitkan dengan sifat ghaniyin atau fakirin, tidak. Muslim, setiap muslim, siapa saja. Si kaya maupun si miskin wajib bersedekah. Bagaimana sedekahnya orang miskin nanti akan dijelaskan.
1: Fama ra'aita illam yajid.
0: Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak punya apa-apa?
1: Maka Nabi mengatakan, ya'malu biyadai fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq.
0: Ya, kerjalah, kata Nabi. Ya'malu biyadai, kerja dia dengan tangannya. Kemudian fayanfa'u nafsahu, dia cukupi, dia tutupi kebutuhan dirinya. Lebihnya fatir yatasaddaq, bersedekah.
1: Kalau ra'aita illam yastati, jika dia tidak punya kerja, enggak bisa kerja, gimana?
0: Coba lihat Nabi memberikan anjuran. Bagaimana ya Rasulullah bersedekah? Kerja. Ada sebagian orang, maaf, enggak bisa lah sedekah, kenapa? Pengangguran. Dia kerja. Ya. Apa kata sebagian salaf ya kepada orang-orang fakir yang diberinya? Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan berniaga. Artinya apa? Ya itu dia, punya semangat untuk memberi. Coba bayangkan dengan efisien kalau setiap pribadi muslim punya semangat untuk memberi. Ya, maka tidak ada lagi peminta-minta. Karena sebelum diminta pasti akan diberi.
1: Kenapa muncul penyakit masyarakat yaitu mengemis dan meminta-minta? Karena kaum muslimin sudah meninggalkan semangat untuk memberi. Hingga sebagian orang yang terpaksa meminta-minta, mengemis. Sebenarnya ya seharusnya dengan ya, mayoritas dan banyaknya kaum muslimin sekarang ini ya tidak ada satu muslim pun yang perlu untuk mengemis dan meminta-minta. Ara'aita in lam yastati, bagaimana jika dia tidak mampu? Qal yu'inu lal hajal mahmalhu.
0: Kalau begitu dia tolong orang yang punya keperluan jasa. Ya, orang yang perlu dibantu, orang perlu ditolong, dia tolong. Ya, dalam bentuk jasa, jasa kan nilai juga berharga. Ya. Kalau dia tidak punya keahlian atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, maka dia bersedekah dalam bentuk apa? Bersedekah dalam bentuk jatah.
1: Ya. Qala ra'aita in lam yastati.
0: Bagaimana jika dia tidak mampu menolong membantu orang, menolong orang?
1: Maka Nabi mengatakan ya'muru bil ma'ruf awil khair.
0: Hendaklah dia suruh orang lain untuk berbuat baik. Berbuat ma'ruf.
1: Itu juga sedekah. Ara'aita in lam yaf'al.
0: Nah, bagaimana kalau dia tidak bisa juga menyampaikan apa namanya nasihat atau tidak bisa menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan kebaikan?
1: Maka Nabi mengatakan yumtik anasyarr fa innaha shadaqah.
0: Yang paling akhir adalah dia tahan dirinya dari perbuatan buruk. Itu saja sudah shadaqah. Ya, tidak mengganggu orang lain, kan begitu ya, tidak berbuat usil terhadap orang lain, tidak berbuat jahil terhadap, tidak merugikan orang lain, ya tidak berulah macam-macam yang bisa merugikan orang lain, menahan dirinya dari perbuatan maksiat, itu saja sudah sedekah. Karena kalau dia buat maksiat itu bisa merugikan juga. Kenapa? Karena azab Allah itu kalau turun tidak hanya menimpa dia saja, tapi menimpa orang lain. Jadi itu juga termasuk sedekah. Yaitu apa? Dia menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat. Menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat, tidak berbuat usil, tidak berbuat dosa, itu saja sudah sedekah.
1: Begitulah dia bentuk-bentuk sedekah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi salah satu bentuk sedekah itu adalah nasihat. Jadi kita menyampaikan
1: ya'muru bil ma'ruf
0: awil khair, itu juga termasuk sedekah. Menyampaikan ya, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, untuk menyuruh orang untuk berbuat baik, itu adalah satu sedekah.
1: Atsani, hadis yang kedua adalah yarwihi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah.
0: Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ia bertanya, ya Rasulullah,
1: ayyul a'malil afdal,
0: amal apakah yang paling utama?
1: Qal al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qala qultu ayyur riqabi afdal,
0: pembebasan budak manakah yang paling bagus?
1: Qala anfasna inda ahliya wa aktsaru hasamanan,
0: yaitu budak yang paling bernilai bagi tuannya dan yang paling tinggi harganya, ya paling bermanfaat atau paling dibutuhkan oleh tuannya dan paling tinggi nilainya,
1: itu pembebasan budak yang paling afdal. Qultu fa in lam af'al,
0: bagaimana kalau aku tidak melakukan dua hal itu? aku tak punya budak atau juga tidak sedang berjihad fi sabilillah.
1: Qal tu'inu sani'an aw tasna'ul aw tasna'u li akhraq.
0: Tu'inu sani'an, engkau membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Ya. Orang macet, ada mogok kan begitu mobil dorong, itu sedekah. Itu adalah
1: sedekah. Itu adalah amal yang afdal dalam Islam.
0: Aw tasna'u li akhraq, atau engkau membantu orang yang sedang kesesatan. Artinya sesat, salah jalan, bertanya dia, Pak, jalan sutomo mana? Sana. Nah, ini menyesatkan orang lain ya. Orang lain minta bantuan itu harus ditolong. Ya, nah sebagian orang ada yang menyesatkan orang yang sedang kebingungan jalan. Ya, hendaklah dia bercermin dan berkaca kepada dirinya. Ya, al-mir'atul mu'min, mir'atul mu'min. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Bagaimana kalau dia di suatu tempat dia enggak tahu apa-apa, kemudian dia bertanya lalu disesatkan oleh orang lain, bagaimana perasaannya? Hah? Bagaimana kesalnya dia? Ya, sementara mungkin bekalnya terbatas. Atau dia di satu kota yang dia tidak punya sanak keluarga di situ. Lalu dia bertanya tentang alamat yang ingin ditujunya. Lalu kita sesatkan dia. Bagaimana perasaannya? Tentunya akan marah sekali. Demikianlah kalau ada orang yang bertanya kepada kita dan dia sedang kesesatan, maka atau sesat atau tidak tahu jalan, maka tunjukkanlah arah yang benar. Ya, jangan disesatkan, jangan buat bingung kan begitu. Jangan, ya, sebagian orang ada yang menjadikan itu sebagai apa? Wah, ini kesempatan ini. Tanya sama tukang beca, naiklah. Berapa ongkosnya? 10.000. Ternyata cuma 100 meter saja kan begitu ya. Diputar-putar. Nah, ini kan harus memanfaatkan. Ya, kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan musibah orang, ya. Nah, demikian ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu namanya apa? Ya. Musibah membawa nikmat namanya itu. Nah, ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Maka kita harus memberikan bantuan yang baik, pengarahan yang benar kepada orang yang sesat,
1: orang yang bertanya arah. Demikian juga orang yang buta, ya, kita tuntun kalau dia memerlukan tuntunan. Qaltu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu untuk melakukan sebahagian amal? Tidak mampu untuk beramal, artinya melakukan sesuatu amalan. Maka Nabi mengatakan, takuffu syarraka 'anil nas. Hendaklah engkau menahan ya dirimu dari berbuat keburukan terhadap manusia, berbuat kejahatan terhadap manusia. Fa innaha shadaqatun minka al-nafsik,
0: karena itu merupakan sedekah dari dirimu untuk dirimu.
1: Minka al-nafsik,
0: sedekah untuk dirimu, ya, dari dirimu sendiri. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah luasnya peluang untuk bersedekah di dalam Islam. Maka dari itu Nabi mengatakan, ala kulli muslimin sedekah, setiap muslim wajib bersedekah.
1: Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
0: Baik, ya, nanti akan kita lanjutkan lagi ya dengan adabun nasihat. Bagaimana adab-adab etika menyampaikan nasihat? Ini perlu. Karena ada sebagian orang yang maksudnya ingin menyampaikan nasihat, ternyata ya bukan nasihat yang disampaikan tapi cercaan, celaan ya dan penghinaan. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan apa bedanya penghinaan dengan nasihat. Karena sebagian orang ada yang ya seolah-olah menyampaikan nasihat tapi sebenarnya sedang menghina. Ya, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah.
1: Nah, demikian saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa mengambil semaunya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi.

karena rebutan rizki. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang dalam pembicaraan tentang akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampaikan di antara beberapa kewajiban pokok berkaitan dengan akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, kewajiban untuk mengimani tentang risalah beliau dan kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita kali ini insyaallah di antara kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba, kewajiban untuk mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sebagai pemandu yang akan mengantarkan kita ke jannah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kewajiban ittiba kewajiban bagi setiap muslim. Yang agama ini ditegakkan dengan ittiba'ur rasul, dengan ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada agama tanpa ittiba'. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dirinya, bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang tidak dikatakan mukmin yang sejati kecuali dia menjadi orang yang betul-betul ittiba, mengikuti, menerima dan mengikuti tanpa ada rasa keberatan sama sekali terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, benar-benar mereka bukanlah seorang mukmin. Bukan seorang mukmin bisa bermakna mereka adalah orang kafir, dan bisa bermakna adalah orang yang mereka imannya belum sempurna. Naqisul iman, pemilik iman yang naqis, iman yang kurang. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka mewujudkan beberapa perkara yang disebutkan Allah di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, kesiapan mereka untuk bertahkim. Kesiapan mereka untuk betul-betul berhukum terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Tidak didapatkan dalam hati mereka perasaan berat terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Dan mereka benar-benar memiliki ketundukan dan kepatuhan sepatuh-patuhnya terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memberikan peringatan keras terhadap orang yang mereka berusaha dengan sengaja menyelisihi apa yang diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyelisihi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang mereka sengaja menyelisihi apa yang telah diajarkan Rasulullah sallam, sengaja mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka mengkhawatirkan dirinya dari apa? Mengkhawatirkan dirinya seandainya menimpa kepada dia fitnah, seandainya dia tertimpa fitnah, dan seandainya dia tertimpa azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Fitnah apa yang akan menimpa orang yang mereka sengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, imma fitnatul kufri wa imma fitnatul nifaq wa imma fitnatul bidah. Fitnah kekafiran, orang yang mereka dengan sengaja terang-terangan menentang dan menyelisihi dan mengingkari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menampakkan kekafiran yang sangat nyata. Orang yang mereka secara zahir seakan adalah orang yang mengikuti dan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi batinnya mereka jelas-jelas menyelisih apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah munafik. Dia terkena fitnatun nifaq. Dan orang yang mereka gemar mengadakan kreasi baru dalam beragama yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka menisbatkan dia sebagai pengikut Rasulullah sallam, maka dia adalah ahlul bidah. Fitnah kena dia terkena fitnatul bidah. Fitnatul bid'ah, terkena fitnah bid'ah, dan semuanya terancam dengan an-nar. Kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan, semuanya terancam dengan an-nar. Inna Allah jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Allah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di lembah jahannam. Dan bid'ah juga diancam oleh Nabi SAW dengan an-nar. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhkan oleh kalian bid'ah, jauhkan diri kalian dari perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia SAW, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesatan ujungnya adalah di neraka. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Apa di antara makna pentingnya? Apa di antara arti pentingnya itiba'? Sehingga kita diwajibkan itiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti beliau, meneladani beliau dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dan dalam jalan agama secara umum. Yang pertama, bahwasanya ittiba' merupakan syarat diterimanya amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Tidak akan diterima amal kecuali dengan terpenuhinya dua syarat yang sangat utama, ini ikhlas dan ittiba'. Barang siapa yang dia mengada-adakan sebuah perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, amal dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang antara yang diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang mulia,
Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang dia mengadakan sebuah perkara yang tidak pernah ada dalam ajaran kami, maka amal itu tertolak. Dan tentu para pemirsa yang rahmati Allah, tidak ada di antara kita yang ingin seandainya amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita ingin seandainya setiap amal kita yang telah kita sempatkan secara khusus, kita korbankan beberapa perkara, amal kita sangat ingin dikiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita demikian keinginan kita, tentu di antara syarat yang harus kita penuhi, hendaklah Anda menjadi ahlul ittiba. Amal Anda benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ittiba, al-ittiba merupakan satu di antara dua pokok agama. Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama di atas dua pilar yang utama. Dia punya dua pilar utama. Dua pilar utama itu sungguhnya adalah terucap dalam ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini berkaitan dengan penolakan kita terhadap segala jenis bentuk kesyirikan, harus kita lepaskan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalimat ini mengantar mewajibkan kita bahwasanya Rasulullah SAW penuntun, pembimbing kita menuju Allah, menuju jannah Allah. Maka tidak ada cara untuk kita menggapai keridhaan Allah dan mendapatkan jannahnya Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini merupakan dua pilar yang sangat utama, yang pokok, yang apabila agama seorang tidak tegak dari dua pilar ini, maka runtuhlah agama dia. Yang ketiga, bahwasanya dengan al-ittiba, maka dia mewujudkan, dia menggapai kecintaan Allah kepadanya. Allah menjadikan kecintaan Allah kepada hambanya, di antara jalannya adalah ittiba. Tanpa ittiba, Allah tidak akan memberikan kecintaan. Semua kita adalah orang yang mencintai Allah dan ingin mendapatkan kecintaan Allah. Dan di antara ujian orang yang mereka mengatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibnya dia untuk mewujudkan ittiba. Bukankah setiap kita telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, seandainya kalian betul-betul mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yang ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Maka sungguh para pemirsa yang rahmati Allah, Allah menjadikan al-ittiba syarat untuk Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita ingin seandainya Allah mencintai kita? Dan klaim kita mencintai Allah tidak akan Allah terima kecuali apabila kita adalah menjadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga ayat ini katakan ayatul mihnah, ini ayat ujian. Yang keempat, bahwasanya al-ittiba merupakan cara kita untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW. Yang kecintaan kepada Rasulullah merupakan kesempurnaan iman seorang muslim. Yang Nabi katakan diantaranya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Demi Allah, tidaklah seorang tidak dikatakan beriman, tidaklah kalian dikatakan seorang mukmin sejati, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia yang ada. Maka ittiba kepada Nabi merupakan cara
untuk kita mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang mukmin tentu dia sangat mencintai nabinya dan ingin mendapatkan cinta nabinya, dan jalannya dengan ittiba. Yang kelima, bahwasanya dengan ittiba, maka ittiba merupakan jalan yang mengantarkan ke jannah. Nabi katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk jannah kecuali orang mereka enggan. Mana ada orang mereka enggan masuk jannah? Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia masuk jannah. Barang siapa yang dia durhaka kepadaku, maka dia telah enggan masuk jannah. Tentu setiap kita ingin masuk jannah, dan caranya dengan cara taat kepada Nabi, itu ittiba kepada Nabi. Yang keenam, bahwa dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ittiba ini akan menjadikan merupakan sifatul mukminin, merupakan sifatnya seorang mukmin. Yang seorang mukmin dia apabila telah dibentangkan jalan keputusan Allah dan Rasulnya, dan Allah menyuruh, dan Allah dan Rasulnya menyuruh untuk masuki jalan tersebut, maka dia akan ikuti. Innama kana qala al-mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila Allah dan Rasulnya menyuruh kepada mereka untuk menerapkan apa yang menjadi seruan Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ata'na. Para pemirsa yang rahmati Allah, dan yang terakhir, bahwa dengan ittiba itulah tanda ketakwaan kita kepada Allah. Yang Allah katakan, wa may yu'azzim sya'irallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, menunjukkan itu adanya takwa dalam hati mereka. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, akan dia tunjukkan zahirnya dengan ittiba, dengan menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya, dan itulah al-ittiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dimudahkan menegakkan sikap yang mulia ini, al-ittiba, dan jangan sampai justru kita berkebalikannya menjadi orang yang suka membuat bid'ah al-ibtida. Akan tapi ittabi'u wala tabtadi'u qad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadilah anda orang ittiba, jangan menjadi orang mengadakan perkara baru. Sungguh itulah telah cukup bagi kalian. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UNER ya. Jazakumullah khair sudah undang ana ini. Kemudian yang saya hormati para dekan-dekan terdahulu, ada semua yang disambut oleh Bapak Dekan tadi, karena ana enggak kenal ya. Jadi ana ucapkan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Acara ini bisa terlaksana, semuanya bisa hadir, bukan karena perjuangan kita, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita banyak-banyak memuja dan memuji Allah atas semua keberhasilan yang dapat kita raih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, ana terus terang, yang ana ini pangkat anak sama mereka gitu ya. Tapi mungkin ana akan share ini. Ana ingin kita merenungkan kondisi kita sekarang ya. Apakah kita sudah merasa puas dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan? Apakah kita sudah merasa cukup dengan perjuangan yang kita sudah lakukan? Dengan sholat malam yang kita kerjakan tiap malam, dengan sodakoh dan santunan yang kita berikan. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang beramal tapi masuk neraka. Salah satu surat yang dianjurkan dibaca di hari Jumat ya. Ini bapak-bapak khususnya. Surat apa? Kita kalau Jumatan itu imamnya baca surat apa biasanya? Yang pertama Al-A'la. Yang kedua Al-Ghashiyah. Kenapa tiap Jumat Nabi baca itu lagi, baca itu lagi, baca itu lagi ya? Ternyata di dua surat ini ada pesan agar manusia ingat dengan tujuan hidup dia. Di surat Al-Ghashiyah Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Kata Allah, apakah sudah sampai kepadamu informasi tentang kiamat? Kita tahu bahwa gedung yang kita tempat ini akan rata sama tanah. Kita tahu Surabaya yang kita cintai akan hilang dari peta bumi ini. Kita tahu Nusantara, Indonesia yang kita harapkan anak keturunan kita akan melanjutkan perjuangan, nanti gak akan ada lagi Indonesia itu. Akan berakhir semua cerita. Dan akan bermula cerita baru.

terjadi, bapak sama anak enggak mau kenal. Allah kata, yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudaranya sendiri dia pura-pura enggak kenal, dia kabur meninggalkan mereka. Allah ketika menyebutkan tentang peristiwa itu, bagaimana suami, istri, ya, itu mereka saling menghindar, tidak mau ketemu. Mereka kabur. Kenapa? Semua orang akan sibuk dengan kegiatan dia masing-masing. Allah katakan, wujuhu yawma idzin khasyiah, wajah manusia pada waktu hari itu penuh dengan kehinaan. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Ini orang pekerja keras semuanya. Anda ketemu dengan orang-orang yang kerja memberikan manfaat kepada orang lain sejak jadi dokter, dan kita tahu ya, di antara amalan yang paling dicintai Allah itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Dan anda yakin dokter-dokter berada di barisan yang tertinggi dalam urusan memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ternyata Allah katakan, amilatun nasibah, ini orang kerja, capek, lelah, mungkin sampai tua dia beramal. Kata Allah, tasla narun hamiyah, masuk neraka. Ternyata semua yang dia amalkan tidak dinilai sama Allah Azza wa Jalla. Masuk neraka dengan amalannya. Jemaah rahimakumullah, kita ini semua budak. Kita ini semua adalah pekerja yang tidak akan bekerja kecuali dengan imbalan. Semuanya. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah, yang perintah itu ada di Al-Qur'an. Pegawai yang hebat, pekerja yang dicintai oleh atasannya, itu yang seperti apa kira-kira? Ibu-ibu. Yang apa? Yang rajin, jujur, pinter, loyal, ya. Ternyata budak yang paling dicintai oleh majikannya itu yang nurut. Yang nurut, bukan yang pinter. Kita kalau punya pegawai pinter tapi gak nurut, kita akan keluarkan dia walaupun pinter. Jadi pegawai yang paling dicintai, budak yang paling dicintai Allah, itu yang paling nurut. Tapi banyak di antara kita ini gak nurut sama Allah SWT. Kita nurut sama keinginan kita. Kita nurut sama akal kita. Kita nurut sama ambisi kita. Maka berusahalah untuk menjadi hamba yang nurut. Aturan Allah itu kemarin di bulan Ramadan kita baca. Al-Quranul Azim. Yang tadi kita baca beberapa potongan ayat. Maka tolong selesai Ramadan ini, Qurannya jangan disimpan. Karena ada bapak-bapak yang kalau mau masuk Ramadan tanya sama istrinya, mana Quranku? Kata istrinya, wis tak wakafkan di masjid. Karena dia ketemu Quran cuma Ramadan sekali. Selesai Ramadan dia sibuk dengan dunianya. Di dalam Al-Quran itu ada banyak aturan Allah yang kadangkala kita gak mau ngerti. Karena kita gak baca, kita gak mau memahaminya. Contoh nih. Bapak-bapak nih kira-kira kalau nanti disidang pada hari kiamat, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Dengan perjuangannya, dengan amalannya. Mungkin orang berpikir, oh ini mlebu surga anak. Kayaknya surga paling tinggi. Mungkin sebagian seperti itu. Para sahabat Nabi, yang mereka 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Kira-kira 4 tahun ya setelah mereka sampai ke kota Madinah, turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti dibaca. Tolong kalau baca Quran sekarang baca sama artinya. Loh Ustaz, enggak tahu artinya kan dapat pahala. Iya, dapat pahala. Itu fadilah membaca kitabullah ya. Kita enggak ngerti artinya dapat pahala, tapi kalau kita faham artinya, kita dapat hadiah plus hidayah. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Al-Quran mengutuk dia tapi dia gak sadar. Karena baca Quran kayak tadi. Ustaz kita yang baca Quran, kita faham gak? Kita cuma

bujuk gitu ya. Koyok sing paling faham gitu ya. Selesai, selesai. Padahal Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibacakan, tapi untuk difahami, ditadaburi, dan diamalkan. Di ayat 214 di Al-Baqarah, surat kedua, Allah mengatakan kepada generasi-generasi termulia dari umat ini, Allah katakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah beramal, kena penyakit namanya ujub. Koyok sing paling genah. Kayak yang sudah amalannya sudah cukup. Saya umroh tiap tahun. Saya umroh sekian kali. Saya sodako, saya berbagi. Dia merasa sudah seakan-akan ahlul jannah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala illa nasrullahi qarib. Kalian ngira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa dengan malapetaka, dengan musibah-musibah yang pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit, mereka diguncangkan keimanan mereka dengan berbagai bala. Sampai Rasul dan orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka tolong jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah diamalkan di bulan Ramadan. Di ayat-ayat yang tadi dibacakan. Di surat Ali Imran. Ayat 133, 134. Allah mengatakan, wasari'u. Kalian cepetan. Kalian bersegeralah. Bersegera kemana? Allah katakan, ila maghfiratin mir rabbikum. Kalian bersegera menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Ayat ini menunjukkan kita semua banyak dosanya, jemaah. Jangan ada yang sok suci. Oh, ustaz, hafal Quran mesti masuk surga. Korek api neraka pertama itu kiai. Koreknya api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'ar bihin nar. Yang pertama menjadi koreknya api neraka itu alimun wa qari'ul Qur'an, kiai. Orang yang alim, yang faham agama dan orang yang hafal Qur'an itu jadi koreknya api neraka. Loh, kok bisa? Nabi alaihi salatu ceritakan persidangan orang ini, fa'utiya bih. Didatangkan orang ini. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mengatakan, iya Allah, semua nikmat kau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Mada amil tabiha. Dengan nikmat yang kuberikan kepadamu, engkau gunakan buat apa? Orang ini dengan bangga mengatakan, ta'allamtu fika wa'allamtu nas wa qara'tu fika al-Quran. Dengan nikmat yang kau berikan itu ya Allah, aku belajar ilmu agama untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Aku ajarkan kepada umat manusia untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Dan aku menghafal Al-Quran. Aku baca Quran untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Lillahi ta'ala. Lisannya mengatakan lillahi ta'ala. Tapi Allah itu tahu dengan isi hati kita. Allah katakan kepada orang ini, kadzabta, bohong. Dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim, engkau belajar agar disebut orang yang alim, orang yang pintar. Wa qara'ta liyuqala qari, engkau baca Quran supaya dapat gelar qari, hafid li kitabillah. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka Allah lemparkan dia ke neraka, jemaah. Yang kedua, syahid.
Orang yang mati di medan perang membela agama Allah. Di sidang juga Allah tanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Dengan bangga dia mengatakan, qataltu fika hatta stushitu. Aku berjuang menegakkan agamamu sampai aku tewas. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan, pembela kebenaran. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang kaya, yang dermawan, yang rajin berbagi. Masjid dia bangun, janda-janda dia santuni, anak yatim dia sekolahkan. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali dia kerjakan di situ. Lalu ketika dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini mengatakan kepada Allah, ma min sabil, tidak ada satu jalan pun yang engkau suka rizkimu diinfakkan di sana, illa anfaqtu fihi lak, kecuali aku berinfak di sana untuk mendapatkan keridhaanmu. Lisannya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kata Allah, kadzabta, bohong. Engkau menolong orang-orang lain hanya untuk mendapatkan gelar orang baik, orang dermawan. Oh fulan, masya Allah, dokter fulan. Oh jangan ditanya, orang baik. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Engkau melakukan kegiatan sosial, membantu orang lain. Tujuannya satu, namamu. Bukan aku, kata Allah. Fa'umira bihi, maka Allah perintahkan malaikat menyeret wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang soleh semua koreknya api neraka. Tapi kenapa jadi koreknya api neraka? Karena dia gak ikhlas. Maka ketika Allah mengatakan segera menuju ampunan dari Tuhanmu, kita banyak dosanya. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini orang jangan ditanya kebaikannya dia. Kata Abu Bakar, aku hari ini yang membesuk orang sakit. Kata Abu Bakar, ana, masya Allah, tiap hari besuk orang sakit. Orang yang membesuk orang sakit itu, kalau dia niatkan lillahi ta'ala, 70,000 malaikat mendoakan dia. Abu Bakar mengatakan, aku yang hari ini membesuk orang sakit. Siapa yang hari ini sodakoh? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, ana. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah empat perkara ini terkumpul di satu orang melainkan dia dijamin masuk surga. Suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, allimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu sholat. Jadi di antara waktu mustajab itu waktu sujud ya, sebelum salam. Ini Abu Bakar yang dijamin masuk surga minta doa. Apa doanya jemaah? Dikasih doa apa? Dikasih doa minta surga? Dikasih doa sama Nabi SAW. Qul ya Abu Bakar. Katakan wahai Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Orang yang dijamin masuk surga disuruh mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya. Enggak boleh dia itu sok suci, sok sudah baik. Ini penyakit yang membuat amalan itu gugur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berjuang selama Ramadan, yang umroh Ramadan, kita tahu umroh Ramadan itu seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat Abu Bakar dikasih doa mengakui dosa-dosanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, dengan kezaliman yang banyak. Kalau Abu Bakar banyak, bagaimana dengan kita?
Terus kata Nabi SAW, wala yaghfirud dzunub illa anta. Ya Allah, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau. Baghfirli, ampunono aku ya Allah. Sepurone ya Allah. Dan kasihani aku ya Allah. Engkau Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kalau ini Abu Bakar sudah, kita harus lebih dari itu. Tapi kemarin 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar ya. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dapat Lailatul Qadar, baca doa apa? Doa apa jemaah? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dapat malam yang paling indah, ternyata doanya minta maaf. Bukan dikasih doa lain. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia ini merasa sudah baik. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Aku itikaf. Aku ini dikasih doa, engkau banyak dosanya. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Itu istrinya Nabi yang minta doa, Aisyah radhiyallahu taala anha. Disuruh minta maaf. Selesai sholat, doanya kita apa? Astaghfirullah. Minta ampun loh. Kita ini bukan habis nyolong. Kita bukan habis berbuat dosa. Tapi doanya astaghfirullah. Minta ampun. Yang haji, pahala haji itu apa jemaah? Seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Tapi subhanallah kata Allah, فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Kalau kalian selesai ya, dari Arafat menuju ke Muzdalifah, kalian banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ, dan kalian minta ampun sama Allah. Loh, habis haji disuruh minta ampun? Iya. Maka tolong setelah Ramadan kita tetap bermuhasabah. Jangan merasa sudah bertakwa. Orang yang merasa bertakwa, dialah orang yang belum bertakwa. Tapi orang yang merasa belum bertakwa, dia akan terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Lalu Allah katakan, bersegeralah menuju ampunan Allah, wa jannah, dan ke surga Allah. Ingat, enggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Enggak ada. Jangan merasa saya sedekah sudah banyak, seakan-akan sudah punya tiket ke surga. Lah, orang masuk surga itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu kayak apa sih? Arduha samawatu wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita lihat untuk menjadi seorang profesor, itu perjuangnya capek, lelah, siang, malam. Cuma untuk menduduki posisi, berapa tahun jadi profesor? 100 tahun? Tidak ada. 200 tahun? Enggak. Tapi untuk menjadi seorang rektor, berapa tahun jadi rektor? Menjadi seorang dekan, berapa tahun jadi dekan? Kita itu capek, kita itu lelah. Kadangkala hak-haknya istri dilupakan, anak dilupakan karena mengejar salah satu karir yang kita inginkan. Cuma sebentar. Surga itu kekal selamanya, abadi. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi ana yakin Ustaz tadi yang baca ayat-ayat itu ingin mengingatkan kita. Orang bertakwa itu bukan hanya dengan selesai puasa dia bertakwa. Ada kriteria orang bertakwa. Allah sebutkan di ayat ini, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka adalah orang yang suka berinfak. Jadi selesai Ramadan, kalau kita suka berinfak, mudah-mudahan amalan kita diterima. Berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi susah. Dan
Tolong difahami bersama bahwa kelak hisab pada hari kiamat itu persentase ya. Supaya kita jangan merasa sudah banyak sodakohnya. Kalau ada seorang dokter sodakoh 100 juta. Sama tukang becak sodakoh 10 ribu. Lebih banyak mana? 100 juta sama 10 ribu. Lebih banyak mana? Hitungannya persentase. Jadi Nabi SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Satu dirham, anggap satu dirham itu 1 juta. Bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu, ya kalau sekarang ini, anggap 400 juta. Kok bisa 1 juta mengalahkan 400 juta? Nabi, para sahabat heran ketika mendapatkan penjelasan itu kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, yang sedekah 1 dirham itu punya uang cuma 2 dirham. Ada masyarakat yang kerja hari itu dimakan hari itu. Dia gak tahu loh besok makan apa. Jadi dia punya uang cuma 2 dirham. 1 dirham itu 50%. Sedangkan yang 100 dinar dia punya uang 1 gudang. Dia cuma ngambil segini. Maka tolong dihitung sedekah. Jangan melihat kepada nominal yang dikeluarkan, tapi lihat berapa yang kita simpan. Jadi bukan banyaknya nilainya, tapi berapa yang kita simpan. Semoga dengan seperti itu, Allah Azza wa Jal menerima amalan kita. Jadi dia suka berinfak dalam kondisi suka dan lapang. Kemudian, wal kadhimin al ghaidh. Orang bertakwa itu orang yang bisa menahan emosinya. Wal afina anin nas, orang bertakwa itu enggak suka nyimpan dendam. Kadangkala di satu institusi itu banyak terjadi iri, dengki, hasad. Orang bertakwa enggak ada hasad sama rekannya, enggak ada iri sama kawannya. Siapa yang mau naik, semua punya takdir masing-masing. Wallahu yuhibbul muhsini. Dia suka berbuat baik kepada orang lain ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, Allah sebutkan di ayat ke-35, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun wa hum ya'lamun. Jadi orang bertakwa itu kalau berbuat dosa segera bertobat. Ramadan setannya dibelenggu jemaah. Pintu surga dibuka. Sekarang nih, di bulan Syawal setan sudah dilepas kemana-mana. Pintu surga sudah ditutup kembali. Pintu neraka dibuka lebar-lebar. Tolong kalau berbuat dosa segera bertobat. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu nanti malam. Kapan berbuat dosa? Bersegera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan berusaha membaca Al-Quran tiap hari 1 halaman. Baca sama artinya. Semoga kita bisa khatam kitabullah. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilayka yurja'ul amru kullu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah, para rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Qaidul Arba, 4 kaidah penting untuk bisa memahami tauhid dan juga kesyirikan, ya. Kita sudah jelaskan kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, dan ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang pertama dengan banyak bukti akan hal tersebut. Tinggal 3 kaidah yang kita sampaikan secara singkat insyaallah pada kesempatan kali ini. Kaidah kedua yaitu menjelaskan tentang sebab kenapa mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, di antaranya karena mereka mengharapkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut dan juga agar mereka didekatkan kepada Allah dengan menyembah sembahan-sembahan tersebut. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, penjelasan tentang bahwasanya kaum musyrikin yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu model, tapi modelnya mereka beragam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, dengan berbagai macam model kesyirikan. Dan kaidah yang terakhir, yang keempat, yaitu bahwasanya kaum musyrikin zaman sekarang dalam satu sisi lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Karena kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas beribadah dan mohon kepada Allah. Namun ketika dalam kondisi lapang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Anehnya di zaman sekarang ada sebagian orang yang justru dalam kondisi genting, mereka semakin kekeh kesyirikannya, justru malah tidak meminta kepada Allah, malah meminta kepada mayat-mayat. Inilah 4 kaedah, ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Al-Arba, ya. Baik, kita masuk pada kaedah yang kedua. Al-Qaidah Al-Thaniyah, kaedah yang kedua. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurbati wa syafa'ati. Mereka berkata, kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, kami tidaklah berdoa kepada sembahan-sembahan kami dan kami tidaklah beribadah kepada mereka illa litolabil qurbah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan dan syafaat, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ini 2 sebab. Mungkin timbul pertanyaan, ya Ustaz, mereka mengakui Allah Maha Pencipta, mereka mengakui Allah Maha Pemberi rezeki, kenapa mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza dan berhala-berhala tersebut? Jawabannya 2 syubhat. Mereka mengatakan, kami ingin dekat kepada Allah melalui peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Yang kedua, kami ingin mendapat syafaat dari berhala-berhala tersebut. Adapun dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang perkataan mereka ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali, penolong-penolong mereka, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syafa'ah, dan dalil kenapa mereka beribadah dalam rangka mencari syafaat, yaitu firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syafa'auna indallah, dan mereka berkata, sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita akan tulis biar jelas, ya.
2: Pertama, kaum musyrikin Arab mengakui Allah adalah pencipta dan dalilnya banyak dalilnya, ya, sebagaimana telah lalu, ya. Mereka haji, mereka umrah, mereka tawaf, mereka, ya, menamakan banyak di antara mereka namanya Abdullah, ya. Ya, jadi mereka mengenal Allah. Apalagi yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail. Yang kita katakan orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kaidah kedua untuk menjawab pertanyaan, ya. Timbul pertanyaan-pertanyaan. Jika mereka mengakui Allah pencipta, mengakui hanya Allah yang mencipta, sang pencipta, lantas kenapa mereka berbuat kesyirikan? Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jawabannya dengan kaidah kedua, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah. Kepada selain Allah dengan dua tujuan. Karena satu dari dua tujuan. Apa itu? Untuk al-qurbah. Agar semakin dekat kepada Allah. Agar didekatkan kepada Allah. Yang kedua, agar dapat syafaat. Yang kedua, ya, agar dapat syafaat dari sesembahan mereka di sisi Allah. Mereka di sisi Allah. Yang pertama dalilnya, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar sembahan-sembahan kami mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka punya syubhat. Kita ini tujuannya untuk dekat kepada Allah, tapi untuk dekatnya melalui sembahan-sembahan kami. Adapun yang kedua, mereka berkata, wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Bahwasanya sembahan-sembahan kami ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syufa'auna ini pemberi syafaat. Pemberi-pemberi syafaat. Syafaat bagi kami di sisi Allah. Di sisi Allah. Jadi inilah sebab kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara syubhat mereka mengatakan, kami penuh dengan dosa, ya, bagaimana kami bisa dekat kepada Allah kalau kami minta kepada Allah mungkin tidak dikabulkan, maka harus ada perantara. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan, mereka mungkin tidak anggap itu sebagai ibadah, tapi bentuk cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini cara yang tidak benar. Yang kedua, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut karena menurut mereka sembahan-sembahan ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka suatu saat akan memberi syafaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan mempermudah permintaan mereka dikabulkan, di akhirat kalau mereka seandainya dibangkitkan, kalau mereka percaya kepada hari kebangkitan, maka akan dimudahkan masuk surga dengan adanya pemberi syafaat-syafaat tersebut. Inilah syubhat, ya, yang menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini persis disampaikan oleh sebagian orang yang minta-minta kepada mayat-mayat, ya. Mereka datang kepada mayat-mayat, minta kepada mayat-mayat. Mereka mengatakan, kalau minta langsung kepada Allah, maka kita ini siapa, ya? Kita ini siapa? Kita minta lewat orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita beribadah kepada mereka, kita bernazar kepada mereka karena mereka akan beri syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rupanya syubhat yang buat mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini sembahan-sembahan mereka menciptakan alam semesta, enggak ada. Enggak ada orang musyrikin mengatakan Lata Uzza menciptakan alam semesta, enggak ada, ya. Mereka enggak punya keyakinan demikian. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, mereka juga tidak mengatakan malaikat menciptakan alam semesta. Enggak, tapi tadi karena menurut mereka Lata Uzza malaikat, ya, yang mereka sembah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka mereka tidak bakalan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara ini. Ini tidak benar. Kita dalam Islam
3: masalah ibadah tidak ada perantara. Kalau masalah belajar, masalah risalah, ya memang ada perantara. Allah kirim perantara melalui Nabi SAW, Malaikat Jibril kepada para nabi untuk menyampaikan syariat Allah. Tapi kalau peribadatan tidak pakai perantara. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan kita beribadah melalui perantara. Terutama misalnya dalam doa. Dalam doa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, maha dekat bagi orang, aku mengabulkan orang yang mohon kepadaku. Nah, kalau ternyata Allah sudah bilang dia sangat dekat bagi orang yang berdoa, ya ngapain lagi kita pergi ke mayat untuk, ya berarti Allah enggak dekat dong. Allah mengatakan, fa inni qarib, aku maha dekat, ujibu da'wata da'i, aku mengabulkan doa orang yang mohon. Ya sudah, kita langsung aja berdoa kepada Allah. Ngapain datang kepada mayat, wahai mayat, wahai wali, bantulah aku, dan ini semua tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Oleh karenanya, Nabi SAW sangat memperingatkan tentang bahaya masalah kuburan. Ya, Nabi melarang dihias, Nabi melarang ditinggikan, Nabi melarang dikasih lampu, Nabi melarang di semen, Nabi melarang banyak hal. Sholat ke arah kuburan, ya Nabi larang semua karena rawan seorang mengkultuskan penghuni kubur sehingga akhirnya timbul bahwasanya perasaan dalam keyakinannya terkabulkan doanya dia atau tidak tergantung mayat ini. Tergantung mayat? Mayat ini. Ini yang akhirnya menjadikan sebagian orang punya keyakinan terhadap mayat-mayat ya, terhadap mayat-mayat. Baik. Kemudian Syekh Abdul Wahab berkata, "Fasyafa'atu al-manfiyatu makana tutlabu min ghairillah." Adapun syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. "Fima la yaqdiru alaihi illallah," pada perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya ya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humudz zalimun. Ya, berinfaklah dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu ya, dan kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah yang zalim ya. Adapun syafaat yang al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu min Allah, itulah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi' mukram, pemberi syafaat diberi kemuliaan oleh Allah bi syafa'ah, dengan syafaatnya. Wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Adapun yang diberi syafaat, maka adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya maupun amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapakah yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Abdul Wahab menjelaskan ya. Beliau membantah dua hal ya. Masalah kedekatan, kita beribadah langsung kepada Allah. Jadi ingat, dalam peribadatan tidak ada perantara antara kita dengan Allah ya. Dalam ilmu banyak perantara, ada ulama, ada nabi. Dalam peribadatan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah syafaat, maka syafaat ada dua. Ya, beliau menjelaskan untuk masalah syafaat ya. Syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak, syafaat yang tertolak, yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Ya. Syafaat yang ditetapkan yang mana? Yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan. Syafaat yang dinafikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Adapun yang memenuhi persyaratan, syaratnya dua. Yaitu yang pertama, yang memberi syafaat dikasih izin oleh Allah. Yang memberi syafaat
2: Asy-Syafi' diizinkan oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat dalam kurung al-masyfu' lahu, ya, diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah perkataannya dan perbuatannya. Inilah syafaat yang ditetapkan, yaitu memenuhi persyaratan. Makanya Allah dalam banyak ayat mengatakan man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Seperti dalam ayat Al-Kursi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Oleh karenanya, seseorang tidak serta-merta memberi syafaat. Harus minta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan, baru dia bisa beri syafaat. Lihatlah Nabi Muhammad SAW ketika dalam syafaatul uzma, syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, memulai hisab. Nabi SAW sujud dulu. Sujud di bawah ars dengan sujud yang lama. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah izinkan. Dia tidak serta-merta beri syafaat. Tapi dia duduk, sujud dulu, minta izin sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa', wahai Muhammad angkatlah kepalamu dari sujudmu, mintalah kau akan dikabulkan, berilah syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Jadi yang beri syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diberi syafaat harus memenuhi persyaratan, yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Ya, kalau dia syirik tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat dibenci Allah adalah kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Kalau syirik enggak, ya, tidak akan dapat syafaat. Nabi SAW juga mengatakan, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sungguhnya setiap nabi ada doanya dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku punya doa, aku simpan. Aku tunda pada hari kiamat syafa'atan li ummati. Sebagai syafaat bagi umatku. Wa hiya na'ilatun insya'Allah man mata min ummati la syuriku billahi syai'a. Maka syafa'atku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Maka orang yang ingin diridhai oleh Allah, dia syaratnya tidak boleh musyrik. Tidak boleh musyrik. Adapun dia melakukan kesyirikan, pakai jimat, percaya kepada hal-hal yang percaya kepada dukun misalnya, meminta kepada mayat-mayat. Ini orang-orang melakukan kesyirikan, maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan apa? Famatan fa'um syafa'atu syafi'in. Orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang beri syafaat, ya. Jadi ketika kita melihat hal ini semua, kita tahu, ya, syafaat semuanya kembali kepada Allah, ya. Ternyata syafaat semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan kulillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah kulillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah, seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Yang mau dapat syafaat juga tidak dapat syafaat kecuali diridhai oleh Allah. Berarti keputusannya kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, "Asy-syafi' mukram." Jadi, pemberi syafaat ini sedang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dia dimuliakan. Ya, sehingga dia diizinkan, meskipun semua perkaranya kembali kepada Allah. Yang siapa yang berhak beri syafaat juga dengan izin Allah, yang dapat syafaat juga diridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi, enggak dapat. Tapi ini adalah bentuk pemuliaan kepada pemberi syafaat, meskipun syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tatkala di dunia kalau minta syafaat kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku atau berikanlah syafaat kepada nabimu untukku misalnya. Bukan minta kepada nabi langsung, ya Rasulullah beri syafaat kepadaku. Enggak. Tidak pernah datang dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Tidak benar. Yang benar kita minta kepada Allah. Karena syafaat milik Allah. Kalau Nabi Allah tidak mengizinkan Nabi, tidak bisa. Lihat Nabi SAW ketika dalam
3: dalam sirat-sirat, Nabi berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Nabi berkata, bahkan para Nabi, para perkataan para Rasul ketika itu, Allahumma salim salim. Bukan cuma Nabi, Nabi yang lain juga demikian. Ya. Para Rasul alaihimussalam, mereka semua mengatakan, Allahumma salim salim, selamatkan umat kami. Tapi tidak semuanya dapat, tidak semuanya selamat. Buktinya ketika umat Islam melewati sirat, sebagian mereka terjungkal, masuk neraka jahanam, sebagian mereka terluka-luka baru selamat, sebagian mereka selamat dengan total. Artinya, tidak semua orang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita tahu, kalau minta syafaat kepada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh berdoa, Allahumma syafi' Muhammadan fiyya. Ya Allah, berilah syafaat kepada Nabi-Mu untukku. Nah, itu baru kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada mayat. Bukan minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku. Syafaat bukan hak Nabi, syafaat hak Allah. Allah kalau izinkan baru Nabi, ya baru Nabi apa namanya, kasih. Kalau enggak bisa. Ya terus kita juga, bukan Nabi yang menentukan, oh kamu dapat syafaat, enggak. Kamu juga diridhai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha, tidak dapat. Berarti kesimpulannya syafaat murni hak Allah. Kullillahi syafa'atu jami'an. Katalah seluruh syafaat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sebagian mereka punya syubhat, kata mereka, ya Ustaz, orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah, dan mereka beri syafaat pada hari kiamat. Kita minta kepada mereka. Kita bilang, tunggu dulu, dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan, syafaatil malaikah, syafaatil anbiya, wa syafaatil mu'minun. Dalam hadis, sahih, dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, malaikat memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat. Orang-orang beriman beri syafaat. Baik, orang beriman bisa syafaat? Bisa. Seorang suami bisa beri syafaat kepada istrinya, seorang anak bisa beri syafaat kepada ayahnya, ayah bisa beri syafaat kepada anaknya. Bahkan Nabi menjelaskan anak-anak yang meninggal yang belum balik juga bisa beri syafaat. Apakah logis sekarang? Jadi pemberi syafaat di akhirat, saya catat sini ya. Perhatikan. Di akhirat yang memberikan syafaat di akhirat, yang bisa memberi syafaat di akhirat. Setelah diizinkan Allah, setelah dapat izin, adalah, perhatikan, malaikat, para nabi, kaum mukminin, diantaranya anak-anak yang meninggal belum balik. Taib, apakah layak sekarang kita datang kepada orang beriman, dia sudah meninggal, berilah syafaat kepada aku. Atau kita datang kepada, kita bilang, dia malaikat, berilah syafaat kepada aku. Kita minta syafaat kepada malaikat. Tidak ada orang berdoa, ya malaikat, beri syafaat kepada aku. Padahal jelas dalam hadis syafaat, malaikat beri syafaat. Anak-anak, apakah datang kita ada anak yang meninggal, misalnya belum balik, ya anakku, berilah syafaat kepada aku. Tidak. Kita minta kepada Allah. Agar Allah mengizinkan anak-anak memberi syafaat kepada kita. Agar Allah mengizinkan malaikat, para nabi, kaum memberi syafaat kepada kita. Nah, sebagian orang tidak, mereka minta syafaat. Maka ini adalah cara yang keliru. Ya, karena syafaat adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi disertai dengan bentuk peribadatan kepada nabi, kepada wali-wali. Ini adalah salah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang pergi ke kuburan, kemudian mereka nangis-nangis, minta-minta, hati mereka tawakal kepada mayat-mayat tersebut, maka ini adalah bentuk yang dilarang. Ya. Baik. Kita lanjut pada kaidah yang ketiga. Ya. Bahwasanya kaidah ketiga yang disembah oleh model kaum musyrikin di zaman Nabi banyak. Yang ketiga, kaum musyrikin di zaman Nabi bervariasi. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, batu, bintang, matahari, dan lain-lain. Ini kaidah ketiga ini ingin menjelaskan, jangan sampai kita menyangka bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi cuma satu model, itu menyembah batu doang. Tidak. Kaum musyrikin yang ditemui oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi untuk suruh masuk Islam, mereka bervariasi. Ada yang menyembah pohon seperti Uzza. Uzza itu pohon. Tapi pohon itu diyakini adalah simbol dari sesuatu. Seperti Lata. Lata adalah batu. Tapi simbol dari seorang yang soleh, yang dahulu membagi-bagikan makanan gratisan kepada jemaah haji di masa hidupnya. Dan banyak lagi. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah... Jadi bukan satu model. Ya. Ada yang menyembah orang soleh. Tayyib. Dan semuanya dianggap syirik oleh Nabi SAW dan didakwahi agar mereka masuk Islam. Saya bacakan Al-Qa'idatul Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi SAW dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi SAW muncul atau berdakwah di kelompok manusia yang mereka bermodal-modal dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa salihin. Di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh dan menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Tapi Rasulullah perangi mereka semua ketika mereka menghalangi dakwah. Ya, Rasulullah perangi mereka semua. Rasulullah tidak beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada kesyirikan lagi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syamsi wal qamar, dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam. Di antaranya juga adalah matahari dan rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ini isyarat bahwasanya ada orang menyembah matahari dan rembulan. Maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan jangan sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa dalil malaikah, dalil bahwasanya ada di antara mereka menyembah malaikat. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Ya, di mana para nabi, nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Demikian juga dalam apa namanya? Dalam ayat yang lain, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulul malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, maka Allah berkata kepada malaikat, apakah dahulu mereka menyembah kalian, wahai para malaikat? Jadi ada orang-orang yang menyembah malaikat di antara orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Demikian juga ada yang menyembah para nabi, di antaranya orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hari kiamat kala Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau menyuruh manusia dengan berkata, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan apa yang tidak hak bagiku. In kuntu qultu faqad alimta, kalau aku pernah menyuruh mereka menjadikan aku sebagai Tuhan, tentu engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di antaranya yang disembah juga orang-orang saleh. Ya. Dalilnya apa? Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab, mereka sendiri berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka juga berharap atas rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi Allah ceritakan ada sekelompok orang diibadahi oleh orang musyrikin Arab, padahal yang diibadahi ini pun berusaha dekat kepada Allah. Ya. Berusaha dekat kepada Allah dan mereka takut kepada azab Allah dan mereka mengharap rahmat Allah. Jadi ini dalil, ya, bahwasanya yang mereka sembah berbagai macam model. Di antaranya wadil asjar wal ahjar, di antara dalil bahwasanya mereka menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Firman Allah, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana menurut kalian tentang berhala Lata dan Uzza dan berhala Manat? Adapun Lata, batu yang diletakkan di atas kuburan, Al-Uzza pohon yang diibadahi, Manat sama batu, ya. Demikian juga hadis Abi Waqid Al-Laitsi, hadis yang masyhur dari Abu Waqid Al-Laitsi, Dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Suatu hari kami keluar bersama Nabi untuk perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidrah. Ternyata orang musyrikin mereka punya pohon bidara, yaquhuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Mereka nongkrong di situ beribadah di pohon-pohon tersebut dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, busur-busur mereka untuk mencari keberkahan. Yuqalu lahu dhatu anwat. Pohon tersebut dikenal dengan pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bi sidratin. Maka suatu hari kami lewat pohon bidara tersebut, pohon bidara yang dianggap berkah oleh kaum musyrikin. Fakulna, kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Kami berkata, ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon yang bisa kami gantung pedang-pedang kami sebagaimana pohon mereka. Intinya di sini hadis ini menjelaskan orang-orang musyrikin juga mereka menyembah pohon, dikeramatkan, digantungi pohon pedang-pedang mereka, busur-busur mereka supaya mendapatkan keberkahan. Nah, dalil ketiga ini ya. Kaidah ketiga ini Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya sesembahan orang-orang musyrikin bukan cuma batu. Jangan kalian salah sangka, sebagian orang hanya menyangka musyrikin hanya menyembah batu, hanya menyembah pohon. Jawabannya tidak, yang mereka sembah banyak. Ada batu, ada pohon tadi. Batu ada Lata, pohon ada Uzza. Mereka menyembah malaikat. Dalilnya tadi disebut dalam Al-Quran. Mereka menyembah orang-orang soleh. Mereka menyembah Nabi. Ya, mereka juga menyembah bintang. Mereka menyembah matahari. Mereka menyembah rembulan. Mereka menyembah jin. Banyak. Wannahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Dahulu ada sebagian sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok jin. Allah turunkan ayat bagaimana mereka beribadah kepada jin dengan minta perlindungan kepada jin. Mereka juga menyembah bintang seperti firman Allah, wa annahu huwa rabbu syi'ra. Dialah Allah pemilik bintang syi'ra. Kenapa? Karena musyrikin Arab dahulu sebagian mereka menyembah beribadah kepada bintang syi'ra. Ya. Ini semua menunjukkan hakikat dari kesyirikan. Kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Saya ulangi, kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Apapun yang kau ibadah selain Allah, selama engkau melakukan suatu peribadatan kepadanya, maka kau melakukan kesyirikan. Apakah yang kau sembah adalah batu ataukah pohon, apakah nabi, apakah orang saleh, apakah matahari, apakah rembulan, apakah malaikat, ya. Kapan kau berdoa kepada mereka semua ini, berarti kau beribadah kepada mereka, karena doa adalah ibadah. Kapan kau benar-benar berharap, ya?
2: Mohon maaf, sempat terputus, ya.
3: Saya ulangi kepada rekan-rekan di pelabuhan, ya. Jadi kesyirikan yang penting engkau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka engkau telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan ibadah itu banyak, ada doa, ada berharap, ada ketakutan, ya, tawakal, ya. Kalau kau serahkan tawakal kepada batu, syirik. Tawakal kepada benda, syirik. Tawakal kepada penghuni kubur, syirik. Berdoa kepada orang soleh, syirik. Berdoa kepada nabi, syirik. Ya. Tidak harus terbatas pada batu dan tidak terharus terbatas pada batu dan pohon saja. Ya, ini memberi gambaran kepada kita, itulah hakikat kesyirikan. Jadi jangan disangka orang musyrikin dahulu cuma menyembah batu dan pohon. Batu pun adalah simbol dari orang soleh, seperti Lata-Lata batu. Tapi dia simbol dari seorang yang pernah soleh namanya Lata yang dulu membagi-bagikan makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Baik, kita masuk pada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, ya.
2: Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini, dari satu sisi lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi. Dari sisi apa? Dahulu dalam kondisi genting, kaum musyrikin ikhlas berdoa kepada Allah, ikhlas, berdoa,

justru syirik. Ini yang poin yang cukup menarik ya, yang dilihat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain. Saya akan nukilkan, bukan cuma perkataan Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Arba, bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka syirik, tapi kalau mereka dalam kondisi genting maka mereka ikhlas. Dalilnya banyak, saya bacakan. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah, fa idza rakibu fil fulqi da Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Jika mereka naik kapal dalam kondisi ombak yang besar, ya, da Allah mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Perhatikan di sini orang musyrikin dahulu, ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas. Demikian juga dalam surat Yunus 22-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin thayyibah wa farihu biha ja'at harihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'a Allahu mukhlishina lahuddin." Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berlayar, ya. Berjalan di daratan dan juga berlayar di lautan sehingga ketika kamu di atas bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka pun bergembira karena bahtera bisa berjalan. Tiba-tiba datanglah angin dan badai yang besar. Datang gelombang dari segenap penjuru menimpanya. Dan mereka yakin mereka telah terkepung bahaya. Mereka tidak akan selamat. Da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah ceritakan orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting mereka ya berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 63-64. Allah sebutkan qul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Katakanlah siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana dalam kegelapan di daratan maupun di lautan, kalian berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan dengan suara yang lirih. Jadi mereka dahulu dalam kondisi sulit berdoa kepada Allah. Demikian juga dalam surat Al-Isra 67, dalam surat An-Nahl ayat 53-54 ya. Dalil-dalil ini semua menunjukkan, banyak yang saya sebutkan ada 5 atau 6, menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu dalam kondisi genting, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Dalam kondisi lapang baru mereka berbuat syirik. Nah, kita bandingkan dengan sebagian orang-orang di zaman sekarang, justru dalam kondisi genting mereka minta kepada wali-wali. Minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, yang sudah pada mati. Justru mereka meninggalkan Allah. Justru mereka minta kepada mayat-mayat. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama. Di antaranya saya bacakan perkataan Al-Alusi. Al-Alusi salah seorang di tafsir punya buku Ruhul Ma'ani. Seorang ulama dari Irak kalau tidak salah. Al-Alusi adalah ulama dan dia Ahlul Bait. Ya, dia Ahlul Bait. Kabilahnya jelas Al-Alusi. Itu adalah Ahlul Bait. Keturunan Hasan atau Husain, saya lupa ya. Dia mencerita, dia ketika menafsirkan ayat dia berkata, dia mengatakan, ya, wa fil ayah ma yadullu ala anna sunia aktsaril awam al-yawm min al-ju'ar ila ghairihi ta'ala mimman la yamliku lahum bal wala nafsihi naf'an wala dharran inda isabati dhurri lahum wa iradihim an du'aihi ta'ala inda dhalika bil kulliyah safahun. Kata beliau, ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh banyak orang awam di zaman hari ini, banyak orang awam pada hari ini, di mana mereka dalam kondisi terdesak, mereka berlindung atau memohon pertolongan kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka, tidak bisa beri mudarat kepada mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri tidak bisa, apalagi kepada orang lain. Ya. Wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dzalika bil kulli, dan mereka malah tidak berdoa kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah dengan total dan mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah safahun azim. Dia cerita tentang zaman dia. Inilah kebodohan yang nyata. Al-Alusi rahimahullah sudah meninggal dunia. Seorang ahli tafsir dia mengatakan inilah kebodohan yang besar, wa dhalalun jadid, dan kesesatan yang baru. Lakinnahu ashaddu min ad-dhalalil qadim, bahkan ini lebih parah daripada kesesatan zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang musyrikin dalam kondisi genting mereka kepada Allah. Sekarang orang dalam kondisi genting malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma taksha'iru minhul julud, di antara perkara yang buat kulit menjadi merinding, dia berkata cerita tentang dirinya, inna ba'dhal mutasyayyikhin qala li wa ana saghir, dulu saya masih kecil ada sebagian orang yang berlagak seperti

0: orang alim, syekh berkata, "Iyyaka tsumma iyyaka an tastaghitha billahi ta'ala idza khataba dahaka fa inna Allah ta'ala la ya'jalu fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika wa 'alaika bil istighatha bil awliya' salifin fa innahum ya'jaluna fi tafriji karabika wa yahummuhum su'u ma halla bika fama jadzalika sam'i wa hammi wa dam'i." Ya, dia berkata yang paling membuat saya merinding, dulu waktu saya masih kecil ada sebagian ulama yang merasa, yang syekh, ya, dia berkata kepadaku ketika saya masih, hati-hati engkau. Hati-hati, jangan kau minta beristighosah kepada Allah. Kalau kau dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah. Kenapa? Kalau kau minta langsung kepada Allah, Allah tidak akan peduli denganku, dengan engkau. Allah tidak akan segera menyelamatkan engkau. Allah tidak peduli dengan kondisimu yang sulit. Tapi hendaknya, alaika bil istighosah bil awliya, hendaknya kau minta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Ya, karena kalau kau minta melalui mereka, minta tolonglah kepada mereka, mereka akan segera menyelamatkan, akan segera menghilangkan kesulitanmu. Ya, maka subhanallah, ini masuk ke apa namanya, telingaku, ya, sampai aku menangis, ya. Wa sa'altullah an ya'simani, dan aku mohon kepada Allah, Allah selamatkan aku dari pemikiran seperti ini. Wal muslimin, dan selamatkan kaum muslimin min amsali hadza dhalalil mubin, dari dhalalil mubin, dari kesesatan yang seperti ini. Wali kathirin minal mutasyayikhin al-yawm kalimatun mithlu dhalik, kata dia, dan orang-orang yang berlagak ulama, syekh-syekh di zaman sekarang, banyak perkataan mereka yang mirip dengan syekh yang pernah bilang saya waktu saya masih kecil. Jadi maksud saya, ikhwan, ini bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang mengatakan demikian. Ini di para ulama menceritakan bahwasanya ada seperti ini di zaman dia. Al-Alusi menjelaskan, dia masih kecil ada yang kasih wasiat, jangan kau minta kepada Allah langsung dalam kondisi sulit. Minta kepada wali-wali biar kau cepat selamat. Demikian juga cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ahmad Basmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamu Tauhid. Beliau bercerita, ya, dalam bukunya Kaifa Nafhamu Tauhid, ada dalam apa namanya, di internet ada, bisa di-download, ya. Beliau berkata, waqad hadartu katsiran min haula'i wa hum yatadarruuna ila awliya'ihim bidu'a al-har fil bahr. Ya, aku telah hadir, pernah berlayar bersama, bersafar di atas bahtera bersama banyak dari mereka, orang-orang tersebut, yang mereka ketika dalam kondisi genting mereka berdoa benar-benar tulus kepada wali-wali mereka. Ya, dia cerita, ya. Suatu hari, faqad kunna aktsara min 80 raqiban. Suatu hari kami berlabuh, jumlah kami lebih dari 80 penumpang di atas sebuah kapal kecil, ya. Fa indama haja 'alaina al-mauj wa ghashina min kulli makan. Ghashiyana min kulli makan, ketika itu ada ombak besar, kemudian ombak menimpa kami dari segala sisi, ya. Mulailah di perahu kami digoncang-goncang oleh ombak, ya. Maka, ya, seakan-akan kapal kami mau terbang, ya. Fitilka sa'ah al-asibah dhajjal quburiyun bid-du'a. Ketika dalam kondisi genting tersebut, tiba-tiba mereka ini segera berdoa. Berdoa kepada siapa? Wa talabal auni wal madad. Mereka segera minta pertolongan, ya madad, pertolongan. La minallah al-hayyul qadir, bukan kepada Allah yang Maha Hidup yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa innama minal mayyit, tapi mereka minta kepada wali yang sudah mayat. Alladzi la yaqdiru ala syai', tidak bisa apa-apa. Ya, sudah mayat. Jangankan nolong kamu, nolong dirinya dia enggak bisa. Mereka dalam kondisi genting tersebut minta kepada mayat-mayat. Jadi cerita ini kenyataan, ya, bukan omong kosong. Dan ini juga diceritakan oleh Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, dalam tafsir Fathul Qadir, ketika menafsirkan surat Yunus ayat 22, ulama Yaman, Syekh Asy-Syaukani, pemilik kitab Nahwul Autar dan juga Fathul Qadir dan buku-buku yang lain. Beliau bercerita, beliau berkata tentang surat Yunus ayat 22, ya. Wa fi hadhihi al-ayah bayanu anna haula'il musyrikin kanu la yatafituna ila asnamin fi hadhihi al-halah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrikin di zaman Nabi ketika dalam kondisi terdesak, mereka tidak peduli dengan sembahan-sembahan mereka, mereka tidak peduli dengan berhala-berhala mereka. Ini orang musyrikin zaman dulu. Faya ajaban, maka sungguh menakjubkan. Lima hadatsa fil Islam min tawaif ya'taqiduna fil amwat. Perkara yang menakjubkan dalam Islam sekarang, muncul kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'u al amwat. Kalau mereka menimpa kondisi genting yang mengerikan di lautan sebagaimana yang menimpa orang musyrikin dahulu, kalau orang musyrikin dahulu minta kepada Allah, mereka sekarang justru minta kepada mayat-mayat. Walam yukhlisud du'a lillahi kama fa'alal musyrikun. Mereka tidak berdoa kepada Allah seperti orang musyrikin dahulu ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi genting. Kama tawatara dhalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qata. Sebagaimana berita tentang mereka ini, kalau dalam kondisi genting justru minta kepada mayat telah sampai kepada kami secara mutawatir. Artinya kejadiannya banyak. Ceritanya banyak. Kalau dalam kondisi genting justru mereka minta kepada mayat-mayat bukan kepada Allah. Fanzur hadakallah ma fa'alat hadihil i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah wahai, semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Apa yang telah dilakukan oleh akidah-akidah syaitan ini, yaitu akidah tentang mayat-mayat. Wa aina wasala biha ahluha, bagaimana mengantarkan orang pemilik akidah seperti ini dalam kondisi genting, bukannya minta kepada Allah justru minta kepada wali-wali. Wa aina ila aina roma bihimu syaitan, lihat syaitan melemparkan mereka dalam kubang kesyirikan. Ya, wa kaifa iktadahum wa tasallata alaihim, bagaimana syaitan menguasai mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Syekh Abdul Wahab, kata Syaukani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini terjadi. Jadi cerita kondisi dia Yaman. Tadi saya jelaskan Muhammad Abdul Wahab di Najd, Saudi. Al-Alusi di Irak, ceritanya sama. Syaukani di Yaman, ceritanya sama. Ini bukan, maksudnya bukan bukan omong kosong. Ini mereka apa, mereka ini bohong semuanya. Syinkiti juga berkata, Syinkit. Mauritania, dia berkata, wa yu'lamu min dhalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bi ismil Islam aswa'u halan min abadatil awthan. Dari sini kita ketahui bahwasanya sebagian orang yang menamakan diri mereka dengan orang Islam lebih jahil, lebih buruk kedudukannya daripada para penyembah berhala. Fa innahum idza dahamathum syada'idu wa ghasyiyatuhumul ahwal. Sungguhnya mereka wal kurub iltajau ila ghairillah. Mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang, kalau mereka ditimpa dengan kondisi yang genting, justru mereka iltajau ila ghairillah, justru mereka bersandar kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihi shalih, yang menurut mereka adalah orang-orang saleh, orang wali. Fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffar al-ibadata lillah. Di waktu yang dalam kondisi demikian, orang musyrikin Arab dahulu mereka ikhlas kepada Allah. Inilah hal yang menyedihkan. Semoga di negeri kita enggak ada, semoga. Tapi saya bicara ini empat ulama dari negeri yang berbeda. Yang satu dari Najd, Saudi. Yang satu dari Irak, Al-Alusi. Yang satu dari Mauritania. Satunya dari Yaman, Syaukani, rahimahumullah. Mereka menceritakan kondisi yang sama. Bahwasanya di sana ada orang-orang dalam kondisi terdesak, malah minta kepada mayat-mayat yang sudah mati, yang tidak bisa apa-apa. Mereka meninggalkan Al-Hayyul Qadir, yang maha hidup, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu alam bisawab, inilah empat kaedah yang bisa kita sampaikan dari risalah Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Qaidul Arba, semoga bermanfaat dan semoga menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan mengkokohkan kita di atas tauhid. Demikian kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM. Rojak Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Asas utama ketika orang ibadah. Apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk masuk surga. Itu jawaban yang lurus dan benar. Baru ada penyimpangan seperti ini ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian dai. Kalau kamu ingin sesuatu, ingin beli tanah ini, ingin beli apartemen ini, ingin beli perumahan yang itu, maka datanglah ke sana kemudian disolawatin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti insya Allah akan kedapatan. Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi solawat itu bukan untuk mencari dunia. Kita bersolawat dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang lebih indah dibandingkan salawat itu.
3: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

0: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়ামান ইউযলিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita dipertemukan di masjid dan ma'had yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, tanpa ada kepentingan selain insyaallah bertemu karena Allah. Karena saling mencintai di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan bisnis yang mempertemukan kita. Bukan juga karena persaudaraan nasab. Bukan juga karena kita satu suku. Atau mungkin reuni sekolah. Tidak lain, kita bertemu adalah karena dalam rangka untuk mewujudkan kecintaan karena Allah, yang merupakan ikatan iman yang paling kuat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Authaqurul iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Antum ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arsy-Nya Allah, yang waktu itu di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan arsy-Nya. Ada 7 di antaranya, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Insyaallah pertemuan kita ini termasuk hal tersebut, bahkan merupakan bagian yang terbesar dari hal tersebut. Kenapa? Kita bertemu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ketakwaan. Kita bertemu dalam rangka merasa bangga dengan karunia Allah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Iya kan? Ini kebanggaan setiap orang yang beriman. Bangga dengan karunia Allah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah artinya adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah iman. Dengan ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman bangga, merasa mulia, merasa bahagia dengannya. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Antum dan kita semua bersyukur. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat maupun syahwat, sebagian orang berlomba-lomba mencari dunia, harta, dan kedudukan. Sebagian orang ada yang mengenal agama, tapi agama yang jauh dari jalan yang lurus. Jauh dari petunjuk Nabi SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jauh dari jalan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Jauh dari orang yang disebut sebagai firqatun najiyah. Orang golongan yang selamat dari perpecahan umat. Yaitu hum mangkana ala mithri ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Subhanallah. Di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, masih ada orang-orang yang mau belajar sunnah. Sampai pun dengan segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Tidak salah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya melihat berjumpa dengan seseorang yang belajar ilmu sunnah, seolah-olah saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia. Rahmatnya, karunianya. Allah semua turunkan dalam Islam. Orang yang belajar Islam dengan pemahaman yang benar, dialah yang paling berhak mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Belajar sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, "Afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Kenapa bersabar? Karena perjuangannya besar. Anda harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar untuk belajar, memahami dan mengamalkan. Bersabar untuk menghadapi cibiran sinis dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan perlawanan, penentangan. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena jumlah kalian paling sedikit. Kita ketahui semua hadis Ghuraba yang terkenal riwayat Imam Muslim. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil Ghuraba. Islam itu pertama datang asing. Dan di akhir zaman akan kembali asing. Kenapa? Rata-rata orang berpaling dari Islam. Maka mendapatkan tuba, keberuntungan besar. Atau tuba ini adalah pohon di surga, pohon kemuliaan. Orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Dalam sebagian riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-ciri mereka, orang-orang asing ini adalah unasun salihun fi unasin su'in katsir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang saleh di tengah-tengah manusia-manusia yang buruk yang jumlahnya banyak. Orang-orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Tentu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan kita pasti ahlu sunnah. Kita pasti orang-orang yang ghuraba. Iya kan? Tidak ada yang mengatakan atau memastikan demikian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berharap dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengakui segala kelemahan diri kita, lemah dalam ilmu, lemah dalam amal, lemah dalam kesabaran, lemah dalam memperjuangkan Islam, kita berharap dengan kelemahan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik, untuk termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya ingin ingatkan kepada antum, tentu kepada diri saya juga sendiri. Saat ini antum dapatkan nikmat yang besar. Antum punya markas, punya masjid tempat sholat berjamaah, antum bisa mengadakan pengajian sunnah, bisa berpegang teguh dengan sunnah. Ini nikmat yang besar. Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan, wah ini fasilitas yang kita miliki sangat sederhana. Siapa bilang sangat sederhana? Antum bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan ulama salaf terdahulu. Mereka bahkan tidak punya lantai. Apalagi kipas angin. Mereka bahkan tidak punya gedung atau bangunan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang atau ikhwan-ikhwan kita yang merindukan pengajian tidak mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Coba nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang agung yang harusnya kita jaga. Pertama tadi kita datang, kita melihat ikhwan-ikhwan kita, anak-anak, ya, dengan penampilan mereka yang sesuai dengan sunnah, orang tua mereka juga seperti itu. Sangat bahagia kita melihatnya. Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah, membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan perselisihan, saling sangka buruk, atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting akhirnya menjadi sebab permusuhan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah. Malas, ada yang sudah pengen datang, tidak ada kajian atau suasana kajian tidak kondusif. Tidak nyaman, akhirnya dia pun malas menghadirinya. Dihalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau manusia sudah bercahaya, maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah. Syaitan tidak inginkan ini. Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu. فَإِذَا أَطْفَأَ مَصَابِيحَهُمْ. Maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, khabbatahum fil dhulami kaifa syaa, maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya katakan kepada antum hal ini karena pengalaman yang pernah terjadi di beberapa tempat. Dan sebagian di antaranya diadukan ke saya pribadi. Bahkan saya juga ikut turun tangan menasihati. Apa itu? Beberapa tempat ketika awal-awal perintisan kajian sunnah. Beberapa orang-orang yang semangat, jazahumullahu khairan, merintis, bergerak, mengajak untuk mengikuti pengajian. Mulai pengajian ramai, kajian-kajian sunnah, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, apalagi belajar tauhid, digalakan. Semarak. Lama-kelamaan timbul berbagai masalah yang awalnya kecil. Kesalahpahaman. Atau mungkin yang satu merasa sudah punya jasa yang besar. Kok dia kurang dihargai dan seterusnya. Syaitan punya misi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun, walakin fit tahrishi bainakum." Syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang beriman yang selalu menunaikan sholat. Tapi dia tidak pernah berputus asa untuk membuat permusuhan di antara kamu. Hadis sahih. Ini ditunjukkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik karena sesungguhnya syaitan selalu menanamkan permusuhan di antara mereka. Ini kerjaannya syaitan. Membuat manusia bermusuhan. Sehingga suasana tidak nyaman. Akhirnya persaudaraan karena Islam menjadi rusak dan seterusnya. Saya katakan tadi terjadi hal-hal seperti ini. Pengajian yang tadinya sudah baik, orang-orang yang belum kenal pun ikut bergabung dalam pengajian. Tiba-tiba beberapa di antara pengurus ya di tempat-tempat tersebut ada kesalahpahaman di antara mereka. Setelah ditelusuri masalah pribadi dan karena kurang bertemu untuk berbicara. Sepele masalahnya. Bayangkan akibat dari perselisihan mereka, pengajian sampai terhenti dalam waktu yang lama. Siapa yang tanggung dosanya? Disinilah seseorang hamba itu berpikir kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Salah satu yang dinasihatkan oleh para ulama dalam adab-adab menuntut ilmu, bahkan ini adalah nasihat yang pertama, adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan sudah kita ketahui ini merupakan dasar dari semua permasalahan agama. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa awayukimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan mengikhlaskan agama baginya dalam keadaan hanif lurus kepada tauhid dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Bahkan kata Syekhul kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, izzud dunya wal akhirah, semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari ilmu. Tetapi kapan ilmu itu memiliki keutamaan yang demikian tinggi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, la syai'a afdhala min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu. Tidak ada sesuatu pun tidak ada satu amal pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu kalau seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Apa yang Anda niatkan dalam menuntut ilmu? Apa yang kita niatkan supaya dapatkan keutamaan di sisi Allah? Niatnya kata Imam Ahmad adalah an yanwiya raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, ketidakpahaman terhadap petunjuk Allah. Ketidakpahaman terhadap sunnah. Kemudian kita lakukan itu juga untuk orang lain. Jadi intinya adalah memperbaiki diri dan mengusahakan untuk tersebarnya kebaikan pada orang lain. Dengan sebab inilah orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia. Mereka menempati kedudukan setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Para nabi dan para rasul, kenapa mereka mulia? Karena mereka menyebarkan petunjuk Allah. Kalau kita ikut ambil bagian dari kebaikan ini, kita akan dapatkan kemuliaan besar tersebut. Bahkan Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala dari galangan tabi' tabi'in pernah mengatakan, La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian, derajat yang lebih utama daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah. Coba lihat keutamaan besar. Ini butuh niat yang ikhlas. Apa arti niat yang ikhlas? Seseorang yang merintis atau membangun usaha pengajian dari awal, terkadang dia tidak perlu dikenal, tidak perlu disebut namanya. Karena niatnya dari awal adalah untuk memuliakan dirinya, menjadi sebab tersebarnya ilmu sunnah. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan dalam tarikh Ibnu Asakir, salah seorang muridnya pernah datang mendatangi beliau, memberikan kabar gembira bahwa kitab-kitab yang ditulisnya tersebar dan disenangi oleh masyarakat, kaum muslimin. Apa jawaban beliau? Beliau berkata, Lawadittu ayya'rifahun nasu duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Sungguh, saya menginginkan ilmu yang aku tulis dikenal, tersebar, dan diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Yakni tidak perlu orang mengenal saya karena saya yang menulisnya. Karena saya yang mengarang buku tersebut. Tidak perlu orang mengatakan saya imam. Saya adalah seorang ulama besar yang menyebarkan sunnah. Tidak perlu. Bukan ini tujuannya. Manusia siapa? Kita kecil. Wong kita sendiri bisa melakukan kebaikan kalau bukan karena taufik dari Allah. Tidak akan bisa kita lakukan. Kita mengetahui diri kita. Banyak kekurangan dalam ilmu, dalam amal. Sholat malam kita saja bagaimana? Dosa-dosa kita banyak. Siapa kita harus dikenal? Sungguh aku menginginkan ilmu ini, kebaikan tersebar di kalangan manusia tanpa perlu dinisbatkan satu huruf pun dari kepadaku. Lihat, orang yang tahu tentang kemuliaan ilmu. Orang yang tahu tentang bagaimana memuliakan dirinya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, antum tahu apa yang dilakukan beliau? Berjuang membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keadaan disiksa. Dengan siksaan yang demikian keras. Sampai-sampai salah seorang algojo yang pernah menyiksa dia kemudian bertobat mengatakan, pukulan yang dicambukkan kepada Imam Ahmad oleh dia, seandainya dicambukkan kepada sapi, terbelah perutnya. Saking kerasnya. Beliau bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dengan sebab kebaikan yang beliau sebarkan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga. Setelah selesai, wajar kalau beliau dipuji. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sirah Alami Nubala, waktu memuat biografinya Imam Ahmad, apa kata beliau? Dipuji dengan, Huwal imamu haqqan wa syekhul islami sidqan. Dialah imam yang sesungguhnya dan syekhul islam yang sejati. Karena ujian yang beliau dapatkan. Setelah itu wajar ketika dia dipuji atau didoakan kebaikan. Ada salah seorang yang bertemu dengan Imam Ahmad setelah fitnah-fitnah yang menimpa dirinya beliau ini. Orang ini ingin memuji Imam Ahmad dengan mengatakan, Jazakallahu anil islami khairan. Wajar. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Ini bayangkan kalau orang yang saat ini dipuji dengan pujian seperti ini, kira-kira bagaimana besarnya kepalanya? Mungkin seperti penampung air itu, yang warnanya orange itu. Iya kan? Bayangkan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Di depan umum lagi dikatakan. Ternyata reaksi Imam Ahmad, dia marah besar mendengarkan pujian ini. Dia mengatakan, "Waihak, celaka kamu. Man ana, siapa saya? Hatta yuqala li mithla dhalik." Sehingga diucapkan kepadaku ucapan ini. "Bal jazallahu al-islam anni khairan." Bahkan yang benar adalah semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Islam karena kebaikannya kepadaku. Jadi seseorang hamba ketika dia mendapatkan petunjuk atau hidayah, jangan dia lupa diri. Kalau bukan karena taufik dari Allah, apakah dia bisa mendapatkan kebaikan tersebut? Kalau bukan Allah yang mudahkan dia taufik, menjauhkan dia dari keburukan, apakah dia bisa mendapatkan kemuliaan tadi? Kita harus ingat ini. Makanya waktu kita diberi kesempatan, kita berusaha mencari kemuliaan tersebut dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menilai kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menilai kita. Karena dia yang pujiannya bermanfaat, celaannya mendatangkan keburukan. Adapun manusia, pujiannya atau celaannya tidak mendatangkan atau keburukan bagi kita. Di sini kita belajar ikhlas. Karena dengan ikhlas ini, kebaikan-kebaikan Allah akan semakin tambahkan kepada kita. Istiqomah di atas sunnah akan semakin Allah mudahkan bagi kita. Sekarang ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Nikmat besar kita mengenal ilmu sunnah. Kita bisa dapatkan kajian-kajian yang bermanfaat. Kita bisa belajar tafsir dengan pemahaman ahlu sunnah. Bisa belajar hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tahu ini yang sahih, ini yang dhaif. Bisa melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Bisa berpuasa. Kemarin kita menyembelih sembelihan. Berhari raya. Keluarga kita. Bisa kita buatkan pendidikan yang sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, apakah kita inginkan kebaikan ini menetap dalam diri kita atau tidak? Apa jawabannya? Tentu kita inginkan menetap. Istiqomah, iya kan? Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah istiqomah itu milik kita atau miliknya Allah? Hidayah di tangan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin diri kita bisa istiqomah. Jangankan istiqomah, benar-benar sebagai ahlu sunnah saja belum tentu. Punya iman yang benar saja belum tentu. Hidayah di tangan Allah, sebagaimana dia maha kuasa memasukkan ke dalam hati hamba yang dipilihnya, dia juga yang maha kuasa mencabut dari siapa yang dikehendakinya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangannya. Yahdi may yasha' wa yudhillu may yasha'. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah kalau kita tahu hidayah ini bukan di tangan kita, kita harus dekatkan diri kita dengan sebab mendapatkan dan sebab ditetapkannya dalam diri kita. Ini yang menjadikan kita bersemangat dalam belajar sunnah. Bersemangat dalam belajar Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Bersemangat menghadiri kajian-kajian, menyelenggarakannya, ikut menyebarkan kebaikan. Karena kita tahu dengan sebab ini, Allah Subhanahu wa taala menolong kita yang lemah ini. Bukannya malah melakukan hal-hal yang menyebabkan kebaikan sunnah itu terhambat. Membikin fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Sekarang. agama Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menjaganya? Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah yang menjaganya, apakah Anda perlu mengkhawatirkan Islam akan rusak, sunnah akan rusak? Tidak perlu dikhawatirkan, karena siapa yang menjaga? Yang maha kuat dan maha perkasa. Iya kan? Keagungan dan kemuliaan Islam, kemuliaan ketinggian sunnah akan terus terjaga sampai di akhir zaman. Sampai pun orang-orang yang banyak melakukan bid'ah meninggalkan sunnah, tidak antum perlu khawatir. Di masa-masa fitnah yang saya katakan tadi, dalam sebagian riwayat Imam Ahmad didatangi oleh seorang muridnya. Dia mengatakan, ayyuhal imam, nahnu nakhsha ala dinillah. Wahai Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, karena dipanggil Abu Abdillah. Kami khawatir agama Allah ini akan rusak, sunnah akan ditinggalkan. Sekarang penguasa ini menguji manusia untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk, meyakini keyakinan yang sesat, menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, orang yang berilmu, orang yang faham sunnah. Jawaban beliau ringkas. Inna Allah azza wa jalla nasirun lidini. Allah yang akan menolong dan menjaga agamanya. Anda ragu dengan penjagaan Allah? Allah yang maha kuat dan maha perkasa, dia yang menjamin kemurnian Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami. Adzikra menyangkut Al-Quran dan sunnah. Kamilah yang menurunkan peringatan Al-Quran dan Sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya sampai di akhir zaman. Tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan apa? Diri kita yang tidak terjaga. Tidak terjamin. Iya kan? Anda, saya, kita semua tidak ada yang terjamin. Karena kita bukan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin dalam Al-Quran. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah janjikan mereka surga. Kita juga bukan generasi tiga yang terbaik, yang disebut dalam hadis yang sahih kita kenal bersama. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bukan kita. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat kemudian yang datang setelah mereka, yang datang setelah mereka. Kita juga bukan seseorang yang punya jasa besar dalam membela Islam dengan pemahaman yang benar. Seharusnya kita lebih khawatir terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan karena perbuatan kita, na'udzubillahi min dzalik, hidayah dicabut. Semangat mengikuti sunnah menjadi hilang. Coba kita pikir, apa bedanya Anda sebelum mengenal sunnah dengan tetangga-tetangga kita yang saat ini bergelimang dalam perbuatan-perbuatan bid'ah mungkin atau bahkan syirik. Sebagian kita dulunya pernah mengikuti mungkin ritual-ritual tersebut. Iya kan? Coba kita pikirkan. Kenapa Allah berikan hidayah kepada Anda? Mereka gak diberikan hidayah. Kalau dengan perhitungan matematika, kita mungkin berpikir, apa sih kebaikan yang saya lakukan? Jasa apa yang saya pernah kerjakan? Ibadah besar apa yang saya pernah lakukan karena Allah? Tidak ada. Karena hidayah dari Allah tidak bisa dilogikakan dengan akal pikiran manusia. Kita hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah, sekian banyak orang yang tidak mengenal atau tidak mau belajar sunnah, Allah memilih saya untuk bisa belajar sunnah. Ini nikmat yang harus kita jaga. Di sinilah yang saya katakan, ya, ceramah juga yang saya sampaikan di tempat yang lain. Kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah. Padahal sudah kita bahas tadi, Allah yang menjaga agamanya. Bukan karena Allah butuh pertolongan kita, karena Allah tidak butuh kepada siapapun, dia maha kuat dan maha perkasa. Allah ghaniyun hamid, maha kaya, maha tidak butuh kepada makhluknya dan maha terpuji. Tapi kita yang butuh mendapatkan penjagaan dari Allah. Coba antum renungkan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela menolong agama Allah, menolong Allah, Allah akan, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan imanmu. Wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ini sama dengan makna hadis yang sahih. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, memudahkan pertolongan bagimu. Jadi saya kembali kepada makna ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi barang siapa jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kita semua tahu Allah tidak butuh penjagaan kita karena dia maha sempurna penjagaannya. Kenapa kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, menolong agama Allah? Yang disepakati oleh para ulama ahlu tafsir, makna menolong agama Allah adalah bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Seperti yang diterangkan dalam tafsir Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syengkiti rahimahullah ta'ala. Adalah dengan mengikuti apa yang disyariatkannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yakni belajar agama dan mengamalkannya. Itulah cara menolong agama Allah. Kenapa kita lakukan? Toh Allah tidak butuh pertolongan kita. Kenapa kita menjaga batasan-batasan agama Allah? Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Bukan berarti, ya, jadi Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Jadi maknanya adalah, karena kita butuh penjagaan dan pertolongan dari Allah, maka usaha ini kita lakukan. Karena dengan dekat dengan sebab-sebab penjagaan, kita akan ikut terjaga. Islam terjaga. Sunnah akan terus mulia. Siapa yang ingin mulia, dekatkan diri Anda dengan sunnah. Belajar sunnah, pahami sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Waju'ila dhullu was-sagharu liman khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi sunnahku, menyelisihi perintahku, kata Rasulullah sallallahu. Jadi kalau kita ingin muliakan diri kita, masuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah, dekatkan diri kita dengan sebab-sebab tadi. Sekarang kita semua tahu, kan? Setiap zaman sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang yang akan membela kebenaran, membawa sunnah, semangat mengamalkannya. Iya kan? Ada terus orangnya. Tidak kita pastikan siapa. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda berharap termasuk ke dalam golongan mereka? Berharap enggak? Berharap. Cuma mereka yang dijamin keselamatan. Merekalah ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Merekalah golongan yang selamat. Merekalah at-ta'ifatul mansurah. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah." Senantiasa akan selalu ada di umatku ini sekelompok orang. Ta'ifah ini sebenarnya artinya bisa satu atau sekelompok orang. Jadi mesti tidak mesti kelompok. Seorang pun bisa. Sifatnya mereka selalu memperjuangkan, membela, menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurah. Mereka akan selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah. Semua para ulama ahlussunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ali ibnul Madini, Imam Bukhari sebelumnya, Imam Ibnul Mubarak, semua mengatakan hum indi ashabul hadith. Mereka menurut aku, menurut kami adalah ashabul hadith, orang-orang yang selalu belajar hadis Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ahlussunnah, orang yang selalu belajar sunnah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, "Illam yakun hadhihi at-ta'ifatul mansuratu ashabal hadits fala adri manhum." Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Coba lihat. Dengan kita dekat kepada sunnah, jadi golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Jadi golongan yang selamat. Jadi, kita mau ikut terlibat dalam kebaikan ini, mau hadir atau tidak hadir, tetap akan ada mereka. Misalnya ada yang mengatakan, aduh saya malas, ya sudah. Malas mengikuti kajian, ya sudah. Berarti Anda ingin mengeluarkan diri Anda dari jaminan kebaikan tersebut. Orang yang sekarang bersungguh-sungguh saja belum tentu dipilih, apalagi orang yang malas-malasan. Allah tidak akan kehabisan hamba-hamba yang mau bersyukur dan tahu diri. Karena Allah punya banyak hamba-hamba yang mau bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah Maha Kuasa mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Tidak akan kehabisan. Kalau kita tidak mau perbaiki diri, tidak mau mensyukuri nikmat hidayah ini, maka jangan salahkan ketika Allah menyingkirkan orang-orang yang tidak tahu diri ini, kemudian Allah mendatangkan yang lain. Siapa yang bisa mencegah kalau Allah menghendaki? Sedangkan dia itu adalah fa'alul lima yurid, Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi masalahnya adalah kendala yang terbesar dalam diri kita adalah kurang mensyukuri nikmat. Kurang mensyukuri nikmat. Harusnya kebaikan besar ini kita jaga, kita berusaha kompak, bersatu. Toh manfaatnya untuk diri kita sendiri. Iya kan? Ada masalah-masalah perselisihan pendapat di mana-mana akhi ya. Orang yang berilmu saja ketika bertemu membahas satu masalah, masalah urusan dunia karena tidak ada dalilnya. Kita mau bikin masjid. Berkumpullah beberapa ketua yayasan, mungkin ustadz, murid-murid senior berkumpul semua. Pembahasan pertama, masjidnya di mana kita dirikan? 10 yang berkumpul, 10 pendapat. Iya kan? Bahkan sebagian orang mungkin 3 pendapatnya, berarti 13 pendapat. Baru penentuan tempat. Tidak selesai. Nanti luasnya berapa? Oh saya maunya 10 kali 10. Jangan, besar sekalian. Oh jangan, bertingkat sekalian. Tidak ada kesesuaian. Kalau karena masalah ini akhirnya masjid tidak didirikan, kapan kita dapat keutamaan mendirikan masjid? Belum lagi untuk halako pengajian. Masya Allah kalau kita mau bahas masalah perselisihan dari semua masalah. Ini baru pendapat pribadi, belum lagi tadi syaitan yang selalu mencari celah untuk membuat permusuhan di antara kita. Makanya orang kalau tidak punya sifat mengalah dalam urusan-urusan seperti ini bisa hancur dakwah. Antum ingat ya, saya ketahui persis dan saya mendengarkan cerita ini persis. Saya tahu keadaannya persis dan saya mendengarkan cerita dari beberapa orang yang merupakan pengurus inti Rojak TV yang sekarang besar. Antum belum tahu waktu masih kecil, masih radio Rojak kecil. Donaturnya sedikit. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui para ustadz yang masya Allah. Ya, kita doakan kebaikan untuk mereka tersebar dan menjadi kebaikan besar di masyarakat kita. Dulunya waktu Radio Roja ini masih kecil, orang diundang ke sana susahnya bukan main. Diundang jauh-jauh, ya, sudah letaknya dari Jakarta jauh, orang yang mampir ke sana harus ke sana, aduh susahnya, cari lagi alamatnya, sulit dan seterusnya. Sekarang orang tidak diundang pada pengen ke sana. Sampai pun ustaz. Dulu orang tidak ada yang rebutan untuk mengisi pengajian di sana. Dalam tanda kutip rebutannya ini ya. Sekarang ketika sudah besar dengan pertimbangan orang-orang yang menangani atau memegang media yang sangat bermanfaat dalam penyebaran sunnah ini, ada beberapa ustadz mungkin yang dipandang ya kurang.
1: Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna awwala ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat di antara amalan-amalan manusia adalah sholatnya. Yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya sebelum yang lain. Sebelum dihisab tentang masalah zakatnya, tentang puasanya, tentang hajinya. Maka yang pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya dong.
2: Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.

له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat mengenal petunjuknya yang sempurna dalam agamanya, nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa terus mengadakan majelis ilmu yang merupakan sebab utama turunnya kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di antara manfaat terbesar daripada ilmu yang bermanfaat yang terus kita pelajari, ya, mengenal agama dengan dalilnya, mengenal tauhid dengan dalilnya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalilnya, adalah membentuk hati manusia yang terbiasa untuk menetapi kebenaran, mencintainya dan mendahulukannya, serta terbiasa untuk mengenal kebatilan, mendeteksi kebatilan, untuk menjauhinya dan membencinya. Ini yang kita rasakan setelah kita menuntut ilmu, mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal kebenaran dengan dalilnya. Tentu antum semua sering merasakan dan menyaksikan ketika terjadi perbuatan-perbuatan buruk di masyarakat, ya, kita rasakan kenapa orang mau melakukan keburukan tersebut padahal jelas-jelas ini bertentangan dengan agama. Kita rasakan itu sangat buruk, misalnya perbuatan syirik. Jelas-jelas tidak masuk akal. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha kaya dan maha kuasa, maha perkasa dengan makhluk yang lemah. Tidak masuk akal bagi kita. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukannya? Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di sebagian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Kita ingkari, kita rasakan ini sangat buruk, tapi masih ada juga orang-orang yang mengerjakannya dan menganggap baik perbuatannya. Coba antum lihat, di sini terlihat perbedaan nyata antara orang yang hatinya terbiasa diisi dengan kebenaran. Hatinya terbiasa mengenal dalil. Terbiasa dibacakan di hadapannya ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar, nukilan dari para ulama salaf. Terbiasa dibacakan di hadapannya hadis-hadis yang sahih
dari Rasulullah sallallahu alaihi

Wasallam, sehingga secara tabiat hatinya dia akan mengingkari ketika melihat atau mendapatkan satu amal yang tidak bersumber dari dalil yang benar. Coba untuk merasakan, ini didapati oleh orang-orang yang telah lama menuntut ilmu, mengenal kebenaran dengan dalilnya, kemudian kebenaran itu menancap kuat dalam hatinya. Dan ternyata inilah yang akan menjadi sebab dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala manusia akan selamat dalam mengarungi hidupnya. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iman itu di hati, tempat asalnya. Hati juga yang nanti akan mengendalikan anggota badan. Dan yang pertama kali dan selalu berusaha diserang oleh syaitan pada diri manusia adalah dimulai dari hatinya. Fitnah ditampakkan oleh syaitan ke hati manusia supaya merusak keyakinannya, supaya menjadikan dangkal pemahamannya, akhirnya mudah dipengaruhi. Dalam hal inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan sebuah ucapannya yang terkenal yang menjadi tema bahasan kajian kita di malam hari ini. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah, akan hancur seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengenal kebaikan sebagai yang ma'ruf, dan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Orang yang tidak punya hati, yang bisa membedakan dengan sendirinya, mengetahui ini yang benar, sehingga dia tenang untuk mengikuti dan mengutamakannya, mengetahui keburukan sehingga dengan sendirinya dia menjauhi dan mengingkarinya, orang yang tidak punya hati seperti ini, maka dia termasuk orang-orang yang celaka dan orang-orang yang binasa. Dia akan mudah termakan tipu daya syaitan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan ketika menjelaskan tentang perbedaan antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat dan hati yang sakit. Ini kunci kebaikan yang menentukan jalan hidup manusia. Yang menentukan jalan hidup manusia. Antum dalam kehidupan tidak akan bisa terhindar dari fitnah, syubhat, dan syahwat. Kejadian-kejadian yang akan mempengaruhi hati kita. Ya. Bukan cuma hal-hal yang haram saja yang akan merusak hati. Tentu perkara-perkara yang haram ini akan merusak cahaya iman, menutupi hati dengan keburukan, ini sudah pasti. Tapi sekarang permasalahannya perkara-perkara yang mubah asalnya. Contoh, kita mencintai seseorang mubah, mencintai anggota keluarga kita, mencintai anak dan istri atau anak dan suami, mencintai harta, mubah asalnya. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kecintaan yang lebih dominan di hati kepada Allah, kepada agamanya, lama-lama kecintaan yang mubah ini akan bisa merusak. Penentunya adalah di hati kita. Mana yang mendominasinya, mana yang lebih kuat menancap di dalamnya, itu yang akan menjadi penentu bagi seorang manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ubudiyah menjelaskan tentang masalah ini. Penghambaan diri itu bisa terkadang bermula dari hal-hal yang sifatnya mubah. Bukan jelas-jelas haramnya.
mencintai sesuatu, diikuti terus, hatinya tertarik, kagum, semakin besar, sementara di hati ini belum diisi dengan dominasi cinta kepada Allah, lama-kelamaan orang ini akan binasa dengan cintanya. Lama-kelamaan dia akan berpaling dari tauhid yang sesungguhnya. Tentu sudah pernah saya jelaskan mungkin di sini, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan landasan iman yang paling utama, yang dituntut dari kita bukan hanya sekedar mencintai Allah, tapi harus menjadikan cinta kepada Allah lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau masih sama cinta kepada Allah dengan makhluk, baik itu harta, orang-orang yang kita cintai atau siapapun, masih seimbang, ini masih merupakan perbuatan syirik. Ini belum menyelamatkan manusia dari syirik. Coba kita bayangkan, berarti dekat sekali kemungkinan manusia itu terjerumus ke dalam syirik karena betapa banyak sebab-sebab yang menjadikan dia mencintai dan tertarik dengan sesuatu dalam kehidupan di dunia. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Lihat, pelaku-pelaku syirik ini dikatakan mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutunya seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah, punya kecintaan kepada Allah, tapi dijadikan sama dengan kecintaan kepada sembahan-sembahannya. Jadi cinta saja tidak cukup. Nah lihat, proses ini dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Ketika dia sibuk dengan sesuatu, mungkin asalnya mubah, bahkan mungkin asalnya kalau ditujukan untuk kebaikan ada keutamaannya, makanya orang semangat melakukannya. Tapi ternyata tipu daya syaitan itu benar-benar kuat kalau manusia tidak segera membentengi dirinya dengan iman dan tauhid yang benar. Tidak menjadikan hatinya terbiasa selalu diisi dengan cahaya kebenaran, selalu diisi dengan mengenal kebenaran dengan dalilnya. Itu yang mendominasi dan menguasai hati, sehingga hati akan terbentuk tabiatnya yang kuat untuk mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Antum ingat sebuah faedah yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang saya sebutkan tadi tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Kenapa di akhir surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman dari kelalaian terhadap harta dan anak? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan apa? Harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Sekarang hukum asalnya mencintai anak, mencintai harta kita yang halal kita dapatkan, boleh apa tidak? Boleh. Allah ingatkan, jangan sampai dilalaikan, disibukkan dengan mengurus harta dan anak-anak dari mengingat Allah, melalaikan kita dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia adalah
orang-orang yang rugi. Pertanyaannya, apa hubungannya ayat ini dengan surat Al-Munafikun? Orang-orang munafik, jelas orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di hatinya. Allah terangkan di ayat-ayat ini, di awal-awal ayat ini. Kenapa di akhirnya Allah ingatkan dengan kelalaian dengan harta dan anak-anak? Kata Imam Ibnu Qayyim, ini nyambung dan Al-Quran tidak mungkin tidak nyambung. Tidak mungkin pembahasannya itu tidak ada hubungannya satu sama yang lainnya. Beliau jelaskan ternyata sifat nifaq, kemunafikan itu bisa timbul dari kelalaian karena disibukkan mengurusi hal-hal yang ingat, bukan yang asalnya haram. Kalau asalnya haram jelas pengaruhnya lebih besar lagi. Sampai yang mubah pun, yang asalnya diperbolehkan pun, itu bisa melalaikan manusia kalau hatinya tidak dibentengi dengan benteng iman yang kuat, ya, dominasi cinta kepada Allah menguasainya, sehingga tidak menjadikan kecintaan kepada makhluk bisa menguasai hatinya. Nah, kita lihat di sini proses ketika urusan-urusan dalam kesibukan kita dalam urusan dunia itu bagaimana bisa membentuk syubhat di hati manusia, pemahaman yang rusak di hati manusia, yang ini akan memudahkan syaitan setelah itu memasukkan tipu dayanya pada diri hamba tersebut. Nah, inilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sebabnya kenapa kita harus tetap terus mempelajari kebenaran. Kenapa kita harus kuatkan keyakinan hati kita mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasulullah SAW, mantap untuk mengamalkannya dan tidak ragu-ragu meninggalkan kebalikannya. Kenapa kita harus menjauhi syubhat? Tidak boleh coba-coba dalam pemahaman agama. Ini terkadang menimpa manusia, ya. Ada sebagian orang yang punya rasa pede yang tinggi. Dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah tahu ini yang hak, tapi dia penasaran. Bagaimana sih rasanya kalau mengikuti pemahaman bid'ah? Mungkin dalam pikiran dia, ah, saya kan cuma kenal saja. Saya cuma tahu isinya terus saya tinggalkan. Ini orang yang tidak paham tentang hati. Hati itu lemah. Antum ketahui. Innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena apa? Ya taqallab, mudah berbolak-balik. Ada sebagian orang seperti tadi, hanya sekedar coba-coba. Coba-coba baca pemahaman bid'ah padahal belum kuat pemahamannya terhadap sunnah. Coba-coba berkecimpung mengikuti fitnah padahal benteng imannya belum kuat. Ada lagi sebagian orang yang merasa dirinya pintar. Merasa dirinya pintar. Ada hal-hal yang berhubungan dengan agama, dia baca dalil, dia berusaha pahami dengan nalarnya sendiri, dengan kemampuan berpikir akalnya sendiri. Ini mungkin sekali dua kali belum terasa. Tetapi syaitan sudah memasukkan perangkapnya pada orang seperti ini. Antum tahu, ilmu itu cahaya. Berpaling dari cahaya artinya masuk ke dalam kegelapan. Itu sudah pasti. Orang yang seperti tadi, berpaling satu atau dua kali dari kebenaran, berarti dia membiarkan dirinya masuk dalam perangkap syaitan. Wa'alam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh iblis dalam menjebak manusia, memalingkan mereka dari ilmu. Dari sini antum lihat, ada sebagian orang yang kelihatannya cerdas dalam memahami agama, berprestasi, mungkin kuat hafalannya. Tiba-tiba lama-kelamaan kita dengarkan berita dia sudah terpengaruh fitnah. Dia sudah mengikuti pemahaman teroris. Sudah mendukung misalnya ISIS. Mendukung orang-orang yang punya pemikiran mengkafirkan, memberontak kepada pemerintah. Loh, padahal tadi dia juga belajar. Menisbatkan diri kepada sunnah. Apa sebabnya? Inilah yang namanya syubhat.
Kenapa para ulama mengingatkan kita jangan dekati syubhat? Jangan korbankan hatimu. Orang yang hatinya kuat saja takut, apalagi Anda yang lemah. Peringatan para ulama untuk menjauhi syubhat, jangan dengarkan ucapannya ahlul bid'ah, jangan dengarkan kalimat-kalimat yang bisa merusak pemahaman atau kecintaan kita kepada sunnah, ya, yang diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Aktsara ulama us-salaf ala hadza, kebanyakan ulama salaf dengan pemahaman ini. Yarawna annal quluba dha'ifatun wa syubha khattafa. Mereka memandang karena hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu kuat menyambarnya. Manusia dijadikan terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Sekali dia tertarik, lama-kelamaan dia akan masuk. Setelah itu dia tidak akan bisa keluar dan tidak akan bisa meninggalkannya. Antum tahu, inilah yang menjadikan kenapa syubhat itu, pemahaman bid'ah itu, lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat biasa. Yani antum, kita belajar ini harusnya kita terapkan pada diri kita. Para ulama bicara itu bukan cuma untuk jadi pengetahuan. Mereka bicara dengan ilmu. Dan ini berlaku untuk semua hati manusia. Jangan mengatakan, ah, orang lain yang terjerumus, saya tidak terjerumus. Tidak. Anda kalau ikut jalan-jalan syaitan pasti akan terperangkap. Itu keadaannya. Syubhat itu awalnya kecil. Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, mungkin antum juga sudah sering mendengarkannya, mengingatkan hal ini. Beliau mengatakan, wa'alam anna shaghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu atau syubhat itu awalnya kecil, dia nanti akan berulang sampai jadi besar. Wakadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadzal ummah. Dan semua terjadinya bid'ah di umat ini seperti itu. Kana awwaluha shaghiran. Pertama kali munculnya kecil. Hanya sekedar pemahaman. Nyeleneh. Bahkan mungkin dikesankan ini perbedaan pendapat. Yushbihul haq. Menyerupai kebenaran. Ingat yang namanya syubhat. Berarti ada kerancuan. Kalau seandainya jelas-jelas salah. Itu bukan syubhat namanya. Iya kan? Menyerupai kebenaran. Kadang-kadang dibawakan dalam bentuk. Ini adalah pemahaman yang benar. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha katsirun mimman dakhala fiha, maka tertipulah kebanyakan orang yang mengikuti pemahaman tersebut. Tsumma lam yastati'il khuruja minha, setelah itu setelah masuk ke dalamnya dia tidak mampu lagi keluar darinya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, wallahi agama kita lebih berharga dari apapun. Kita mengikuti kajian sunnah karena ingin selamat. Banyak dari pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan. Masalah akidah saja, masalah tauhid saja, kita rasakan diri kita masih lemah. Buktinya dalam ibadah, dalam khusyuk, dalam ikhlas, dalam mendahulukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kekurangan dalam diri kita. Kenapa kita harus menanggung resiko dengan mendengarkan atau mengikuti hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sudah terbentuk hati yang keadaannya seperti disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, hati yang nanti modelnya cuma dua. Satu terbiasa mendengarkan kebaikan dan menolak keburukan, satunya terbiasa coba-coba terjerumus dalam keburukan. Artinya orang yang seperti inilah yang dimaksud dalam ucapan beliau tadi sebagai orang-orang yang binasa. Hati manusia. Makanya antum ketahui, syaitan itu ketika ingin merusak manusia, hatinya yang diserang. Fitnah-fitnah itu dilontarkan oleh syaitan ke hati. Sekali dia tinggalkan, muncul lagi fitnah berikutnya. Ini di zaman para salafus soleh dulunya, mereka takut, apalagi zaman kita yang informasi demikian mudah sampai.
Berita-berita demikian mudah tersebar. Pemahaman-pemahaman sesat kita saksikan di hadapan kita. Sekali kita ingkari, dua kali lama-kelamaan terbiasa kita lihat. Bagaimana hati kita tidak terbiasa dengan keburukan seperti itu. Di sini syaitan menguasai dan banyak merusak kebanyakan manusia dengan fitnah syubhat dan syahwat. Coba lihat makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan." Fitnah itu dilontarkan oleh syaitan, ditampakkan ke hati. Karena apa? Sumber kebaikan di hati. Jadi syaitan itu pintar dia. Menyerangnya di sumber manusia. Sumber inti kebaikan manusia. Karena ini yang mau dirusak. Ini yang akan dihilangkan kepekaannya terhadap kebenaran. Seutas demi seutas. Satu gagal, tambah lagi fitnah yang kedua terus. Sampai hati ini terpengaruh. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, fa ayyu qalbin angkaraha nukitat fihi nuktatun sauda. Ketika munculnya fitnah tadi, hati mana saja yang mengingkarinya, menghindarinya, maka Allah berikan titik putih padanya. Jadi mengingkari fitnah itu menghasilkan apa? Titik putih di hati. Berarti membersihkan hati, menyebabkan tumbuhnya iman, menyebabkan kuatnya tauhid. Jadi antum jangan menyangka kejadian fitnah-fitnah di sekitar kita ini yang melemahkan iman kita. Jadi tidak perlu bertanya, "Lu kenapa saya sudah belajar? Saya sudah mengikuti kajian, belajar iman, salat saya belum khusyuk." Padahal tauhid itu yang menentukan khusyuknya salat, yang menentukan ikhlas, yang menentukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawabannya, Anda belajar berapa kali? Fitnah yang masuk ke dalam diri Anda berapa kali? Mana yang lebih dominan? Itu jawabannya. Jadi kalau kita terbiasa mengingkari fitnah, hati kita punya pembeda. Ketika datang keburukan langsung kita ingkari. Ah, ini tidak ada dalilnya. Ini adalah syirik. Ini adalah bid'ah. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbiasa kita mengingkarinya, apalagi dengan yakin, dengan dalil yang kuat, dengan apa yang kita pahami dari kajian-kajian sunnah, dari penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, itu bukan cuma menyelamatkan kita, tapi juga menjadi sebab bersihnya hati kita. Hatinya bersih. Maka dituliskan padanya, diberikan padanya titik putih. Wa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Sementara hati mana saja yang menyerap fitnah tersebut, diberikan satu titik hitam padanya. Sekali satu, mungkin belum terasa buruknya. Dua kali titik hitam, lama kelamaan penuh titik hitam. Dan masalahnya tadi, syubhat itu tidak berhenti pada satu. Sekali orang tertarik, mencoba yang kedua, ketiga, lama kelamaan terjerumus, tidak bisa keluar, dia telah menjadi tempatnya syaitan untuk menanamkan fitnahnya, akhirnya binasa hatinya. Hancur, semuanya hitam. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, fa'adatil qulubu ala qalbain. Nanti terakhirnya, seiring dengan berlalunya fitnah-fitnah yang banyak dilontarkan oleh syaitan, cuma ada dua hati, tidak ada yang ketiga kesimpulannya. Hanya ada dua hati manusia. Pertama, hati yang putih bersih. Yang kedua, hati yang hitam tertutup dengan noda hitam. Ini selalu menghindari fitnah, ini selalu menyerap fitnah. Nah, hati yang putih ini, Rasulullah SAW bersabda, "La tadurruhul fitnatu madamati samawati wal ardh." Dia tidak akan dipengaruhi oleh fitnah, tidak akan dirusak oleh keburukan apapun selama langit-langit dan bumi masih ada, yakni sampai hari kiamat. Jadi sebab penjagaan dari Allah itu dengan kita mengusahakan hati kita bersih, diisi dengan iman. Inilah maknanya qalbun salim, hati yang selamat,
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapnya. Sementara hati yang penuh dengan fitnah hitam, apa ciri-cirinya atau apa sifat yang akan dihasilkan dari hati yang buruk ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Dia tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak akan mengenal keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Nah, di sini kita lihat yang saya katakan tadi, ketika ada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, kita jelas-jelas ingkari keburukannya. Menurut kita dengan pemahaman yang benar, dalilnya jelas tentang buruknya hal tersebut. Kenapa dia mau mengikutinya, mau membelanya, mengamalkannya mati-matian? Kenapa? Karena ini keadaan hati kalau sudah tertutup. Inilah keadaan hati kalau sudah dikuasai oleh tipu daya syaitan, menjadi sarangnya keburukan. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita itu dijaga dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dijaga dengan akidah yang benar, dengan pemahaman terhadap sunnah Rasulullah SAW, menjauhi segala syubhat, kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi pemahaman kita. Tujuannya untuk menjaga kelemahan hati kita agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menjerumuskan kita dan menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syaitan tidak menggoda manusia itu dengan godaan yang sama antara yang diterapkannya pada orang-orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan digoda sedikit demi sedikit agar tertarik mendengar sesuatu yang lain dari pemahaman yang dia dengarkan selama ini. Tertarik mendengarkan syubhat, apalagi syubhat itu banyak dilakukan orang. Orang sedang rame-rame mengikutinya. Tentu ada ketertarikan kita untuk mengikutinya, coba-coba ikut. Ternyata kemudian hasilnya adalah mencelakakan. Ingat saya katakan di sini, hati ini perlu dijaga. Karena inilah yang akan menjadi pemimpin bagi semua anggota badan kita. Antum tahu semua, hati itu adalah ibaratnya raja. Ya, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau baik maka akan baik semua anggota badannya, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Nah, oleh karena itulah hati yang seperti ini yang perlu dijaga. Nanti kita akan rasakan manfaatnya ketika kita menghadapi fitnah-fitnah yang besar. Yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan adalah orang-orang yang punya hati yang bersih, yang hati ini bisa membimbing dia mengenal kebaikan yang tersembunyi di kalangan manusia yang ada di sekitarnya. Antum pernah dengar makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dalam hadis Arba'in Nawawiyah? Coba antum baca syarahnya. Tentang salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang albir, kebaikan. Jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Istafti qalbak." Minta fatwa kepada hatimu. Yakni tanya kepada hatimu, ikuti kecenderungan hatimu. Tentu ini berlaku bagi orang-orang yang hatinya keadaannya seperti tadi. Terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan tauhid, terbiasa dengan sunnah. Ketika dia menghadapi keadaan-keadaan yang membuat bingung banyak orang, dia bertanya dengan hatinya, makanya hatinya akan membimbing dia kepada kebaikan. Fa innal birra matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafsu. Sesungguhnya kebaikan itu adalah yang hati merasa tentram kepadanya dan jiwa merasa tenang mengikutinya. Ini menunjukkan hati itu bisa dibentuk seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, orang yang belajar pemahaman yang benar
selalu mengikatkan dirinya dengan dalil, menjauhi syubhat dalam segala bentuknya, dalam semua keadaan dia akan selalu berpegang teguh dengan kebenaran sebanyak apapun orang yang menyelisihinya. Ini kelihatannya gampang diucapkan, tapi ketika praktek banyak orang-orang yang terpengaruh. Banyak orang-orang yang terpengaruh. Antum mungkin yang masih sering berkumpul dengan ikhwan di pengajian-pengajian yang ramai, kita dapati orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, kita akan lebih kuat. Tapi coba kalau kita sendirian, dalam kondisi-kondisi kita terdesak, mengikuti pendapat banyak orang, apalagi orang-orang yang sudah termulai terkena syubhat sedikit demi sedikit. Tidak sedikit di antara kita, kalau kita ingin sebutkan contoh, orang-orang yang tadinya disebutkan cerdas, pintar, bisa bahasa Arab, hafal sekian banyak ayat Al-Quran, bahkan awal-awalnya juga menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Sekarang kemana dia? Sudah mengikuti pemahaman Khawarij, sudah mengikuti pemikiran orang-orang teroris, mendukung ISIS dan seterusnya. Ini terjadi, cerita nyata. Kalau orang yang secerdas ini saja bisa terpengaruh, bagaimana orang yang pemahamannya masih lemah seperti kita? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Makanya kebenaran itu menguatkan hati manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan, di antara ciri-ciri hati yang bersih, hati yang bersih itu menjadikan seseorang hamba akan kuat berpegang teguh dengan kebenaran dan tidak ragu-ragu meskipun mungkin semua orang menyelisihinya. Sampai beliau bawakan di sini ucapan Ibnu Mas'ud yang terkenal tentang makna al-jama'ah. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdah. Ini dalil yang beliau bawakan. Yang namanya al-jama'ah, pemahaman para sahabat, pemahaman yang benar, adalah yang selalu menyesuaikan diri, yang selalu mengikuti kebenaran meskipun kamu dalam keadaan sendirian. Artinya, kamu dengan kesendirianmu berpegang teguh dengan al-haq, kamu tidak perlu khawatir, tidak takut orang-orang menyelisihimu, selama kamu berpegang dengan dalil yang kuat, berpegang teguh dengan kebenaran. Di sini juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan sebuah athar dari imam besar Ahlus Sunnah di zamannya, ya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Antum tahu yang disebut sebagai qarinnya Imam Ahmad adalah Imam Ishaq ibnu Rahuya, Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Makhlad al-Hamdali, Ishaq ibnu Rahuya, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman tersebut. Ketika beliau pernah berpendapat dengan sebuah pendapat, ditanya, dia bawakan sebuah dalil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada salah seorang yang penanya ini menjawab, setelah mendengarkan jawabannya, berkata kepada Ishaq ibnu Rahuya ini, dia mengatakan, inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yuwafikuka ala dhalik. Sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan kamu dalam masalah ini. Bayangkan, imam besar setuju dengan pendapatnya. Dijawab oleh beliau, ma dhanantu anna ahadan yuwafiquni ala dhalik. Yuwafiquni ala dhalik. Aku tidak pernah mengangan-angankan seseorang pun sependapat denganku dalam masalah ini. Ya, ini kata Imam Ibnu Qayyim, ini menunjukkan keteguhan hatinya dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Dia tidak perlu didukung dengan persetujuan orang lain, sampai pun itu imam besar. Inilah ciri-ciri hati yang sehat, ciri-ciri orang yang punya keyakinan kuat. Nah, disinilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sebagai nasihat bagi kita semua. Ingat, berpegang teguh dengan sunnah, belajar Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, ini adalah ilmu yang bermanfaat dan tidak ada sebab keselamatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala selain jalan ini. Dan ini kata para ulama, syughlun syagil, kesibukan yang sudah mencukupi menghabiskan waktu kita. Antum kalau belajar agama, Al-Quran 30 juz, baca tafsirnya, waktunya akan habis.
untuk kesibukan yang bermanfaat. Nah, kira-kira apa lagi yang menjadikan seseorang itu ingin coba-coba untuk mengenal bid'ah, mencoba-coba ikuti pemahaman yang buruk, coba-coba untuk melakukan hal-hal yang menyelisih pemahaman para ulama salaf. Yang benar saja belum selesai dipelajari. Kenapa masih cari-cari perkara-perkara yang syubhat? Ya, orang yang mengikuti yang lurus-lurus saja masih khawatir terjerumus ke dalam fitnah, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Maka mengapa Anda atau kita-kita yang masih lemah coba-coba untuk mengikuti sesuatu yang beresiko merusak pemahaman kita tersebut? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah kita harus mengikuti nasihat dari para ulama kita. Isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah, jadikanlah dirimu sabar dan teguh di atas sunnah. Jangan terpengaruh dengan godaan. Mempelajari sunnah Rasulullah SAW, inilah yang akan menumbuhkan iman kita, menguatkan ibadah kita, membenarkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dinasihatkan untuk selalu melatih hati kita agar selalu mengenal dan mengutamakan kebenaran, mengingkari keburukan-keburukan dengan mengenal perinciannya, bantahannya dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Setiap ada masalah-masalah yang kita hadapi, kita kembalikan kepada para ulama kita, para ustadz kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Berhubung sudah waktu azan, maka semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kejadian yang kita saksikan, fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan umat Islam ini ke jalan yang benar. Kejadian ini sudah lebih dari cukup. Seseorang itu tidak perlu terjerumus dulu baru kemudian sadar. Iya, kalau masih ada kesempatan untuk sadar. As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia, yang beruntung adalah yang mendapatkan pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Tidak perlu dia juga harus mengalaminya. Karena belum tentu kalau dia mengalaminya kemudian dia bisa dapatkan taufik untuk kembali ke jalan yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai nasihat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan dan perbaikan. Mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan, apakah belajar panahan melalaikan, apakah zikir atau doa yang dibaca ketika melepaskan anak panah agar tidak melalaikan, apakah benar olahraga panahan salah satu olahraga yang disukai Rasulullah SAW? Iya, kita ketahui di dalam beberapa hadis yang sahih, ya, di antaranya hadis yang disahihkan oleh Syalal Bani juga tentang masalah hal-hal yang melalaikan yang dikecualikan termasuk panah memanah, melatih memanah, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahwin yalhu bihi ibnu Adam batil." Semua permainan yang dilakukan oleh manusia batil, ya. Illa, yang dikecualikan pertama muda'abatuhu limra'atihi, ketika dia bercumbu atau bergurau dengan istrinya. Wa mula'abatuhu bifarasihi, latihan berkuda. Kemudian romyuhu biqausihi, ketika dia memanah dengan busur panahnya. Wasibaha, dan berenang. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW tentang yang dimaksud dengan kekuatan yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan melawan musuh kita, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ala innamal quwwatu ramyu. Ketahuilah, kekuatan yang dimaksud adalah ar-ramyu, yakni memanah. Ini yang dimaksudkan dengan kekuatan dalam ayat tersebut. Makanya olahraga atau latihan memanah dengan niat untuk dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiapkan kekuatan melawan musuh, ini adalah olahraga yang diperintahkan dalam Islam, lebih baik daripada bentuk kegiatan-kegiatan yang lain, yang tentu dalam hal ini juga kita harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah, ya. Jadi kalau kita latihan memanah, apalagi itu resmi satu madrasah misalnya atau kelompok tertentu yang ingin mengamalkan sunnah, maka minta izin, sampaikan kepada pemerintah agar tidak dianggap melakukan hal-hal yang
mungkin berhubungan dengan pemahaman-pemahaman teroris misalnya. Sampaikan kepada pemerintah agar nanti terdaftar dengan resmi, kemudian lakukan ini dengan cara yang baik yang tidak menjadikan sebab-sebab fitnah atau kelalaian dari waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tindakan apa yang paling baik yang harus kita lakukan jika di sekitar kita keluarga masih banyak kita lihat melakukan perbuatan-perbuatan syubhat dan bid'ah? Tidak ada tindakan yang lebih baik daripada mengajak mereka dengan cara berdakwah, dengan cara yang lemah lembut. Dakwah itu adalah sebab untuk terbukanya hati manusia. Rasulullah SAW dan para nabi alaihi wasallam, tugas mereka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini menunjukkan ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik cara untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran dan meninggalkan keburukan adalah dakwah. Dakwah dengan sampaikan dengan ilmu, sampaikan dengan ajakan-ajakan nasihat yang baik. Ini syahaya ya, tentu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Ajaran apa itu tasawuf dan sufi, mereka menyesatkan kami yang mengaji di sini. Ya. Tasawuf atau sufi itu sudah kita ketahui dari namanya sendiri, itu diambil dari asal kata-kata sauf atau suf, bulu domba. Nisbat kepada bulu domba. Ini penisbatan yang sesuai dengan keyakinan mereka bahwasanya memakai suf atau baju dari bulu domba itu melambangkan kezuhudan, padahal ini hadisnya palsu yang menjelaskan makna demikian. Yang jelas ajaran ini tidak ada di zaman generasi yang utama, ya ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baru munculnya di akhir-akhir zaman tabi'in, itu pun diingkari oleh para ulama di zaman tersebut. Makanya tidak ada para ulama tabi'in itu yang punya pemahaman yang disebutkan tadi. Al-Hasan Al-Basri dinisbatkan kepada ini, Fudail Ibnu Iyad, ini semua penisbatan yang dusta. Mereka tidak menggolongkan diri kecuali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemahaman para sahabat. Makanya seperti para ulama menjelaskan, ini adalah pemahaman yang tidak ada di generasi awal umat Islam ini, seperti penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain. Nah, bagaimana cara agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan di kala sendiri? Harus mempersiapkan iman, yang dengan itu iman itu kita akan meyakini sempurnanya pengawasan dan penglihatan Allah dimanapun kita berada. Ini tingkatan muraqabatullah, tingkatan ihsan, tingkatan yang tertinggi di dalam Islam. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Yang seperti ini harus dipersiapkan, dikuatkan dari segi keimanan kita, supaya perasaan merasakan pengawasan Allah, ketakutan kepada Allah lebih besar dibandingkan ketakutan kita kepada makhluk. Orang-orang yang lebih menghargai atau lebih takut kepada makhluk menjadikan dia ketika dia di hadapan makhluk menampakkan diri seolah-olah tidak berbuat maksiat, tapi ketika dia sendiri dia tidak takut kepada yang Maha melihatnya, maka dia melakukan perbuatan maksiat. Ini semua cara mengatasinya tidak lain adalah menguatkan keimanan, dalam hal ini menyempurnakan sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah dalam diri hamba tersebut. Nah, iya, kita cukupkan sampai di sini pertanyaan karena sudah waktu 7:30. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadana linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendar, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah Taala di kesempatan hari ini. Allah Taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah Taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Taala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: bersama kami di 95.1 FM Projek Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Projek Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma. Ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i

0: dalam hal ini di antaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya. Curi mobil, ya. Dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa, dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang roji adalah dosa besar, sebagaimana dirojikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Sehingga saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَشْتَرِي لَهُ وَالْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi, wallahi, demi Allah, innahu lagina. Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud, banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram, ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita, ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasyid-nasyid, saya juga ada hafal nasyid-nasyid. Kalau terlalu sering saya bernasyid-nasyid, akhirnya saya jarang baca Quran, ya. Saya jarang baca, itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasyid-nasyid, enggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan, selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Azkarus Sabah

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan-kemudahan yang diberikan-Nya kepada kita untuk kemudahan kita menyempurnakan karunia-Nya yang terbesar yang dilimpahkan kepada manusia, yaitu karunia mengenal petunjuk kebaikan dalam agama-Nya, mengenal pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk yang diturunkan oleh Allah, dan mengenal makna daripada sunnah Rasulullah SAW yang akan menerangi langkah manusia dalam kehidupannya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semua media-media sebagai wujud dari perkembangan teknologi di akhir zaman ini, media-media untuk kita bisa menyaksikan kajian-kajian yang bermanhaj, berlandaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Rojak TV, ada media-media sunnah yang lainnya yang sangat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan kita, khususnya atau terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembenahan akidah, pembenahan iman, pembenahan cara beribadah, cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cara memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang tidak kalah penting yang selalu diingatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sampai sekarang, bahkan mereka sampai menulis kitab-kitab khusus untuk menjelaskan permasalahan penting ini, karena sangat erat kaitannya, sangat erat hubungannya dengan ilmu yang kita pelajari agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadhu bihi min ilmin la yanfa. Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang semakin kita pelajari akan semakin menambah iman kita, semakin menguatkan, menyempurnakan tauhid kita. Penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata semakin menambah semangat kita dalam melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada-Nya. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya dalam upaya inilah, karena kita ketahui bersama dan kita semua tentu menginginkan dari apa yang kita pelajari, nasihat yang kita dengarkan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi sebab tumbuhnya iman di hati kita. Bukankah karena inilah ilmu dimuliakan? Sebagaimana pernyataan dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Tabi'ut Tabi'in yang terkenal, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi min ajli dhalika fudhila ala ghairihi walaula dhalika lakana kasairil asya. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang meraih ketakwaan kepada Allah. Dengan alasan inilah ilmu itu dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain. Kalau bukan karena tujuan ini, maka mestinya kedudukan ilmu sama dengan yang lain. Tidak ada keistimewaan dibandingkan amal-amal yang lain kalau bukan tujuan untuk meraih takwa. Makanya ilmu itu ada jalannya, ada jalan yang ditempuh, ada rambu-rambunya. Sebagian dari para ulama kita menulis kitab tentang adab menuntut ilmu dengan judul Ma'alimu fi tariqi talabil ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Jadi ada adab-adabnya. Semakin kita pegang, semakin kita akan dapatkan hasil yang baik dari ilmu yang kita pelajari. Semakin akan meningkatkan kualitas ilmu. Ingat, kita harus ingat ya, di antara ciri yang menjadikan seseorang itu mengambil manfaat dari ilmu adalah perubahan nyata pada dirinya. Semakin baik setelah dia semakin banyak mengkaji ilmu, semakin lurus akhlaknya, semakin benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu tidak hanya dilihat dari sekedar kepandaian merangkai kata-kata. Ya, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala sewaktu menjelaskan tentang siapakah orang yang faqih, yang paham agama sesungguhnya, beliau berkata, "Innamal faqihu az-zahidu fid dunya wal basiru bidinihi al-mudawimu fi ibadati rabbih." Hanyalah dikatakan orang yang paham agama adalah orang yang zuhud dalam kehidupannya di dunia, orang yang punya pemahaman yang dalam terhadap agamanya, dan orang yang selalu tekun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang dimaksud sebagai ilmu yang bermanfaat. Maka oleh karena itu termasuk ada penting dari adab-adab dalam menuntut ilmu yang harus kita pegang, yang harus kita sangat teliti dalam menilai adab-adab ini apakah terwujud dalam diri kita apa tidak, adalah adab-adab yang berhubungan dengan memilih guru. Siapa yang dijadikan sebagai sumber mengambil ilmu? Siapa yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menimba ilmu agama? Ingat sekali lagi, ilmu yang bermanfaat tidak hanya dinilai daripada kepandaian berkata-kata. Dalam urusan-urusan dunia saja, apakah kita menilai semua orang yang pandai bicara tentang satu masalah lantas kita katakan dia sebagai ahli? Tentu tidak. Ilmu itu ada disiplin atau ada masa-masa pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan yang harus kita kaji. Ilmu itu ada keahlian, ada ketelitian dari seseorang ketika mempelajarinya, sehingga diketahui oleh sesama penuntut ilmu bagaimana seseorang ini ketika dia menuntut ilmu, apakah dia termasuk orang yang perhatian, berpegang dengan adab-adab ilmu, atau dia cuma sekedar lalai di waktu masa-masa belajarnya, atau bahkan tidak pernah punya latar belakang belajar pengetahuan ilmu secara khusus dalam bidang agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di dalam sebuah asar yang sahih yang menyatakan di hadapan murid-muridnya, asar yang disahihkan oleh Ibnu Hajar, oleh Syarh Al-Albani dan yang lainnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan di hadapan murid-muridnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'un senior, dia mengatakan, "Innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu, wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu." Kalian saat ini di masa tabi'in, murid-muridnya para sahabat, saat ini berada di masa yang banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berbicara. Ilmunya banyak, tapi kalau disuruh berkhutbah atau berceramah, sedikit di antara mereka yang terlihat banyak menyampaikan pembicaraan-pembicaraan, apalagi terlihat indah dalam retorika atau dalam penyampaiannya. Tapi banyak yang berilmu di masa-masa generasi yang utama, di masanya para tabi'in. Banyak yang berilmu tapi sedikit yang pandai menyampaikan ceramah atau khutbah. Dan nanti akan muncul di akhir zaman, pada waktu itu banyak orang-orang yang pandai menyampaikan tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Apakah ini pernah kita pertimbangkan? kaum muslimin rahimakumullah. Coba kita nilai diri kita. Kita lihat kebanyakan masyarakat muslim, fenomena di kalangan mereka ketika memilih guru atau menilai siapa yang mereka sukai dalam mendengarkan ceramah atau nasihat, kita akan dapati pernyataan-pernyataan yang aneh. Cara-cara memilih yang sangat jauh dari petunjuk para ulama terdahulu. Ada yang suka penceramah hanya sekedar, dia pandai melawak, pandai melucu. Dia ingin dengarkan nasihat, tetapi yang dipilih adalah yang pandai melawak dan pandai melucu. Apakah ini ukuran? Anda ingin dengarkan nasihat atau ingin dengarkan lawak? Ada juga yang sekedar pertimbangannya, orang ini sering muncul di televisi. Ada yang bahkan dengan sekedar pertimbangan, dia ini enak tampangnya dilihat. Masya Allah, ini lebih parah lagi. Pertimbangan-pertimbangan yang tidak didasari dengan pemahaman ilmu yang benar atau penerapan terhadap adab yang penting tadi, yaitu benar-benar melihat keahlian seseorang, kepantasan seseorang untuk dijadikan sebagai sumber kita mengambil ilmu agama. Ada juga yang hanya sekedar mempertimbangkan, dia kalau bicara enak, retorikanya baik, kelihatan lembut dalam menyampaikan. Sebagian di antara perkara-perkara ini tentu saja tidak kita katakan semua salah. Tapi ingat, ini bukan pertimbangan utama. Ini bukan yang menjadi perhatian utama. Kalau tadi sudah kita bahas, kita belajar ilmu agama, tujuannya adalah untuk meraih takwa, berarti untuk memperbaiki diri. Maka kriteria penting yang harus kita perhatikan, orang yang kita jadikan sebagai sumber kita mengambil nasihat, mengambil pemahaman ilmu agama yang benar, haruslah orang yang punya kebaikan, agar kebaikan itu bisa ditransfer kepada kita sebagai yang mendengarkan. Di sinilah orang Arab mengungkapkan satu pernyataan, ungkapan dalam bahasa Arab, yang ungkapan ini dibenarkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menukil dan membenarkannya. Faqidu syai'i la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberikan apa-apa. Dia tidak punya ketakwaan, bagaimana mungkin bisa menjadikan orang-orang yang mendengarkan nasihatnya menjadi takwa? Dia sendiri tidak tersentuh dengan nasihat, bagaimana bisa menjadikan orang lain tersentuh dengan nasihat? Di sini pertimbangan penting sewaktu kita menilai atau menjadikan patokan siapakah yang pantas kita jadikan sebagai sumber ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Kita ingat sebuah kisah dari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala. Ketika dia menasihati seorang penceramah yang datang mengadu kepada beliau, menerangkan dia menceramai banyak orang tapi kelihatannya kurang berpengaruh, kurang membekas di hati mereka. Maka dia menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas, melambangkan keilmuan yang tinggi di kalangan para ulama salaf yang terdahulu. Apa kata beliau? Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik. Wahai fulan, aku tidak menganggap, menurut pandanganku, mereka-mereka yang kamu ceritakan tadi tidak terpengaruh dengan nasihatmu, dengan ceramahmu, masalahnya bukan dari mereka, tapi justru dari dirimu sendiri. Subhanallah. Masalahnya bukan dari yang mendengarkan, tapi justru dari yang menyampaikan. Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa 'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat itu kalau keluarnya benar-benar ikhlas dari dalam hati, akan mudah masuk ke dalam hati. Siapa di antara kita yang mempertimbangkan seperti ini? Jadi sekarang wajar kalau kita lihat banyak fenomena di kalangan masyarakat kaum muslimin, bahkan maaf sangat disayangkan, di kalangan orang-orang yang sudah mengikuti pengajian. Apa yang terjadi? Pengamalan terhadap ilmu itu sangat sedikit terlihat di antara mereka. Khususnya kalau sudah kita bicarakan mengenai masalah-masalah yang kebetulan bertentangan dengan keinginan mereka. Cobalah kita bahas sekarang misalnya masalah pakaian tabarruj, tidak boleh memakai pakaian yang tabarruj karena ini melanggar perintah Allah, ini bertentangan dengan makna hijab yang syar'i. Banyak yang protes, padahal yang protes ini sudah lama mengikuti pengajian. Cobalah misalnya kita bahas mengenai keharusan seorang perempuan muslimah ketika keluar rumah atau safar, ya. Ketika bersafar harus dengan mahram misalnya, banyak yang mengajukan alasan macam-macam. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengatakan dirinya sudah lama mengikuti pengajian. Dan masih banyak masalah penyimpangan-penyimpangan dalam akhlak yang kita semua mengakui. Banyak kekurangan dalam diri kita. Tidakkah ini menunjukkan bukti bahwa ada yang salah dari cara kita menuntut ilmu yang harus kita luruskan? Di antaranya permasalahan besar yang saat ini kita sedang bahas. Coba kita renungkan bersama. Sejak dulu sering diulang-ulang oleh para ustadz kita, ya, ucapan yang dinukil oleh Imam Muslim dalam mukaddimah kita Sahih Muslim dari tabi'in yang mulia, tabi'in senior Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari menyangkut imanmu, agamamu yang nanti kamu akan bawa ketika menghadap Allah. Ilmu agamamu, ilmu yang kamu pelajari, nasihat yang kamu dengarkan, ceramah yang disampaikan di hadapanmu, ini menyangkut perbaikan agamamu, perbaikan imanmu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Lihat, artinya teliti. Wallahi lebih teliti daripada apa yang kita usahakan perbaikan dalam urusan dunia kita. Kita selalu dapati kenyataan di masyarakat. Semua orang kalau dalam urusan dunia berusaha untuk teliti. Orang mau sekolah saja, itu cari sekolah yang berkualitas. Sudah terbukti prestasinya. Sudah diakui nilai-nilai mereka dalam ujian misalnya. Lulusan-lulusannya sudah nyata, kelihatan kualitasnya. Orang selalu teliti kalau dalam urusan-urusan dunia. Orang yang ingin memperbaiki kendaraannya, tidak sembarang mekanik yang dipilih. Harus yang berpengalaman. Bengkelnya harus punya fasilitas dan peralatan yang canggih. Tidak asal comot dalam hal memperbaiki kendaraannya. Orang yang ingin konsultasi kesehatan atau ingin mengobati penyakit, dokter yang dicari bukan dokter biasa. Spesialis berpengalaman, diakui dari pasien-pasien yang pernah berobat dengannya. Bahkan punya fasilitas. Subhanallah. Kenapa tidak sembarangan dalam urusan-urusan dunia? Kenapa seteliti ini? Tapi kalau untuk dalam urusan agama, Masya Allah, asal comot. Yang penting, pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan keinginan terpenuhi. Itulah yang dijadikan sebagai rujukan. Jelas ini sangat bertentangan dengan apa yang kita dapati, yang kita baca dari biografinya para ulama salaf. Ketelitian mereka dalam menilai seorang guru. Kita akan baca penjelasan yang luar biasa dalam masalah ini. Imam Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai, ulama besar tabi'in dari kalangan penduduk Kufa, dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, bagaimana dulu para ulama salaf ketika ingin belajar kepada seorang guru. Ketika disampaikan kepada mereka ada guru yang baik, menyampaikan ilmu hadis, punya hafalan hadis yang banyak. Mereka tidak langsung datang belajar, tidak. Teliti dulu. Kanu idza atau rajulan liyakhudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama salaf, kalau mereka datang kepada seseorang untuk belajar, menimba ilmu darinya, apakah langsung belajar? Tidak. Mereka akan meneliti dulu sholatnya bagaimana. Datang dulu ke masjidnya, sholat bersama, lihat apakah dia menerapkan sunnah dalam sholatnya apa tidak. Sunnatihi, penerapannya terhadap sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dan tingkah lakunya bagaimana? Baru diambil ilmu darinya. Menanyakan keadaan guru sampai sedetail-detailnya. Ini yang mereka lakukan. Di samping melihat, meneliti keadaannya, perbuatannya, menanyakan tentang keadaannya, tentang pengetahuannya, tentang ilmunya, keahliannya dalam ilmu. Ini disampaikan oleh salah seorang ulama salaf lainnya, Al-Hasan Ibnu Shalih Ibnu Al-Hayy, ya. Dia mengatakan, dulu para ulama ketika bertanya, menanyakan keadaan seorang guru, maka ditanya dengan detail kepada orang-orang yang kenal dengannya. Datang ke tetangganya, temannya, sholat berjamaah di masjid, Hatta yuqal, sampai-sampai orang-orang yang ditanya ini heran. Kenapa sampai sedetail ini? Mereka mengatakan, aturiduna antuzawwiju? Apakah kamu ingin menikahkan orang ini dengan putrimu? Sampai sedetail itu. Seolah-olah ingin menikahkan dengan putrinya. Mungkin lebih detail dari pertanyaan intel mungkin ketika menanyain orang yang seperti ini. Hanya untuk apa? Karena ingin belajar. Mereka tahu ketika saya belajar kepada orang ini, berarti saya mengharapkan perbaikan imanku dari bimbingannya, dari nasihatnya. Mereka mengetahui kenapa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu menjadi generasi yang terbaik. Dengan taufik dari Allah, sebab utamanya adalah karena apa? Keberadaan pendidik terbaik yang langsung membimbing mereka, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh?" Bagaimana mungkin kalian menjadi kufur? Tidak mungkin kekufuran ada pada kalian, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru yang terbaik melahirkan generasi yang terbaik. Ya, sama seperti ungkapan dalam bahasa Indonesia, pepatah bahasa Indonesia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Keadaan guru itu menentukan keadaan seorang murid. Ini yang menjadikan para ulama salaf dulu sangat teliti. Jadi tidak mesti ada seorang yang mengaku berilmu, menamakan dirinya ustadz, menyampaikan satu kalimat, dua kalimat, mengaku saya pernah belajar ke ini dan ini, lantas kemudian orang yang mendengarkan, oh berarti dia ini ustadz yang baik. Buktinya pengakuannya baik. Lah kalau orang dinilai dari pengakuannya, siapa sih yang mau mengakui dirinya jelek? Orang-orang khawarij saja ketika memberontak, padahal ini jelas-jelas menyimpang dari sunnah, mengeluarkan slogan, la hukma inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Disitulah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan pernyataannya yang terkenal, kalimatu haqqin urida biha batil, apa yang mereka ucapkan itu kalimat yang kelihatannya benar tapi disembunyikan di balik itu kebatilan. Setiap orang mesti mengaku benar. Harusnya kita menilai bukan dari pengakuan orang itu. Nilai dari orang-orang yang kenal dengan dia. Seorang ahlu sunnah akan dikenal oleh para ustaz sunnah lainnya. Karena dikenal di masa belajarnya. Bagaimana dia mengambil ilmu, kepada siapa dia mengambil ilmu. Ini yang diterapkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Makanya kita dapati para ulama ahlu sunnah wal jamaah membuat pernyataan-pernyataan untuk menjelaskan batasan-batasan siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber mengambil ilmu. Di antaranya ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang terkenal. Beliau pernah mengatakan, La yu'khadul ilmu an arba'atin wa yu'khadu amman siwahum. Kita tidak boleh mengambil ilmu dari empat golongan manusia dan boleh diambil dari selain mereka. La yu'khadu an mubtadi'in yad'u ila bid'atihi. Yang pertama, dari seorang ahli bid'ah yang mengajak manusia untuk mengikuti penyimpangan bid'ah yang dilakukannya. Wala an safihin yu'linu bis-safah. Tidak juga dari orang yang dungu, kurang pikirannya, yang dia menampakkan kedunguannya, kebodohannya terang-terangan. Wala amman yakdzibu fi haditsin nas. Fi haditsin nas wa in kana shadiqan fi haditsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak boleh dari orang yang dikenal pernah berdusta dalam pembicaraan dengan manusia, meskipun dia kelihatannya jujur dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kalau sudah berdusta dalam pembicaraan dengan manusia, berarti dia tidak punya sifat amanah. Sifat yang dengan itu dia dipercaya dengan apa yang disampaikannya. Wala amman la ya'rifu ma yuhadditsu bihi. Juga tidak boleh dari orang yang tidak memahami ilmu, tidak ahli dalam, tidak membidangi ilmu itu sendiri. Tidak ahli dalam masalah ilmu, tidak punya ketelitian dalam ilmu. Coba lihat. Ada kriteria-kriteria yang diterangkan oleh para ulama. Tidak semua orang yang menyampaikan diterima. Tentu penilaian secara umum dari masalah akhlaknya ini merupakan pertimbangan. Tapi tidak cukup itu saja. Melihat keahliannya, ketelitiannya dalam ilmu, kecukupannya, ya kafa'ah ilmiah yang dimilikinya, apakah dia orang yang benar-benar punya kepantasan, keahlian dalam menyampaikan ilmu. Kita ingat bersama, ya, jadi Imam Muslim misalnya, di dalam ketika menulis kitab Sahih Muslim, beliau mencantumkan muqaddimah, pengantar, pendahuluan untuk menjelaskan bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin pelajari kepada siapa kita harus bisa mengambil hadis agar benar-benar hadis tersebut sahih. Bagaimana cara periwayatan hadis yang ini merupakan landasan kita dalam mengambil ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya beliau bawakan dalam kitab, dalam mukaddimah Sahih Muslim ini berbagai ucapan-ucapan, penjelasan-penjelasan, termasuk diantaranya ketelitian dalam memilih guru. Diantaranya kita pernah dengar pernyataan yang terkenal juga dari Imam Muhammad Ibn Sirin yang menyatakan, lam yakunu yas'aluna anil isnad, falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayundaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yundaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Dulunya para ulama, para sahabat, para ulama salaf tidak banyak bertanya tentang sanad, yakni yang menyampaikan ilmu. Karena di zaman-zaman para sahabat, orang-orang masih terpercaya. Orang-orang masih jujur. Tapi ketika mulai terjadinya fitnah, fitnah khawarij, orang-orang yang sudah mulai membawa pemahaman-pemahaman bid'ah, banyak orang-orang yang mengaku membawa ilmu tapi punya pemahaman yang menyimpang dari sunnah, mulai saat itu mereka teliti. Kalau mereka mengatakan, sebutkan siapa pembawa-pembawa hadis ini. Siapa rawi-rawinya? Siapa yang menjadi pembawa ilmu ini? Fayundaru ila ahli sunnah, maka dilihat kepada ahli sunnah, diambil ilmu dari mereka, diambil hadisnya. Wa yundaru ila ahlil bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum, dan dilihat kepada ahlul bid'ah dan tidak diambil ilmu atau hadis dari mereka. Bahkan ini pernah diterapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Contoh ini menggambarkan kepada kita bagaimana mereka teliti, tidak mengambil dari sembarang orang. Ada kisah yang disebutkan juga oleh Imam Muslim di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika sedang di masjidnya, tentu banyak murid-muridnya yang berkumpul untuk mendengarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan. Ternyata datang seorang yang bernama Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi dari Basrah, datang berkunjung ke masjid beliau. Yang datang ini bukan orang yang ahlul bid'ah atau orang yang buruk, tidak. Tabi'in yang terpercaya dalam riwayatnya, Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi. Bahkan dia tabi'in senior, mukhadram. Tapi ibnu Abbas tidak mengenalnya. Ketika dia datang, Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi, tentu saja dia punya riwayat-riwayat hadis yang dia dengarkan dari sahabat-sahabat yang lain. Maka dia mulai menyampaikan kepada manusia pada waktu itu. Qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda seperti ini, Rasulullah SAW telah bersabda seperti ini. Dia menyebutkan beberapa hadis. Ibnu Abbas mendengarkan, tapi dia langsung menoleh, tidak memandang kepadanya dan tidak mau mendengarkan ucapannya. Rupanya Bushair al-Adawi tersinggung. Maka dia langsung menoleh kepada Ibnu Abbas. Dan dia berkata, ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la tasma'u li hadithi, la ta'zanu li kalami wa la tasma'u li hadithi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak peduli dengan ucapanku, tidak mau dengar apa yang saya sampaikan, hadis yang aku sampaikan. Uhadithuka an Rasulillah SAW wa la tasma'. Apakah pantas saya menyampaikan hadis Rasulullah SAW di hadapanmu dan kamu tidak dengar? Tentu tidak pantas asalnya. Masa disampaikan hadis orang tidak mau dengar? Tapi Ibnu Abbas punya pertimbangan lebih dalam. Bukan masalah hadisnya, tapi siapa yang menyampaikan ini? Saya tidak kenal. Mendengar ucapan itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma langsung mengatakan, "Kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina." Dulunya kami para sahabat, kalau kami mendengar orang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ini, pernah bersabda seperti ini, kami langsung memandangnya. Langsung kami arahkan pendengaran kami kepadanya. Itu dulu. Tapi falamma raqiban nasu sa'ba wa dzalul. Tapi ketika manusia sudah mengambil tanpa seleksi. Mengambil tanpa meneliti. Ya, mulai menunggangi yang gampang dan yang susah. Ini ibarat atau perumpamaan, yakni ada yang mengambil yang jujur, ada mengambil yang dusta. Manusia sudah ada yang kadang-kadang jujur, ada kadang-kadang berdusta. Ada yang lurus pemahamannya, ada yang menyimpang. Ada yang mengambil yang bersih, ada yang kotor. Mulai sejak saat itu, lam na'khudh minhum illa ma na'rifu. Kami tidak mengambil lagi dari manusia kecuali apa yang telah kami kenal saja. Kecuali yang sudah kami kenal saja. Coba lihat, yang disampaikan olehnya adalah hadis Rasulullah SAW. Kenapa Ibnu Abbas tidak mau mendengarkan? Karena ada kaidah di kalangan para ulama, ilmu itu hanya pantas diambil dari ahlinya, dari orang-orang yang dikenal dan terpercaya. Kata para ulama salaf, ya, seperti pernyataannya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya, la yu'khadhul ilmu illa man syuhida lahu bitalab. Tidak boleh diambil ilmu kecuali orang yang dipersaksikan pernah belajar, pernah bersungguh-sungguh, punya keahlian dan ketelitian dalam masalah ilmu. Nah, dari sinilah kita perhatikan bahwa ternyata kriteria untuk menjadikan seseorang itu guru tidak segampang yang saat ini banyak dilakukan manusia. Ingat sekali lagi, tidak berarti dengan pembahasan ini kita lantas mencurigai semua orang. Tidak. Ketika dalam Islam dijelaskan kaidah asalnya kita menilai seorang muslim kita harus sangka baik, betul. Asalnya muslim sesuai dengan namanya adalah selamat, betul. Misalnya ada orang yang datang kepada kita, oh, saya telah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, saya ingin kembali kepada kepada pemahaman sunnah yang benar. Saya sudah menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Saya sudah ingin mengikuti kajian-kajian sunnah. Kita terima dengan lapang dada. Tapi ketika dia ingin memposisikan dirinya sebagai sumber ilmu, tunggu dulu. Harus diteliti dulu keadaannya. Pantas apa tidak? Beda antara menjadi seseorang yang kita anggap, kita terima. Ya, kebaikan-kebaikannya secara zahir kita jadikan sebagai teman. Beda dengan menjadikan seorang sebagai sumber rujukan, menimba ilmu darinya. Ya, ini saat ini contoh misalnya. Kita datang ke sebuah masjid ketika azan dikumandangkan. Sudah qomat, imamnya maju melaksanakan sholat. Kita datang sholat berjamaah di belakangnya. Kita laksanakan sholat sah, karena zahirnya imam ini baik. Tidak perlu kita harus tanya kepada imam tersebut, apakah Anda melakukan perbuatan syirik supaya kita tidak sholat di belakangnya kalau dia berbuat syirik? Apakah Anda ini seperti ini? Apakah Anda ini akhlaknya baik? Tidak. Zahirnya dia muslim, orang-orang ikut sholat di belakangnya, kita ikuti. Demikian pula masalah menyikapi sembelihannya orang muslim. Zahirnya sembelihnya adalah halal, membaca bismillah, kita makan sembelihannya. Menerima secara zahir dalam urusan-urusan seperti ini, tidak ragu lagi kita harus kedepankan sangka baik. Tapi untuk menjadi sumber rujukan, lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Dia punya kriteria yang lebih tinggi dan lebih teliti lagi. Baik, kita lihat sekarang. Ada sebagian orang yang berkata seperti ini. Bagaimana kalau orangnya orang soleh dan orang yang baik? Bagaimana kalau akhlaknya terpuji? Masya Allah, ketika dia berzikir, luar biasa zikirnya khusyuk, rajin membaca Al-Quran, akhlaknya baik. Jawabannya, ini belum cukup. Akhlak tentu dipertimbangkan dalam mengambil ilmu, tapi keahlian ini juga dipertimbangkan. Contoh sederhana kaum muslimin rahimakumullah, kita katakan kepada Anda, dan kita semua mengakui hal ini, Anda punya tetangga Salah satu di antara tetangga Anda orangnya baik, ramah, suka membantu, suka bersedekah dan seterusnya. Ketika Anda ingin berobat, apakah pergi ke rumahnya, minta obat, atau konsultasi kesehatan? Kalau dia bukan dokter, tentu tidak, iya kan? Tetangga ada yang kedua, dokter. Punya gelar dokter, buka praktek, Anda tahu dia belajar kedokteran. Tapi dia kurang ramah. Kalau Anda sakit, kepada tetangga yang ramah tadi atau kepada ke dokter? Pasti Anda ke dokternya. Karena dia ahli, iya kan? Masalah kebaikan tetangga yang pertama tadi, ramahnya dia, suka membantu, suka bersedekah, ini kebaikan yang kita akui, yang dengan itu kita senang bertetangga dengan dia. Tidak salah. Tapi ingat, ketika Anda membutuhkan pengobatan atau konsultasi kesehatan, Anda harus datang ke ahlinya. Jadi kebaikan itu bukan, oh dia baik, lantas jadi guru. Apakah semua orang guru-guru saat ini, guru dalam urusan dunia, dinilai? Misalnya sekolah mencari guru, syaratnya menjadi guru yang penting baik, suka tersenyum, ramah, begitu. Ada universitas buka universitas yang baru misalnya, perguruan tinggi baru buka. Dibutuhkan ya, orang-orang yang ingin melamar menjadi dosen, syaratnya harus baik dan mudah tersenyum, ramah, begitu. Pasti yang pertama kali kriterianya adalah keahliannya. Dia pernah belajar apa gelarnya, bidang ilmunya apa, bahkan pengalamannya dia mengajar, dipertimbangkan. Nah ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan-urusan agama. Tidak cukup bahkan orang itu soleh, rajin, beribadah, zuhud, kalau dia menyampaikan ilmu lantas diterima, tidak. Ada pernyataan dari gurunya Imam Malik, dari kalangan tabi'in, Abdullah ibn Dhaqwan al-Madani, Abu Zinad al-Madani, imam besar dari kalangan Ahlu Sunnah, ya, termasuk tabi'in, dari kalangan penduduk Madinah. Beliau pernah menyatakan, mensifati banyaknya orang-orang yang soleh yang beliau jumpai di Masjid Nabawi. Bayangkan, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di zamannya orang-orang soleh akan dipenuhi dengan orang-orang yang rajin beribadah dan taat beribadah. Di antara mereka ada yang menyampaikan hadis. Imam Abu Zinad Al-Madani ini mengatakan apa? Adraktu fi hadzal balad mi'at syekh, mi'at rajulin. Aku pernah menjumpai di kota Madinah ini 100 orang. Kulluhum ahlus salah wal ibadah waz zuhud. Semuanya orang-orang yang saleh, rajin beribadah, zuhud. La yu'khadhu anhum al-ilm. Tapi tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu, mengambil riwayat hadis dari mereka. Yuqalu laisu min ahlihi, dikatakan mereka bukan ahlinya.

Ayat lain, lau tuminu ala baitil mal la adauha. Seandainya mereka dititipkan harta yang banyak di baitul mal kaum muslimin, mereka akan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi ini bukan permasalahan harta. Bukan masalah sekedar teliti menghitung harta atau tidak mengambil harta yang bukan haknya. Lebih daripada itu, ini masalah keahlian membawa ilmu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh salah dalam menyampaikan. Tidak boleh menambah dan menguranginya dengan sengaja. Maka tidak diambil dari mereka. Bahkan di sini ya, ada pernyataan dari para ulama yang cukup menjadi perhatian bagi kita. Apa itu? Orang-orang yang soleh di zaman periwayatan hadis itu banyak yang justru membuat masalah dalam sebab tersebarnya hadis-hadis yang palsu. Imam An-Nawawi dalam kitab takribnya yang kemudian disyarah oleh Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi menjelaskan, ketika menyebutkan hadis-hadis palsu, itu diantara yang paling banyak menjadi sebab tersebarnya hadis palsu di masyarakat adalah karena keikutsertaan orang-orang yang saleh atau dianggap ahli ibadah ini dalam meriwayatkan hadis padahal mereka bukan ahlinya. Memang mereka rajin beribadah, tapi ketika riwayat kurang teliti, mereka hanya mengandalkan, oh ini kelihatannya bagus maknanya, riwayatkan ini dari hadis Rasulullah SAW. Mereka anggap ini membangkitkan semangat orang, sampaikan. Padahal ini bukan hadis Rasulullah SAW, hadis yang palsu. Sampai-sampai Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan juga Imam Abu Asim An-Nabil mengatakan, ma ra'ayna salihin akdzaba minhum fil hadis. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang saleh lebih banyak berdusta dalam masalah dibandingkan mereka dalam masalah hadis Rasulullah SAW. Ya, ini berdusta, padahal maksudnya di situasi ini adalah salah dalam meriwayatkan, tentu tidak sengaja. Tapi karena ikut-ikut dalam sesuatu yang bukan bidangnya, akhirnya terjerumus dalam kesalahan dalam masalah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang merupakan sumber ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini tidak bisa kita mengatakan, Ustaz, bukankah dalam masalah ini kita harus bersangka baik? Ada orang yang mengaku sebagai ustaz menyebarkan sunnah. Yang penting kita sangka baik kepada dia, ya sudah kita ambil saja. Kalau begitu, dengan persangkaan baik seperti ini, apa akan bagaimana kita menyikapi sikapnya para ulama tadi dalam masalah meneliti ketelitian mereka dalam mengambil atau mengambil sumber ilmu yang meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kalau sekedar menyikapi dan menilai, oh dia muslim yang baik, tentu dengan sangka baik. Oh dia pantas dijadikan sebagai imam, yang penting bacaannya tidak salah, secara zahir dia menampakkan kebaikan. Betul, kita bersangka baik. Tapi ingat, untuk menjadi guru harus dia punya kriteria yang lebih. Harus punya keahlian. Di sini ada pernyataan yang menarik ya, sehubungan dengan masalah ini. Kisah yang dibahas oleh para ulama ahlul hadis di sini dalam masalah yang berhubungan dengan tidak cukup dengan menilai penampilan lahir seseorang lantas dikatakan dia terpercaya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW atau pantas dijadikan sebagai sumber mengambil ilmu. Contoh yang disebutkan kritikan oleh para ulama terhadap Imam Ibn Hibban Al-Busti. Imam Ibn Hibban kita ketahui bersama adalah ulama besar yang punya kitab Sahih Ibn Hibban. Kemudian punya kitab yang menjelaskan tentang rawi-rawi hadis, Kitabul Majruhin, ketika mengkritik rawi-rawi dengan sangat keras dia mengkritik, ya, tapi punya ketelitian dalam masalah ini. Adapun dalam masalah menyebutkan rawi-rawi yang terpercaya, beliau dikritik dalam masalah ini. Kenapa? Dia punya kaidah yang diselisih oleh semua ulama ahlul hadis atau jumhur mayoritas ulama ahlul hadis, yaitu apa? Kata beliau, "Ats-tsiqatu man la yu'rafu fihi al-jarh." Orang yang terpercaya itu, orang yang pantas diterima riwayatnya adalah orang yang tidak dikenal ada kritikan padanya. Akhirnya dalam kitab ini dia menulis kitab yang judulnya Ats-Tsiqat, rawi-rawi yang terpercaya. Dalam kitab ini dia mencantumkan beberapa rawi yang dinyatakan oleh para ulama yang lain, rawi ini tidak dikenal keadaannya. Tidak diketahui, tidak ada para ulama yang menyebutkan pujian atau celaan. Dikatakan dia majhulul hal, tidak dikenal keadaannya. Dia mencantumkannya sebagai rawi yang terpercaya. Padahal menurut jumhur ulama, kalau rawi tidak dikenal keadaannya, maka dia ini tidak boleh diterima. Kalau dia cuma riwayat ini saja atau dari jalur sini saja sanadnya,

0: hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tidak boleh diterima sampai didukung dengan jalur yang lain yang bisa menguatkannya. Dari sinilah Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Kifayah fi Ilmi Ribayah membantah apa yang disebutkan oleh Ibnu Hibban ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian sebelumnya, bahkan Imam Adz-Dzahabi juga menyebutkan bantahan mereka. Jadi tidak cukup seseorang itu tidak dikenal keburukannya lantas diterima, tidak. Ingat di sini adalah orang yang memposisikan diri sebagai guru, dia harus punya ketelitian atau punya kapasitas ilmu yang cukup, keahlian dalam masalah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW atau dalam masalah menyampaikan ilmu. Kalau seandainya dia memposisikan diri sebagai muslim biasa, maka kita terima, kita sangka baik kepadanya. Dari sinilah para ulama mengkritik apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hibban tadi. Makanya kata para ulama, ya, seseorang itu dikenal terpercaya dalam masalah riwayat. Di dalam kitab Dhawabitu Jarh wa Ta'dil dijelaskan demikian. Orang itu dianggap atau diterima, dinyatakan atau dinilai sebagai orang yang terpercaya dalam masalah riwayat, atau dalam bahasa kita, orang yang pantas dijadikan sebagai guru tempat mengambil ilmu. Itu diketahui dengan salah satu dari dua cara. Pertama, asyuhratu bisirki wal amanati wal imamah. Orang ini terkenal dengan kejujurannya, bisikoti, dengan keterpercayaannya dalam masalah meriwayatkan ilmu, atau dia sebagai imam, ya contohnya Imam Syafi'i tidak perlu lagi ditanyakan. Imam Ahmad misalnya tidak perlu dipertanyakan, Imam Bukhari, Imam Muslim, imam besar tidak perlu dipertanyakan. Sama dengan di kalangan kita, ada orang-orang yang telah kita kenal. Para ulama juga memuji mereka, ustadz-ustadz kita yang alhamdulillah kita kenal. Mereka ya tentu dengan segala kekurangan yang ada, tapi mereka diakui pemahamannya, pemahaman yang lurus, wala nuzaki alallahi ahadan, kita tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah. Pemahamannya benar, ilmunya cukup untuk disampaikan, ya. Seperti para ustadz kita yang kita kenal, ya. Ada Ustadz Yazid Jawas, ada Ustadz Abdul Hakim Abdad, ada Ustadz Badrussalam, ada para ustadz yang lainnya, hafidhahumullahu ta'ala. Kita kenal mereka dan para ulama pun mengenal mereka. Yang kedua, at-tansis min a'immatil jarh wa ta'dil. Ada pernyataan dari para ulama bahwa mereka ini adalah orang yang terpercaya pantas diambil ilmu darinya. Jadi harus dikenal oleh ulama yang lain, bukan dia yang memuji dirinya sendiri. Anda misalnya mengetahui ada seorang yang mengaku sebagai ustadz, tanyakan kepada ustadz yang lain yang telah Anda kenal, yang telah Anda telah terima sebelumnya. Hubungi Ustadz Yazid misalnya, Ustadz Afwan, ada seorang yang bernama ini mengaku sebagai penyampai sunnah, apakah kita terima darinya atau tidak? Maka beliau akan menjelaskan, atau ustadz yang lain yang mengenalnya, tentu dengan bukti-bukti. Ustadz ini mengenalnya, mengetahui latar belakangnya, mengetahui waktu dia belajar, siapa yang menjadi teman dekatnya, dan seterusnya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah dalam masalah ini. Itu cara kita menilai. Jadi dengan ini kita akan bisa menjaga keutuhan agama kita agar tidak kena syubhat. Sudah kita ketahui, hati manusia itu al-qulubu dha'ifah, hati manusia lemah. Wa syubhatu khattafah. Sedangkan syubhat, kerancuan itu mudah menyambar hati, mudah menempel di hati. Kalau kita salah dalam menjadikan sumber rujukan dari ilmu, hanya sekedar kata-kata yang indah kemudian kita ikut terpengaruh, akhirnya mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin tidak asing bagi kita contoh, ya, ketika ada salah seorang ustadz yang katanya dulu dikenal sebagai ustadz yang baik, yang sunnah, bahkan cerdas. Tapi sekarang dia terpengaruh pemahaman takfir, termasuk disebut-sebut orang-orang yang mendukung, ya, gerakan Khawarij, ya, ini teroris ISIS, ya. Hanya karena dia terpengaruh ketika datang seorang yang mungkin dianggap dari Arab Saudi, seorang syekh, ternyata dia membawa pemikiran takfir, akhirnya terpengaruh. Ini ustadz padahal, apalagi orang-orang awam. Maka ingat, ilmu yang kamu pelajari, nasihat yang kamu dengarkan itu menyangkut agamamu, imanmu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Kita diperintahkan untuk semangat belajar, tapi ingat sumbernya harus benar. Tidak mengambil dari sembarang sumber, karena kita tidak menginginkan belajar ilmu agama itu hanya sekedar menjadi wawasan, hanya sekedar menjadi tambahan pengetahuan, tapi ingat untuk bisa memperbaiki agama kita, meluruskan pemahaman kita, menjadikan kita tetap terjaga di atas pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, ini penjelasan tentang lihatlah siap dari mana kau mengambil ilmu agamamu. Masih banyak penjelasan yang lain karena mengingat waktu juga. Saya cukupkan apa yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni apa yang salah dari kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan kita dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam keburukan-keburukan dengan taufik dan penjagaannya yang sempurna. Demikianlah saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kami ucapkan jazakallahu khairan atas nasihat yang berharga dari Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizahullahu taala yang telah membagi ilmunya kepada kita dan menasihati kita terkait dengan tema bahasan kita di malam hari ini, lihatlah dari siapa kau mengambil ilmu agamamu. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memperdalam materi pembahasan kita di malam hari ini dalam sesi tanya jawab yang Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di 021-823-6543. Baiklah Ustaz, untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan dulu melalui pesan singkat dari Ibu Lia di Sulawesi Tenggara. Iya, pertanyaan Ustaz, kalau kita tidak memiliki 4 kriteria yang disebutkan tadi, maksudnya bukan ahli bid'ah dan lain sebagainya Ustaz, tapi kita punya ilmu sedikit dan mau menyampaikan karena ada dalil, sampaikan dariku meski hanya satu ayat, apakah kita bisa membagi ilmu tersebut Ustaz dalam sebuah majelis yang agak besar? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Hadis yang disebutkan tadi, ya, pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu Lia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Hadis yang disebutkan tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, meskipun satu hadis yang kita ketahui. Tapi yang perlu dipahami dari hadis ini adalah bukan berarti kita ketahui ada satu hadis yang kita baca langsung kita sampaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan sampaikan dariku, bukan sampaikan dari pemahaman Anda sendiri. Anda baca hadis, Anda pahami, Anda sampaikan, keliru. Disinilah pentingnya kita belajar. Kita mengetahui makna hadis tersebut yang benar, makna ayat tersebut yang benar, baru kita sampaikan. Berarti benar-benar kita sampaikan dari petunjuk Rasulullah SAW, dari lafaz hadisnya dan juga makna yang benar sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sederhana saja, ya. Apakah ibu mau terima atau apakah kita mau terima? Misalnya ada seseorang yang mengatakan, saya paham ilmu kesehatan, saya pernah baca buku-buku kedokteran, sekarang saya pantas untuk membuka praktek, ayo berobat kepada saya. Kira-kira Anda mau datang kepada orang seperti ini? Pasti Anda tidak mau, karena dia bukan ahlinya. Kan tidak bisa seorang itu hanya sekedar dia tahu satu, lantas dia dikatakan pantas untuk menjadi rujukan dalam hal ini. Tentu yang saya maksudkan di sini, ya, bagi penanya tadi, bukan berarti Anda tidak boleh menyampaikan ke orang atau menasehati. Yang saya maksudkan dalam pembahasan kita ini adalah ketika seseorang itu memposisikan dirinya sebagai rujukan, sumber mengambil ilmu, guru dalam ilmu. Adapun kalau sekedar kita menyampaikan, misalnya ada seorang murid yang kita ketahui, masya Allah dia perhatian sama pelajarannya, dia juga tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dia ingin mengajarkan kepada keluarganya, atau sekedar mengajar anak-anak kecil misalnya TPA di masjid, kita katakan masya Allah dia adalah seorang yang rajin belajar, punya perhatian dengan ilmu, silakan dia mengajar sesuai dengan apa yang telah dia pelajarinya, yang dia telah pahami dari keterangan para ulama, dia sampaikan apa adanya. Tentu ini tidak mengapa. Yang kita maksudkan dalam pembahasan kita adalah orang yang menjadi guru atau rujukan dalam ilmu, kita undang ketika untuk menyampaikan pengajian, kita jadikan apa yang diucapkannya sebagai rujukan kita dalam memahami agama ini, itu yang dimaksud dengan pembahasan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga jelas bagi penanya Ibu Lia di Sulawesi Tenggara, dan juga bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan. Silakan.
2: Silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana, Bapak? Tampaknya terjadi feedback suara televisi Bapak atau radionya terlalu besar. Mohon dikecilkan terlebih dahulu. Silakan, Pak, dikecilkan terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan, Pak.
1: Silakan, Pak.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, silakan, Pak.
2: Iya, silakan, Pak. Saya Pak Husin dari saya Aceh.
1: Tampaknya televisi atau televisinya belum Bapak kecilkan, Pak, suaranya. Sehingga suaranya menjadi tidak jelas. Atau kami mohon Bapak untuk mematikan dahulu atau memut dulu televisinya supaya tidak ada suaranya terlebih dahulu. Silakan, Pak.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan, Pak.
1: Silakan, Pak.
2: Saya dari apa, dari Kailuas Aceh.
1: Iya.
2: Akan menanyakan kepada Bapak.
3: Iya, silakan.
2: Saya salah satu penggemar Roja TV dalam semua kajian. Ya, sekarang saya tanyakan, saya orang guru.
3: Iya.
2: Tapi saya secara kebetulan adalah pimpinan ranting Muhammadiyah di daerah saya.
3: Alhamdulillah. Ya.
2: Tetapi ilmu, saya tidak bisa mengembangkan ilmu saya menurut ajaran. Menurut ilmu saya di tengah-tengah masyarakat, apakah saya bersalah kalau ilmu itu sekedar saya amalkan sendiri dan keluarga saja, atau saya tidak bertegas? Karena memang perintah Rasulullah SAW itu kan kita harus tegas. Kalau saya bertegas itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Cuman ilmu saya itu hanya sekedar saya amalkan dengan beberapa orang saja. Sekian dan terima kasih. Apakah saya bersalah? Insyaallah.
3: Iya, barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khair. Terima kasih, Bapak. Tafadhol.
3: Iya. Barakallahu fikum.
0: Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan dan istiqomah di atas kebenaran sampai di akhir hayat. Beliau bertanya tentang ilmu yang dia telah pelajari dengan mendengarkan kajian-kajian di Roja TV, tapi dia tidak mampu sampaikan kepada masyarakat umum. Dia hanya mampu terapkan untuk diri dan keluarganya. Apakah dia bersalah dalam masalah ini? Kita katakan, apa yang Bapak ketahui dan amalkan saat ini dengan untuk diri sendiri dan untuk keluarga dari apa yang Bapak dengarkan dari kajian-kajian di Roja TV misalnya, maka ini adalah kebaikan besar. Kita tidak akan menyalahkan seseorang yang tidak mampu menyampaikan kepada orang lain dalam bentuk misalnya kajian-kajian atau ceramah-ceramah karena mungkin dia terbatas atau tidak punya kemampuan. Tapi ketika Bapak tadi mengatakan Bapak itu punya kedudukan di satu organisasi, kita katakan harusnya Bapak lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau Bapak sudah merasakan indahnya kebaikan ini, keluarga Bapak juga telah merasakannya, kenapa Anda, Bapak tidak berusaha untuk menyampaikan keindahan Islam ini, keindahan sunnah ini kepada orang-orang yang menjadi bawahan Bapak misalnya, atau masyarakat yang paling tidak akan menilai Bapak sebagai tokoh masyarakat yang insya Allah akan mudah diambil atau didengar atau diikuti tindakannya. Bapak telah mengetahui kebenaran. sampaikan kepada mereka, ajak mereka dengan cara misalnya mungkin kalaupun tidak bisa mengajak secara langsung dengan menjelaskan dalil atau berceramah di depan mereka, paling tidak apa anjurkan. Alhamdulillah ada media, ada televisi yang bisa menjelaskan kepada kita sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara sholat yang sesuai dengan sunnah, akidah yang benar, iman yang benar. Kita katakan Rojak TV. Anjurkan kepada mereka. Paling-paling, alhamdulillah kalau ada satu dua di antara mereka yang kemudian terpengaruh, mau mendengarkan ini, kebaikan yang luar biasa. Kita telah ikut menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah masuk dalam keumuman hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau memang tidak mampu kita sampaikan secara lewat ceramah atau khutbah, minimal kita anjurkan apa yang bisa kita anjurkan, agar mendengarkan TV Rojak misalnya, atau Rojak TV, atau dengan memberikan buku atau mungkin kaset-kaset atau rekaman-rekaman yang bermanfaat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua sebagai sebab untuk kita dapatkan keutamaan yang besar karena ikut andil dalam menyebarkan kebenaran yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan semoga jelas bagi Bapak penanya di Aceh dan juga bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya saat kita akan angkat penanya berikutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari hamba Allah, Ustaz mohon penjelasan tentang hadis, apakah ini benar hadis dari Ibnu Asakir, katanya dari Ali radhiyallahu anhu, perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang menyampaikannya. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya kalau dikatakan tadi dari riwayatnya Ibnu Asakir, Tarikh Dimasyq ya, Ibnu Asakir itu banyak memuat riwayat-riwayat yang lemah setahu saya. Apakah ini termasuk atau tidak, saya sampai saat ini tidak belum pernah mendapatkan penjelasan hal tersebut. Yang jelas, ucapan ini memang masyhur, sering dinukil ya. Bahkan sebagian dari para ulama menyebutkan, "Undur maqala wala tandur man qala." Lihatlah kepada apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ketika kita memahami riwayat-riwayat seperti ini, kita harus mengkompromikan dengan ucapan ulama yang lain. Ibnu Sirin mengatakan, "Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu." Apakah bertentangan dengan ucapannya Ali bin Abi Thalib tadi? Maka jawabannya tidak. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah berhubungan dengan larangan berfanatik kepada pendapat tertentu. Karena biasanya orang itu kalau sudah fanatik, dia tidak melihat lagi apa yang disampaikan. Yang penting kalau bukan gurunya yang menyampaikan, dia akan tolak. Kalau yang bertentangan dengan pendapat gurunya, maka tidak akan diterima. Ini tidak benar. Harusnya Anda meskipun punya pegangan atau guru yang Anda kagumi, lihat orang lain ketika dia menyampaikan, dia bawakan dalil, terima hadis tersebut. Dia bawakan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, tidak ada penyimpangan padanya, terima. Ini membantah orang-orang yang fanatik buta. Itu masuk dari ucapan beliau. Jadi tentu saja ya, kita harus melihat orang yang mengucapkan. Kalau orang tersebut bukan orang yang ahli misalnya ya, misalnya saat ini kita dapati ada pernyataan yang ditulis Al-Quran, kemudian dibawakan Ibnu Katsir mengatakan demikian. Kita terima setelah kita buktikan bahwa ternyata Ibnu Katsir benar-benar mengatakan. Jadi sumbernya adalah kita kembali kepada ucapannya Ibnu Katsir karena dia ahli dalam masalah tafsir. Adapun kalau orang mengatakan ini adalah pemahaman Al-Quran yang benar, ternyata kita belum teliti apakah betul ini adalah pemahaman Al-Quran yang benar. Jangan-jangan dari pikirannya sendiri. Orang ini tidak kita kenal. Apakah dia orang yang ahli, dia pernah baca tafsir, sehingga kita katakan apa yang disampaikannya berdasarkan tafsir dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tentu kita harus teliti keadaan orang tersebut. Adapun dalam konteks misalnya pembahasan mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama, jangan hanya karena ulama ini saya kagumi, ulama ini saya ikuti madhabnya dari dulu, maka saya tidak mau terima yang lain. Tidak boleh. Harus lihat pendapat ulama yang lain. Selama dia ahlu sunnah, kita lihat dalilnya. Kalau dalil yang dibawakannya adalah benar, kita harus tinggalkan pendapat kita yang pertama. Ada sebagian orang, ya, ini juga berhubungan dengan pertanyaan ini, berdalil dengan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari. Kisah ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dijadikan penjaga zakat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kita kenal bersama, datanglah syaitan sampai 3 malam untuk mencuri makanan dari zakat tersebut, yang kemudian berkali-kali ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Singkat ceritanya, di malam yang ketiga atau yang keempat ketangkap lagi, ya. Di sebelumnya dia mengaku sebagai orang miskin, akhirnya dilepaskan. Ternyata malam berikutnya dia datang lagi. Abu Hurairah tidak mau melepaskannya, akhirnya dia mengajarkan keutamaan ayat kursi. Barang siapa yang membacanya di malam hari, lam yazal alaika minallahi hafidhun hatta tusbih. Orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka akan senantiasa ada penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala padanya sampai dia bangun di pagi hari. Ketika ini dilepaskanlah syaitan tersebut. Abu Hurairah tidak mengetahui bahwa ini syaitan. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan itu adalah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia jujur kepadamu, benar apa yang diucapkannya, padahal dia adalah pendusta. Mereka mengatakan, yang berdalil dengan hadis ini dengan pemahaman yang keliru, berarti Abu Hurairah di sini mengambil dari syaitan, padahal syaitan itu pendusta. Kita katakan Anda keliru. Abu Hurairah tidak mengambil. Buktinya dia bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Pernyataan orang kita harus buktikan dulu. Mana dalilnya, kita cocokkan dengan pemahaman Al-Quran yang benar, penjelasan para ulama ahlu sunnah. Abu Hurairah tidak langsung mengambil. Seandainya dia langsung mengambil, maka dia tidak perlu tanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian pernyataan Nabi SAW, benar apa yang dikatakannya, padahal dia selalu berdusta, cukup menjadi peringatan. Yang seperti ini kita harus hati-hati. Ya, asalnya dia adalah pendusta, kali ini kebetulan dia benar, itu pun setelah kita cocokkan dengan keterangan yang benar. Contoh sederhananya misalnya, apakah kita mau misalnya kita ingin bermuamalah, ya, mengadakan hubungan dagang dengan seseorang yang kita dengar diberitakan dari berita, sumber berita yang jujur, orang-orang yang menyampaikan berita ini mengatakan orang itu adalah orang yang sudah 10 kali saya berurusan bisnis dengan dia, 1 kali dia jujur, 9 kali dia berdusta. Apakah Anda mau berhubungan dengan dia? Ada orang yang ingin berobat kepada seorang dokter misalnya, ya. Atau ingin melakukan, dokter ini ingin mengoperasi dia. Orang menyampaikan, dokter ini pernah melakukan 5 kali operasi. 1 kali berhasil, 4 kali gagal, mati semua yang dioperasinya. Apakah Anda mau? 4 berbanding 1, kita tidak mau. Apalagi ini ribuan kali dia berdusta, sekali dia benar. Bagaimana kita ambil dari yang seperti ini? Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ucapan yang disampaikan oleh orang kita harus teliti. Kita tidak boleh hanya sekedar melihat orangnya kemudian menolak ucapannya. Tidak. Dalam urusan-urusan tidak boleh kita berfanatik kepada pendapat tertentu. Tetapi masalah melihat asal pemahaman dari orang, ya, apalagi dalam hal menjadikannya sebagai sumber rujukan atau guru ilmu agama, ini adalah perkara yang sudah kita bahas tadi, merupakan metode pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah yang berhubungan dengan menuntut ilmu agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih tersedia beberapa waktu Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan, dan kita akan coba sekarang angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Silakan. Iya. Oh, tampaknya terputus Ustaz. Bagi Anda para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang hendak bertanya melalui line telepon, kami informasikan untuk mengecilkan terlebih dahulu suara telepon atau suara radio atau televisinya supaya tidak terjadi feedback. Baik, kita coba angkat pertanyaan yang berikutnya di line telepon di 0218236543. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak?
4: Dari Tangerang, Pak, dengan Abu Salim.
1: Silakan, Bapak.
4: Barakallahu fiik, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Menarik sekali pembicaraan mengenai malam ini, mengenai topiknya itu tentang bagaimana kita mengambil guru, ya, atau apa namanya, belajar kepada ahli agama, tentunya dalam konteks kita, Pak, bicaranya adalah sesuatu yang sunnah tentunya.
3: Iya.
4: Di sisi lain ini kita juga bicara tentang ketokohan ahli sunnah itu sendiri, Pak. Nah, saya akan masuk ke dalam konteks Indonesia, Pak. Nanti kita sama-sama ketahui masyarakat kita dibangun oleh pemahaman agama yang secara dominan itu terwakili dari kaum Syafi'iyah, gitu loh, Pak.
3: Kaum apa, Pak?
4: Syafi'iyah.
3: Syafi'iyah, betul.
4: Ya, jadi Islam tradisi, gitu. Nah, yang terjadi sekarang bahwa banyak sekali, karena ini memang diturunkan secara turun-temurun, gitu.
3: Iya.
4: Sehingga menjadi sebuah tradisi yang mereka pemahamannya menjadi sebuah hal yang apa ya, taklid gitu loh. Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara Islam sekarang yang ada di Indonesia itu lebih banyak mereka menjadikan tokoh-tokoh yang ahli bid'ah sebagai rujukan mereka dalam cara-cara mereka beragama gitu loh.
1: Mungkin langsung ke pertanyaannya, Pak?
4: Ya, pertanyaannya justru ini. Jadi bagaimana strategi dari kita sebagai ahli sunnah, terutama dalam strategi dakwah, untuk bisa menyentuh hal yang seperti itu juga, Pak. Karena termasuk subhat yang akan terjadi di minggu ini, kalau kita lihat, itu kan sebuah subhat demo itu dilarang. Tapi karena unsur ketokohan tadi gitu, yang mungkin mayoritas berasal dari ahli bid'ah, sehingga itu jadi sebuah rujukan yang mereka yakini sebagai sesuatu yang benar gitu loh, Pak.
1: Baik.
4: Itu, Pak Ustadz. Jadi mohon penjelasannya bagaimana kita menyikapi masalah-masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak yang ada di Tangerang tadi ya. Ya. Pertanyaan yang beliau sampaikan tadi mengenai kenyataan yang banyak di masyarakat kita yang dengan keislaman yang beliau istilahkan tadi Islam tradisional ya, yang mengaku mengikuti mazhab Syafi'i kemudian fanatik terhadap orang-orang yang ditokohkan, padahal yang mereka-mereka yang dijadikan tokoh ini disebutkan tadi adalah bukan dari ahlu sunnah atau orang-orang yang tidak paham sunnah Rasulullah SAW. Ya, inilah sebabnya yang menjadi tugas kita untuk menjelaskan pemahaman Islam yang benar kepada mereka. Kita berusaha semampu yang kita lakukan menjelaskan pemahaman Islam yang benar kepada mereka, meluruskan misalnya yang mereka-mereka yang mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Kita bawakan langsung bukunya Imam Syafi'i, ternyata menjelaskan seperti ini. Imam Syafi'i adalah ulama ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan dalil, termasuk yang sangat kuat dalam menentang yang namanya taklid, ya, fanatik buta, sampai beliau sendiri yang mengatakan idza shahal haditsu fa huwa madhhabi, ya, jika hadis itu sahih maka inilah madhabku, pemahamanku. Jadi dasarnya adalah hadis yang sahih, ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu ayyada'a li qauli ahad. Telah bersepakat semua kaum muslimin, barang siapa yang jelas di hadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal meninggalkannya hanya karena mengikuti ucapan orang yang dikaguminya. Beliau menentang yang namanya fanatik buta. Sampaikan ini kepada masyarakat. Masyarakat belum faham. Inilah sebabnya kenapa kita katakan yang pantas menyampaikan ilmu kebaikan ini adalah orang-orang yang berilmu, agar dia bisa menjelaskan. Misalnya mereka-mereka yang mengaku menisbatkan kepada mazhab Syafi'i, dijelaskan. Imam Syafi'i tidak mengajarkan demikian. Ini bukunya adalah yang merupakan bukti. Inilah buku yang menjelaskan masalah ini. Jadi orang-orang yang benar-benar punya kapasitas ilmu yang cukup untuk bisa menjelaskan masalah ini. Jadi yang kita lakukan saat ini, ya, kita berusaha menjelaskan kepada masyarakat kita. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, kita jelaskan. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak menyetujui hal tersebut. Ini bukti-bukti ucapan mereka. Ketika mereka banyak yang mencela pemerintah, kita katakan mencela pemerintah bukan merupakan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, meskipun banyak masyarakat yang belum mengetahuinya atau belum menerimanya mungkin, alhamdulillah juga tidak sedikit yang telah menerima dakwah sunnah. Coba dibandingkan berapa tahun yang lalu dengan saat ini. Orang-orang yang telah paling tidak simpatisan terhadap sunnah Rasulullah SAW, dengan kita lihat bukti alhamdulillah ketika para ulama kita dari Madinah, ya, seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Syekh Sulaiman dan yang lainnya, para ulama misalnya yang lainnya, ketika menyampaikan tabligh akbar atau ceramah umum di Masjid Istiqlal dihadiri oleh banyak kaum muslimin, yang menunjukkan banyak di antara mereka yang menerima kebenaran ini. Sesuai dengan apa yang kita bisa jelaskan misalnya di media kita, di Rojak TV atau Radio Rojak, alhamdulillah ternyata banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Kita tidak perlu merisaukan banyaknya orang-orang yang kelihatan ketika ada gembar-gembor sesuatu yang salah, banyak yang ikut, tidak perlu khawatir. kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ard. Adapun buih kelihatannya banyak, tapi karena dia tidak dilandasi dengan kebenaran, buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang sia-sia. Sementara yang bermanfaat bagi manusia, fayamkutu fil ard, akan menetap di muka bumi. Ilmu yang hak, sunnah Rasulullah SAW, kebenaran itu akan menetap. Inilah yang akan diterima oleh manusia. Sementara sesuatu yang salah, meskipun kelihatannya di waktu tertentu kelihatannya booming, banyak yang menerimanya, nanti dia akan hilang sebagai sesuatu yang sia-sia karena dia tidak bermanfaat, tidak dilandasi dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tampaknya dari ketersediaan waktu kita, Ustaz, mungkin kita akan angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, melalui pesan singkat dari hamba Allah di Batam. Pertanyaan Ustaz, bagaimana jika kita berada di majelis ilmu dan sudah banyak pengikutnya, Ustaz? Namun kita mendapati ada amalan yang mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak pernah mencontohkannya. Seperti contohnya di majelis ilmu yang beliau ikuti ini, melafadzkan salawat sambil didendang-dendangkan dengan alat musik. Padahal saya pernah membaca hadis tentang larangan ayat alat musik. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Sudah jelas ya, majelis ilmu seperti ini adalah majelis ilmu yang bukan bersumber dari ilmu yang benar, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Alat-alat musik jelas keharamannya. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh-sungguh akan ada beberapa orang dari umatku nanti di akhir zaman, mereka akan menganggap halal sesuatu yang haram, yaitu al-hira, ya, kemaluan, yaitu perbuatan zina, wal-harir, memakai sutra bagi laki-laki, minum khamr, dan alat-alat musik. Lihat, perbuatan zina, minum khamr, alat-alat musik digandingkan, nanti akan ada orang yang menganggapnya halal, dan sekarang banyak yang menganggapnya halal. Makanya ini tidak dibenarkan. Majelis ilmu seperti ini meskipun kelihatannya banyak, ini termasuk buih karena tidak dilandasi dengan kebaikan. Maka Anda yang mengetahui hal ini, segera jangan lagi mengikutinya. Carilah majelis ilmu yang benar, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Jadikan itu sebagai tempat kita mengambil ilmu agar kita dapatkan manfaat untuk perbaikan diri kita, perbaikan agama kita, perbaikan iman dan akidah kita, agar kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nantinya, insyaAllah. Barakallahu fikum.
1: Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan sekaligus pertanyaan tadi menutup sesi kajian kita di malam hari ini. Mungkin untuk penutup dari antum, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Jadi itulah tadi apa yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga ini semua menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat belajar ilmu agama. Tentu dengan semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan taufik dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijaga dari segala keburukan-keburukan yang memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab utama yang menjadikan manusia terhalang dari segala kebaikan, sebab utama yang menjadikan manusia terkungkung dalam kesalahan, dalam keburukan adalah dua: karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, dan karena mereka terbiasa untuk selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dua sebab inilah yang menjadikan seseorang sulit untuk mencapai kebaikan dan menjadikannya selalu terbelenggu dalam keburukan-keburukan yang tidak akan dia lepas darinya. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam sebuah ucapannya yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas, beliau pernah mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara, terhalangi hatinya dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terpenjara hatinya dari mengenal tauhid, mengenal keimanan yang benar, mengenal cara berkeyakinan, cara bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Yang kedua, wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terbelenggu, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Maka dua hal ini jika kita tidak usahakan untuk segera kita benahi dalam diri kita, maka selama-lamanya kita tidak akan mencapai kebaikan dalam hidup kita, terlebih-lebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui cara beriman kepadanya, tidak mengetahui tauhid yang benar kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada tujuan hidupnya, lupa kepada segala sesuatu yang membawa kemuliaan dan kebaikan untuk hidupnya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita untuk selalu kembali kepada petunjuknya dalam upaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keburukan-keburukan dalam hawa nafsu kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Kali ini kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Maududi Abdullah Elsi Hafizahullah dengan tema penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kajian beliau yang berlangsung di Masjid Baitul Huda di Riau. Barakallahu fikum. Wassallallahu alaikum.
2: Wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات saudaraku saudariku الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan niat kita, dan memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan kekuatan itu kepada kita serta menghalangi rintangan sehingga akhirnya majlis ini terwujud. Tidaklah seorang hamba berbuat melainkan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menggerakkan hatinya lalu memberikan kepadanya kekuatan untuk melakukan, lalu kemudian Allah menghalangi dari hamba tersebut rintangan-rintangan sehingga akhirnya apa yang dia niatkan Allah wujudkan. Dan ketika Allah wujudkan, Allah berikan pahala. Dan ketika Allah berikan pahala, Allah siapkan kekayaan tiada tara di negeri yang abadi. Itulah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ketahuilah bahwa duduknya kita di majlis ini adalah nikmat yang sangat besar, anugerah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah kepada hambanya. Itu lebih besar daripada harta dunia dan kekayaan dunia sebanyak apapun, dikarenakan hati yang tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati yang ingin mencari agama Allah.

Tanya tentang agama Allah dan menghadiri hal-hal yang berhubungan dengan mengingatkan dia kepada Allah dan agama Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasul Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini tanda indikasi bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk hamba itu. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan untuknya kebaikan. Orang yang Allah inginkan untuknya kebaikan. Apa yang Allah lakukan kepadanya? Bukan Allah jadikan dia kaya raya, bukan. Bukan Allah jadikan dia manusia terkenal di permukaan bumi, juga bukan. Bukan Allah jadikan dia berparas tampan, berwajah cantik, bukan. Bukan juga Allah jadikan dia orang berpangkat. Itu bukan tanda kebaikan. Walau sering sekali manusia mengira itu tanda kebaikan. Manusia menganggapnya tanda kebaikan. Orang yang hartanya dilapangkan, orang yang pangkat dan jabatannya selalu gampang melejit, orang yang parasnya disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu tanda kebaikan bagi manusia sekarang. Dan memuji manusia atas semua itu. Namun itu pandangan manusia kepada manusia, pandangan makhluk kepada makhluk. Namun pada hadis tadi Rasulullah menyampaikan kepada kita, bukan itu ternyata. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, bukan itu. Akan tetapi yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, bukan hartanya yang Allah perbanyak, bukan pangkat dan jabatannya Allah buat melejit, bukan namanya Allah buat masyhur dan terkenal, bukan wajahnya yang Allah tampankan dan Allah cantikkan, bukan. Semua itu tidak ada patokannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang ada adalah yufaqihu fid din. Allah akan jadikan dia mengerti, paham akan agamanya. Paham di sini tentunya bukan sekedar tahu dan selesai. Akan tetapi tahu dan kemudian ilmu tersebut berbuah menjadi amal. Karena sekedar tahu saja di dalam agama kita, manakala tidak berbuah kepada amal, justru tercela, justru dimurkai. Dan ayatnya insyaAllah semua antum sering mendengar firman Allah di dalam Al-Quran di awal surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berbicara namun kalian tidak melakukan? Sungguh besar murka Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang berbicara namun dia tidak mengamalkan dan dia tidak mengerjakan. Dia pandai mengajak orang, dia pandai menarik orang kepada agama secara ilmu, dia menguasai ayat-ayat, dia hafal hadis-hadis Nabi, dia hafal kaidah-kaidah syariat, dia mengerti sehingga dia bisa menyampaikan itu kepada orang. Dan boleh jadi ada orang yang mendapat hidayah melalui lisannya, melalui dakwahnya, akan tetapi Allah tahu dia tidak mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Kabura maqatan, tercela di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan penduduk neraka pertama bukanlah orang kufar, bukanlah orang munafik, bukanlah Fir'aun dan Qarun, tapi penduduk neraka pertama tiga golongan manusia. Salah satu di antara tiga golongan itu yang berilmu, yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka paham di sini bukan sekedar teori, bukan murni hafal Quran, hafal hadis, bukan. Alangkah banyaknya sahabat Nabi yang tidak hafal Al-Quran secara keseluruhan, walau hafal sebahagiannya, akan tetapi semua mereka adalah orang yang faqih, mengerti agamanya dan mengamalkan agama itu. Disebutkan dalam biografi para sahabat, tidak ditemukan dalam seluruh sejarah sahabat Rasulullah SAW yang sangat banyak, dalam kurun waktu yang lebih daripada 100 tahun sahabat Nabi hidup bersama kaum muslimin, tidak ditemukan sepanjang kurun waktu itu sebanyak itu sahabat.

Rasul yang hidup bersama manusia, tidak ditemukan satu kasus pun sahabat Rasul itu sengaja berdusta. Kalimat ini menunjukkan bagaimana sahabat Rasul kita tercinta SAW mengerti agamanya. Walau tidak semua mereka hafal Al-Quran total, walau tidak semua mereka hafal hadis, tapi lihat bagaimana mereka mengamalkan agama. Tidak pernah ditemukan ada satu orang sahabat Nabi yang sangat banyak hidup bersama para tabi'in, tak ada dalam sejarah mereka ditemukan satu kali saja di antara mereka yang sangat banyak itu satu kali saja sengaja berdusta. Suhaib Ar-Rumi hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Namun kita tahu orang yang hijrah dikejar oleh orang Quraisy. Dan Suhaib Ar-Rumi keuber oleh orang Quraisy, kemudian dia lari, dikejar terus dan lari sehingga tidak mungkin lagi untuk lari, beliau naik di atas sebuah bukit, bersembunyi di balik sebuah batu besar. Lalu mengatakan kepada orang Quraisy, "Wahai Quraisy, kalau kalian ingin menangkapku dan membunuhku, bisa. Akan tetapi kalian tidak sampai kepada aku, melainkan satu anak panah yang ada bersama aku sekarang mendarat di salah satu di antara kalian." Jadi ada berapa anak panah di sini? Maksudnya ada misalnya kalau ada 12, 13 anak panah, satu di satu kalian, satunya di satu kalian. Berarti ada kan ada 13 kalian yang akan terkena anak panah, baru kalian bisa sampai kepada aku. Itu yang kalian inginkan? Atau saya berikan kepada kalian pilihan, biarkan saya hijrah ke Madinah, lalu kemudian aku akan tunjukkan kepada kalian di mana aku menyimpan hartaku di Mekah, silakan ambil. Tawarannya dua, tetap menangkap Suhaib Ar-Rumi, akan tapi akan ada tiga sekian orang yang cedera, yang anak panah mendarat di tubuhnya, ya yang di paha, ya yang di dada sampai tewas. Pokoknya berapa anak panah yang ada di sini akan mendarat di sebanyak yang ada di sini akan mendarat sebanyak itu di tubuh kalian. Berapa orang kalian masing-masing akan mendapatkan satu anak panah mendarat di tubuhnya. Dan Suhaib Ar-Rumi terkenal mahir memanah di kota Mekah. Keahliannya dalam memanah itu terkenal. Radhiyallahu anhu. Silakan mendekat kemari, kalian akan bisa menangkapku, akan tetapi itu yang akan terjadi. Tak akan kalian sampai kepada aku sampai anak panah ini habis, satu dari anak panah ini di tubuh salah satu di antara kalian. Atau biarkan saya ke Madinah. Saya mau hijrah. Saya tunjukkan kepada kalian di mana saya menyimpan harta saya di kota Mekah. Kalau orang kafir tawarannya demikian, sudah jelas pilihannya yang mana? Sudah jelas itu pilihannya yang mana? Maka mereka memilih yang kedua. Lalu Suhaib Ar-Rumi menyampaikan kepadanya, kepada mereka di mana dia menyimpan hartanya di kota Mekah, dan mereka pergi tanpa bertanya, "Kamu jujur apa tidak?" Tanpa bertanya, "Kamu jujur apa tidak? Kamu ngerjain kami mungkin, nyebut-nyebut tempat yang sampai di sana kami enggak nemukan apa-apa." Enggak bertanya mereka. Kenapa? Mereka tahu persis Muhammad dan sahabat-sahabatnya tidak akan pernah apa? Berdusta. Mereka terima perkataan tersebut 100%. Pengakuan orang Quraisy akan bagaimana para sahabat Nabi mengamalkan agama mereka. Lalu kemudian Suhaib Ar-Rumi melanjutkan perjalanan. Begitu bertemu Rasul di kota Madinah, kalimat yang pertama yang keluar dari lisan Rasul tercinta SAW, "Rabihatit tijaratu ya Aba Yahya, Rabihatit tijaratu ya Aba Yahya, Rabihatit tijaratu ya Aba Yahya. Telah beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya, telah beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya, telah beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya." Harta ludes tapi disimpan di akhirat. Ludes di dunia, disimpannya di mana? Di akhirat. Dan Allah mengatakan, apapun
infak kalian kalau itu di jalan Allah tabaraka wa ta'ala dan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka sesungguhnya itu adalah tijaratun lan tabura, perniagaan yang tidak akan pernah ada yang namanya rugi, perniagaan yang tidak akan pernah ada di dalamnya kerugian. Itulah perniagaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan aneka ragam hal yang telah Allah buat kita berniaga dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ala kulli hal, kita ingin mengingatkan bahwa faham di sini tidak serta-merta maknanya hafal. Akan tetapi apa yang kita ketahui daripada agama Allah, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu ini haram, kita tinggalkan. Kita tahu ini wajib, kita tak boleh absen. Kita tahu ini hal yang dicintai Allah, laksanakan, maksimalkan melaksanakannya. Kita tahu ini hal yang walau tidak haram namun makruh, maksimalkan menghindarinya. Dan kalau kita tahu itu adalah hal yang mubah, tidak pahala, tidak dosa, maka perminimkan melaksanakannya. Usahakan disedikitkan melaksanakannya. Wallahu ta'ala. Ini dia orang yang mengerti agama. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum, ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, maka sesungguhnya dia pasti akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang mengetahui seluruh yang gaib dan yang tidak gaib. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah memberitahu kepada kalian semua yang kalian kerjakan. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 78, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yang namanya kematian pasti akan menemui kalian, pasti akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada dalam sebuah bangunan yang sangat kuat dan kokoh, yang namanya kematian pasti akan datang kepada kalian. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajalnya masing-masing. Apabila ajal itu sudah tiba, maka mereka tidak akan bisa mengundurnya, sebagaimana mereka tidak bisa memajukannya. Akhi fiddin, hidup kita akan lebih panjang di akhirat dibanding di dunia, dengan perbandingan yang tak bisa dibandingkan. Sekali lagi, hidup kita akan lebih panjang di akhirat dibanding di dunia, dengan perbandingan yang tak bisa dibandingkan. Saking gak bisa dibandingkannya, gak ada takaran perbandingannya, gak bisa ditakar. Saking panjangnya akhirat
Dan saking pendeknya dunia ini, gak bisa dibuat perbandingan berapa, perbandingan satu banding berapa. Gak bisa. Baik, kalau kemujuran itu hanya ada dalam kehidupan dunia yang singkat. Lalu kemujuran yang di dunia yang singkat ini berujung dengan kehancuran di negara, di negeri yang panjang itu. Apa namanya kalau bukan kerugian? Apa namanya kalau orang bukan orang rugi? Orang yang sangat merugi. Oleh karena itu di dalam agama kita, kerugian bukan kerugian dunia. Kerugian itu kerugian akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar, "Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakan kepada mereka orang-orang yang merugi itu, yang benar-benar merugi, yang asli merugi, yang ruginya itu benar-benar merugi, apa bahasa kitanya yang benar-benar merugi di sini nih? Hah? Banget itu kalau di sini apa bahasa yang patennya banget itu apa bahasa di sini? Merugi yang benar-benar merugi luar biasa, merugi. Udah apa? Antum udah tahu maksudnya itu? Itu dia. Yang sebenar-benar merugi itu, kalau dia meruginya, dia dan keluarganya meruginya di akhirat, bukan di dunia. Oleh karena itu Fir'aun orang yang rugi dalam agama kita, Fir'aun orang yang rugi. Korun orang yang merugi. Haman orang yang merugi. Dan yang seirama dengan kehidupan mereka. Satu merugi karena kekuasaan, satu merugi karena kekayaan, satu merugi karena skill keduniaan. Dan mereka orang-orang merugi, walau di dunia tampilannya sangat beruntung. Tapi di dalam agama kita, mereka disebut orang-orang yang merugi. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang mengambil, menjadikan selain agama Islam sebagai agamanya, "fala yuqbalullah, fala yuqbal minhu." Allah tidak akan terima darinya. Apa yang terjadi? "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, yang sangat merugi, yang benar-benar merugi, merugi yang permanen, merugi yang sebenar-benar merugi. Itu dia. Siapapun dia, sekaya apapun dia, setenar apapun dia, semasyur apapun dia, maka ketahuilah saudaraku bahwa kehidupan kita di akhirat jauh lebih panjang dibanding kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan dunia ini gak ada apa-apanya. Kalau nanti kita bertemu dengan hari akhirat, lalu noleh dalam ke belakang, lalu kita menakar berapa usia saya di permukaan bumi, ternyata kita hanya akan mengatakan, ternyata saya hidup di permukaan bumi itu adalah waktu sore dari sebuah hari. Waktu sore dari sebuah hari. Satu hari ini, satu hari panjang atau tidak? 24 jam. Usia kita ketika kita menoleh dari akhirat, kita akan sampai ke akhirat? Kita yakin bahwa semua kita akan sampai ke akhirat? Ada yang tidak yakin di sini? Tolong tunjuk tangan. Kalau ada yang tidak yakin, kita diskusi sampai biarlah majelis ini selesai dalam diskusi ini saja. Gak perlu disambung. Kalau ada di antara kita yang gak yakin bahwa dia akan sampai ke akhirat, yakin semua? Tidak ada satupun yang gak yakin? Ketika kita sampai di akhirat kelak, sudah ada di akhirat, noleh ke belakang, review usia saya di permukaan bumi berapa, kita tidak akan mengatakan 30 tahun, 40 tahun. Kita akan mengatakan, ternyata saya hidup di permukaan bumi hanya di waktu sore dari satu hari. Satu hari, ambil sorenya saja, asar sampai maghrib. Itulah usia kita di permukaan bumi. Kapan kita sadar? Kalau sudah sampai di akhirat.
itu Allah katakan di akhir surat An-Nazi'at. Itu Allah katakan di akhir surat An-Nazi'at. Jadi satu sore dari satu hari, sementara yang di akhirat tadi selama-lamanya, hari yang tidak pernah terputus, khalidina fiha abada. Akhifiddin, kalimat kekal bisa kita ucapkan dengan lisan, jangankan untuk merasakannya, membayangkannya saja otak kita gak kuat. Otak kita gak sanggup untuk membayangkan kekal itu seberapa lama. Gak bisa. Karena manusia tidak pernah bertemu ya apa yang namanya kekal itu, sehingga logika mereka tidak akan pernah bisa membayangkan yang kekal itu bagaimana. Karena seluruh yang mereka temukan fana. Dan akal mereka hanya bisa sampai untuk mengerti yang fana itu. Walau sampai 1000 tahun, walau sampai 1300 tahun, walau sampai 500 tahun, asal berakhir, logika manusia masih bisa sampai kepada titik itu. Mereka bisa menakar dengan logikanya 1000 tahun itu berapa panjang. Namun logika mereka tidak akan bisa menakar berapa kekal itu. Walau bisa mereka ucapkan melalui lisannya. Kalau antum diletakkan di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, kira-kira sebesar ruangan masjid ini aja, kira-kira ruangannya sebesar masjid ini. Ini berapa meter kali berapa meter ini? Coba saya takar. 25 kali 25 kali ya, atau 30 kali 30, iya. Lebih kurang ya. Antum diletakkan di ruangan 25 kali 25, semua fasilitas makan, minum, tidur lengkap. Antum gak perlu capek-capek, antum gak perlu mikir-mikir. Sarananya disiapkan, makannya disiapkan, minuman disiapkan. Namun antum diletakkan di sini selama-lamanya. Kira-kira enak tidak? Enak tidak? Bisakah antum bayangkan kalau selama-lama itu dalam kobaran api? Kalau selama-lamanya itu di ranjang yang sudah disiapkan, dengan ranjang mahal yang ada di negeri kita, makanan yang disiapkan dengan menu yang apapun kita minta, menu itu disiapkan, minuman yang seperti apa sukanya kita disiapkan, namun dibiarkan kita di ruangan ini selama-lamanya sampai kita mati, enak tidak? Bagaimana lagi kalau dalam kobaran api, yang api itu menyala di tubuh kita. Waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia. Bahan bakarnya adalah manusia. Maka ketika manusia makin banyak masuk ke neraka, api neraka itu semakin berkobar. Kenapa? Bahan bakarnya datang. Di dunia ini, daging kalau dipanggang, dia tidak akan terbakar. Seperti terbakarnya kayu. Kenapa? Karena api hanya menjilat tubuhnya dan tidak hidup di dalam tubuhnya itu. Kenapa? Tubuh itu tidak dijadikan Allah bahan bakar. Bahan bakar api di sini adalah kayu. Sehingga api hidup di dalam kayu. Di tubuh kayu api itu hidup. Karena bahan bakar api adalah. Lu bayangkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, waquduhan nas. Bahan bakar api neraka itu adalah tubuh manusia. Berarti api menyala di dalam tubuh ini. Api hidup di dalam badan ini. Api membakar tubuh ini sebagaimana api membakar, kita melihat api membakar kayu di permukaan bumi sekarang ini. Sampai di mana api itu membakar? Hatta allati tattali'u 'alal afida. Api itu membakar sampai bagian terdalam dari tubuh manusia. Jadi seluruh bagian tubuhnya itu api sedang menyala. Kekal selama-lamanya. Apa yang akan terjadi? Ini dia kerugian yang Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah peringatkan kita manusia di permukaan bumi ini dengan diturunkannya Al-Quran, dengan diutusnya para nabi dan para rasul, dengan diturunkan syariat,
Dan setelah Nabi terakhir diwafatkan, Allah wujudkan manusia-manusia yang selalu mewakili Nabinya dalam menyampaikan tugas Nabinya. Oleh karena itu mereka disebut pewaris para Nabi. Karena mereka mewariskan kepada umat Nabi apa yang Nabi sampaikan. Mereka mewariskan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang Rasul ingin sampaikan kepada umatnya. Dan mereka sebaik-baik pewaris Nabi. Dan mereka senikmat-nikmat pewaris. فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. Para Nabi dan para Rasul tidak pernah mewariskan harta, dinar dan dirham. Para Nabi hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu dan menyampaikannya kepada generasi berikutnya, akhadha bihadzin wafir, dia sudah beruntung mendapatkan jatah yang sangat hebat dari warisan para Nabi dan para Rasul. Ma'asyarul muslimin, kalau kita tidak ingin kerugian di hari kehidupan kita yang kekal abadi, maka berhati-hatilah hidup di permukaan bumi sampai hari kematian itu datang. Dan semua kita telah mengantongi hari itu, walau dia tidak tahu kapan, namun semuanya sudah mengantongi hari itu. Kita semua tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika janin sudah berusia di dalam rahim 120 hari, lalu Allah tabaraka wa taala mengirim malaikat, fayursilu ilaihi malakun, Allah mengirim, fayursalu ilaihi malakun, Allah akan kirim kepada janin itu malaikat. Dan di antara yang dituliskan wa ajalihi, akan dituliskan kapan dia wafat, kapan dia meninggal dunia. Maka semua kita lahir telah mengantongi kapan kita akan mengakhiri usia kita di permukaan bumi. Itu di ayat-ayat yang tadi kita bacakan di awal kajian kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, katakan kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Ada orang yang lari dari kematian, Pak? Ada? Enggak ada. Ada orang yang lari dari kematian? Bagaimana cara lari dari kematian? Maka lari dari kematian sini maksudnya bukan bagaimana saya tidak mati, tapi tak mau bicara kematian. Ogah untuk berbicara hal akhir kehidupan. Sibuk bicara dunia. Sibuk bicara berita. Sibuk bicara viral. Sibuk bicara kasus yang terbaru, perkembangan terbaru, nggak mau bicara kematian, nggak mau berbicara persiapan kematian, tidak mau berbicara apa yang harus kita lakukan sebelum kita mati, apa yang harus kita persiapkan sebelum kematian datang. Allah, bukan lari dari mati maksudnya menghindar untuk hidup selama-lamanya. Nggak ada manusia hidup di dunia ini melakukan itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa inilah pola hidup manusia sekarang. Tak mau bicara kematian. Malas kalau sudah bicara kematian itu. Gak enak, gak asik. Membuat kita gak bergairah, membuat kita gak bersemangat, membuat cita-cita kita mati, membuat semangat hidup kita loyo, membuat... Hingga bicara kematian spesial pembicaraan orang-orang saleh, spesial pembicaraan pencinta akhirat, spesial pembicaraan orang-orang yang ingin memperbaiki hidupnya di dunia untuk dia timba nanti manfaatnya di akhirat. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyak wahai manusia, perbanyak wahai kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak apa ya Rasulullah? Min dzikri hadimil ladzat, perbanyak mengingat penghancur kelezatan.
Ketika di liang kubur, Rasul menguburkan sebagian sahabat yang wafat, dan ada para sahabat yang lain hadir di majlis itu. Di penguburan itu Nabi mengatakan, "Ai ikhwani limithli hadza fa'iddu," wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah untuk yang seperti ini. Persiapkanlah untuk yang seperti ini. Karena itu pasti. Kehidupan akhirat yang kekal abadi itu hanya hasil. Hasil dari apa? Dari kehidupan kita di dunia sekarang. Walaupun ini kehidupan yang sangat singkat, yang berakhir dengan kematian, akan tetapi riwayat hidup kita di akhirat diukirnya di dunia. Ini perlu untuk kita tekankan di dalam hati kita, kita tanamkan sedalam-dalamnya agar kita mengerti ngapain sih kita hidup di dunia, untuk mengukir sejarah akhirat. Karena apa yang kita dapatkan di akhirat, saya dan anda yang akan kita nikmati nanti di akhirat, semuanya kata Allah di dalam hadis qudsi, innama hiya a'malukum, semuanya amal kalian, amal kalian, semuanya amal kalian. Uhsiha lakum summa uwafikum iyyaha, aku simpankan, aku tuliskan, aku rekapkan, malaikat-malaikat mencatatnya, kemudian saya kembalikan lagi kepada kalian. Sering kita membaca surah Al-Kahfi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yakuluna ya waylatana ma li hadal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Kalau tidak salah ayat yang 49 dari surah Al-Kahfi. Wa wudi'al kitab, dan diberikan kitab. Lalu Allah menyuruh, iqra kitabak, baca kitabmu. Dalam ayat yang lain, fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, maka engkau akan menemukan orang-orang yang banyak berbuat dosa di dunia, mushfiqina mimma fihi, ketakutan membaca isi catatan kitab itu. Wa yaqulun, lalu mereka berkata, ya wailatana, aduh celakanya kita, ma li hadzal kitabi, ada apa dengan kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak menyisakan sedikit pun yang kecil sampai yang besar, melainkan dia tulis semuanya, dia rekap semuanya tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka menemukan apa yang mereka amalkan hadir dalam catatan itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Pertanyaannya adalah, hai orang yang ketakutan membaca isi catatan kitab itu, hai orang yang ketakutan membaca isi catatan kitab, bukankah yang engkau baca dirimu sendiri? Bukankah itu pekerjaanmu sendiri? Dalam bahasa saya, bukankah engkau sedang membaca engkau? Apa yang anda baca dalam catatan kitab itu? Wahai orang yang ketakutan membaca kitab itu, engkau sedang membaca biografi dirimu sendiri. Engkau yang mengukirnya, engkau yang menulisnya. Dengan perbuatan malaikat hanya menuliskan. Ya atau tidak? Engkau sedang membaca dirimu. Engkau sedang membaca biografi hidupmu. Isi catatan kitab itu semuanya amalmu, semuanya ucapan, semuanya perbuatan, semuanya amalan yang kau lakukan di dunia, enggak ada yang tidak ditulis oleh malaikat. Di sini ada sesuatu yang sangat penting, ma'asyarul muslimin. Takut dalam membaca kitab tadi, hadirkan di dunia. Dia akan bermanfaat. Namun ketika takutnya membaca kitab di akhirat, tidak ada gunanya lagi. Karena Fir'aun pun akan melakukan hal yang sama.
Abu Jahal pun akan melakukan hal yang sama. Namrus pun akan melakukan hal yang sama. Dia akan ketakutan dengan catatannya sendiri. Tapi bukankah ketika dia melakukan di dunia penuh dengan kesombongan, penuh dengan galak, penuh dengan tawa dan canda, penuh dengan sesuatu yang mereka anggap happy, mereka anggap mengisi waktu dengan sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan. Oleh karena itu aneka ragam maksiat pasti judulnya happy-happian. Orang yang tidak peduli dengan akhiratnya sebelum datangnya kematian, hal yang paling tidak suka adalah bicara kematian. Karena itu akan menghalangi semangat untuk happy-nya di permukaan bumi. Namun ketika dia tidak ingat kematian, hal yang paling dia suka bernama hal yang membuatnya happy. Oleh karena itu pencinta dunia adalah orang yang suka pesta. Kumpul bersama, tertawa-tertawa, makan-makan, teriak-teriak, dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan maksiat lainnya. Itu yang paling dicintai orang-orang yang tidak ingat kematian. Maka jangan aneh kalau orang-orang kufar itu suka party, suka pesta, dan apapun hidupnya sedikit-sedikit dipestakan, sedikit-sedikit dipestakan, sedikit-sedikit dipestakan. Hantu pun dipestakan. Ada hari ini, ada hari ini, ada hari cinta, ada hari hantu, ada hari ini, ada hari ini. Karena itu hidup mereka yang tidak ingat akhirat, yang tidak ingat kematian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Muhammad, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wa naru maswal lahum." Orang-orang kafir kerjaannya di dunia makan-makan, bersenang-senang seperti makannya dan bersenang-senangnya hewan. Wa naru maswal lahum, orang yang hidupnya di dunia untuk bersenang-senang, orang yang hidupnya di dunia untuk makan-makan, orang yang hidup di dunia untuk bahagia-bahagia, party-party itu, وَنَّارُ مَثْوَنْ لَهُمْ, neraka adalah tempat yang paling cocok untuk kembalinya mereka di akhirat. Adapun orang yang beriman di atasnya, hidupnya untuk beriman dan beramal saleh, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, maka ingatlah bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Dan setelah kematian, yang ada hanyalah ganjaran dari amal kita hidup di permukaan bumi. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita hidup. Karena kehidupan dunia yang singkat ini, di dalamnya lah kita mengungkir apa yang akan kita dapatkan di akhirat. Wallahi, tidak akan kita dapatkan di akhirat kecuali apa yang kita dapatkan di dunia ini dengan amalan kita yang saleh. Dan Allah tambahkan, karena Allah maha pemberi, karena Allah maha pengasih, karena Allah maha penyayang, karena Allah maha memberi, maka Allah tambahkan dari kebaikan dan kasih sayangnya, dari kedermawanannya Rabbul Izzati wal Jalalah, dari pemberiannya Al-Mannan, dari kedermawanannya Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau Allah tidak beri, Allah tidak zalim, akan tetapi Allah Al-Mannan Al-Jawad Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat kematian, ma'asyarul muslimin, bukanlah sekedar ingat suatu saat saya akan berpisah dari dunia ini. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ingat kematian artinya bersiap untuk apa yang akan terjadi pasca kematian. Mempersiapkan diri untuk apa yang terjadi pasca kematian. Ingat kematian artinya, kalau artinya hanya sekedar saya pasti akan mati, tak ada bedanya antara kita dan orang kafir manapun. Tak ada bedanya. Orang kufar manapun, dia akan pasti yakin bahwa hidupnya akan berakhir dengan kematian.
Maka Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ketika mengingatkan kepada kita kematian, bukan sekedar suatu saat kamu akan mati selesai. Enggak. Itu diimani oleh seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi. Namun yang membedakan orang yang ingat kematian itu dengan kematian ini adalah, yang ingat kematian ini yang dia lakukan adalah persiapan untuk apa yang ada pasca kematian. Maka lihat firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 itu. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Langsung setelahnya Allah mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah kematian akan diberikan kembali kepada kalian ganjaran amal kalian. Namun itu terjadinya setelah kematian pada hari kiamat. Langsung setelah kematian Allah bicara ganjaran. Karena ini yang membedakan pembicaraan kematian orang yang beriman, keyakinan kematian orang yang beriman dengan kematian keyakinan orang yang tidak beriman. Kalau keyakinan kematian orang yang tidak beriman sekedar dunia berakhir, selesai. Karir berakhir, selesai. Pangkat dan jabatan berakhir, selesai. Kekayaan berakhir. Pindah tangan kepada keluarga yang lain, selesai. Sampai di situ. Bahkan sebagian mereka tidak yakin apa yang akan terjadi setelah kematian kecuali hanya selesai saja. Bukan ini bahasan kita untuk membahasnya, untuk membantah akidah tersebut. Akan tetapi yang kita inginkan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari persiapan. Ingat kematian artinya mempersiapkan diri untuk apa yang terjadi setelah kematian. Karena ini yang membedakan ingat kematiannya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu seperti yang anda katakan tadi, ayat firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Langsung setelahnya Allah bicara ganjaran. Karena ini yang membedakan. Kalau hanya Allah ingin mengingatkan kita, kalian pasti akan mati, berhenti sampai di situ, tak ada gunanya. Karena semua manusia yakin dia akan mati. Semua manusia yakin dia akan meninggal dunia. Tidak ada manusia yang tidak yakin dia akan meninggal dunia. Fi kulli yawmin lana maitun nusayyi'uhu nara bi masra'ihi athara mautana. Setiap hari ada orang-orang yang kita lihat kematiannya, dan setiap hari kita lihat orang-orang yang kita antarkan dia ke pemakamannya. Manusia yakin bahwa dia akan mati. Akan tapi yang membedakan adalah apakah dengan ingat kematian itu kita akan bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa ardhahu, kafa bil mauti wa'idha. Bagi orang yang ingin mencari penasehat, cukuplah kematian baginya sebagai penasehat. Orang yang ingin mencari penasehat, cukuplah kematian sebagai penasehat bagi dirinya, pemberi peringatan baginya. Apa yang anda banggakan di dunia ini? Jabatan berakhir, kekayaan hilang, nama tinggal nama, anda tidak akan menikmatinya nama itu. Bahkan hidup di dunia itu nama itu enggak bisa dinikmati kok. Hanya orang yang tidak terkenal yang ingin terkenal. Setelah dia terkenal, dia bingung ngapain jadi orang terkenal. Tanya mereka kalau antum tidak percaya. Bahkan tidak sedikit dari mereka ingin kembali kepada masa-masa lalu di mana dia tidak dikenal orang sehingga dia bebas bergerak. Tidak seperti sekarang, setiap saat harus dikawal, setiap saat harus di, tidak bisa bertemu sembarang orang, tidak bisa pergi ke sembarang tempat, tidak bisa bertemu manusia-manusia, tidak bebas. Karena sering sekali orang merasa nama itu, ketenaran itu adalah kebaikan, namun setelah dia bertemu dengan ketenaran itu, dia malah menyesal menjadi orang yang terkenal. Senikmat-nikmat hidup tidak dikenal orang, cukup dikenal oleh pencipta manusia. Berkata Ka'ab Al-Ahbar
radhiyallahu an, man dzakara al-mauta hanat 'alaihi al-masa'ib. Barang siapa yang rajin mengingat kematian, maka akan terasa ringan-ringannya musibah yang dia rasakan hidup di permukaan bumi. Musibah di permukaan bumi yang berat membuat orang menangis, membuat orang depresi, membuat orang itu tidak akan terjadi bagi orang yang rajin mengingat kematian. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ma alzama 'abdun qalbahu dzikra al-maut, tidaklah seorang hamba yang selalu melazimi hatinya mengingat kematian, selalu diingatkan kepada hatinya, engkau akan wafat, engkau akan wafat, engkau akan wafat, dan engkau akan bertemu dengan sesuatu setelah wafat, seperti yang tadi kita sampaikan dalam panjang lebar. Illa saghuratid dunya 'alaihi wa hana 'alaihi jami'u ma fiha. Kalau orang yang selalu mengingatkan hatinya kepada kematian, kata Imam Hasan Al-Basri, maka dunia ini akan kerdil di matanya. Dunia ini akan kerdil. Ini yang paling tidak disukai pencinta-pencinta dunia. Ini yang paling tidak disukai oleh orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, karena hidup mereka hanya dunia. Tujuan mereka hanya dunia, ambisi mereka hanya dunia, cita-cita mereka hanya berhenti di dunia. Kalau bicara kematian, hilang semua itu. Karena dia pemutus kenikmatan, seperti hadis yang tadi kita bacakan dari Nabi SAW. Dia penghancur kenikmatan. Wahana alaihi jami'u ma fiha, akan enteng baginya seluruh yang terjadi di permukaan bumi. Tidak akan membuat dia sulit, tidak akan membuat dia susah, tidak akan membuat dia menangis, tidak akan membuat dia bersedih, tidak akan membuat dia... Semua yang ada ini suatu hal yang sangat mudah baginya. Kapan? Apabila hati itu selalu sering diingatkan akan apa? Akan kematian. Tidak. Menjauhi pembicaraan itu. Dan berkata salah seorang ulama salaf, man aktsara dzikral mauti ukrima bitalat. Barang siapa yang rajin mengingat kematian, maka dia akan Allah muliakan dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan menyegerakan taubatnya. Dia akan menyegerakan apa? Taubatnya. Lihatlah orang-orang yang sudah tahu dari kaum muslimin, saudara-saudari kita yang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, tapi tahu dia di atas kemaksiatan, dia di atas amalan maksiat, dan itu pekerjaan hariannya, dia belum mau meninggalkan itu, karena dia mengatakan, nantilah, tunggu saatnya. Ini tidak akan terjadi kalau dia benar-benar ingat bahwa dia akan mati dan dia telah mengantongi jadwal kematiannya, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Nanti kalau sudah tiba saatnya, saya akan tinggalkan pekerjaan maksiat ini. Saya pun tahu saya berbuat maksiat, saya melakukan hal yang salah, tapi sepertinya belum saatnya saya tinggalkan. Kapan terjadinya ini? Kalau orang tidak ingat kematian. Kalau orang masih tergantung hatinya kepada dunia, dia mengira umurnya masih panjang. Padahal boleh jadi ini hari Sabtu, boleh jadi kita tidak bertemu dengan hari Sabtu yang akan datang. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih bernafas, masih bernyawa sampai hari Sabtu yang akan datang. Betapa seringnya kita dulu bersama saudara kita, malam ini besok dia meninggal. Pagi tadi kita bersamanya, sore kita sudah membawanya ke pemakaman. Malam ini kita masih makan bersamanya. Dua hari lagi kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Betapa seringnya. Hari ini masih bersama, besok dan lusa. Bahkan disebutkan dari salah satu cerita manusia zaman sekarang. Zaman sekarang, bukan manusia zaman dahulu. Dia antarkan bibinya ke pemakaman, ke Baqi' kota Madinah. Dan ketika menguburkan bibinya, dia menangis tersedu-sedu. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah di sini, tempatkan aku di sini, tempatkan aku. Besoknya dia ke sana.
dan dia ketika mengantarkan bibinya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bertemu orangnya, salah satu penduduk kota Madinah yang dulu sering datang ke Indonesia membawa bantuan, membawa Al-Quran, membawa kitab-kitab para ulama, walau dia bukan ulama, dia seorang pengusaha. Pagi itu, sore itu bibinya meninggal dunia, lalu dia mengantarkan bibinya ke baki, mengantarkan bibinya ke pemakaman. Setelah menguburkan bibinya, dia menangis tersedu-sedu, terlihat oleh saudara-saudaranya, terlihat oleh adiknya, dan dia berdoa, ya Allah di sini, ya Allah di sini, tempatkan saya di sini wahai Allah. Dan besoknya dia yang diantarkan, jenazahnya diantarkan ke baki oleh saudara-saudaranya. Maka yang pertama yang akan terjadi, Allah muliakan seorang mukmin apabila dia rajin mengingat kematian dengan cara yang seperti ini. Yang pertama Allah muliakan dengan apa? Ta'jilut taubah. Allah akan mudahkan baginya untuk segera bertaubat, meninggalkan dosa yang akan menjeratnya, yang akan membuat dia menderita di akhirat. Bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan tiga syarat taubatan nasuha yang bukan waktu kita untuk membicarakannya. Yang kedua, wa qana'atil qalb, wa qana'atil qalb. Dan kemuliaan kedua yang akan Allah berikan kepada orang yang rajin ingat kematian, Allah akan berikan kepada hatinya qana'ah di dunia. Allah akan berikan kepada hatinya apa? Qana'ah di dunia. Dan qana'ah di dunia inilah senikmat-nikmat hidup. Dan qana'ah di dunia inilah kekayaan yang hakiki. Kaya yang sebenar-benar kaya adalah hati yang qana'ah. Dan fakir yang sebenar-benar fakir adalah hati yang tidak qana'ah. Maka orang yang punya dua lembah harta emas, kalau hatinya masih merasa itu masih belum cukup mencari harta emas yang ketiga, maka itu orang miskin. Maka itu orang apa? Orang miskin. Namun orang yang hanya bergaji 10 juta, 15 juta sebulan, dan dia merasa ini sudah lebih daripada kebutuhan hidupnya, dia, istri dan anak-anaknya, bahkan sisanya sebagian dia bisa dia infakkan di jalan Allah, di jalan dakwah, ini orang kaya. Karena Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an katratil 'arad, bukanlah kaya itu sebenarnya engkau punya banyak harta, punya emas, punya perak, punya tanah, punya kebun, punya bangunan, punya apartemen, punya perusahaan dengan ribuan karyawan. Bukan itu kekayaan, kata Nabi SAW. Innamal ghina ghina nafs. Kaya yang sebenarnya jiwamu kaya. Inilah dia qanaah. Itulah dia apa? Qanaah. Adapun kekayaan harta benda, kalau diikutkan dan diikuti, tak pernah ada hasil akhir. Anda selalu mengingatkan diri sendiri, Anda selalu mengingatkan saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, berlomba mengumpulkan harta dunia, berlomba menjadi orang-orang yang punya harta dunia ini adalah perlombaan yang punya garis start, gak punya garis finish. Kalau Anda tidak berakal, silakan ikut. Kalau ingin berlomba di dunia, berlomba jadi orang punya harta, berlomba ingin punya ini, berlomba ini, dan berlomba bersama manusia, ikut perlombaan dunia. Berarti Anda ikut perlombaan yang punya garis start, Anda mulai, namun perlombaan itu tidak punya garis finish. Orang berakal mana yang mau? Sebelum kita bertanya, orang beriman mana yang mau? Cukup? Kapan cukupnya? Siapa bilang cukup? Saya punya seorang kenalan di kota Pekanbaru. Dia punya seorang teman di kota Jakarta. Dan temannya ini punya satu kamar, isi kamarnya lemari, dalam lemari itu semuanya surat tanah. Tapi temannya itu masih merasa belum cukup. Maka dunia tidak akan pernah memuaskan. Dunia akan selalu merasa kita fakir. Kalau seandainya dunia itu diperturutkan
manusia paling kaya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau manusia paling qanaah di dalam hatinya. Tidak ada makanan, beliau santai saja. 3 bulan berturut-turut tak ada seorang pun istri beliau yang masak, bukan karena apa-apa, memang enggak ada yang mau dimasak. Beliau santai saja. Hidup dengan kurma dan air, hidup relax, enjoy. Tidak merasa kurang, tetap bersyukur. Tahu di saat ada makanan, beliau makan daging. Di saat ada rezeki, beliau makan. Namun lebih sering tidak punya makanan dibanding stok makanan itu ready di rumah. Tapi beliau manusia paling kaya. Ketika Umar bin Khattab menyaksikan beliau selesai dari istirahat siang, dan bekas tempat beliau tidur itu membekas di badannya, Umar sampai menangis dan mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Kisra dan Kaisar, penguasa Persia dan Romawi, hidup dalam kemewahan dan engkau manusia terbaik di permukaan bumi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Biarkan dunia untuk mereka, untuk kita cukup akhirat." Ini manusia kaya. Manusia kaya di permukaan, yang sangat kaya, yang sering lapar. Aneh kan? Aneh, tapi nyata. Ini paradoks yang benar. Daripada orang yang hidup dalam kekayaan dan hatinya fakir. Ini paradoks yang salah. Kalau antum belajar mengamati, antum akan bertemu paradoks-paradoks yang benar, paradoks-paradoks yang salah. Paradoks, tapi benar. Seperti tadi, Rasul sering lapar, tidak ada makanan, sering berpuasa karena tidak ada makanan, namun manusia paling kaya di permukaan bumi. Paradoks kan? Ini paradoks yang benar. Hidup ala kadarnya saja. Rumah sempit. Rumah tanpa perabot mewah. Namun infaknya miliaran. Paradoks yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali pergi haji menyembelih seekor, menyembelih unta 100 ekor. Mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. 100 ekor sekali sembelih di satu hari, 100 ekor unta. 66-nya Rasul yang sembelih, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardahu. 100 ekor. Satu unta sekarang itu 10.000 rial. Kalau tekanan harta sekarang, kali 5.000, 50 juta, kali 100, 5 miliar. Sekali infak, sekali taqarrub kepada Allah 5 miliar sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada harta beliau, manusia dermawan tingkat tinggi. Apa yang terjadi? Qanaatul qalb. Hati yang terasa qanaah. Dan ini yang jarang terjadi dalam kehidupan kita. Kita inginnya mewah, serba lengkap, dan di akhirat masuk surga pertama. Ala kulli hal, qanaah hidup di permukaan bumi adalah kenikmatan hidup. Kepada siapa? Orang yang rajin ingat apa? Kematian. Rajin membicarakan apa? Kematian. Rajin saling tawasi kematian. Rajin saling mengingatkan saudaranya akan kematian, dirinya akan kematian. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata beliau, wa nasyaqil ibadah. Allah akan muliakan dia yang ketiga, akan rajin ibadahnya, akan rajin taatnya, akan rajin berinfaknya, akan rajin pengajiannya, akan rajin aneka ragam ketaatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena hidupnya untuk itu. Ini persiapan akhiratnya sebelum datangnya waktu yang pasti yang bernama kematian. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
Dan infak akan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Infakkan. Infakkan sebahagian harta. Jangan semuanya. Enggak boleh. Sebahagian saja. Dan ini ada rahasia penting di dalam ayat ini. Yaitu, harta yang Anda punya, jangan anggap Anda punya. Karena memang sebenarnya bukan punya kita. Sedang amanah dari Allah saja. Yang membuat kita malas berinfak, yang membuat manusia bakhil,